0: memanfaatkan kelengahan korban.
1: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini. Tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
0: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas berresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Nindya Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.
2: Bagi Anda yang sedang mencari inspirasi hiburan akhir pekan, ada Teatrikal, Ambelina, dan Tinkerbell di Trans Studio Bandung. Kalau penasaran, simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
4: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
3: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
3: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Teatrikal Tambelina dan Tinkerbell menjadi hiburan menarik dimulainya musim liburan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Dongeng klasik Putri Mungil dan Sahabat Peri Ajaib ini dikemas modern dengan efek visual yang memukau dan tata cahaya spektakuler, ditambah para pemainnya yang akrobatik. Menarik untuk ditonton untuk anak-anak.
8: Dongeng klasik Tambelina dan Tinkerbell menjadi sebuah pertunjukan menarik untuk Anda dan keluarga di musim liburan sekolah tahun ini. Dengan tema cerita A Magical Story for Everyone, pertunjukan ini bercerita tentang persahabatan seorang putri mungil Tambela dan Tinkerbell si peri ajaib. Dengan latar taman bunga yang indah, Tambela berani melawan si pangeran kodok dengan anak buahnya hingga akhirnya bisa kembali dengan sang pangeran pujaannya berkat bantuan peri ajaib Tinkerbell. Menunjukkan nilai persahabatan, keberanian, dan mengejar mimpi. Pertunjukan teatrikal ini sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-15 Trans Studio Bandung. Dikemas secara interaktif, penuh warna-warni, serta efek visual dan tata cahaya spektakuler, ditambah para pemain yang akrobatik dan interaktif.
9: Dalam rangka ulang tahun Trans Studio Bandung yang ke-15 ini, kita menghadirkan show spesial libur sekolah, Tambelina and Tinkerbell, A Magical Story for Everyone. Jadi pertunjukan ini menghadirkan pertunjukan untuk keluarga, yang mengajak anak-anak bermain di taman bunga gitu. Jadi memang penuh dengan warna-warni yang cerah, kemudian icon-icon juga atau bunga-bunga yang memang membawa keceriaan untuk seluruh keluarga.
10: Ya, jadi tabelinanya itu dicuri dulu sama Pangeran Kodok.

0: di Duyung Ancol, Jakarta untuk merayakan Festival Pehcun. Tradisi warisan Tionghoa ini tahun ini dipusatkan pada 3 ritual simbolis, membuang bacang ke laut, mendirikan telur tepat pukul 12 siang, dan mandi bersama di siang hari sebagai simbol mengharap keberkahan.
1: Tepat sebelum pukul 12 siang hari, acara dimulai dengan ritual membuang kue bakcang ke laut. Komunitas warga yang diwakili oleh tokoh masyarakat Tionghoa dari Bangka ini bersama-sama melemparkan bakcang yang dibungkus daun bambu berbentuk segitiga ini ke laut. Ritual ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan simbol membuang kesialan agar setahun ke depan penuh berkah. Kemeriahan puncak acara terjadi tepat pukul 12 siang saat air laut mulai surut. Puluhan peserta berlomba-lomba mendirikan telur di atas tembok pembatas dekat laut. Mereka percaya kalau telur bisa berdiri tegak tanpa jatuh, maka setahun ke depan akan mendatangkan keberuntungan dan rezeki. Suasananya seru, penuh ketawa, dan konsentrasi tinggi.
2: Sengaja datang ke sini ikut acara ini.
3: Acara Pehcun.
2: Oh, pengen ikut ritualnya itu. Ritual umpamanya mandi air ngsisoy biar awet muda.
3: Terus apa lagi, Bu?
2: Apalagi biar ketemu teman-teman. Kan banyak teman-teman dari mana-mana pada datang, teman sekampung.
1: Saya pun tertarik mencoba untuk membuat telur berdiri tegak. Hahaha, ternyata sulit juga ya. Beberapa kali sempat gagal mencoba.
4: Yes! Berhasil juga nih berdiriin telur. Dalam tradisi Pehcun, ketika di jam 12 siang, dipercaya kalau misalnya bisa berdiriin telur, itu akan membawa keberkahan dan keberuntungan bagi yang bisa berhasil mendirikan telur. Itu lihat, keren banget. Banyak banget telur yang udah berhasil didiriin.
1: Selesai ritual telur, para warga Tionghoa berlanjut mandi bersama dengan guyuran air yang disemprotkan dari selang air saat air laut surut pukul 12 siang ini diyakini membawa berkah dan membuat awet muda. Tradisi mandi ramai-ramai ini jadi momen paling dinanti karena semua usia turun ke lapangan untuk mandi basah-basahan sambil berdoa dan berharap kebaikan.
5: Masyarakat Tionghoa membuat tradisi setahun sekali setiap tanggal 5 bulan 5 Tionghoa, jadi melempar bakcang juga di laut gitu. Untuk telur karena jam 12 siang itu ada gaya tarik gravitasi bumi ya, antara bumi dengan matahari, jadi telur dengan sendirinya bisa berdiri dan tadi Pak Nadil ada lihat sendiri kan gitu. Kalau mandi dipercaya jam 12 siang itu mandi air jam 12 siang itu dipercaya bisa bikin awet muda.
6: Warga yang muda tetap ingat sejarah, di mana sejarah itu adalah memperkat hubungan kita ya. Jangan lupa Pehcun ini kan adalah sejarah dari nenek moyang kita dulu, dari kakak kita dulu, saudara kita dulu semuanya. Jadi sejarah ini adalah harus diingatkan terus setiap tahun gitu. Dan tidak ada tahu menawar. Namanya adat sejarah harus diingatkan. Tetap dilestarikan.
1: Perayaan Pehcun sekali lagi menjadi bukti budaya Tionghoa tetap hidup dan dirayakan bersama. Dari ritual buang bacang, mendirikan telur, hingga mandi berkah, perayaan Pehcun ini menunjukkan budaya adalah jembatan yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Nabil Haris, Ilham Aji, Jakarta.
0: Pembinaan atlet daerah menjadi modal penting untuk raihan prestasi di tingkat nasional dan bahkan internasional. Di Surabaya, Jawa Timur, pembinaan yang tepat mengantarkan seorang atlet pencak silat menorehkan sejumlah prestasi dan bahkan membuka jalannya mengenyam pendidikan tinggi lewat jalur beasiswa.
7: Pencak silat adalah jalan hidup Muhammad Sofar Habibur Rahman. Sejak mengenal jurus-jurus pencak di bangku kelas 1 sekolah dasar, 16 tahun sudah, pemuda asli Lamongan ini bergelut dengan jurus dan kembangan teknik bela diri asli tanah air ini. Pencak silat pula yang mengantarnya meraih beasiswa penuh untuk kuliah di jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Studi Islam dan Peradaban, Universitas Muhammadiyah, Surabaya.
8: Pencak silat itu budaya dari Indonesia secara langsung, olahraga yang teman

0: mati saya cintai karena produk dari Indonesia sendiri. Nah, dari situ saya mulai semangat, terus suka sama bela diri pencak silat ini. Sampai akhirnya bisa ikut kejuaraan dan memberikan jalur kepada saya untuk sampai ke jenjang yang sampai saat ini. Berupa kuliah gratis, kemudian relasi yang banyak, itu juga termasuk dari itu yang bikin saya suka gitu.
1: Sejumlah prestasi ditorehkan Sofar di kejuaraan tingkat provinsi. Sofar yang tengah meniti jalan demi mimpi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional pun menitipkan kiat untuk juniornya yang baru menekuni dunia pencak silat.
0: Konsistensi, karena dalam pencak silat tidak singkat waktu untuk menuju ke jenjang yang lebih lanjut. Perlu proses bertahun-tahun bahkan, apalagi latihannya juga sangat ketat, mulai dari fisik, kemudian kekuatan ototnya. Jadi yang penting konsisten, kemudian jangan lupa tetap percaya kepada apa yang sudah diimpikan dari awal.
1: Semangat percaya pada mimpi untuk menorehkan prestasi tertinggi pula yang dijaga 28 atlet muda binaan IPSI Kota Surabaya. 3 kali dalam sepekan, mereka berlatih di sebuah sekolah di kawasan Genteng, tengah Kota Surabaya. Menurut Ahmad Jamaluddin, Ketua Pembinaan Prestasi IPSI Kota Surabaya, periodisasi latihan merupakan tindak lanjut dari seleksi atlet berpotensi yang dilakukan IPSI Kota Surabaya. Latihan juga akan semakin matang jika atlet memiliki akses ke kejuaraan, selain yang bersifat rutin seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA, serta Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV.
2: Sangat berguna sekali karena itu bisa sebagai tolak ukur ya, sebagai tolak ukur dari apa yang sudah kita latih. Ya, artinya namanya ada tryout. Ya, tryout itu kan sudah ini fase-fase ini kan misalnya mendekati itu harus ada tryout. Nah, kalau di cabang atau mungkin di perguruan mereka masing-masing, mereka ikut lomba pemasalannya. Ini kan sering sekarang ada lomba pemasalan. Itu memang fungsinya ke situ memang. Artinya pembinaan yang, tapi harus jelas, harus tahu. Oh, ini waktunya, apa namanya, waktunya tryout, waktunya uji coba. Ini pelatih harus tahu, tidak hanya sekedar ikut. Anak saya ini dibawa kemana? Layakkah untuk ke pemasalan? Layakkah untuk ikut ini? Ini harus tahu pelatihnya.
3: Lagi, oke, siap, pasar. Mulai.
1: Bagi Ahmad Dhani Irawansyah yang sudah 7 tahun melatih atlet binaan IPSI Kota Surabaya, ada tantangan tersendiri dalam membina atlet zaman now. Selain aplikasi ilmu olahraga dan sport science, melatih generasi muda Kota Surabaya yang sudah terpapar gadget juga butuh pressing dan intensitas latihan yang lebih.
4: Plusnya, perkembangan teknologi saat ini juga tidak bisa disampingkan. Jadi dengan adanya Google, YouTube saat ini banyak kejuaraan di mana-mana, kejuaraan dunia, kejuaraan apa ASEAN kemarin, mereka bisa belajar dari sana. Plusnya seperti itu, ada perkembangan digital, jadi yang mereka juga harus ikuti. Minusnya kadang mereka hanya latihan berdasarkan itu tanpa pelatih, itu yang menjadi minus. Karena tidak ada controlling dari pelatih, Pak. Mau sehebat apapun, seorang atlet membutuhkan pelatih.
1: Fokus latihan dan kesungguhan mengikuti arahan pelatih juga jadi semangat yang terus disuntikkan orang tua atlet. Salah satunya Billy, orang tua pesilat putri Andita Cheryl yang juga sudah menorehkan sejumlah prestasi di tingkat provinsi.
5: Alhamdulillah, terbayar, Pak. Soalnya setiap ada event, pasti menjuarai minimal 2. Juara 2, iya. Yang sering malah 1.
6: Impas ya, Pak. Kekhawatiran sama hasil kebanggaan itu impas, Pak.
5: Impas.
1: Meskipun kerap dilupakan, proses pembinaan atlet di tingkat daerah harus diakui menjadi kunci untuk lahirnya atlet-atlet unggul di tingkat nasional maupun internasional. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu dalam kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Ajang ini digelar 25 hingga 28 Juni di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasaran serta prestasi, seni serta tanding untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan kontingen dan perguruan terbaikmu sekarang juga melalui situs cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Prestasi untuk Indonesia. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di dalam stadion saja. Di Miami, Amerika Serikat, ada sebuah salon kuku yang juga turut menyemarakan turnamen sepak bola terbesar ini dengan menawarkan seni lukis kuku bertajuk Piala Dunia. Sementara itu, berbeda lagi di Libya. Ini ada seorang tukang cukur rambut yang menyalurkan bakat seninya dengan cara yang sangat unik. Ia memanfaatkan sisa potongan rambut dari para pelanggannya untuk membuat replika logo Piala Dunia.
1: Suasana meriah terlihat di Salon Kuku Vanity Projects di Miami, Florida. Sambil menonton tayangan langsung pertandingan Piala Dunia, para pelanggan dimanjakan dengan perawatan kuku khusus. Bukan pedikur biasa, salon ini menyediakan jasa melukis bendera negara-negara peserta Piala Dunia di atas kuku jari tangan maupun kaki. Salah satu pelanggan, Camila Battle, memilih desain bendera Argentina lengkap dengan lambang matahari sebagai bentuk dukungannya pada Lionel Messi dan timnya.
2: I knew I wanted the flag on my nails to not only, you know, support the team, I wanted to match my jersey. We're also playing on Monday, so I need them, you know, to last the whole World Cup on every match. So yeah, I feel like I went like on the right direction.
1: Layanan seni kuku Piala Dunia ini ditarif seharga $100 Amerika atau setara dengan 1,6 juta rupiah. Banyak pelanggan yang sengaja memesan layanan ini sebelum mereka pergi ke stadion atau acara nonton bareng. Inilah replika logo Piala Dunia 2026 yang tergambar di lantai sebuah barbershop di kota Tokra, Libya. Jika dilihat dari dekat, ternyata karya seni ini tidak menggunakan tinta ataupun cat, melainkan murni dari sisa-sisa potongan rambut manusia. Ialah Marwan Alagrey, seorang tukang cukur berusia 34 tahun yang berada di balik karya unik ini. Ia secara telaten mengumpulkan dan menyusun rambut hingga membentuk logo turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Lewat keunikan karyanya ini, Alagrey kini banyak mendapatkan pengikut di media sosial. Gelaran Piala Dunia 2026 sendiri sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Arab. Pasalnya, pada edisi kali ini terdapat 8 negara Arab yang berhasil lolos dan berlaga di putaran grup.
0: Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik dari supporter timnas Norwegia, mulai populer di Piala Dunia 2026. Tidak hanya oleh para supporter, Viking Row juga dilakukan anggota Parlemen Norwegia untuk mendukung Erling Haaland dan teman-teman.
3: Aksi Viking Row ini menghebohkan gelaran Piala Dunia 2026 di Stadion Boston pada Rabu lalu. Ribuan supporter Norwegia melakukan gerakan bersama, mengayunkan tangan secara serempak layaknya mendayung perahu Viking. Gerakan ini diiringi teriakan serentak, tumpukan drum, hingga nyanyian khas Viking. Aksi Viking Row ini sukses membakar semangat Erling Haaland dan teman-teman hingga berhasil mengalahkan Irak dengan skor telak 4-1. Tak hanya di stadion, aksi Viking Row untuk mendukung timnas Norwegia juga dilakukan di Parlemen Norwegia pada Kamis waktu setempat. Di tengah jalannya sidang, para legislator serempak bergoyang dan menirukan gerakan mendayung dari kursi masing-masing. Aksi yang dipimpin Presiden Parlemen Norwegia Masud Gharahkhani tersebut ditutup dengan sorakan dukungan untuk tim nasional sepak bola Norwegia yang sedang bertanding di Piala Dunia 2026. Viking Row merupakan tradisi yang identik dengan supporter Norwegia. Candaan gerakan mendayung secara serempak ini kerap dilakukan untuk membakar semangat para pemain saat bertanding. Aksi Viking Row ini akan ditunggu penggemar sepak bola saat timnas Norwegia akan menghadapi Senegal pada 23 Juni waktu Indonesia.

0: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara. Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi.
1: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrim menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini, setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
0: Dan informasi tadi mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Insiden kurang menyenangkan menimpa Karina Ranau, istri mendiang aktor Epi Kusnandar di depan warungnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @epi_kusnandar_official itu tampak Karina didorong oleh seorang pria hingga jatuh tersungkur.
1: Ini saksi semua, jangan dorong saya di sini.
2: Udah.
0: Hah? Peristiwa yang terjadi pada Senin siang itu bermula saat seorang pria yang tidak sabar mengantri sebelum jam operasional warung dimulai. Ketegangan memuncak ketika pria tersebut menolak memindahkan sepeda motornya dari depan ruko di sebelah warung korban hingga mendorong Karina ke arah jalan raya. Pasca kejadian, Karina langsung melakukan visum dan melaporkan insiden ini ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Warga Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat sore digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban ditemukan tewas dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan leher terjerat kain spray. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya. Menurut adik ipar korban, korban dan suami sirinya kerap terlibat cekcok.
3: Iya, jadi tuh tadi jam 3 kurang lah ya, tepatnya itu saya mau potong rambut ke salon sama anak saya. Terus anaknya itu ada di depan rumah situ tuh dua orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu mudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia, mama meninggal. Meninggal kenapa? Sama ayah, dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu, di bangku, lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat.
0: Kepolisian dari Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
4: Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban.
0: Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat. Inilah detik-detik saat ambulans menjemput AYB di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Jumat. Wanita 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng.
5: Dari konflik rumah tangga, sebelumnya sudah ada konflik rumah tangga, sudah pisah rumah, kurang lebih 2 bulan.
0: Tak lama setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning. Sudah akhir pekan lagi deh ya. Jadi banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan ya.
7: Betul.
6: Salah satunya makan-makan kulineran.
7: Makan-makan, jalan-jalan. Apalagi ini kan mendekati hari libur sekolah ya.
6: Oh iya.
7: Ada beberapa yang sudah libur sih. Mm-hmm. Tapi minggu depan juga masih panjang nih liburan.
6: Tentunya pasti udah excited ya, siap-siap untuk
7: Betul.
6: Liburan. Dan tentunya kami juga excited sudah menyiapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa bersama saya, Freddy Cahya.
7: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Seorang pria warga negara asing viral di media sosial usai masuk ke jalan tol Paster Kota Bandung menggunakan motor. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk arah peta digital.
1: Sementara itu pemirsa, seorang balita di Mojokerto, Jawa Timur terjebak di dalam mobil yang terkunci saat ditinggal orang tua mengambil sepatu.
2: Viral di media sosial, video seorang pria warga negara asing yang mengendarai motornya di jalan tol Paster Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk peta digital dan tidak mengetahui jalan merupakan jalur tol. Diketahui peristiwa terjadi pada Kamis siang. Senior Manager Representatif Office 3 Jasa Marga Tol Road Agus Susilo, Jumat siang menyatakan pihak Jasa Marga telah menindaklanjuti kejadian tersebut.
3: Menurut pengakuannya, pengguna motor tersebut menggunakan aplikasi Maps. Ya, ini seperti kejadian kita sebelumnya, seperti itu.
4: WNA ini berasal dari negara mana?
3: Menurut data yang kami peroleh, WNA tersebut berasal dari negara Georgia, Eropa Timur, berbatasan dengan Asia Barat.
2: Usai dilakukan pengejaran, pria tersebut dapat diamankan dekat gerbang tol Baros 2 Cimahi. Seorang bocah berusia 3 tahun di Mojokerto, Jawa Timur terkunci di dalam mobil sesaat setelah ditinggal ayahnya keluar untuk mengambil sepatu. Peristiwa terjadi di Desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari pada Jumat siang. Sang ibu yang panik sempat menangis saat menunggu proses evakuasi sang anak.
5: Saya nggak tahu, mbaknya tadi yang tahu itu
6: Terkunci?
5: Iya, dikunci sama anaknya itu.
6: Terus bapaknya tadi kemana? Ditinggal kemana?
5: Di depan sini, mau ambil sepatu.
2: Meski terjebak selama hampir 1 jam, bocah pun dapat diselamatkan setelah petugas damkar serta tukang kunci datang ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, aliran listrik di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur sempat padam selama kurang lebih 4 jam. PT KAI pastikan tidak ada imbas perubahan jadwal untuk perjalanan jarak jauh maupun lokal.
0: Sementara di Tasikmalaya, pelaksanaan sholat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. Sementara di RSUD Ciawi, ini pelayanan RSUD Ciawi sempat terganggu imbas dari listrik yang padam.
2: Aliran listrik di kawasan stasiun Surabaya Gubeng padam selama hampir 4 jam pada Jumat. Listrik padam mulai dari pukul 4 sore hingga sekitar pukul 7:30 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, pihak PT KAI memastikan operasional kereta api baik lokal maupun jarak jauh tetap berlangsung normal tanpa adanya pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan.
7: Untuk pelayanan operasional kereta api untuk KA lokal dan KA jarak jauh tidak mengalami perubahan, masih tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga untuk pelayanan penumpang juga berjalan normal seperti biasa. Kami sudah mengantisipasi dengan penambahan personel untuk membantu memberikan informasi, pelayanan, dan juga keamanan.
2: Pihak stasiun juga mengimbau masyarakat yang naik dan turun kereta api agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdampak pemadaman listrik. Dampak pemadaman listrik dirasakan saat pelaksanaan salat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambong Jaya, salat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
8: Ambong masih mati listriknya Pak ya?
9: Ya.
8: Dari jam berapa tadi Pak?
9: Dari jam 8.
8: Jam 8, masih.
2: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit terhambat karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor, Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan kembali normal. Pasokan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi ditahan Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
0: Sementara itu, Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di kasus ini.

0: Setelah 15 bulan, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo akhirnya dijemput paksa dan langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan tak mengucap sepatah kata pun. Mantan Wakapolri yang juga menjadi saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ugroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan untuk menemui Roy. Tak berselang lama, Dr. Tifa pun menyusul ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan kesempatan oleh penyidik untuk menyelesaikan ujian disertasinya secara daring. Usai ujian, keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi sebelum resmi ditahan. Sementara itu di Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
2: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
1: Iya, hadir.
0: Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun telah menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada. Namun perkembangan baru terjadi pada Jumat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan ini disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat selama sekitar 2 jam.
3: Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan nggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman.
0: Kuasa hukum memastikan kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya baik. Namun penyakit bawaan yang ditemukan saat pemeriksaan menjadi pertimbangan tim medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, pihak rumah sakit maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait diagnosis maupun kondisi terkini keduanya. Sejumlah petugas tampak berjaga ketat di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis di sebuah rumah CEO perusahaan IT di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
5: Ya, melalui metode scientific investigation, pelaku diketahui merupakan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi.

0: Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2 setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang T menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi awal, saksi

0: yang ada TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
1: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan, termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Juru parkir lansia yang berhasil menyelamatkan uang senilai 3,6 miliar rupiah dihadiahi umroh.
3: Kisah selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Good Morning Weekend.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang juru parkir wanita sempat viral di media sosial karena berhasil menyelamatkan uang senilai 3,6 miliar rupiah yang hendak dirampok.
1: Uang bernilai miliaran itu milik seorang juragan kapal ikan yang kini menghadiahi sang juru parkir berangkat umroh.
2: Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umroh saya, ya silahkan, matur nuwun sangat. Umroh sendiri saya nggak punya duit, jangan mau berangkat aja.
3: Beginilah ungkapan haru sekaligus bahagia Kusriati, seorang juru parkir wanita yang sempat viral di media sosial karena berhasil mengamankan uang senilai 3,6 miliar rupiah dari kawanan pencuri di Brebes, Jawa Tengah. Sebagai ungkapan terima kasih dari sang pemilik uang atas aksi heroiknya mengejar pelaku pencurian pecah kaca pada Senin lalu, ia kini menerima hadiah berangkat umroh.
2: Oh ya, kalau Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umroh saya, ya silahkan, matur nuwun sangat. Umroh sendiri saya nggak punya duit, jadi nggak mau berangkat aja. Alhamdulillah Pak Haji kalau kan nggak ada nek, saya bilang gitu. Ya seneng.
4: Seneng. Karena pengen.
2: Aku sendiri yang nggak bisa, nggak punya duit.
3: Awalnya, keliwan sang pemilik uang yang sekaligus seorang juragan kapal ikan memberikan uang imbalan sebesar Rp100.000 yang dibagikan kepada 3 orang. Namun besar imbalan ini sempat menjadi perbincangan karena nominal yang dianggap tak sebanding dengan risiko yang dihadapi oleh Kusriati. Beberapa hari setelahnya Kliwon mendatangi Kusriati untuk menghadiahkan umroh.
5: Aku nggak sia-sia kalau aku betul saya mau ngasihkan ibadah umroh untuk Bu Sumiati.
4: Bu Sumiati ya.
5: Biar aku tuh bermanfaat lah. Maksudnya bukan saya juga dari hati, bukan. Apa seakan-akan gimana saya enggak, saya emang hati saya tersentuh karena dia mengatakan ingin tahu itu Ka'bah itu kayak apa, Mekah itu kayak apa.
3: Rencananya Kusriati dijadwalkan akan berangkat umroh pada 7 Agustus 2026 mendatang. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
1: Ya, mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua ini mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun. Hal ini terlihat di sejumlah toko perlengkapan sekolah di Jakarta dan juga di Banten.
0: Jika penjualan seragam turun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, para pedagang sepeda justru menuai berkah. Sejak liburan sekolah dimulai, penjualan sepeda mereka meningkat pesat. Dalam sehari, 10 sepeda bisa terjual.
3: Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana omset pedagang seragam sekolah di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang selalu meningkat tajam setiap menjelang tahun ajaran baru, namun kondisi kali ini justru berbanding terbalik. Pada Jumat pagi terpantau banyak kios pedagang seragam dan perlengkapan sekolah sepi pembeli.
6: Tahun ini mah alhamdulillah penurunan, bukan kenaikan ini. Iya, jauh mending tahun kemarin gitu.
4: Kira-kira kalau penurunannya sampai berapa persen?
6: Bisa sampai 70% mah ada ini.
3: Menurut penjual seragam sekolah di toko lain, lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi secara bersamaan memaksa masyarakat untuk menunda pembelian seragam baru yang menyebabkan anjloknya omset para pedagang kecil di pasar tradisional. Para penjual sepeda di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah justru meraup berkah. Penjualan sepeda meningkat signifikan beberapa pekan terakhir. Seperti di toko sepeda di Jalan Raya Aji Barang Wetan ini, ragam jenis sepeda mulai dari sepeda anak-anak, sepeda gunung, hingga sepeda lipat laris manis terjual.
7: Harganya sudah lumayan.
8: Lumayan ya, dibanding dari biasa.
7: Dibanding dari biasa ya.
8: Itu tertinggi sampai berapa unit sehari?
7: Ya, kurang lebih 4 lah, 4-5 lah.
8: 45 ya? Ya, itu rata-rata ngambil yang baru ya?
7: Ya.
8: Itu anak-anak apa dewasa itu?
7: Anak-anak.
3: Dijual dengan harga sekitar 400.000 hingga jutaan rupiah, 10 unit sepeda terjual setiap hari. Salah satu pembeli mengaku membeli sepeda untuk hadiah anaknya yang naik kelas.
8: Ya. Ini buat anak?
7: Buat sekolah.
8: Oh, buat sekolah.
7: Ya.
8: Oh, ini anaknya habis naik kelas bagaimana?
7: Naik kelas 5.
8: Oh, kelas 5 ya?
7: Ya.
8: Itu mahal? mahal apa murah sih harganya?
7: Ya umum lah kalau di sini sih.
3: Pedagang terus memperkirakan permintaan sepeda terus meningkat selama masa libur sekolah berlangsung. Selain menjadi sarana olahraga, sepeda juga menjadi pilihan aktivitas rekreasi yang digemari oleh anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan.
0: Ya, di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi copet yang kerap memanfaatkan kelengahan pengunjung di tengah keramaian.
9: Tiga orang ini.
10: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
9: Tiga orang.
10: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stand yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
11: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ. Kalau ramai kayak gini, biasanya kalau jalan, ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini, biar kita bisa pantau.
10: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
12: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu. Ya dompet terus di dalam tas juga atau nggak di kantong tapi di depan jangan di belakang. Aku pegang. Sama pegang.
10: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
13: Jadi biar nggak keskip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli Kenzler yang 100 ribu dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka, 100 ribu dapat ini bundling. Jadi ya nggak kalap gitu lah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
10: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stand, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
11: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini, tasnya jangan lupa tetap dikedepanin karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
10: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas beresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Nindya Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta.
1: Roti kerap dipilih sebagai camilan selingan karena mengandung karbohidrat yang dapat menambah energi.
0: Nah, di Jakarta Timur ada rekomendasi aneka roti nih. Jangan kemana-mana, informasinya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ini pagi-pagi gini paling enak kita sarapan roti. Nah, tapi kalau misalnya roti cuma dikasih sele aja, apalagi cuma misis gitu, kayak kurang ya?
1: Kurang ya, biasa aja ya. Nah, ini Dea dan juga pemirsa, saya punya rekomendasinya beberapa varian roti yang ada di Jakarta Timur nih. Ada yang digoreng, ada

0: Roti kerap dipilih sebagai camilan selingan karena mengandung karbohidrat yang dapat diubah tubuh menjadi energi. Karena itu, roti bisa membantu mengganjal lapar di antara waktu makan utama. Selain praktis, roti umumnya lebih ringan di perut, sehingga cocok dikonsumsi saat jeda aktivitas kerja, sekolah, atau perjalanan. Salah satu rekomendasi camilan roti yang saya jumpai kali ini berada tepat di belakang stasiun Buaran, Jakarta Timur. Namanya Roti Gulung Ayana.
1: Nah, ini dia nih roti gulung yang viral di TikTok dan di sosial media, namanya adalah Roti Gulung Ayana. Sekarang saya mau cobain dan langsung aja pesan ke tetehnya.
0: Roti Gulung Ayana memiliki 13 varian rasa. Ada yang manis seperti pisang coklat, matcha, dan tiramisu, atau pilihan yang asin seperti hotdog, ayam pedas, atau ikan makarel balado.
1: Ini kayaknya anak-anak semua nih, aku mau cobain kalau manisnya matcha deh teh. Nah, tapi kalau asinnya rekomendasinya apa nih yang menarik? Hotdog ya? Oke, boleh coba yang asinnya, yang hotdog satu ya.
0: Roti Gulung Ayana pertama kali diinisiasi oleh Odi Budiman di tahun 2005. Setelah pensiun, Odi ingin mencari ide bisnis kuliner yang mudah dibuat, namun diminati oleh banyak orang. Setelah 3 bulan melakukan riset, ia kemudian menemukan resep roti gulung yang dimodifikasi sendiri.
2: Saya lagi buka sosmed, saya buka yang zaman masa lalu, zaman Belanda. Itu ada foto tahun 1200-an. Itu di Jakarta, itu ada orang Belanda bikin yang namanya roti gulung tikar. Persis dengan bulatnya saya gini. Hanya dia cuma bikin coklat saja. Coklat sama coklat keju aja.
0: Cara pembuatan roti gulung ini sangat sederhana. Pinggiran roti tawar yang biasanya dibuang diiris tipis, lalu disusun. Sebelum dimasukkan berbagai topping, lapisan roti terlebih dulu diolesi selai khusus yang diracik sendiri oleh Odi dan istrinya. Roti kemudian digulung dan dihangatkan dengan cara digoreng ulang di atas wajan. Jangan lupa beri topping melimpah sesuai pesanan pelanggan. Yang menjadi pembeda, kulit roti yang digunakan oleh Odi dipesan langsung dari pabrik atau custom.
3: Di antara yang manis sama yang asin tadi sebenarnya dua-duanya enak. Tapi yang paling kentara adalah dari roti gulungnya, kulitnya ini sangat-sangat crispy, jadi kayak makannya juga jadi puas gitu. Dan satu lagi yang poin plus dari roti gulung ayamnya adalah toppingnya melimpah ruah, jadi kita makannya juga puas banget.
0: Meski hanya berjualan di gerobak sederhana, pelanggan roti gulung Ayana tak hanya dari Jabodetabek saja. Ada juga yang datang dari Bandung, Sumedang, bahkan Yogyakarta.
4: Pertamanya sih FVP aja di TikTok, terus habis itu kayak rekomendasi jajanan apa namanya anak kereta gitu kan, terus habis itu ini masuk, terus pas aku lihat kayak dia kan dibikinnya dari kulit bekas roti gitu kan, cuman kayak diolah lagi sama dia, terus kayak menurut aku kayak menarik dan memanfaatkan, ibaratnya kayak sisa gitu kan, daripada dibuang jadi diolah lagi. Terus habis itu aku lihat kayak harganya juga kayak masih terjangkau, jadi kayak aku ngerasa penasaran. Terlebih lagi kebanyakan itu pada yang review tuh katanya enak gitu, jadi aku penasaran.
0: Dalam sehari, Odi bisa menjual 200 hingga 250 roti gulung. Ia mulai berjualan sejak pukul 4 sore hingga 8 malam. Harga satu roti gulung Ayana sangat murah, Rp3.500 hingga Rp8.000 saja. Puas mencicipi roti gulung, kali ini perburuan camilan roti saya lanjutkan ke lokasi kedua.
1: Oke, ini dia lokasi jajanan roti viral yang kedua. Lokasinya ada di kawasan Rawamangun, masih di sekitaran Jakarta Timur. Namanya adalah Roti Kukus and Rose atau Roti Kuro. Kita akan cicipi gimana rasanya roti kukus dan rose yang ada di sini.

0: Roti Kuro pertama kali dibuka di tahun 2017. Pemiliknya, Wildan, belajar membuat menu ini di Bandung, Jawa Barat. Uniknya, roti yang diproduksi hanya rasa pandan dan dipesan khusus dari pabrik. Jika biasanya roti bakar atau roti panggang menggunakan jenis roti kasino, Wildan menggunakan jenis roti kadet.
1: Gimana? Sama aja sih, mungkin bedanya kukus aja kali. Sama rotinya, roti kita namanya roti kadet juga ini sebenarnya. Roti pandan gitu. Cuman untuk membedakan yang lain kita kurang tahu, cuma bedanya kukus aja gitu aja sih.
0: Setelah roti kadet dibelah dua, lalu diolesi mentega, kemudian diisi dengan berbagai topping. Yang paling favorit adalah Nutella keju untuk roti manis dan smoked beef mozzarella untuk roti asin. Selanjutnya, pelanggan bisa memilih roti dikukus atau dipanggang sesuai selera.
2: Ini toppingnya berlimpah, tebal banget, lihat keju sama biskuitnya juga banyak. Terus tadi yang asin juga, isian dari beef patty-nya tebal banget. Dan perbedaannya dari dua roti ini, yang panggang atau yang roast ini lebih crunchy atau lebih garing. Tapi kalau yang kukus, rasanya rotinya lebih soft. Jadi dua-duanya enak, sore-sore nyemil roti, apalagi kalau ditambah kopi, tambah mantep.
0: Harga roti Kuro berkisar Rp8 hingga Rp22.000 tergantung campuran toppingnya. Karena dekat dengan kawasan kampus, pembelinya pun kebanyakan mahasiswa.
3: Prefer yang kukus. Kenapa? Karena kalau buat yang manis-manis gitu kan, kalau pasti kukus tuh menurut aku lebih, jadinya rotinya tuh jadi soft gitu kan. Somehow kayak gitu. Terus kalau misalnya, tapi dia juga ada yang bakar, dipanggang gitu, kayak burger gitu isinya, dan aku juga suka sih.
0: Dalam sehari, Wildan bisa menjual rata-rata 150 roti panggang dan kukus. Lapak Roti Kuro berlokasi tepat di depan Gereja Kristen Jawa di Rawamangun, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah mobil angkot yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan.
5: Informasinya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: minimarket yang baru saja buka dan berpura-pura ingin melakukan transaksi top up dana di kasir. Namun seketika pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam dua pegawai yang tengah bertugas. Di bawah todongan senjata, pelaku memaksa dua karyawati menyerahkan kunci brankas. Usai mendapatkan kunci, pelaku mengunci kedua karyawati di sebuah ruangan di lantai 2 minimarket sebelum kemudian menguras isi brankas dan membawa kabur sejumlah rokok. Usai kejadian, petugas telah menangkap pelaku sekaligus mengamankan barang bukti berupa senjata api mainan.
1: Senpi mainan ya, dan sudah diamankan oleh
2: Polda. Berapa total berapa Pak yang diambil Pak uang tunai sama?
1: Nah, kita belum tahu Polda ya. Sekitar 12 juta.
2: 12 juta. Pak itu sempat juga kata karyawannya sempat disekap ya Pak di bagian gudang.
1: Kalau disekap tidak. Tapi maksudnya untuk menuntutkan
2: berkas. Di bawah ancaman senpi Pak.
1: Di bawah ancaman.
2: Satu orang doang ya Pak yang diamankan ya Pak di Polda ya.
1: Satu orang memang pelakunya satu.
2: Kalau umurnya Pak masih.
1: Nanti silahkan.
0: Akibat kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian berupa uang tunai hasil penjualan dan rokok dengan total kerugian mencapai 12 juta rupiah. Kini kasus perampokan tersebut ditangani lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Rekaman kamera CCTV di kawasan Jalan Keluarga Kota Palangkaraya merekam aksi penjamretan yang terjadi pada Rabu 17 Juli lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat CK yang tengah berjalan kaki menuju rumahnya tiba-tiba didekati dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa ampun, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, kedua pelaku berhasil kabur membawa kalung emas senilai 40 juta rupiah. Akibat tarikan keras tersebut, bagian leher korban mengalami cedera. Tak hanya luka fisik, korban kini juga mengalami trauma mendalam akibat kejadian yang menimpanya. Korban telah melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian setempat. Pihak keluarga berharap rekaman CCTV yang merekam jelas aksi kedua pelaku dapat menjadi petunjuk utama bagi petugas untuk segera mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran terjadi di sebuah gudang serta tempat produksi gula merah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Besarnya amukan si jago merah ditambah kencangnya angin meludeskan seluruh bangunan.
4: Sementara itu, sebuah rumah warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena pemilik menyalakan lilin saat pemadaman listrik bergilir.
5: Kondisi terkini kebakaran di Desa Gringing, Samirejo, Kecamatan Dawe.
0: Kobaran api membesar dari sebuah bangunan gudang sekaligus tempat produksi gula merah di Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Jumat malam. Banyaknya material yang mudah terbakar serta ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar dan melahap seluruh bangunan tersebut hingga tak tersisa.
6: Jalannya itu akses jalan, Mas. Itu akses jalannya itu sempit. Jadi saya ke sini masih terlambat gitu loh, Mas.
0: Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun akibat kebakaran hebat itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah warga di Dusun Karanglo, Kecamatan Semampir, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur juga ludes terbakar pada Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember berisi air yang diambil dari sungai terdekat. Api baru bisa dijinakkan setelah 4 unit mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari lilin yang dinyalakan roboh saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Kemudian api pun menyambar barang-barang yang mudah terbakar hingga membakar seluruh isi di dalam rumah korban. Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Damkar Kabupaten Probolinggo, Mustopo, mengatakan proses pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah yang terbakar berada di dalam gang sempit yang sulit dijangkau oleh mobil damkar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan.
4: Sementara di Jakarta Utara, seorang tukang rongsok tewas akibat tertabrak angkot yang melaju kencang dan hilang kendali. Sementara seorang pengendara motor terluka.
0: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil.

0: mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. 17 penumpang selamat, namun 7 orang diantaranya menderita luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapat perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan.
1: Tahu soalnya tutup mata gitu.
2: Gimana?
1: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
2: Oh, oleng ya?
1: Iya, setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini, terus di belokan sini, tiba-tiba...
0: Wali kelas Nia menyebut 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 mobil angkot.
3: Anak-anaknya harus nonton dari Jatinangor biasa acara perpisahan. Ya. Tadi 2 angkot.
2: Oh, 2 angkot ya.
3: Yang satu biasanya awas wanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan. Harus sampai selamat nyampe sekolah.
2: Aman ya, nggak apa-apa.
3: Nggak tahu kondisi si supirnya oleh.
0: Sementara itu, sopir angkot telah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan guna memastikan penyebab kecelakaan dan kondisi kejiwaannya. Pasalnya viral di media sosial, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Diduga sopir berkendara secara ugal-ugalan, sebuah angkot jurusan Tanjung Priok Koja, Jakarta hilang kendali hingga menabrak tukang rongsok dan pengendara motor di Jalan Engkano, Jakarta Utara pada Jumat siang. Akibat kejadian itu, tukang rongsok tewas di tempat karena luka pada bagian kepala, sementara pengendara motor menderita luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
4: Bahwa telah terjadi kecelakaan antara angkot KWK dengan pejalan kaki dan pengendara motor. Setibanya kita di TKP, kita mendapati satu korban meninggal dunia dan yang satu korban lainnya yang luka kita bawa ke rumah sakit Koja.
0: Sementara itu, sopir angkot dibawa ke Samsat Jakarta Utara untuk kepentingan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Lebih dari 44.000 kasus demam berdarah tercatat di Sri Lanka.
6: Wabah ini tercatat menjadi yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Sabtu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
2: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
3: Yeah. Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
4: Apa tuh?
3: Radikal bebas.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Anda masih di Good Morning Weekend, kita ke informasi mancanegara. Sri Lanka menghadapi wabah demam berdarah terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 44 ribu kasus tercatat sejak awal tahun dan jumlahnya diperkirakan masih terus bertambah.
1: Sementara itu, memasuki pertengahan tahun, gelombang panas ekstrim mulai melanda. Suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius di Jerman membuat hewan di kebun binatang dan warga di berbagai kota terdampak gelombang panas.
2: 44 ribu kasus demam berdarah tercatat di Sri Lanka sejak awal tahun ini. Jumlah yang fantastis itu membuat Sri Lanka kini berjuang menghadapi wabah demam berdarah terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas kesehatan menyebut kenaikan kasus diperburuk oleh musim hujan monsun, urbanisasi yang tidak terencana, serta dampak siklon yang melanda akhir tahun lalu. Pemerintah Sri Lanka mengerahkan petugas kesehatan untuk melakukan penyemprotan insektisida dan penelusuran rumah warga dalam upaya memutus rantai penyebaran nyamuk demam berdarah. Kasus diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan sebelum melandai. Ia juga memperingatkan kondisi ini dapat menyamai wabah besar pada tahun 2019. Memasuki pertengahan tahun, gelombang panas ekstrim mulai melanda. Suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius di Jerman membuat hewan di kebun binatang Dortmund dan warga di berbagai kota terdampak gelombang panas. Hewan seperti orang utan dan badak terlihat mencari cara untuk mendinginkan diri.
3: Die Tiere hier bei uns im Zoo gehen ganz unterschiedlich mit der Hitze um. Manche freuen sich regelrecht, zum Beispiel die Serie Jemas über den Schlamm. Viele Tiere, zum Beispiel die Orang-Utans, kriegen von uns dann auch ja, ein bisschen was zu trinken. Mehr als sonst, die haben natürlich immer ein Trinken, aber da gibt es ein paar extra.
2: Sementara warga terlihat memadati Sungai Isar di München untuk menghindari terik matahari. Menariknya, di tengah kondisi panas ekstrim, penjual es krim di Jerman menghadirkan menu khusus bertema Piala Dunia yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung.

0: Ya, penggemar sepak bola mari merapat, Dea juga harus merapat nih. Ya. Sebanyak 104 pertandingan akan tersaji dari 3 negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dea pengen nonton langsung ke sana nggak kira-kira?
1: Pengen banget, tapi memang harga tiketnya dibandingkan Piala Dunia edisi Qatar ini jauh banget. Apalagi kan mata uang rupiah kita lagi drop nih. Bener atas dolar Amerika. Jadi memang gitulah ya. Dan kira-kira berapa ya? Berapa rupiah yang harus kita keluarkan jika kita akan menonton pertandingan Piala Dunia di 3 negara di benua Amerika? Ini dia liputannya untuk Anda.

0: Marhaban ya bal-balan, Piala Dunia 2026 telah datang. Digelar di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, menjadikan ajang kali ini yang terbesar sepanjang sejarah. Diikuti oleh 48 negara peserta dan menyajikan 104 pertandingan.
1: Piala Dunia 2026 menggunakan 16 stadion di 16 kota yang tersebar di tiga negara. 11 stadion diantaranya ada di Amerika Serikat, termasuk untuk pertandingan final yang rencananya bakal digelar di MetLife Stadium, New Jersey.
0: Mau nonton langsung pertandingan Piala Dunia? Gampang. Selama Anda sehat, ada waktu dan ada uang, semua bisa diatur. Tapi ngomong-ngomong, berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk menonton pertandingan Piala Dunia?
1: Mari kita cek harga tiket nonton pertandingan Piala Dunia 2026 yang dirilis di website resmi FIFA. Ada tiga opsi, yaitu Last Minute Sale, Marketplace, dan Hospitality. Opsi pertama harga dibuat dalam sistem Dynamic Pricing, alias bisa berubah sesuai permintaan. Kisarannya dimulai dari $60 Amerika Serikat untuk penonton dari negara peserta, sementara untuk kategori umum dimulai dari $140 Amerika Serikat. Sedangkan opsi hospitality adalah paket yang menggabungkan tiket pertandingan plus layanan VIP mulai dari makanan, minuman, dan akses khusus. Di kelas ini, harga tiket untuk fase penyisian mulai dari rata-rata $1.000 Amerika Serikat.
0: Dengan kurs hari ini Rp18.000 per $1, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan pertandingan antara Jepang versus Belanda di babak penyisihan adalah Rp68.400.000 saja.
1: Biaya itu belum termasuk pengurusan visa, harga tiket pesawat, transportasi lainnya, dan biaya akomodasi selama di negara tujuan. Sekali lagi,
0: buat kaum menang mending, kayak kamu atau kamu yang masih pusing sama urusan bayar listrik, sekolah anak, BBM naik, KPR yang masih lama, nonton di TV aja lah. Dan jangan lupa baca ulasannya di microsite Gempita Bola Dunia, cnnindonesia.com. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Ya, sebelum pertandingan dimulai, ribuan supporter Piala Dunia dari berbagai belahan dunia lebih dulu berburu sarapan khas Amerika Selatan di Atlanta.
3: Nah, ini ada restoran yang menyajikan waffle legendaris. Tentunya ini langsung dipenuhi pengunjung dari berbagai negara yang penasaran untuk mencoba menu andalannya.
4: Sebelum pertandingan dimulai, ribuan supporter Piala Dunia dari berbagai belahan dunia lebih dulu berburu sarapan khas Amerika Selatan di Atlanta. Restoran yang menyajikan waffle legendaris ini mendadak dipenuhi pengunjung dari berbagai negara yang penasaran mencoba menu andalannya. Sejak pagi, pegawai sibuk menyiapkan waffle dengan sirup manis, hash brown, dan bacon renyah yang menjadi favorit para tamu. Banyak pelanggan mengaku baru pertama kali mengenal restoran yang telah berdiri sejak tahun 1955 tersebut.
5: So, it's been amazing to see the crowds that have been coming by for the World Cup itself. Just an amazing amount of diversity.
4: Sejumlah supporter pun membagikan pengalaman unik mereka setelah mencoba sarapan khas Amerika ini.
6: To be honest, too junky, but once in a lifetime, it's not bad. So, I mean, usually we cook in our house, you know, typical Czech food with American ingredients, but yes, sometimes it's not bad.
4: Sementara penggemar asal Meksiko yang satu ini mengaku cita rasanya lezat meski tinggi kalorinya.
7: I came yesterday and it was quite good. I think American food is very tasty, but it has a lot of calories, man. But it is quite delicious.
4: Menikmati sarapan khas Amerika pun menjadi bagian dari petualangan kuliner para supporter selama mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Pengunjung juga rela mengantri untuk mendapatkan merchandise bertema sepak bola yang baru diluncurkan restoran tersebut. Di tengah euforia Piala Dunia, Waffle House tidak hanya menjadi tempat untuk mengisi perut, tetapi juga destinasi kuliner yang wajib dikunjungi para supporter dari berbagai negara.
2: Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di dalam stadion saja. Di Miami, Amerika Serikat, sebuah salon kuku turut menyemarakan turnamen sepak bola terbesar ini dengan menawarkan seni lukis kuku bertajuk Piala Dunia. Dia tertarik biasanya.
3: Tertarik dong, ini kan Argentina, Brazil, Prancis, Maroko.
2: Jadi sesuai ya yang didukung.
3: Betul.
2: Ya.
3: Sementara di Libya, seorang tukang cukur rambut ini menyalurkan bakat seninya dengan cara yang sangat unik. Ia memanfaatkan sisa potongan rambut para pelanggannya untuk membuat replika logo Piala Dunia.
4: Suasana meriah terlihat di Salon Kuku Vanity Projects di Miami, Florida. Sambil menonton tayangan langsung pertandingan Piala Dunia, para pelanggan dimanjakan dengan perawatan kuku khusus. Bukan pedikur biasa, salon ini menyediakan jasa melukis bendera negara-negara peserta Piala Dunia di atas kuku jari tangan maupun kaki. Salah satu pelanggan, Camila Battle, memilih desain bendera Argentina lengkap dengan lambang matahari sebagai bentuk dukungannya pada Lionel Messi dan timnya.
8: I knew I wanted the flag on my nails to not only, you know, support the team, I wanted to match my jersey. We're also playing on Monday, so I need them, you know, to last the whole World Cup on every match. So yeah, I feel like I went like on the right direction.
4: Layanan seni kuku Piala Dunia ini ditarif seharga $100 Amerika atau setara dengan 1,6 juta rupiah. Banyak pelanggan yang sengaja memesan layanan ini sebelum mereka pergi ke stadion atau acara nonton bareng. Inilah replika logo Piala Dunia 2026 yang tergambar di lantai sebuah barbershop di kota Tokra, Libya. Jika dilihat dari dekat, ternyata karya seni ini tidak menggunakan tinta ataupun cat, melainkan murni dari sisa-sisa potongan rambut manusia. Ialah Marwan Alagrey, seorang tukang cukur berusia 34 tahun yang berada di balik karya unik ini. Ia secara telaten mengumpulkan dan menyusun rambut hingga membentuk logo turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Lewat keunikan karyanya ini, Alagrey kini banyak mendapatkan pengikut di media sosial. Gelaran Piala Dunia 2026 sendiri sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Arab. Pasalnya, pada edisi kali ini terdapat 8 negara Arab yang berhasil lolos dan berlaga di putaran grup.
3: Usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini, jangan lewatkan sajian terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
2: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
3: Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi mendalam terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Dua motor terlibat adu banteng di Jalan Raya Babakan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam kamera CCTV. Diduga salah satu motor yang dikendarai emak-emak belok sembarangan hingga memicu tabrakan.
1: Sementara itu, seorang pria warga negara asing viral di media sosial usai masuk ke jalan tol Paster Kota Bandung menggunakan motor. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk arah digital.
2: Dua pengendara motor bertabrakan dari arah berlawanan di Jalan Raya Babakan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Dari rekaman CCTV terlihat salah satu motor diduga berbelok tanpa memberikan tanda sein, sementara motor dari arah berlawanan melaju cukup kencang. Kedua motor yang membawa penumpang langsung terjatuh hingga mengakibatkan tiga orang luka parah. Ketiga korban pun masih dirawat tim medis lantaran mengalami patah tulang. Sementara kasus kecelakaan tersebut masih ditangani unit Gakum Polres Bogor. Viral di media sosial, video seorang pria warga negara asing yang mengendarai motornya di jalan tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk peta digital dan tidak mengetahui jalan merupakan jalur tol. Diketahui peristiwa terjadi pada Kamis siang. Senior Manager Representatif Office 3 Jasa Marga Tol Road Agus Susilo, Jumat siang menyatakan pihak Jasa Marga telah menindaklanjuti kejadian tersebut.
3: Menurut pengakuannya, pengguna motor tersebut menggunakan aplikasi Maps. Ya, ini seperti kejadian kita sebelumnya, seperti itu.
4: WNA ini berasal dari negara mana?
3: Menurut data yang kami peroleh, WNA tersebut berasal dari negara Georgia, Eropa Timur, berbatasan dengan Asia Barat.
2: Usai dilakukan pengejaran, pria tersebut dapat diamankan dekat gerbang tol Baros 2 Cimahi. Seorang bocah berusia 3 tahun di Mojokerto, Jawa Timur terkunci di dalam mobil sesaat setelah ditinggal ayahnya keluar untuk mengambil sepatu. Peristiwa terjadi di Desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari pada Jumat siang. Sang ibu yang panik sempat menangis saat menunggu proses evakuasi sang anak.
5: Saya nggak tahu, mbaknya tadi yang tahu itu langsung apa, di...
6: Terkunci?
5: Iya, dikunci sama anaknya itu.
6: Terus bapaknya tadi kemana? Ditinggal kemana?
5: Di depan sini, mau ambil sepatu.
2: Meski terjebak selama hampir satu jam, bocah pun dapat diselamatkan setelah petugas damkar serta tukang kunci datang ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca dijemput paksa terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya.
1: Sementara itu, pertandingan sepak bola Tarkam di Tangerang diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu ketidakpuasan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, ricu pada Jumat sore. Kericuhan dipicu ketidakpuasan supporter salah satu klub atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Puncaknya beberapa pemain dan supporter mengejar wasit sebelum dihentikan petugas kepolisian dan panitia kompetisi Tarkam. Setelah sempat dihentikan, pertandingan sepak bola Tarkam kembali dilanjutkan hingga pertandingan berakhir imbang 2-2. Kericuhan terjadi di kawasan industri PT Makmur Beton Indonesia, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Seorang manajer menjadi sasaran kemarahan massa buruh yang menuntut izin untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Ketegangan dipicu oleh perbedaan pandangan terkait pemberian izin bagi pekerja yang hendak bergabung dengan massa aksi lain menuju kantor Gubernur Banten di KP 3B Kota Serang untuk aksi solidaritas memperjuangkan tuntutan hak ketenaga kerjaan. Mengantisipasi tindakan anarkis, personel TNI dan Polri yang berada di lokasi langsung mengamankan staf HRD ke dalam area kantor. Setelah situasi terkendali, massa buruh melanjutkan perjalanan menuju pusat pemerintahan Provinsi Banten untuk bergabung dengan massa lainnya. Duel remaja bersenjata tajam ini terjadi Kamis malam di Jalan Kalibaru Timur 2, RT 001, RW 003, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya duel ini ditonton oleh kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Duel itu akhirnya menewaskan pelajar SMP berusia 16 tahun berinisial WS. Siswa kelas 7 itu tewas dengan luka bacok di pangkal paha kiri akibat sabetan celurit. Tak butuh waktu lama, Jumat dini hari, polisi berhasil membekuk pelaku yang juga pelajar SMP berusia 14 tahun saat bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, duel melibatkan dua pelajar SMP yang dipicu saling tantang di media sosial. Korban dan lawannya berinisial IP lalu janjian bertemu untuk duel dengan membawa senjata tajam. Pasca dijemput paksa, Roy Suryo langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy ditangkap setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy ditahan setelah sempat menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan. Usai Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa juga turut ditahan penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Tifa ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Tifauzia sempat diberikan waktu untuk menjalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya ada pelaku curanmor dengan modus COD yang diamuk massa.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
1: Ahli waris tuh nggak boleh mendapatkan wasiat. Karena dia kan sudah mendapatkan bagian.
2: Oh.
1: Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Berpura-pura hendak membeli motor dengan sistem COD, pencuri nekat membawa kabur motor saat

0: diuji coba. Korban yang berteriak membuat warga segera menggagalkan aksi pelaku.
1: Ya, sementara itu seorang tukang ojek online terluka akibat berusaha mempertahankan motor dari penumpangnya yang merupakan begal. Pelaku bersama penadah motor berhasil diringkus polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Seorang pencuri yang tertangkap basah saat berusaha menggasak sepeda motor di Dusun Kepuh Rejo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan menjadi target amukan massa pada Jumat malam. Peristiwa bermula saat korban hendak menjual sepeda motornya dan sepakat bertemu pelaku melalui sistem COD. Namun saat mencoba kendaraan, pelaku justru langsung membawa kabur motor tersebut. Korban yang spontan berteriak membuat warga sekitar langsung melakukan pengejaran hingga pelaku berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 3 identitas berbeda yang diduga digunakan pelaku untuk mengelabui korban. Pihak kepolisian menyebut pelaku kini masih dirawat di Rumah Sakit Pusdik Porong karena mengalami luka parah. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Seorang pengemudi ojek online di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan oleh penumpangnya sendiri pada 15 Juni 2026. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di jari usai berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Peristiwa bermula saat pelaku memesan ojek online. Pelaku berinisial ALM lalu menodongkan pisau saat melintas di lokasi yang sepi dan gelap. Tak butuh waktu lama, Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur berhasil meringkus pelaku utama setelah mengidentifikasi rekam orderan di aplikasi korban. Ketiganya digelandang ke Mapolsek Cikarang Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat. Selain pelaku utama, polisi juga menangkap 2 orang penadah berinisial AS dan BPP, serta mengamankan barang bukti berupa pisau dan motor korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sakit hati karena merasa dipecat secara sepihak, seorang mantan karyawan gudang buah berinisial SA nekat membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Dibantu 2 rekannya, AH dan AR, pelaku menggondol uang tunai 3 miliar rupiah. Setelah sempat buron selama 2 pekan, ketiga pelaku akhirnya diringkus tim gabungan Polsek Kopo dan Polres Serang. Kepada petugas, pelaku SA menunjukkan uang curian yang disembunyikan di dalam kandang ayam dan lemari pakaian untuk mengelabui polisi. Dikonfirmasi pada Jumat, Unit Reskrim Polsek Kopo Ibda Juli Indra Prasetyo menyebut aksi pembobolan ini dilakukan SA dengan cara memanjat atap dan menjebol plafon kamar utama korban. Dari total 3 miliar rupiah uang yang dicuri, polisi menyita sisa uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, serta 1 unit mobil pickup dan 2 sepeda motor baru yang dibeli dari uang hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Kopo dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Pelaku berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahan.
0: Polisi menangkap 2 pria setelah mencuri 17 unit sepeda motor di berbagai lokasi di Jambi. Selengkapnya dalam CCTV Punya Cerita.
2: Beberapa kamera pengawas di sebuah lokasi memperlihatkan detik-detik 2 pencuri sepeda motor yang menggasak sepeda motor yang tengah terparkir di daerah Jambi. Motor yang mereka curi, kuncinya masih tertinggal di motor tersebut. Berbekal petunjuk dari CCTV, petugas kepolisian sektor Jambi Selatan yang menerima laporan akhirnya menangkap para pelaku. Keduanya adalah R, 34 tahun, dan H, 27 tahun warga kota Jambi yang masing-masing berperan sebagai eksekutor dan joki. Pelaku merupakan residivis dalam kasus penjambretan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Taruni Zenbua mengungkapkan, kedua pelaku telah 17 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan penadah yang diduga berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 467 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku mengalami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga uang hasil curian. Dari pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahan yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Sekelompok pemuda bersenjata tajam dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku melakukan penganiayaan dan melukai kepala korban dengan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap para pelaku saat berpesta miras. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengerusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara para pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tindak kejahatan jalanan marak lagi di Jakarta. Ada lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian, termasuk begal dan juga penjambretan yang tercatat dalam kurun waktu 1 bulan.
0: Lantas apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada bulan April lalu sempat dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
3: Seorang warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
4: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek.
3: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal.
5: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Kepolisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat.
3: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
6: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta.
7: Tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
3: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Seperti apa seru dan nikmatnya berburu kuliner legendaris Kota Bandung?
1: Ya, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
8: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
9: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
8: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Mencicipi kuliner khas Betawi seperti misalnya kerak telur, es lendang mayang atau toge goreng menjadi agenda yang jangan sampai dilewatkan saat Anda berkunjung ke Jakarta Fair.
0: Selain menggerakkan roda ekonomi warga, agenda yang berlangsung selama 32 hari di G-Expo Kemayoran ini juga bertujuan mengenalkan makanan khas Betawi ke masyarakat luas.
3: Mencicipi kuliner khas Betawi menjadi agenda rutin yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Pasalnya, makanan seperti kerak telur, es lendang mayang, toge goreng, laksa, atau dodol Betawi sudah jarang dijumpai. Dari tahun ke tahun, Jakarta Fair memang dijadikan ruang melestarikan serta membumikan jajanan khas Betawi agar tak lekang oleh zaman. Seperti lapak kerak telur Mpok Yani, yang sudah dikelola turun-temurun dan rutin mengikuti Jakarta Fair sejak 2003.
11: Ini abang udah turun-temurun ya jualan kerak telurnya atau gimana?
12: Turun-temurun bang.
11: Ini sejak tahun berapa sih bang kalau lapak kerak telur Mpok Yani ini?
12: Dari sejak 2003 bang. Kalau iya.
11: Dari 2003 ini udah jualan di PRJ juga apa gimana?
12: Udah jualan di PRJ.
11: Nah untuk tahun 2026 ini gimana sih bang penjualan kerak telur di sini apakah mengalami kenaikan, penurunan atau seperti apa nih?
12: Alhamdulillah ini penaikan bang, tahun sekarang.
3: Tak hanya pengunjung asal Jakarta yang memburu jajanan khas Betawi untuk bernostalgia, banyak juga warga dari luar kota ingin mencicipi kuliner yang biasanya hanya bisa dilihat di layar kaca atau sosial media.
13: Ya, dirindukan dan penasaran sih, karena saya orang Solo, jadi biasanya penasaran dengan kuliner di luar Solo.
3: Sebagai penggerak ekonomi, khususnya di bidang UMKM, penyelenggara Jakarta Fair 2026 menargetkan transaksi mencapai 8 triliun rupiah, dengan jumlah pengunjung menembus 6 juta orang selama 32 hari acara. Target ini lebih tinggi dibandingkan transaksi tahun sebelumnya, yaitu 7,3 triliun dengan total pengunjung 5,9 juta orang. Satrio Adi, Riki Maulana, Jakarta.
1: Bus gunung trayek Kota Medan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara memang spesial. Ada sejumlah fasilitas yang menjadi ciri khas, seperti angin jendela, interior yang meriah, dan juga kapasitas angkut maksimal. Bus ini menjadi favorit warga yang ingin bepergian ke kawasan pegunungan Brastagi.
0: Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Ujung Simpang Selayang, Jalan Jamin Ginting Medan menjadi terminal bagi armada bus gunung, sebutan untuk bus angkutan umum antar kota dalam provinsi AKDP, trayek Kota Medan, Kota Brastagi, dan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hiruk-pikuk penumpang yang datang dan naik bus gunung pilihannya bercampur dengan kesibukan awak bus membujuk penumpang lain untuk ikut naik ke bus miliknya. Namun ada keunikan tersendiri saat melihat bus gunung yang berkumpul di terminal seperti sedang beradu gagah dan gahar di lapangan kontes mobil. Pada bagian luar atau eksterior setiap bus gunung penuh dengan modifikasi unik. Dilengkapi puluhan lampu aksesoris, termasuk klakson telolet di ujung sisi kiri dan kanan atas. Livery atau motif dan warna yang menempel pada eksterior bus gunung trayek Medan Karo ini sangat khas, didominasi warna cerah khas setiap perusahaan. Di setiap bus tidak hanya punya nomor khusus. Yang membedakan dengan bus lain di tanah air, yaitu hampir setiap bus tertulis nama pemiliknya. Sekaligus ada foto orang maupun keluarganya terpampang di dinding bus. Slogan perusahaan maupun kata-kata mutiara juga ramai dituliskan di badan sekaligus kaca bus. Ada pula yang memasang foto buah, sumber penghasilan utama untuk bisa membeli bus.
1: Pertama dulu, harus kita mengerti orang Karo bidangnya bidang seni. Jadi, keunikan membuat perasaan jadi tambah happy kurasa ya. Kalau dibandingkan dengan biaya yang dibuat untuk keunikan variasi yang begitu mewah, nggak sebanding memang. Tapi disitulah seninya.
0: Bus gunung juga didandani interiornya, dari yang lux hingga lucu. Dari bagian dinding yang dibalut bahan kulit sintetis, aksesoris unik dan lucu dari boneka hingga rumai-rumai menjadi pembeda dengan bus lain. Setiap bus gunung roda 4 dapat membawa 25 penumpang, sedangkan bus gunung roda 6 dapat mengangkut hingga 30 penumpang. Keramahan sopir dan kondektur juga menjadi daya tarik bus gunung di mata penumpang. Apalagi ongkosnya hanya Rp20.000 per orang.
2: Kalau aku pribadi bukan aksesorisnya yang aku tertarik. Keramahan orang ini aja.
3: Kalau jalan-jalan yang dilewati, Bu, dengan di dalam ini seperti apa? Nyaman kan?
2: Nyaman.
0: Salah satu pengemudi bus gunung yaitu Agustinus Sembiring. Di usianya ke-56 tahun, membuatnya paham betul jalanan Medan Karo, sehingga dapat membawa bus tetap melaju kencang dengan penumpang tetap nyaman saat melintasi tikungan berkelok.
4: Oh, itu keahlianmu memang bukan ada, Pak. Coba kita pakai insting aja, Pak. Soalnya...

0: Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang berhasil digagalkan warga pada Rabu sore. Satu pelaku berhasil ditangkap hingga babak belur usai diikat dan diamuk massa, sementara satu pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Wakapolsek Legok, Ibtu Galih, mengatakan aksi pelaku diketahui korban saat sedang belanja di minimarket. Korban lalu meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Selain mengamankan satu orang pelaku, polisi juga mengamankan satu sepeda motor korban yang dijadikan barang bukti pencurian dan satu set kunci letter T. Sementara satu pelaku masih dalam pengejaran. Dua orang pelaku pencurian besi bahan bangunan yang meresahkan warga Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, akhirnya berhasil diringkus polisi. Kedua pelaku ditangkap usai melakukan aksi pencurian dan hendak membawa kabur barang material bangunan berupa besi ulir sebanyak 9 batang. Aksi mereka terungkap setelah salah satu anggota security yang melakukan penjagaan di kawasan tersebut mengetahui aksi kedua pelaku dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku hasil dari kejahatan pencurian ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri di ruang bagian hukum dan organisasi di kantor Pemkab Magetan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini mengenakan kacamata dan jaket hoodie untuk menutupi kepalanya. Selanjutnya pelaku mengambil 7 buah laptop yang disimpan di dalam laci dan 1 buah harddisk. Aksi pencurian terjadi Sabtu dini hari dan diketahui oleh seorang pegawai pada Senin pagi saat hendak mengambil laptop. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku yang ciri-cirinya sudah terlihat jelas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Laca Kriminal edisi hari ini.

0: Seorang pelajar SMA menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Di lokasi lainnya, dua orang pria dihajar massa hingga babak belur setelah tertangkap massa menyatroni rumah kosong di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan modal untuk bermain judi online.
1: Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti sepilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan.
2: Saya lihat yang dua bawa motor, yang bertiga tuh nggak ada bawa sajam. Cuma yang paling belakang tuh bawa sajam. Makanya saya langsung pegang orangnya yang nyetir. Untungnya sajamnya jatuh dan jadi barang bukti.
3: Ada berapa pelajar
2: tadi? Tadi totalnya ada 8. Cuma yang 7 berhasil kabur, yang satu boncengan berdua tuh satunya kabur.
1: Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Dua orang pria babak belur dihajar massa setelah tertangkap massa menyatroni rumah kosong di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Pelaku berinisial A dan rekannya membobol rumah kosong dengan berbekal peralatan tang. Pelaku mengincar barang-barang perabotan dan pajangan yang memiliki nilai jual. Saat ditanya oleh warga, pelaku mengakui bahwa aksi ini dilakukan untuk mendapatkan uang instan demi bermain judi online. Amuk warga berhenti setelah petugas patroli Kepolisian Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi. Kedua pelaku telah diberikan penanganan medis sebelum akhirnya digelandang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Piring.
5: Apa?
4: Piring.
5: Kelas. Bakal apaan?
4: Nyapu.
5: Judi.
4: Itu nyapu. Yang beli.
5: Judi. Yang ngajak kemari siapa yang ngajak?
4: Jalan berdua, Bang.
5: Jalan berdua.
3: Itu buat apa?
4: Capek jalan.
3: Buat apa duit? Judi. Ya. Judi kan.
6: Terus inisiatif itu rumah kosong berhenti, siapa yang ide? Abang di berdua apa?
4: Berdua.
1: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melumpuhkan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang menjabat sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kali Haluk Seng Sulo Balim Indol, Yahukimo berinisial AP, di Jalan Poros Lokpon Kilometer 7 Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. AP merupakan DPO yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Sebelum melakukan penindakan terhadap AP, tim gabungan terlebih dahulu menggeledah sebuah rumah di belakang Gereja Metanoia Dekai yang diduga menjadi markas dan tempat persinggahan anggota HSSBI Kodab 14 Yahukimo. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial HS dan barang bukti satu butir amunisi, sejumlah senjata tajam, busur dan anak panah, telepon genggam dan lainnya.
7: Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo, termasuk kasus penembakan pada tanggal 28 April 2026 terhadap

0: Alexander Angket yang mengalami luka tembak pada bahu kanan dan Naldi Nagusa yang mengalami luka tembak pada paha kiri.
1: Satgas Damai Kartens menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan berdasarkan barang bukti dan informasi yang diperoleh guna mengungkap jaringan kelompok bersenjata yang masih aktif di wilayah Yahukimo. Tim Liputan CNN Indonesia. Kecanduan judi online, seorang penjaga keamanan nekat menggasak rokok dan sembako di tempat kerjanya sendiri, yakni di sebuah supermarket kawasan Tambora, Jakarta Barat. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara itu di Cilegon, Banten, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang menyembunyikan narkoba di dalam rumahnya. Petugas berhasil mengamankan 848 gram sabu, tembakau sintetis, dan ratusan butir pil ekstasi.
2: Seorang satpam berinisial IF terekam CCTV saat mencuri sejumlah bungkus rokok di dalam etalase sebuah supermarket di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selain itu, pelaku juga mencuri sembako dengan modus menyimpan barang curiannya ke dalam tumpukan keranjang dan loker penyimpanan lalu dibawa pulang selepas bekerja. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora menangkap pelaku tak jauh dari tempatnya bekerja. Dari pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian selama 5 bulan terakhir. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil pencurian tersebut juga sebagian dijual pelaku untuk bermain judi online.
3: Jadi modus operandi yang dilakukan adalah dengan menumpuk barang-barang sembako di keranjang-keranjang, kemudian dimasukkan ke lokernya, dan pada saat pulang, dibawa pulang. Jadi total kerugian yang diderita sekitar 70 juta. Untuk hasil sembako sendiri digunakan untuk kehidupan sehari-hari sama keluarga dan digunakan untuk judi slot.
2: Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon menemukan narkoba yang disembunyikan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial ML di salah satu sudut rumahnya. Dari hasil pengungkapan di lokasi ini, petugas berhasil mengamankan 848,54 gram sabu, tembakau sintetis, dan ratusan butir pil ekstasi. Petugas saat ini masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap asal-usul barang haram tersebut karena suami dari tersangka ML diketahui saat ini sedang berada di dalam lembaga permasyarakatan sebagai terpidana kasus yang sama. Selain menangkap ML dalam periode Mei hingga Juni 2026, petugas juga membongkar 19 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap puluhan tersangka. Dengan barang bukti tembakau sintetis seberat 141,82 gram, obat keras sebanyak 1.968 butir, 394 butir ekstasi, serta uang tunai 80 juta rupiah.
4: BB segitu banyaknya dalam satu plastik, pada plastik di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sinte, dalam satu tempat disimpan tong sampah, dan yang mengambil adalah ML. Plastik dan bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah. Jadi bentuknya sudah berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu. Jumlahnya itu.
2: Kini para tersangka sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Cilegon dan terancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat jadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur jadi korban penembakan saat pulang dari kampus.

Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab.

0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tidak ada kabar selama 3 tahun, seorang wanita ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diduga wanita tersebut jadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap.
2: Lah kan dicuri sama lo, seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

Tidak ada kabar selama 3 tahun, seorang wanita asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditemukan terbaring lemah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diduga wanita tersebut jadi korban penyekapan dan juga penganiayaan oleh kekasihnya. Polisi pun masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku.

0: 3 tahun menghilang, YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Korban diduga diculik dan disekap oleh terduga pelaku di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas.
1: Komunikasi telepon ada tapi cuma jarang, berikut itu juga susah kalau dihubungin itu teh susah teteh. Kadang kalau dihubungin itu teh bilangnya kasar kayak bukan kakak sendiri gitu. Udah muka udah hancur kedua mata, yang mata sebelah kanannya udah infeksi, yang sebelah kirinya udah mengecil. Terus ininya, mulut ininya, bagian ininya udah nggak ada. Teteh itu udah nggak ada ininya, bakunya udah nggak ada. Terus kaki sebelah sininya bekas bacokan.
0: Keluarga telah melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Menurut keluarga, polisi

0: sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Kasus kejahatan yang melibatkan orang dekat juga pernah terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, yakni seorang menantu mengirimkan sate beracun via ojek online kepada mertuanya hingga korban meninggal dunia. Keluarga sempat mengira korban meninggal karena sakit, namun belakangan kecurigaan muncul usai sejumlah ayam milik tetangga mati memakan sisa sate yang dikirim. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Simak kisahnya dalam Inside Crime berikut ini.

0: Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya dua pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring.
1: Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan.
0: 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi menyimpulkan Aminah tewas dibunuh dengan media sate ayam beracun yang dikirim melalui ojek online. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring.
2: Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut, kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake account.
0: Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Di rumah sederhana di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak inilah Aminah ditemukan meninggal usai tetangga curiga korban tidak kunjung keluar rumah. Pintu depan rumah masih menyisakan bekas kerusakan saat warga berupaya masuk karena korban tidak kunjung keluar rumah hingga siang hari. Berikutnya, bagaimana kasus ini yang awalnya menyebut Aminah meninggal karena sakit, lalu keluarga curiga ada kejanggalan. Kami mencari tahu dengan mendatangi keluarga, yakni kakak dari Aminah bernama Widodo. Widodo pun menceritakan detail kejadian dari awal mula, yakni saat ojek online mengirim sate ke rumah Aminah.
3: Yang namanya P itu kan mengirimi sate lewat ojek gitu aja ya. Dengan pakai akunnya Luri. Atau? Terus ojek kan berangkat sini, ini singkat kata ya. Terus diberikan kepada Bu Aminah.
0: Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan.
3: Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur, aku itu kiriman sate, ojo pangan. Bu, coba pangan, no. Pokoknya ngirimi sate ora. Lah ojeknya itu tadi bilang bahwa ini kiriman dari Mbak Solo. Itu yang ngajani, yang bujuk itu si P itu tadi. Yang ditakoki ojo kok nggon aku itu.
0: Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya.
3: Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin corong jauh nak yen ke, oh, mbok kuki wis pangan sate durung gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang, sok mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu.
0: Naas, hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini.
4: Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah.
0: Temuan dua bangkai ayam yang mati setelah diduga memakan sisa sate membuat keluarga dan polisi menaruh kecurigaan. Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban. Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Indrawan Wirasaputra membenarkan bangkai ayam dan tusuk sate menjadi petunjuk.
5: Jadi kecurigaan awal kami ya selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang di mana si tersangka ini melakukan gosen.
0: Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga. Di depan makam sang adik, Widodo mengaku masih sulit menerima kehilangan yang menimpa keluarga. Ia berharap sang menantu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
3: Oleh itu bukan saya yang anu mas, dalam arti tidak saya sendiri yang mengatakan keji. Dari seluruh warga Desa Sindon ini banyak yang mengatakan keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya yes, orangnya sering ngapusi mas, orangnya sering ngapusi gitu aja.

0: Sebuah kiriman makanan yang terlihat biasa berujung pada terungkapnya dugaan kasus pembunuhan berencana. Setelah ekshumasi dan pemeriksaan forensik ditemukan jejak racun yang menjadi penyebab kematian korban. Kini tersangka telah ditahan dan penyidik masih mendalami rangkaian kasus ini. Jika terbukti bersalah di kemudian hari, tersangka tidak akan mampu mengembalikan nyawa mertuanya. Aminah.
1: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Dituduh sebagai jambret ponsel, seorang pengemudi ojek online jadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
3: Seorang karyawan perusahaan supplier kelapa sawit di Pelalawan Riau jadi korban perampokan. Wanita yang berperan sebagai kasir itu bersimbah darah akibat ditusuk hingga 27 kali oleh pelaku. Di lokasi lain di Karawang, Jawa Barat berpura-pura jadi teknisi AC. Dua orang pencuri berhasil membawa kabur sepeda motor warga. Di lokasi lainnya lagi, di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, belasan tabung gas digasak pelaku yang memanfaatkan kelengahan pedagang yang tertidur.
4: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di kantor perusahaan supplier kelapa sawit PT Malika Putri Tunggal di Pelalawan Riau pada Rabu sore lalu. Dalam video yang viral di media sosial, tampak pelaku yang beraksi seorang diri itu masuk dan menyerang seorang kasir perempuan. Pelaku menikam korban sebanyak 27 kali hingga korban tersungkur bersimbah darah. Dikutip dari detik.com, Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKB Payu Effendi pada Kamis menyebut, pelaku merupakan warga Kecamatan Kerinci Kanan Siak. Pelaku telah ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Bandar Seikijang beserta barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. Berpura-pura menjadi teknisi AC, dua orang pria menggasak satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah di kawasan perumahan Citra Kebun Mas, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang. Aksi kedua pelaku itu terekam kamera CCTV. Dalam video terlihat dua orang pelaku yang menggunakan seragam teknisi AC itu datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku bahkan sempat bertanya alamat kepada warga. Trinur Hayati, pemilik sepeda motor, mengaku saat kejadian dirinya di dalam kamar untuk menidurkan anaknya. Korban baru menyadari kehilangan motor Rabu sore saat akan mengantar anaknya berangkat mengaji.
5: Itu jam 1:30, posisi gang emang lagi sepi, terus motor saya taruhnya di sini. Ketahuannya itu jam 2:30. Setengah tiga anak saya kan main. Dia tuh bangunin kan, masuk ke kamar. Mama, motor ayah mana? Gitu, ternyata udah nggak ada.
4: Aksi pencurian belasan tabung gas berukuran 3 kg terjadi di sebuah warung makan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebut tergolong nekat, lantaran dilakukan pada siang hari dengan memanfaatkan kelengahan penjaga warung yang tertidur. Dalam aksinya pelaku menggunakan rombong atau keranjang, total sebanyak 11 tabung gas melon berhasil dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kedapatan mengedarkan sabu dengan sistem tempel, pasangan kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan pasangan kekasih yang mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juni. Warga yang mengetahui dibuat geger setelah memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket itu diketahui narkotika jenis sabu. Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI, 19 tahun, dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kekasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kekasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kasus berhasil menyita 6 paket sabu yang telah ditempelkan dan yang belum terjual. Mengedarkan sabu di wilayah Polres Cimahi, seorang anggota geng motor ternama di Jawa Barat dibungkuk oleh Sat Narkoba Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan gram sabu siap edar dengan omset jutaan rupiah. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 35 gram dari terduga AA. Diketahui AA merupakan seorang anggota geng motor terkemuka di wilayah Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku seringkali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Today selengkapnya. Seorang pria warga negara asing viral di media sosial usai masuk ke jalan tol Paster, Kota Bandung menggunakan motor. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk arah peta digital. Sementara seorang balita di Mojokerto terjebak di dalam mobil yang terkunci saat ditinggal orang tua mengambil sepatu.
1: Viral di media sosial video seorang pria warga negara asing yang mengendarai motornya di jalan tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk peta digital dan tidak mengetahui jalan merupakan jalur tol. Diketahui peristiwa terjadi pada Kamis siang. Senior Manager Representatif Office 3 Jasa Marga Tol Road Agus Susilo, Jumat siang menyatakan pihak Jasa Marga telah menindaklanjuti kejadian tersebut.
2: Menurut pengakuannya, pengguna motor tersebut menggunakan aplikasi Maps. Ya, ini seperti kejadian kita sebelumnya, seperti itu.
3: WNA ini berasal dari negara mana?
2: Menurut data yang kami peroleh, WNA tersebut berasal dari negara Georgia, Eropa Timur, berbatasan dengan Asia Barat.
1: Usai dilakukan pengejaran, pria tersebut dapat diamankan dekat gerbang tol Baros 2 Cimahi. Seorang bocah berusia 3 tahun di Mojokerto, Jawa Timur terkunci di dalam mobil sesaat setelah ditinggal ayahnya keluar untuk mengambil sepatu. Peristiwa terjadi di Desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari pada Jumat siang. Sang ibu yang panik sempat menangis saat menunggu proses evakuasi sang anak.
4: Saya nggak tahu, mbaknya tadi yang tahu itu langsung apa, di...
5: Terkunci?
4: Iya, dikunci sama anaknya. Itu
5: terus bapaknya tadi kemana? Ditinggal kemana?
4: Di depan sini, mau ambil sepatunya.
1: Meski terjebak selama hampir 1 jam, bocah pun dapat diselamatkan setelah petugas damkar serta tukang kunci datang ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aliran listrik di stasiun Gubeng, Surabaya sempat padam selama kurang lebih 4 jam. PT KAI memastikan tidak ada imbas perubahan jadwal untuk perjalanan jarak jauh maupun lokal. Sementara di Tasikmalaya, pelaksanaan sholat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan.
1: Aliran listrik di kawasan stasiun Surabaya Gubeng padam selama hampir 4 jam pada Jumat. Listrik padam mulai dari pukul 4 sore hingga sekitar pukul 7:30 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, pihak PT KAI memastikan operasional kereta api baik lokal maupun jarak jauh tetap berlangsung normal tanpa adanya pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan.
6: Untuk pelayanan operasional kereta api untuk KA lokal dan KA jarak jauh tidak mengalami perubahan, masih tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga untuk pelayanan penumpang juga berjalan normal seperti biasa. Kami sudah mengantisipasi dengan penambahan personel untuk membantu memberikan informasi, pelayanan, dan juga keamanan.
1: Pihak stasiun juga mengimbau masyarakat yang naik dan turun kereta api agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdampak pemadaman listrik. Dampak pemadaman listrik dirasakan saat pelaksanaan salat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambong Jaya, salat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
7: Sambong masih mati listriknya, Pak ya?
8: Ya.
7: Dari jam berapa tadi, Pak?
8: Dari jam 8.
7: Jam 8, masih.
1: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit terhambat karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor, Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan kembali normal. Pasokan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

0: Setelah 15 bulan, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo akhirnya dijemput paksa dan langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan tak mengucap sepatah kata pun. Mantan Wakapolri yang juga menjadi saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ugroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan untuk menemui Roy. Tak berselang lama, Dr. Tifa pun menyusul ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan kesempatan oleh penyidik untuk menyelesaikan ujian disertasinya secara daring. Usai ujian, keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi sebelum resmi ditahan. Sementara itu di Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
2: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, hadir.
0: Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun telah menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada. Namun perkembangan baru terjadi pada Jumat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan ini disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat selama sekitar 2 jam.
3: Salah satunya gerdnya kambuh gitu kan. Gitu. Kenapa gerdnya kambuh? Karena dia enggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan enggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman.
0: Kuasa hukum memastikan kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya baik. Namun penyakit bawaan yang ditemukan saat pemeriksaan menjadi pertimbangan tim medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, pihak rumah sakit maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait diagnosis maupun kondisi terkini keduanya. Sejumlah petugas tampak berjaga ketat di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis di sebuah rumah CEO perusahaan IT di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melalui metode scientific investigation, pelaku diketahui merupakan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi.

Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai

0: kedua setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang tim menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
0: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
3: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
4: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
3: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
7: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. 1 dari 3 penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
8: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
9: Apa tuh?
8: Radikal bebas.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Hari ini Alo Festival 2026 siap digelar di Indonesia Arena. Dan pagi ini penukaran wristband sudah bisa dilakukan di lokasi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Gita Miningrum yang saat ini berada di Indonesia Arena. Halo Gita, seperti apa situasi penukaran wristband pada hari ini?
11: Halo, selamat pagi Dea. Saat ini saya berada di depan tempat penukaran wristband. Ini bisa dilihat sudah ada beberapa kategori-kategori memang, karena untuk hadir dalam Alofest ini

0: tiketnya kemarin dijual dalam berbagai kategori, ada purple, ada pink, skybox, kemudian juga ada yellow dan juga green, di mana kemarin itu tiketnya dijual dari sekitar harga 600 ribu sampai 5 juta yang paling termahal begitu Dea. Dan memang saat ini kalau Dea lihat ini belum bisa masuk ya para penonton ke dalam, karena waktu pembukaannya itu baru nanti dimulai pukul 11 siang untuk penukaran wristbandnya sendiri. Tetapi di sini sudah banyak sekali para penggemar yang siap-siap untuk masuk ke dalam. Ini bisa dilihat mereka sudah hadir dengan pernak-perniknya sendiri ya. Untuk ada yang pakai bando, kemudian juga ada yang bawa kipas, light stick. Nah ini kita coba tanya nih, kira-kira mereka ini datang ke sini tuh dari mana saja, kemudian apa sih yang mereka harap dan mau lihat dalam konser Alofest ini, karena memang tahun ini di Alofest sendiri ini pertama kalinya menghadirkan Kortis, di mana Kortis ini adalah band K-pop Korea gitu, yang juga ini merupakan pertama kali atau debut mereka untuk konser di Indonesia. Jadi ini merupakan penantian nih buat para penggemar-penggemar Kortis. Halo, selamat siang. Namanya siapa?
1: Nama saya Sabi.
0: Oke. Sabi, kamu dari mana sih?
1: Saya dari Jakarta Timur, Lubang Buaya.
0: Wah, nah ini kesini mau lihat khusus Kortis atau sudah ada fansnya sendiri dari K-pop Kortis, Kortis ini?
1: Aku T5, jadi aku mendukung semuanya.
0: Suka semuanya ya?
1: Iya.
0: Oke. Kemarin waktu kamu war tiketnya itu susah atau enggak? Dan kamu masuk beli kategori yang mana nih?
1: Untuk war tiket itu susah banget karena orang-orang bilangnya tuh pada gak mau nonton karena harganya tuh mahal. Ternyata pas saya pesen itu itu udah habis. Untung di menit keberapa saya alhamdulillah dapat yang pink.
0: Oke. Nah itu kalau boleh tahu kemarin berapa lama tuh proses untuk dapatnya itu, dan kamu kan ada harga-harga yang cukup berbeda ya. Kenapa kamu beli pink atau memang itu aja nih yang kebagian?
1: Untuk itu saya dari jam 9 itu udah siap-siap dan saya udah pantengin sampai saya dapat itu sekitar jam 1 itu baru dapat yang warna pink.
0: Itu harganya berapa?
1: Itu harganya 1 juta koma berapa ya? Saya lupa.
0: Menurut kamu worth it gak sih untuk melihat Kortis, dan sudah berapa lama kamu suka Kortis?
1: Kalau untuk worth it sebenarnya kalau untuk mereka datang pertama kali sebenarnya untuk saya worth it aja. Dan ya itulah pokoknya.
0: Sudah berapa lama suka Kortis?
1: Kalau untuk berapa lama saya dari Agustus mereka pertama kali debut.
0: Oke, baik. Semangat ya untuk nontonnya nanti.
1: Semangat, semangat banget.
0: Udah sudah siapin yel-yelnya belum?
1: Siap-siap, udah siap.
0: Gitu aja ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih ya Sabi. Nah, itulah Dea tadi salah satu penggemar ya yang sudah lama menantikan kedatangan Kortis, dan ini pastinya mereka sangat senang sekali karena ini pertama kalinya Kortis konser di Indonesia. Dan Dea, kali ini juga memang Alobank Festival ini selalu mengadakan konser-konser dan selalu mendatangkan artis-artis ternama ya. Untuk tahun ini digelar di Indonesia Arena, dan kira-kira itu kapasitasnya itu ada sekitar bisa menampung 16.500 orang, dan informasi yang saya dapatkan ini semua tiketnya ini sudah habis terjual. Jadi bisa dibayangkan nanti keramaiannya seperti apa ya Dea. Dan selain itu juga dalam kesempatan festival ini dari Alobank sendiri juga hari ini merilis bahwa memberikan informasi bahwa mereka secara resmi akan berkolaborasi dengan sebuah platform yang bernama Weverse, di mana Weverse ini adalah platform untuk para artis-artis dunia, mulai dari K-pop kemudian juga artis-artis Hollywood begitu, dan para penggemarnya ini bisa berinteraksi langsung dengan para idola-idola mereka lewat platform ini, dan juga bisa membeli pastinya pernak-pernik yang berkaitan dengan idola mereka. Nah, selama ini untuk menggunakan ataupun membeli sesuatu dari Weverse itu harus menggunakan falas begitu ya, dan cukup sulit untuk mendapatkan akses. Tetapi dengan adanya kerjasama dengan Alobank ini memudahkan mereka untuk mengakses Weverse karena bisa langsung dibeli dengan rupiah dan langsung lewat aplikasi Alobank. Jadi ini memang sangat memberikan kemudahan buat para penggemar-penggemar K-pop maupun juga artis-artis lainnya yang ada dalam Weverse ini. Dan pastinya nanti kita tunggu ya jam 11 nanti seperti apa keseruan antrian untuk menukar wristband dalam konser Alobank Festival 2026 ini. Kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih laporan langsung Gita Miningrum dari Indonesia Arena di Senayan, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menandatangani surat keputusan bersama untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Langkah ini diambil guna memperkuat payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3: Penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Jumat sore. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah bergerak cepat untuk memangkas biaya pembangunan rumah bagi MBR. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan membebaskan retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta menggratiskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat dengan membagi wilayah menjadi 4 zona sesuai kondisi ekonomi daerah masing-masing. Menariknya, fasilitas ini tidak lagi dibatasi oleh domisili KTP elektronik. Warga yang bekerja di Jakarta namun membeli rumah di daerah penyangga seperti Bekasi atau Tangerang tetap bisa menikmati kemudahan ini.
4: Rencana ini dibuat dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan membangun rumah ataupun juga bagi para pengembang membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah.
3: Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kemendagri.
5: Ya, bahwa koordinasi komunikasi yang terbuka, yang efektif. Kita juga hadir teman-teman pengembang ya, ada ketua umum asosiasi hadir. Mudah-mudahan cukup lengkap. Mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Memang perlu komunikasi, koordinasi dan sebagainya dan supaya bisa berjalan dengan baik.
3: Program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak.
2: Skuad Korea Selatan memboikot media lokal setelah bocornya audio seorang reporter yang mencibir kapten tim nasional. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Yeay, ayah sudah sembuh.
3: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Amerika Serikat berhasil membungkam Australia dengan skor 2-0 di Stadion Lumen Field Seattle dalam lanjutan laga Grup D Piala Dunia 2026. Kemenangan Amerika Serikat melawan Australia 2-0 membuat Amerika Serikat resmi melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Amerika Serikat langsung mengambil kendali sejak menit pertama. Keunggulan dibuka pada menit ke-11 melalui gol bunuh diri bek Australia Cameron Burgess. Selang beberapa saat sebelum turun minum, Alex Freeman mempertegas keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-43. Di babak kedua, Australia mencoba bangkit dengan permainan lebih agresif, membangun serangan lewat sektor sayap dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat semua peluang itu terbuang sia-sia. Pertahanan Amerika Serikat tetap kokoh hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-0 bertahan. Amerika Serikat mengemas 6 poin. Sementara Australia kini harus berjuang keras di laga terakhir demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Sementara itu, Maroko meraih kemenangan dramatis atas Skotlandia dengan skor tipis 1-0 dalam laga Grup C Piala Dunia 2026. Gol tunggal dicetak Ismail Saibari di menit kedua, berawal dari umpan terobosan Brahim Diaz di sisi kanan. Saibari lolos dari jebakan offside dan melepaskan tembakan efek ke pojok kanan atas gawang Skotlandia. Maroko mendominasi jalannya pertandingan, sementara Skotlandia bertahan dalam mengandalkan serangan balik. Di menit-menit akhir, tekanan dari Skotlandia semakin meningkat, namun gawang Maroko tetap kokoh. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir. Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestik memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Skuad Korea Selatan memboikot media lokal setelah bocornya audio seorang reporter yang mencibir kapten timnas. Sementara isu xenofobia meredam dukungan Afrika untuk timnas Afrika Selatan di Piala Dunia. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today hari ini. Saya Dea Kartika pamit, sampai jumpa.
1: Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestiknya memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Muncul rekaman percakapan seorang reporter yang menyindir Kapten Tim Son Heung-min hingga viral di media sosial. Cibiran reporter itu tak sengaja terekam saat sesi latihan terbuka di Guadalajara, Meksiko pada 7 Juni. Mereka terdengar mengomentari cara berlari Son Heung-min dengan nada sinis, serta merendahkan para pemain terkait status pembebasan wajib militer mereka. Son merupakan salah satu pemain yang mendapatkan pengecualian dari tugas militer usai memenangkan medali emas di Asian Games 2018. Meski demikian, Son tetap menjalani pelatihan dasar militer selama beberapa pekan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Ini juzangnya, 이렇게 소대장 뛰듯이 저렇게 잘 그냥 버티는 거예요. 카메라. 군대에서 뛰는 것처럼 저렇게 뛰는. 주장이어서 그런가? 그게 안 갔다 오면 안 갔다 오면 새끼들이 싫어. 남편이 왜 국제도 우리 새끼들이
1: 왜 안 돼? Video itu langsung menuai kecaman dari para pendukung yang menilai sikap reporter tidak profesional dan tidak menghormati jasa para pemain. Sebagai bentuk protes, skuad Korea Selatan disebut sepakat memboikot dengan menolak memberikan wawancara kepada media Korea hingga membatalkan sejumlah sesi media yang telah dijadwalkan. Di berbagai negara Afrika, penggemar sepak bola menolak untuk mendukung tim Afrika Selatan sebagai bentuk protes atas serangan xenofobia yang terjadi di negara tersebut. Sejumlah tempat melaporkan penurunan drastis jumlah penonton saat pertandingan Afrika Selatan. Di Lagos, Nigeria, pertandingan Afrika Selatan melawan Republik Ceko pada Kamis hanya dihadiri 2 orang penonton. Angka ini jauh jika dibandingkan 80 orang yang menonton tim Afrika lainnya bermain.
3: I can't love my enemy. When you don't need me in your home, there's no way I'm going to love you back. So, and I understand not all South Africans are involved in this xenophobic attack, only few group. But then, again, I'm supporting Czech Republic because of the ongoing xenophobic attack in South Africa.
1: Sentimen xenofobia merupakan isu yang berulang di Afrika Selatan, serta telah diperkuat oleh para politisi yang mencari dukungan menjelang pemilihan lokal pada bulan November mendatang.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 20 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Prabowo meminta bank-bank Himbara untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif kepada masyarakat. Para pesohor yang diduga terkait Hanania Travel dipanggil polisi. Davina Karamoy datangi Polda Metro dan kembalikan uang dari Hanania Travel. Komplotan copet beraksi memanfaatkan keramaian warga. Menjaga barang berharga adalah kunci menghindari copet.

0: Kebakaran terjadi di sebuah gudang serta tempat produksi gula merah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sementara itu sebuah rumah warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena pemilik menyalakan lilin saat pemadaman listrik bergilir.
1: Kondisi terkini kebakaran di Desa Gringing, Samirejo, Kecamatan Dawe.
2: Kobaran api membesar dari sebuah bangunan gudang sekaligus tempat produksi gula merah di Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Jumat malam. Banyaknya material yang mudah terbakar serta ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar dan melahap seluruh bangunan tersebut hingga tak tersisa.
3: Jalannya itu akses jalan, Mas. Itu akses jalannya itu sempit. Jadi saya ke sini masih terlambat gitu loh, Mas.
2: Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun akibat kebakaran hebat itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah warga di Dusun Karanglo, Kecamatan Semampir, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur juga ludes terbakar pada Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember berisi air yang diambil dari sungai terdekat. Api baru bisa dijinakkan setelah 4 unit mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari lilin yang dinyalakan roboh saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Kemudian api pun menyambar barang-barang yang mudah terbakar hingga membakar seluruh isi di dalam rumah korban. Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Damkar Kabupaten Probolinggo, Mustopo, mengatakan proses pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah yang terbakar berada di dalam gang sempit yang sulit dijangkau oleh mobil damkar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Jakarta, massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang menggelar aksi mendukung program pemerintah. Sementara di Samarinda, Aliansi Gerakan Rakyat menggugat, berdemo menolak sejumlah kebijakan pemerintah.
4: Apakah dia lawan atau dia bukan? Jadi kita...
5: Aksi massa yang mengatasnamakan petani, nelayan, dan pedagang digelar di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Dengan membawa beragam atribut, massa menyatakan dukungan atas program strategis nasional pemerintah. Massa juga menyerukan tuntutan pemberantasan mafia pangan, pupuk, hingga mafia tanah. Isu-isu ini disebut sebagai persoalan sistemik yang selama ini menjadi beban berat bagi masyarakat desa.
6: Terima kasih Presiden Pak Prabowo Subianto, hanya itu aja. Jadi kepingin kita adalah melanjutkan perjuangan Pak Prabowo Subianto. Kita berharap ke semua pihak, mari sama-sama kita bergandeng tangan, beda politik, beda organisasi, beda agama, beda kulit, beda ras. Mari kita bersatu demi Indonesia lebih baik hari ini.
5: Sementara itu, aksi unjuk rasa oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM dilakukan di kawasan Simpang 3, Jembatan Mahakam, Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis petang. Massa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong saat petugas menghalau upaya penutupan akses Jembatan Mahakam. Massa yang tergabung dalam Aliansi GERAM membawa 5 tuntutan utama, diantaranya penolakan kenaikan BBM non-subsidi, kritik terhadap program MBG, pelemahan nilai tukar rupiah, isu kooperasi merah putih, hingga desakan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur. Massa menilai kenaikan harga BBM mengakibatkan efek berantai pada meroketnya harga kebutuhan pokok seperti cabai, telur, hingga minyak goreng.
7: Menarik atensi masyarakat buat bahwa isu nasional kali ini benar-benar urgent, dan ini yang menyentuh ibaratnya kebutuhan-kebutuhan fundamental hari ini masyarakat. Nah, terus untuk melihat situasi tadi, memang pada dasarnya situasi dan kondisi dapang tidak bisa dipakemkan, dan hal-hal yang terjadi ya ibaratnya di luar dari teknis yang sudah direncanakan.
5: Setelah gagal melakukan penutupan total jembatan, massa membubarkan diri Kamis malam. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar jika tuntutan tidak segera direspons oleh pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi demonstrasi pada hari Jumat sore di depan gedung DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut aspirasi dari mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah. Aliansi mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Saan Mustopa dan beberapa ketua komisi DPR menerima aspirasi dari perwakilan mahasiswa di ruang Abdul Muiz Kompleks Parlemen Senayan. DPR berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi lanjutan dengan mahasiswa. Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan sejumlah tuntutan tersebut dilayangkan ke pemerintah sebagai pemilik kewenangan dan kebijakan. Namun ia berharap DPR bisa menjadi jembatan komunikasi kepada pemerintah. Menteri SDN
8: maupun yang pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik. Dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa.
9: Ada beberapa hal yang tadi langsung terjawab dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya, tapi masih ada beberapa PR yang kita tunggu komitmennya. Salah satunya yang bersinggungan langsung kepada masyarakat yaitu terkait dengan kelangkaan BBM subsidi. Itu tadi sudah disampaikan oleh jajaran pimpinan DPR dan juga menteri, tetapi ini kan sebenarnya efek domino terhadap bahan pokok dan lain-lain. Kalau mereka tadi sudah disampaikan oleh pihak eksekutif untuk berkomitmen kepada kita, ya kalau nggak dipenuhi janjinya, ya pasti kiranya gelombang-gelombang perjuangan kayak gini akan muncul.
0: Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara di Istana Kepresidenan. Prabowo meminta kepada Himbara untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat.
10: Jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara tiba di Komplek Istana Kepresidenan Kamis siang. Total ada 5 bank Himbara yang hadir ke istana, yakni BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bank Himbara untuk melihat Indonesia secara keseluruhan dengan sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Rosan menyampaikan, perbankan Himbara adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Himbara tidak semata-mata sebagai entitas bisnis, tapi juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Rosan menyebut, nilai valuasi dari 5 bank Himbara tersebut mencapai Rp1.100 triliun atau 10% dari nilai seluruh kapital market di Indonesia. Rosan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bank Himbara untuk menerapkan azas kehati-hatian dalam menjalankan bisnis Himbara. Rosan pun menekankan Presiden ingin Himbara memberikan suku bunga kecil

0: kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah, ya. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat ini, oleh masyarakat terutama UMKM.
1: Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Prabowo meminta Himbara menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. Airlangga menjelaskan, seluruh devisa ekspor dari kebijakan ekspor satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan melalui Himbara.
2: Pak Presiden memberikan arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional. Jadi prioritas-prioritas inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden, termasuk kerja-kerja pemerintah ke depan. Nah, tentu hal ini disampaikan kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris daripada Himbara, karena pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan.
1: Airlangga juga meminta agar Himbara tidak terlalu cepat menaikkan suku bunga kredit di tengah kenaikan BI rate menjadi 5,75%. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
3: Pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah pada hari Jumat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan.
1: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. Kerasnya benturan membuat seluruh kaca kendaraan pecah. 17 penumpang berhasil selamat. Namun, 7 orang diantaranya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan hingga membuat sejumlah pelajar ketakutan. Video sopir yang mengemudikan angkot ini pun viral di media sosial.
2: Kurang tahu soalnya tutup mata gitu.
3: Gimana?
2: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
3: Oh, oleng ya?
2: Ya, setirnya teh ngebut terus oleng. Terus pas di sini, terus di belokan sini, tiba-tiba...
1: Wali kelas, Nia, sudah meminta sopir angkot untuk berkendara dengan hati-hati. Diketahui, 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jakarta.

0: Tinangor dengan menyewa 2 buah mobil angkot.
1: Aman ya, nggak apa-apa.
2: Nggak tahu kondisi si supirnya oleh.
0: Sementara itu, sopir angkot bernama Yudi Supriyadi hingga kini masih diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kecelakaan dan juga kondisi kejiwaannya. Pasalnya, di media sosial viral, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau perkembangan rehabilitasi gedung MTSN di Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Renovasi sekolahan ini menjadi bagian dari salah satu program nasional peningkatan kualitas sarana pendidikan yang dilakukan merata di seluruh Indonesia.
4: Rombongan pejabat sejumlah kementerian mengecek kondisi pembangunan gedung di MTSN Kota Bogor, Jawa Barat bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY pada Jumat siang. Dalam kunjungannya, AHY memastikan perkembangan proses rehabilitasi dan renovasi madrasah yang nyaris rampung tersebut. Renovasi lokasi ini merupakan bagian dari program prioritas nasional rehabilitasi madrasah. Di wilayah Jabar, jumlah madrasah yang mendapatkan program serupa mencapai 127 madrasah. Sementara di seluruh Indonesia, pemerintah menargetkan renovasi madrasah sebanyak 1.397 titik dengan anggaran sekitar 4 triliun rupiah. Pemerintah sengaja mendorong rehabilitasi sarana pendidikan untuk peningkatan kualitas dan keamanan fasilitas pendidikan pasca tragedi runtuhnya bangunan sekolah di Sidoarjo tahun lalu.
5: Progres rehabilitasi dan renovasi madrasah ini sekitar 98%, dan ini satu dari sekian banyak madrasah sanawiyah yang juga direnovasi. Di Provinsi Jawa Barat saja ada 127 madrasah sanawiyah. Dan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat yang juga menjadi prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Program rehabilitasi madrasah ini ditargetkan mampu memperkuat kualitas pendidikan Indonesia serta indeks pembangunan manusia. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
3: Ke informasi berikutnya, pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah daerah pada Jumat pagi. Di Tasikmalaya, sholat Jumat dilakukan tanpa pengeras suara, termasuk saat azan dikumandangkan. Sementara itu pelayanan di RSUD Ciawi sempat terganggu karena listrik yang juga padam.
6: Dampak pemadaman listrik kian terasa saat pelaksanaan sholat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambung Jaya, sholat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara itu, di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya, beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman tersebut disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini, warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
7: Ini sambung masih mati listrik ya Pak ya?
8: Ya.
7: Dari jam berapa tadi Pak?
8: Dari jam 8.
7: Jam 8, ya. Masih.
6: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit mengalami hambatan karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan bahwa hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan telah kembali normal. Pasokan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa.
3: Davina Karamoy datang ke Polda Metro Jaya untuk menjelaskan keterkaitannya dengan Hanania Travel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Goyang dan menirukan gerakan mendayung dari kursi masing-masing. Aksi yang dipimpin Presiden Parlemen Norwegia Masud Gharahkhani tersebut ditutup dengan sorakan dukungan untuk tim nasional sepak bola Norwegia yang sedang bertanding di Piala Dunia 2026. Viking Row merupakan tradisi yang identik dengan supporter Norwegia. Candaan gerakan mendayung secara serempak ini kerap dilakukan untuk membakar semangat para pemain saat bertanding. Aksi Viking Row ini akan ditunggu penggemar sepak bola saat timnas Norwegia akan menghadapi Senegal pada 23 Juni waktu Indonesia.

0: Banjir bandang penuh lumpur menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara. Sementara itu, hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi.
1: Banjir bandang menerjang sejumlah desa di wilayah Galicia, Spanyol Utara pada Kamis waktu setempat. Hujan deras memicu luapan sungai dan aliran lumpur yang menyapu habis permukiman di kota Viana do Bolo. Insiden ini tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga menenggelamkan area pertanian yang menjadi lahan mata pencarian warga setempat. Longsor ekstrim menimbun kendaraan, garasi, dan bangunan lainnya. Ketinggian lumpur yang mencapai jendela sejumlah rumah juga mengakibatkan akses jalan terputus. Pemerintah setempat menyebut kondisi pasca bencana sangat memprihatinkan. Dalam 24 jam terakhir, wilayah Galicia dilaporkan diguyur badai petir dengan hampir 6.000 sambaran petir. Hujan ekstrim mengguyur Hong Kong dan memaksa otoritas mengeluarkan sinyal hitam atau peringatan cuaca ekstrim level tertinggi pada Kamis. Peringatan itu membuat sekolah ditutup dan sejumlah kegiatan usaha dihentikan sementara. Warga pun diminta berlindung serta mewaspadai banjir parah. Curah hujan tinggi juga mengganggu transportasi. Sejumlah penerbangan dilaporkan mengalami penundaan dan pengalihan rute. Otoritas menyebut ini menjadi kali ketiga sinyal hujan tertinggi dikeluarkan pada tahun ini setelah wilayah Hong Kong dan China Selatan terus diguyur hujan selama beberapa hari terakhir.
0: Dan informasi tadi mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Hello Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Kita berbicara soal gangguan tidur yang memang bukan sekedar membuat tubuh lelah, namun dapat mempengaruhi fungsi otak dan sistem syaraf, mulai dari menurunnya konsentrasi, gangguan daya ingat, hingga meningkatkan resiko berbagai penyakit neurologis. Nah, seberapa besar pengaruh kualitas tidur terhadap kesehatan? Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dokter spesialis saraf, subspesialis neurodegeneratif, konsultan Dr. Sylvia Francina Lumempo. Dokter, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Lia.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Health, sudah menyempatkan diri. Kita akan bahas terutama soal tidur tadi nih ya. Orang banyak yang bilang di episode health di berbagai bidang kesehatan menyebutkan bahwa tidur ini sangat penting terhadap kualitas keseluruhan dari tubuh kita. Tapi kalau dari segi syaraf, seberapa penting dok penjelasannya tidur ini terhadap kesehatan otak, kesehatan syaraf pada tubuh manusia?
1: Ya Mbak Lia, sebenarnya tidur ini kan diatur juga oleh otak ya. Jadi otak ini mengikuti ada namanya circadian rhythm. Ritme juga dengan rotasi bumi ini ya. Ada siang dan malam. Itu berpengaruh juga dengan hormon yang diproduksi oleh otak. Sehingga kita perlu di malam hari tidur, di siang hari bangun seperti itu. Karena kalau kita melawan dari siklus sirkadian ini, lama-lama ya menimbulkan penyakit otak yang karena sudah kronis terganggu sirkadiannya. Dan itu otak ini kalau kita tidur malam hari, sel-sel itu akan membentuk lagi energi kembali supaya pada waktu bangun sel-sel itu sudah mempunyai energi yang sehat lagi, sehingga kita menjadi bangun tidur tuh segar, jadi lebih waspada. Tidak seperti kalau kurang tidur menjadi lesu, jadi kurang konsentrasi seperti itu.
0: Oke, jadi artinya ternyata otak manusia ini udah sangat dibikin, udah sangat seperti jam digital ya. Misalnya nih kita pergi ke luar negeri, dia akan ikut dari jam matahari rotasi bumi di negara itu. Kemudian kalau kita pulang lagi ke sini, dia akan mengikuti rotasi karena mungkin kan ada jet lag biasanya ya, perbedaan waktu
1: itu
0: tidur. Itu mungkin
1: gangguan
0: waktunya otak untuk menyesuaikan
1: lagi
0: dengan rotasi bumi gitu ya dok ya.
1: Betul.
0: Ya. Tapi dalam proses itu bagaimana tidur ini bisa menyeimbangkan kondisi tubuh dok?
1: Ya itu tergantung umur juga untuk keseimbangan gitu. Kalau usia muda dia bisa lebih cepat gitu ya. Tapi ya tentu hitung beberapa hari kalau kita misalnya dari Indonesia kita ke Amerika itu sudah sekitar 12 jam perbedaan waktu. Kita tidur di sana bangun seperti itu.
0: Tapi jadi jauh banget ya?
1: Iya, otak kita masih menyesuaikan dengan pola di Indonesia sehingga di sana kita akan terjadi ngantuk di siang hari seperti itu. Tapi setelah mengikuti jam waktu di sana matahari siang dan terus malam tidur, nah akan berubah, kita mengikuti siklus siang dan malam di negara Amerika misalnya.
0: Jadi ada sistem yang sangat pintar untuk mengikuti dari rotasi bumi tadi ya, di bagian otak kita gitu ya dok ya. Nah tapi kan kita tahu nih sekarang apalagi di kota besar begitu ya, banyak orang yang ngeluh kayak aduh kayaknya aku mengalami susah tidur, ada gangguan tidur nih, apa ya orang sebut insomnia atau apalah itu. Seberapa seseorang ini kapan bisa disebutkan sulit tidur atau gangguan tidur? Bagaimana kita mengetahui kalau sulit tidurnya itu adalah gangguan tidur gitu, bukan cuman nggak bisa tidur aja gitu?
1: Ya biasanya kalau dibilang gangguan tidur tuh yang insomnia ya.
0: Itu gangguan tidur.
1: Tidur sudah. Jadi kalau memang cuma 2-3 hari aja susah tidur karena ya ada beberapa pekerjaan yang buat stres harus diselesaikan, nah itu belum disebut insomnia atau gangguan tidur. Tapi kalau sudah 3 kali dalam seminggu dan dalam waktu minimal 3 bulan, nah itu baru disebut insomnia ya.
0: Seperti apa tidur itu gejalanya dok?
1: Ya biasanya itu faktornya ada yang faktor stres ya, stres mental yang mungkin tidak terselesaikan.

0: selesaikan sehingga dia selalu tidur itu masih alert, sadar, berpikir terus ya untuk masalahnya, ingin menyelesaikan masalahnya, dipikirkan terus, itu membuat dia jadi susah tidur, seperti itu.
1: Itu jadi benar-benar gangguannya dari syaraf atau dari otak atau dari apa, Dok?
0: Dari lingkungan yang membuat dia stres, kemudian itu dia selalu berupaya untuk mencari solusinya ya, sehingga malam hari itu dia terlalu aktif berpikir, membuat dia juga susah tidur.
1: Jadi selnya nggak bisa shutdown untuk tidur gitu ya?
0: Tidak, istirahat karena selalu terstimulasi untuk berpikir gitu.
1: Jadi kalau misalnya tadi dokter bilang udah lebih dari 3 kali seminggu, kemudian berlanjut lagi di minggu setelahnya, 3 bulan setelahnya, ini bagaimana gangguan tidur ini bisa mempengaruhi fungsi otak kayak misalnya konsentrasi, kemudian daya ingat, apalagi sampai kita mengambil keputusan jadi error gitu, gimana, Dok?
0: Iya. Karena berlanjut dengan tidur yang kurang, nah itu juga jadi energi sel itu makin lama makin lemah kan. Karena tiap hari gitu, setidaknya 3 hari dalam seminggu dan dalam minimal 3 bulan seperti itu. Itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang seperti itu. Jadi salah satu dapat menyebabkan terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya. Dia memerlukan energi yang harus stabil sehingga di pagi hari itu orang bisa konsentrasi, bisa menyimpan memori baru, kita bisa mengingat dengan mudah karena energi di sel-sel tersebut maksimal, normal gitu, tidak dipengaruhi oleh stres gangguan tidur yang berkelanjutan seperti itu.
1: Jadi kalau nggak dipakai tidur, sel-sel ini pas pagi hari tidak bisa bekerja dengan baik atau seperti apa?
0: Iya, energinya kan nggak maksimal pagi hari. Karena pada waktu istirahat sel ini, dia memperbaiki energi dari sel-sel tersebut untuk di pagi hari.
1: Jadi kalau makin jangka panjang gitu, Dok, ini penyakitnya atau apa yang akan dialami syaraf-syaraf ini yang nggak bisa istirahat, yang nggak bisa tidur ini?
0: Ya, gangguan tidurnya ini akan mengganggu sel-sel ini cepat mati.
1: Oke, cukup
0: lama-lama
1: ya?
0: Dia ya energinya berkurang, salah satu dia akan terjadi ya penciutan otak gitu ya, karena tidak maksimal aktivitas metabolisme di selnya yang harusnya waktu tidur dia benar-benar.
1: Kalau kita bentuk dari penyakit, lanjutannya apa yang dampaknya yang paling serius, Dok?
0: Nah, kalau gangguan tidur ini kan juga ada macam-macam selain tadi yang memang pola tidur yang salah ya seperti itu. Tapi juga ada yang memang dia terbiasa waktu tidurnya tertunda gitu. Ada ya karena pekerjaannya senang dilakukan malam hari sehingga dia bekerja sampai jam 2, jam 3 baru tidur. Nah, itu juga mempengaruhi ada di otak ini hormon, growth hormon gitu. Itu untuk pertumbuhan dan juga pada anak-anak, pada dewasa itu tadi menciptakan sel-sel itu membentuk energi dan juga untuk imun sistem. Jadi salah satu itu membuat daya tahan tubuh menurun. Jadi kalau sudah kronis berlarut-larut mudah terkena infeksi.
1: Tapi Dok, banyak orang yang bilang dia ini orangnya morning person, dia ini orangnya night owl gitu ya, istilahnya kayak emang dia otaknya bisa bekerja di pagi hari, tapi banyak juga yang menganggap orang dia sebagai orang yang memang kalau malam hari baru on gitu, kayak otaknya baru bisa bekerja. Apakah dua tipe orang-orang ini pola tubuhnya akan tetap sama seperti dokter bilang tadi bahwa otak kita itu mengikuti rotasi bumi, atau memang ada orang-orang tertentu yang memang kuat-kuat aja tuh kalau emang dipakai kerja terus di malam hari tidak pagi hari gitu, Dok?
0: Oh ya, dampaknya berbeda kalau yang selalu on di malam hari karena dia merubah tadi siklus tidur itu ya, sirkadiannya, karena di malam hari harusnya dia sudah harus mulai tidur, misalnya yang saya bilang growth hormone itu di jam 11 sampai jam 3 itu produksinya tertinggi. Jadi kalau nggak terproduksi, dia mengalami hal-hal di mana perbaikan sel-sel untuk energinya tertunda ya, dan berhari-hari membuat sel itu menjadi kehilangan energi dan akhirnya dia bisa rusak dan mati selnya seperti itu. Ya, jadi yang selalu on di malam hari lama-lama dia mudah terjadi jatuh sakit ya, okay, dibandingkan yang on di pagi hari, seperti itu.
1: Berarti kalau misalnya ada orang yang rasa kalau dia memang bisa on di malam hari itu tidak baik dalam jangka panjangnya gitu ya, dok ya, ya? Walaupun betul, dia mengklaim dirinya bahwa memang lebih berenergi di malam hari gitu.
0: Betul.
1: Oke, kalau misalnya gangguan tidur terus kita mengalami sakit kepala atau migrain, ada hubungannya nggak, dok?
0: Ya sebenarnya itu timbal balik, ada karena migrain yang sakit kepala yang terus menerus itu mengganggu juga jadi pola tidurnya ya, terganggu tidur. Tapi ada juga ya karena gangguan tidur mencetuskan dia sakit kepala.
1: Oh, jadi bisa timbal balik seperti itu ya, dok ya. Kalau misalnya orang mendengkur gimana nih, dok? Nah, jangan dijawab dulu ya, kita akan bahas soal mendengkur yang dianggap tidur nyenyak dan juga mitos fakta lainnya tentang gangguan tidur. Kita akan kembali usai jeda, CNN Indonesia Health segera kembali.
2: Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
3: Ahli waris itu nggak boleh mendapatkan wasiat, karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Oh. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Sylvia Francina Lumampo. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan lagi, kita masih bahas soal soal gangguan tidur nih, dok. Tapi banyak banget mitos fakta yang sudah beredar tentang gangguan tidur. Kita langsung tanyakan, ini mitos atau fakta? Seperti salah satunya ini yang pertama, ini paling sering kita bingung, ini mitos atau fakta sebenarnya, dok? Ya. Mendengarkan musik lembut menjelang tidur membantu tubuh rileks. Musik ini ngaruh nggak, dok, sebenarnya?
0: Ya, fakta.
1: Ini fakta?
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Tentu musiknya, musik yang nadanya lebih lembut, dengan ritmenya lembut, dia mengatur juga ke jantung, irama jantung juga menjadi lembut, membuat jadi lebih tenang. Faktor musik itu berpengaruh, jadi juga untuk kepikiran, membuat suasana lebih senyap, dan ada yang musik-musik tertentu untuk menidurkan.
1: Oke, okay, jadi itu menstimulasi otak gitu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, jadi kalau misalnya makanya kalau kita di spa-spa atau tempat pijat atau yang relax lagi dikasih musik yang bikin kita tenang gitu ya, dok ya. Jadi ini ternyata memang bisa untuk membantu tubuh relax.
0: Relax, betul.
1: Oke, okay, kita lanjut yang kedua. Ini mitos atau fakta kira-kira, dok? Bermain ponsel sebelum tidur menurunkan kualitas tidur. Kayaknya ini sering terjadi nih sekarang, main ponsel sebelum tidur.
0: Betul, fakta itu. Kualitas tidurnya yang jadi memburuk. Karena dengan dia bermain ponsel itu kan selalu ada stimulus kan dari ponselnya. Dan juga cahaya dari ponsel itu mempengaruhi hormon di otak. Khususnya melatonin itu kan yang biasanya produksinya di malam hari. Dan itu akan memberikan sinyal ke otak bahwa sudah harus proses tidur di malam hari. Karena dia makin tinggi ya produksinya. Dengan ada cahaya itu menekan produksi hormon ini. Membuat orang menjadi tetap bangun gitu.
1: Tetap
0: waspada. Ya.
1: Jadi udah ngantuk ketika main HP, lihat reels yang lucu, lihat TikTok yang lucu, jadi buyar. Gak jadi tidur.
0: Betul.
1: Jadi jangan main HP ya kalau tidur ya, dok ya.
0: Betul.
1: Oke, lanjut, ini kira-kira mitos atau fakta kalau yang satu ini, dok? Sulit tidur cukup diatasi dengan obat sembuh, gimana?
0: Oh, ini mitos ya.
1: Ini mitos ya.
0: Sulit tidur bukan harus langsung dengan obat ya, karena sulit tidurnya karena apa seperti itu. Ya seperti itu, kalau mau tidur main ponsel otomatis dia akan sulit tidur.
1: Jadi jangan diobatin tapi berhenti ponselnya.
0: Ya itu harus dihentikan, atau ya ada aktivitas pekerjaan yang dikerjakan terus di malam hari. Nah itu kan mengganggu jadi tidurnya.
1: Oke, jadi tidur, kita bedah dulu sulit tidurnya gara-gara apa, itu yang diobatinya ya, dok ya?
0: Seperti itu.
1: Kalau orang minum obat karena untuk mengatasi sulit tidur itu kalau kondisinya seperti apa, dok?
0: Ya biasanya ada pada usia lanjut terutama ya, karena ada penyakit di otak membuat dia jadi sering malah di malam hari gelisah seperti itu.

0: sering mengamuk sehingga keluarga juga nggak bisa tidur. Jadi harus ya seluruh yang menjaganya juga ikut terganggu tidurnya. Yang seperti itu harus dikasih obat membuat supaya dia malam hari bisa tidur istirahat juga. Yang merawatnya juga bisa tidur gitu.
1: Artinya pemberian obat ini hanya untuk lansia saja atau kondisi apa lagi dong?
0: Ya ada juga orang yang memang sudah ada gangguan insomnia yang ada yang memang genetik ya. Ada orang gangguan tidur genetik sehingga memang dia dibantu harus dengan obat tidur supaya dia benar malam hari istirahat. Kalau tidak ya dengan setiap malam tidak bisa tidur dia bisa jatuh sakit ya. Imun sistem turun mudah kena penyakit infeksi atau penyakit-penyakit kardiovaskuler, ke emosi itu bisa berpengaruh.
1: Jadi kondisinya gitu. Memang harus benar-benar spesifik gitu ya, baru kemudian diberikan obat tidur.
0: Ya.
1: Oke baik, selanjutnya ini mitos atau fakta kira-kira dok? Nah ini yang banyak orang suka nih sekarang, minum kopi. Kadang-kadang kopinya pagi, banyak juga yang sore hari. Minum kopi sore hari akan membuat sulit tidur, mitos atau fakta dok?
0: Fakta itu
1: fakta,
0: ya.
1: Fakta, sore hari iya. Juga gak boleh ya?
0: Karena kafein itu stimulus ke otak.
1: Oke. Okay.
0: Kopi itu bisa berakhir keluar dari tubuh setelah 6-8 jam. Ya. Jadi kalau kita jam 6 sore kita minum sampai jam 12 malam itu belum terbuang dari tubuh ya. Jadi akan membuat lebih tetap sadar gitu.
1: Oke, jadi jangan ngaku insomnia gitu ya. Apalagi kan dia udah minum kopi terus gak bisa tidur, nyalahin yang lain.
0: Iya.
1: Jadi sebaiknya kalau minum kopi pagi gitu dok atau
0: pagi,
1: siang?
0: Pagi, siang hari seperti itu boleh.
1: Jadi jangan dihindari ya, sore atau malam dihindari. Kalau teh gitu dok?
0: Teh itu ya ada kafeinnya juga tapi lebih ringan ya.
1: Lebih ringan, jadi lebih boleh di sore hari ya.
0: Sore hari.
1: Oke, selanjutnya kira-kira ini mitos atau fakta? Nah ini tadi kita sempat bahas soal mendengkur dok, katanya mendengkur menandakan tidur sangat nyenyak. Jadi apalagi kalau misalnya udah suaranya menggelegar banget itu berarti nyenyak banget, mitos atau fakta dok?
0: Oh ini sih mitos ya.
1: Oh jadi kalau misalnya kita mendengkur walaupun sudah heboh gitu mendengkurnya belum tentu nyenyak?
0: Bukan nyenyak, justru dia sudah ada gangguan karena dia tidak maksimal masuk oksigen ke tubuhnya ya. Sebagian dari saluran napasnya terhalang sehingga otot-otot itu berusaha untuk menarik napas yang baik sehingga suara getaran dari otot-otot ini terdengar sebagai dengkurnya.
1: Ya, berarti artinya itu, semua orang tidur mendengkur itu ada gangguan tidur berarti?
0: Ya kalau dia berlarut-larut dengan mendengkur terus dia akan menjadi gangguan mendengkur yang kronis ya. Nah itu kan suka akan terjadi juga suatu waktu dia tertutup sekali saluran napas. Bukan sebagian tapi tertutup sehingga dia bisa ada henti napas. Jadi bisa tiba-tiba mendengkur terus napasnya berhenti. Terus tergantung posisi tertentu dia tertutup rapat penuh total atau dia parsial sebagian sehingga ada mendengkur tapi ada saat-saat dia tidak bernapas gitu.
1: Aduh, berarti
0: biasanya begitu nggak bernapas akan spontan oksigen ke otak yang berkurang akan terjadi reaksi dari otak untuk membuat dia beralih gitu ya sehingga henti napasnya nggak berkepanjangan hitungan beberapa detik.
1: Artinya mendengkur ini dok berarti memang harus diatasi ya ketika sudah ada kita sendiri mendengkur atau melihat keluarga mendengkur gitu harus mendapat penanganan yang serius gitu ya dok ya.
0: Ya betul.
1: Oke jadi kalau misalnya orang menganggap mendengkur ini adalah hal normal, kapan tanda-tanda mungkin istilahnya sleep apnea ini harus diwaspadai dok?
0: Ya biasanya kalau yang pasangannya akan melihat gitu pada malam hari sering terlihat dia mendengkur terus tiba-tiba napasnya berhenti atau di malam hari terlihat dia seperti terbangun terengah-engah ya karena ya saat dia henti napas oksigen kurang sehingga dia terbangun dan berusaha bernapas yang nyaman terengah-engah.
1: Oke, jadi harus diperhatikan ya saat tidurnya.
0: Ya mungkin kalau pas lagi nggak tidur dengar orang mendengkur ya, atau dia bisa terlihat seperti orang tersedak gitu malam hari.
1: Sudah bahaya ya dok ya?
0: Ya artinya dia sudah mengalami sleep apnea itu, henti napas. Atau nanti di siang hari terlihat dia mengantuk terus, bangun pagi misalnya sakit kepala, nah itu harus waspada. Mm-hmm. Bahkan di malam hari ada sleep apnea.
1: Kalau posisi tidur mempengaruhi mendengkur enggak, Dok? Kayak misalnya kalau terlentang mendengkur, kemudian ketika berbaringnya menghadap ke samping tidak terdengar dengkuran, itu berpengaruh enggak, Dok?
0: Berpengaruh. Hmm. Posisi telentang ya, karena posisi telentang itu berpengaruh. Lidah bisa jatuh ke belakang, lidahnya sendiri kalau memang orang yang benar-benar terlalu capek ya, sehingga rongga-rongga otot-otot itu semuanya jadi keletihan, sehingga dia mempersempit saluran pernapasan dari hidung dan dari mulut. Seperti itu.
1: Jadi kalau misalnya
0: lidah makin turun ke belakang karena dia lemes, jadi bisa parsial, sebagian atau total tersumbat gitu dalam waktu bernapasnya.
1: Jadi kalau misalnya pengen mendengkurnya agak berkurang, mungkin bisa tidur, ganti posisi tidur.
0: Posisi.
1: Udah pasti belum itu bakal hilang, Dok?
0: Ya kalau tergantung dia sering parsial atau total gitu. Kalau parsial dengan berubah posisi, dia bisa, misalnya lidah jatuh ke samping kan, tidak ke belakang.
1: Nah, kita akan bahas nih lebih dalam bagaimana untuk memperbaiki kualitas hidup dengan mengobati dengkuran ini seperti apa. Dan juga terkait gangguan tidur lainnya, kita akan bahas usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Health.
2: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
3: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Sylvia yang kita bahas soal gangguan tidur. Kalau misalnya ada gangguan tidur atau bahkan mendengkur gitu ya, Dok ya, sebenarnya terapi apa yang paling efektif untuk mengatasi hal ini supaya kita tidur bisa normal? Karena kan tidur normal itu sangat bagus untuk kesehatan ya.
0: Ya Mbak Lia, biasanya dokter akan menanyakan dulu ya ke pasiennya kalau memang dia ada gangguan tidur, tidak langsung memberikan terapi ya. Jadi riwayatnya, bagaimana gangguan tidurnya, polanya, kebiasaan-kebiasaannya, ataukah ada faktor stres yang membuat dia jadi insomnia, sudah berapa lama tadi ya frekuensinya, apa dia benar insomnia atau hanya stres yang waktu pendek menyebabkan dia jadi sulit tidur. Nah seperti itu. Jadi dengan nasihat-nasihat memperbaiki kembali pola tidur dengan jam belajarnya yang harus dirubah gitu, seperti itu. Tapi kalau ada yang sudah insomnia kronis atau sudah ada sleep apnea, nah itu kan biasanya ada pemeriksaan dikasih alat seperti jam aktigrafi namanya, itu akan melihat pola dari circadian rhythm-nya 24 jam seperti apa, apa saja yang terganggu di situ. Atau kalau yang memang yang sudah ada sleep apnea yang sudah parah, itu ada namanya polisomnografi, itu dipasang untuk merekam gelombang otak juga, EEG-nya, terus ada gerakan bola mata, gerakan otot pernapasan, ada juga motorik dari gerakan kaki, sehingga akan dilihat selama dia tidur dari malam hari misalnya dipasang jam 8 sampai pagi hari apa saja yang terjadi gangguan. Bisa aja dia ada terekam sleep apnea-nya berapa persen selama tidurnya. Atau dia juga ada gangguan tiba-tiba otot-otot kakinya yang nyeri, sehingga akan terlihat di situ di EMG namanya, itu ada gelombang-gelombang getaran otot gitu ya.
1: Artinya untuk terapi seperti ini memang harus dengan pengawasan dokter ya. Iya, kalau misalnya pemeriksaan penyeluruh, di mana yang letak gangguannya kita lihat dari gelombang-gelombang selama tidur atau tidur satu hari penuh tadi. Kalau misalnya untuk pasien-pasien dokter yang mengalami susah tidur, biasanya setelah pulang dari perawatan disuruhnya apa aja tuh dok? Untuk kesehatan dia?
0: Ya tergantung penyakitnya ya. Artinya kalau misalnya dia, karena pasien saya banyak pasien usia lanjut ya, memang sudah degeneratif otaknya. Jadi ada yang karena stroke berulang, demensia vaskuler, atau yang ada mengalami penyakit Alzheimer yang sudah demensia, itu sering juga ada perilaku yang berlebihan di malam hari. Nah yang seperti itu ya kita akan menggarikan obat supaya dia bisa kegelisahannya, jadi sering dia banyak berhalusinasi di malam hari. Nah kita harus memberikan obat yang menurunkan gejala halusinasinya sehingga membuat ketakutan ya. Dan juga biasanya obatnya itu ada efek mengantuknya sehingga dia juga bisa menurun gelisahnya dan bisa tidur seperti itu.
1: Kalau perbaikan gaya hidup dan olahraga mempengaruhi nggak dok untuk bisa memperbaiki
0: kualitas tidur? Dengan gaya hidup ya artinya dia rajin berolahraga, jadi yang obesitas bisa menurunkan berat badan, mengurangi lemak yang banyak di leher, menyempitkan saluran pernapasan. Nah itu penting gitu, gaya hidupnya dirubah dan ya pola tidur yang sehat juga dirubah seperti itu.
1: Kalau dokter sendiri kan tadi banyak banget dari misalnya pasien lansianya, boleh dikasih tahu ke kita nggak dok, ini biasanya kebiasaan sehari-hari apa yang kita nggak sadari, mungkin remeh simple tapi ini ternyata bisa mempengaruhi kualitas tidur selain HP tadi juga ya dok ya?
0: Ya tadi minum kopi juga gitu ya, jangan minum kopi di sore hari.
1: Minum kopi tadi jangan, terus main HP kalau mau tidur. Main HP. Yang lain apa nih kebiasaan hari-hari dok?
0: Ya biasakan untuk pola hidup itu di mana dalam hal bekerja atau kita yang masih sekolah belajar, janganlah. Ya saya ingat juga dulu waktu masih muda belajar, sukanya belajar tuh sampai pagi karena mau ujian pagi gitu ya. Padahal itu setelah pagi akan membuat letih ya, konsentrasi menurun. Harusnya ya kita tidur cepat, terus bangun jam 3 misalnya baru belajar gitu. Nah itu lebih fresh, lebih tersimpan memorinya. Daripada kita sudah belajar sampai malam hari, kurang tidur, terus pagi harinya konsentrasi menurun kan, akan mengalami kesulitan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ujian seperti itu.
1: Oke, jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang dimulai mungkin dari zaman sekolah, belajarnya suka di malam hari atau mepet-mepet pagi, sebenarnya itu agak kurang sehat gitu ya. Lebih baik malam dipakai full untuk tidur, jadi nanti sampai gedenya
0: pagi,
1: tetap udah bisa tidur dengan kebiasaan sedari kecil tadi, sedari masih usia sekolah, gitu ya.
0: Betul.
1: Oke dok, ini mungkin yang terakhir dok, mungkin bisa kasih pesan kepada kita yang semua yang nonton, buat masyarakat yang sekarang mungkin masih menganggap kalau masalah tidur nih sepele, mentang-mentang masih muda ya udah gitu kan, masih kuat begadang, masih kuat tidur, gak tidur malam gitu. Apa pesan-pesan dari dokter untuk masyarakat yang menganggap masalah tidur ini sebagai keluhan sepele yang tidak perlu diperiksakan gitu?
0: Ya untuk masyarakat jangan lupa harus memperhatikan tidur itu adalah penting untuk kesehatan. Karena itu merupakan bagian dari siklus kehidupan dan siklus aktivitas dari otak sendiri. Jadi kita mengatur kapan kita bangun dan beraktivitas dan kapan jam kita harus tidur. Tentu pada waktu jam tidur kita jangan ada stimulus seperti HP atau sore-sore minum kopi. Atau dari pola belajar yang salah, harus kita pelajari bahwa sebaiknya tidur di malam hari di jam 10 atau usia lanjut biasanya lebih awal di jam 9 supaya otak yang menghasilkan hormon itu bisa berproduksi secara normal di malam hari untuk kesehatan tubuh kita. untuk energi sel otak maupun juga untuk imun sistem tubuh kita. Demikian.
1: Oke, kalau misalnya kita lambung perlunya makanan, kalau sel perlu istirahat juga, gitu ya dok ya.
0: Betul,
1: ya. Baik, dokter Silvi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Terima kasih atas informasi-informasi terkait dengan tidur. Sukses terus dok, dan demikianlah CNN Indonesia Health hari ini. Saya Lianita Ruhyat pamit, healthy people, healthy life. Sampai jumpa.

0: Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati pada Jumat malam. Kuasa hukum sebut keputusan tersebut atas rekomendasi dokter usai jalani pemeriksaan kesehatan. Bagi Anda yang masih bingung mau makan siang apa, kami ajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar. Namun tak perlu jauh-jauh dari kota Jakarta. Depok juga punya makanan khas Makassar dengan rasa autentik serta menggugah selera. Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestik memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Skuad Korea Selatan memboikot media lokal setelah bocornya audio seorang reporter yang mencibir kapten timnas. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik bersama saya, Freddy Cahya. Dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita awali informasi dari aksi perampokan di sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku berhasil menguras ratusan juta rupiah dengan mengancam dua pegawai minimarket menggunakan senjata api. Sementara itu, seorang wanita menjadi korban penjambretan saat tengah berjalan di kawasan perumahan di Kota Palangkaraya, di mana kalung senilai 40 juta rupiah pun raib.
1: Neng, makeup.
2: Rekaman kamera CCTV minimarket di Jalan Surya Raya, Kelurahan Cakas, pihak Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merekam jelas aksi perampokan yang terjadi pada Kamis pagi, 18 Juni 2026.
1: Neng.
2: Dari rekaman, terlihat seorang pelaku masuk seorang diri ke minimarket yang baru saja buka dan berpura-pura ingin melakukan transaksi top-up dana di kasir. Namun seketika, pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam dua pegawai yang tengah bertugas. Di bawah todongan senjata, pelaku memaksa dua karyawati menyerahkan kunci brankas. Usai mendapatkan kunci, pelaku mengunci kedua karyawati di sebuah ruangan di lantai 2 minimarket sebelum kemudian menguras isi brankas dan membawa kabur sejumlah rokok. Usai kejadian, petugas telah menangkap pelaku sekaligus mengamankan barang bukti berupa senjata api mainan.
3: Senti mainan ya, yang sudah diamankan oleh polisi.
4: Berapa total berapa Pak yang diambil Pak uang tunai sama?
3: Nah, kita belum tahu kode yang sekitar 12 juta.
4: 12 juta. Pak itu sempat juga kata karyawannya sempat disekap ya Pak di bagian gudang.
3: Kalau disekap tidak. Tapi maksudnya untuk menuntutkan
4: di bawah ancaman senti Pak.
3: Di bawah ancaman.
4: Satu orang doang ya Pak yang diamankan ya Pak di Polda ya?
3: Satu orang memang pelakunya satu.
4: Kalau umurnya Pak masih
3: nanti silakan.
2: Akibat kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian berupa uang tunai hasil penjualan dan rokok dengan total kerugian mencapai 12 juta rupiah. Kini kasus perampokan tersebut ditangani lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Rekaman kamera CCTV di kawasan Jalan Keluarga Kota Palangkaraya merekam aksi penjambretan yang terjadi pada Rabu 17 Juni lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat CK yang tengah berjalan kaki menuju rumahnya tiba-tiba didekati dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa ampun, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, kedua pelaku berhasil kabur membawa kalung emas senilai 40 juta rupiah. Akibat tarikan keras tersebut, bagian leher korban mengalami cedera. Tak hanya luka fisik, korban kini juga mengalami trauma mendalam akibat kejadian yang menimpanya. Korban telah melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian setempat. Pihak keluarga berharap rekaman CCTV yang merekam jelas aksi kedua pelaku dapat menjadi petunjuk utama bagi petugas untuk segera mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan. Sementara di Jakarta Utara, seorang tukang rongsok tewas akibat tertabrak angkot yang melaju kencang dan hilang kendali.

0: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. 17 penumpang selamat, namun 7 orang di antaranya menderita luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapat perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan.
1: Tahu soalnya tutup mata gitu.
2: Gimana?
1: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
2: Oh, oleng ya?
1: Iya, setirnya teh ngebut terus oleng. Terus pas di sini, terus di belokan sini, tiba-tiba...
0: Wali kelas Nia menyebut 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 mobil angkot.
3: Anak-anaknya harus nonton dari Jatinangor, biasa acara perpisahan. Tadi 2 angkot.
2: Oh, 2 angkot ya.
3: Yang satu rasanya, oh, suanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan. Harus sampai selamat, sampai sekolah. Nah, angkot yang perempuan udah itu aman.
2: Aman ya, nggak apa-apa.
3: Dan ini nggak tahu kondisi si supirnya oleh.
0: Sementara itu, sopir angkot telah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan guna memastikan penyebab kecelakaan dan kondisi kejiwaannya. Pasalnya viral di media sosial, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Diduga sopir berkendara secara ugal-ugalan, sebuah angkot jurusan Tanjung Priok Koja, Jakarta hilang kendali hingga menabrak tukang rongsok dan pengendara motor di Jalan Engkano, Jakarta Utara pada Jumat siang. Akibat kejadian itu, tukang rongsok tewas di tempat karena luka pada bagian kepala, sementara pengendara motor menderita luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
4: Bahwa telah terjadi kecelakaan antara angkot KWK dengan pejalan kaki dan pengendara motor. Setibanya kita di TKP, kita mendapati satu korban meninggal dunia dan yang satu korban lainnya yang luka kita bawa ke rumah sakit Koja.
0: Sementara itu, sopir angkot dibawa ke Samsat Jakarta Utara untuk kepentingan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Istri mendiang aktor Epi Kusnandar mengalami insiden kurang menyenangkan. Ia didorong oleh seorang pria hingga terjatuh. Sementara itu, warga Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya.
6: Insiden kurang menyenangkan menimpa Karina Ranau, istri mendiang aktor Epi Kusnandar di depan warungnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @epi_kusnandar_official itu tampak Karina didorong oleh seorang pria hingga jatuh tersungkur.
7: Ini saksi semua, Anda ngedorong saya di sini.
8: Udah.
6: Peristiwa yang terjadi pada Senin siang itu bermula saat seorang pria yang tidak sabar mengantri sebelum jam operasional warung dimulai. Ketegangan memuncak ketika pria tersebut menolak memindahkan sepeda motornya dari depan ruko di sebelah warung korban hingga mendorong Karina ke arah jalan raya. Pasca kejadian, Karina langsung melakukan visum dan melaporkan insiden ini ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Warga Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat sore digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban ditemukan tewas dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan leher terjerat kain spray. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya. Menurut adik ipar korban, korban dan suami sirinya kerap terlibat cekcok.
9: Iya, jadi tuh tadi jam 3 kurang lah ya, tepatnya itu saya mau potong rambut ke salon sama anak saya. Terus anaknya itu ada di depan rumah situ tuh 2 orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu mudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia, mama meninggal. Meninggal? Meninggal kenapa? Sama ayah, dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu, di bangku, lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat.
6: Kepolisian dari Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
10: Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban.
6: Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat.
11: Banyak banget kok.
6: Inilah detik-detik saat ambulans menjemput AYB di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Jumat. Wanita 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng.
2: Dari konflik rumah tangga, sebelumnya sudah ada konflik rumah tangga, sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan.
6: Tak lama setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya Jumat ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di kasus ini.

0: menyelesaikan ujian disertasinya secara daring. Usai ujian, keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi sebelum resmi ditahan. Sementara itu di Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
2: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
1: Iya, hadir.
0: Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun telah menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada. Namun perkembangan baru terjadi pada Jumat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan ini disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat selama sekitar 2 jam.
3: Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia enggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan enggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman.
0: Kuasa hukum memastikan kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya baik. Namun penyakit bawaan yang ditemukan saat pemeriksaan menjadi pertimbangan tim medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, pihak rumah sakit maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait diagnosis maupun kondisi terkini keduanya. Sejumlah petugas tampak berjaga ketat di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua motor terlibat adu banteng di Jalan Raya Babakan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Diduga salah satu motor yang dikendarai oleh mamak belok sembarangan hingga memicu tabrakan. Sementara itu seorang pria warga negara asing viral di media sosial usai masuk ke Jalan Tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat menggunakan motor. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk arah peta digital.
5: Dua pengendara motor bertabrakan dari arah berlawanan di Jalan Raya Babakan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Dari rekaman CCTV terlihat salah satu motor diduga berbelok tanpa memberikan tanda sein, sementara motor dari arah berlawanan melaju cukup kencang. Kedua motor yang membawa penumpang langsung terjatuh hingga mengakibatkan 3 orang luka parah. Ketiga korban pun masih dirawat tim medis lantaran mengalami patah tulang. Sementara kasus kecelakaan tersebut masih ditangani unit Gakum Polres Bogor. Viral di media sosial, video seorang pria warga negara asing yang mengendarai motornya di Jalan Tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga pria tersebut mengikuti petunjuk peta digital dan tidak mengetahui jalan merupakan jalur tol. Diketahui peristiwa terjadi pada Kamis siang. Senior Manager Representatif Office 3 Jasa Marga Tol Road Agus Susilo, Jumat siang menyatakan pihak Jasa Marga telah menindaklanjuti kejadian tersebut.
6: Menurut pengakuannya, pengguna motor tersebut menggunakan aplikasi Maps. Ya, ini seperti kejadian kita sebelumnya, seperti itu.
7: WNA ini berasal dari negara mana?
6: Menurut data yang kami peroleh, WNA tersebut berasal dari negara Georgia, Eropa Timur, berbatasan dengan Asia Barat.
5: Usai dilakukan pengejaran, pria tersebut dapat diamankan dekat gerbang tol Baros 2 Cimahi. Seorang bocah berusia 3 tahun di Mojokerto, Jawa Timur terkunci di dalam mobil sesaat setelah ditinggal ayahnya keluar untuk mengambil sepatu. Peristiwa terjadi di Desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari pada Jumat siang. Sang ibu yang panik sempat menangis saat menunggu proses evakuasi sang anak.
8: Saya nggak tahu, mbaknya tadi yang tahu itu langsung apa, di...
9: Terkunci?
8: Iya, dikunci sama anaknya. Itu.
9: Terus bapaknya tadi kemana? Ditinggal kemana?
8: Di depan sini, mau ambil sepatunya.
5: Meski terjebak selama hampir 1 jam, bocah pun dapat diselamatkan setelah petugas damkar serta tukang kunci datang ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

Libur sekolah membawa berkah pedagang sepeda di Banyumas, Jawa Tengah. Penjualan sepeda mereka meningkat pesat. Dalam sehari 10 sepeda bisa terjual. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi protes terhadap Art Jog 2026 oleh gerakan kolektif seniman yang mengatasnamakan Art Jogs terpaksa dihentikan pihak keamanan. Sebelumnya mereka menuntaskan aksi teatrikal yang digelar. Aksi ini mereka lakukan karena Art Jog 2026 dinilai telah melenceng karena turut didanai oleh DHF atau Didit Hedi Prasetyo Foundation.
1: Jumat malam selepas pembukaan Art Jog 2026 di Jogja National Museum, seorang pria dengan mengenakan pakaian serba hitam dengan penutup kepala maju ke depan panggung utama gelaran Art Jog 2026. Dengan bermonolog dan meneriakkan seni telah mati, sambil menaburkan bunga, mencoret kata art dalam kertas hingga menyemprotkan cat di sekujur tubuh. Aksi teatrikal ini dilakukan oleh Aik bersama beberapa orang lainnya yang kemudian turut meleparkan cat berwarna pink ke arah plakat logo Art Jog. Mereka tergabung dalam Art Jogs yang merupakan gerakan kolektif seniman. Aksi ini sebagai wujud protes atas penyelenggaran Art Jog 2026 yang disponsori oleh DHF, Didit Hedi Prasetyo Foundation, lembaga milik putra tunggal Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut mereka ini adalah wujud campur tangan negara atau rezim dalam seni. Tak menunggu lama hingga aksi selesai, pihak keamanan segera menghentikan aksi mereka dan menggelandang Aik ke pos keamanan. Diduga dalam proses pengamanan ini, Aik sempat mendapatkan perlakuan kasar dan beberapa pukulan. Sekitar 20 menit diamankan, Aik pun akhirnya dilepas.
2: Dari saya pribadi, emang resah dan ya nggak relevan aja sama Art Jog sekarang, apalagi ada Didit dan lain sebagainya, itu sponsor-sponsor yang di belakangnya.
3: Ya boleh kalau dia datang sebagai seorang Didit atau apa penikmat karya seni aja nggak masalah. Tapi dia di balik pendanaan ya ketika foto dan apa logo identitas poninya dia keluar gitu. Nah itu jadi problematik. Akhirnya teman-teman mau nanyakan bahwa Art Jog itu didanai oleh siapa itu. Nah disitulah problemnya, ya kan?
2: Benar.
1: Pihak panitia penyelenggara Art Jog 2026 menanggapi dengan baik insiden yang terjadi. Mereka menerima kritik dan berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh dan akan membuka ruang diskusi lebih lanjut.
4: Yang pertama, saya minta maaf kepada mereka berdua karena hal ini harus terjadi kepada mereka. Berikutnya, sebenarnya saya sangat perlu waktu untuk menginvestigasi bagaimana kronologi yang benar-benar sebenarnya. Yang kemudian kami tekankan kepada seluruh tim adalah bahwa kami membuka seluas-luasnya ruang-ruang berekspresi seperti yang Mas Aik lakukan tadi. Jadi kami sama sekali tidak ingin dan tidak akan menghalangi niatan-niatan itu gitu. Jadi bahkan kemudian merepresinya dengan sampai pemukulan itu tidak ada dalam standar kami. Jadi saya mohon waktu teman-teman untuk menginvestigasi ini bagaimana proses yang sebenarnya, bagaimana kejadian yang sebenarnya. Tadi kami bicara bertiga bersama Mas Ayi dan Mbak Nabila gitu.
1: Sebelumnya isu pendanaan Art Jog 2026 oleh DHF Didit Hedi Prasetyo Foundation, lembaga milik putra tunggal Presiden RI Prabowo Subianto, telah menjadi topik hangat di media sosial. Ramai diperbincangkan netizen hingga memantik perdebatan, bahkan ajakan boikot Art Jog 2026. Penyelenggara telah merespons dengan menurunkan semua publikasi, logo, bahkan foto yang memuat DHF Didit Hedi Prasetyo Foundation. Didit pun batal hadir dalam pembukaan Art Jog 2026.
5: Bagaimana seorang pelaku event seni budaya bisa survive sementara tuntutan masyarakat yang sedemikian tinggi pada kemurnian dan segala macam, itu sesuatu yang agak susah untuk kadang-kadang agak susah untuk dicunkan. Nah, sementara memang tidak bisa mengabaikan tuntutan masyarakat, maka penting saya kira untuk membuat semacam diskusi terbuka dengan kepala dingin nanti setelah cooling down mungkin ya. Untuk bisa saling tahu kondisi masing-masing. Nah, kebetulan sekarang ini mungkin masih terlalu hangat ya, eskalasinya masih sangat tinggi.
1: Dengan segala kontroversinya, Art Jog 2026 Ars Longa Generation akan terus digelar hingga 30 Agustus 2026 di Jogja National Museum. Daniel Wontoro, Yogyakarta.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Mulai dari tas, sepatu, seragam hingga alat tulis diburu karena ditawarkan dengan beragam promo yang menarik. Keramaian terlihat di sejumlah stand perlengkapan sekolah di Jakarta Fair Kemayoran. Para pengunjung khususnya orang tua yang datang bersama dengan anak-anaknya memanfaatkan momen ini untuk melengkapi kebutuhan menjelang masuk sekolah. Beragam produk ditawarkan mulai dari tas sekolah, sepatu, buku tulis hingga peralatan belajar lainnya. Sejumlah tenan juga memberikan potongan harga dan promo khusus yang menarik minat pengunjung. Pekan Raya Jakarta, kira-kira keseruannya akan seperti apa? Kita tergabung dengan rekan kami koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Halo, selamat siang Desi. Desi, bagaimana kemeriahan Pekan Raya Jakarta hari ini? Apa saja yang menjadi buruan para pengunjung di sana, Desi?
6: Selamat siang, baru saja saya sampai di Jakarta Fair ya, JIE Expo Kemayoran. Ini langsung kelihatan pemandangannya itu dari depan adalah antrian kendaraan. Karena hari Sabtu Minggu itu menjadi hari incaran, Freddy, karena Jakarta Fair itu dibuka mulai pukul 10 sampai pukul 10 malam. Berbeda dengan hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat yang bukanya itu baru dari pukul 3 sore sampai jam 10 malam. Jadi tak aneh atau tak heran kalau melihat jam 10 pagi aja tuh suasana Jakarta Fair sudah sangat ramai. Dan saya sekarang sedang berada di Hall B1, di mana tempat ini menjadi incaran saya karena saya ingin memburu diskon-diskon yang ada di Hall B1, khususnya yang menjual perlengkapan sekolah. Saya mau lihat, kasih lihat kepada Anda, ini salah satu booth toko buku yang memberikan diskon menarik selama di Jakarta Fair. Terkhusus untuk buku-buku ya, Freddy. Itu pasti menjadi incaran para orang tua yang ingin membeli buku tulis berbagai ukuran dengan berbagai promo. Karena tadi saya tanya nih, katanya promonya adalah beli 3 gratis 1. Nah, sekarang saya mau coba tanya dulu nih kepada salah satu SPG-nya nih. Halo Mas, namanya siapa?
7: Nama saya Raihan.
6: Raihan, boleh tahu nih, di sini di toko buku ini ngejual promonya tuh apa aja nih selama Jakarta Fair?
7: Dia kalau di sini, di Delhi ini, bukunya beli 3 gratis 1.
6: Untuk semua ukuran?
7: Untuk semua ukuran.
6: Nah, biasanya tuh paling rame itu di jam-jam berapa sih Mas untuk berburu diskon-diskon seperti ini?
7: Ya, mulai ramenya di jam 4 ke bawah. Jam 4, jam 5 sampai malam.
6: Selain buku tulis itu apa aja yang diberi promonya Mas?
7: Ada peralatan sekolah, stationery kayak pensil, pulpen, krayon, perlengkapan sekolah lainnya.
6: Kejutan-kejutan tertentu nggak selama pameran? Flash sale gitu?
7: Pastinya ada promo-promo hadiah lainnya banyak.
6: Freebies-freebies juga ada ya?
7: Ada.
6: Ya itu tadi, selain buku ternyata perlengkapan sekolah itu juga ada yang ditawarkan promo di sini. Tadi saya lihat situ ada booth sepatu, kemudian ada booth untuk laptop dan perlengkapan gadget lainnya. Itu diberikan diskon yang cukup meriah ya. Kalau laptop tadi saya lihat kayaknya 5% diskonnya. Sekarang saya mau tanya keliling ke dalam dulu nih. Seperti apa nih? Saya bisa kasih lihat suasana kemeriahannya, Freddy, kepada Anda. Selain mereka pada membawa koper ya, karena mereka tahu perbelanjaannya itu akan membutuhkan wadah yang besar untuk bisa menampung tak hanya perlengkapan sekolahnya, tentunya juga barang-barang produk-produk yang akan dibawa. Karena kita tahu kalau Jakarta Fair udah nongol itu ya, pasti diskonnya dan potongan harganya itu cukup gede-gedean, sehingga cukup menguntungkan buat kita indis ekonomi gitu ya. Anak-anak juga senang kalau bisa dilihat mereka bisa membawa berbagai cemilan, tas-tas yang lucu tuh seperti itu. Sampai mereka mungkin kewalahan membutuhkan wadah yang lebih besar lagi untuk bisa berbelanja berbagai kebutuhan yang ada di Jakarta Fair. Saya mau coba tanya ke salah satu orang tua ya mungkin di sini. Halo Ibu. Kayaknya saya lihat nih banyak belanja nih hari ini nih. Boleh tahu namanya siapa?
8: Ria.
6: Mbak Ria, tadi belanja apa aja di perlengkapan sekolah di Hall B1 ini?
8: Ada ATK, buku, buku tulis, sama krayon ya, banyak deh.
6: Ini udah keberapa kalinya datang ke Jakarta Fair?
8: Kalau di tahun ini hari kedua. Okay. Ya, kedua, udah dua kali.
6: Ini khusus sengaja cari perlengkapan sekolah gak?
8: Enggak sih, sekalian hunting-hunting yang lain juga.
6: budgetnya berapa sih yang disiapin untuk perlengkapan sekolah di Jakarta Fair?
8: Oh, kata suami unlimited gitu. Yang penting anak happy gitu.
6: Unlimited. Selain perlengkapan sekolah, untuk buku dan juga perlengkapan pensil segala macam, apa lagi yang dicari?
8: Sepatu sih kan dari asrama masih udah dapet. Jadi kayaknya nggak, sepatu nggak. Paling perlengkapan baju-baju buat di asrama aja.
6: Yeah. Apalagi yang dihunting di sini, Bu?
8: Hunting apa ya? Elektronik sih. Sama jajanan yang jelas. Kalau elektronik kita lagi cari ini, microwave. Iya. Diskon lumayan. Dari harga berapa kemarin jadi 800. Dari harga 1.800.000 jadi 800.
6: Lumayan banget ya. Oke deh.
8: Oke.
6: Happy hunting ya, Bu. Ya, itu dia berbagai cerita yang disampaikan oleh para orang tua, masyarakat, pengunjung yang tadi juga menyampaikan bahwa senang sekali bisa mendatangi Jakarta Fair karena banyak sekali yang bisa diburu. Karena kalau pada tahun ini, Freddy, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat menyampaikan bahwa target untuk transaksi di tahun 2026 itu sebesar 8 triliun rupiah. Dan juga hal itu mengalami kenaikan ya, Freddy, dari yang tahun 2025 lalu itu sebesar 7,3 triliun rupiah. Dan di tahun 2027 ditargetkan 9 triliun rupiah. Cukup fantastis di tengah kondisi ekonomi yang kita tahu memang tidak cukup baik seperti itu ya. Dan sementara itu untuk jumlah peserta pamerannya mengalami peningkatan menjadi 2.800 peserta dan 1.800 stand atau tenan dengan komposisi 55% itu dari sektor swasta dan 45% dari sektor UMKM. Kita harapkan dari sektor UMKM tentunya lebih besar ya mencetak sumbangan pertumbuhan ataupun pergerakan ekonomi dari adanya Jakarta Fair yang berlangsung dari 11 Juni sampai 12 Juli 2026. Dan jangan lupa untuk hari ini, Freddy, itu untuk penampilan band cukup menarik. Ada penampilan dari band Robocop, 8Ball, dan yang tentu saja NDX AK yang pasti akan mengajak kita untuk bergoyang koplo. Dan untuk besok ada 21 Juni hari Minggu akan ada penampilan dari Gea Indrawari, Mahalini, dan tentunya pertunjukan kembang api di malam hari. Dan yang pasti jangan lupa untuk mampir ke Hall C1 di mana di situ ada anjungan Pemprov DKI Jakarta.

0: sebelah saya nih, kalau saya di B1, di sebelahnya ada Hall C1 yang wajib dikunjungi di anjungan Pemprov DKI Jakarta yang akan memberikan beragam pelayanan publik buat Anda selama jalan-jalan di Jakarta Fair. Kembali ke Anda, Freddy.
1: Baik, Desi, nampaknya antusiasme begitu terasa ya untuk belanja-belanja dan juga mungkin mampir juga di anjungan C1 miliknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi layanan publik dan tentunya bisa jalan-jalan juga. Terima kasih Desi Aritonang, koresponden CNN Indonesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu beragam keperluan sekolah atau khususnya seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun. Hal ini terlihat di sejumlah toko perlengkapan sekolah di Jakarta dan juga Banten. Jika penjualan seragam turun, pemirsa, sementara di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, para pedagang sepeda justru menuai berkah. Sejak liburan sekolah dimulai, penjualan sepeda mereka meningkat pesat. Dalam sehari, 10 sepeda bisa terjual.
2: Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana omset pedagang seragam sekolah di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang selalu meningkat tajam setiap menjelang tahun ajaran baru, namun kondisi kali ini justru berbanding terbalik. Pada Jumat pagi terpantau banyak kios pedagang seragam dan perlengkapan sekolah sepi pembeli.
3: Tahun ini mah alhamdulillah penurunan, bukan kenaikan ini. Iya, jauh mending tahun kemarin gitu.
4: Kira-kira kalau penurunannya sampai berapa persen?
3: Bisa sampai 70% mah ada ini.
2: Menurut penjual seragam sekolah di toko lain, lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi secara bersamaan memaksa masyarakat untuk menunda pembelian seragam baru yang menyebabkan anjloknya omset para pedagang kecil di pasar tradisional. Para penjual sepeda di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah justru meraup berkah. Penjualan sepeda meningkat signifikan beberapa pekan terakhir. Seperti di toko sepeda di Jalan Raya Aji Barang Wetan ini, ragam jenis sepeda mulai dari sepeda anak-anak, sepeda gunung, hingga sepeda lipat laris manis terjual.
5: Harganya sudah lumayan.
6: Lumayan ya, dibanding hari biasa.
5: Dibanding hari biasa ya.
6: Itu tertinggi sampai berapa unit sehari?
5: Ya, kurang lebih 4 lah, 4-5 lah.
6: 45 ya?
5: Iya.
6: Itu rata-rata ngambil yang baru ya?
5: Iya.
6: Itu anak-anak apa dewasa itu?
5: Anak-anak.
2: Dijual dengan harga sekitar 400 ribu hingga jutaan rupiah, 10 unit sepeda terjual setiap hari. Salah satu pembeli mengaku membeli sepeda untuk hadiah anaknya yang naik kelas.
6: Ya. Ini buat anak?
5: Anak buat sekolah.
6: Oh, buat sekolah?
5: Iya.
6: Oh, ini anaknya habis naik kelas apa gimana?
5: Naik kelas 5.
6: Oh, kelas 5 ya?
5: Iya.
6: Itu mahal apa murah sih harganya?
5: Ya, umum lah kalau di sini.
2: Pedagang terus memperkirakan permintaan sepeda terus meningkat selama masa libur sekolah berlangsung. Selain menjadi sarana olahraga, sepeda juga menjadi pilihan aktivitas rekreasi yang digemari oleh anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, memasuki 500 hari masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus dipercepat. Targetnya fasilitas pendidikan tersebut sudah dapat beroperasi pada Juli mendatang.
7: Pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus dipercepat. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam peluncuran buku 500 Hari Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat petang. Kepada awak media, Dodi mengatakan pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Khusus untuk program sekolah rakyat, Kementerian PU saat ini memfokuskan penyelesaian fasilitas dasar, terutama dapur, agar dapat segera digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menunjang operasional sekolah. Dodi juga menjelaskan hingga saat ini progres penyelesaian infrastruktur sekolah rakyat secara nasional telah mencapai lebih dari 80%.
8: Juli beroperasi? Tanggal berapa? 14 atau 20 lupa misalnya?
9: 20.
8: 20 Juli. Tahun ajaran baru lah. Tahun ajaran baru. Operasi, operasional. Operasional. Ya beberapa titik yang belum full 100% ya kita sambil selesaikan. Tapi yang sudah selesai tinggal mungkin tinggal ngecek-ngecek sedikit-sedikit.
7: Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Ajat Moko, Jakarta.

Bagi Anda yang masih bingung mau makan siang apa, kami ajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar. Namun tak perlu jauh-jauh dari kota Jakarta ya, Depok juga punya makanan khas Makassar dengan rasa autentik serta menggugah selera. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia News Hour.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
2: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Goof Perdana. Dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Board Game Cafe kini menjadi salah satu alternatif lokasi untuk nongkrong bersama dengan teman maupun keluarga. Tak sekadar makan ataupun minum, di tempat ini pengunjung juga bisa seru-seruan sambil memainkan aneka jenis permainan sembari berinteraksi sosial secara langsung.
1: Bagi yang bosan main game di gadget, Board Game Cafe bisa menjadi pilihan untuk seru-seruan bersama teman atau keluarga. Di Kota Bandung, salah satu lokasi yang bisa dikunjungi adalah kafe di kawasan Dipati Wukur ini. Lebih dari 400 game tersedia, mulai dari permainan kartu, strategi, hingga kerjasama. Rata-rata beragam permainan ini didesain untuk dimainkan oleh 2 hingga belasan orang, baik untuk pemula maupun pemain berpengalaman. Pengunjung yang datang dipersilakan memilih permainan dengan tingkat kesulitan yang diinginkan. Tak perlu khawatir tidak bisa bermain game karena ada game master yang senantiasa mendampingi dan memberikan arahan terkait board game yang dipilih. Sambil bermain, pengunjung juga bisa mencoba aneka makanan dan minuman yang tersedia. Menu andalannya adalah sandwich daging serta nasi goreng daging yang menggoda. Beragam minuman dingin menyegarkan juga bisa dipesan untuk menemani waktu bermain. Makanan dan minuman ini ditawarkan mulai dari harga Rp15.000.
2: Nah, akhirnya setelah tadi bermain selama beberapa menit, mengikuti permainan board game ini salah satunya, ternyata memang asik banget dan seru banget ya. Lebih menariknya lagi, karena kita sambil bermain, kita juga bisa sambil nyemil-nyemilan makanan yang bisa dipilih. Ini salah satunya nih, roti ini. Enak.
1: Permainan board game yang disediakan bisa dimainkan oleh anak-anak hingga dewasa. Sesuai konsep sang pemilik yang ingin semua kalangan bisa bermain board game dengan gembira.
3: Adanya Marvel ini saya berharap semoga orang-orang tuh bisa berkumpul bareng, main bareng, bareng keluarga, bareng teman, bareng pacar, bareng pasangan, bisa main bareng dan enjoy gitu. Kalau main board game tuh begitu menyenangkan gitu loh. Itulah awal mulanya kenapa saya bikin Marvel Board Game Cafe, untuk sharing space di mana semua orang bisa main board game dengan harga yang terjangkau gitu.
1: Dengan tiket masuk sebesar Rp25 hingga Rp35.000, pengunjung bebas bermain sepuasnya mulai dari jam buka pada pukul 12 siang hingga tutup pada pukul 10 malam. Pengunjung juga diperbolehkan mengganti permainan yang diinginkan tanpa tambahan biaya. Keseruan dan sorak-sorai pemain pun seringkali menghiasi sejumlah meja yang disediakan untuk bermain. Lokasi lain yang bisa dikunjungi adalah kafe yang berada di kawasan Singgasana Raya Cibaduyut ini. Kafe 2 lantai ini memiliki lebih dari 300 game lokal maupun luar yang bisa dicoba dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Yang termudah bisa selesai dalam waktu 15 menit, sementara yang tersulit bisa memakan waktu berjam-jam untuk menyelesaikannya.
2: Nah, di sini memang tersedia bermacam-macam jenis game, mulai dari yang tingkat kesulitannya cukup rendah yang ada di bawah hingga yang agak lebih kompleks ya, biasanya ditaruh di atas. Tapi tenang saja, jika bingung seperti saya ini kira-kira game mana yang seru, di sini juga ada game master yang nantinya akan membantu pengunjung untuk memilihkan dan menjelaskan game-game mana aja yang kira-kira seru untuk dicoba. Bukan begitu ya, Teh ya? Kira-kira yang mana nih, Teh?
4: Dari sekian banyak game ini, Kak, kita bisa cobain semuanya, cuma mungkin aku rekomendasiin Liver Restaurant.
2: Okay.
4: Ini
2: buat pemula ya?
4: Pemula untuk yang banyak kan ini seru nih, yang heboh-heboh, oh, yang bisa dicari gitu.
2: Okay, kita coba, berarti kita coba main game yang ini aja ya kalau gitu. Okay deh, kita mainkan ya. Welcome ya? Ya.
1: Setiap permainan akan dipandu oleh staff board game atau game master agar pengunjung tidak mengalami kesulitan. Setiap hari setidaknya ada 5 game master yang siap membantu memberikan beragam informasi mengenai game sejak kafe buka pada pukul 10 pagi.
2: Nah, ini walaupun level permainan itu easy to medium, tapi memang kita harus benar-benar mendengarkan penjelasan dari si game master sehingga kita perlu beradaptasi sedikit. Kalau sudah paham baru benar-benar terasa ini keseruan permainannya ya. Ya, kita main lagi ya. Oke, masak lagi.
1: Sambil bermain, pengunjung juga bisa icip-icip berbagai makanan ringan seperti kentang goreng dan tahu cabai garam, ataupun makanan berat seperti rice ball wagyu, katsu kari, hingga nasi rames. Aneka makanan ini ditawarkan mulai dari Rp30.000, sementara untuk minuman dibanderol di kisaran Rp20.000. Bagi sejumlah pengunjung, bermain game di Board Game Cafe dirasa lebih menyenangkan. Selain banyaknya variasi permainan, keseruan juga terasa kala pemain bisa berinteraksi langsung dengan pemain lain.
5: Karena kan selain main video game, kayak board game tuh bisa interaksi lebih gitu. Terlepas dari teknologi doang. Jadi bisa kayak nostalgia gitu, kayak Monopoly kan udah bosan coba bergame yang lain gitu.
6: Ya kayak seru aja, kan kalau HP kayak jenuh gitu, bosan. Jadi coba hal baru dengan board game.
1: Dengan kapasitas hingga 50 orang, lokasi ini bisa menampung pengunjung mulai dari anak-anak hingga komunitas. Jenis permainan yang disediakan cukup beragam, mulai dari permainan casual untuk anak dan keluarga, hingga permainan strategi yang membutuhkan konsentrasi lebih.
7: Dari gamenya kita banyak banget variannya, kayak contohnya kita ada yang kayak trading atau mungkin perang-perangan. Terus juga ada game yang kita strategi, kita ngumpulin poin atau kita lawan-lawanan nih, kita kayak perang satu sama lain gitu. Nah kalau untuk yang suka-sukanya ini sesuai dari customernya gitu, dari pelanggannya kira-kira mereka suka apa, nanti kita bantu gitu. Nanti kita bantu contoh, oh kak kita mau yang heboh, kita mau yang rusuh, nanti kita akan kasih game yang sesuai juga. Atau kak kita mau yang menantang dong kak, yang rada-rada mikir, nanti kita kasih game yang kayak ada strateginya.
1: Untuk bermain di sini, pengunjung dikenakan tiket mulai dari Rp25.000 untuk pelajar dan Rp35.000 untuk umum. Dengan tiket tersebut, pengunjung bisa bermain game sepuasnya hingga kafe tutup pada pukul 10 malam. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Pemirsa, sudah siap belum? Karena sudah waktunya makan siang nih. Siang ini kami akan mengajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar. Namun tak perlu jauh-jauh dari kota Jakarta ya. Depok ternyata juga punya coto Makassar, sop konro hingga es pisang ijo dengan rasa autentik serta menggugah selera.
8: Sudah bersandar di Sulawesi Selatan, tapi versi Jawa Barat. Alias kali ini saya ingin mencoba mencicipi kuliner khas Makassar, namun ada di Depok, nggak perlu jauh-jauh ke Makassarnya. Langsung aja kita coba cicipin di Daeng Carameng.
1: Siang-siang panas terik, cocok nih makan yang dingin-dingin bikin seger seperti es pisang ijo. Hidangan manis khas Sulawesi Selatan yang dibalut dengan fla, susu dan sirup ini bikin ngiler pastinya. Apalagi di saat jam makan siang. Tak hanya es pisang ijo, kedai yang terletak di Depok, Jawa Barat ini juga menyajikan ragam menu khas Makassar dengan citra rasa autentik lainnya. Garasi rumah disulap jadi kedai makan rumahan yang nyaman. Siap melayani pelanggan setiap harinya mulai jam 7 pagi hingga 9 malam. Para pelanggan pun datang silih berganti, mencicipi aneka pilihan menu yang tersedia, seperti coto Makassar, sop konro, ataupun mie titi.
9: Aku biasanya sih senangnya mie titi sama coto. Iya. Yeah.
10: Pernah juga kesana, gimana nih rasanya ketika makan di Depok sama makan di sana, sama Bang Gede?
9: Sama banget. Kalau aku kan biasa kesana karena ikut mertua, jadi kalau udah coto di sana tuh yang pasti itu harusnya medok sih. Di sini tuh kalau coto Makassarnya tuh bumbunya kental, kuah kacangnya berasa gitu kan. Juga kalau mie titinya juga otentik sih.
11: Es pisang ijo.
10: Kenapa suka banget es pisang ijo di sini?
11: Karena memang seger juga ya kalau siang-siang makan di sini. Terus juga rasanya memang enak juga, seger dan pas. Manisnya pas, semuanya pas.
12: Masakannya enak, persis kalau di Makassar kita makan itu nggak ada bedanya. Jadi emang mau nggak mau larinya ke sini lagi. Iya, coto, konro itu semua benar-benar seperti kita makan di Makassar karena rasanya.
1: Kedai kuliner yang terletak di Jalan Melati Raya Pancoran Mas ini mulai berdiri sejak 2024 lalu. Resep menu yang tersaji diolah langsung oleh warga asli suku Bugis Makassar. Hal inilah yang membuat bahan-bahan yang digunakan, bumbu rempah, serta cita rasa autentiknya semakin kuat dan gak main-main.
8: Biasanya yang jadi favorit yang dicari warga itu yang menu yang apa aja, Bu?
13: Yang menu coto Makassar, sop konro, ada juga mie titi, nasi goreng merah, kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambu pare, itu jarang ada, Kak. di restoran Makassar, itu khasnya juga Makassar.
1: Ini dia Kambu Paria atau Pare Kambu, kuliner tradisional ke Sulawesi Selatan yang juga jadi menu andalan di sini. Sayur pare yang telah dipotong melintang dibuang bijinya, kemudian diisi dengan adonan ikan laut dan kelapa parut sangrai. Sesuai namanya, sebab kambu artinya isi, sehingga pare diisi adonan serta diguyur kuah bumbu rempah gurih seperti kunyit, serai dan daun salam, daun jeruk, bawang dan kemiri, menetralisir rasa pahit alami dari pare. Kuliner yang satu ini biasanya hanya ditemukan saat acara besar maupun ritual adat suku Bugis. Namun, kini makanan ini populer jadi lauk sehari-hari seperti hidangan konro, palumara, ataupun ulu juku. Harga setiap menu beragam, dibanderol mulai dari Rp20 hingga Rp48.000 per porsi. Satu porsinya pun gak pelit, bisa dinikmati 1 hingga 3 orang saking banyak dan empuk isinya. Yummy!
8: Dari semua menu yang tersaji di atas meja, tentu saja primadona utamanya ada pada coto Makassar dan juga sop konronya yang benar-benar menggugah selera gitu ya. Tapi yang juga nggak kalah nikmat adalah si kambu parianya. Ini dari tadi saya makan ini ya, ini nikmat banget. Rasa parenya pun juga nggak begitu berasa pahitnya karena sudah ada padu padan yang pas gitu ya ketika berasa di dalam mulut dengan ada irisan dari si ikannya. Nah, yang juga jadi favorit saya adalah barongkoknya ini yang jarang ada gitu ya. Sekarang nih kelembutannya bisa saya nikmati, nggak perlu jauh-jauh ke Makassar. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Depok, Jawa Barat.
0: Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestik memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Anda masih di CNN Indonesia News Hour, kita ke informasi mancanegara. Sri Lanka menghadapi wabah demam berdarah terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 44 ribu kasus tercatat sejak awal tahun. Sementara itu, memasuki pertengahan tahun, gelombang panas ekstrim mulai melanda. Suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius di Jerman membuat hewan di kebun binatang dan warga di berbagai kota terdampak gelombang panas ini.
1: 44 ribu kasus demam berdarah tercatat di Sri Lanka sejak awal tahun ini. Jumlah yang fantastis itu membuat Sri Lanka kini berjuang menghadapi wabah demam berdarah terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas kesehatan menyebut kenaikan kasus diperburuk oleh musim hujan monsun, urbanisasi yang tidak terencana, serta dampak siklon yang melanda akhir tahun lalu. Pemerintah Sri Lanka mengerahkan petugas kesehatan untuk melakukan penyemprotan insektisida dan penelusuran rumah warga dalam upaya memutus rantai penyebaran nyamuk demam berdarah. Kasus diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan sebelum melandai. Ia juga memperingatkan kondisi ini dapat menyamai wabah besar pada tahun 2019. Memasuki pertengahan tahun, gelombang panas ekstrim mulai melanda. Suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius di Jerman membuat hewan di kebun binatang Dortmund dan warga di berbagai kota terdampak gelombang panas. Hewan seperti orang utan dan badak terlihat mencari cara untuk mendinginkan diri.
2: Die Tiere hier bei uns im Zoo gehen ganz unterschiedlich mit der Hitze um. Manche freuen sich regelrecht, zum Beispiel die Serie Jemas über den Schlamm. Viele Tiere, zum Beispiel die Orang-Utans, kriegen von uns dann auch ein bisschen was zu trinken. Mehr als sonst, die haben natürlich immer ein Trinken, aber da gibt es ein paar extra.
1: Sementara warga terlihat memadati Sungai Isar di München untuk menghindari terik matahari. Menariknya, di tengah kondisi panas ekstrim, penjual es krim di Jerman menghadirkan menu khusus bertema Piala Dunia yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung.
0: Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestik memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Skuad Korea Selatan memboikot media lokal setelah bocornya audio seorang reporter yang mencibir kapten timnas. Sementara itu, isu xenofobia meredam dukungan warga Afrika untuk timnas Afrika Selatan di Piala Dunia.
3: Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestiknya memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Muncul rekaman percakapan seorang reporter yang menyindir Kapten Tim Son Heung-min hingga viral di media sosial. Cibiran reporter itu tak sengaja terekam saat sesi latihan terbuka di Guadalajara, Meksiko pada 7 Juni. Mereka terdengar mengomentari cara berlari Son Heung-min dengan nada sinis, serta merendahkan para pemain terkait status pembebasan wajib militer mereka. Son merupakan salah satu pemain yang mendapatkan pengecualian dari tugas militer usai memenangkan medali emas di Asian Games 2018. Meski demikian, Son tetap menjalani pelatihan dasar militer selama beberapa pekan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Ini jujangnya, 이렇게 소대장 뛰듯이 저렇게 잘 그냥 걸다는 거예요. 카메라. 군대에서 뛰는 것처럼 저렇게 뛰나? 주장이어서 그런가? 그게 안 갔다 오면 어떤 새끼들이
3: Video itu langsung menuai kecaman dari para pendukung yang menilai sikap reporter tidak profesional dan tidak menghormati jasa para pemain. Sebagai bentuk protes, skuad Korea Selatan disebut sepakat memboikot dengan menolak memberikan wawancara kepada media Korea hingga membatalkan sejumlah sesi media yang telah dijadwalkan. Di berbagai negara Afrika, penggemar sepak bola menolak untuk mendukung tim Afrika Selatan sebagai bentuk protes atas serangan xenofobia yang terjadi di negara tersebut. Sejumlah tempat melaporkan penurunan drastis jumlah penonton saat pertandingan Afrika Selatan. Di Lagos, Nigeria, pertandingan Afrika Selatan melawan Republik Ceko pada Kamis hanya dihadiri 2 orang penonton. Angka ini jauh jika dibandingkan 80 orang yang menonton tim Afrika lainnya bermain.
5: I can't love my enemy. When you don't need me in your home, there's no way I'm going to love you back. So, and I understand not all South Africans are involved in this xenophobic attack, only few group. But then, again, I'm supporting Czech Republic because of the ongoing xenophobic attack in South Africa.
3: Sentimen xenofobia merupakan isu yang berulang di Afrika Selatan, serta telah diperkuat oleh para politisi yang mencari dukungan menjelang pemilihan lokal pada bulan November mendatang.
0: Sebelum pertandingan dimulai, ribuan supporter Piala Dunia dari berbagai belahan dunia lebih dahulu berburu sarapan khas Amerika Selatan di Atlanta. Restoran yang menyajikan waffle legendaris ini mendadak dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai negara yang penasaran mencoba menu andalannya.
3: Sebelum pertandingan dimulai, ribuan supporter Piala Dunia dari berbagai belahan dunia lebih dulu berburu sarapan khas Amerika Selatan di Atlanta. Restoran yang menyajikan waffle legendaris ini mendadak dipenuhi pengunjung dari berbagai negara yang penasaran mencoba menu andalannya. Sejak pagi, pegawai sibuk menyiapkan waffle dengan sirup manis, hash brown, dan bacon renyah yang menjadi favorit para tamu. Banyak pelanggan mengaku baru pertama kali mengenal restoran yang telah berdiri sejak tahun 1955 tersebut.
6: So, it's been amazing to see the crowds that have been coming by for the World Cup itself. Just an amazing amount of diversity.
3: Sejumlah supporter pun membagikan pengalaman unik mereka setelah mencoba sarapan khas Amerika ini.
7: To be honest, too junky, but once in a lifetime, it's not bad. So, I mean, usually we cook in our house, you know, typical Czech food with American ingredients, but yes, sometimes it's not bad.
3: Sementara penggemar asal Meksiko yang satu ini mengaku cita rasanya lezat meski tinggi kalorinya.
8: I came yesterday and it was quite good. I think American food is very tasty, but it has a lot of calories, man. But it is quite delicious.
3: Menikmati sarapan khas Amerika pun menjadi bagian dari petualangan kuliner para supporter selama mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Pengunjung juga rela mengantri untuk mendapatkan merchandise bertema sepak bola yang baru diluncurkan restoran tersebut. Di tengah euforia Piala Dunia, Waffle House tidak hanya menjadi tempat untuk mengisi perut, tetapi juga destinasi kuliner yang wajib dikunjungi para supporter dari berbagai negara.
0: Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Benny Darmawan. Saatnya saya, Freddy Cahya, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
2: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
3: Yeah. Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
4: Apa tuh?
3: Radikal bebas.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
6: Ahli waris tuh nggak boleh mendapatkan wasiat, karena dia kan sudah mendapatkan bagian.
7: Oh.
6: Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan, Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2 setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang T menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
0: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Pelaku berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahan. Polisi menangkap 2 pria setelah mencuri 17 unit sepeda motor di berbagai lokasi di Jambi.
0: Beberapa kamera pengawas di sebuah lokasi memperlihatkan detik-detik 2 pencuri sepeda motor yang menggasak sepeda motor yang tengah terparkir di daerah Jambi. Motor yang mereka curi, kuncinya masih tertinggal di motor tersebut. Berbekal petunjuk dari CCTV, petugas kepolisian sektor Jambi Selatan yang menerima laporan akhirnya menangkap para pelaku. Keduanya adalah R, 34 tahun, dan H, 27 tahun warga kota Jambi yang masing-masing berperan sebagai eksekutor dan joki. Pelaku merupakan residivis dalam kasus penjambretan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Taruni Zenbua mengungkapkan, kedua pelaku telah 17 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan penadah yang diduga berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 467 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku mengalami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga uang hasil curian. Dari pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahan yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Sekelompok pemuda bersenjata tajam dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku melakukan penganiayaan dan melukai kepala korban dengan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap para pelaku saat berpesta miras. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengerusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara para pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di sebuah gudang serta tempat produksi gula merah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Besarnya amukan si jago merah ditambah kencangnya angin meludeskan seluruh bangunan. Sementara itu sebuah rumah warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena pemilik menyalakan lilin saat pemadaman listrik bergilir.
3: Kondisi terkini kebakaran di Desa Gringing, Samirejo, Kecamatan Dawe.
0: Kobaran api membesar dari sebuah bangunan gudang sekaligus tempat produksi gula merah di Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Jumat malam. Banyaknya material yang mudah terbakar serta ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar dan melahap seluruh bangunan tersebut hingga tak tersisa.
4: Jalannya itu akses jalan, Mas. Itu akses jalannya itu sempit. Jadi saya ke sini masih terlambat gitu loh, Mas.
0: Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun akibat kebakaran hebat itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah warga di Dusun Karanglo, Kecamatan Semampir, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur juga ludes terbakar pada Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember berisi air yang diambil dari sungai terdekat. Api baru bisa dijinakkan setelah 4 unit mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari lilin yang dinyalakan roboh saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Kemudian api pun menyambar barang-barang yang mudah terbakar hingga membakar seluruh isi di dalam rumah korban. Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan Damkar Kabupaten Probolinggo, Mustopo, mengatakan proses pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah yang terbakar berada di dalam gang sempit yang sulit dijangkau oleh mobil damkar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sesaat lagi kita akan ke Indonesia Arena untuk melihat persiapan gelaran Alobank Festival 2026 yang akan menghadirkan grup asal Korea, Kortis, sebagai bintang utama. Sesaat lagi di CNN Indonesia.

0: lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Halo Bang, Festival 2020 akan kembali menghibur para pecinta K-pop pada Sabtu sore ini dengan menghadirkan boy group Curtis sebagai bintang utama. Sejumlah bintang papan atas Indonesia seperti Rizky Rahardian, Mahalini, hingga Nasar juga turut meramaikan festival musik tahunan ini. Dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahannya, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum, yang sudah berada di Indonesia Arena Jakarta Pusat. Selamat siang Gita Mi, bagaimana persiapannya jelang Allo Festival nanti?
1: Halo, selamat siang Benny. Saat ini saya berada di depan penukaran wristband. Ini bisa dilihat ya di belakang saya. Jadi para penonton ini yang di bagian ini adalah kategori pink dan juga purple. Ini mereka masuk dari depan, kemudian di sini menukarkan wristband dengan tiket mereka dan juga mendapatkan beberapa freebies begitu. Jadi memang dalam Allo Bank Festival tahun 2026 ini ada beberapa kategori tiket. Itu mulai dari yang green, yellow, kemudian ada yang pink, juga purple, dan juga ada yang skybox begitu. Dan harganya pun ini memang berkisar dari harga Rp700.000 sampai yang paling mahal itu Rp5.000.000, yaitu tiket kategori skybox begitu ya. Ini tadi antriannya sudah cukup panjang dari pagi tadi karena memang untuk penukaran wristbandnya sendiri baru dibuka pada pukul 11 siang atau sekitar 1 jam yang lalu ya Ben. Dan ini bisa dilihat ya di sini mereka yang sudah berhasil masuk itu semuanya menunggu di area seperti di sebelah kiri ini. Para penonton sudah siap-siap. Di sini ada yang makeup di sini, kemudian juga ada yang melakukan hairdo di sini begitu. Dan mereka juga di sini bisa menikmati makanan maupun juga minuman, stand-stand makanan dan minuman yang sudah disediakan di sini. Dan satu hal yang berbeda dibandingkan dengan tahun lalu, kalau tahun lalu itu biasanya memang Allo Festival itu dilangsungkan di Istora, tetapi tahun ini tuh digelar di Indonesia Arena Senayan karena ini tuh kapasitasnya bisa menampung orang lebih banyak, kurang lebih bisa sampai 16.500 orang berkumpul di sini. Dan rangkaiannya pun juga cukup banyak ya. Yang pastinya ini bintang utamanya adalah Curtis, meskipun mereka memang baru debut tahun lalu begitu sekitar bulan Agustus, tetapi penggemarnya sudah banyak sekali di sini dan mereka sudah menggunakan pernak-pernik dan juga membawa pernak-pernik Curtis begitu ya, seperti lightstick, kemudian juga pakai bandu dengan wajah-wajah dari member Curtis. Dan juga selain itu pastinya bukan hanya Curtis saja, tetapi juga ada beberapa artis-artis lainnya yang akan memeriahkan Allo Bank Festival ini. Ada seperti Mahalini, King Nasar, Rizky Febian, NPD, Juicy Lucy. Jadi banyak sekali rangkaian artis-artis yang akan menghibur para penonton di Allo Bank Festival 2026 ini. Kembali ke Anda.
0: Baik, kita akan nantikan langsung.

0: Bagaimana keseruannya di Alofest nanti? Dan selamat bertugas kembali dan selamat bersenang-senang di sana, Gitami. Terima kasih. Satu lagi festival fotografi yang menampilkan karya-karya seniman Indonesia dan mancanegara yang sekaligus membuka ruang inklusif bagi publik untuk mengakses dan memahami praktik fotografi.
1: Pada tahun kedua penyelenggaraan Foto Bali Festival yang berlangsung dari 3 Juni hingga 12 Juli 2026 di Nuanu Creative City Tabanan, dipertemukan seniman, pendidik mahasiswa, institusi budaya, kolektif dan masyarakat luas dalam ruang yang didedikasikan bagi fotografi, budaya, visual dan pertukaran gagasan. Dengan mengusung tema After Image, Foto Bali Festival 2026 kali ini mengeksplorasi fotografi sebagai medium memori, arsip, refleksi, dan pertukaran gagasan.
2: Gagasan tentang waktu itu memang sesuatu yang sering muncul gitu, ketika kita sudah memotret, terus apa gitu kan, dan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi sesudahnya. Fotografi itu selalu punya perbincangan yang konstan dengan waktu gitu. Karya-karya yang nanti akan Bapak Ibu lihat di sini banyak yang menyangkut hal-hal yang sudah berlalu, kejadiannya sudah lewat, mungkin orangnya sudah nggak ada, tempatnya sudah berubah, tapi dia masih punya relevansi dengan saat ini.
1: Ditampilkan karya-karya dari 36 seniman yang berasal dari 24 negara terpilih. Setelah melalui seleksi dari hampir 700 pendaftar yang berasal lebih dari 80 negara. Selain rangkaian pameran, juga diadakan program publik, workshop dan diskusi, serta presentasi multimedia yang juga melibatkan lebih dari 58 seniman dan praktisi Indonesia.
3: The number of response that we get is humongous. And the reality is, most of them are very strong bodies of work. It's the selection that you see here today is not that they are better photographs than the others. It's more because the photographs or the stories resonate more with the theme and how they resonate and have a dialogue with each other.
1: Foto Bali Festival 2026 kali ini juga menyoroti pentingnya ruang kolaborasi, mentorship, pendidikan dan dukungan jangka panjang bagi para praktisi visual dan komunitas kreatif. Kartika Widowati, Tabanan, Bali.
0: Presiden Prabowo Subianto memanggil pelatih sepak bola Timnas Indonesia John Hartman ke Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng Kabupaten Bogor, Jawa Barat. John Hartman menyatakan dirinya berambisi membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030.
4: Pelatih sepak bola Timnas Indonesia John Hartman menghadap Presiden Prabowo Subianto ke Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng Kabupaten Bogor, Jawa Barat 19 Juni 2026. John Hartman didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menghadap Presiden Prabowo. Pertemuan turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan berlangsung selama 2 jam dan membahas perkembangan Timnas Sepak Bola Indonesia. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, Presiden Prabowo Subianto menaruh atensi besar terhadap kemajuan Timnas Indonesia.
5: Kemungkinan pasti seperti itu, dan termasuk rencana-rencana ke depan ya. Tentunya kan kalau kita memiliki keinginan lolos ke Piala Dunia, tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan jauh lebih matang. Mungkin beberapa event-event seperti FIFA Series yang akan berlangsung tahun depan, itu juga perlu kita persiapkan dari sekarang, termasuk kalau dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PSSI, tentunya memperbaiki iklim kompetisi kita untuk bisa menghasilkan tim nasional yang hebat.
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan, selama Piala Dunia berlangsung, dirinya terus terobsesi untuk membawa Indonesia tembus ke Piala Dunia 2030. John Hartman menjelaskan, sebelum Piala Dunia 2030, dirinya akan fokus memberikan kemenangan pada ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Ia mengungkapkan akan memberikan banyak kesempatan kepada pemain lokal untuk bermain pada dua ajang tersebut.
6: He, like every Indonesian, is the same. I keep saying we have 280 million reasons, and he's one of them. He's one of that 280 million that want us to qualify for 2030. Everything we do, every day we wake up, we are obsessing about that qualification, because that will change everything in our country forever.
4: Sementara Menpora sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program PSSI untuk pengembangan tim nasional. Terlebih, babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2030 akan dimulai pada September 2027.
7: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan.
4: Erick Thohir menambahkan, Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah FIFA ASEAN yang akan digelar bulan September-Oktober 2026. Erick menekankan, Presiden Prabowo sangat memperhatikan kebijaksanaan bonus bagi atlet berprestasi yang mencapai 1 miliar rupiah per orang. Arief Kurniawan, Indra Raharja, Bogor, Jawa Barat.
0: Di balik gemuruh pertandingan pencaksilat, terdapat sosok-sosok perempuan tangguh bermental juara dan berprestasi. Selain berprestasi, mereka juga berkontribusi dalam memajukan olahraga bela diri warisan budaya Indonesia ini.
8: Semangat juang dan disiplin tinggi menjadi kunci keberhasilan para pesilat putri dalam meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari stereotip gender, keterbatasan akses pembinaan, hingga tuntutan untuk menyeimbangkan berbagai peran dalam kehidupan. Seperti Sabrina, siswi kelas 4 di SD Jakarta Islamic School di kawasan Kalimalang, Jakarta ini, mengaku tertarik dengan pencaksilat karena untuk melatih mental dan untuk menjaga diri. Sabrina berharap ke depannya ia bisa menjadi atlet pencaksilat yang go internasional.
9: Karena Sabrina ingin melatih mental Sabrina dan ingin menjaga diri Sabrina dari orang-orang yang jahat. Dan Sabrina juga ingin berprestasi untuk memilih sekolah-sekolah favorit di SMP atau SMA nanti. Makanya gara-gara memang silat ini seru ya, jadi melatih fisik kita ya. Tapi kayak capek, udah pasti capek, tapi seru aja gitu loh ngelatihnya, kayak seru gitu. Terus juga kalau Sabrina berprestasi, Mama Sabrina sering kasih kayak hadiah gitu.
8: Setali tiga uang dengan Sabrina, Claudina Karisa siswi kelas 8 ini mengaku dirinya tertarik ikut pencak silat selain untuk mencari prestasi, bisa sebagai pelindung diri. Claudina berharap dengan prestasi yang sudah diraihnya dapat menjadi batu loncatan untuk menjadi atlet yang bisa mengharumkan bangsa.
10: Karena kita sebagai perempuan, apalagi di era yang sekarang tuh harus punya pembekalan diri ya. Apalagi banyak kasus-kasus yang pelecehan dan juga kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu buat pembekalan diri aku di masa depan aja sih. Iya, karena pencak silat itu salah satu bela diri yang aku masih bertahan sampai sekarang ya. Aku dulu pernah ikut karate, cuman kurang cocok dan pencak silat kayak udah mengalir di darah aku.
8: Untuk mencapai prestasi tidak hanya didapat dari latihan yang sungguh-sungguh, namun dukungan dan doa dari orang tua sangat diperlukan.
11: Kalau misalkan itu pasti ya, gitu. Kalau itu memang pasti, kalau misalkan dari anaknya itu udah memang memiliki semangatnya, gitu, motivasinya juga dia kuat. Dan saya sebagai orang tua hanya mendukung sampai memang dianya itu sukses di kedepannya. Dan tadi juga dia bilang kan dia tujuannya pengen dia go internasional ya, gitu. Jadi saya sebagai orang tua berusaha berdoa untuk mencapai tujuannya ke arah sana.
8: Sementara itu, Ahmad Hozin, pengurus sekolah Jakarta Islamic School, mengatakan pihak sekolah selalu mendukung kemajuan siswa-siswinya dalam mencapai prestasi. Bagi Hozin, pencaksilat bukan hanya sekedar wadah mencari prestasi, namun bisa memberikan kesehatan dan kepercayaan diri.
12: Kami sangat mendukung terhadap anak-anak kami untuk berprestasi, sehingga kami menyediakan waktu dan tempat e-school silat ASBD ini, yaitu pada hari Senin sore jam 4 sampai selesai itu kegiatan e-school ASBD di sekolah kami. Dan alhamdulillah kami setiap tahun sudah mengikuti kejuaraan CNN atau kejuaraan event-event yang bergengsi yang ada di sekitar Jabodetabek maupun tingkat nasional.
8: Fibrin Aruzak dan Jauza Prayata selaku pelatih silat mengaku memang ada perbedaan maupun tantangan dalam melatih atlet wanita. Komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor utama untuk melatih atlet wanita.
13: perempuan itu lebih ke ngimbangin moodnya dia ya, timbang laki-laki, berbeda dengan laki-laki ya. Dan tentunya ya lebih apa namanya?
14: Lebih sabar.
13: Ya, lebih sabar.
15: Kita harus juga dekat sama mereka sih biar bisa ngajak apa ya, bikin bangun komunikasi yang baik, terus sama bikin dia happy terus lah. Kita seling-selingin dengan games juga biar mereka latihannya senang. Itu sih sebenarnya biasanya kita pakainya.
8: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, tanding, serta seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Jimmy Chandra, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Nusawar akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
16: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
17: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
16: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
18: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
16: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.
0: Memasuki bulan Muharram, masyarakat di pesisir utara Situbondo memiliki tradisi kuliner. Setiap warga membuat bubur beras yang diberi kuah santan kental dengan beragam topping. Sajian itu pun dibagikan ke tetangga secara bergantian selama satu bulan. Kuliner memang bisa jadi pemersatu warga, seperti yang dilakukan oleh sekelompok ibu rumah tangga di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Mereka mengembangkan usaha kuliner berbasis koperasi.
19: Memasuki bulan Muharram, warga pesisir Tanjung Pecinan Mangaran, Situbondo, Jawa Timur memiliki tradisi yang disebut teratar. Teratar dalam bahasa Madura berarti saling mengantarkan sajian, di mana warga saling mengantarkan satu atau dua porsi sajian tajin sora ke tetangganya yang ditaruh dalam nampan piring beralaskan daun pisang. Tajin sora merupakan bubur beras dengan kuah santan kental yang dicampur ikan tongkol. Tak hanya itu, agar semakin gurih, tambahkan pula topping bawang merah goreng, telur, dan mie. Kuliner Tajin Sora pun sangat dinantikan warga karena hanya ada satu tahun sekali.
20: Kan ini Tajin Sora khas pesisir di Situbondo. Jadi ada kuah santan ikan tongkol, sambal kecap, mie, tahu, tempe. Jadi khas pesisir banget lah pokoknya.
2: Dan ini adanya hanya setahun sekali.

0: sering?
1: Adanya hanya satu sekali di bulan Sora atau Muharram kalau Islamnya.
2: Selama satu bulan warga akan membuat dan bergantian membagikan tajin dari rumah ke rumah. Sajian sederhana ini menjadi bentuk syukur seluruh warga akan limpahan rezeki dari hasil laut. Tidak hanya tradisi, kuliner juga membawa kebersamaan di perumahan Bilkir Jensi, Desa Adisana, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sekelompok ibu rumah tangga di sana mengembangkan usaha kuliner berbasis koperasi. Mereka tidak hanya menghadirkan aneka menu khas Nusantara, tetapi juga menciptakan sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Berbagai menu dimasak langsung oleh anggota koperasi di rumah masing-masing, kemudian disajikan sesuai pesanan pelanggan. Beragam menu tersedia di sini, mulai dari rendang, ayam taliwang, gudeg, sop iga, ayam geprek, soto Lamongan, hingga aneka minuman.
3: Saya tadi pesan sop iga. Rasanya segar, kuahnya segar banget, terus bumbu rempahnya itu terasa. Ini untuk kalangan di sini, untuk harga segini itu sangat terjangkau sekali. Saya setiap hari datang ke sini untuk beli sop iga.
2: Para ibu-ibu ini berharap koperasi mereka bisa menjadi salah satu destinasi kuliner unggulan di wilayah selatan Kabupaten Brebes, sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jika Anda berkunjung ke Kota Bandung, Jawa Barat, kawasan Cihapit dan Gempol bisa jadi salah satu tujuan. Sebab di dua lokasi ini Anda bisa menikmati sajian kuliner unagi bakar yang menggugah selera dan juga menikmati roti bakar yang legendaris. Lalu bagaimana kelezatan dari dua kuliner ini? Berikut liputannya.

0: Kota Bandung, Jawa Barat selalu menjadi kiblat kuliner. Beragam inovasi makanan hadir di kota kembang ini. Bahkan diantaranya sudah menjadi kuliner legendaris yang bertahan lintas generasi. Memasuki kawasan Cihapit dan menyusuri sebuah gang kecil, saya menemukan sebuah kafe yang menyajikan hidangan berbahan dasar unagi. Olahan andalannya adalah unagi bakar. Unagi segar dibakar di atas bara api secara langsung. Selama proses pembakaran, daging unagi diolesi racikan khas sehingga menghasilkan aroma smoky yang menggugah selera. Pilihan makanan lainnya adalah ayam gulung. Hidangan satu ini terbuat dari ayam file paha yang digulung dan diisi telur asin. Campuran dua bahan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih dan creamy dalam setiap gigitan. Selain itu, ada pula unagi asap yang cocok dipadukan dengan nasi hangat.
1: Ya, makan kesini jadi saya tahu ya gimana rasanya unagi. Ternyata unagi ini merupakan bagian atau jenis dari ikan gitu ya. Tadi rasanya juga unik, kalau Anda penasaran boleh langsung datang untuk dicoba. Yang jelas di sini ada beragam bumbu yang juga bisa Anda padu-padankan. Nah, yang paling penting adalah unaginya tuh rasanya benar-benar fresh. Setelah saya coba konfirmasi, ternyata unagi di sini tuh memang punya kolamnya sendiri.
0: Mengusung nama Gang Nikmat, restoran ini menyajikan beragam pilihan makanan comfort food dengan memadukan cita rasa lokal dan sentuhan fusion dari berbagai kuliner Asia.
2: Jadi makanan-makanan kita di sini adalah benar-benar original di Gang Nikmat, jadi nggak bakal ditemuin dimanapun selain Gang Nikmat, karena memang seluruh resepnya original buatan kita sendiri gitu. Mungkin ada beberapa makanan yang terinspirasi dari hidangan-hidangan luar, salah satunya adalah unagi bakar yang sekarang kita lagi rame banget nih.
0: Rasa yang otentik membuat restoran ini tak pernah sepi dari pelanggan.
3: Terus makanannya juga surprisingly enak banget. Enak banget.
4: Terus terjangkau juga gitu.
5: Harganya tadi kakak coba ayam gulung
3: ya. Itu enak banget sih, ada campuran daun ketumbarnya, terus tuh ada acarnya, sama ayamnya tuh dibalut sama telur asin, iya. Enak banget, unik banget.
0: Berikutnya, saya mengajak Anda untuk menikmati jajanan yang lebih ringan, yakni roti bakar yang berada di kawasan Gempol. Kedai roti bakar ini terbilang cukup legend, karena sudah ada sejak tahun 1958. Berdiri lebih dari 65 tahun, kedai ini memiliki berbagai pilihan roti manis. Mulai dari selai kacang, coklat, hingga srikaya. Sementara bagi pecinta gurih, tersedia pula roti bakar dengan isian daging, telur yang dicampur dengan keju. Sebelum disajikan, roti beserta isinya dipanggang beberapa menit. Proses pembakaran dilakukan di area open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatannya. Tekstur roti yang lembut berpadu dengan selai yang otentik begitu terasa saat dinikmati.
1: Siapa yang nggak tahu ya tempat legend roti bakar di kawasan Kota Bandung ini. Nah, di sini memang ada banyak sekali varian rasa yang disuguhkan untuk customernya, termasuk juga jenis dari rotinya. Ada yang biasa, ada yang gandum. Orang kebanyakan datang ke sini mencari yang gandum. Karena apa? Karena dia lebih tinggi serat yang membuat kenyang lebih lama.
0: Mulai buka pukul 6 pagi hingga 8 malam, dalam sehari lebih dari 200 bungkus roti habis terjual.
1: Sementara dalam satu hari bisa bikin berapa tuh?
6: 3 atau 2 kali.
1: Oh, berarti taruhlah 3, berarti sekitar 240 roti tawar ya, yang ukuran besar gitu ya. Ini dibuat sendiri berarti?
6: Kita produksi di sini.
1: Tapi orang paling banyak memang cari gandum, Kang?
6: Cari gandum.
1: Kenapa ya?
6: Mungkin buat lebih sehat aja.
1: Oh, lebih sehat aja gitu ya. Pasti selalu habis?
6: Habis.
0: Bagi sebagian pelanggan, yang dicari bukan hanya rasa, tapi juga kenangan dan konsistensi rasa yang tetap sama hingga sekarang.
7: Ini sudah langganan dari saya kecil sih ini roti, dan cukup legend lah di Bandung ini. Dari rasanya belum ada yang bisa ngalahin sih. Udah enak. Biasa sih saya langganan mesen roti gandum kacang coklat.
0: Untuk menikmati roti bakar ini, konsumen dapat memilih porsi persorangan maupun porsi ririungan yang dapat dinikmati untuk 3 orang. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
8: Kita beralih ke informasi hiburan. Dunia film animasi kembali diramaikan dengan berbagai proyek baru dari dua studio besar dunia. Disney dan Pixar sama-sama memperkenalkan karya terbaru mereka yang menjanjikan petualangan penuh imajinasi dan karakter unik.
4: My whole life, I felt like there was something wrong with me. Why she
9: even here? Rumah produksi Walt Disney Animation Studios resmi merilis teaser trailer perdana untuk film animasi original terbarunya, Hex. Film yang mengangkat kisah dunia sihir para penyihir ini menjadi film animasi original non-sequel pertama Disney sejak perilisan Wish pada tahun 2023. Cuplikan tersebut memperkenalkan seorang remaja bernama Billy Doe yang tanpa sengaja menemukan kekuatan sihir dan terseret ke dunia misterius yang dikenal dengan Hexing. Teaser juga menampilkan berbagai elemen fantasi, termasuk buku tua yang dapat berbicara dan pena ajaib yang mempertanyakan keanehan dalam diri Billy. Film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November mendatang. Setelah sukses dengan Hoppers pada awal tahun 2026, rumah produksi Pixar kini mengenalkan proyek Fabel mereka yang akan datang bertajuk Gato. Film ini akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia, lengkap dengan keberadaan mafia kucing yang akan dibintangi Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne. Gato mengisahkan seekor kucing hitam di Venesia yang sangat menyukai musik. Karena mitos dan tahayul masyarakat setempat, ia dijauhi dan dianggap pembawa sial. Gato dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027.
8: Para pencinta musik kembali disuguhi deretan karya menarik dari nama-nama besar di kawasan Asia Tenggara. Project Pop meraihkan usia 30 tahun melalui lagu baru Selamat Birthday. Sementara dari negeri jiran, penyanyi serta penulis lagu Siti Nurhaliza hadir dengan video musik terbarunya bertajuk Kesuma.
10: Akhirnya datang juga hari.
11: Salah satu grup musik paling ikonik tanah air, Project Pop, resmi merayakan ulang tahun ke-30 mereka di panggung musik Indonesia.
12: Semoga selalu sehat.
11: Menandai momen bersejarah ini, grup yang terbentuk sejak era 90-an tersebut meluncurkan lagu terbaru bertajuk Selamat Birthday. Lagu yang dirilis tepat pada 17 Juni 2026 ini bertepatan dengan hari jadi grup yang setia menghibur masyarakat sejak tahun 1996. Dalam liriknya, Selamat Birthday menyampaikan ucapan selamat sekaligus untaian doa yang tulus bagi siapapun yang tengah merayakan hari lahirnya. Setelah 3 dekade mewarnai industri kreatif, grup asal Bandung ini menegaskan kesiapan mereka untuk terus menemani baik generasi lama yang tumbuh bersama mereka maupun generasi baru penikmat musik di seluruh pelosok tanah air.
13: Yeah, happy birthday!
11: Penyanyi dan penulis lagu kenamaan asal Malaysia, Siti Nurhaliza, kembali menyapa penggemarnya melalui video musik terbaru bertajuk Kesuma. Lagu ini menjadi bagian dari album terbarunya, Gema Bumantara, yang mengangkat nuansa musik tradisional Melayu dengan sentuhan modern. Dalam liriknya, Kesuma menggambarkan harapan, kesetiaan, serta keindahan cinta melalui metafora bunga Kesuma.
8: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

pelan-pelan lebih efisien, transparan, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks inilah Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan mendapat mandat strategis untuk memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan guna mendukung agenda pembangunan nasional. Dalam pertemuan terakhir dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Luhut bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional termasuk ekonom senior Hatip Basri melaporkan berbagai perkembangan dan rekomendasi terkait perekonomian nasional. Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian khusus adalah pengembangan government technology atau GovTech sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Menurut Luhut, integrasi data lintas kementerian dan lembaga terus dipercepat agar kebijakan dan program prioritas pemerintah dapat dijalankan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan akuntabel. Transformasi digital pemerintahan tersebut menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. Melalui efisiensi birokrasi, optimalisasi penggunaan anggaran, serta penguatan koordinasi antar lembaga, pemerintah berharap berbagai program strategis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dimulainya era pemerintahan baru, berbagai strategi dan kebijakan yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjadi landasan bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance ini merupakan kunci bagi menciptakan pemerintahan yang efisien, yang transparan, yang efektif, dan yang tentu saja bisa menciptakan dan menerapkan bukan saja good governance-nya, tapi kebijakan yang pas dan juga baik. Nah, good governance ini juga sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, trust yang sangat-sangat tinggi. Nah, dengan situasi ekonomi dunia dan di Indonesia sendiri yang tidak baik-baik saja, tentu diperlukan kita melakukan reformasi terhadap tata kelola pemerintahan, good governance, agar semua berjalan dengan baik, agar semua bisa akuntabel, transparan, efektif, efisien, mengurangi keborosan dan juga mencegah kebocoran khususnya dari APBN. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan reformasi ini, menciptakan good governance yang sekarang itu memang sangat dituntut oleh masyarakat. Insight with Desi Anwar kali ini berbincang bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan juga mantan Menko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan.

0: jahitan. Dan tentu saja Pak Luhut ini luar biasa. Dari selama ini itu selalu menjadi salah satu narasumber saya untuk bisa menjelaskan, menceritakan, dan juga melihat bagaimana kita bisa keluar dari berbagai macam masalah yang ujung-ujungnya ini kan ekonomi ya. Nah Pak Luhut, sistem ini sangat penting kan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan benar. Coba kalau kita lihat sekarang ya, dengan adanya begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, apalagi di sini kita lihat ketidakpercayaan masyarakat, pasar misalnya. Apa-apa saja dari aspek pemerintahan yang menurut Pak Luhut itu harus dibenahi dan bagaimana caranya? Karena a good system will create a good governance.
1: Desi, terima kasih pertanyaannya. Dan menurut saya perlu juga publik untuk mengetahui apa yang sebenarnya Presiden Prabowo dorong pengen cepat. Waktu itu memang saya sudah sampaikan beliau kalau saya jadi menteri, saya enggaklah gitu. Tapi saya bilang karena beliau nugasin soal tadi percepatan government technology, saya memang udah mengerjakan itu cukup lama dan saya pikir saya senang sekali. Nah, government technology ini menurut saya satu sistem yang membuat Indonesia menjadi hebat. Saya akan cerita detail mengenai ini. Karena sekarang sudah jalan, sudah mulai berjalan ini. Mungkin kalau saya loncat-loncat sedikit, tanggal 1 Juni kemarin, itu sebenarnya satu peristiwa besar yang terjadi di kita. 8 kementerian lembaga, datanya itu sudah terintegrasi. Artinya kita sudah bisa cek sekarang. Nanti dengan face recognition, dengan nick-nya Desi, Desi ini misalnya berhak dapat bansos apa, itu sudah berhak. Kita buktikan itu sudah. Nah caranya bagaimana? Kita bikin mulai ekosistem yang kita bangun, dan saya mundur lagi sedikit.
0: Gak apa-apa ini.
1: Ya kita ini sebenarnya bukan hal baru ini. Kita mulai dengan karena saya ketua COVID. Nah kita udah bikin peduli lindungi, saya belajar dari situ.
0: Dan sangat sukses waktu itu.
1: Very successful. Data. Walaupun awal itu saya gak ngerti ini barang apa gitu. Tapi anak-anak muda yang bekerja dengan saya, meyakinkan saya ini bisa pak gitu. Sehingga kita tahulah, monitorlah pergerakan orang dan tidak bisa bohong. Mungkin Desi ingat kalau belum dapat vaksin.
0: Iya itu kelihatan
1: anda,
0: itu.
1: Iya, di HP-nya. Sekarang bersama aja. Piloting kita lakukan di Anu. Dengan apa di Banyuwangi. Pilot yang di Banyuwangi kita temukan 77% lebih, 77,6%. Itu bansos itu tidak tepat sasaran. Jadi pemerintah rugi ratusan triliun. Sekarang kita perbaikin. Kita perbaikin sekarang less than 10% errornya. Sekarang karena sudah kita mulai tahu anatomi masalah, kita perbaikin. Yang perbaikin anak-anak muda Indonesia dan tidak ongkos mahal-mahal. Desi kan sudah pernah ikut rapatnya. Kita sekarang bikin di 44 provinsi. Piloting. Dan waktu itu World Bank juga hadir. Rep-nya World Bank di Indonesia, Kerry. Dia hadir di Banyuwangi, dia bilang, Pak Luhut, unbelievable. You are so advanced. Saya bilang, this is the young people of Indonesia yang kerjain, anak-anak muda. You see, you talk to him. Jadi dia sangat surprise. Dan saya pun surprise. Begitu canggihnya anak-anak muda. Dan saya gak keluar duit macam-macam. Masih pakai anggaran dari Dewan Ekonomi Nasional. Yang duitnya juga gak banyak-banyak amat. Sekarang setelah itu jalan. Kita lihat semua kemarin tanggal 1 Juni peristiwa besar yang terjadi. Sekarang AI yang dibuat, dibangun ini sudah oleh makin anak-anak muda ini makin hebat. Saya lapor presiden waktu kemarin. Jadi saya bilang, Pak. Ini adalah your legacy. Kenapa? Tidak bisa orang nanti lagi main mencuri, Pak. Yeah. Nah, karena apa? Karena kita bekerja dalam sistem. Semua nggak akan ketemu lagi face to face dengan Desi-Desi. Kalau ada perlu apa, ya masuk aja. Nick mau main, ya permintaan jalan. Kapan yang bisa? Presiden tanya saya. Saya bilang, Pak sudah jalan mulai. Tapi roll out nasional, itu Bapak Presiden kalau boleh nanti Oktober-November tahun ini. Karena dengan 44 kabupaten ini nanti selesai pilotingnya, dalam 2-3 bulan ke depan, kita sudah confidence bahwa kita bisa bikin roll out nasional. Bapak Presiden bilang, begitu maju.

0: Saya bilang ya nanti Pak, Bapak lihatlah. Jangan kita omong-omong doang kan, lihat. Supaya nanti ada koreksi kan. Nanti di Bali Pak, kami undang Bapak tanggal 6, 7, 8, 9 bulan Juli. Untuk melihat modelnya provinsi. Yeah. Jadi nanti model kabupaten Bapak lihat di Surabaya, kota. Kemudian modal model kabupaten lihat di Banyuwangi. Model provinsi Bapak lihat nanti di mana? Di Bali. Jadi dengan kita buat piloting begini, itu yang disebut di militer bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kita akan mengurangi kesalahan. Mengurangi kesalahan. Ya. Karena menurut saya, kalau ini sampai terjadi, dan hitungan kami, itu tax ratio kita akan naik. Dari sekarang 9%-an, mungkin akan bisa 12, 11, 12, 13%. Dan itu punya dampak luar biasa pada kita. Dan itu bukan waktu yang lama banget.
1: Dan juga bisa mengurangi kebocoran atau penghematan terhadap...
0: Ya menurut saya, kita udah buktikan di e-katalog. E-katalog waktu itu belum pakai ber-AI ria. Sekarang pakai AI, anomali harga nggak bisa main-main lagi.
1: Wah, jadi AI ini nanti bisa melihat bahwa, wah ini harganya sebenarnya yang wajarnya ini gitu.
0: Iya. Misalnya saya janjian dengan Desi bikin harga naik-naik ngarang-ngarang.
1: Nah itu akan terdeteksi.
0: Ya akan bisa. Anda punch untuk beli, dia bilang, dia temukan dengan spek yang sama, ternyata tempat lain ada lebih murah.
1: Ya. Ini namanya government technology.
0: Yes.
1: Ya, dan government technology ini akan menjadi basis dari bagaimana...
0: Berbasis AI.
1: Berbasis AI. Ini ya. Bisa menjadi basis dari good governance, di mana peran manusia, human error-nya itu jadi bisa dikurangi. Coba Pak Luhut, saya ingin lebih tahu lagi, 44 kabupaten piloting persisnya apa-apa saja yang dipiloting dan kira-kira apa yang dicari dari hasilnya itu?
0: Sistemnya ini jalan belum, bahwa tadi ada pendaftarannya.
1: Jadi data gathering-nya.
0: Ya, terus kemudian nanti Anda berhak nggak untuk dapat, atau saya yang tidak berhak, tapi dapat atau saya
1: itu
0: yang
1: untuk
0: berhak,
1: bansos,
0: belum dapat bansos.
1: Tapi kalau hal-hal lain misalnya untuk kesehatan atau
0: kesehatan,
1: untuk
0: ini juga yang... akan, ini menurut saya gila, semakin lama saya lihat, wow, this is something, you know. Jadi, kalau orang bilang 8% growth itu, ada pertanyaan, saya bilang, saya optimis. Saya di Singapura kemarin, saya bilang, dia bilang, bagaimana Anda optimis begitu? Saya bukan optimis buta, saya bukan orang, maaf, saya bilang, saya bukan orang bodoh. Saya sudah pengalaman mengerjakan ini semua. Asal nanti presiden kukuh dengan ini. Dan kita semua kompak. Ya. Kuncinya di sana. Karena ini akan banyak orang-orang nanti yang suka bermain-main, gak bisa main-main lagi.
1: Nah ini mungkin kuncinya, ini kita perlu ada semacam inilah good news ya, bagaimana kita bisa melakukan reformasi sehingga kebocoran-kebocoran ini tidak terjadi lagi.
0: Desi mungkin bilang saya overestimate, over apa confidence. Saya enggak juga sih, saya orangnya konservatif. Bisa. Saya lihat semua selama 2 tahun ini, this beyond my imagination, bahwa teknologi anak-anak Indonesia itu hebat.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
2: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
3: Yeah. Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
4: Apa tuh?
3: Radikal bebas.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Kita salah satu contoh aja dulu yang menjadi masalah akhir-akhir ini, MBG. MBG ini kan program bagus ya, program nasional, tapi akhir-akhir ini ternyata implementasinya. Ya. Nah, bagaimana Gavtek ini bisa membuat program ini berjalan semestinya, sesuai dengan targetnya, dan tidak ada lagi masalah-masalah yang merugikan?
1: Saya lapor Presiden kemarin, saya bilang, Pak, dengan data ini semua jalan, kita akan tahu jumlah persis penduduk kita. Ya mungkin beda berapa,

0: karena ada meninggal lahir kan. Tapi kita akan tahu berapa yang harus kita kasih bansos. Dan nanti ada 64 juta UMKM itu akan terdaftar karena National Single Window akan kita perbaikin semua. Jadi Cortex akan diperbaikin. Nah kalau itu terjadi, maka orang yang batas bayar pajak 5 miliar rupiah, UMKM ini, tidak bisa menurunkan lagi di bawah 5 miliar supaya dia tidak kena pajak. Jadi number tax of payer, Anda bayangin tuh kalau 64 juta, let's say berapa 50 juta kita bisa grab, yang menurut saya nanti akan banyak. Itu akan bisa nanti ujungnya kita menurunkan pajak. Karena penerimaan negara bagus, satu. Oh
1: ya, penting ini, untuk meningkatkan basis pajak juga. Ya.
0: Dan kedua, tidak ada lagi pertemuan orang-orang pajak dengan perusahaan. Karena semua kamu pakai. Sekarang ini kan Cortex-nya coba. Udah hampir 2 tahun, 3 tahun dari zaman Pak Jokowi itu nggak jalan-jalan. Ada apa? Masa iya nggak bisa? Udah bayar triliun, terus saya tanya tim kami, Prof. Yohanes, Andika, Tubagus. Bisa nggak? Bisa Pak, kita lihat. Masa kita di belakang orang lain? Tapi selalu nggak berkali-kali saya tawarkan, selalu nggak mau. Jadi menurut saya bilang presiden kemarin, Pak harus dilihat semua ini, bahwa sistem ini diperbaikin. Kenapa mesti orang luar, Pak? Kita coba Indonesia. Kalau kita nggak coba, bagaimana kita tahu kita bisa atau tidak? Oh nggak, ongkos mahal-mahal daripada triliunan-triliunan kasih luar. Oh ya, kemarin saya misalnya dengan Rektor ITB bilang, ya kita kasih aja duit berapa puluh miliar kepada anak-anak Indonesia, biar mereka benahin. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena saya setelah lihat hampir berapa, 2 tahun ini, they can do so many things beyond my imagination.
1: I know.
0: Saya beri contoh, online single submission itu 1600 halaman, baca AI 30 detik. Sudah kasih koreksi semua, dan nggak ada yang salah. Jadi deep state, ya saya ulangi, deep state-nya presiden itu akan teratasi dengan ini. Akan teratasi dengan ini.
1: Jadi semua yang selama ini bersembunyi itu semua
0: nggak bisa.
1: Sudah
0: ya kemarin
1: terang benderang ya, terekspos.
0: Nanti kita bisa
1: dengan
0: coba dari staffnya Anula Desi ini assume mengapa mengajukan bansos. Kita akan periksa dengan Nick Muada, face recognition. Kita tahu Anda qualified atau tidak qualified. Itu masa sanggah itu. Jadi kalau ini terjadi sebenarnya masih jauh. Kita at the end tidak lagi memberikan subsidi kepada barang. Subsidi pada orang aja. Orang itu lebih banyak pada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Lebih hemat. Nah kalau gitu saya bilang Pak Presiden, Pak kita akan punya data dikelompokkan. AI lagi yang ngelompokin, tidak human. Karena kalau human ada perasaan.
1: Ada masih ada interaksi. Yang penting input datanya itu akurat.
0: Ya. Kan? Dan AI menyaring data itu sekarang. AI yang dibuat anak-anak ini sekarang meng-cleansing data ini. Karena sudah tergantelapan ini, Dukcapil sudah masuk, terus ke Bansos masuk, kemudian ke semua kementerian lembaga itu lah, yang tadinya tidak mau bersatu, sekarang satu. Jadi nggak bisa. Mobil, polisi yang tadinya nggak masuk, kemudian masuk. Ini terjadi dalam 2 bulan terakhir ini.
1: Oh, wow.
0: 2 bulan terakhir ini.
1: Dan ini didukung penuh sekarang oleh Presiden.
0: Sudah Presiden, malah Presiden akan ninjau. Saya undang beliau. Jadi saya pikir kita juga ada kritik kita sama Presiden, oke, okay, enggak apa-apa.
1: Ini ya, kan tapi, untuk kebaikan bersama. Ya,
0: kebaikan bersama, tapi juga harus diapresiasi Presiden mendorong betul tadi berbasis AI ini. Dan sehingga beliau tidak akan diberikan informasi-informasi yang tidak benar. Ya. Presiden lihat aja itu.
1: Kalau dari bagaimana pemerintah daerah, mereka juga welcome.
0: Sangat, sekarang udah terlibat semua. Jadi kemarin misalnya seperti e-katalog, LKPP. LKPP kan hebat. E-katalog ini sekarang sudah langsung berhubungan ke daerah. Ya, saya sih sudah mulai. Ya, saya bilang Presiden kalau kita roll out Oktober, November tahun ini, saya berharap digital single ID kita sudah akan terjadi. Walaupun sekarang Dukcapil itu sebenarnya sudah bagian dari itu, tapi akan lebih bersih nanti. Ya mungkin awal tahun.
1: Jadi ini nanti semua terpusat di pusat data nasional itu sendiri atau bagaimana? Nah, karena sekarang ini kan ini ada banyak sekali ini pusat-pusat. Data ini kan yang justru membuat banyak kebingungan karena banyak sekali.
0: Data sovereign data kita jamin. Ya.

0: sovereign data jamin.
1: Tapi yang masalah. Data ini nanti dipulnya di mana dan dari segi
0: kita lagi bicara mengenai undang-undang satu data kan.
1: Satu data ya, dan teknologi yang digunakan ya. Kan juga harus aman Pak Luhut.
0: Teknologinya kita membangun teknologi sendiri. Apa yang disebut PKC, Personal Knowledge Container. Personal Knowledge Container sekarang lagi dikembangin di Bali. Jadi ada tim kami yang melakukan research di Bali. Ada beberapa profesor itu dan juga anak-anak muda. Di, sudah diuji coba di 15.500 di Institut Teknologi Delhi dan Danau Toba. Dan very successful. Sekarang kita coba besar nih. Kan pihak piloting. Kita coba besar sekarang di Bali nih. Nanti presiden datang kita mau lihat benar nggak ini jalan. Kalau ini jalan, kita tidak terlalu membutuhkan internet dengan teknologi ini.
1: Bukannya nanti taruh di cloud computing segala
0: dan
1: macam.
0: Sekarang ya? Nanti akan sampai ujungnya. Ini juga kita lagi bilang ini ilmu langit di atas langit. Setiap data akan di spread out kepada masing-masing handphone. Jadi your own data akan ada di handphonenya handphonenya Desi. Dan you have your own cloud. Itu sedang dibuat sekarang. Sedang berjalan researchnya di.
1: Ini teknologi yang kita kerjasama dengan dengan Elon Musk atau
0: nanti Desi ikut aja ke Bali. Nanti Desi akan lihat bagaimana.
1: Yang penting ini kan aman kan, kalau sekarang kan pasti jangan-jangan nanti datanya bocor, dihack, dicuri, ransom.
0: Ini lebih bagus dari blockchain. Okay. This is much better than blockchain. Okay, dicuri datanya Desi boleh, tapi data saya kan enggak. Karena apa?
1: Karena dia login sendiri. Jadi ini baru ya teknologi seperti ini?
0: Kita lagi kembangin terus. Saya udah bilang tadi, sudah kita uji coba ya, tadi piloting di Institut Teknologi Dell. Itu 1.500 dosen coba 2 bulan lalu. Sekarang kita coba sekarang ke tingkat provinsi. Nanti kita lihat kabupaten-kabupaten ini. Jalan enggak? Ya, takes time. Tapi kenapa tidak dicoba?
1: Ya, ini luar biasa nih. Pak Luhut ini boomer tapi kelihatannya itu paham sekali dengan teknologi ini harus ditularkan ini.
0: Saya kan didikan sekolah 25 tahun yang lalu kan IT.
1: Iya, jadi ini menarik ya kalau kita lihat bicara sistem, kita kan lihat seperti negara yang memiliki sistem dan berjalan sesuai sistem itu pasti jauh lebih efektif, lebih efisien, taruhlah Singapura misalnya. Nah di kita ini sistemnya kan gampang sekali banyak bolong-bolongnya. Dengan GovTech ini bisa mengurangi kira-kira berapa persen dari inefisiensi birokrasi yang bertele-tele itu ada
0: Desi
1: dikurangi bilang, 50% minimal atau?
0: Desi mungkin bilang saya overestimate, confidence. Saya enggak juga sih, saya orangnya konservatif. Saya lihat semua selama 2 tahun ini. This beyond my imagination, bahwa teknologi anak-anak Indonesia itu hebat. Kita nggak kasih kesempatan aja. Dan ongkosnya juga nggak mahal-mahal. Orang dulu bikin e-katalog, e-KTP triliunan. Saya belum ada, keluar kali 10 miliar, belum ada kali.
1: Harus
0: saya lebih. Pengen undang, kalau boleh anak ketua BEM apa, datang ikut rapat kita, dia buktiin apa dia. Yeah. Kalau dia memang AI, nanti gabung aja.
1: Iya, ini harus lebih besar nih
0: harus
1: apresiasi terhadap anak-anak muda yang punya talenta.
0: Kan saya nawarin diri mau kasih ceramah di mana di top university kita. Mau bilang ayo jangan kita ngeluh aja bahwa pemerintah punya banyak masalah. Yes, siapa yang punya masalah di dunia ini sekarang? Kita Hormuz saja kita nggak tahu kapan mau bisa buka.
1: Yang penting kita biarkan yang paham, yang profesional, yang pakar juga menyumbangkan pemikirannya untuk mencarikan
0: solusi. Saya lihat
1: solusi.
0: Ini ada si Armando atau siapa yang di Bali nih sekarang. Itu baru berumur berapa ya? 19 tahun. Tapi dia saya pikir jenius itu. Dia memberikan itu banyak. Saya kira di ITB, di UI, di UGM mana. Pasti banyak jenius-jenius, tinggal kita kasih kesempatan atau tidak. Jadi, ini menjadi penting menurut saya, GovTech ini. Kita harus hati-hati loh, Des. Ini politician-politician kalau boleh saya kasih masukan. Bonus demografi kita itu tinggal 2004.

40 lah. Let's say 2041 42. Setelah itu orang tua semua nanti. Tidak efektif. Oke, ada bilang AI bisa membantu. Tapi kita assume yang anulah. Skenario yang tough lah. Jadi siapapun presiden setelah itu, ya kamu memerintah orang yang tua-tua. Jadi kita harus bisa keluar dari middle income trap sebelum tahun 2043, 42. Caranya gimana? Ya salah satu dengan GovTech ini. Indonesia tidak akan pernah bangkrut. Karena yang paling sulit pun kita masih survive. Tahun 98, rebound hanya berapa lama. Sekarang, apalagi dengan sekarang, dengan kita mengembangkan GovTech, kan saya jelasin GovTech. Itu mereka pikir saya bohong. Atau dipikir baru mulai. Saya bilang, be careful, saya bilang sama dia. Kami udah experience di GovTech waktu dengan anu loh, dengan Peduli Lindungi.

0: pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
1: Ahli waris tuh nggak boleh mendapatkan wasiat. Karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
3: Tadi balik pertanyaan yang belum dijawab Pak Luhut, untuk membantu program-program strategis nasional kita ya dengan cara-cara taruhlah sudah di roll out nanti dan jalan dengan bagus, prototipenya juga sukses dan semuanya sistemnya bisa digerakkan, apa yang bisa dipercepat, diperbaiki dengan kebijakan?
4: Sudah banyak yang jalan desanya, kurang kita
3: ya, kurang, kita
4: misalnya,
3: kurang
4: Simbara, e-katalog ya satu. E-katalog kan semua government procurement sekarang itu sudah melalui e-katalog hampir 90% mungkin. Dan itu hampir tidak ada masalah. Hanya kadang-kadang kita ini suka nggak ngerti masalah berkomentar. Misalnya nanti saya loncat-loncat juga ini. Family Office, International Financial Center. Itu kan kalau dari setahun, saya usulin setahun lebih yang lalu kan. Orang bilang ini APBN, urusannya KPBN apa, nggak ada. Itu sistem yang kita bangun. Nggak ada urusan APBN. Sekarang setelah diputuskan oleh DPR undang-undangnya, Presiden sudah kasih endorse, ini 18 Juli akan kumpul di Bali oleh Danantara ini. Saya dengar kemarin kira-kira itu ada dana yang diikut-ikut peserta 500 billion rupiah, US dollars. Tapi mereka juga tanya, kalian ada kasih signal-signal positif nggak sampai kepada tanggal itu? Jadi kita harus jaga juga itu. Saya udah lapor Presiden. Jadi kita harus berikan seperti ini. Kita ini confidence kok. Jadi kalau kau taruh di situ, karena mereka udah capek di Timur Tengah, capek di Abu Dhabi, capek di Dubai. Nah, aman di Indonesia, masalahnya trust and credibility. Apa itu legal? Ya kita perbaikin legal. Jangan kita berantem sesama kita. Itu kunci itu.
3: Trust dari domestik dan trust juga dari internasional ya. Ini bagaimana Pak Luhut? Kita harus kembalikan ini trust.
4: Ya itu saya bilang tadi, kalau seperti salah satu cara tadi itu Gavtech ya. Gavtech itu tadi ada Simbara untuk batu bara. Traceability-nya kan udah jalan. Sekarang ada apa DSI. Itu juga kita bikin pakai itu juga.
3: Nah supaya jangan sampai inilah DSI ini kan satu pintu ya ekspor sumber daya
4: kan
3: alam
4: kita,
3: supaya tidak menciptakan biasanya kan kalau di sini you have a problem you create a committee and then you create another set of problems supaya justru memangkas ini apa kesempatan untuk kebocoran dan lain sebagainya dengan Gavtech. Ya, DSI ini.
4: Saya ini setuju banget dengan Presiden. Banyak ini kan pedagang, maaf lah ya, saya juga pernah pedagang. Pedagang-pedagang kita yang nakal, under invoicing lah, transfer pricing lah.
3: Nah itu pakai Gavtech ini bagaimana?
4: Nggak akan
3: tanpa
4: bisa.
3: Nggak bisa?
4: Nggak bisa. Kita udah buktikan dengan Anu, dengan Simbara, Batubara, kan sudah ada. Langsung itu berhubungan kepada National Single Window di Kementerian Keuangan. Kalau belum sempurna, ya kita perbaikin. Tapi udah jalan. Kita nggak pernah ngomongin keluar. Orang pikir ini bule-bule ini asing ini, dia pikir kita bego aja. No, we are very advanced. We are very advanced.
3: Jadi DSI ini justru nanti akan mempersingkat dan membuat lebih efisien.
4: Semua terintegrasi.
3: Asal pakai teknologi.
4: Ya, teknologi ini. Dan teknologinya buat kita juga, Seto dengan timnya Tatu Bagus. Andika sama Febri dari mana, dari Danantara. Saya suka karena semua terintegrasi sampai nanti dikaitkan ke BI, dikaitkan. Jadi kita semua bisa trace. Dan masih sovereign data ada.
3: Dan ini juga tidak akan merugikan istilahnya dari price yang kita dari ini kan ya salah satunya kan yang di satu window kan ekspornya kan palm oil ya, the CPO misalnya.
4: Ya kan kita mau buat sekarang sebenarnya tadi Simbara itu sudah mulai dengan batu bara, kemudian kita nikel, kemudian kita mau masuk timah, kita masuk kelapa sawit. Saya kan ketuanya waktu itu.
3: Dan kita akan tetap kompetitif kan di pasar ya.
4: Kita memang presiden punya pikiran itu sangat benar. Masa harga sawit ditentukan di tempat lain bukan di kita?
3: Iya.
4: Harga timah ditentukan di Singapura bukan di Indonesia. Yang bikin masalahnya kan kita sendiri. Nah sekarang presiden bikin itu, saya sih senang banget. Kita bikinlah dengan, jangan lagi bikin anu organisasi baru. Sistem aja yang ada.
3: Nah ini sistemnya yang diperbaiki ya.
4: Itu bukan bikin itu kuncinya.
3: Karena kita, saya ingat itu tahun 90-an itu dengan BPPC, kita udah mulai atur-atur waktu itu dengan cengkeh dan lain sebagainya. Yang ada satu industri, saya masih ingat itu Pak Luhut, masih ingat kan, mati itu yang namanya BPPC. Ini gak akan seperti itu lagi kan? Monopoli-monopoli yang
4: aneh-aneh. Saya yang pertama akan menentang itu. Dewan Ekonomi, kita lihat dengan jernih semua itu. Kami nggak mau bermain dengan data. Nggak mau. Data is data. Ya tinggal teknik kita menyampaikan pada presiden. Kita lihat fundamental ekonomi kita masih kuat. Sampai pada Juni-Juli ini kita masih bagus. Kita akan super hati-hati Juli-Agustus ke depan. Karena harga minyak itu akan pass through kepada barang-barang.
3: Iya.
4: Dengan kita harga minyak paham masih betul naik. Itu. Nah, kita banyak
3: bisa, rupiah kita juga.
4: Ya masih. Semua nanti itu akan semua kait berkait kan. Jadi kalau kita nanti perbaikin ini, tadi efisiensi di MBG tidak menghentikan, tapi coba lebih targeted.
3: Yang MBG supaya lebih efisien lagi dan bisa dijalankan dengan baik dengan menggunakan GovTech ini ya. Menurut Pak Luhut apa? Yang step-stepnya ini kan sekarang kan lagi
4: detail banget anu kalau anak-anak.
3: Ya maksudnya yang dengan menggunakan data ini supaya apakah kita tahu bisa jereng satu negara dilaksanakan atau tadi lewat prototyping.
4: Ya saya jangan terus main anu hajar semua. Itu saya usulkan Pak Presiden juga. Ya mungkin piloting sekarang dalam skala yang lebih besar karena sudah jalan kan. Ya saya pikir ya sudah kita kerjain. Tapi yang lain juga nanti ya Koperasi Merah Putih kalau itu. Boleh usul ya piloting lagi nanti kita pakai ini lagi ya mungkin tertunda setahun tetapi akan jauh lebih baik jadi akan lebih efisien lebih transparan less corruption ya. Itu yang penting
3: itu yang bikin
4: ya jadi ini kalau ini nanti nggak bisa main-main ya, sekarang akan terbuka nanti siapa aja yang dapat. Siapa aja yang
3: sekarang aja udah mulai terbuka ya.
4: Tapi dengan AI
3: dengan AI nggak bisa bersembunyi AI. Lagi. Jadi nanti MBG mau nggak mau juga playernya kan lebih transparan. Yes. Yang penting setiap PSR ini kan uang kita juga kan uang pajak yang masuk.
4: Saya, saya di berdiskusi banyak dengan anggota Dewan Ekonomi. MBG ini punya kontribusi pemerataan, berkeadilan dan pertumbuhan ekonomi. Orang suka bilang saya nggak ekonom. Tapi logika saya, kau bayangin 1 triliun turun satu hari dalam satu sistem. Nanti dari suplai telur, suplai buah, suplai sayur, suplai... Ini kan terjadi ekosistem sendiri. Yeah. Dan hasil survei kami, itu sekarang mulai terjadi. Mulai terjadi. Hanya kemarin ada mungkin masih main-main di sini...

0: si jual beli itu nggak akan terjadi nanti dengan AI. You cannot do it anymore. Jadi siapapun nanti komandannya nggak bisa main-main.
1: Hati-hati nih, GovTech.
0: Ya karena presiden juga kasih kemarin setuju kami monitor dan evaluasi. Ya. Saya ketua GovTech, ya saya karena mati benar, saya nggak mau presiden tidak sukses.
1: Iya.
0: Saya tidak mau presiden dibohongin. Nggak mau. Kalau data saya bilang presiden, Pak, kalau data ini sudah lengkap, proses pengambilan keputusan presiden akan lebih clear. Akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan salah.
1: Iya, dan kebijakan yang bagus juga bisa diimplementasikan dengan baik. Yes. Nah, ini kan juga akan terasa, yes, kan. Untutnya, ya tadi, perekonomian kita kan bisa tumbuh dengan tadi 8% itu.
0: Sebenarnya lapangan kerja ya, ini juga panjang ceritanya GovTech ini.
1: Nah, ini gimana menciptakan
0: lapangan kerja? Jadi lapangan kerja sebenarnya, di samping tadi foreign direct investment, domestic investment, sebenarnya kita dengan tadi bisa dengan data yang lengkap, misalnya tadi UMKM, kita tahu 64 juta itu. Kita nanti kan bisa, oh ini UMKM perlu kita tambahin, bisa kita kasih kur. Karena kita udah tahu, apa bidangnya, oh Desi itu rupanya passionnya di mana?
1: Jualan kerupuk misalnya.
0: Ya, jualan kerupuk, jadi passionnya apa? Telur atau apa? Itu dengan data ini Des, very detail, any matter of second, minute you can get the data. So you can kelompok-kelompokin. Itu satu hal, lapangan kerja. Nanti penerima kan bansos ini akan diterima kalau jumlahin. Baik, sekarang kami udah sampai tahu angka ini, 5,4 juta rupiah. Nah 5,4 juta rupiah kita lihat, Desi 5,4, si Luhut 5,4, si ini 5,4. Kalau kita kasih terus, jadi malas lah. Ngapain kerja? Nah sekarang kita lihat, jangan, kita harus suruh dia kerja. Yang kelompok ini Desi, Luhut, si Palu ini bisa nggak kita bikin mereka ini bikin UMKM apa? Kita kasih kur dong dia, risikonya akan lebih rendah. Itu lapangan kerja lagi. Dan itu bisa kita kaitkan nanti dengan MBG
1: dan dengan koperasi.
0: Bisa sebenarnya dengan kan koperasi merah putih, bisa dengan macam-macam. Jadi sebenarnya ide-ide brilian presiden ini eksekusinya aja yang menurut saya perlu diperbaiki. Yeah. Jadi nggak ada yang perlu ketakutan berlebihan. Ngapain kita bertengkar mencari solusinya? Solusi udah ada kok, tinggal kita eksekusi aja. Ini sekarang kita sempurnain, tentu masih banyak kurang di sana sini. Ada yang ingatin saya, Pak Luhut jangan bicara nanti soal MBG, banyak yang gak suka. Saya bilang, ya kalau belum jelas ya saya ya gak suka, tapi kalau sudah jelas gini masih bilang gak suka, I don't know.
1: Ini kan bukan masalah suka gak suka, tapi bagaimana kita membuat kebijakan yang memang bisa implementable dan dilakukan dengan dengan benar gitu. Jadi ini kan kita kebanyakan sekali kebocoran, waste, dan ini juga yang membuat walaupun memang Indonesia fundamentalnya memang bagus dan lain sebagainya, cuman trustnya ini Pak Luhut yang harus
0: kemarin aku tuh di Singapura bicara di 3 forum loh.
1: Itu bagaimana mereka melihat Indonesia?
0: Mereka sambil sama saya, dia bilang,
1: mana di Indonesia?
0: Bilang, General, you boost our confidence, you know, after your remark. Saya bilang, this is true, I'm not lying to you. Untuk apa saya bohong sama Anda? Indonesia tidak akan pernah bangkrut. Di antara yang paling sulit pun, kita masih survive. Tahun 98, rebound hanya berapa lama. Sekarang, apalagi dengan sekarang, dengan kita mengembangkan GovTech, kan saya jelasin GovTech. Itu mereka pikir saya bohong. Atau dipikir, baru mulai. Saya bilang, be careful, saya bilang sama dia. Kami udah experience di GovTech waktu dengan anu loh, dengan peduli lindungi. Very successful. We are better than, 300 million population of Indonesia by next year early. Dewan Ekonomi itu kan orangnya hebat-hebat tuh, saya bilang. Biar aja mereka monitor dan evaluasi program-program strategis presiden, sehingga presiden jangan di ABS-an, UMBS-in.
1: Buat apa terus, ada DEN nggak
0: digunakan? Tapi dengan ada tadi GovTech ini, saya kira akan jauh lebih, I'm very optimistic mengenai itu.
2: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.

0: bagaimana GovTech ini kan ada kementerian, kelembagaan. Mereka kadang-kadang masing-masing punya data sendiri, ya, dan ini nanti udah. Bagaimana dalam penerapannya di semua kementerian, lembaga ini supaya semua menggunakan GovTech ini sehingga kita we're all in one system.
1: Sekarang udah.
0: Udah.
1: Di mana-mana. Saya udah bilang tadi 1 Juni semua data, tadinya kan data mesti ada perjanjian. Saya bilang sama di rapat, saya kan menteri-menteri juga ada anggotanya. Saya bilang, kenapa mesti kita bikin perjanjian? Apa perjanjiannya? Perjanjiannya rapatin aja. Akhirnya semua, ya udah sepakat, tanda tangan, selesai. Udah langsung datanya mulai bertukar. Itu aja.
0: Dan itu datanya di ini lagi? Di
1: disaring lagi.
0: Disaring lagi, tadi, diperbaiki lagi.
1: Sangat diperbaiki oleh AI.
0: Dan banyak ternyata yang aneh-aneh atau ya, yang nggak jelas.
1: Banyak banget. Yang saya suka betul polisi. Polisi tadinya kan mengasih data begini-begini. Ya, saya telepon Pak Sigit. Saya bilang, Git, ini dulu punya data, jangan anonim. Oh iya Pak, beres sore, beres. Masuk, langsung bisa kelihatan Desi ngaku berhak dapat bansos. Ternyata Desi punya mobil dua, oh you're not qualified.
0: Itu kelihatan semua ya?
1: Semua kelihatan. Dan sekarang dengan KPK, saya telepon kemarin ke ketua KPK, eh Anda gabung sini deh. Biar semua kalian lihat juga orang, kita cegah orang untuk mencuri, bukan menghukum.
0: Nah ini sumber-sumbernya kan sudah tahu, contohnya di imigrasi, ini bagaimana untuk dengan sama menggunakan GovTech untuk membersihkan sama, imigrasi?
1: Sama itu bisa. Jadi nanti ada...
0: Biar cukai.
1: Yes, sama bisa. Ini kan sebenarnya kita yang nggak suka juga itu jadi. Saya udah lama itu bikin di imigrasi itu. Tapi saya lihat ya bermain karena sumber macam-macam. Sekarang dengan peristiwa-peristiwa kemarin, saya kan minta Bapak Presiden, Pak ini harus diawasin rame-rame. Jangan dimati-matiin barang itu.
0: Ya. Jadi ya. Sistemnya nanti murni ya berbasis ya non-human ya.
1: Non-human.
0: Karena lebih banyak errornya kalau yes. Kalau humannya.
1: Ya itu di sokok-sokok itu.
0: Kalau problem yang lain misalnya, judol ataupun dan lain sebagainya itu.
1: Aku tuh sebenarnya nggak mau ngomong tapi.
0: Nggak, maksudnya ini kan teknologi yang bisa digunakan. Kita sekarang justru banyak teknologinya itu justru digunakan untuk hal-hal yang nggak bagus kan.
1: Semacam itu judol, PPATK.
0: Judol dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini saya jadi biar publik tahu aja sekarang, biar rame-rame kita ngawasin. Judol, PPATK. Kami buatkan softwarenya 2 minggu, kami berikan ke PPATK, hibahkan, nggak ada ongkos itu. Itu judol turun 53%. Ya cek aja PPATK. Cek aja PPATK. Tapi sekarang saya lihat PPATK kok diam-diam. Karena mereka merubah dengan pakai barcode. Saya tanya tim bisa, bisa Pak, nggak ada susahnya.
0: Jadi aliran-aliran uang yang ajaib-ajaib ini dari judol, dari
1: orang
0: narkoba, tapi kalau misalnya dari narkoba dan lain sebagainya
1: ya itu,
0: transaksi
1: saya
0: itu gak bisa
1: nggak? Campur detail itu urusannya.
0: Nggak, tapi bisa nggak GovTech itu?
1: Bisa. Tapi nggak bisa.
0: Oke, sekarang Danantara ini kan kita berharap banyak nih Danantara ini kebetulan dah. Pandu juga ada di situ. Coba bagaimana supaya ini berjalan dengan baik, BUMN kita juga semuanya reformasi good governance-nya dilakukan, tapi di lain pihak juga memang bisa menghasilkan profit dan return yang diinginkan dengan diciptakannya Danantara.
1: Saya kira idenya Presiden sudah sangat baik mengenai Danantara, jadi disatukan, kemudian satu komando ya. Nanti saya lapor Presiden kemarin juga, Pak, kalau GovTech ini jalan, kita AI-kan aja semua itu.
0: BUMN ya?
1: BUMN.
0: Gimana caranya?
1: Itu karena banyak yang menjerit.
0: Iya, pastilah.
1: Jadi seperti misalnya Pertamina,
0: ini biasanya selama ini
1: PLN,
0: biasa jadi sapi perah.
1: Ya, nggak bisa lagi. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Nah, sekarang anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu kalau kau mau negerimu baik, ya kau bantulah ngawasin itu. Kita udah buatin. That's my dreams. My contribution to this country.
0: Tapi how kira-kira dan di mana? Ini kan harus ada prioritas dulu ya khususnya.

0: BUMN kita. Taruhlah misalnya ini, energi. Kan sekarang kita bicara dengan wah ya, itu, harga minyak naik dan
1: itu,
0: ini.
1: Ya urusan anulah.
0: Ya, ya.
1: Saya kan
0: di GAF, iya.
1: Ya, saya kan ketua Dewan Ekonomi yang memberikan saran-saran aja.
0: Nah, ini Lord Luhut ini yang bisa memahami. Justru saya lihat ini harapan kita untuk memberikan kejernihan dalam, ini kan ketua Dewan Ekonomi. Berat dong harusnya tanggung jawabnya.
1: Nah, juga lah. Saya pikir kami memberi saran, dan saya senang sekali Presiden mendengarkan masukan-masukan. Dan kemarin saya minta beliau, Bapak kalau Bapak setuju, biar aja kasihkan Dewan Ekonomi. Itu kan orangnya hebat-hebat tuh, saya bilang. Biar aja mereka monitor dan evaluasi program-program strategis Presiden. Sehingga Presiden jangan di ABS-ABS-in.
0: Buat apa ada DEN gak
1: tapi
0: digunakan?
1: Dengan ada tadi GovTech ini, saya kira akan jauh lebih, I'm very optimistic mengenai itu. Saya optimistik. Setuju. Kemarin misalnya ada datang dari satu negara lah, saya gak usah sebut. Dia nawarkan software ke Tubagus, tim saya. Tapi software untuk apa? Interchange apa? Untuk apa? Manu data. Terus dia bilang, ini kalau ini sangat perlu di negara kami begini begono, dia ceritalah. Terus, kau bilang apa bagus? Ya, saya tanya, software itu apa? Ya sudah kami buat ini, tinggal kamu beli, ke pemerintah Indonesia beli, nanti pakai, jadi. Oh, dilihat sama situ bagus. Berapa? 500 ribu euro. Satu software. Terus dia sih, ya itu bagus. Loh kami sudah bikin sendiri dan sudah kami gunakan, ongkosnya hanya makan siang aja sama gaji itu aja.
0: Itu 500 ribu euro untuk apanya jadi? Ya,
1: software-nya doang.
0: Software-nya doang ya? Oh, IP-nya kali mahal.
1: Apanya?
0: IP-nya kali ini, trademark-nya.
1: Di sini bikin di lantai 17 kan. Manu, kamu pergi aja situ lantai 17, mereka tuh suka kerja itu anak-anak itu.
0: Jadi selama ini murni ini anggaran dari kantong Palu ya, sendiri kan, atau dari? Aja.
1: Dan dari dari pemerintah apa kementerian lembaga yang 8 itu, karena mesti bayar berapa orang kerja itu kan gaji itu aja, nggak ada anggaran lain.
0: Dan ini nanti kalau sudah jalan dengan baik itu bisa, tadi belum dijawab, kira-kira bisa menghemat berapa persen dari meningkatkan efisiensi dan juga ini bisa memutus mata rantai birokrasi yang berbelit-belit sangat, misalnya kan untuk sangat. Licensing.
1: Jadi kalau ini terjadi saya kira adalah legasinya Presiden Prabowo, sama seperti legasinya Pak Jokowi dulu apa hilirisasi apa namanya itu infrastruktur dan ini lebih advance.
0: Excited nggak Pak Jokowi ketemu Presiden, excited nggak, setuju nggak?
1: Oh dia bilang kapan kita lihat, saya bilang Pak antara 7, 8, 9 Juli Bapak kita schedule mulai melihat nanti Surabaya kota kan, Banyuwangi provinsi kabupaten, kemudian Bali. Dan Bapak boleh pilih dari 42 kabupaten yang lain. Ya, silakan aja pilih.
0: Harus diingetin tuh, terus-menerus supaya GovTech ini betul-betul...
1: Ya, ini salah satu, biar nanti Desi juga mengingatin semua kita.
0: Iya, karena kita nggak tahu kan, mungkin besok udah lupa lagi karena ada ide, ide lain yang masuk.
1: Saya kira Presiden sangat...
0: Sangat
1: excited. Karena saya bilang, Pak, ini is your legacy.
0: Your
1: administration legacy. Sekarang... Dengan ber-AI-ria ini, government technology, itu 3-5 langkah di atas dari peduli lindungi. Jadi kalau ini kita terapkan semua, Des, ya itu revolusi buat Indonesia ini.
2: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
3: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Nah, ini dari target kita 8%, saya lihat ini sekarang kan swasta ya, khususnya perusahaan, industri, dan lain sebagainya kan lagi pada bingung, gamang, apalagi situasi ekonomi yang menurun. Nah, bagaimana GovTech ini bisa menciptakan business climate yang membuat mereka juga excited? Pak Luhut, sebenarnya kan kalau kita menciptakan lapangan kerja yang baik, pekerjaan berkualitas yang baik, orang tua kan bisa kasih makan anaknya sendiri, maksudnya nggak harus pemerintah yang harus mengurusi makan-makanan cucunya Pak Luhut ya istilahnya. Maksudnya kan biarkan supaya orang itu mendapatkan pekerjaan yang layak supaya mereka bisa bayar pajak dengan senang hati juga.
1: Sebentar gitu. Kalau saya lihat dia lama-lama ya, basis-basisnya kan data kita pada belepotan kan selama ini. Jadi dengan data yang akurat ini, maunya presiden apa gitu. Maunya saya ini, gimana datanya coba mendukung, di mana kamu. Itu AI kan jawab. Tapi bukan semua AI, nanti kita bisa koreksi juga manusia, human. Jangan kita biarkan tadi AI itu ngatur kita, kita yang ngatur AI juga. Tapi kita akan lihatin AI ini, dan presiden bisa cek. Kan AI bisa dibikin di presiden kantornya juga. Bisa dia cek juga, bisa dia tanya. Nggak bisa, bohong-bohong. Ya nanti bisa pembuktian terbalik mengenai hartanya seseorang. Misalnya nih ketahuan-ketahuan gini, bagaimana Desi punya rumah di New York,
0: Menteng,
1: di sini, atau di mana,
0: Hong Kong,
1: di Hong Kong, London. Padahal Desi hanya kerjanya ini.
0: Itu banyak tuh orang yang kayak begitu.
1: Ya, ya itu nanti dengan begini teknologi. Ya sekarang harus sudah mulai siap-siap
0: ini dibongkar semua isi perutnya.
1: Makanya saya ajak KPK kemarin sama ketua KPK Pak Satio, saya bilang Anda kirim deh direktur pencegahan untuk gabung di sini supaya mereka dari awal bisa melihat pencegahan, karena pencegahan itu kan kita berarti punya pahala dong, mencegah orang untuk berbuat dosa.
0: Iya, dan sebenarnya kan selama ini karena sistem kita yang memungkinkan semua yang aneh-aneh ini terjadi, kebocoran, korupsi, dan lain sebagainya, karena sistemnya tuh rapuh ya, jadi memungkinkan. Ya,
1: nah, sekarang modelnya fakta integritas, fakta apa, fakta integritas. Pada dasarnya manusia itu kan punya sifat jahat.
0: Iya.
1: Makanya
0: ya, kita harapkan AI-nya saja enggak.
1: Makanya ada undang-undang hukum sebagainya. Tapi itu enggak cukup. Ya, kita bangunlah tadi sistem ini, kebetulan AI muncul zaman ini sekarang.
0: Iya.
1: Kebetulan muncul sini. Ya sudah kita manfaatin. Nanti Desi ikutlah ke anu itu kembali biar lihat, atau nanti Desi kita atur lihat kemana, ke Surabaya.
0: Boleh,
1: boleh. Wangi.
0: Ini seeing is believing.
1: Jadi jangan seeing is believing kan?
0: Enggak, bukan sinis. Ini kan masalah sekarang istilahnya kan kita perlu sesuatu yang membuat kita tuh tetap optimis. Yeah. Ya kan? Ini menurut saya salah satu yang bisa menjadi jawaban ataupun solusi terhadap masalah yang sudah begitu lama kita hadapi, Pak.
1: Ya, kemarin saya Luhut bicara
0: baik di, dari satu pemerintah ke pemerintahan ya, lain,
1: Singapura
0: bukannya
1: kemarin saya jelasin sama mereka, enggak. Saya bilang, kok Anda terlalu optimis? Saya bilang, enggak terlalu, biasa aja. Saya kan bukan barang baru di sini. Saya mengerti prosesnya. Dengan GovTech ini, ya kami akan lebih bagus. Dan kalau kami lebih bagus, lebih tertib, enggak ada yang bisa ngalahin kami.
0: Kemarin kan 1 Juni soft launch-nya kan?
1: Ya.
0: Hard launch-nya nanti tanggal berapa?
1: Oktober.
0: Jadi pas November, 2 tahun itulah pemerintahannya.
1: Ya, jadi saya juga nanti pidato presiden, saya usulkan, Bapak sudah announce. Beliau bilang, tanya bisa Pak. Ya saya nggak akan usulkan, ya nggak mungkin Pak Presiden, saya bilang gitu. Saya kan punya anu juga.
0: Coba mungkin terakhir supaya meyakinkan kita, kenapa GovTech ini penting dan bagaimana dengan penerapan GovTech, sistem berbasis teknologi ini bisa membantu Indonesia mencapai pertumbuhan 8% dan di mana pajak-pajak yang kita sumbangkan ke APBN juga itu bisa diterapkan menjadi dalam bentuk pembangunan yang nyata bagi masyarakat betul Indonesia. Mungkin ada kalimat yang membuat kita optimis dan yakin bahwa ini akan berjalan.
1: Des ya, dan teman-teman yang dengarkan ini, saya balik-balik mengulangi lagi. Kita sudah punya pengalaman peduli lindungi. COVID itu bisa terkendali dengan baik itu karena peduli lindungi. Peduli lindungi yang ngajar kita, belum AI loh itu. belum AI waktu itu. Saya ingat karena saya ketuanya. Itu sudah bisa kita monitor mengenai anu orang. Sekarang dengan ber-AI RIA ini, government technology itu 3-5 langkah di atas dari peduli lindungi. Kita sudah mulai dengan e-katalog. E-katalog sekarang sudah mulai ber-AI RIA itu. Ya. Jadi kalau ini kita terapkan semua, Des, ya itu revolusi buat Indonesia ini. Revolusi buat
0: revolusi.
1: Indonesia ini. Dan ini adalah legacy dari Presiden Prabowo. Tapi tidak ada, hampir tidak ada, kalau saya bilang tidak ada nanti salah ya. Hampir tidak ada orang yang bisa bermain-main nantinya. Hampir tidak ada. Dan semua akan seperti textbook semua itu. You have to do this and this and this. But you have to upgrade.
0: Manusianya juga harus di-upgrade.
1: Ya. Yeah.
0: Mind ini shifting mental.
1: Makanya sampai nanti pada pendidikan. Pendidikan bagaimana? Cina aja sudah menghapuskan berapa ratus bidang studi yang dianggap. Dia fokus pada sekarang genome sequencing, pada tadi AI. Nah sekarang saya kerjain di Danau Toba itu. Anda nanti bisa lihat bagaimana genome sequencing saya kembangin di sana. Berbasis AI. Jadi kita pakai apa T7-nya siapa? Cina, kita pakai NVIDIA H200, B200. Dia sequencing apa? Apa bawang putih, apa? Bagaimana kita mau bilang mau swasembada kalau kita nggak punya bibit sendiri? Come on.
0: Ini bisa untuk swasembada pangan ya?
1: Swasembada pangan. Dengan pertanian, pertanian berbasis AI. Sudah harus lari ke sana. Nggak bisa, Des. Kalau hanya pakai orang-orang aja, kita tuh ya gimana, lihat duit dan semua.
0: Gelap mata.
1: Tapi kalau dengan tadi AI, ya dia kasih data kamu nih loh. Sekarang Dewan Ekonomi Nasional punya AI sendiri. Jadi kami nanya soal ekonomi juga, bukan hanya dari kami aja, kita reconfirm. Jadi apa yang kami advisekan pada Presiden, basisnya data yang akurat. Yeah. Because credibility.
0: Yes.
1: Saya nggak mau main-main dengan credibility. Dan saya bilang sama semua anggota Dewan Ekonomi, kita nggak boleh, siapapun nggak boleh maksa kita soal data. Dia mau ambil keputusan lain, terserah. Tapi data is data. Mm-hmm. Ya. Karena itu membangun credibility, membangun trust.
0: Memang. Kita doakan Pak Luhut selalu sehat-sehat, sehingga bisa terus bekerja dan melahirkan ide-ide yang cemerlang. Karena memang kita perlu reformasi, kita perlu revolusi dalam kita cara berpikir.
1: Kalau boleh, Des.
0: Boleh, silakan.
1: Adik-adik mahasiswa itu juga kalau perlu pencerahan, kita sih Pak Manu, ya teman-teman apa adik-adik BEM-BEM itu, BEM ya, Dewan Mahasiswa. Tidak ada masalah, kita undang, nanti di-challenge saja kita. Challenge saja, karena cucu saya kan juga anu juga sudah S2 juga dari Tsinghua University. Jadi dia juga bilang ke saya, sebenarnya Opung jangan kamu pernah buat policy against my interest of my generation.
0: Iya dong.
1: Saya nggak mau juga generasi yang akan datang itu rusak gara-gara policy gara-gara, yang kita buat.
0: Gara-gara policy boomers.
1: Jadi, saya juga pengen himbau pada mereka, ayolah kritik pemerintah, kritiklah. Tapi jangan sampai kita diasut-asut untuk jadi berkelahi.
0: Iya.
1: Itu titipan dari saya sih. Saya kapan aja mereka misalnya mau ya dengarkan penjelasan ini, silakan saya mau. Silakan challenge angka atau ada profesor, doktor siapa aja yang mau challenge ini, saya juga welcome untuk kita bicara terbuka. Bicara hati ke hati.
0: Ya. Bagus juga, tapi buat pemerintah juga untuk mendengarkan kan ya, pemerintah juga nggak boleh anti.
1: Tapi saya dengerin, tapi kalian mesti pahamin juga bahwa ini upaya pemerintah, upaya presiden.

banyak, and I'm looking forward to Oktober, November nih harus nih grand launching dari Government Technology. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe.

0: tali hitung naik. Damping Kang Erik kepala takut ini.
1: Pemadaman listrik bergilir picu musibah. Seorang nenek tercebur sumur karena kondisi rumah gelap. Beruntung korban dievakuasi dalam kondisi selamat. Ramai-ramai masyarakat bertanya kapan harga Pertamax turun, terlebih perang Iran Amerika Serikat mulai damai dan harga minyak dunia juga mulai turun.
2: Bener-bener nih yang namanya
1: bakso tahu merupakan salah satu kudapan yang dikenal luas di masyarakat. Di Kabupaten Garut ada produsen bakso tahu yang cukup legendaris. Dan Sari Menjadi hari ini akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pembuat bakso tahu. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat memicu musibah. Seorang lansia berusia 66 tahun terperosok ke sumur sedalam 6 meter akibat kondisi rumah yang gelap gulita. Insiden seorang nenek terperosok ke dalam sumur terjadi di dusun Warung Kulon, Desa Imbanegara Raya, Kamis malam. Korban bernama Farida Budiasih yang saat kejadian sedang berkunjung ke rumah kerabatnya. Dan naas saat itu ke rumah kerabat tengah padam listrik bergilir. Dan dirinya yang hendak ke dapur salah langkah malah memasuki area kamar mandi. Karena gelap, korban tersandung bibir sumur yang tidak ditutup hingga terjatuh ke dalam. Beruntung petugas BPBD cepat datang ke lokasi dan dengan metode vertical rescue, korban nenek Farida berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban tidak mengalami luka serius namun mengalami shock usai lolos dari maut. Diduga akibat lilin yang terjatuh saat pemadaman bergilir, sebuah rumah milik lansia di Seragen, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah warga di Probolinggo. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
3: Isak tangis warga terjadi dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah milik Sadi, warga dusun Karanglo, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember air yang diambil dari sungai. Api bisa dipadamkan setelah 4 mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang. Penyebab kebakaran diduga akibat lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik bergilir. Api dari lilin yang jatuh menyambar barang yang mudah terbakar hingga memicu kebakaran. Pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah di dalam gang sempit yang sulit dijangkau mobil damkar.
4: Lokasi dari jalan raya itu mau akses ke tempat kebakaran agak jauh, masih melewati sawah, jadi jalannya masih di pinggir sawah.
3: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
5: Terjadi kebakaran.
3: Sementara itu, kebakaran diduga karena lilin yang dinyalakan saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah milik seorang lansia di Dusun Sambi, Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah, Jumat malam. Painem, sang pemilik rumah, syok melihat kediamannya ludes terbakar. Api membesar dan merembet dengan cepat, sehingga menghanguskan rumah milik nenek 80 tahun yang kebanyakan terbuat dari bahan semi permanen ini.

0: Sebelumnya, Painem sempat menyalakan lilin untuk penerangan saat pemadaman listrik bergilir di Jawa Tengah. Si jago merah bisa dipadamkan setelah 30 menit dengan menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran Kabupaten Sragen.
1: Yang saya terima dugaannya sementara dari lilin, karena tadi kan pemadaman total ya. Jadi mungkin inisiatif untuk pakai lilin untuk penerangan, terus tiba-tiba ada api yang cukup besar, kemudian yang punya rumah tadi langsung menyelamatkan rumah.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Sudah sebulan terakhir, tabung gas 3 kg di kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan. Warga hanya bisa mendapatkan gas melon ini di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp30.000. Kita lihat inilah kamera amatir warga yang merekam saat warga menyerbu pangkalan gas LPG 3 kg di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemandangan ini terlihat sejak satu bulan terakhir. Warga rela antre demi mendapat gas subsidi dengan harga yang terbilang murah, Rp18.500 per tabung. Terlambat sedikit saja, mereka tidak akan kebagian gas yang dikhususkan untuk warga kurang mampu ini. Anehnya, meski langka di tingkat pangkalan, gas melon banyak dijumpai di tingkat pengecer dengan harga bervariasi hingga tembus Rp30.000 per tabung. Kondisi ini dikeluhkan warga dan berharap segera bisa ditangani. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi Jumat sore. Akibat erupsi ini, dua kabupaten terdampak hujan abu vulkanik. Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi Jumat 19 Juni 2026 pukul 15.15 WITA. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke barat dan barat laut. Pos pengamatan Gunung Leotobi laki-laki mencatat erupsi terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 1000 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 48 detik. Abu vulkanik melanda dua kabupaten Pulau Flores, yaitu Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, dan Talibura di Kabupaten Sika. Abu vulkanik menutup tanaman pertanian, permukiman warga, dan jalan Trans Pulau Flores sehingga aktivitas warga terganggu. Masyarakat diminta mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai yang berhulu di puncak Gunung Leotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Selanjutnya dari Yogyakarta, ratusan pekerja dapur MBG menggelar unjuk rasa di titik 0 km kota Yogyakarta. Mereka menuntut program MBG terus berlanjut di tengah gelombang tuntutan pemberhentian program ini.
3: Positifnya, karena di sini yang positif-positifnya juga masih banyak. Banyak yang terbantu.
2: Dengan membawa sejumlah poster, beragam tulisan, ratusan pekerja dapur makan bergizi gratis menggelar unjuk rasa di titik 0 km kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Jumat siang. Mereka menuntut program yang telah berlangsung selama nyaris 2 tahun ini tetap dilanjutkan. Mereka juga menuntut percepatan penanganan kasus korupsi BGN agar tidak mempengaruhi program MBG. Program MBG menurut mereka juga bermanfaat bagi anak sekolah. Di sisi lain, program ini turut membantu perekonomian para pekerja dapur MBG. Ya, pemadaman listrik terus terjadi, bahkan stasiun, rumah ibadah, hingga rumah sakit terkena dampak. Di Surabaya, stasiun Gubeng, listriknya sempat padam selama kurang lebih 4 jam. Di Tasikmalaya, sholat Jumat tanpa pengeras suara, sementara RSUD Ciawi pelayanan juga sempat terganggu karena listriknya padam.
4: Aliran listrik di kawasan stasiun Surabaya Gubeng padam selama hampir 4 jam pada Jumat. Listrik padam mulai dari pukul 4 sore hingga sekitar pukul setengah 8 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, pihak PT KAI memastikan operasional kereta api baik lokal maupun jarak jauh tetap berlangsung normal tanpa adanya pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan.
5: Untuk pelayanan operasional kereta api untuk KA lokal dan KA jarak jauh tidak mengalami perubahan, masih tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga untuk pelayanan penumpang juga berjalan normal seperti biasa. Kami sudah mengantisipasi dengan penambahan personel untuk membantu memberikan informasi, pelayanan, dan juga keamanan.
4: Pihak stasiun juga mengimbau masyarakat yang naik dan turun kereta api agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdampak pemadaman listrik. Dampak pemadaman listrik dirasakan saat pelaksanaan salat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambong Jaya, salat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
6: Sambong masih mati listriknya, Pak ya?
7: Ya.
6: Dari jam berapa tadi, Pak?
7: Dari jam 8.
6: Jam 8, masih.
4: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit terhambat karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor, Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan kembali normal. Pasokan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sudah 10 hari harga Pertamax BBM non-subsidi meroket 32% menjadi Rp16.250 per liternya. Saat itu pemerintah menyebut kenaikan disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik akibat perang Iran-Amerika Serikat. Namun belakangan Iran dan Amerika Serikat sepakat damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya kapan harga Pertamax turun. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: 10 hari sudah masyarakat khususnya kelas menengah terpaksa menikmati pahitnya harga Pertamax yang meroket hingga 32%. Bagi masyarakat yang koceknya masih mencukupi, mengisi Pertamax masih dilakoni dengan alasan menjaga mesin kendaraan. Namun bagi yang uangnya pas-pasan, mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah.
1: Kalau harganya sudah sangat melonjak ya lumayan tinggi ya, pasti kita warga juga akan beralih mungkin ya ke bahan bakar subsidi, karena mungkin harganya jauh lebih murah daripada Pertamax sih.
2: Kalau untuk Vinda, sebenarnya saya mikir dua kali ya, karena apa? Ketika mengisi bahan bakar itu, akankah nanti antrian panjang dan yang pastinya nantinya untuk performa mesinnya itu nanti pasti akan berbeda.
3: Ya tadi juga udah ngantri sih Kak, ngantri panjang sama teman saya tadi. Saya masih di pom bensin, lumayan agak lama banget dan panjang banget antriannya di Pertalite, karena ya mau gimana lagi gitu ya Kak, kita tetap ikut antrian aja daripada naik harga, karena kita juga memperhitungkan semuanya gitu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina menyebut kenaikan harga Pertamax disebabkan kenaikan harga minyak mentah akibat dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Sejarah perjalanan harga Pertamax memang naik turun sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1999. Pertamax awalnya dijual di kisaran harga Rp5.000 per liter. Lalu di tahun 2008 hingga 2022 dijual Rp9.000 hingga Rp14.500 per liternya. Berikutnya sempat turun di tahun 2024 hingga 2025 menjadi Rp12.750 per liter. Naik turun harga Pertamax salah satunya memang ditentukan oleh harga minyak dunia. Meroketnya harga Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250 disebut penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Iran-Amerika. Namun belakangan di 18 Juni, Amerika dan Iran sepakat damai dan memicu anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 20% lebih. Penurunan harga minyak dunia menjadi angin segar. Masyarakat pun berharap harga BBM Pertamax bisa turun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga BBM Pertamax akan turun dalam waktu dekat?

0: Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia dalam konferensi pers di Bakom Republik Indonesia pada Rabu menuturkan ada potensi harga Pertamax turun. Namun, Dwi Anggia tidak menjawab kapan hal ini akan terjadi.
1: Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya.
0: Sebelumnya ditemui di Istana Negara Kamis malam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan harga Pertamax tidak segera turun usai harga minyak dunia turun. Airlangga menyebut pemerintah Indonesia masih memantau kesepakatan damai antara Amerika dan Iran benar-benar dijalankan. Airlangga juga enggan menjawab pasti kapan harga Pertamax bisa turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mengikuti keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi pengusaha siomay baso tahu khas Garut, redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap, lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
2: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
3: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
7: Ahli waris itu nggak boleh mendapatkan wasiat. Karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Oh. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4:45 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.
10: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
11: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
10: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
13: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
10: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Bakso tahu merupakan salah satu kudapan yang dikenal luas di masyarakat. Di Kabupaten Garut ada produsen bakso tahu yang cukup legendaris. Dalam satu hari sekitar 18.000 buah bakso tahu dalam sajian sepiring siomay dibuat dan dijual ke berbagai tempat. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi akan merasakan serunya menjadi produsen bakso tahu di Garut.

0: pasukan ke sini, ayo cepat cepat cepat.
1: Halo, selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Saat ini saya berada di kawasan Kabupaten Garut, tepatnya di Alun-Alun Garut. Tentu saja kalau di sini kita mau cari kulineran, tapi kulinernya yang nggak bukan yang itu-itu aja, yang cukup legendaris. Karena di sini katanya ada satu produksi bakso tahu yang sudah ada sejak tahun 80-an. Wah, kira-kira bagaimana ya keseruan membuat bakso tahu legendaris di Kabupaten Garut ini? Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Bakso Tahu Legendaris asal Kabupaten Garut.
2: Produsen bakso tahu ini berdiri sejak tahun 1987. M. Uken, mantan pengusaha sayur mayur dan berbagai hasil pertanian, adalah sosok di balik usaha ini. Uken pun banting setir seiring waktu usaha bakso tahu menjadi pilihan yang lebih menjanjikan secara pendapatan. Di awal-awal, Uken berjualan secara langsung dengan dipikul dan berkeliling di beberapa kawasan kota Garut. Kini produksi bakso tahunya berkembang hingga mencapai puluhan ribu butir setiap hari. Wow. Proses pembuatan bakso tahu di sini masih menggunakan cara tradisional. Bahan utama yang digunakan adalah ikan tenggiri yang dikenal memiliki cita rasa khas. Dalam satu hari, 35 kg ikan tenggiri diolah dalam dua tahap produksi. Seluruh tahap dikerjakan secara manual untuk menjaga tekstur dan kualitas bakso tahu tetap terjaga dari waktu ke waktu.
1: Nah, ini dia bahan baku utama dalam membuat siomaynya atau bakso tahunya adalah ikan tenggiri. Jadi dalam satu kali produksi ini sekitar 17,5 kg ya ikan tenggiri yang kemudian akan diolah begitu. Dan bentuknya memang sudah dalam bentuk gilingan seperti ini. Cuman karena memang dia tadinya masuk ke lemari es atau freezer, akhirnya dia membeku. Jadi harus dipipihkan lah ya untuk kemudian bisa masuk ke proses berikutnya. Oke.
2: Untuk menambah cita rasa, berbagai bahan tambahan juga digunakan. Mulai dari telur, aneka bumbu, dan penyedap rasa agar lebih gurih dan nikmat. Tidak ketinggalan tepung sebagai pengikat adonannya. Setelah semua bahan masuk, adonan kemudian diaduk menggunakan tangan. Tangan yang digunakan sudah dipastikan dalam kondisi bersih. Selain aneka bumbu, hal lain yang tidak boleh ketinggalan adalah daun bawang yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Selain menambah rasa, daun bawang juga berfungsi mengurangi bau yang kuat dari ikan tenggiri.
1: Nah, ini udah lebih dari 17,5 nih, karena kan tadi ada tepung, ada terigu ya Kang, yeah. Kemudian juga tadi ada merica dan lain sebagainya. Tadi juga sempat dimasukkan daun bawang kurang lebih untuk 17,5 ikan itu sekitar 5 kg-an potongan daun bawang. Nah, sekarang kita mau masukin wortel. Oke. Saya ambil dulu ya Kang ya. Yeah.
2: 20 kg wortel juga dipotong kecil-kecil atau diparut halus agar mudah menyatu dengan adonan. Selain menambah warna cerah, wortel juga memberikan tekstur dan rasa manis alami.
1: Aduh, bener-bener nih yang namanya pemula nih. Tadi saya sama Kang Reddy itu sama-sama sebenarnya dalam proses pengadukan. Tapi Kang Reddy udah selesai duluan, ini saya masih berkutat dengan yang satu ini. Belum merata nih Kang ya?
3: Iya.
1: Belum ya? Tapi yang jelas yang saya rasain ini dingin banget. Karena tadi ya ikan tenggirinya tuh dari freezer, kemudian juga wortelnya juga dari kulkas. Wah, ini benar-benar dingin. Dan ini berat banget yang pasti. Lebih dari 20 kilo ini.
2: Kalau sudah tercampur rata, adonan dipindahkan ke dapur sebelah untuk proses pencetakan. Di sini sudah banyak ibu-ibu yang siap melakukan proses pembentukan bakso tahu secara manual. Salah satunya adalah Atikah. Pegawai pertama yang sudah bekerja selama lebih dari 17 tahun.
1: Gimana? Berarti katanya ini karyawan awal nenek Pak Haji di sini ya. Dulu gimana bedanya sama sekarang?
4: Dulu ya biasa-biasa saja. Kalau dulu ya masih belum terkenal gitu. Kalau sekarang kan sudah terkenal, bagus. Kalau dulu mah palingnya segini karyawan cuma dua, bertiga sama Bu Haji.
1: Oke. Gitu. Kalau dulu sehari bisa bikin berapa banyak nih?
4: Paling ada 4.000, 5.000 lah.
1: 5.000 doang sehari ya? Kalau sekarang tuh bisa sampai berapa?
4: Sekarang ada berapa?
1: 18.000 katanya.
4: Iya lah.
2: Proses produksi kini sudah berkembang pesat. Dalam satu hari, sekitar 18.000 bakso tahu dihasilkan. Dengan jumlah sebanyak ini, lebih dari 10 karyawan terlibat langsung dalam proses kerja setiap harinya. Di bagian pencetakan, para karyawan dengan cepat dan terampil membentuk siomay menggunakan kulit pangsit.
1: Ya, namanya bakso tahu, udah pasti ada tahunya. Jadi ya. Pak Haji ini lagi motong-motongin tahu, biasanya dilakukan sama Pak Haji. Ada dua hal yang katanya selalu dilakukan. Yang pertama motongin tahu dan juga motongin daun bawang. Yang menarik, tahunya besar-besar karena memang dipesan khusus, berbeda dengan tahu pada umumnya. Sehari bisa berapa kilo tahu, Pak?
3: Tahu bukan kilo, 300.
1: Berapa tuh?
3: Ini 800.
1: 800. Satu hari.
2: Adonan siomay dan bakso tahu kemudian disusun rapi dalam wadah khusus. Setelah seluruh wadah terisi, produk langsung siap untuk masuk ke tahap pengukusan. Proses pengukusan juga masih menggunakan cara tradisional. Ada tiga tungku besar yang masih mengandalkan kayu bakar sebagai sumber panas utama. Api dari kayu bakar ini menjaga suhu kukusan tetap stabil dan merata. Saat ini juga digunakan alat kukus tambahan yang memanfaatkan limbah kayu seperti bubuk gergaji.
1: Ya, saya jadi berbagi peran nih sama salah satu karyawannya Pak Haji. Ini adalah serbuk gergaji. Memang tujuannya adalah untuk kemudian nanti ketika penggunaan kayu bakar ini tidak terlalu boros, untuk membantu juga menstabilkan si apinya agar kemudian nanti siomaynya itu bisa matang secara sempurna. Waduh, Ibu nih tiap hari numbuk-numbuk kayak gini. Nggak capek, Bu?
5: Capek.
1: Nggak apa-apa, namanya juga kerja ya, Bu ya. Udah cukup segini ya, Bu ya?
5: Iya, cukup.
1: Oke, sip kalau gitu.
2: Satu persatu, wadah khusus berisi bakso tahu disusun rapi di dalam rak pengukusan. Kemudian ditutup dengan penutup besar alat pengukusan. Proses ini dilakukan untuk menjaga panas tetap terkunci di dalam dan memastikan matang merata di seluruh produk.
1: Nah, ini baru saja masuk, artinya kurang lebih selama 20-30 menit dikukus. Dan yang sebelahnya ternyata udah matang ya, Bu ya? Kita akan coba langsung buka untuk nanti kita pisahkan ke titik yang sudah matangnya. Titik yang sudah matang ya, maksudnya itulah pokoknya. Yuk, Bu, kita angkat. Gimana caranya, Bu?
2: Alat kukus kemudian dibuka dengan ditarik menggunakan tambang. Cara ini digunakan agar tidak terlalu terkena panas langsung dari uap yang masih mendidih. Saat penutup terbuka, asap langsung terlihat menyebar dari hasil kukusan bakso tahu yang sudah matang. Seluruh produk kemudian diangkat dan dipindahkan ke tempat pendinginan.
0: Masukkan ke sini, ayo cepat.
1: Oke, jadi ini sudah masuk ke proses pendinginan. Jadi proses pendinginan ini berlangsung kurang lebih 3 hingga 5 jam ya. Kalau sudah benar-benar dingin, baru nanti dia masuk ke freezer untuk nanti bisa dijual di waktu yang akan datang. Aduh, panas banget ini. Tapi ini cukup banyak ya, sehari 18.000. Anda bisa bayangkan sebanyak apa ya?
2: Penjual bakso tahu dilakukan menggunakan gerobak khas berwarna biru. Setiap pagi, para mitra datang langsung ke lokasi untuk mengambil bakso tahu yang sudah matang. Dari sini, produk kemudian didistribusikan ke berbagai titik penjualan dan siap dinikmati konsumen. Saat ini UKEN memiliki lebih dari 70 mitra yang menjual bakso tahu miliknya di beberapa titik di kawasan Garut dan sekitarnya.
1: Nah, ini tuh tersebar, Pak, yang jualan di beberapa titik di Garut atau gimana?
6: Kalau di Garut, di dalam kota sekelilingnya ada, misalnya contohnya jalan sini, Cimaraga, Sukadana, Ciledug, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Tarogong, terus ya itulah sekitar Garut. Ditambah yang di luar, ya ada yang di Malangbong, terus di Limbangan, di Wanaraja, di Leles, Garut.
2: Salah satu mitra penjual bakso adalah Mang Nuh. Hari ini ia mengambil sekitar 500 buah bakso tahu untuk dijual kembali menggunakan gerobak khas berwarna biru.
1: Nah, ini biasanya 500 piece ini terjual habis dalam satu hari atau gimana nih?
7: Ya, kadang habis, kadang sisa dikit.
1: Sisa dikit. Biasanya beres jualan jam berapa nih, Pak?
7: Paling jam 4 ya, setengah 5 udah pulang.
1: Oh, udah pulang gitu, udah hampir habis gitu ya, Pak ya?
7: Iya.
1: Oke, ini udah tinggal jalan nih, Pak?
7: Iya, udah tinggal
1: jalan. Oke deh, Pak Nuh, mudah-mudahan rezekinya lancar hari ini ya, Pak ya?
2: Pada pagi hari, Mang Nuh sudah mulai berangkat menuju titik jualan yang berada di dekat rumah sakit di Garut. Dengan mendorong gerobak biru andalannya, ia menempuh jalan yang sudah menjadi rutinitas harian di tengah terik matahari. Kita berpindah ke salah satu titik penjualan lain di kawasan alun-alun Garut. Di sini suasana terlihat ramai dengan pengunjung yang lalu-lalang, menjadikan area ini salah satu lokasi strategis untuk berjualan bakso tahu.
1: Ya, sekarang saya sudah berada di kawasan alun-alun Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan sudah ada salah satu penjual bakso tahu, Mang Uken. Ada Mang Kamal di sini ya. Mang Kamal, saya boleh bantuin ya? Saya mau bantuin Mang Kamal jualan, kalau dalam bahasa Sunda, ngaladangan. Ngaladangan yang beli bakso tahunya. Yuk, langsung aja kita ikut ya.
2: Pelanggan mulai berdatangan satu persatu. Di bawah pengawasan Mang Kamal, saya mulai mencoba ikut melayani pembeli yang datang. Terlihat suasana jadi lebih ramai karena antusiasme pengunjung yang sudah menunggu dagangan siap disajikan. Satu porsi bakso tahu dijual dengan harga Rp10.000 dan isinya mendapatkan 6 butir bakso.
1: Ini sambil makan aku boleh tanya-tanya ya. Ini teman-teman sering makan di sini atau gimana?
8: Sering beberapa kali.
1: Beberapa kali. Dekat sama sekolah atau gimana nih?
8: Iya, dekat ke situ.
1: Oke. Nah, aku mau tahu dong gimana sih rasanya bakso tahunya nih?
8: Enak.
1: Terus?
8: Terus kayak, aku kan udah mahal juga, jadi kalau kita jalan-jalan ini tinggal beli aja.
1: Harganya masih ekonomis ya. Biasanya beli seporsi berapa? 10 ribu atau berapa?
8: Kadang 5 ribu atau 10 ribu. Kalau lagi nggak ada uang banget, dari 5 ribu.
1: Enak lah, biar mengenyangkan ya?
8: Iya.
1: Oke.
2: Setelah seharian terlibat langsung dalam proses produksi dan penjualan, rasa lelah mulai terasa. Dari mulai mengaduk adonan, mencetak, hingga ikut melayani pembeli di lapangan, semuanya memberikan gambaran betapa padatnya kegiatan hari ini. Namun, di tengah rasa lelah ini ada momen yang paling dinantikan. Saatnya saya mencoba hasil olahan yang baru saja kita lihat prosesnya dari awal hingga akhir. Sudah tidak sabar saya.
1: Ya, dari Pak Haji kita belajar bagaimana berbisnis, dari Mang Nuh dan juga Mang Kemal kita belajar artinya perjuangan ketika kita akan melakukan usaha. Nah, tadi juga saya sudah coba, ternyata ini juga punya keunikan tersendiri ya, rasa siomay karena memang sudah legend dari tahun 80-an. Lika-liku berbisnis bakso tahu di kawasan Garut ini seperti biasa, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin memulai berbisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa!
2: Rekaman drone memperlihatkan kebakaran yang melanda resor di pantai Bayahibe, Republik Dominika. Seorang turis dilaporkan tewas. Informasinya usai jeda komersial berikut.

0: Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
2: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
3: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
4: Apa tuh?
3: Radikal bebas.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
5: Tumben gelap, bahkan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
6: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal. Makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
7: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
1: Ahli waris tuh nggak boleh mendapatkan wasiat. Karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Oh. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
5: Halo. Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Kebakaran terjadi di sebuah restoran di Pantai Bahia Ibe, Republik Dominika. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat waktu setempat ini memaksa sedikitnya 1.700 tamu restoran dievakuasi. Otoritas tempat mengonfirmasi dalam insiden ini seorang wanita berumur 46 tahun yang berasal dari Italia dan api berhasil dipadamkan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat ribuan supporter Piala Dunia berburu sarapan khas Amerika Selatan. Dan saya Bini Dermawan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
8: Sebelum pertandingan dimulai, ribuan supporter Piala Dunia dari berbagai belahan dunia lebih dulu berburu sarapan khas Amerika Selatan di Atlanta. Restoran yang menyajikan waffle legendaris ini mendadak dipenuhi pengunjung dari berbagai negara yang penasaran mencoba menu andalannya. Sejak pagi, pegawai sibuk menyiapkan waffle dengan sirup manis, hash brown, dan bacon renyah yang menjadi favorit para tamu. Banyak pelanggan mengaku baru pertama kali mengenal restoran yang telah berdiri sejak tahun 1955 tersebut. Menikmati sarapan khas Amerika pun menjadi bagian dari petualangan kuliner para supporter selama mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Pengunjung juga rela mengantri untuk mendapatkan merchandise bertema sepak bola yang baru diluncurkan restoran tersebut. Di tengah euforia Piala Dunia, Waffle House tidak hanya menjadi tempat untuk mengisi perut, tetapi juga destinasi kuliner yang wajib dikunjungi para supporter dari berbagai negara.

0: Seorang pencuri yang tertangkap basah saat berusaha menggasak sepeda motor di Dusun Kepuh Rejo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan menjadi target amukan massa pada Jumat malam. Peristiwa bermula saat korban hendak menjual sepeda motornya dan sepakat bertemu pelaku melalui sistem COD. Namun saat mencoba kendaraan, pelaku justru langsung membawa kabur motor tersebut. Korban yang spontan berteriak membuat warga sekitar langsung melakukan pengejaran hingga pelaku berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 3 identitas berbeda yang diduga digunakan pelaku untuk mengelabui korban. Pihak kepolisian menyebut pelaku kini masih dirawat di Rumah Sakit Pusdik Porong karena mengalami luka parah. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Seorang pengemudi ojek online di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan oleh penumpangnya sendiri pada 15 Juni 2026. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di jari usai berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Peristiwa bermula saat pelaku memesan ojek online. Pelaku berinisial ALM lalu menodongkan pisau saat melintas di lokasi yang sepi dan gelap. Tak butuh waktu lama, unit reskrim Polsek Cikarang Timur berhasil meringkus pelaku utama setelah mengidentifikasi rekam orderan di aplikasi korban. Ketiganya digelandang ke Mapolsek Cikarang Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat. Selain pelaku utama, polisi juga menangkap 2 orang penadah berinisial AS dan BPP, serta mengamankan barang bukti berupa pisau dan motor korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sakit hati karena merasa dipecat secara sepihak, seorang mantan karyawan gudang buah berinisial SA nekat membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Dibantu 2 rekannya, AH dan AR, pelaku menggondol uang tunai 3 miliar rupiah. Setelah sempat buron selama 2 pekan, ketiga pelaku akhirnya diringkus tim gabungan Polsek Kopo dan Polres Serang. Kepada petugas, pelaku SA menunjukkan uang curian yang disembunyikan di dalam kandang ayam dan lemari pakaian untuk mengelabui polisi. Dikonfirmasi pada Jumat, unit reskrim Polsek Kopo Ibda Juli Indra Prasetyo menyebut aksi pembobolan ini dilakukan SA dengan cara memanjat atap dan menjebol plafon kamar utama korban. Dari total 3 miliar rupiah uang yang dicuri, polisi menyita sisa uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, serta 1 unit mobil pickup dan 2 sepeda motor baru yang dibeli dari uang hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Kopo dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Diana Valencia, kita mulai Laca Kriminal edisi hari ini.

0: Aksi perampokan di sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku menguras ratusan juta rupiah dengan mengancam dua pegawai minimarket menggunakan senjata api. Sementara itu, seorang wanita jadi korban penjambretan saat tengah berjalan di kawasan perumahan di Kota Palangkaraya, kalung senilai 40 juta pun raib.
1: Makeup.

0: orang mungkin nggak terlihat.
1: Rekaman kamera CCTV minimarket di Jalan Surya Raya, Kelurahan Cakas, pihak Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merekam jelas aksi perampokan yang terjadi pada Kamis pagi, 18 Juni 2026.
2: Neng.
1: Dari rekaman, terlihat seorang pelaku masuk seorang diri ke minimarket yang baru saja buka dan berpura-pura ingin melakukan transaksi top up dana di kasir. Namun seketika pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam dua pegawai yang tengah bertugas. Di bawah todongan senjata, pelaku memaksa dua karyawati menyerahkan kunci brankas. Usai mendapatkan kunci, pelaku mengunci kedua karyawati di sebuah ruangan di lantai dua minimarket sebelum kemudian menguras isi brankas dan membawa kabur sejumlah rokok. Usai kejadian, petugas telah menangkap pelaku sekaligus mengamankan barang bukti berupa senjata api mainan.
3: Senpi mainan ya, kan sudah diamankan oleh
4: Polda. Berapa total berapa Pak yang diambil Pak uang tunai sama?
3: Nah, kita belum tahu Polda yang sekitar 12 juta.
4: 12 juta. Pak, itu sempat juga kata karyawannya sempat disekap ya Pak di bagian gudang?
3: Kalau disekap tidak. Tapi maksudnya untuk menuntutkan
4: barang. Di bawah ancaman senpi Pak?
3: Di bawah ancaman.
4: Satu orang doang ya Pak yang diamankan ya Pak, di Polda ya?
3: Satu orang, memang pelakunya satu.
4: Kalau umurnya Pak, masih...
3: Nanti silahkan.
1: Akibat kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian berupa uang tunai hasil penjualan dan rokok dengan total kerugian mencapai 12 juta rupiah. Kini kasus perampokan tersebut ditangani lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Rekaman kamera CCTV di kawasan Jalan Keluarga Kota Palangkaraya merekam aksi penjamretan yang terjadi pada Rabu 17 Juli lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat CK yang tengah berjalan kaki menuju rumahnya tiba-tiba didekati dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa ampun, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, kedua pelaku berhasil kabur membawa kalung emas senilai 40 juta rupiah. Akibat tarikan keras tersebut, bagian leher korban mengalami cedera. Tak hanya luka fisik, korban kini juga mengalami trauma mendalam akibat kejadian yang menimpanya. Korban telah melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian setempat. Pihak keluarga berharap rekaman CCTV yang merekam jelas aksi kedua pelaku dapat menjadi petunjuk utama bagi petugas untuk segera mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi selanjutnya, polisi membubarkan arena judi sabung ayam yang meresahkan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi itu, polisi pun mengamankan puluhan orang serta puluhan ayam aduan. Dan di lokasi lainnya, polisi mengamankan puluhan ekor penyu hijau yang diselundupkan ke Bali dari Madura. Seorang pelaku ditangkap dan dua lainnya tengah diburu polisi.
6: Aparat unit Jatan Ras bersama Samapta Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi arena sabung ayam di Jalan Asal Mula Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Dalam penggerebekan ini, aparat mendapati puluhan orang yang diduga tengah bermain judi sabung ayam. Selain itu, di lokasi turut juga disita berupa puluhan ayam yang dipertaruhkan lengkap beserta dengan perlengkapan arena diduga untuk bermain judi sabung ayam. Puluhan pelaku dan juga barang bukti yang diamankan di TKP kemudian dibawa dengan menggunakan mobil polisi ke Polrestabes Makassar. Arena judi ayam ini disebut telah berdiri sejak lama dan juga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar karena berada di sekitar area fasilitas umum seperti masjid dan juga rumah tahfidz. Meski beberapa kali telah dilakukan penindakan oleh polisi, namun pengelola rumah judi ayam ini tetap nekat dan kembali melakukan taruhan adu ayam.
7: Tunai dalam hukum Pak, maka lokasinya sangat besar. Ya mereka menuntut Pak agar ini dihentikan karena ini sangat resah, banyak aduan Pak dari masyarakat. Tuh, karena lokasi ini Pak tidak jauh dari rumah-rumah tapis, ada masjid.
6: Ditpol Airut Polda Bali mengamankan 21 ekor penyu dalam kondisi hidup di Pantai Pegametan, Desa Sumber Kima, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat sore. Di lokasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang pelaku berinisial KS yang tengah menjaga dan menunggu pembeli berinisial KMG. Penyu jenis hijau ini diselundupkan dari Jawa Timur dan pelakunya masih dicari polisi. Satwa langka ini rencananya akan diperdagangkan di Bali, diantaranya untuk bahan kuliner olahan daging penyu.
8: Pada sekali interogasi dari tersangka KS bahwa tersangka KS ini memesan penyu hijau sebanyak 21 ekor penyu hijau yang datang, yang sebelumnya lebih dari itu, yang datang dari perairan Madura oleh inisial I di dalam perahu. Kemudian

0: inisial I sudah pergi meninggalkan perahu, penyu itu ditaruh di pinggir pantai. Kemudian nantinya KS ini akan menjual penyu-penyu tersebut kepada seorang pembeli yang saat ini kami lakukan pengejaran atas nama KN.
1: Pelaku penyelundupan dan perdagangan penyu ini dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menggagalkan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah warung di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Petugas menangkap dua pelaku dengan barang bukti hampir 300 gram sabu siap edar. Di lokasi lainnya, petugas juga menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras ilegal di Kota Tangerang, Banten. Dua tersangka yang berperan sebagai pengedar ditangkap dan berikut barang bukti 135.000 butir obat keras berbagai merek.
1: Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggagalkan transaksi narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Petugas menangkap dua pelaku berinisial ASDP dan CWH di sebuah warung makan. Dari tangan pelaku, polisi menyita tiga bungkus plastik berisi sabu dengan berat total 292,93 gram. Turut diamankan dua unit ponsel yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi transaksi. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka ASDP telah menjalankan bisnis ini sejak Mei 2026. Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari jaringan yang sebelumnya dijalankan oleh suaminya yang kini berada di dalam tahanan. Sementara tersangka CWH berperan sebagai rekan yang membantu proses transaksi dengan upah Rp500.000.
3: Pada saat upaya paksa pengamanan ditemukan narkotik jenis sabu seberat 3 ons atau setara dengan 300 gram. Tersangka SDP menerangkan bahwa golongan satu jenis sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri pada saat diamankan dan diperoleh dengan cara membeli dari saudara inisial R.
1: Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.
4: Beli berapa?
1: Tim Opsional Reserse Narkoba Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos yang akan dijadikan tempat pesta dan transaksi sabu di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram pada Jumat siang. Petugas menangkap tiga pelaku berinisial LH, JH, dan LS dengan sejumlah barang bukti berupa 2,35 gram sabu dan alat isapnya. Saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut, petugas menemukan sebuah tas pinggang yang dibuang ke dalam kamar mandi untuk menghilangkan barang bukti.
5: Jadi berdasarkan informasi, ini orang luar, ini luar dari wilayah Mataram, mencoba datang untuk mengedarkan di wilayah Mataram. Tetapi begitu kita ada informasi, kita langsung melakukan penggerbekan dan saat ini kita berhasil mengamankan 3 orang. Dengan jumlah barang bukti ada sekitar 6 poket. Mungkin kurang lebih 3 atau 4 gram seperti itu.
1: Petugas Polsek Benda menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras ilegal di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Polisi menangkap dua pelaku berinisial R dan FN dan menyita 135.000 butir obat keras dengan berbagai merek, termasuk belasan paket siap kirim dengan tujuan pemesan di sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan masih ditemukannya peredaran obat keras, sehingga dilakukan penyelidikan dan berhasil ditangkap seorang pelaku saat melakukan transaksi secara COD. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengedarkan obat keras secara ilegal sejak 2 bulan lalu, di mana penjualan secara online melalui media sosial dengan jangkauan distribusi lintas pulau. Untuk menyamarkan penjualan dan pengiriman, paket obat keras dilapisi pakaian atau keset sebelum dibungkus dengan plastik.
4: Tangkapan dari hasil interogasi awal bahwa selain yang ada pada dirinya, bahwa obat-obat ini

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
2: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo, Jambi, mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, aksi kekerasan terhadap pasangan juga terjadi. Tengah mengambil rapot anak di sekolah, seorang istri tiba-tiba ditusuk suaminya dengan obeng.
1: Inilah detik-detik saat sebuah ambulans menjemput AYP di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah hari Jumat. Perempuan 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng. Tidak lama usai kejadian, pelaku dibekuk dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Polisi masih mendalami latar belakang dan pemicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini. Inilah dokumentasi saat YI, pelajar 14 tahun, ketika ditangkap polisi di wilayah Ogan Kemilir. Ironisnya, YI ditangkap karena diduga melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Sebelumnya, Selasa 9 Juni lalu, pelaku hendak mencuri uang di rumah korban di wilayah Oku Selatan. Namun, aksi ini dipergoki oleh korban. Dalam kondisi panik, usai aksinya terungkap, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah dan menusuk bagian perut korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penyerangan. Mengingat pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2: Matungan apa? Pipinan ditampang.
1: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sekujur tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki mengalami lebam. Tenggorokan dan perut tidak bisa menerima air maupun makanan akibat sakit yang dirasakan. Dengan berlinang air mata, ia memohon pertolongan karena tidak kuasa melawan serta kabur. Berdasarkan penelusuran petugas, identitas korban diketahui sebagai Darmi, warga desa Bungodani, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo. Sayangnya, korban disebut tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi. Imigrasi menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian

0: Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran untuk membantu korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Untuk mendapat luka baik, buat dapat luka ada baikan mati karena.
2: Istri mendiang aktor Epi Kusnandar mengalami insiden kurang menyenangkan. Ia didorong oleh seorang pria hingga terjatuh. Sementara itu warga Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya.
3: Insiden kurang menyenangkan menimpa Karina Ranau, istri mendiang aktor Epi Kusnandar di depan warungnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @epi_kusnandar_official itu tampak Karina didorong oleh seorang pria hingga jatuh tersungkur.
4: Ini saksi semua, Anda ngedorong saya di sini.
3: Peristiwa yang terjadi pada Senin siang itu bermula saat seorang pria yang tidak sabar mengantri sebelum jam operasional warung dimulai. Ketegangan memuncak ketika pria tersebut menolak memindahkan sepeda motornya dari depan ruko di sebelah warung korban hingga mendorong Karina ke arah jalan raya. Pasca kejadian, Karina langsung melakukan visum dan melaporkan insiden ini ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Warga Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat sore digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban ditemukan tewas dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan leher terjerat kain spray. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya. Menurut adik ipar korban, korban dan suami sirinya kerap terlibat cekcok.
5: Iya, jadi tuh tadi jam 3 kurang lah ya, tepatnya itu saya mau potong rambut ke salon sama anak saya. Terus anaknya itu ada di depan rumah situ tuh dua orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu ngudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia, mama meninggal. Meninggal? Meninggal kenapa? Sama ayah, dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu, di bangku, lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat.
3: Kepolisian dari Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
6: Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban.
3: Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat.
2: Bermula dari saling ejek di media sosial dan berlanjut jadi duel fisik. Seorang pelajar SMP berujung tewas dibacok celurit di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di lokasi lain di Surabaya, perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya berakhir duka. Seorang pemuda bersama kakak dan temannya dikeroyok kelompok yang diduga bonek, supporter Persebaya Surabaya. Akibatnya satu tewas dan satu lainnya terluka.
7: Duel remaja bersenjata tajam ini terjadi Kamis malam di Jalan Kalibaru Timur 2, Kelurahan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya, duel ini ditonton oleh kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Duel itu akhirnya menewaskan pelajar SMP berusia 16 tahun berinisial WS. Siswa kelas 7 itu tewas dengan luka bacok di pangkal paha kiri akibat sabetan celurit. Tak butuh waktu lama, Jumat dini hari, polisi membekuk pelaku yang juga pelajar SMP berusia 14 tahun saat bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, duel melibatkan dua pelajar SMP yang dipicu saling tantang di media sosial. Korban dan lawannya berinisial IP, lalu janjian bertemu untuk duel dengan membawa senjata tajam.
8: Duel itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Ya, kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan, sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut.
7: Perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya, Rabu malam berakhir duka. Seorang pemuda, Gionaldo, 18 tahun, bersama kakaknya Daniel, warga Karangpilang, Surabaya, dan temannya Bobby, menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan kelompok bonek supporter Persebaya di Jalan Sumatera, Surabaya. Gionaldo dan temannya Bobby terluka parah akibat senjata tajam, sedangkan Daniel, sang kakak, berhasil menyelamatkan diri. Diduga kehabisan darah, Gionaldo akhirnya meninggal di lokasi. Sedangkan temannya Bobby setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat luka bacok di punggung, kini sudah diperbolehkan.

0: pulang. Menurut keluarga korban, kejadian tersebut bermula saat korban berusaha melerai perkelahian yang terjadi antara kelompok bonek. Namun naas, korban justru jadi sasaran pengeroyokan dan pembacokan.
1: Adik saya maunya itu melerai, membela. Tapi ternyata yang bikin melerai itu bawa senjata tajam. Terus adik saya di...
2: kena sasaran itu?
1: Iya.
0: Kasus saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambaksari Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis di sebuah rumah CEO perusahaan IT di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melalui metode scientific investigation, pelaku diketahui merupakan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi.

0: Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2 setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang T menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
0: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahan seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
4: Tumben gelap.
5: Lah kan dicuri sama lo, seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
3: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
6: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
3: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
7: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
3: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Pelaku berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahan. Di tempat lain, polisi menangkap dua pria setelah mencuri 17 unit sepeda motor di berbagai lokasi di Jambi. Pelaku yang merupakan residivis kasus jambret mengincar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di motor.
1: Beberapa kamera pengawas di sebuah lokasi memperlihatkan detik-detik dua pencuri sepeda motor yang menggasak sepeda motor yang tengah terparkir di daerah Jambi. Motor yang mereka curi, kuncinya masih tertinggal di motor tersebut. Berbekal petunjuk dari CCTV, petugas kepolisian sektor Jambi Selatan yang menerima laporan akhirnya menangkap para pelaku. Keduanya adalah R, 34 tahun, dan H, 27 tahun warga kota Jambi yang masing-masing berperan sebagai eksekutor dan joki. Pelaku merupakan residivis dalam kasus penjambretan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Taruni Zenbua mengungkapkan, kedua pelaku telah 17 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan penadah yang diduga berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 467 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku mengalami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga uang hasil curian. Dari pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahan yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Sekelompok pemuda bersenjata tajam dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku melakukan penganiayaan dan melukai kepala korban dengan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap para pelaku saat berpesta miras. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengerusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara para pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, seorang juru parkir wanita sempat viral di media sosial karena berhasil menyelamatkan uang senilai 3,6 miliar rupiah yang hendak dirampok. Uang bernilai miliaran itu milik seorang juragan kapal ikan yang kini menghadiahi sang juru parkir berangkat umroh.
2: Kalau Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umroh saya, ya silakan, makin nunggu sangat. Kalau umroh sendiri saja nggak punya duit, jangan mau berangkat aja.
1: Beginilah ungkapan haru sekaligus bahagia Kusriati, seorang juru parkir wanita yang sempat viral di media sosial karena berhasil mengamankan uang senilai 3,6 miliar rupiah dari kawanan pencuri di Brebes, Jawa Tengah. Sebagai ungkapan terima kasih dari sang pemilik uang atas aksi heroiknya mengejar pelaku pencurian pecah kaca pada Senin lalu, ia kini menerima hadiah berangkat umroh.
2: Oh ya, kalau Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umroh saya, ya silakan, makin nunggu sangat. Kalau umroh sendiri saya nggak punya duit, jangan mau berangkat aja. Alhamdulillah Pak Haji kalau kan jangan ternik, saya bilang gitu. Ya seneng.
3: Karena pengen.
2: Aku sendiri yang nggak bisa, nggak punya duit.
1: Awalnya, keliwan sang pemilik uang yang sekaligus seorang juragan kapal ikan memberikan uang imbalan sebesar Rp100.000 yang dibagikan kepada 3 orang. Namun, besar imbalan ini sempat menjadi perbincangan karena nominal yang dianggap tak sebanding dengan risiko yang dihadapi oleh Kusriati. Beberapa hari setelahnya Kliwon mendatangi Kusriati untuk menghadiahkan umroh.
3: Aku nggak sia-sia kalau aku betul saya mau ngasihkan ibadah umroh untuk Bu Sumiati.
4: Bu Sumiati ya.
3: Biar aku tuh bermanfaat lah, maksudnya bukan saya juga dari hati, bukan apa seakan-akan gimana, saya enggak. Saya emang hati saya tersentuh karena dia mengatakan ingin tahu itu Ka'bah itu kayak apa, Mekah itu kayak apa.
1: Rencananya Kusriati dijadwalkan akan berangkat umroh pada 7 Agustus 2026 mendatang. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
0: Sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan. Sementara di Jakarta Utara, seorang tukang rongsok tewas akibat tertabrak angkot yang melaju kencang dan hilang kendali.
5: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. 17 penumpang selamat, namun 7 orang di antaranya menderita luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapat perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan.
6: Tahu soalnya tutup mata gitu.
7: Gimana?
6: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
7: Oh, oleng ya?
6: Iya. Setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini itu di belokan sini tiba-tiba
5: Wali kelas Nia menyebut 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 mobil angkot.
8: Anak-anaknya harus nonton dari jadwal biasa acara perpisahan. Dua angkot
7: ya.
8: Yang satu minta saya awas wanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan. Baru sampai selamat sampai sekolah. Nah, angkot yang perempuan udah itu aman.
7: Aman ya, enggak apa-apa.
8: Enggak tahu kondisi si supirnya oleh.
5: Sementara itu sopir angkot telah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan guna memastikan penyebab kecelakaan dan kondisi kejiwaannya. Pasalnya viral di media sosial, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Diduga sopir berkendara secara ugal-ugalan, sebuah angkot jurusan Tanjung Priok Koja, Jakarta hilang kendali hingga menabrak tukang rongsok dan pengendara motor di Jalan Engkano, Jakarta Utara pada Jumat siang. Akibat kejadian itu, tukang rongsok tewas di tempat karena luka pada bagian kepala, sementara pengendara motor menderita luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
9: Bahwa telah terjadi kecelakaan antara angkot KWK dengan pejalan kaki dan pengendara motor. Setibanya kita di TKP, kita mendapati satu korban meninggal dunia dan yang satu korban lainnya yang luka kita bawa ke rumah sakit Polda.
5: Sementara itu, sopir angkot dibawa ke Samsat Jakarta Utara untuk kepentingan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
1: Ahli waris tuh nggak boleh mendapatkan wasiat. Karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Oh. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Roy Suryo dan Tifauzia Tia Suma atau Dr. Tifa resmi ditahan Polda Metro Jaya pada Jumat ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara itu Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di kasus ini.

0: Setelah 15 bulan, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo akhirnya dijemput paksa dan langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan tak mengucap sepatah kata pun. Mantan Wakapolri yang juga menjadi saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ugroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan untuk menemui Roy. Tak berselang lama, Dr. Tifa pun menyusul ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan kesempatan oleh penyidik untuk menyelesaikan ujian disertasinya secara daring. Usai ujian, keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi sebelum resmi ditahan. Sementara itu di Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
2: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
1: Iya, hadir.
0: Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun telah menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada. Namun perkembangan baru terjadi pada Jumat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan ini disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat selama sekitar 2 jam.
3: Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia enggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian ke dokter.

0: Kan nggak kayak ilmu sosial kan, jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman.
1: Kuasa hukum memastikan kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya baik, namun penyakit bawaan yang ditemukan saat pemeriksaan menjadi pertimbangan tim medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, pihak rumah sakit maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait diagnosis maupun kondisi terkini keduanya. Sejumlah petugas tampak berjaga ketat di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang ASN kantor KSOP kelas 1 Palembang sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan, Musi, Banyuasin. Pelaku meminta uang kepada agen kapal hingga 3 juta rupiah untuk setiap kapal yang melintas. Sementara itu KPK kembali memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan pada tahun 2023 hingga 2024.
3: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang aparatur sipil negara pada kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang berinisial YK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan, Musi, Banyuasin. YK diduga meminta uang kepada agen kapal dengan nilai antara Rp400.000 hingga Rp3.000.000 untuk setiap kapal yang melintas dengan besaran yang disesuaikan dengan ukuran kapal. Dalam penyidikan ini, Kejati Sumsel menyita uang tunai sebesar Rp165.000.000, 7 keping logam mulia dengan total berat 275 gram, serta 1 unit motor yang diduga berkaitan dengan hasil gratifikasi.
4: Di perkara ini sudah melakukan penyitaan sebanyak uang tunai Rp165.000.000, 7 keping logam emas total seberat 275 gram, kemudian motor Harley Davidson seri road bike warna biru. Sudah kita sita di perkara ini.
3: Tersangka YK langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang selama 20 hari ke depan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Sumsel. Hingga kini penyidik telah memeriksa 56 saksi termasuk 27 agen kapal yang beroperasi di wilayah Sungai Lalan. KPK memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 pada Kamis 18 Juni 2026. Usai diperiksa hampir 5 jam, Fuad memilih tidak memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia juga enggan menanggapi pertanyaan mengenai dugaan perolehan tidak sah PT Maktur sebesar Rp27,8 miliar rupiah, maupun penetapan Direktur Operasional Maktur sebagai tersangka dalam perkara ini. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pemberian sejumlah uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak di Kementerian Agama. Keterangan Fuad dinilai penting karena yang bersangkutan diduga mengetahui proses awal pengusulan pembagian kuota haji tambahan, distribusi kuota, hingga dugaan aliran dana yang terjadi setelah kuota khusus mendapat penambahan secara signifikan.
5: Ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Artinya keterangan-keterangan dari para saksi termasuk saudara FAM ini untuk menguatkan, untuk mempertebal bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik.
3: KPK juga menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan telah memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp622 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
3: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Seorang maling sepeda motor babak belur dihajar massa saat ketahuan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Sementara itu aksi pelaku curanmor di Kota Tangerang makin berani. Bukannya menyerah saat akan ditangkap, dua pelaku curanmor yang merupakan sepasang kekasih justru nekat menabrak motor petugas dan mengacungkan senjata tajam ke arah polisi.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk massa usai kedapatan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Korban yang sadar motornya dicuri meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Satu pelaku berhasil diamankan sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Massa yang kesal mengikat pelaku dengan tali sebelum ramai-ramai menghajarnya hingga babak belur.
1: Keterangan korban pemilik sepeda motor yang melihat aksi kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 2 orang karena terlihat langsung oleh si korban pada saat berada di dalam minimarket. Salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dibonceng, langsung menghampiri motor korban dan langsung menjebol menggunakan kunci letter T. Dan korban melihat aksi tersebut langsung meneriaki si pelaku, sehingga banyak warga yang membantu mengejar pelaku sehingga salah satu pelaku berhasil diamankan.
0: 2 pelaku curanmor spesialis kendaraan roda 4 berinisial SP dan S yang merupakan sepasang kekasih ini dilumpuhkan petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. 2 pelaku berusaha melarikan diri usai mencuri sebuah mobil box di wilayah Cilduk, Kota Tangerang. Dalam proses penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku yang melawan petugas dengan menabrak sepeda motor petugas kepolisian yang akan menangkapnya. Salah satu pelaku pun sempat mengacungkan senjata.
2: Mereka sudah melakukan sebanyak 21 kali. Yaitu di wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kami melakukan surveillance dan melakukan pembuntutan sehingga mereka melakukan aksinya. Dan setelah mereka berhasil membawa 1 unit mobil, kami lakukan penangkapan.
0: Aparat kepolisian Polsek Talo menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan AR Deng Munjung 2, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terbongkar dari laporan warga yang mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah tersebut. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan 1 unit sepeda motor dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, terungkap bahwa motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Polisi menangkap pelaku yaitu pria berinisial AR, usia 29 tahun, beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor jenis matic. Pelaku sengaja memotong dan mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas.
3: Beberapa barang itu sudah tidak lengkap karena ada sebagian yang sudah dijual. Jadi mereka menjual itu bukan sepeda motor yang sudah dijual, tapi dipreteli satu-satu bagi berbagai bagian. Kemudian bagian-bagian yang di antar sepeda motor itulah yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Tapi di Makassar kan ya?
3: Iya, semua masih di Kota Makassar.
0: Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini AR masih berstatus sebagai pelaku tunggal, namun pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dipergoki warga, 2 pelaku pencurian motor babak belur diamuk massa di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
6: Video amatir warga merekam saat 2 pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Kampung Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Sebelumnya, aksi pelaku dipergoki korban yang kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Massa yang kesal menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku lalu berhasil dikejar warga saat berusaha kabur. Beruntung, pelaku AD dan AM berhasil diselamatkan anggota kepolisian dari Polsek Parung Panjang yang datang ke lokasi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku serta kunci letter T dan magnet. Berdasarkan laporan dari keluarga korban, Polres Sumedang menetapkan pelaku penyiraman air keras inisial WWS sebagai tersangka kekerasan terhadap 2 anak di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong. Adapun motif kasus ini berawal dari masalah utang piutang antara orang tua korban dengan keluarga tersangka yang tak dapat diselesaikan. Tersangka yang jengkel lalu melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak korban. Menurut aparat, penyiraman terjadi sebanyak 2 kali. Pada Senin 15 Juni, tersangka WS 32 tahun menyiram RF 9 tahun saat sedang berjalan kaki pulang sekolah hingga korban menderita luka bakar pada wajah dan punggung. Sebelumnya, di tempat yang sama pada 12 Mei malam, WS juga menyiram air keras ke wajah QS 6 tahun yang merupakan adik RF hingga menyebabkan luka permanen pada bagian wajah. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti 1 botol air aki, cairan pembersih karat mesin berwarna merah, dan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Sementara itu, korban saat ini tengah menjalani pemulihan kesehatan fisik dan psikis oleh Dinas Perlindungan Anak. Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti 11 senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan. Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.

PT PLN Persero menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PLN juga mengapresiasi dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kali Genong di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi sampah rumah tangga. Sejumlah warga mengaku terpaksa membuang sampah ke kali lantaran tidak ada tempat pembuangan sampah di sekitar mereka. Setelah dinantikan berbulan-bulan oleh warga terdampak banjir Aceh, pemerintah melalui Kementerian Sosial

mulai menyalurkan bantuan di Aceh Tamiang. Penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia di Kota Kuala Simpang. Di tengah kontroversi soal hadiah pesawat dari Qatar, Presiden Donald Trump meninjau dan memamerkan langsung Boeing 747 yang akan memperkuat armada Air Force One. Pesawat itu tampil dengan warna baru, pilihan Trump.

0: Seorang lansia di Ciamis, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur karena situasi gelap saat pemadaman listrik bergilir. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, aliran listrik di stasiun Gubeng padam selama sekitar 4 jam.
1: Insiden seorang nenek terperosok ke dalam sumur terjadi di Dusun Warung Kulon, Desa Imbanagara Raya, Ciamis, Jawa Barat, Kamis malam. Insiden berawal saat korban bernama Farida Budiasih sedang berkunjung ke rumah kerabat. Saat itu, rumah kerabatnya sedang mengalami pemadaman listrik bergilir. Farida yang hendak ke arah dapur salah langkah malah memasuki area kamar mandi. Karena situasi gelap, ia tersandung bibir sumur yang tidak ditutup, sehingga terjatuh ke dalam. Anggota BPBD yang dihubungi cepat bertindak. Dengan metode vertical rescue, Farida berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Meski tidak ada luka, ia mengalami shock. Di Surabaya, Jawa Timur, aliran listrik di kawasan stasiun Gubeng padam hampir selama 4 jam pada hari Jumat. Listrik padam mulai dari pukul 4 sore hingga sekitar pukul setengah 8 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, pengelola PT KAI memastikan operasional kereta baik lokal maupun jarak jauh tetap berjalan normal. Tidak ada pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan.
2: Untuk pelayanan operasional kereta api, untuk KA lokal dan KA jarak jauh tidak mengalami perubahan. Masih tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga untuk pelayanan penumpang juga berjalan normal seperti biasa. Kami sudah mengantisipasi dengan penambahan personel untuk membantu memberikan informasi, pelayanan, dan juga keamanan.
1: Pengelola stasiun mengimbau masyarakat yang naik dan turun kereta agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdampak pemadaman listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga akibat lilin yang terjatuh saat pemadaman bergilir, sebuah rumah milik lansia di Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah warga di Probolinggo. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
1: Isak tangis warga terjadi dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah milik Sadi, warga Dusun Karanglo, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember air yang diambil dari sungai. Api bisa dipadamkan setelah 4 mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang. Penyebab kebakaran diduga akibat lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik bergilir. Api dari lilin yang jatuh menyambar barang yang mudah terbakar hingga memicu kebakaran. Pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah di dalam gang sempit yang sulit dijangkau mobil damkar.
3: Lokasi dari jalan raya itu mau akses ke tempat kebakaran agak jauh, masih melewati sawah, jadi jalannya masih di pinggir sawah.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
4: Terjadi kebakaran.
1: Sementara itu, kebakaran diduga karena lilin yang dinyalakan saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah milik seorang lansia di Dusun Sambi, Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah, Jumat malam. Painem, sang pemilik rumah, syok melihat kediamannya ludes terbakar. Api membesar dan merembet dengan cepat, sehingga menghanguskan rumah milik nenek 80 tahun yang kebanyakan terbuat dari bahan semi-permanen ini. Sebelumnya, Painem sempat menyalakan lilin untuk penerangan saat pemadaman listrik bergilir di Jawa Tengah. Si jago merah bisa dipadamkan setelah 30 menit dengan menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran Kabupaten Sragen.
5: Yang saya terima

0: dugaannya sementara dari lilin karena tadi kan pemadaman total ya. Jadi mungkin inisiatif untuk pakai lilin untuk penerangan, terus tiba-tiba ada api yang cukup besar, kemudian yang punya rumah tadi langsung menyelamatkan diri.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu PT PLN Persero menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PLN juga mengapresiasi dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik.
1: PT PLN Persero terus melakukan langkah percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dengan mengoptimalkan pasokan dari berbagai pembangkit yang masih beroperasi. Hal ini disampaikan Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasojo, dalam keterangan persnya Jumat malam. Darmawan mengatakan dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan pasokan energi primer, khususnya batu bara dengan kandungan kalori menengah yang dibutuhkan pembangkit listrik tenaga uap. PLN secara khusus mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang memfasilitasi penugasan dan distribusi pasokan batu bara ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa. PLN juga mengerahkan tim teknis untuk mempercepat perbaikan dua pembangkit besar milik Independent Power Producer yang mengalami gangguan dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. PLN menargetkan pemulihan dapat dilakukan secara bertahap sehingga pasokan listrik kembali normal dan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha dapat terpenuhi secara optimal.
3: Kami mengapresiasi kepada para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami.
1: PLN berkoordinasi dengan pemerintah untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional. Langkah ini dilakukan agar gangguan serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang. Ajiat Moko, Jakarta.
2: Kita ke informasi lainnya, Kali Gendong di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi sampah rumah tangga. Sebanyak 9 kubik sampah diangkut dari Kali Gendong setiap harinya. Sejumlah warga mengaku terpaksa membuang sampah ke kali lantaran tidak ada tempat pembuangan sampah di sekitar mereka.
4: Sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Mereka membuang sampah ke kali dengan melempar dari atas jembatan. Kebiasaan membuang sampah di kali ini membuat aliran kali ditutupi oleh sampah. Sejumlah warga mengaku tidak ada tempat pembuangan sampah, sehingga mereka terpaksa membuang sampah di kali.
5: Kalau di sini kekurangan tempat sampah atau gimana sih, Mbak?
6: Benar, kekurangan tempat sampah sih sebenarnya. Biar sampah itu nggak berantakan gitu, seperti kayak gini gitu.
5: Terus warga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak?
6: Kayaknya sih kayak kesini juga ya.
4: Warga juga mengeluhkan bau yang ditimbulkan dan banyaknya nyamuk akibat sampah menumpuk di aliran kali.
5: Keganggu masih banyak sampah kayak gini, Bu?
7: Ya pasti, bau sih. Udah, rumah saya kan itu yang gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah.
4: Petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta rutin membersihkan sampah di lokasi ini. Pengangkutan sampah hanya bisa dilakukan dengan gerobak motor lantaran akses jalan yang sempit. Setiap harinya ada sebanyak 9 kubik sampah yang diangkut. Namun sampah terus ada karena warga terus membuang sampah mereka di kali.
8: Kebanyakan sampah rumah tangga, 100% juga warga di sini itu rumahnya dan dapurnya menghadap ke kali. Jadi setelah masak, mereka pada malas lah untuk mengumpulkan sampah di karung. Ya habis masak langsung dilempar aja ke kali lewat jendela. Itu kendalanya.
4: Menurut petugas, dulunya ada tempat pembuangan sampah untuk warga. Namun lokasi tersebut sudah tidak ada dan menjadi bangunan rumah. Gunawan Sugro, Jakarta.
2: Ratusan pekerja dapur MBG menggelar unjuk rasa di titik 0 km kota Yogyakarta. Mereka menuntut program MBG terus berlanjut.

0: lanjut di tengah gelombang tuntutan pemberhentian program ini. Dengan membawa sejumlah poster beragam tulisan, ratusan pekerja dapur makan bergizi gratis menggelar unjuk rasa di titik 0 km kota Jogja Jumat siang. Mereka menuntut program yang telah berlangsung selama nyaris 2 tahun ini tetap dilanjutkan. Mereka juga menuntut percepatan penanganan kasus korupsi BGN agar tidak memengaruhi program MBG. Program MBG menurut mereka juga bermanfaat bagi anak sekolah. Di sisi lain, program ini turut membantu perekonomian para pekerja dapur MBG.
1: Keluarga semakin harmonis.
0: Polisi mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis di sebuah rumah CEO perusahaan IT di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melalui metode scientific investigation, pelaku diketahui merupakan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi.

0: Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2 setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang T menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
0: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Bagaimana masyarakat kelas menengah menghadapi liburan di tengah tekanan ekonomi yang tengah mendera? Ulasannya kami hadirkan usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sabtu ini dalam Shh, Check It Out

0: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Reda rasanya.
0: Dengan kemasan baru.

0: Satu lagi festival fotografi yang menampilkan karya-karya seniman Indonesia dan mancanegara digelar. Kegiatan ini sekaligus membuka ruang inklusif bagi publik untuk mengakses dan memahami praktik fotografi.
1: Pada tahun kedua penyelenggaraan Foto Bali Festival yang berlangsung dari 3 Juni hingga 12 Juli 2026 di Nuanu Creative City Tabanan, dipertemukan seniman, pendidik mahasiswa, institusi budaya, kolektif dan masyarakat luas dalam ruang yang didedikasikan bagi fotografi, budaya, visual dan pertukaran gagasan. Dengan mengusung tema After Image, Foto Bali Festival 2026 kali ini mengeksplorasi fotografi sebagai medium memori, arsip, refleksi, dan pertukaran gagasan.
2: Gagasan tentang waktu itu memang sesuatu yang sering muncul gitu, ketika kita sudah memotret, terus apa gitu kan, dan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi sesudahnya. Fotografi itu selalu punya perbincangan yang konstan dengan waktu gitu. Karya-karya yang nanti akan Bapak Ibu lihat di sini banyak yang menyangkut hal-hal yang sudah berlalu, kejadiannya sudah lewat, mungkin orangnya sudah nggak ada, tempatnya sudah berubah, tapi dia masih punya relevansi dengan saat ini.
1: Ditampilkan karya-karya dari 36 seniman yang berasal dari 24 negara terpilih. Setelah melalui seleksi dari hampir 700 pendaftar yang berasal lebih dari 80 negara. Selain rangkaian pameran, juga diadakan program publik, workshop dan diskusi, serta presentasi multimedia yang juga melibatkan lebih dari 58 seniman dan praktisi Indonesia.
3: The number of response that we get is humongous. And the reality is, most of them are very strong bodies of work. It's the selection that you see here today is not that they are better photographs than the others. It's more because the photographs or the stories resonate more with the theme and how they resonate and have a dialogue with each other.
1: Foto Bali Festival 2026 kali ini juga menyoroti pentingnya ruang kolaborasi, mentorship, pendidikan dan dukungan jangka panjang bagi para praktisi visual dan komunitas kreatif. Kartika Widowati, Tabanan, Bali.
0: Sudah masuk musim libur sekolah, tentu sebagian para orang tua tengah memikirkan aktivitas apa untuk mengisi hari libur. Bagi yang punya uang cukup, mengisi liburan dengan bepergian tamasya bukan jadi masalah. Namun bagi yang terdampak sulitnya ekonomi, harus menyiasati bagaimana berlibur meski duitnya pas-pasan.
4: Bagi sebagian masyarakat, kondisi ekonomi saat ini dalam situasi tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan mulai mengalami kenaikan, bahkan daya beli masyarakat juga mengalami tantangan. Namun, dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat yang tidak bisa mengesampingkan pos liburan mereka.
5: Kondisi ini tergambar di salah satu objek wisata di tengah kota Bandung, Jawa Barat. Taman yang menghadirkan wisata edukasi transportasi ini dipadati oleh wisatawan keluarga yang membawa anak-anak. Beragam wahana edukasi bertema transportasi, area bermain hingga ruang terbuka menjadi daya tarik pengunjung. Berlibur di tengah tekanan ekonomi saat ini nampaknya bukan lagi terkait kemewahan. Bagi sebagian orang, liburan menjadi cara untuk sejenak melepas penat. Seperti yang dilakukan oleh Nike. Meski situasi ekonomi menuntut lebih banyak perhitungan, ia tetap menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya untuk berlibur. Bedanya, kali ini liburan dilakukan dengan strategi yang lebih matang. Mulai dari memilih tujuan yang dekat dari rumah, tiket masuk yang terjangkau, hingga memanfaatkan berbagai promo yang tersedia.
6: Harus disesuaikan dengan ekonomi sekarang, karena kalau misalkan nggak disesuaikan dengan ekonomi sekarang, mungkin nantinya bakalan pengeluaran bakalan membengkak gitu ya.

0: Dengan misalkan kalau kesini kan bisa bekal gitu kan, lebih hemat, terus bisa bareng-bareng makan di taman-taman kota, meskipun kalau jarak ke daerah pegunungan kan jauh, kalau ini di tengah-tengah kota gitu.
1: Apa yang dilakukan oleh Nike tampaknya juga menjadi pola yang diikuti oleh banyak warga lain. Jika dulu liburan mungkin soal kemana perginya, kini yang tidak kalah penting adalah berapa biayanya. Meski harus berhitung dalam mengeluarkan uang, mereka tetap berusaha menyediakan anggaran untuk berlibur.
2: Mau nggak mau ya, kita orang tua kan tetap harus ngajak anak-anak liburan juga ya, karena mereka kan udah capek belajar gitu ya. Ini sebagai reward buat mereka supaya tetap semangat belajar setelah nanti masuk ajaran baru lagi. Jadi ya ini salah satu apa ya, alternatif kali ya. Mungkin selain ke taman-taman gitu ya, taman-taman kota, ini juga termasuk sambil liburan sambil belajar.
3: Iya, sangat berpengaruh sih.
4: Harus berhemat sih, biasanya bagaimana yang
3: kurangin? Paling kurangin jajan anak sih ya untuk saat ini. Tapi kalau bisa masih bisa apa sih, ajak anak untuk berwisata juga. Murah meriah, soalnya kan kasihan juga anak ya, nggak selalu apa sih anak di rumah terus.
1: Pengelola Taman Lalu Lintas Bandung menilai pengunjung kini jauh lebih selektif dalam menentukan tujuan liburan. Sejak akhir 2025 terdapat pengurangan jumlah pengunjung sekitar 20%. Faktor harga tiket, akses yang mudah, serta nilai tambah yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung. Pengelola memandang ada pola perilaku yang berubah dari wisatawan dalam situasi seperti sekarang.
5: Sekarang juga perilaku pengunjung juga agak beda. Jadi yang biasanya kalau dulu masuk, ya terus bermain wahana banyak gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi masuk, tapi mereka kalau keluarga ya, kakek, nenek, ibu, bapak, anaknya cuma dua paling. Tapi ya itu, orang tuanya lebih banyak, jadi mereka tidak terlalu banyak main wahana. Jadi ke sini sengaja bawa bekal segala macam, botram di sini.
1: Sementara itu, menurut Kepala Museum Geologi, destinasi wisata perlu beradaptasi dengan kebutuhan dan ekspektasi pengunjung yang berubah. Karenanya, selain mempertahankan harga tiket yang relatif terjangkau, Museum Geologi juga berupaya menghadirkan pengalaman yang lebih menarik melalui berbagai program edukatif yang ditawarkan.
6: Selama ini juga kita mencoba menarik minat kunjungan dengan beberapa event-event juga. Nah, tanggal 6 Juni kemarin yang terakhir kita menyelenggarakan Day Night at the Museum. Dari jam 9 pagi sampai 10 malam kita bisa menjaring 7.500 pengunjung dalam satu hari malam itu. Nah, kemudian juga di hari-hari seperti biasa, rata-rata kalau yang berkunjung di bulan Juni, Mei-Juni ini terutama juga sekitar lebih dari 2.000 pengunjung.
1: Pada akhirnya, cara masyarakat berlibur mungkin berubah. Lebih hemat dan penuh pertimbangan, namun kebutuhan untuk sejenak keluar dari rutinitas tetap ada. Sebab di tengah tekanan ekonomi, keinginan untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan sesaat masih menjadi kebutuhan banyak orang. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
7: Ke informasi selanjutnya, Alobank Festival 2026 akan kembali menghibur para pecinta K-pop pada Sabtu sore ini dengan menghadirkan boy group Cortis sebagai bintang utama. Sejumlah bintang papan atas Indonesia seperti Rizky Rahardian, Mahalini hingga Nasar juga turut meramaikan festival musik tahunan ini. Dan tentunya untuk mengetahui seperti apa kemeriahannya, sudah ada produser lapangan Satrio Adi Wicaksono yang berada di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Halo, selamat sore Jojo. Bisa Anda jelaskan kepada kami, sepertinya antusiasme pengunjung cukup tinggi di sana. Dan sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan ini?
8: Selamat sore Iqbal, benar sekali.
9: Indonesia Barat dan saat ini antrian para saja akan menanti bukan kamu utama untuk Festival 2026 yaitu Cortis sudah mengular tepatnya sejak tadi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini ini antriannya masih terus terjadi. Ini merupakan distribusi dan juga hijau dua dari gerbang utama yang ini sekali masyarakat telah membeli tiketnya dengan harga tiket termurah Rp490.000 dan juga harga paling mahalnya Rp5 juta dan antusiasnya.
7: Ya, sepertinya kami mengalami kendala teknis dengan Jojo, namun begitu nanti kami akan hadirkan kembali Jojo bagaimana melihat suasana di sana. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa antriannya itu luar biasa, bahkan mereka sudah mengantri sejak pukul 11 siang tadi. Dan kita ke informasi berikutnya, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang tentunya dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden Republik Indonesia ke-4, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Namun informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.
10: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
11: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
12: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
13: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
14: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
7: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli mendatang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden Republik Indonesia ke-4, Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Jombang, Jawa Timur. Tiba di pesantren Tebu Ireng, Jombang pada Sabtu pagi, Kapolri disambut pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Dalam momen ini, Jenderal Listio Sigit mendapat pengalungan surban yang merupakan tradisi sebagai tanda kehormatan dan persaudaraan. Kapolri kemudian memanjatkan doa dan menaburkan bunga di makam Gus Dur sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sosok yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Di masa kepemimpinannya pada 1999 hingga 2001, Gus Dur sangat gencar mendorong agenda reformasi, termasuk profesionalisme di bidang pertahanan dan keamanan, serta menjunjung tinggi supremasi sipil. Salah satu warisan terbesar yang dihasilkan pada masa itu adalah pengukuhan pemisahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri secara konstitusional. Sementara setelah berziarah ke makam Gus Dur, Kapolri melanjutkan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Blitar, Jawa Timur. Ziarah yang dilakukan dalam rangkaian jelang Hari Bayangkara ke-80 ini dimaksudkan untuk terus mengingat nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Jenderal Listio Sigit juga direncanakan melanjutkan perjalanan berziarah ke makam Presiden Soeharto.
15: Rangkaian kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan bagian dari tradisi kami untuk bisa menyerap dan tentunya menggali nilai-nilai dari para pemimpin bangsa yang tentunya ini sangat penting, khususnya bagi institusi Polri yang tentunya kita memiliki satu amanah untuk terus bisa mempertahankan apa yang diwariskan, apa nilai-nilai yang telah diberikan oleh mantan-mantan presiden kita, mantan-mantan pemimpin bangsa kita.
7: Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran komisaris dan direksi Bank Himpunan Milik Negara atau Himbara di Istana Kepresidenan. Prabowo meminta kepada Himbara untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat.
16: Jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara tiba di Komplek Istana Kepresidenan Kamis siang. Total ada 5 bank Himbara yang hadir ke istana, yakni BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan BTN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bank Himbara untuk melihat Indonesia secara keseluruhan dengan sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Rosan menyampaikan, perbankan Himbara adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Himbara tidak semata-mata sebagai entitas bisnis, tapi juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Rosan menyebut nilai valuasi dari 5 bank Himbara tersebut mencapai Rp1.100 triliun atau 10% dari nilai seluruh capital market di Indonesia. Rosan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bank Himbara untuk menerapkan azas kehati-hatian dalam menjalankan bisnis Himbara. Rosan pun menekankan Presiden ingin Himbara memberikan suku bunga kecil kepada pelaku UMKM.
17: Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun. Yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Tentunya asas prudensial atau kehati-hatian harus diutamakan. Kemudian juga memberikan persamaan yang tadi saya sampaikan bahwa justru usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah. Ya. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM.
16: Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Prabowo meminta Himbara menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. Airlangga menjelaskan, seluruh devisa ekspor dari kebijakan ekspor satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan melalui Himbara.
18: Pak Presiden memberikan arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional. Jadi prioritas-prioritas inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden, termasuk kerja-kerja pemerintah ke depan. Nah, tentu hal ini disampaikan kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris daripada Himbara, karena pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan.
16: Airlangga juga meminta agar Himbara tidak terlalu cepat menaikkan suku bunga kredit di tengah kenaikan BI rate menjadi 5.75%. Arief Kurniawan, Devi Fitriani, Jakarta.
7: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menandatangani surat keputusan bersama untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Langkah ini diambil guna memperkuat payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
19: Penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Jumat sore. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah bergerak cepat untuk memangkas biaya pembangunan rumah bagi MBR. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan membebaskan retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta menggratiskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat dengan membagi wilayah menjadi 4 zona, sesuai kondisi ekonomi daerah masing-masing. Menariknya, fasilitas ini tidak lagi dibatasi oleh domisili KTP elektronik. Warga yang bekerja di Jakarta namun membeli rumah di daerah penyangga seperti Bekasi atau Tangerang tetap bisa menikmati kemudahan ini.
20: Putusan ini sudah dibuat dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan membangun rumah ataupun juga bagi para pengembang membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah.
19: Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kemendagri.
21: Ya, bahwa koordinasi komunikasi yang terbuka, yang efektif, ini juga hadir teman-teman pengembang ya, ada ketua umum asosiasi hadir, mudah-mudahan cukup lengkap, mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, memang perlu komunikasi, koordinasi dan sebagainya. Dan supaya bisa berjalan dengan baik.
19: Program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak.
7: Guna merespons tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya sepanjang tahun 2026.
19: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.800 lebih lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pencadangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi yang saat ini mulai terasa.
22: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya, karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan, apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun.
19: Para peserta akan menerima upah setara upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta, yakni sekitar 5,7 juta rupiah per bulannya. Dengan syarat utama, memiliki KTP Jakarta, berusia produktif 18 hingga 59 tahun, belum memiliki pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani. Sejumlah warga Jakarta pun menyambut gembira dengan adanya lowongan kerja melalui program padat karya.
23: Tentunya yang pertama saya sangat senang ya, karena kan ini juga salah satu peluang bagi kita semua, karena dari informasi tersebut juga ada usia produktif tersendiri ya, dari usia jenjang berapa, 18 tahun sampai 59 tahun kan masih usia produktif ya. Dengan tekanan ekonomi kita yang sekarang ini, dengan munculnya 28 ribu lowongan pekerjaan yang diadakan oleh Pemprov DKI, itu sangat membantu bagi kami warga yang ada di sini, yang tinggal di sini, tinggal di Jakarta terutama ya gitu.
24: Menurut saya sih itu udah cukup bagus ya. Kan maksudnya kan gue kan dijanjiin banyak lapangan pekerjaan dan sekarang kan ya ibaratnya udah mulai ada progresnya nih. Itu saya sih lumayan suka sih dengarnya.
25: Apalagi Mas kan kondisi ekonomi yang sedang tidak membaik ya Mas. Yeah. Apa-apa susah. Ali ini mendengar sangat membantu enggak Mas bagi masyarakat yang butuh pekerjaan?
24: Lumayan sih, membantu banget ya. Apalagi dengan kondisi yang ekonomi kayak sekarang.
25: Perlu diperbanyak.
24: Iya, kalau perlu diperbanyak dan diperlama jangka waktunya gitu loh. Nggak cuma bulan doang kan, hidup kan masih lama gitu ya.
25: Sebagai warga?
0: Senang banget pastinya. Apalagi kan sekarang nyari susah tuh susah banget. Apalagi buat yang kayak magang-magang kayak gitu kan sekarang dibutuhin banget. Apalagi saya sebagai mahasiswa. Itu tuh buat nyari kerja tuh susah. Jadi kalau misalnya magang bagus banget sih jujur. Tapi kalau bisa sih berjangka panjang ya Pak. Soalnya kan kalau misalnya sekarang nyari aja kerja aja susah, magang aja susah. Apalagi kalau misalnya cuma jangka pendek doang, kan kita juga butuh kebutuhan yang panjang, cuma jangka pendek doang.
2: Sebagai warga Jakarta yang pastinya kita sangat berterima kasih karena ekonomi kita kurang baik saat ini, dengan kondisi ekonomi kita secara global juga. Jadi dengan ada lowongan pekerjaan seperti ini, paling tidak membantu khususnya warga Jakarta ya, membantu paling tidak biarpun untuk jangka pendek ya, masyarakat yang belum punya pekerjaan dapat bekerja, apalagi syarat-syarat saya dapat informasi bahwa syarat-syaratnya tidak terlalu berat ya kan, tanpa ijazah dan tanpa sebagainya ya. Nah, itu paling tidak cukup membantu untuk warga Jakarta.
19: Program Padat Karya akan melibatkan berbagai kegiatan pelayanan publik termasuk dukungan sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan infrastruktur lingkungan. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui platform Pemprov DKI Jakarta dan tidak terpengaruh oleh berita palsu.
3: Bagi warga berKTP DKI Jakarta yang mencari lowongan pekerjaan fisik atau prasarana kota pada program Padat Karya Pemprov DKI Jakarta, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kunjungi situs resmi portal Pemprov DKI Jakarta untuk mencari tautan pengumuman rekrutmen padat karya. Kedua, cek posisi yang dibuka, seperti petugas prasarana atau pembangunan fasilitas kota. Dan pastikan kualifikasi Anda sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, lengkapi formulir pendaftaran secara online, masukkan NIK KTP DKI, serta unggah berkas administrasi yang diminta. Jimmy Chandra, Ilham Aji, Jakarta.
7: Sensus Ekonomi 2026 mulai dicanangkan di Yogyakarta. Badan Pusat Statistik berharap masyarakat bisa menyampaikan kondisi yang jujur dan tidak menolak kehadiran petugas sensus.
16: Sebanyak 4.082 petugas sensus dikerahkan untuk melakukan Sensus Ekonomi 2026 di DI Yogyakarta. Pencanangan sensus ekonomi dilakukan pada Kamis sore di teras Malioboro 1, Kota Yogyakarta. Wakil Kepala BPS RI, Sony Hari Budiutomo Harmadi berharap masyarakat Yogyakarta bisa menerima kehadiran petugas sensus pada saatnya. Masyarakat juga diminta untuk menyampaikan data secara jujur dan akan dijamin kerahasiaannya. Tahun ini, petugas sensus dibekali dengan aplikasi Fasih ketika melakukan pendataan. Aplikasi ini diintegrasikan dengan Artificial Intelligence AI untuk mempermudah pengklasifikasian beragam aspek di dalam format sensus.
4: Salah satu yang sangat penting di dalam sensus ekonomi adalah klasifikasi, kode klasifikasi. Dia berada di sektor, subsektor apa. Jadi ada namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, kita nggak boleh salah tuh masukkan itu. Jadi misalkan pedagang mainan apa kayak gitu, jadi detail gitu ya. Industri manufaktur 2 digit, tapi terus kemudian setelah industri manufaktur ada industri manufaktur kimianya kimia dasar atau kimia, atau itu semua nggak boleh salah. Ini berharap jujur, karena dengan data yang salah, karena tidak jujur, akibatnya pemerintah daerah salah di dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang berkualitas berawal dari data yang berkualitas.
16: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengajak masyarakat untuk proaktif mendukung kelancaran Sensus Ekonomi 2026. Sebab hasil sensus bisa menjadi katalis bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan.
5: Menghimbau kepada seluruh warga untuk terbuka, karena tadi sudah disampaikan Pak Sony bahwa data pun dirahasiakan, jadi jangan khawatir nanti data itu akan bocor, itu sudah ditanggung full oleh BPS, sehingga jangan khawatir, dan data yang tepat akan membuat kebijakan tepat. Dan ini BPS kan menyelenggarakan sensus ya, ini cukup serius dan momentumnya kan 5 tahun atau 10 tahun.
1: 10 tahun
5: sekali. Jadi kalau ini sampai batal kan terus mengulangnya 10 tahun, itu sayang. Sedangkan data ini data mikro, artinya betul-betul by name by address itu terekam dengan baik.
16: Sejumlah warga menyambut baik kedatangan petugas sensus. Mereka berkomitmen untuk menyampaikan data secara jujur kepada petugas.
6: Saya kira untuk sensus itu kan berkala ya, secara berkala oleh pemerintah yang dilaksanakan. Untuk kedepannya kan bisa untuk mempertimbangkan apa tingkat perekonomian ini sudah maju atau belum, bisa ditinjau dari sensus ekonomi yang berkala itu.
1: Berarti setiap ada sensus Bapak selalu kooperatif ya Pak ya?
6: Iya, setiap kali ada sensus kami juga sudah memberikan informasi-informasi yang apa adanya.
16: Petugas sensus mulai diterjunkan untuk pendataan door-to-door sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Cakupan sensus yakni berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, usaha daring, hingga perusahaan besar. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
7: Presiden Donald Trump memamerkan pesawat baru kepresidenan Amerika Serikat, hadiah dari Qatar. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
9: Di tengah kontroversi soal hadiah pesawat dari Qatar, Presiden Donald Trump meninjau dan memamerkan langsung Boeing 747 yang akan memperkuat armada Air Force One. Pesawat itu tampil dengan warna baru pilihan Trump dan akan digunakan sambil menunggu pesawat kepresidenan generasi terbaru rampung.
10: Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninjau pesawat Boeing 747 baru yang diberikan oleh Qatar di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, Jumat waktu setempat. Pesawat berbadan lebar ini telah dimodifikasi dan dilengkapi berbagai peningkatan teknologi sebelum bergabung dengan armada Air Force One. Menariknya, pesawat tersebut menggunakan skema warna merah putih, biru tua, dan emas pilihan Trump. Livery ini berbeda dari desain klasik Air Force One yang selama ini digunakan, yakni berwarna biru muda dan putih. Saat meninjau pesawat, Trump bahkan sempat membubuhkan tanda tangannya pada salah satu bagian pintu pesawat. Menurut Trump, kehadiran pesawat ini penting agar Amerika Serikat memiliki pesawat kepresidenan yang lebih modern dan mampu bersaing dengan armada para pemimpin dunia lainnya.
11: Oh, and I said to myself, you know, these countries, they have a lot of respect for us, a lot, and yet they have a plane that's much better and much newer. It's a little ridiculous out there, and we have our signal, and we have our beautiful American flag, and we put the wave in it, as you know. We've always gone with a straight little noodle, and I never loved that. Now we have a wavy, beautiful flag. We're waving it proudly because our country is doing so well.
10: Meski demikian, hadiah pesawat dari Qatar ini juga menuai kritik dari sejumlah politisi dan pengamat yang mempertanyakan aspek keamanan serta biaya modifikasinya. Pesawat ini akan digunakan sementara sambil menunggu pengiriman Air Force One generasi baru yang masih mengalami keterlambatan.
9: Kebakaran terjadi di Republik Dominika. Sebuah rekaman drone milik saksi mata memperlihatkan kebakaran yang melanda sebuah resort di pantai Bayahibe. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat waktu setempat ini memaksa sedikitnya 1.700 tamu resort dievakuasi. Otoritas tempat mengonfirmasi dalam insiden ini menewaskan seorang wanita berumur 46 tahun yang berasal dari Italia. Api berhasil dipadamkan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Seluruh tamu yang selamat kini telah dipindahkan ke hotel-hotel terdekat. Sementara itu, pengelola resort belum memberikan komentar resmi terkait musibah ini. Sri Lanka menghadapi wabah demam berdarah terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 44.000 kasus tercatat sejak awal tahun. Sementara itu memasuki pertengahan tahun, gelombang panas ekstrim mulai melanda. di mana suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius di Jerman membuat hewan di kebun binatang dan warga di berbagai kota terdampak gelombang panas.
10: 44.000 kasus demam berdarah tercatat di Sri Lanka sejak awal tahun ini. Jumlah yang fantastis itu membuat Sri Lanka kini berjuang menghadapi wabah demam berdarah terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas kesehatan menyebut kenaikan kasus diperburuk oleh musim hujan monsun, urbanisasi yang tidak terencana, serta dampak siklon yang melanda akhir tahun lalu. Pemerintah Sri Lanka mengerahkan petugas kesehatan untuk melakukan penyemprotan insektisida dan penelusuran rumah warga dalam upaya memutus rantai penyebaran nyamuk demam berdarah. Kasus diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan sebelum melandai. Ia juga memperingatkan kondisi ini dapat menyamai wabah besar pada tahun 2019. Memasuki pertengahan tahun, gelombang panas ekstrim mulai melanda. Suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius di Jerman membuat hewan di kebun binatang Dortmund dan warga di berbagai kota terdampak gelombang panas. Hewan seperti orang utan dan badak terlihat mencari cara untuk mendinginkan diri.
12: Die Tiere hier bei uns im Zoo gehen ganz unterschiedlich mit der Hitze um. Manche freuen sich regelrecht, zum Beispiel die Serie Jemas über den Schlamm. Viele Tiere, zum Beispiel die Orang-Utans, kriegen von uns dann auch ja, ein bisschen was zu trinken. Mehr als sonst, die haben natürlich immer ein Trinken, aber da gibt es ein paar extra.
10: Sementara warga terlihat memadati Sungai Isar di München untuk menghindari terik matahari. Menariknya, di tengah kondisi panas ekstrim, penjual es krim di Jerman menghadirkan menu khusus bertema Piala Dunia yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung.

0: Kegagalan Portugal meraih kemenangan saat bertemu Republik Demokratik Kongo membuat Cristiano Ronaldo menerima banyak kritik. Namun menurut bek Portugal, Ruben Dias, kritik terhadap Ronaldo itu hanya sebuah kebisingan. Hal itu disampaikan Ruben Dias saat konferensi pers pada Jumat. Menurut bek Manchester City itu, kritik sebenarnya tidak ditujukan untuk Ronaldo seorang. Dan kritik semacam ini sudah biasa terjadi saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pertama Grup K Kamis lalu. Portugal kesulitan menembus pertahanan Kongo. Tercatat selama pertandingan pasukan Roberto Martinez hanya membuat satu tembakan ke gawang. Satu-satunya gol Portugal ke gawang Kongo dicetak gelandang João Neves.
1: Tal como eu disse antes, não é tema para nós. É insignificante, é barulho, é ruído, faz parte da competição, faz parte de jogar nesta seleção, faz parte de estar rodeado pelos jogadores que estamos, mas não deixa de ser ruído ainda assim e como tal não é importante para nós.
0: Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestik memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Skuad Korea Selatan memboikot media lokal setelah bocornya audio seorang reporter yang mencibir kapten timnas. Sementara isu xenofobia meredam dukungan warga Afrika untuk timnas Afrika Selatan di Piala Dunia.
2: Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestiknya memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Muncul rekaman percakapan seorang reporter yang menyindir Kapten Tim Son Heung-min hingga viral di media sosial. Cibiran reporter itu tak sengaja terekam saat sesi latihan terbuka di Guadalajara, Meksiko pada 7 Juni. Mereka terdengar mengomentari cara berlari Son Heung-min dengan nada sinis, serta merendahkan para pemain terkait status pembebasan wajib militer mereka. Son merupakan salah satu pemain yang mendapatkan pengecualian dari tugas militer usai memenangkan medali emas di Asian Games 2018. Meski demikian, Son tetap menjalani pelatihan dasar militer selama beberapa pekan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Ini juzangnya, 이렇게 소대장 뛰듯이 저렇게
4: 잘 그냥 보자는 거예요. 카메라.
3: 군대에서 뛰는 것처럼 저렇게 뛰는. 주장이어서 그런가?
4: 그게 안 갔다 온 거.
2: Video itu langsung menuai kecaman dari para pendukung yang menilai sikap reporter tidak profesional dan tidak menghormati jasa para pemain. Sebagai bentuk protes, skuad Korea Selatan disebut sepakat memboikot dengan menolak memberikan wawancara kepada media Korea hingga membatalkan sejumlah sesi media yang telah dijadwalkan. Di berbagai negara Afrika, penggemar sepak bola menolak untuk mendukung tim Afrika Selatan sebagai bentuk protes atas serangan xenofobia yang terjadi di negara tersebut. Sejumlah tempat melaporkan penurunan drastis jumlah penonton saat pertandingan Afrika Selatan. Di Lagos, Nigeria, pertandingan Afrika Selatan melawan Republik Ceko pada Kamis hanya dihadiri 2 orang penonton. Angka ini jauh jika dibandingkan 80 orang yang menonton tim Afrika lainnya bermain.
5: I can't love my enemy. When you don't need me in your home, there's no way I'm going to love you back. So, and I understand not all South Africans are involved in this xenophobic attack, only few group. But then, again, I'm supporting Czech Republic because of the ongoing xenophobic attack in South Africa.
2: Sentimen xenofobia merupakan isu yang berulang di Afrika Selatan, serta telah diperkuat oleh para politisi yang mencari dukungan menjelang pemilihan lokal pada bulan November mendatang.
0: Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan tuan rumah penyelenggara, tetapi negara lain pun ikut merasakannya. Salah satunya sebuah desa di negara bagian Kerala, India, di mana para penggemar tim nasional Argentina membangun stadion sepak bola terapung lengkap dengan dekorasi pemain bintang yang kini menjadi daya tarik wisata baru.
6: Eits, ada yang unik nih. Biasanya stadion ada di darat, tapi di Kerala, India, ada stadion yang dibuat terapung. Ternyata, stadion terapung ini dibuat penggemar tim sepak bola Argentina untuk menyemarakan Pesta Bola Dunia 4 tahunan ini. Struktur unik ini dibangun di atas platform yang ditambatkan di tengah sungai dan dihiasi replika berukuran asli para pemain tim nasional Argentina. Instalasi tersebut menjadi simbol dukungan warga terhadap juara dunia bertahan Argentina. Hal ini pun menarik perhatian masyarakat dan wisatawan yang datang berkunjung dengan mengabadikan momen bersuah foto bersama replika pemain favorit mereka.
7: പ്രൗഡാണ് ശരിക്കും കേരളം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള അർജന്റീന ഫാൻസ് ഇവിടുത്തെ അർജന്റീന ഫാൻസിന് ശരിക്കും ഒരു പ്രൗഡായിരിക്കും.
6: Pembangunan Stadion Terapung ini memerlukan perencanaan selama berbulan-bulan. Para supporter juga melakukan berbagai percobaan untuk memastikan struktur stabil di atas air. Desa Pulafur sebelumnya sempat viral pada Piala Dunia 2022 setelah berbagai instalasi bertema sepak bola yang mereka bangun menyebar luas di media sosial.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Iqbal Kurniadi pamit dan tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega

0: rasanya
1: dengan kemasan baru.
2: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
3: Saya butuh uang, karena saya sekolah. Saya butuh makan, tolong, Bang. Rumah saya di Bekasi, Bang, tolong. Saya nggak berhenti di provokator. Tapi Bang, saya nggak berhenti. Ada kebijakan. Tolong, Pak. Saya nggak punya uang.
4: Seorang pengemudi ojek online tengah jadi perbincangan publik karena histeris saat motornya diangkut petugas dishub. Saat itu ia tengah mengambil pesanan makanan milik customer, namun ia diduga melanggar aturan parkir. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Seorang pengemudi ojek online tengah jadi perbincangan publik karena sampai memohon-mohon ke petugas dishub di kawasan Jakarta Timur agar motornya tak diangkut. Saat itu ia tengah mengambil pesanan makanan milik customer-nya, namun diduga ia melanggar aturan parkir.
5: Nah, enak, udah jadi
3: punya. Saya butuh uang, Bang. Anak saya sekolah. Saya butuh makan, tolong, Bang. Rumah saya di Bekasi, Bang, tolong.
2: Motor seorang pengemudi ojek online ojol diangkut petugas dishub di kawasan Jakarta Timur saat tengah mengambil makanan. Driver ojol itu sampai memanjat mobil dishub dan memohon-mohon agar motornya tak diangkut.
3: Belum kok lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini, Pak. Tolong.
2: Namun penertiban tetap dilakukan oleh petugas karena kendaraan tersebut dinilai parkir di lokasi yang melanggar aturan serta berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Dikutip dari Detikcom, Jumat 19 Juni, Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak mengatakan bahwa penertiban dilakukan sesuai ketentuan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Petugas melakukan penderekan kendaraan, angkut jaring untuk kendaraan roda 2, serta operasi cabut pentil OCP terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir. Pada kegiatan yang berlangsung pada Rabu itu, petugas menindak 5 sepeda motor yang parkir di atas trotoar dengan tindakan angkut jaring. Sementara Sabtu pagi, jajaran anggota suku dinas perhubungan Sudinhub Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online yang tengah viral bernama Sulis di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Sulis.
6: Menjadi pembelajaran bagi kami, disampaikan begitu sehingga ke depan akan kita perbaiki bagaimana kita melakukan sebuah penegakan hukum. Tetapi kita juga berharap teman-teman semua itu tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada.
2: Terkait kendaraannya yang sempat diangkut petugas, Sulis menegaskan bahwa motor miliknya tidak ditahan dan telah diambil kembali pada hari yang sama tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun.
4: Seorang juru parkir wanita sempat viral di media sosial karena berhasil menyelamatkan uang senilai 3,6 miliar rupiah yang hendak dirampok. Uang bernilai miliaran itu milik seorang juragan kapal ikan yang kini menghadiahi sang juru parkir berangkat umroh.
7: Kalau Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umroh saya, ya silakan, matur nuwun sangat.
0: Ngomong sendiri saja nggak punya duit, jangan mau berangkat aja.
4: Beginilah ungkapan haru sekaligus bahagia Kusriati, seorang juru parkir wanita yang sempat viral di media sosial karena berhasil mengamankan uang senilai 3,6 miliar rupiah dari kawanan pencuri di Brebes, Jawa Tengah. Sebagai ungkapan terima kasih dari sang pemilik uang atas aksi heroiknya mengejar pelaku pencurian pecah kaca pada Senin lalu, ia kini menerima hadiah berangkat umroh.
0: Oh ya, kalau Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umroh saya, ya silakan. Makin nunggu sangat. Umroh sendiri saja nggak punya duit, jadi nggak mau berangkat. Alhamdulillah Pak Haji kalau kan nggak ada nek, saya bilang gitu. Ya senang.
1: Senang. Karena pengen.
0: Aku sendiri yang nggak bisa, nggak punya duit.
4: Awalnya, Kliwon sang pemilik uang yang sekaligus seorang juragan kapal ikan memberikan uang imbalan sebesar Rp100.000 yang dibagikan kepada 3 orang. Namun besar imbalan ini sempat menjadi perbincangan karena nominal yang dianggap tak sebanding dengan risiko yang dihadapi oleh Kusriati. Beberapa hari setelahnya Kliwon mendatangi Kusriati untuk menghadiahkan umroh.
7: Aku nggak sia-sia kalau aku betul saya mau ngasihkan ibadah umroh untuk Bu Sumiati.
1: Sumiati ya.
7: Biar aku tuh bermanfaat lah. Maksudnya bukan saya juga dari hati, bukan. Apa seakan-akan gimana, saya enggak. Saya emang hati saya tersentuh karena dia mengatakan ingin tahu itu Ka'bah itu kayak apa, Mekah itu kayak apa.
4: Rencananya Kusriati dijadwalkan akan berangkat umroh pada 7 Agustus 2026 mendatang. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
8: Setelah dinantikan berbulan-bulan oleh warga terdampak banjir Aceh, pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dan juga isi hunian tahap 3 dan 4 di Aceh Tamiang. Penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia di kota Kuala Simpang.
2: Ratusan warga terdampak bencana banjir Aceh memadati kantor pos cabang Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Sabtu pagi. Mereka datang untuk menerima bantuan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dan isi hunian tahap 3 dan 4 yang disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Untuk penyaluran perdana di Kecamatan Kota Kuala Simpang, bantuan diberikan kepada 324 keluarga penerima manfaat. Proses pencairan dilakukan dengan verifikasi ketat, mulai dari pencocokan nomor induk kependudukan, pemeriksaan KTP asli, hingga verifikasi foto penerima bantuan.
9: Ya kami ya berharaplah, karena kemarin ini nggak cair-cair, mana rumahnya beranjak, modal aku usaha pun hancur semua. Ditunggu juga, mau nggak keluar-keluar, yang lain daripada keluar kami nggak keluar. Ya ini nyatanya dapat undangan keluar, iya alhamdulillah.
2: Penerima bantuan jaminan hidup ini mencapai 32.342 kepala keluarga. Sementara penerima bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi masing-masing berjumlah 39.246 kepala keluarga.
10: Hari ini, proses hari ini ada 324 KPM. Nah, untuk desa-desa yang lain, kecamatan-kecamatan lain seperti Karangbaru dan Sekra itu kita lanjut di hari Senin, Selasa berdasarkan jadwal yang sudah kita buat.
2: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang bersama perwakilan Kementerian Sosial RI juga melakukan pengawasan langsung di lokasi penyaluran. Penyaluran bantuan tahap 3 dan 4 ini juga dilakukan secara serentak di Kota Langsa. Warga berharap bantuan yang diterima dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan mereka setelah terdampak banjir. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
8: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang ASN kantor KSOP kelas 1 Palembang sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan Musi Banyu Asin. Pelaku meminta uang kepada agen kapal hingga 3 juta rupiah untuk setiap kapal yang melintas. Sementara itu KPK kembali memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024.
4: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang aparatur sipil negara pada kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang berinisial YK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan Musi Banyuasin. YK diduga meminta uang kepada agen kapal dengan nilai antara Rp400.000 hingga Rp3.000.000 untuk setiap kapal yang melintas dengan besaran yang disesuaikan dengan ukuran kapal. Dalam penyidikan ini, Kejati Sumsel menyita uang tunai sebesar Rp165.000.000, 7 keping logam mulia dengan total berat 275 gram, serta 1 unit motor yang diduga berkaitan dengan hasil gratifikasi.
11: Di perkara ini sudah lakukan penyitaan sebanyak uang tunai Rp165.000.000, 7 keping logam emas total seberat 275 gram, kemudian motor Harley Davidson seri road grade sudah kita sita di perkara ini.
4: Tersangka YK langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang selama 20 hari ke depan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Sumsel. Hingga kini penyidik telah memeriksa 56 saksi termasuk 27 agen kapal yang beroperasi di wilayah Sungai Lalan. KPK memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Mahsyur sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 pada Kamis 18 Juni 2026. Usai diperiksa hampir 5 jam, Fuad memilih tidak memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia juga enggan menanggapi pertanyaan mengenai dugaan perolehan tidak sah PT Maktur sebesar Rp27.8 miliar maupun penetapan Direktur Operasional Maktur sebagai tersangka dalam perkara ini. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pemberian sejumlah uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak di Kementerian Agama. Keterangan Fuad dinilai penting karena yang bersangkutan diduga mengetahui proses awal pengusulan pembagian kuota haji tambahan, distribusi kuota, hingga dugaan aliran dana yang terjadi setelah kuota khusus mendapat penambahan secara signifikan.
12: Ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Artinya keterangan-keterangan dari para saksi termasuk saudara FAM ini untuk menguatkan, untuk mempertebal bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik.
4: KPK juga menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan telah memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp622 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Sudah sebulan terakhir tabung gas 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan. Warga hanya bisa mendapatkan gas melon ini di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp30.000. Inilah kamera amatir yang merekam saat warga menyerbu pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemandangan ini terlihat sejak satu bulan terakhir. Warga rela antri demi mendapatkan gas subsidi dengan harga yang terbilang murah, yakni Rp18.500 per tabungnya. Terlambat sedikit saja, mereka tak akan kebagian gas yang dikhususkan untuk warga kurang mampu ini. Anehnya, meski langka di tingkat pangkalan, gas melon banyak dijumpai di tingkat pengecer dengan harga bervariasi hingga tembus Rp30.000 per tabung. Kondisi ini dikeluhkan warga dan berharap kondisi ini bisa segera ditangani.
13: Sampai ya begitu sih, antri lama baru 20
14: dah.
13: Iya, itu di pangkalan itu. Itu
14: berapa hari baru bisa dapat gas itu, Pak?
13: Wah, 2-3 hari baru dapat. Ada itu gas begitu. Jadi kayaknya itu diutamakan sendiri di pengeceran. Nanti di pengeceran baru kita beli tak 25. Ada yang paling rendah itu 25 lah. Ada yang menyampai 30.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
15: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai

0: Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
2: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
3: Yeah. Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
4: Apa tuh?
3: Radikal bebas.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Mulai dari tas, sepatu, seragam hingga alat tulis diburu karena ditawarkan dengan beragam promo menarik. Keramaian terlihat di sejumlah stand perlengkapan sekolah di Jakarta Fair Kemayoran. Para pengunjung, khususnya orang tua yang datang bersama anak-anaknya, memanfaatkan momen ini untuk melengkapi kebutuhan menjelang masuk sekolah. Beragam produk ditawarkan, mulai dari tas sekolah, sepatu, buku tulis, hingga peralatan belajar lainnya. Sejumlah tenan juga memberikan potongan harga dan promo khusus yang menarik minat pengunjung. Dan selanjutnya kita akan pantau bagaimana keramaian dan juga keseruan di Jakarta Fair Kemayoran pada sore hari ini. Sudah terhubung bersama kami, produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar di sana. Kaira, selamat sore. Apa saja hal menarik yang bisa dilakukan di PRJ?
1: Ya, selamat sore Diana. Betul sekali, kalau biasanya orang ke PRJ untuk mencari makanan ataupun minuman yang mungkin setengah viral ya, dan juga hiburan-hiburan, situasi berbeda ditunjukkan oleh lokasi saya sekarang. Saat sekarang ini saya sedang berada di Hall B1 ya. Bisa lihat di sekitar saya di sini banyak sekali booth-booth yang menyediakan perlengkapan sekolah. Dan juga situasi terkini bisa dilihat ya, banyak sekali orang tua yang membawa anaknya untuk melihat perlengkapan sekolah, karena mungkin selain momen sekarang adalah hari libur ya di akhir pekan, nah sekarang momennya juga lagi libur sekolah nih, dan juga sebentar lagi masuk tahun ajaran baru. Biasanya anak-anak menuntut untuk dibelikan perlengkapan sekolah baru, begitu tas, sepatu, dan juga alat-alat tulis. Dan saya penasaran ya, kenapa sih ya masyarakat dan juga pengunjung memutuskan untuk melihat perlengkapan sekolah di sini ya, ada apa sih ya, ataukah punya alasan tersendiri? Saya mencoba untuk mengobrol juga berbincang-bincang dengan pengunjung yang ada di sini. Yuk, coba kita cari-cari. Halo Ade. Waduh, ini kayaknya banyak sekali ya belanjanya. Kalau boleh tahu namanya siapa?
2: Nama saya Gaisan.
1: Oke, Gaisan kelas berapa Gaisan?
2: Kelas 9.
1: Kelas 9. Di sini sama siapa?
2: Sama mama, sama papa, sama adik.
1: Oke, udah berapa kali kalau boleh tahu ke PRJ?
2: Lebih dari 5 mungkin.
1: Oh, banyak juga ya. Boleh dijelaskan, nah ini Gaisan beli apa aja di sini tadi?
2: Di sini ada cemilan gitu, sama buku tulis. Ya, kebanyakan cemilan sih.
1: Oke, tapi ada alat tulis juga ya buat sekolah ya. Nah, kalau boleh tahu harganya lebih murah atau lebih mahal nih daripada di luar?
2: Lebih murah di sini.
1: Oke, lebih murah di sini. Oke, nah di PRJ ini emang sengaja untuk beli alat tulis di sini atau karena kelihatan ada alat tulis di sini langsung beli di sini?
2: Ngincer alat tulis juga sih, mama juga buat naik kelas gitu.
1: Oke, nah selain alat tulis rencananya nanti mau eksplor apa lagi nih di PRJ?
2: Kayaknya mama mau beli kosmetik gitu mungkin ya, alat rias.
1: Oke, nah rencananya sampai jam berapa nih di sini nanti?
2: Kenapa?
1: Sampai jam berapa di sini nanti?
2: Kira-kira sampai jam 7 lah mungkin.
1: Oke, lama ya.

0: Oke, terima kasih ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga berburu program sekolah lainnya. Nah, dari itu ngobrol-ngobrol saya, bincang-bincang saya bersama salah satu pengunjung yang ada di sini, siswa yang memang mencari perlengkapan sekolah di sini. Terus mungkin buat Anda yang mungkin masih ragu ya, kira-kira apa aja sih yang ada di gedung B1 ini, perlengkapan sekolah apa sih yang bisa diekspor di sini? Sebenarnya di sini banyak sekali ya. Mungkin di sebelah kanan saya bisa dilihat di sini banyak sekali tumpukan-tumpukan buku ya yang bisa dipilih dengan berbagai macam ukuran begitu ya. Ada buku tulis, buku matematika dan juga buku gambar dan juga masih banyak sekali alat-alat tulis untuk perlengkapan sekolah. Dan juga dari data yang kami himpun tadi ya, kita bertanya kepada petugasnya, banyak sekali sebenarnya promo-promo yang ditawarkan jika Anda membeli di PRJ ini daripada membeli di luar PRJ. Dan juga banyak sekali sebenarnya instrumen-instrumen yang Anda bisa dapatkan ketika Anda membeli di sini daripada membeli di tempat lain. Nah, selain alat tulis nih ya, kira-kira apa lagi sih yang bisa Anda dapatkan terutama untuk perlengkapan sekolah di PRJ? Nah, bisa dilihat di sebelah kanan saya ini juga ada sepatu-sepatu ya. Sepatu-sepatu kan menjadi instrumen yang penting ya ketika memasuki tahun ajaran baru ya. Apalagi awal masuk sekolah dengan sepatu baru, biasanya semangatnya pasti juga lebih optimal begitu ya, ingin menunjukkan yang terbaik di tahun ajaran baru. Bisa dilihat banyak sekali promo-promo yang ditawarkan oleh booth-booth di sini, tentunya dengan variasi-variasi sepatu yang berbeda dan juga harganya di sini pastinya juga lebih murah dibandingkan jika Anda membeli di luar PRJ begitu. Banyak sekali yang bisa kita eksplor di sini begitu ya. Nah, bagi Anda yang mungkin masih bingung ya bagaimana mencari perlengkapan sekolah yang murah, cepat dan juga dengan booth-booth yang berdekatan, boleh langsung datang ke Pekan Raya Jakarta 2026, tepatnya di gedung B1 ini. Nah, dan juga saya ingin menyarankan ya, jangan lupa untuk mengunjungi anjungan Pemprov DKI Jakarta karena memang di sana banyak sekali hiburan disediakan dan juga booth-boothnya. Tentunya di sana juga ada panggung yang siap menghibur dan juga memeriahkan malam minggu Anda. Itu yang dapat saya laporkan kembali ke studio Diana.
1: Waduh, ini kayaknya karena lihat-lihat peralatan sekolah, jangan sampai kayaknya jadi kangen sekolah ya, jadi daftar sekolah lagi nih. Dan jangan lupa juga ke anjungan Pemprov DKI Jakarta karena mungkin setelah capek gitu ya untuk mencari perlengkapan sekolah, bisa ke sana untuk bersantai dan menikmati hiburan. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Mikaela Amar dari PRJ. Menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499, Hotel Borobudur Jakarta menggelar program Discover Betawi Art and Culture. Kegiatan yang berlangsung mulai 19 Juni hingga 24 Juli 2026 ini jadi ajang pelestarian budaya Betawi menuju perjalanan Jakarta memasuki usia 5 abad.

0: Bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat 19 Juni 2026, program Discover Betawi Art and Culture resmi dibuka. Pembukaan acara ditandai dengan berbagai pertunjukan budaya Betawi, mulai dari palang pintu hingga tari tradisional Betawi yang ditampilkan oleh Universitas Negeri Jakarta. Program ini mengangkat kekayaan seni, budaya, kuliner, dan tradisi Betawi sebagai bagian dari identitas Jakarta yang terus berkembang sebagai kota global. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, pelestarian budaya Betawi menjadi tanggung jawab bersama agar warisan Jakarta tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
1: Sebetulnya kegiatan di Borobudur ini bukan kegiatan pertama ya. Hampir setiap tahun kita memang MOU dengan beberapa hotel. Artinya apa? Untuk mengangkat kebudayaan Betawi. Misal welcome drink, kemudian kue-kue, tarian-tarian. Nah, artinya itu kegiatan yang rutin dilakukan apalagi menjelang ulang tahun Jakarta seperti ini. Nah, tadi memang saya sampaikan tahun depan fokus kita akan jauh lebih besar karena kegiatan kita dari mulai Januari sampai Desember itu kegiatan kebudayaan sifatnya memang internasional. Itu makanya nanti kita akan rapatkan khusus gitu.
0: Sepanjang periode program hingga 24 Juli 2026, masyarakat dapat mengikuti berbagai aktivitas budaya. Di antaranya Bazar UMKM, Pojok Betawi, Pasar Senggol, Pawai Ondel-Ondel, Temu Lokal, serta kompetisi kuliner dan tarian Betawi. Hotel Borobudur Jakarta juga menghadirkan pengalaman kuliner khas Betawi, serta berbagai aktivitas komunitas dan keluarga. Sementara itu, Hotel Borobudur Jakarta menyebut kolaborasi ini telah berjalan selama 4 tahun sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal.
2: Kolaborasi dengan Pemprov DKI untuk program Discover Betawi ini kita sudah beberapa kali. Jadi kita sudah, ini tahun yang keempat untuk berkolaborasi untuk menyambut ulang tahun DKI Jakarta. Dan itu kerjasamanya kita memang banyak didukung dan kita juga ini salah satu kontribusi untuk yang tahun ini paling spesial untuk menyambut Jakarta menuju ke 5 abad.
0: Melalui kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi, dan berbagai komunitas, program ini diharapkan mampu menjaga eksistensi budaya Betawi. Sekaligus menjadi bagian dari perjalanan Jakarta menuju usia 5 abad pada tahun 2027.

Beralih ke informasi lainnya, sudah 10 hari harga Pertamax BBM non-subsidi meroket 32% jadi Rp16.250 per liternya. Saat itu pemerintah menyebut kenaikan disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik akibat perang Iran-Amerika Serikat. Namun belakangan, Iran dan Amerika Serikat sepakat damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya, kapan harga Pertamax turun? Dan kita simak liputannya.

0: 10 hari sudah masyarakat khususnya kelas menengah terpaksa menikmati pahitnya harga Pertamax yang meroket hingga 32%. Bagi masyarakat yang koceknya masih mencukupi, mengisi Pertamax masih dilakoni dengan alasan menjaga mesin kendaraan. Namun bagi yang uangnya pas-pasan, mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah.
1: Kalau harganya sudah sangat melonjak ya lumayan tinggi ya, pasti kita warga juga akan beralih mungkin ya ke bahan bakar subsidi. Karena mungkin harganya jauh lebih murah daripada Pertamax sih.
2: Kalau untuk Vinda, sebenarnya saya mikir dua kali ya, karena apa? Ketika mengisi bahan bakar itu, akankah nanti antrian panjang dan yang pastinya nantinya untuk performa mesinnya itu nanti pasti akan berbeda.
3: Ya tadi juga udah ngantri sih Kak, ngantri panjang sama teman saya. Tadi saya masih di pom bensin, lumayan agak lama banget dan panjang banget antriannya di Pertalite. Karena ya mau gimana lagi gitu ya Kak, kita tetap ikut antrian aja daripada naik harga karena kita juga memperhitungkan semuanya gitu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina menyebut kenaikan harga Pertamax disebabkan kenaikan harga minyak mentah akibat dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Sejarah perjalanan harga Pertamax memang naik turun sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1999. Pertamax awalnya dijual di kisaran harga Rp5.000 per liter. Lalu di tahun 2008 hingga 2022 dijual Rp9.000 hingga Rp14.500 per liternya. Berikutnya sempat turun di tahun 2024 hingga 2025 menjadi Rp12.750 per liter. Naik turun harga Pertamax salah satunya memang ditentukan oleh harga minyak dunia. Meroketnya harga Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250 disebut penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Iran-Amerika. Namun belakangan di 18 Juni, Amerika dan Iran sepakat damai dan memicu anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 20% lebih. Penurunan harga minyak dunia menjadi angin segar. Masyarakat pun berharap harga BBM Pertamax bisa turun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga BBM Pertamax akan turun dalam waktu dekat? Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia dalam konferensi pers di Bakom Republik Indonesia pada Rabu menuturkan ada potensi harga Pertamax turun. Namun, Dwi Anggia tidak menjawab kapan hal ini akan terjadi.
4: Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya.
0: Sebelumnya ditemui di Istana Negara Kamis malam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan harga Pertamax tidak segera turun usai harga minyak dunia turun. Airlangga menyebut pemerintah Indonesia masih memantau kesepakatan damai antara Amerika dan Iran benar-benar dijalankan. Airlangga juga enggan menjawab pasti kapan harga Pertamax bisa turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan usai jeda kita akan ke Indonesia Arena untuk melihat gelaran Alo Bank Festival 2026 yang akan menghadirkan grup asal Korea sebagai bintang utama. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Teatrikal Tambelina dan Tinkerbell jadi hiburan menarik dimulainya musim liburan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Dongeng klasik Putri Mungil dan juga Sahabat Peri Ajaib ini dikemas modern dengan efek visual memukau dan tata cahaya spektakuler ditambah para pemainnya yang akrobatik. Menarik untuk ditonton untuk anak-anak Anda.
7: Dongeng klasik Tambelina dan Tinkerbell menjadi sebuah pertunjukan menarik untuk Anda dan keluarga di musim liburan sekolah tahun ini. Dengan tema cerita A Magical Story for Everyone, pertunjukan ini bercerita tentang persahabatan seorang putri mungil Tambela dan Tinkerbell si peri ajaib. Dengan latar taman bunga yang indah, Tambela berani melawan si pangeran kodok dengan anak buahnya hingga akhirnya bisa kembali dengan sang pangeran pujaannya berkat bantuan peri ajaib Tinkerbell. Menunjukkan nilai persahabatan, keberanian, dan mengejar mimpi. Pertunjukan teatrikal ini sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-15 Trans Studio Bandung. Dikemas secara interaktif, penuh warna-warni, serta efek visual dan tata cahaya spektakuler, ditambah para pemain yang akrobatik dan interaktif.
8: Dalam rangka ulang tahun Trans Studio Bandung yang ke-15 ini, kita menghadirkan show spesial libur sekolah, Tambelina and Tinkerbell, A Magical Story for Everyone. Jadi pertunjukan ini menghadirkan pertunjukan untuk keluarga yang mengajak anak-anak bermain di taman bunga gitu. Jadi memang penuh dengan warna-warni yang cerah, kemudian icon-icon juga atau bunga-bunga yang memang membawa keceriaan untuk seluruh keluarga.
9: Ya, jadi Tambelinanya itu diculik sama pangeran kodok. Terus Tambelinanya kabur. Tiba-tiba ada segerombolan tikus culik lagi Tambelinanya.
10: Menarik apa tadi pertunjukannya?
9: Yang menarik pas Tambelinanya sama pangerannya terbang.
7: Pertunjukan Tambelina dan Tinkerbell ini digelar setiap hari hingga 12 Juli mendatang di Trans Studio Bandung. Terdapat 20 wahana yang bisa dikunjungi dari wahana edukasi, interaktif, hingga wahana menantang dan memacu adrenalin menjadikan liburan yang tak terlupakan dalam mengisi liburan sekolah untuk keluarga Anda. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
6: Alobank jadi bank digital pertama di dunia yang berkolaborasi dengan platform Weverse, sebuah platform global yang memungkinkan penggemar berinteraksi langsung dengan idola mereka. Komitmen jadi lebih dari sekedar layanan perbankan digital terus dilakukan Alobank. Kali ini Alobank menggandeng Weverse. Ini adalah platform superfan global yang jadi rumah bagi jutaan penggemar musik dan artis dunia. Melalui kolaborasi ini, Alobank jadi bank pertama di dunia yang terintegrasi langsung dengan Weverse. Nasabah kini dapat melakukan pembelian Weverse Jelly langsung dari aplikasi Alobank menggunakan mata uang rupiah tanpa biaya konversi valuta asing. Weverse sendiri merupakan platform global yang memiliki lebih dari 155 juta unduhan dan 50 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Platform ini menyatukan penggemar dan artis melalui konten eksklusif, siaran langsung, membership resmi, hingga penjualan merchandise. Beralih informasi lainnya, board game cafe kini jadi salah satu alternatif lokasi untuk nongkrong bersama teman atau keluarga. Tak sekadar makan dan minum, di tempat ini pengunjung juga bisa seru-seruan sambil memainkan aneka jenis permainan sembari berinteraksi sosial secara langsung.
11: Bagi yang bosan main game di gadget, board game cafe bisa menjadi pilihan untuk seru-seruan bersama teman atau keluarga. Di Kota Bandung, salah satu lokasi yang bisa dikunjungi adalah cafe di kawasan Dipati Wukur ini. Lebih dari 400 game tersedia, mulai dari permainan kartu, strategi, hingga kerjasama. Rata-rata beragam permainan ini didesain untuk dimainkan oleh 2 hingga belasan orang, baik untuk pemula maupun pemain berpengalaman. Pengunjung yang datang dipersilakan memilih permainan dengan tingkat kesulitan yang diinginkan. Tak perlu khawatir tidak bisa bermain game karena ada game master yang senantiasa mendampingi dan memberikan arahan terkait board game yang dipilih. Sambil bermain, pengunjung juga bisa mencoba aneka makanan dan minuman yang tersedia. Menu andalannya adalah sandwich daging serta nasi goreng daging yang menggoda. Beragam minuman dingin menyegarkan juga bisa dipesan untuk menemani waktu bermain. Makanan dan minuman ini ditawarkan mulai dari harga Rp15.000.
12: Nah, akhirnya setelah tadi bermain selama beberapa menit, mengikuti permainan board game ini salah satunya, ternyata memang asik banget dan seru banget ya. Lebih menariknya lagi, karena kita sambil bermain, kita juga bisa sambil nyemil-nyemilan makanan yang bisa dipilih. Ini salah satunya nih, roti ini. Enak.
11: Permainan board game yang disediakan bisa dimainkan oleh anak-anak hingga dewasa. Sesuai konsep sang pemilik yang ingin semua kalangan bisa bermain board game dengan gembira.
13: Adanya Marvel ini saya berharap semoga orang-orang tuh bisa berkumpul bareng, main bareng, bareng keluarga, bareng teman, bareng pacar, bareng pasangan, bisa main bareng dan enjoy gitu. Kalau main board game tuh begitu menyenangkan gitu loh. Itulah awal mulanya kenapa saya bikin Marvel Board Game Cafe, untuk sharing space di mana semua orang bisa main board game dengan harga yang terjangkau gitu.
11: Dengan tiket masuk sebesar Rp25.000 hingga Rp35.000, pengunjung bebas bermain sepuasnya mulai dari jam buka pada pukul 12 siang hingga tutup pada pukul 10 malam. Pengunjung juga diperbolehkan mengganti permainan yang diinginkan tanpa tambahan biaya. Keseruan dan sorak-sorai pemain pun seringkali menghiasi sejumlah meja yang disediakan untuk bermain. Lokasi lain yang bisa dikunjungi adalah kafe yang berada di kawasan Singgasana Raya Cibaduyut ini. Kafe 2 lantai ini memiliki lebih dari 300 game lokal maupun luar yang bisa dicoba dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Yang termudah bisa selesai dalam waktu 15 menit, sementara yang tersulit bisa memakan waktu berjam-jam untuk menyelesaikannya.
12: Nah, di sini memang tersedia bermacam-macam jenis game, mulai dari yang tingkat kesulitannya cukup rendah yang ada di bawah hingga yang agak lebih kompleks ya, biasanya ditaruh di atas. Tapi tenang saja, jika bingung seperti saya ini kira-kira game mana yang seru, di sini juga ada game master yang nantinya akan membantu pengunjung untuk memilihkan dan menjelaskan game-game mana aja yang kira-kira seru untuk dicoba. Bukan begitu ya, Kak ya? Kira-kira yang mana nih, Teh?
14: Dari sekian banyak game ini, Kak, kita bisa cobain semuanya, cuma mungkin aku rekomendasinya nih for restaurant.
12: Okay. Ini buat pemula ya?
14: Pemula untuk yang banyakan ini seru nih, yang heboh-heboh, oh, yang dicari-cari gitu.
12: Oke, okay, kita coba, berarti kita coba main game yang ini aja ya kalau gitu. Oke, okay deh, kita mainkan ya. Welcome. ya.
11: Setiap permainan akan dipandu oleh staff board game atau game master agar pengunjung tidak mengalami kesulitan. Setiap hari setidaknya ada 5 game master yang siap membantu memberikan beragam informasi mengenai game sejak kafe buka pada pukul 10 pagi.
12: Nah, ini walaupun level permainan itu easy to medium, tapi memang kita harus benar-benar mendengarkan penjelasan dari si game master sehingga kita perlu beradaptasi sedikit. Kalau sudah paham baru benar-benar terasa ini keseruan permainannya ya. Ya, kita main lagi ya. Oke. Masak lagi.
11: Sambil bermain, pengunjung juga bisa icip-icip berbagai makanan ringan seperti kentang goreng dan tahu cabai garam, ataupun makanan berat seperti rice ball wagyu, katsu kari, hingga nasi rames. Aneka makanan ini ditawarkan mulai dari Rp30.000, sementara untuk minuman dibanderol di kisaran Rp20.000. Bagi sejumlah pengunjung, bermain game di board game cafe dirasa lebih menyenangkan. Selain banyaknya variasi permainan, keseruan juga terasa kala pemain bisa berinteraksi langsung dengan pemain lain.
13: Karena kan selain main video game, kayak board game tuh bisa interaksinya lebih gitu. Terlepas dari teknologi doang. Jadi bisa kayak nostalgia gitu, kayak Monopoly kan udah bosan coba bergame yang lain gitu.
15: Ya kayak seru aja, kan kalau HP kayak jenuh gitu, bosan. Jadi coba hal baru dengan board game.
11: Dengan kapasitas hingga 50 orang, lokasi ini bisa menampung pengunjung mulai dari anak-anak hingga komunitas. Jenis permainan yang disediakan cukup beragam, mulai dari permainan casual untuk anak dan keluarga, hingga permainan strategi yang membutuhkan konsentrasi lebih.
16: Dari gamenya kita banyak banget variannya, kayak contohnya kita ada yang kayak trading atau mungkin perang-perangan. Terus juga ada game yang kita strategi, kita ngumpulin poin atau kita lawan-lawanan nih, kita kayak perang satu sama lain gitu. Nah kalau untuk yang suka-sukanya ini sesuai dari customernya gitu, dari pelanggannya kira-kira mereka suka apa, nanti kita bantu gitu. Nanti kita bantu contoh, oh kak kita mau yang heboh, kita mau yang rusuh, nanti kita akan kasih game yang sesuai juga. Atau kak kita mau yang menantang dong kak, yang rada-rada mikir, nanti kita kasih game yang kayak ada strateginya.
11: Untuk bermain di sini, pengunjung dikenakan tiket mulai dari Rp25.000 untuk pelajar dan Rp35.000 untuk umum. Dengan tiket tersebut, pengunjung bisa bermain game sepuasnya hingga kafe tutup pada pukul 10 malam. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Ratusan warga Tionghoa Bangka memadati kawasan Putri Duyung Ancol, Jakarta untuk merayakan Festival Pecun. Tradisi warisan Tionghoa ini tahun ini dipusatkan pada 3 ritual simbolis, membuang bacang ke laut dan mandi bersama di siang hari sebagai simbol mengharap keberkahan.
17: Tepat sebelum pukul 12 siang hari, acara dimulai dengan ritual membuang kue bacang ke laut. Komunitas warga yang diwakili oleh tokoh masyarakat Tionghoa dari Bangka ini bersama-sama melemparkan bacang yang dibungkus daun bambu berbentuk segitiga ini ke laut. Ritual ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan simbol membuang kesialan agar setahun ke depan penuh berkah. Kemeriahan puncak acara terjadi tepat pukul 12 siang saat air laut mulai surut. Puluhan peserta berlomba-lomba mendirikan telur di atas tembok pembatas dekat laut. Mereka percaya kalau telur bisa berdiri tegak tanpa jatuh, maka setahun ke depan akan mendatangkan keberuntungan dan rezeki. Suasananya seru, penuh ketawa, dan konsentrasi tinggi.
18: Sengaja datang ke sini ikut acara ini.
19: Acara pecun.
18: Oh, pengen ikut ritualnya itu. Ritual umpamanya mandi air ngsiso biar awet muda.
19: Terus apa lagi, Bu?
18: Apalagi biar ketemu teman-teman. Kan banyak teman-teman dari mana-mana pada datang, teman sekampung.
17: Saya pun tertarik mencoba untuk membuat telur berdiri tegak. Ternyata sulit juga ya. Beberapa kali sempat gagal mencoba.
20: Yes. Berhasil juga nih berdiriin telur. Dalam tradisi pecun, ketika di jam 12 siang, dipercaya kalau misalnya bisa berdiriin telur, itu akan membawa keberkahan dan keberuntungan bagi yang bisa berhasil mendirikan telur. Itu lihat, keren banget. Banyak banget telur yang udah berhasil didiriin.
17: Selesai ritual telur, para warga Tionghoa berlanjut mandi bersama dengan guyuran air yang disemprotkan dari selang air saat air laut surut pukul 12 siang ini diyakini membawa berkah dan membuat awet muda. Tradisi mandi ramai-ramai ini jadi momen paling dinanti karena semua usia turun ke lapangan untuk mandi basah-basahan sambil berdoa dan berharap kebaikan.
0: Masyarakat Tionghoa membuat tradisi setahun sekali setiap tanggal 5 bulan 5 Tionghoa, jadi melempar bacang juga di laut gitu. Untuk telur karena jam 12 siang itu ada gaya tarik gravitasi bumi ya, antara bumi dengan matahari, jadi telur dengan sendirinya bisa berdiri dan tadi Pak Nadil ada lihat sendiri kan gitu. Kalau mandi dipercaya jam 12 siang itu, mandi air jam 12 siang itu dipercaya bisa bikin awet muda.
21: Warga yang muda tetap ingat sejarah, di mana sejarah itu adalah memperkat hubungan kita ya. Jangan lupa pecun ini kan adalah sejarah dari nenek moyang kita dulu, dari kakak kita dulu, saudara kita dulu semuanya. Jadi sejarah ini adalah harus diingatkan terus setiap tahun gitu. Dan tidak ada tahu menawar. Namanya adat, sejarah harus diingatkan. Ya. Supaya tetap dilestarikan.
17: Perayaan Pehcun sekali lagi menjadi bukti budaya Tionghoa tetap hidup dan dirayakan bersama. Dari ritual buang bacang, mendirikan telur, hingga mandi berkah, perayaan Pehcun ini menunjukkan budaya adalah jembatan yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Nabil Haris, Ilham Aji, Jakarta.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli mendatang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Jombang, Jawa Timur, dan Presiden pertama RI Insinyur Soekarno di Blitar. Tiba di pesantren Tebu Ireng, Jombang pada Sabtu pagi, Kapolri disambut pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz. Dan dalam momen ini, Jenderal Listio Sigit mendapat penggalungan surban yang merupakan tradisi sebagai tanda kehormatan dan persaudaraan. Kapolri kemudian memanjatkan doa dan menaburkan bunga di makam Gus Dur sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sosok yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Di masa kepemimpinannya pada 1999 sampai dengan 2001, Gus Dur sangat gencar mendorong agenda reformasi termasuk profesionalisme di bidang pertahanan dan juga keamanan, serta menjunjung tinggi supremasi sipil. Salah satu warisan terbesar yang dihasilkan pada masa itu adalah pengukuhan pemisahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri secara konstitusional. Setelah berziarah ke makam Gus Dur, Kapolri melanjutkan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Ziarah yang dilakukan dalam rangkaian jelang Hari Bayangkara ke-80 ini dimaksudkan untuk terus mengingat nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Jenderal Listio Sigit juga direncanakan melanjutkan perjalanan berziarah ke makam Presiden Soeharto.
3: Rangkaian kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan bagian dari tradisi kami untuk bisa menyerap dan tentunya menggali nilai-nilai dari para pemimpin bangsa yang tentunya ini sangat penting. Khususnya bagi institusi Polri yang tentunya kita memiliki satu amanah untuk terus bisa mempertahankan apa yang diwariskan, apa nilai-nilai yang telah diberikan oleh mantan-mantan Presiden kita, mantan-mantan pemimpin bangsa kita.
2: Presiden Prabowo Subianto memanggil pelatih sepak bola Timnas Indonesia John Herdman ke Padepokan Garuda Yaksa, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. John Herdman menyatakan dirinya berambisi membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030.
4: Pelatih sepak bola Timnas Indonesia John Herdman menghadap Presiden Prabowo Subianto ke Padepokan Garuda Yaksa, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 19 Juni 2026. John Herdman didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menghadap Presiden Prabowo. Pertemuan turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan berlangsung selama 2 jam dan membahas perkembangan Timnas Sepak Bola Indonesia. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, Presiden Prabowo Subianto menaruh atensi besar terhadap kemajuan Timnas Indonesia.
5: Kemungkinan pasti seperti itu, dan termasuk Rencana-rencana ke depan ya, tentunya kan kalau kita memiliki keinginan lolos ke Piala Dunia, tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan jauh lebih matang. Mungkin beberapa event-event seperti FIFA Series yang akan berlangsung tahun depan itu juga perlu kita persiapkan dari sekarang, termasuk kalau dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PSSI, tentunya memperbaiki iklim kompetisi kita untuk bisa menghasilkan tim nasional yang hebat.
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan, selama Piala Dunia berlangsung, dirinya terus terobsesi untuk membawa Indonesia tembus ke Piala Dunia 2030. John Hartman menjelaskan, sebelum Piala Dunia 2030, dirinya akan fokus memberikan kemenangan pada ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Ia mengungkapkan akan memberikan banyak kesempatan kepada pemain lokal untuk bermain pada dua ajang tersebut.
6: He like every Indonesian is the same. I keep saying we have 280 million reasons, and he's one of them. He's one of that 280 million that want us to qualify for 2030. Everything we do, every day we wake up, we are obsessing about that qualification because that will change everything in our country forever.
4: Sementara Menpora sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program PSSI untuk pengembangan tim nasional. Terlebih, babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2030 akan dimulai pada September 2027.
7: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan.
4: Erick Thohir menambahkan, Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah FIFA ASEAN yang akan digelar bulan September-Oktober 2026. Erick menekankan, Presiden Prabowo sangat memperhatikan kebijaksanaan bonus bagi atlet berprestasi yang mencapai 1 miliar rupiah per orang. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Bogor, Jawa Barat.
2: Di balik gemuruh pertandingan pencaksilat, terdapat sosok-sosok perempuan yang tangguh, bermental juara dan juga berprestasi. Selain berprestasi ini, mereka juga berkontribusi dalam memajukan olahraga bela diri warisan budaya Indonesia ini.
8: Semangat juang dan disiplin tinggi menjadi kunci keberhasilan para pesilat putri dalam meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari stereotip gender, keterbatasan akses pembinaan, hingga tuntutan untuk menyeimbangkan berbagai peran dalam kehidupan. Seperti Sabrina, siswi kelas 4 di SD Jakarta Islamic School di kawasan Kalimalang, Jakarta ini, mengaku tertarik dengan pencaksilat karena untuk melatih mental dan untuk menjaga diri. Sabrina berharap ke depannya ia bisa menjadi atlet pencaksilat yang go internasional.
9: Karena Sabrina ingin melatih mental Sabrina dan ingin menjaga diri Sabrina dari orang-orang yang jahat. Dan Sabrina juga ingin berprestasi untuk memilih sekolah-sekolah favorit di SMP atau SMA nanti. Makanya gara-gara memang silat ini seru ya, jadi melatih fisik kita ya. Tapi kayak capek, udah pasti capek, tapi seru aja gitu loh ngelatihnya, kayak seru gitu. Terus juga kalau Sabrina berprestasi, Mama Sabrina sering kasih kayak hadiah gitu.
8: Setali tiga uang dengan Sabrina, Claudina Karisa siswi kelas 8 ini mengaku dirinya tertarik ikut pencaksilat selain untuk mencari prestasi, bisa sebagai pelindung diri. Claudina berharap dengan prestasi yang sudah diraihnya dapat menjadi batu loncatan untuk menjadi atlet yang bisa mengharumkan bangsa.
10: Karena kita sebagai perempuan, apalagi di era yang sekarang tuh harus punya pembekalan diri ya. Apalagi banyak kasus-kasus yang pelecehan dan juga kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu buat pembekalan diri aku di masa depan aja sih. Iya, karena pencaksilat itu salah satu bela diri yang aku masih bertahan sampai sekarang ya. Aku dulu pernah ikut karate, cuman kurang cocok dan pencaksilat kayak udah mengalir di darah aku.
8: Untuk mencapai prestasi tidak hanya didapat dari latihan yang sungguh-sungguh, namun dukungan dan doa dari orang tua sangat diperlukan.
11: Kalau misalkan itu pasti ya, gitu. Kalau itu memang pasti. Kalau misalkan dari anaknya itu udah memang memiliki semangatnya, gitu, motivasinya juga dia kuat. Dan saya sebagai orang tua hanya mendukung sampai memang dianya itu sukses di kedepannya. Dan tadi juga dia bilang kan dia tujuannya pengen dia go internasional ya, gitu. Jadi saya sebagai orang tua berusaha berdoa untuk mencapai tujuannya ke arah sana.
8: Sementara itu, Ahmad Hozin, pengurus Sekolah Jakarta Islamic School, mengatakan pihak sekolah selalu mendukung kemajuan siswa-siswinya dalam mencapai prestasi. Bagi Hozin, pencaksilat bukan hanya sekedar wadah mencari prestasi, namun bisa memberikan kesehatan dan kepercayaan diri.
12: Kami sangat mendukung terhadap anak-anak kami untuk berprestasi, sehingga kami menyediakan waktu dan tempat eskul silat ASBD ini, yaitu pada hari Senin sore jam 4 sampai selesai itu kegiatan eskul ASBD di sekolah kami. Dan alhamdulillah kami setiap tahun sudah mengikuti kejuaraan CNN atau kejuaraan event-event yang bergengsi yang ada di sekitar Jabodetabek maupun tingkat nasional.
8: Fibrin Aruzak dan Jauza Prayata selaku pelatih silat mengaku memang ada perbedaan maupun tantangan dalam melatih atlet wanita. Komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor utama untuk melatih atlet wanita.
13: Perempuan itu lebih ke nyimbangin moodnya dia ya, timbang laki-laki, berbeda dengan laki-laki ya. Ya tentunya ya lebih apa namanya?
14: Lebih sabar.
13: Ya lebih ya lebih sabar.
15: Kita harus juga dekat sama mereka sih biar bisa ngajak apa ya, bikin bangun komunikasi yang baik, terus sama bikin dia happy terus lah. Kita seling-selingin dengan games juga biar mereka latihannya senang. Itu sih sebenarnya biasanya kita pakainya.
8: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, tanding, serta seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Jimmy Chandra, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia mulai populer di Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Kegagalan Portugal meraih kemenangan saat bertemu Republik Demokratik Kongo membuat Cristiano Ronaldo menerima banyak kritik. Namun menurut bek Portugal Ruben Dias, kritik terhadap Ronaldo itu hanya sebuah kebisingan. Hal itu disampaikan Ruben Dias saat konferensi pers pada Jumat. Menurut bek Manchester City itu kritik sebenarnya tidak ditujukan untuk Ronaldo seorang. Dan kritik semacam ini sudah biasa terjadi saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pertama Grup K Kamis lalu. Portugal kesulitan menembus pertahanan Kongo. Tercatat selama pertandingan pasukan Roberto Martínez hanya membuat satu tembakan ke gawang. Satu-satunya gol Portugal ke gawang Kongo dicetak gelandang João Neves.
1: Tal como eu disse antes, não é tema para nós. É insignificante, é barulho, é ruído, faz parte da competição, faz parte de jogar nesta seleção, faz parte de estar rodeado pelos jogadores que estamos, mas não deixa de ser ruído ainda assim e como tal não é importante para nós.
0: Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia mulai populer di Piala Dunia 2026. Tak hanya oleh supporter, Viking Row juga dilakukan oleh anggota parlemen Norwegia untuk mendukung Erling Haaland dan teman-teman.
2: Aksi Viking Row ini menghebohkan gelaran Piala Dunia 2026 di Stadion Boston pada Rabu lalu. Ribuan supporter Norwegia melakukan gerakan bersama, mengayunkan tangan secara serempak layaknya mendayung perahu Viking. Gerakan ini diiringi teriakan serentak, tepukan drum, hingga nyanyian khas Viking. Aksi Viking Row ini sukses membakar semangat Erling Haaland dan teman-teman hingga berhasil mengalahkan Irak dengan skor telak 4-1. Tak hanya di stadion, aksi Viking Row untuk mendukung timnas Norwegia juga dilakukan di Parlemen Norwegia pada Kamis waktu setempat. Di tengah jalannya sidang, para legislator serempak bergoyang dan menirukan gerakan mendayung dari kursi masing-masing. Aksi yang dipimpin Presiden Parlemen Norwegia Masud Gharahkhani tersebut ditutup dengan sorakan dukungan untuk tim nasional sepak bola Norwegia yang sedang bertanding di Piala Dunia 2026. Viking Row merupakan tradisi yang identik dengan supporter Norwegia. Candaan gerakan mendayung secara serempak ini kerap dilakukan untuk membakar semangat para pemain saat bertanding. Aksi Viking Row ini akan ditunggu penggemar sepak bola saat timnas Norwegia akan menghadapi Senegal pada 23 Juni waktu Indonesia.
0: Informasi lainnya, dunia film animasi kembali diramaikan dengan berbagai proyek baru dari dua studio besar dunia. Disney dan Pixar sama-sama memperkenalkan karya terbaru mereka yang menjanjikan petualangan penuh imajinasi dan juga karakter unik.
3: My whole life, I felt like there was something wrong with me.
4: Why should you? Rumah produksi Walt Disney Animation Studios resmi merilis teaser trailer perdana untuk film animasi original terbarunya, Hex. Film yang mengangkat kisah dunia sihir para penyihir ini menjadi film animasi original non-sequel pertama Disney sejak perilisan Wish pada tahun 2023. Cuplikan tersebut memperkenalkan seorang remaja bernama Billy Doe yang tanpa sengaja menemukan kekuatan sihir dan terseret ke dunia misterius yang dikenal dengan Hexing. Teaser juga menampilkan berbagai elemen fantasi, termasuk buku tua yang dapat berbicara dan pena ajaib yang mempertanyakan keanehan dalam diri Billy. Film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November mendatang.

0: Setelah sukses dengan Hoopers pada awal tahun 2026, rumah produksi Pixar kini mengenalkan proyek Fabel mereka yang akan datang bertajuk Gato. Film ini akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia, lengkap dengan keberadaan mafia kucing yang akan dibintangi Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne. Gato mengisahkan seekor kucing hitam di Venesia yang sangat menyukai musik. Karena mitos dan tahayul masyarakat setempat, ia dijauhi dan dianggap pembawa sial. Gato dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027.
1: Para pecinta musik kembali disuguhi deretan karya menarik dari nama-nama besar di kawasan Asia Tenggara. Project Pop merayakan usia 30 tahun melalui lagu baru Selamat Birthday. Sementara dari negeri jiran, penyanyi serta penulis lagu Siti Nurhaliza hadir dengan video musik terbarunya bertajuk Kesuma. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Datang juga hari. Salah satu grup musik paling ikonik tanah air, Project Pop, resmi merayakan ulang tahun ke-30 mereka di panggung musik Indonesia.
3: Semoga selalu sehat.
2: Menandai momen bersejarah ini, grup yang terbentuk sejak era 90-an tersebut meluncurkan lagu terbaru bertajuk Selamat Birthday. Lagu yang dirilis tepat pada 17 Juni 2026 ini bertepatan dengan hari jadi grup yang setia menghibur masyarakat sejak tahun 1996.
3: Selamat bertambah usia.
2: Dalam liriknya, Selamat Birthday menyampaikan ucapan selamat sekaligus untaian doa yang tulus bagi siapapun yang tengah merayakan hari lahirnya. Setelah 3 dekade mewarnai industri kreatif, grup asal Bandung ini menegaskan kesiapan mereka untuk terus menemani baik generasi lama yang tumbuh bersama mereka maupun generasi baru penikmat musik di seluruh pelosok tanah air.
4: Yeah, happy birthday!
2: Penyanyi dan penulis lagu kenamaan asal Malaysia, Siti Nurhaliza, kembali menyapa penggemarnya melalui video musik terbaru bertajuk Kesuma. Lagu ini menjadi bagian dari album terbarunya, Gema Bumantara, yang mengangkat nuansa musik tradisional Melayu dengan sentuhan modern. Dalam liriknya, Kesuma menggambarkan harapan, kesetiaan, serta keindahan cinta melalui metafora bunga Kesuma.

Seorang pencuri yang tertangkap basah saat berusaha menggasak sepeda motor di Dusun Kepuh Rejo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan menjadi target amukan massa pada Jumat malam. Peristiwa bermula saat korban hendak menjual sepeda motornya dan sepakat bertemu pelaku melalui sistem COD. Namun saat mencoba kendaraan, pelaku justru langsung membawa kabur motor tersebut. Korban yang spontan berteriak membuat warga sekitar langsung melakukan pengejaran hingga pelaku berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 3 identitas berbeda yang diduga digunakan pelaku untuk mengelabui korban. Pihak kepolisian menyebut pelaku kini masih dirawat di Rumah Sakit Pusdik Porong karena mengalami luka parah. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Seorang pengemudi ojek online di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan oleh penumpangnya sendiri pada 15 Juni 2026. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di jari usai berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Peristiwa bermula saat pelaku memesan ojek online. Pelaku berinisial ALM lalu menodongkan pisau saat melintas di lokasi yang sepi dan gelap. Tak butuh waktu lama, unit reskrim Polsek Cikarang Timur berhasil meringkus pelaku utama setelah mengidentifikasi rekam orderan di aplikasi korban. Ketiganya digelandang ke Mapolsek Cikarang Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat. Selain pelaku utama, polisi juga menangkap 2 orang penadah berinisial AS dan BPP, serta mengamankan barang bukti berupa pisau dan motor korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sakit hati karena merasa dipecat secara sepihak, seorang mantan karyawan gudang buah berinisial SA nekat membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Dibantu 2 rekannya,

0: 1 unit mobil pickup dan 2 sepeda motor baru yang dibeli dari uang hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Kopo dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Diana Valencia, kita mulai Laca Kriminal edisi hari ini.

0: Aksi perampokan di sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku menguras ratusan juta rupiah dengan mengancam dua pegawai minimarket menggunakan senjata api. Sementara itu, seorang wanita jadi korban penjambretan saat tengah berjalan di kawasan perumahan di Kota Palangkaraya, kalung senilai 40 juta pun raib.
1: Makeup.
2: Rekaman kamera CCTV minimarket di Jalan Surya Raya, Kelurahan Cakas, pihak Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merekam jelas aksi perampokan yang terjadi pada Kamis pagi, 18 Juni 2026.
1: Neng.
2: Dari rekaman, terlihat seorang pelaku masuk seorang diri ke minimarket yang baru saja buka dan berpura-pura ingin melakukan transaksi top up dana di kasir. Namun seketika, pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam dua pegawai yang tengah bertugas. Di bawah todokan senjata, pelaku memaksa dua karyawati menyerahkan kunci brankas. Usai mendapatkan kunci, pelaku mengunci kedua karyawati di sebuah ruangan di lantai 2 minimarket sebelum kemudian menguras isi brankas dan membawa kabur sejumlah rokok. Usai kejadian, petugas telah menangkap pelaku sekaligus mengamankan barang bukti berupa senjata api mainan.
3: Senpi mainan ya, yang sudah diamankan oleh
4: Polda. Berapa total berapa Pak yang diambil Pak uang tunai sama?
3: Nah, kita belum tahu Polda ya. Sekitar 12 juta.
4: 12 juta. Pak, itu sempat juga kata karyawannya sempat disekap ya Pak di bagian gudang?
3: Kalau disekap tidak. Tapi maksudnya untuk menuntutkan
4: berapa? Di bawah ancaman senpi Pak?
3: Di bawah ancaman.
4: Satu orang doang ya Pak yang diamankan ya Pak di Polda ya?
3: Satu orang, memang pelakunya satu.
4: Kalau umurnya Pak masih?
3: Nanti silahkan.
2: Akibat kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian berupa uang tunai hasil penjualan dan rokok dengan total kerugian mencapai 12 juta rupiah. Kini kasus perampokan tersebut ditangani lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Rekaman kamera CCTV di kawasan Jalan Keluarga Kota Palangkaraya merekam aksi penjambretan yang terjadi pada Rabu 17 Juni lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat CK yang tengah berjalan kaki menuju rumahnya tiba-tiba didekati dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa ampun, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, kedua pelaku berhasil kabur membawa kalung emas senilai 40 juta rupiah. Akibat tarikan keras tersebut, bagian leher korban mengalami cedera. Tak hanya luka fisik, korban kini juga mengalami trauma mendalam akibat kejadian yang menimpanya. Korban telah melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian setempat. Pihak keluarga berharap rekaman CCTV yang merekam jelas aksi kedua pelaku dapat menjadi petunjuk utama bagi petugas untuk segera mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, polisi membubarkan arena judi sabung ayam yang meresahkan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi itu, polisi pun mengamankan puluhan orang serta puluhan ayam aduan. Dan di lokasi lainnya, polisi mengamankan puluhan ekor penyu hijau yang diselundupkan ke Bali dari Madura. Seorang pelaku ditangkap dan dua lainnya tengah diburu polisi.
5: Aparat unit Jatan Ras bersama Samapta Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi arena sabung ayam di Jalan Asal Mula Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Dalam penggerebekan ini, aparat mendapati puluhan orang yang diduga tengah bermain judi sabung ayam. Selain itu, di lokasi turut juga disita berupa puluhan ayam yang dipertaruhkan lengkap beserta dengan perlengkapan arena diduga untuk bermain judi sabung ayam. Puluhan pelaku dan juga barang bukti yang diamankan di TKP kemudian dibawa dengan menggunakan mobil polisi ke Polrestabes Makassar. Arena judi ayam ini disebut telah berdiri sejak lama dan juga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar karena berada di sekitar area fasilitas umum seperti masjid dan juga rumah tahfidz. Meski beberapa kali telah dilakukan penindakan oleh polisi, namun pengelola rumah judi ayam ini tetap nekat dan kembali.

0: Lim melakukan taruhan adu ayam.
1: Naya dalam hukum, Pak. Maka lokasinya sangat besar. Ya, mereka menuntut, Pak, agar ini dihentikan. Karena ini sangat resah. Banyak aduan, Pak, dari masyarakat. Tuh. Karena lokasi ini, Pak, tidak jauh dari rumah-rumah tapis. Ada masjid.
0: Ditpol Airut Polda Bali mengamankan 21 ekor penyu dalam kondisi hidup di Pantai Pegametan, Desa Sumber Kima, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat sore. Di lokasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang pelaku berinisial KS yang tengah menjaga dan menunggu pembeli berinisial KMG. Penyu jenis hijau ini diselundupkan dari Jawa Timur dan pelakunya masih dicari polisi. Satwa langka ini rencananya akan diperdagangkan di Bali, diantaranya untuk bahan kuliner olahan daging penyu.
2: Pada sekali interogasi dari tersangka AS bahwa tersangka KS ini memesan penyu hijau sebanyak 21 ekor penyu hijau yang datang, yang sebelumnya lebih dari itu, yang datang dari perairan Madura oleh inisial I di dalam perahu. Kemudian inisial I sudah pergi meninggalkan perahu, penyu itu ditaruh di pinggir pantai. Kemudian nantinya KS ini akan menjual penyu-penyu tersebut kepada seorang pembeli yang saat ini kami lakukan pengejaran atas nama KM.
0: Pelaku penyelundupan dan perdagangan penyu ini dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menggagalkan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah warung di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Petugas menangkap dua pelaku dengan barang bukti hampir 300 gram sabu siap edar. Di lokasi lainnya, petugas juga menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras ilegal di Kota Tangerang, Banten. Dua tersangka yang berperan sebagai pengedar ditangkap dan berikut barang bukti 135 ribu butir obat keras berbagai merek.
0: Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggagalkan transaksi narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Petugas menangkap dua pelaku berinisial ASDP dan CWH di sebuah warung makan. Dari tangan pelaku, polisi menyita tiga bungkus plastik berisi sabu dengan berat total 292,93 gram. Turut diamankan dua unit ponsel yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi transaksi. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka ASDP telah menjalankan bisnis ini sejak Mei 2026. Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari jaringan yang sebelumnya dijalankan oleh suaminya yang kini berada di dalam tahanan. Sementara tersangka CWH berperan sebagai rekan yang membantu proses transaksi dengan upah Rp500.000.
4: Pada saat upaya paksa pengamanan ditemukan narkotik jenis sabu seberat 3 ons atau setara dengan 300 gram. Tersangka ASDP menerangkan bahwa golongan satu jenis sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri pada saat diamankan dan diperoleh dengan cara membeli dari saudara inisial R.
0: Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.
5: Beli berapa?
0: Tim Opsional Reserse Narkoba Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos yang akan dijadikan tempat pesta dan transaksi sabu di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram pada Jumat siang. Petugas menangkap tiga pelaku berinisial LH, JH, dan LS dengan sejumlah barang bukti berupa 2,35 gram sabu dan alat isapnya. Saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut, petugas menemukan sebuah tas pinggang yang dibuang ke dalam kamar mandi untuk menghilangkan barang bukti.
6: Jadi berdasarkan informasi ini orang luar, ini luar dari wilayah Mataram, mencoba datang untuk mengedarkan di wilayah Mataram. Tetapi begitu kita ada informasi

0: kita langsung melakukan penggerbekan dan saat ini kita berhasil mengamankan 3 orang dengan jumlah barang bukti ada sekitar 6 poket yang mungkin kurang lebih 3 atau 4 gram seperti itu.
1: Petugas Polsek Benda menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras ilegal di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Polisi menangkap 2 pelaku berinisial R dan FN dan menyita 135 ribu butir obat keras dengan berbagai merek, termasuk belasan paket siap kirim dengan tujuan pemesan di sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan masih ditemukannya peredaran obat keras, sehingga dilakukan penyelidikan dan berhasil ditangkap seorang pelaku saat melakukan transaksi secara COD. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengedarkan obat keras secara ilegal sejak 2 bulan lalu, di mana penjualan secara online melalui media sosial dengan jangkauan distribusi lintas pulau. Untuk menyamarkan penjualan dan pengiriman, paket obat keras dilapisi pakaian atau keset sebelum dibungkus dengan plastik.
2: Tangkapan dari hasil interogasi awal bahwa selain yang ada pada dirinya, bahwa obat-obat ini juga masih ada yang tersimpan di rumah kontrakannya. Kemudian tim melakukan penggeledahan dan didapati barang-barang obat-obat terlarang. Dari hasil pengumpulan ini, Polsek Benda berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Total barang bukti seluruhnya adalah 135.000. Distribusi dari yang kami ungkap sudah dilakukan kurang lebih 2 bulan.
1: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Seorang pria di Kota Semarang nekat menusuk istrinya menggunakan obeng saat korban mengambil rapot anak mereka di sekolah. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka tusuk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
4: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya, 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Mega

0: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo, Jambi, mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, aksi kekerasan terhadap pasangan juga terjadi. Tengah mengambil rapot anak di sekolah, seorang istri tiba-tiba ditusuk suaminya dengan obeng.
1: Inilah detik-detik saat sebuah ambulans menjemput AYP di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, hari Jumat. Perempuan 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan

0: kan obeng. Tidak lama usai kejadian, pelaku dibekuk dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Polisi masih mendalami latar belakang dan pemicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini. Inilah dokumentasi saat YI pelajar 14 tahun ketika ditangkap polisi di wilayah Ogan Kemilir. Ironisnya, YI ditangkap karena diduga melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Sebelumnya, Selasa 9 Juni lalu, pelaku hendak mencuri uang di rumah korban di wilayah Oku Selatan. Namun, aksi ini dipergoki oleh korban. Dalam kondisi panik, usai aksinya terungkap, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah dan menusuk bagian perut korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penyerangan. Mengingat pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
1: Batungan apa? Pipinya ditampang.
0: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sekujur tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki mengalami lebam. Tenggorokan dan perut tidak bisa menerima air maupun makanan akibat sakit yang dirasakan. Dengan berlinang air mata, ia memohon pertolongan karena tidak kuasa melawan serta kabur. Berdasarkan penelusuran petugas, identitas korban diketahui sebagai Darmi, warga desa Bungodani, kecamatan Rantau Pandan, Bungo. Sayangnya, korban disebut tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi. Imigrasi menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran untuk membantu korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Untuk mendapat luka baik, buat dapat luka ada baikan mati tanau.
2: Istri mendiang aktor Epi Kusnandar mengalami insiden kurang menyenangkan. Ia didorong oleh seorang pria hingga terjatuh. Sementara itu warga Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya.
3: Insiden kurang menyenangkan menimpa Karina Ranau, istri mendiang aktor Epi Kusnandar di depan warungnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @epi_kusnandar_official itu tampak Karina didorong oleh seorang pria hingga jatuh tersungkur.
4: Ini saksi semua, anda ngedorong saya di sini.
3: Hah? Peristiwa yang terjadi pada Senin siang itu bermula saat seorang pria yang tidak sabar mengantri sebelum jam operasional warung dimulai. Ketegangan memuncak ketika pria tersebut menolak memindahkan sepeda motornya dari depan ruko di sebelah warung korban hingga mendorong Karina ke arah jalan raya. Pasca kejadian, Karina langsung melakukan visum dan melaporkan insiden ini ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Warga Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat sore digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban ditemukan tewas dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan leher terjerat kain spray. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya. Menurut adik ipar korban, korban dan suami sirinya kerap terlibat cekcok.
5: Iya, jadi tuh tadi jam 3 kurang lah ya, tepatnya itu saya mau potong rambut ke salon sama anak saya. Terus anaknya itu ada di depan rumah situ tuh dua orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu ngudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia, mama meninggal. Meninggal? Meninggal kenapa? Sama ayah, dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu, di bangku, lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat.
3: Kepolisian dari Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
6: Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban.
3: Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat.
2: Bermula dari saling ejek di media sosial dan berlanjut jadi duel fisik. Seorang pelajar SMP berujung tewas dibacok celurit di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di lokasi lain di Surabaya, perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya berakhir duka. Seorang pemuda bersama kakak dan temannya dikeroyok

0: kelompok yang diduga bonek supporter Persebaya Surabaya. Akibatnya satu tewas dan satu lainnya terluka. Duel remaja bersenjata tajam ini terjadi Kamis malam di Jalan Kalibaru Timur 2, Kelurahan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya, duel ini ditonton oleh kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Duel itu akhirnya menewaskan pelajar SMP berusia 16 tahun berinisial WS. Siswa kelas 7 itu tewas dengan luka bacok di pangkal paha kiri akibat sabetan celurit. Tak butuh waktu lama, Jumat ini hari, polisi membekuk pelaku yang juga pelajar SMP berusia 14 tahun saat bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, duel melibatkan dua pelajar SMP yang dipicu saling tantang di media sosial. Korban dan lawannya berinisial IP, lalu janjian bertemu untuk duel dengan membawa senjata tajam.
1: Dan itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Ya, kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan, sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut.
0: Perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya, Rabu malam berakhir duka. Seorang pemuda, Gionaldo, 18 tahun, bersama kakaknya Daniel, warga Karangpilang, Surabaya, dan temannya Bobby, menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan kelompok bonek supporter Persebaya di Jalan Sumatera, Surabaya. Gionaldo dan temannya Bobby terluka parah akibat senjata tajam, sedangkan Daniel, sang kakak, berhasil menyelamatkan diri. Diduga kehabisan darah, Gionaldo akhirnya meninggal di lokasi. Sedangkan temannya Bobby setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat luka bacok di punggung, kini sudah diperbolehkan pulang. Menurut keluarga korban, kejadian tersebut bermula saat korban berusaha melerai perkelahian yang terjadi antara kelompok bonek. Namun naas, korban justru jadi sasaran pengeroyokan dan pembacokan.
2: Adik saya maunya itu melerai, membela. Tapi ternyata yang bikin oleh itu bawa senjata tajam. Terus adik saya di...
3: kena sasaran itu?
2: Iya.
0: Kasus saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambaksari, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis di sebuah rumah CEO perusahaan IT di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melalui metode scientific investigation, pelaku diketahui merupakan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi.

0: Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2 setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang T menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi yang ada TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu.

0: ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
1: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahan seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
4: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
3: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
5: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
3: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
6: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
3: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi ditahan Polda Metro Jaya pada Jumat ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara itu Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di kasus ini.

0: Setelah 15 bulan, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo akhirnya dijemput paksa dan langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan tak mengucap sepatah kata pun. Mantan Wakapolri yang juga menjadi saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ugroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan untuk menemui Roy. Tak berselang lama, Dr. Tifa pun menyusul ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan kesempatan oleh penyidik untuk menyelesaikan ujian disertasinya secara daring. Usai ujian, keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi sebelum resmi ditahan. Sementara itu di Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
2: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
1: Iya, hadir.
0: Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun telah menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada. Namun perkembangan baru terjadi pada Jumat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur

0: untuk menjalani rawat inap. Keputusan ini disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat selama sekitar 2 jam.
1: Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia enggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan enggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman.
0: Kuasa hukum memastikan kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya baik. Namun penyakit bawaan yang ditemukan saat pemeriksaan menjadi pertimbangan tim medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, pihak rumah sakit maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait diagnosis maupun kondisi terkini keduanya. Sejumlah petugas tampak berjaga ketat di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang ASN kantor KSOP kelas 1 Palembang sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan, Musi, Banyuasin. Pelaku meminta uang kepada agen kapal hingga 3 juta rupiah untuk setiap kapal yang melintas. Sementara itu KPK kembali memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan pada tahun 2023 hingga 2024.
0: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang aparatur sipil negara pada kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang berinisial YK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan, Musi, Banyuasin. YK diduga meminta uang kepada agen kapal dengan nilai antara Rp400.000 hingga 3 juta rupiah untuk setiap kapal yang melintas dengan besaran yang disesuaikan dengan ukuran kapal. Dalam penyidikan ini, Kejati Sumsel menyita uang tunai sebesar Rp165 juta rupiah, 7 keping logam mulia dengan total berat 275 gram, serta 1 unit motor yang diduga berkaitan dengan hasil gratifikasi.
3: Di perkara ini sudah melakukan penyitaan sebanyak uang tunai Rp165 juta rupiah, 7 keping logam emas total seberat 275 gram, kemudian motor Harley Davidson seri road grade warna biru. Sudah kita sita di perkara ini.
0: Tersangka YK langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang selama 20 hari ke depan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Sumsel. Hingga kini penyidik telah memeriksa 56 saksi termasuk 27 agen kapal yang beroperasi di wilayah Sungai Lalan. KPK memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 pada Kamis 18 Juni 2026. Usai diperiksa hampir 5 jam, Fuad memilih tidak memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia juga enggan menanggapi pertanyaan mengenai dugaan perolehan tidak sah PT Maktur sebesar 27,8 miliar rupiah maupun penetapan Direktur Operasional Maktur sebagai tersangka dalam perkara ini. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pemberian sejumlah uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak di Kementerian Agama. Keterangan Fuad dinilai penting karena yang bersangkutan diduga mengetahui proses awal pengusulan pembagian kuota haji tambahan, distribusi kuota, hingga dugaan aliran dana yang terjadi setelah kuota khusus mendapat penambahan secara signifikan.
4: Ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Artinya keterangan-keterangan dari para saksi termasuk saudara FAM ini untuk

0: kuatkan untuk mempertebal bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik.
1: KPK juga menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan telah memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp622 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

Seorang maling sepeda motor babak belur dihajar massa saat ketahuan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Sementara itu aksi pelaku curanmor di Kota Tangerang makin berani. Bukannya menyerah saat akan ditangkap, dua pelaku curanmor yang merupakan sepasang kekasih justru nekat menabrak motor petugas dan mengacungkan senjata tajam ke arah polisi.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk massa usai kedapatan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Korban yang sadar motornya dicuri meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Satu pelaku berhasil diamankan sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Massa yang kesal mengikat pelaku dengan tali sebelum ramai-ramai menghajarnya hingga babak belur.
1: Keterangan korban pemilik sepeda motor yang melihat aksi kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 2 orang karena terlihat langsung oleh si korban pada saat berada di dalam minimarket. Salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dibonceng langsung menghampiri motor korban dan langsung menjebol menggunakan kunci letter T, dan korban melihat aksi tersebut langsung meneriaki si pelaku sehingga banyak warga yang membantu mengejar pelaku sehingga salah satu pelaku berhasil diamankan.
0: Dua pelaku curanmor spesialis kendaraan roda 4 berinisial SP dan S yang merupakan sepasang kekasih ini dilumpuhkan petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Kedua pelaku berusaha melarikan diri usai mencuri sebuah mobil box di wilayah Cilduk, Kota Tangerang. Dalam proses penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku yang melawan petugas dengan menabrak sepeda motor petugas kepolisian yang akan menangkapnya. Salah satu pelaku pun sempat mengacungkan senjata.
2: Mereka sudah melakukan sebanyak 21 kali, yaitu di wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kami melakukan surveillance dan melakukan pembuntutan sehingga mereka melakukan aksinya. Dan setelah mereka berhasil membawa satu unit mobil, kami lakukan penangkapan.
0: Aparat kepolisian Polsek Talo menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan AR Deng Munjung 2, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terbongkar dari laporan warga yang mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah tersebut. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan satu unit sepeda motor dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, terungkap bahwa motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Polisi menangkap pelaku yaitu pria berinisial AR, usia 29 tahun, beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor jenis matic. Pelaku sengaja memotong dan mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas.
3: Beberapa barang itu sudah tidak lengkap karena ada sebagian yang sudah dijual. Jadi mereka menjual itu bukan sepeda motor sendiri, tapi dipreteli satu-satu berbagai bagian. Kemudian bagian-bagian yang di antar sepeda motor itulah yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Tapi di Makassar kan
3: ya? Iya, semua masih di Kota Makassar.
0: Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini AR masih berstatus sebagai pelaku tunggal, namun pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dipergoki warga, dua pelaku pencurian motor babak belur diamuk massa di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

0: Jawa Barat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Video amatir warga merekam saat dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Kampung Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Sebelumnya, aksi pelaku dipergoki korban yang kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Massa yang kesal menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku lalu berhasil dikejar warga saat berusaha kabur. Beruntung, pelaku AD dan AM berhasil diselamatkan anggota kepolisian dari Polsek Parung Panjang yang datang ke lokasi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku serta kunci letter T dan magnet. Berdasarkan laporan dari keluarga korban, Polres Sumedang menetapkan pelaku penyiraman air keras inisial WWS sebagai tersangka kekerasan terhadap dua anak di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong. Adapun motif kasus ini berawal dari masalah utang-piutang antara orang tua korban dengan keluarga tersangka yang tak dapat diselesaikan. Tersangka yang jengkel lalu melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak korban. Menurut aparat, penyiraman terjadi sebanyak dua kali. Pada Senin 15 Juni, tersangka WS 32 tahun menyiram RF 9 tahun saat sedang berjalan kaki pulang sekolah hingga korban menderita luka bakar pada wajah dan punggung. Sebelumnya, di tempat yang sama pada 12 Mei malam, WS juga menyiram air keras ke wajah QS 6 tahun yang merupakan adik RF hingga menyebabkan luka permanen pada bagian wajah. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti satu botol air aki, cairan pembersih karat mesin berwarna merah, dan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Sementara itu, korban saat ini tengah menjalani pemulihan kesehatan fisik dan psikis oleh Dinas Perlindungan Anak. Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan. Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Rombongan pejabat sejumlah kementerian mengecek kondisi pembangunan gedung di MTSN Kota Bogor, Jawa Barat bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY pada Jumat siang. Dalam kunjungannya, AHY memastikan perkembangan proses rehabilitasi dan renovasi madrasah yang nyaris rampung tersebut. Renovasi lokasi ini merupakan bagian dari program prioritas nasional rehabilitasi madrasah. Di wilayah Jabar, jumlah madrasah yang mendapatkan program serupa mencapai 127 madrasah. Sementara di seluruh Indonesia, pemerintah menargetkan renovasi madrasah sebanyak 1.397 titik dengan anggaran sekitar 4 triliun rupiah. Pemerintah sengaja mendorong rehabilitasi sarana pendidikan untuk peningkatan kualitas dan keamanan fasilitas pendidikan pasca tragedi runtuhnya bangunan sekolah di Sidoarjo tahun lalu.
1: Progres rehabilitasi dan renovasi dengan data ini sekitar 90% dan ini satu dari sekian banyak madrasah sanawiyah yang juga direnovasi. Di Provinsi Jawa Barat saja ada 127 madrasah sanawiyah. Dan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat yang juga menjadi prioritas dari Bapak Prabowo Subianto.
0: Program rehabilitasi madrasah ini ditargetkan mampu memperkuat kualitas pendidikan Indonesia serta indeks pembangunan manusia. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
2: Halo, selamat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terbaru, keduanya dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani rawat inap berdasarkan rekomendasi dokter setelah pemeriksaan kesehatan. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuat terobosan baru dengan pendekatan deep learning untuk mengajarkan anak lebih kritis dan interaktif, serta menekankan pembangunan karakter menjadi budaya dan nilai penting dalam proses belajar. Selain itu, Kemendikdasmen juga terus berupaya melakukan pembenahan fasilitas sekolah dari hulu ke hilir, serta menjalankan amanat Presiden untuk mengawasi program makan bergizi gratis.
1: Wajah pendidikan dasar kini tengah diuji di mana masifnya digitalisasi sekolah serta maraknya bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan untuk menjawab kekhawatiran serta pertanyaan masyarakat Indonesia, telah bersama kami hari ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Bapak, apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Bella.
1: Bapak sehat?
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
1: Pak, ini kita membahas pertama terkait dengan kemampuan akademik belakangan ini yang terus menjadi perbincangan masyarakat, karena kalau banyak juga orang-orang ini berpandangan bahwa ini adalah kurikulum yang sebenarnya sebelumnya belum matang begitu, Pak. Nah, dari Kementerian Kemendikbud sendiri, apakah ada evaluasi dan langkah konkretnya seperti apa, Pak, terkait kurikulum?
2: Kita mulai dari kurikulum sendiri, kan sebenarnya tidak ada yang kami ubah, kan. Jadi sekarang di sekolah itu masih berlaku dua kurikulum, K13 dan kurikulum Merdeka. Nah, yang kami lakukan adalah pendekatan atau strategi pembelajaran yang bisa diterapkan baik di kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka, namanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Kami berusaha memperbaiki dari hulunya, dan kami berusaha memperkuat kurikulum itu dengan satu prinsip bahwa kurikulum itu by definition itu kan sering hanya dimaknai sebagai seperangkat materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Itu pandangan klasik. Tapi kalau kita lihat definisi yang lebih luas lagi, kurikulum itu kan tidak sekedar seperangkat materi yang diajarkan, tapi semua pengalaman yang diperoleh oleh murid di dalam lingkungan sekolah, baik melalui interaksi interpersonal, interaksi antar individu, itu semuanya adalah bagian dari kurikulum. Dan itu bisa kami combine dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu. Sehingga yang sekarang ini terjadi kan muncul, ya, sering sekali, ya, Mbak Bella, ganti menteri, ganti kurikulum. Saya nggak mengganti kurikulum, kurikulum masih berjalan. Karena yang penting sebenarnya bagi kami bukan kurikulumnya pakai kurikulum yang mana, tapi bagaimana mata pelajaran itu disampaikan kepada murid dan bagaimana murid itu belajar di sekolah. Karena itu maka kami berusaha memperbaiki persoalan ini dari hulunya, yaitu dari pendekatan belajarnya. Ada yang bukan teori tapi sudah bahkan menjadi sebuah tradisi menurut saya, di mana orang sering mengatakan kalau ingin memperbaiki suatu bangsa, perbaiki pendidikannya. Kalau ingin memperbaiki pendidikan, perbaiki dari dalam kelas. Dari dalam kelas itu apa? Ya dari proses pembelajaran itu. Karena itu kami berkali-kali menekankan bahwa bagaimana pembelajaran itu tidak content heavy, tidak terlalu berorientasi materi. Sementara masyarakat itu kan masih menilai pembelajaran itu selalu berapa dan apa yang diajarkan, how much, gitu, berapa banyak diajarkan. Tetapi kami berusaha untuk membangun sebuah pendekatan baru, bukan how much tapi how well, seberapa bagus sesuatu dipelajari. Karena kalau materi yang diajarkan itu hanya mengejar berapa banyak, seringkali seperti, mohon maaf, seperti pelajaran seperti sinetron, kejar tayang. Karena kejar tayang maka ya tidak ada substansi. Karena itu dengan pembelajaran mendalam itu kami berusaha untuk memperbaiki dari paling tidak 4 aspek. Yang pertama, pandangan mengenai murid. Kita berpandangan bahwa pembelajaran itu harus proses yang memuliakan. Memuliakan murid, memuliakan guru, memuliakan ilmu. Itu prinsip yang pertama.

0: Pertama itu. Yang kedua, pembelajaran itu harus melibatkan proses namanya engagement. Engagement itu artinya proses di mana murid belajar aktif, tapi gurunya juga aktif. Jangan seperti ungkapan yang sering saya sampaikan itu. Guru kan hanya fasilitator, nah. Tapi di mana guru fasilitator itu, student active learning, teacher active chatting. Nah, itu yang nggak boleh. Alasnya kan kami fasilitator. Nggak bisa begitu. Harus engage. Nah, proses engagement itu bisa dilakukan kalau guru menggunakan prinsip dasar dalam pembelajaran mendalam, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Pembelajaran di mana murid itu terus terlibat dalam proses belajar, reflektif, kemudian meaningful, dia tahu yang dipelajari, mengapa seperti itu, apa manfaatnya, kemudian dia belajar dengan gembira. Kata kuncinya pada engagement. Kata kunci yang ketiga adalah, saya pakai istilah ini dipakai di Singapura, tapi saya juga pernah baca artikel, judulnya itu when less is more. When less is more. Maksudnya apa Mbak Bella? Justru ketika kita mengajarkan sedikit, murid itu bisa belajar banyak. Kenapa? Karena yang sedikit ini adalah yang esensial, yang sangat substantif. Karena apa? Tidak semua hal bisa diajarkan di sekolah. Sekolah itu terbatas oleh waktu, terbatas oleh ruang, dan berbagai hal yang membuat kita tidak bisa mengajarkan semuanya. Sehingga yang kita tumbuhkan adalah semangat untuk mereka itu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan tahu bagaimana caranya belajar. Sehingga karena itu, maka prinsip yang keempat adalah SOLO. SOLO itu akronim dari Self-Observed Learning Outcome, di mana murid itu bisa mempelajari dan melakukan penilaian terhadap capaian belajarnya sendiri.
1: Pak, tadi kalau kita menyinggung terkait deep learning, kalau misalnya kita melihat, ini kan para siswa diminta untuk lebih kritis supaya tidak terlalu menghafal saat ujian begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat ataupun mengaca kepada para pengajar ataupun guru, ini apakah mereka juga diberikan pelatihan khusus terkait hal ini? Apakah ada target khusus kepada siswa ataupun kepada tiap sekolah terkait deep learning ini Pak?
0: Iya, kita mulainya dari gurunya. Karena kami punya pendapat guru itu tidak sekedar sebagai profesional yang hanya mentransfer ilmu, tapi saya menempatkan guru sebagai agent of learning dan agent of civilization. Guru itu adalah agen pembelajaran atau agen belajar dan agen peradaban. Karena pendidikan itu tujuannya bukan untuk mereka bisa mengerjakan soal. Kita baca undang-undang Sisdiknas itu, pendidikan itu tujuan adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan seterusnya itu. Yang kata kuncinya di depan sebelum narasi itu adalah pendidikan pada dasarnya adalah proses membentuk karakter dan peradaban bangsa. Itu kata kuncinya Mbak Bella. Sehingga karena itu maka yang kita benahi dulu adalah gurunya. Orang bisa punya teknologi secanggih apapun, kalau gurunya tidak bisa melaksanakan dua peran tadi, agent of learning dan agent of civilization, maka semua perangkat teknologi yang canggih itu ya tidak ubahnya seperti mesin saja. Nah, sekarang semua mata pelajaran, apapun mata pelajarannya, itu harus ada muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Jadi ketika orang sudah mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, nilai-nilai yang berkaitan dengan pembentukan karakter itu seperti apa? Jadi tidak sekedar dia tahu sesuatu, dia paham sesuatu, tapi kalau nilai itu tidak melekat, maka dia akan menjadi orang yang hebat, kritis, cerdas, tapi culas. Mohon maaf ya, itu seringkali terjadi seperti itu kan? Karena itu kita tidak ingin seperti itu. Itu sekedar aspek head, padahal pendidikan itu kan harus melibatkan 3H. Head, heart, and hand, gitu kan. Kalau dalam apa peraturan tentang pendidikan karakter itu, pendidikan itu proses tentang olah pikir, olah raga, olah rasa, dan olah hati. Itu semuanya harus melekat di situ. Karena itu walaupun orang belajar matematika, tidak berarti itu tidak hanya berkait dengan bagaimana dia bisa menyelesaikan soal, tapi bagaimana nilai di balik yang dia pelajari.
1: Bapak, kita masuk ke bagian anggaran dari kementerian sendiri ya Pak. Ini kan kalau dari Kemendikbud mendapatkan kurang lebih sekitar 52 triliun rupiah ya Pak ya. Ini tapi kalau kita melihat

0: ataupun kita berkaca ke daerah-daerah 3T, ini masih banyak bisa dibilang sekolah-sekolah yang kurang baik ataupun kurang layak digunakan gitu ya untuk para siswa. Nah, ini bagaimana cara dari Pemda ataupun dari sekolah tersebut melaporkan ke pusat supaya bisa direlokasi? Itu seperti apa, Pak, langkahnya dari kementerian?
1: Ya, jadi kami punya layanan namanya rumah pendidikan. Di rumah pendidikan itu kami punya satu ruang yang di situ berisi laporan-laporan sekolah mengenai salah satunya adalah keadaan fisiknya. Itu. Dan kami punya data by name, by address, Mbak Bella. Jadi misalnya sekolah A, gitu. Sekolah A itu kita bisa tracking dari Dapodik kita, data pokok pendidikan kita itu lokasinya di mana, itu kita bisa tahu. Ini masuk 3T apa tidak, kami tahu. Walaupun kategori 3T itu harus kami sinkronkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena statusnya itu kan mengikuti Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa tahu sekolah itu seperti apa keadaannya. Cuma, nah, saya ada cumanya. Kadang-kadang data itu tidak valid. Harus kita akui data itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena kami menerimanya berdasarkan isian data oleh operator sekolah. Nah, sebagian operator sekolah itu tidak mengisi apa adanya. Nah, itu problemnya. Kenapa tidak mengisi apa adanya? Dia khawatir kalau sekolahnya jelek, nanti akreditasinya jelek. Akhirnya dia tidak melaporkan keadaan fisik itu sebagaimana mestinya. Nah, ini problem kami. Tapi kami tidak kemudian mengentertain masalah ini kan. Sekarang kami sedang dalam proses sekarang ini bersama-sama dengan dinas dan juga operator kita latih sekarang, beberapa waktu lalu operator kita latih untuk mereka melakukan validasi dan mengisi ulang data sekolah sebagaimana mestinya. Ini ada cerita nyata. Ya mungkin ceritanya agak cerita anekdot juga. Waktu ada TKA itu saya datang ke SD yang SD-nya itu sekitar 300 meter dari rumah saya. Saya tinggal di daerah Tangerang Selatan. Saya datang ke SD itu untuk TKA. Saya lihat dulu Dapodiknya SD itu. Dia bilang gak ada internet. Internet 1 strip, internet 2 strip, daya listrik strip. Saya curiga kan, masa di Tangerang Selatan 300 meter dari rumah menteri gak ada. Saya datang ke sekolah itu untuk monitoring TKA dan melakukan sekali lagi sekalian verifikasi data di Dapodik dengan realitas. Ternyata dia punya internet, listriknya gak mungkin gak ada, masa Tangerang Selatan gak ada listrik. Tapi operatornya ini tidak mengisi data itu 2 tahun gak dia isi. Saya panggil operatornya. Tuan operatornya ada, saya panggil. Saya bicara depan kepala sekolahnya. Gimana Bu ngisinya begini? Nah udah, maksud saya, selain tadi kita minta diperbaiki itu, kami turun Mbak. Kami turun. Dan mungkin saya termasuk menteri yang sangat sering turun. Sangat sering turun. Nah, karena apa? Kami perlu melihat situasi di lapangan. Nah, karena itu terhadap 3T itu strategi kami tentu saja perbaiki dulu datanya. Perbaiki dulu datanya. Yang kedua, kita prioritaskan sekolah yang rusak berat. Sekolah yang rusak berat itu yang prioritas. Nah, baru nanti kita lihat kalau yang ini sudah, mungkin nanti kita perkuat dengan misalnya apakah dia harus penambahan ruang, apakah dia perlengkapan alat dan sebagainya, itu nanti kita lihat di lapangan. Jadi kita melihat di lapangan dan apa yang diperlukan. Sehingga sekarang kami punya kebijakan begini, Mbak Bella. Kementerian ini kan lembaga negara. Jadi karena lembaga negara, maka kami harus melayani semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Karena kami berpendapat bahwa kita ini bisa memberikan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak Indonesia ini kalau semua sekolah itu bagus. Makanya yang kami lakukan sekarang ini adalah bagaimana

sekolah-sekolah itu meningkat, baik negeri maupun swasta. Dan di Kementerian Dalam Negeri sudah ada peraturan bahwa pemerintah daerah itu dapat

0: Karena itu sekarang beberapa daerah itu malah penerimaannya bareng. Jadi SPMB-nya itu bareng. Ada yang kemudian tidak bareng tapi diberi subsidi. Dengan cara seperti itu kita juga melihat realitas begini, Mbak. Ada daerah yang di situ tidak ada sekolah negeri, adanya sekolah swasta. Yang berikutnya, kami berkali-kali menyampaikan pendidikan itu tidak selalu harus di sekolah formal. Tidak selalu harus schooling, tapi learning. Nah, karena itu maka di daerah-daerah yang 3T tadi, kami beri opsi sekolah satu atap. Sekolah satu atap itu sekolah yang beberapa jenjang, bisa SD, SMP, SMA, atau bahkan bisa mulai dari TK, gitu. TK, SD, SMP, satu tempat. Kepala sekolahnya satu, gurunya bisa ngajar lintas jenjang, bisa guru SD, bisa guru SMP, dari satu itu. Karena nggak mungkin kita dirikan sekolah semuanya karena jumlah penduduknya terbatas. Nah, jadi sekolahnya satu atap, sekolah satu atap. Ini juga kita bantu revitalisasi kalau memang diperlukan. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh, distance learning. Distance learning sudah kita mulai. Sekarang kita ada kerjasama dengan 20 provinsi untuk distance learning ini dengan beberapa sekolah induk. Nah, yang ketiga itu model sekolah terbuka. Sekolah terbuka seperti universitas terbuka dan sekolah terbuka. Yang keempat itu program apa PKBM dengan program kesetaraan, kejar paket. Paket A untuk jenjang SD, B untuk jenjang SMP, C untuk jenjang SMA. Dia belajarnya bisa fleksibel, karena mungkin dia harus kerja membantu orang tua, atau karena profesinya dia nggak bisa datang ke sekolah formal, sehingga belajar non-formal itu. Sehingga kita buka layanan ini. Atau ada lagi, kami baru saja meluncurkan namanya program relawan mengajar. Jadi di situ tidak perlu diberikan sekolah, hanya komunitas belajar saja, nanti ada relawan yang mendampingi. Nah, yang mendampingi. Sekarang kan ada program yang kemarin diluncurkan Pak Wapres itu bersama-sama dengan kami, bersama-sama yang para mahasiswa alumni LPDP itu. Itu kan sekarang jadi volunteer, relawan mengajar di daerah-daerah 3T, mendampingi murid-murid belajar di situ. Nah, ini contoh yang kami sudah lakukan. Memang ini sekali lagi baru mulai.
1: Baru fondasinya,
0: baru fondasinya, tapi sudah kita mulai. Sudah kita mulai, sehingga mudah-mudahan ini bisa berjalan.
1: Pak, kalau kita ngebahas terkait dengan penerimaan siswa baru nih Pak, ini kan kita kan melihat bahwa ada peraturan bahwa anak yang umurnya 5,5 tahun ini sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah. Ini banyak sekali perbincangan ataupun pertanyaan begitu ya dari bisa dibilang ibu-ibu muda begitu ya Pak ya, kok anak
0: termasuk
1: saya
0: di dalamnya bukan.
1: Betul, saya salah satunya sebentar lagi Pak. Nah, ini mereka berpandangan bahwa apakah anak saya sudah bisa masuk sekolah, apakah motoriknya sudah kuat, apakah sudah bisa fokus, karena kan kalau di sekolah kita tahu bahwa duduk di kelas mendengarkan guru begitu Pak. Ini peraturan apakah sudah digodok sebegitu matang ya Pak terkait hal ini?
0: Ya, kalau kita baca di undang-undangnya kan yang wajib 7 tahun ya kan. Baru kemudian kalau belum 7 tahun tapi siap boleh 6 tahun. Bahkan kalau di bawah itu pun dia siap, boleh juga dia. Nah, siapnya itu dibuktikan dengan rekomendasi atau keterangan dari ahli psikologi. Karena memang ada anak-anak tertentu yang dia punya kemampuan intelektual yang melampaui. Walaupun pendidikan itu saja tidak semata-mata soal intelektual, tadi kesiapan motorik dan sebagainya. Bahkan yang penting lagi sebenarnya adalah kesiapan mental. Itu yang sangat penting. Karena itu, kalau memang dia secara psikologis itu siap, secara intelektual itu siap, dan jangan lupa, seat-nya ada, maka dia dimungkinkan. Dia dimungkinkan. Bahkan 5 tahun pun bisa. Karena itu, maka prioritas adalah mereka yang 7 tahun, karena itu amanat undang-undang. Kalau tidak kita penuhi, kita melanggar undang-undang. Nah, baru kalau yang ini memang sudah semuanya, kemudian boleh yang 6. Nah, kalau yang 6 pun memang sudah masih ada peluang, maka yang 5 pun bisa. Yang 5 pun bisa, dan itu kan bisa ke swasta juga.
1: Nah, ini kita ngebahas soal MBG, Pak. Ini kan sudah ada pelantikan pejabat yang baru. Apakah ada spesifik permintaan dari Pak Presiden terkait kedisiplinan, kebersihan, SPPG yang harus dipantau oleh kementerian gitu Pak? Permintaan Pak Prabowo apa Pak di hari itu?
0: Ya, Pak Presiden menyampaikan waktu itu kan, tolong Pak

0: Pak Menteri Pendidikan, bukan tolong ya, Pak Menteri Pendidikan,
1: ya, masa pergi minta tolong. Sambil ditunjuk gitu.
0: Iya dong, itu supaya di evaluasi, dimonitor, makan bergizi gratis yang disajikan di sekolah. Sangat masuk akal, karena penerima manfaat paling banyak dari MBG itu murid sekolah. Sekarang sudah lebih dari 93% anak sekolah yang menerima MBG itu. Jadi wajar kalau Pak Presiden menugaskan saya untuk mengawasi itu. Nah, kami selama ini itu sudah menjadikan MBG sebagai bagian dari program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Jadi kami dalam rangka penguatan pendidikan karakter itu punya kebijakan namanya 7 KI. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang dengan kebiasaan itu anak-anak akan jadi anak-anak yang hebat. Yang pertama itu bangun pagi. Saya nggak tanya wartawan ya soalnya.
1: Yang kedua, 24 jam kok Pak.
0: Beribadah. Yang ketiga berolahraga. Yang keempat makan sehat bergizi. Yang kelima gemar belajar. Yang keenam bermasyarakat. Yang ketujuh tidur cepat. Jadi MBG itu bagian dari 7 kebiasaan, yaitu kebiasaan makan sehat bergizi. Kami sudah menerbitkan buku-buku panduan bagaimana agar makan bergizi gratis itu tidak semata-mata soal makanannya, tapi juga bagian dari pendidikan karakter. Misalnya bagaimana mendidik anak-anak supaya tertib antri, ya kan, nggak ngambil makanan. Kemudian penanaman nilai spiritual, berdoa sebelum makan. Nilai-nilai kebersihan, tidak menyisakan makanan, kemudian kepemimpinan, dan sebagainya, itu kami berikan panduan bukunya. Jadi ini bukan semata-mata soal proyek, tapi ini soal membangun generasi Indonesia yang kuat, generasi Indonesia yang sehat. Sehat itu kan sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, dan sebagainya, itu menurut WHO kan sehat spiritual, dan sebagainya itu. Nah karena itu, maka yang disampaikan Pak Presiden itu sudah tepat. Karena selama ini kan kami nggak punya otoritas untuk mengevaluasi. Otoritasnya ada pada badan gizi sebagai badan yang memang secara kewenangan bertugas itu. Nah dengan arahan Pak Presiden itu, kami justru malah memiliki alasan atau dasar untuk kami bisa masuk lebih jauh lagi. Yaitu pada bagaimana memastikan bahwa yang diberikan kepada murid itu adalah makanan bergizi yang sesuai dengan ketentuan. Sampai Pak Presiden memberikan contoh kan, ayam yang dipotong 8, yang dipotong berapa itu kan ketahuan.
1: Jangan lebih dari sekian gitu ya Pak ya.
0: Saya langsung setelah itu saya ke Balikpapan. Jadi sehari setelah acara itu saya ke Balikpapan. Saya ke salah satu SMP negeri di Balikpapan. Saya lihat yang dihidangkan. Saya lihat di situ. Kemudian saya dapat kiriman. Jadi begitu ada pernyataan Pak Presiden itu, langsung banyak sekolah yang kirim ke saya foto-foto MBG hari itu. Tolong kirim nama sekolahnya, tolong diberitahu SPPG-nya. Jadi kami sudah langsung kerja untuk memastikan bahwa MBG itu memang sesuai dengan aturan. Dan yang kedua, MBG tentu bermanfaat untuk peningkatan kesehatan jasmani anak kita, tapi juga bagian dari pendidikan karakter. Itu. Nah, dengan adanya arahan Pak Presiden itu, kami sudah rapat internal di kementerian untuk nanti bagaimana mekanisme pelaporannya. Mekanisme pelaporannya seperti apa. Nah, tapi kami juga harus kemudian memastikan bahwa yang dikirim laporannya juga laporan yang benar. Karena apa? Ya kadang-kadang mohon maaf di era sekarang bisa jadi itu peristiwanya sudah sekian lama, dipoto lagi dikirim sekarang, kan kita nggak tahu juga kan. Jadi bahwa misalnya ada keracunan itu fakta, tetapi kan tidak keracunan terus. Katakanlah misalnya sekolah itu sudah menerima 1 tahun atau bahkan mungkin sudah 1,5 tahun gitu kan sejak ini diterapkan. Kemudian keracunannya sekali, masa iya sih yang sekian lama itu salah semua? Ya tinggal saya sering mengatakan begini, mohon maaf ini pakai kaidah fikih ya, dari kaidah fikih tadi itu. Kalau ada misalnya keracunan atau masalah lain, itu kan tidak berarti program ini harus dihentikan. Tapi yang salah ini yang dibetulkan. Makanya sekarang kan sudah lebih ketat lagi tuh di di SPPG itu dikontrol betul itu, pancinya, semuanya dikontrol betul, lebih ketat lagi. Dan ada beberapa kan yang memang pada akhirnya dihentikan operasinya, beberapa ada yang memang diberikan sanksi sampai diperbaiki. Itu karena ada banyak laporan masyarakat. Nah, tapi kemudian dari sisi kami tentu belum bisa sampai sejauh itu, karena kewenangan tetap ada BGN, kecuali sampai ada kewenangan yang diberikan. Tapi sebagai bentuk pelaporan, kami sudah bicara dengan Ibu Kepala BGN, Bu Nani, setelah acara di Sentul Pak Presiden itu, di acara Sentul juga saya ketemu beliau, saya sampaikan, saya foto-foto yang saya peroleh itu saya sampaikan ke beliau. Bu, ini temuan saya sekarang, saya sampaikan ke beliau. Nah, tentu saja ke depan kita akan lebih bersinergi lagi, karena ini tidak hanya berkait dengan soal apa, seberapa orang bisa menerima manfaat, tetapi seberapa besar yang bisa kita peroleh dari MPG itu.
1: Bapak, terima kasih atas waktunya. Kita sudah menjawab ya sejumlah pertanyaan yang menjadi kekhawatiran masyarakat begitu ya Pak. Ini mulai dari penerima siswa baru, tadi tes kemampuan akademik, ya Pak, dan terakhir adalah terkait dengan arahan Presiden terkait program makanan bergizi yang kalau bisa dibilang sekarang sudah menjadi tanggung jawab salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah begitu ya. Bapak, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih, Mbak Bella.
1: Semoga semua program dan semua budaya yang diterapkan di Kementerian Pendidikan ini bisa terus berlangsung, harapannya sesuai ya Pak ya.
0: Terima kasih. Memajukan. Mudah-mudahan. Terima kasih pada CNN yang sudah mewawancarai saya.
1: Terima kasih. Sehat selalu Bapak.
0: Terima kasih Mbak Bella. Terima kasih.
2: Memasuki 500 hari masa kerja pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus dipercepat. Targetnya fasilitas pendidikan tersebut sudah dapat beroperasi pada Juli mendatang.
3: Pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus dipercepat. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam peluncuran buku 500 Hari Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat petang. Kepada awak media, Dodi mengatakan pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Khusus untuk program sekolah rakyat, Kementerian PU saat ini memfokuskan penyelesaian fasilitas dasar, terutama dapur, agar dapat segera digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menunjang operasional sekolah. Dodi juga menjelaskan hingga saat ini progres penyelesaian infrastruktur sekolah rakyat secara nasional telah mencapai lebih dari 80%.
4: Juli beroperasi? Tanggal berapa? 14 atau 20 lupa misalnya.
5: 20.
4: 20 Juli. Tahun ajaran baru. Operasional. Ya beberapa titik yang belum full 100% ya kita sambil sekat. Tapi yang sudah selesai tinggal ngecek sedikit.
3: Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan itu disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
5: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Ya. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
6: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
7: Apa tuh?
6: Radikal bebas.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
8: Ahli waris tuh nggak boleh mendapatkan wasiat, karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
9: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Roy Suryo dan Tifa Ujia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

0: Setelah 15 bulan, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo akhirnya dijemput paksa dan langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan tak mengucap sepatah kata pun. Mantan Wakapolri yang juga menjadi saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ugroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan untuk menemui Roy. Tak berselang lama, Dr. Tifa pun menyusul ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan kesempatan oleh penyidik untuk menyelesaikan ujian disertasinya secara daring. Usai ujian, keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi sebelum resmi ditahan. Sementara itu di Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
2: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, hadir.
0: Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun telah menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada. Namun perkembangan baru terjadi pada Jumat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan ini disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat selama sekitar 2 jam.
3: Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia enggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan enggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman.
0: Kuasa hukum memastikan kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya baik. Namun penyakit bawaan yang ditemukan saat pemeriksaan menjadi pertimbangan tim medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, pihak rumah sakit maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait diagnosis maupun kondisi terkini keduanya. Sejumlah petugas tampak berjaga ketat di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menandatangani surat keputusan bersama untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Langkah itu diambil guna memperkuat payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5: Penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Jumat sore. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah

0: Gerak cepat untuk memangkas biaya pembangunan rumah bagi MBR. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan membebaskan retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta menggratiskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat dengan membagi wilayah menjadi 4 zona, sesuai kondisi ekonomi daerah masing-masing. Menariknya, fasilitas ini tidak lagi dibatasi oleh domisili KTP elektronik. Warga yang bekerja di Jakarta namun membeli rumah di daerah penyangga seperti Bekasi atau Tangerang tetap bisa menikmati kemudahan ini.
1: Putusan ini dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan membangun rumah ataupun juga bagi para pengembang membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah.
0: Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kemendagri.
2: Ya, bahwa koordinasi komunikasi yang terbuka yang efektif. Ini juga hadir teman-teman pengembang ya, ada ketua umum asosiasi hadir. Mudah-mudahan cukup lengkap. Mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Memang perlu komunikasi, koordinasi dan sebagainya dan supaya bisa berjalan dengan baik.
0: Program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak.
3: Sudah sebulan terakhir tabung gas 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan. Warga hanya bisa mendapatkan gas melon di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp30.000. Inilah kamera amatir yang merekam saat warga menyerbu pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemandangan ini terlihat sejak satu bulan terakhir. Warga rela antre demi mendapatkan gas subsidi dengan harga yang terbilang murah, Rp18.500 per tabung. Terlambat sedikit saja, mereka tidak akan kebagian gas yang dikhususkan untuk warga kurang mampu ini. Anehnya, meski langka di tingkat pangkalan, gas melon banyak dijumpai di tingkat pengecer dengan harga bervariasi hingga tembus Rp30.000 per tabung. Kondisi ini dikeluhkan warga dan berharap kondisi ini bisa segera ditangani.
4: Ini itu antri sampai ya begitu sih, antri lama baru 20. Iya, itu di pangkalan itu.
5: Itu berapa hari baru bisa dapat gas itu, Pak?
4: Dua hari, tiga hari baru dapat. Ada tugas begitu, jadi kayaknya itu diutamakan, saya lihat di pengeceran. Nanti di pengeceran baru kita beli tanggal 25. Ada yang kayak paling rendah itu 25 lah.
3: Sementara itu sudah 10 hari harga Pertamax BBM non-subsidi meroket 32% menjadi Rp16.250 per liternya. Saat itu pemerintah menyebut kenaikan disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik akibat perang Iran-Amerika Serikat. Namun belakangan Iran dan Amerika Serikat sepakat damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya kapan harga Pertamax akan turun. Kita simak liputannya.

0: 10 hari sudah masyarakat khususnya kelas menengah terpaksa menikmati pahitnya harga Pertamax yang meroket hingga 32%. Bagi masyarakat yang koceknya masih mencukupi, mengisi Pertamax masih dilakoni dengan alasan menjaga mesin kendaraan. Namun bagi yang uangnya pas-pasan, mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah.
1: Kalau harganya sudah sangat melonjak ya lumayan tinggi ya, pasti kita warga juga akan beralih mungkin ya ke bahan bakar subsidi. Karena mungkin harganya jauh lebih murah daripada Pertamax sih.
2: Kalau untuk Vinda, sebenarnya saya mikir dua kali ya, karena apa? Ketika mengisi bahan bakar itu, akankah nanti antrian panjang dan yang pastinya nantinya untuk performa mesinnya itu nanti pasti akan berbeda.
3: Ya tadi juga udah ngantri sih Kak, ngantri panjang sama teman saya. Tadi saya masih di pom bensin, lumayan agak lama banget dan panjang banget antriannya di Pertalite. Karena ya mau gimana lagi gitu ya Kak, kita tetap ikut antrian aja daripada naik harga karena kita juga memperhitungkan semuanya gitu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina menyebut kenaikan harga Pertamax disebabkan kenaikan harga minyak mentah akibat dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Sejarah perjalanan harga Pertamax memang naik turun sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1999. Pertamax awalnya dijual di kisaran harga Rp5.000 per liter. Lalu di tahun 2008 hingga 2022 dijual Rp9.000 hingga Rp14.500 per liternya. Berikutnya sempat turun di tahun 2024 hingga 2025 menjadi Rp12.750 per liter. Naik turun harga Pertamax salah satunya memang ditentukan oleh harga minyak dunia. Meroketnya harga Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250 disebut penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Iran-Amerika. Namun belakangan di 18 Juni, Amerika dan Iran sepakat damai dan memicu anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 20% lebih. Penurunan harga minyak dunia menjadi angin segar. Masyarakat pun berharap harga BBM Pertamax bisa turun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga BBM Pertamax akan turun dalam waktu dekat? Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia dalam konferensi pers di Bakom Republik Indonesia pada Rabu menuturkan ada potensi harga Pertamax turun. Namun, Dwi Anggia tidak menjawab kapan hal ini akan terjadi.
4: Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya.
0: Sebelumnya ditemui di Istana Negara Kamis malam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan harga Pertamax tidak segera turun usai harga minyak dunia turun. Airlangga menyebut pemerintah Indonesia masih memantau kesepakatan damai antara Amerika dan Iran benar-benar dijalankan. Airlangga juga enggan menjawab pasti kapan harga Pertamax bisa turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga akibat lilin yang terjatuh saat pemadaman bergilir, sebuah rumah milik lansia di Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah warga di Probolinggo. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
0: Isak tangis warga terjadi dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah milik Sadi, warga dusun Karanglo, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember air yang diambil dari sungai. Api bisa dipadamkan setelah 4 mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang. Penyebab kebakaran diduga akibat lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik bergilir. Api dari lilin yang jatuh menyambar barang yang mudah terbakar hingga memicu kebakaran. Pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah di dalam gang sempit yang sulit dijangkau mobil damkar.
6: Lokasi dari jalan raya itu mau akses ke tempat kebakaran agak jauh, masih melewati sawah, jadi jalannya masih di pinggir sawah.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
7: terjadi kebakaran.
0: Sementara itu, kebakaran diduga karena lilin yang dinyalakan saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah milik seorang lansia di Dusun Sambi, Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah Jumat malam. Painem, sang pemilik rumah, syok melihat kediamannya ludes terbakar. Api membesar dan merembet dengan cepat, sehingga menghanguskan rumah milik nenek 80 tahun yang kebanyakan terbuat dari bahan semi-permanen ini. Sebelumnya, Painem sempat menyalakan lilin untuk penerangan saat pemadaman listrik bergilir di Jawa Tengah. Si jago merah bisa dipadamkan setelah 30 menit dengan menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran Kabupaten Sragen.
8: Yang saya terima dugaannya sementara dari lilin, karena tadi kan pemadaman total ya. Jadi mungkin inisiatif untuk pakai lilin untuk penerangan, terus tiba-tiba ada api yang cukup besar, kemudian yang punya rumah tadi langsung menyelamatkan diri.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kementerian Lingkungan Hidup melakukan sejumlah langkah antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau yang diprediksi akan terjadi El Nino pada tahun ini. Di antaranya melalui program sekat kanal maupun water sharing antara perusahaan maupun masyarakat.
9: Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat dalam kunjungannya ke Kabupaten Pelalawan, Riau mengatakan bahwa pembangunan sekat kanal sangat krusial di wilayah gambut yang rawan karhutla. Sekat kanal berfungsi untuk mengatur tinggi muka air tanah agar lahan gambut tetap basah meski di musim kemarau. Saat ini 1.103 sekat kanal telah dibangun di seluruh Indonesia. Kurang lebih 50 ribu hektar telah terbasahi dan 1.500 hektar lahan yang terbakar sudah terpulihkan. Menurut Jumhur, 7.500 sekat kanal akan terpasang hingga tahun 2029. Selain itu, Jumhur menambahkan akan menggandeng masyarakat dalam menjaga lahan gambut melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut. Saat ini sudah ada kurang lebih 350 Desa Mandiri Peduli Gambut di seluruh Indonesia. Selain mencegah karhutla, program ini juga bisa merevitalisasi lahan sehingga bisa merevitalisasi ekonomi masyarakat desa tersebut.
10: Menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini, itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi. Setelah ini kita akan melakukan hujan buatan.
9: Tak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup memastikan bahwa pemilik konsesi lahan, baik itu sawit dan lainnya, wajib memastikan wilayah konsesinya tidak boleh ada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Apalagi diprediksikan akan terjadi El Nino pada musim kemarau tahun ini yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
10: Memastikan tetangga-tetangga dari perusahaan konsesi itu, tetangga itu artinya masyarakat, namanya open access, rakyat yang berkebun gitu, itu kan pasti dia perlu support. Tadi water sharing yang dilakukan, kanal blocking supaya berbagi air ya, water sharing itu bagian daripada bentuk kerjasama kolaborasi antara pemilik konsesi dengan pemilik lahan rakyat gitu ya.
9: Semua pihak diharapkan berkolaborasi untuk bersama-sama memonitoring secara intensif untuk mencegah segala potensi terjadinya karhutla. Muhammad Wahyudi, CNN Indonesia, Riau.
5: Kementerian Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak dan menyegel sebuah pabrik pengolahan oli bekas di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Sidak dilakukan lantaran pabrik yang mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil untuk pengganti solar industri itu mencemari tanah, air, dan udara di lingkungan sekitar. Petugas juga menemukan cerobong dari proses pengolahan oli bekas di pabrik yang beroperasi sejak 2022 ini yang tidak memiliki pengendali udara. Selain itu, pemilik perusahaan pengolahan oli bekas itu juga melanggar administrasi karena tidak memiliki persetujuan teknis dan sertifikat layak operasi dari pemerintah.
7: Karena ternyata perusahaan ini AMDAL-nya ada, tapi tidak ada pertek maupun SLO. Ya, jadi secara administrasi juga melanggar. Ya, tidak ada pertek dan SLO. Jadi administrasinya ada, pencemarannya ada. Ya, sudah lengkap sudah. Ya, untuk pidana mungkin bisa kita kenakan 98, 103 maupun 104 Undang-Undang 32 tahun 2009 ya.
5: Kali Gendong di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi sampah rumah tangga, sebanyak 9 kubik sampah diangkut dari Kali Gendong setiap harinya. Sejumlah warga mengaku terpaksa membuang sampah ke kali lantaran tidak ada tempat pembuangan sampah di sekitar mereka.
11: Sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Mereka membuang sampah ke kali dengan melempar dari atas jembatan. Kebiasaan membuang sampah di kali ini membuat aliran kali ditutupi oleh sampah. Sejumlah warga mengaku tidak ada tempat pembuangan sampah, sehingga mereka terpaksa membuang sampah di kali.
12: Kalau di sini kekurangan tempat sampah atau gimana sih, Mbak?
13: Benar, kekurangan tempat sampah sih sebenarnya. Biar sampah itu nggak berantakan gitu, seperti kayak gini gitu.
12: Terus warga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak?
13: Kayaknya sih kayak kesini juga ya.
11: Warga juga mengeluhkan bau yang ditimbulkan dan banyaknya nyamuk akibat sampah menumpuk di aliran kali.
12: Keganggu masih banyak sampah kayak gini, Bu?
14: Ya pasti, bau sih. Udah, rumah saya kan itu yang gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah.
11: Petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta rutin membersihkan sampah di lokasi ini. Pengangkutan sampah hanya bisa dilakukan dengan gerobak motor lantaran akses jalan yang sempit. Setiap harinya ada sebanyak 9 kubik sampah yang diangkut. Namun sampah terus ada karena warga terus membuang sampah mereka di kali.
15: Kebanyakan sampah rumah tangga, 100% juga warga di sini itu rumahnya dan dapurnya menghadap ke kali. Jadi setelah masak, mereka pada malas lah untuk mengumpulkan sampah di karung. Ya habis masak langsung dilempar aja ke kali lewat jendela. Itu kendalanya.
11: Menurut petugas, dulunya ada tempat pembuangan sampah untuk warga, namun lokasi tersebut sudah tidak ada dan menjadi bangunan rumah. Gunawan Sugro, Jakarta.
5: Bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi kembali diberikan kepada warga korban bencana di Aceh Tamiang. Di tempat lain, ratusan warga di pulau terluar, di Pulau Halang, yang berbatasan dengan perairan Malaysia memperoleh bantuan kesehatan maupun bantuan sosial dari TNI Angkatan Laut.
0: Bantuan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dan isi hunian tahap 3 dan 4 bagi korban bencana disalurkan melalui kantor pos Indonesia di Aceh Tamiang, Aceh. Sejak pagi, ratusan orang sudah menunggu di kantor pos Kota Kuala Simpang. Penerima bantuan jaminan hidup di tahap ini sebanyak 32.342 KK, isi hunian sebanyak 39.246 KK. Adapun bantuan stimulan ekonomi 39.246 KK. Penerima bantuan diwajibkan membawa KTP asli. PT Pos Indonesia mengecek nomor NIK sesuai dengan undangan kantor pos yang didapat, selanjutnya verifikasi foto sesuai identitas.
16: Ya kami ya berharaplah, karena kemarin kan nggak cair-cair, mana rumahnya banyak, modal apa, usaha pun hancur semua. Ditunggu juga, mau nggak keluar-keluar, lain daripada keluar kami nggak keluar. Ya ini nyatanya dapat undangan keluar, iya alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang bersama Perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia mengecek penyaluran bantuan korban banjir di kantor pos Aceh Tamiang agar bantuan disalurkan tepat sasaran dan berjalan lancar.
17: Hari ini melakukan penyaluran bantuan sosial banjir tahap 3 dan tahap 4 yang perdana di Kecamatan Kota Kuala Simpang. Untuk kecamatan lainnya nanti akan menyusul, tinggal menunggu undangan yang disampaikan oleh PT POS oleh masing-masing kecamatan.
0: TNI Angkatan Laut bersama Perkumpulan Insan Maritim Andalan atau PIMA Indonesia menggelar bakti sosial di salah satu pulau terluar Indonesia, yaitu di Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis hingga pengobatan gratis yang ditangani tenaga kesehatan dari Pangkalan TNI AL, Dumai. Selain layanan kesehatan, TNI Angkatan Laut bersama Prima Indonesia juga membagikan kacamata gratis bagi warga yang mengalami gangguan penglihatan. Tidak hanya itu, ratusan paket sembako juga turut disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga di pulau terluar yang berbatasan dengan wilayah Malaysia.
18: Paling tidak kita bisa menunjukkan kepada Indonesia bahwa kebersamaan kita di sini akan terus berlangsung dengan silaturahmi yang baik. Dan harapan ini bukan hanya untuk sekali ini saja ya Pak Rod ya. Dari Bima kita akan terus membangun dari mulai pulau terkecil, kemudian pesisir bahkan sampai ke Indonesia. Ya.
0: Selain pengobatan gratis dan bantuan sosial, TNI Angkatan Laut juga menampilkan atraksi kapal laut Tedung dan Boa serta alutsista lain yang disambut antusias warga. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini menjadi sarana edukasi tentang peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut, melindungi sumber strategis maritim, dan memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga wilayah terluar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Alobank menjadi bank digital pertama di dunia yang berkolaborasi dengan platform Weverse, sebuah platform global yang memungkinkan penggemar berinteraksi langsung dengan idola mereka melalui konten eksklusif, siaran langsung, pesan, hingga pembelian merchandise.
9: Komitmen menjadi lebih dari sekedar layanan perbankan digital terus dilakukan Alobank. Kali ini Alobank menggandeng Weverse, platform superfan global yang menjadi rumah bagi jutaan penggemar musik dan artis dunia. Melalui kolaborasi ini, Alobank menjadi bank pertama di dunia yang terintegrasi langsung dengan Weverse. Nasabah kini dapat melakukan pembelian Weverse Jelly langsung dari aplikasi Alobank menggunakan mata uang rupiah tanpa biaya konversi valuta asing. Direktur utama Alobank menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang semakin digital dan dekat dengan budaya pop global.
19: Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar dari K-pop yang antusias dan sangat dinamis dengan jutaan fans yang ada yang sangat setia dan loyal kepada artis yang menjadi idola dan favoritnya. Untuk itu ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana kita bisa melihat ini memperhatikan kebutuhan yang ada ini dan Alo hadir untuk bisa memenuhi dan bagaimana kami bisa memberikan akses tidak saja layanan perbankan tetapi juga gaya hidup yang semakin digital dan tentu akses lebih dekat dengan artis-artis favoritnya.
9: Weverse sendiri merupakan platform global yang memiliki lebih dari 155 juta unduhan dan 50 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Platform ini menyatukan penggemar dengan artis melalui konten eksklusif, siaran langsung, membership resmi, hingga penjualan merchandise. Pihak Weverse menilai Indonesia merupakan salah satu komunitas penggemar terbesar dan paling antusias di dunia. Karena itu, Indonesia menjadi negara pertama yang menikmati integrasi langsung antara platform Weverse dan layanan perbankan.
20: We are going to announce something that has never been done before in Weverse. Alobank will be the first bank ever in the world to be directly integrated with Weverse. And yeah, thank you. As you might know, the 4 years, the experience of the being a K-pop fan outside of the Korea has carried a small but real barriers. Currency convergence or payment method didn't quite fit. So we believe that this partnership will be the start of the taking this wall down. With the Alobank exclusive rate, it gives you more value back as a fan. And it's about the bringing fans closer to the artists they love, easier than ever.
9: Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi Alobank untuk memperkuat posisinya sebagai digital lifestyle bank. Tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga menghadirkan beragam pengalaman yang sesuai dengan minat dan gaya hidup nasabah. Chief Experience Officer Alobank Putri Tanjung menjelaskan selain proses pembelian jelly yang lebih mudah dan praktis, pengguna juga akan mendapatkan berbagai keuntungan tambahan mulai dari rate khusus, cashback, hingga bundling eksklusif.
1: Sebenarnya why fans will love it. Tadi ini udah dibilang juga ya. Yang pertama adalah kalau beli jelly pakai alobank pastinya lebih untung. Dengan rate yang sama kalian bisa mendapatkan lebih banyak jelly. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastinya lebih practical karena zero conversion, langsung bisa beli dengan rupiah. Dan itu very seamless. Jadi teman-teman langsung aja buka alobanknya, nanti langsung ada Weverse-nya, dipencet tombolnya, langsung kalian bisa membeli jelly-nya. Yang ketiga pastinya lebih rewarding, ada cashback nanti dengan ada dengan pakai MTC lebih banyak lagi dapat exclusive points dan banyak lagi dapat diskon-diskon seru plus pastinya exclusive bundle.
9: Layanan pembelian Weverse Jelly melalui alobank sudah dapat dinikmati mulai 20 Juni 2026. Melalui kampanye bertajuk Closer to Your Favorite Artist Easier Than Ever, alobank berupaya mempermudah penggemar Indonesia untuk menjangkau artis idola mereka secara lebih dekat dan lebih mudah. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
5: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
6: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
7: Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
8: Apa tuh?
7: Radikal bebas.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
9: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Mulai dari tas, sepatu, seragam hingga alat tulis diburu karena ditawarkan dengan beragam promo menarik.
10: Keramaian terlihat di sejumlah stan perlengkapan sekolah di Jakarta Fair Kemayoran. Para pengunjung, khususnya orang tua yang datang bersama anak-anaknya, memanfaatkan momen ini untuk melengkapi kebutuhan menjelang masuk sekolah. Beragam produk ditawarkan mulai dari tas sekolah, sepatu, buku tulis, alat tulis, gadget elektronik, hingga peralatan belajar lainnya. Sejumlah tenan memberikan potongan harga dan promo khusus yang menarik minat pengunjung.
11: Dia kalau di sini, di Delhi ini, bukunya beli 3 gratis 1.
12: Untuk semua ukuran?
11: Untuk semua ukuran.
12: Nah, biasanya tuh paling rame itu di jam-jam berapa sih Mas untuk berburu diskon-diskon seperti ini?
11: Ya, mulai ramenya di jam 4 ke bawah. Jam 4, jam 5 sampai malam.
12: Selain buku tulis itu apa aja yang diberi promonya Mas?
11: Ada peralatan sekolah, stationery kayak pensil, pulpen, krayon, perlengkapan sekolah lainnya.
10: Bagi sebagian orang tua, niat datang berbelanja di Jakarta Fair menjadi alternatif karena pilihan produk yang lengkap serta harga yang lebih terjangkau. Tak hanya perlengkapan sekolah, keperluan rumah tangga dengan potongan harga juga menjadi incaran pengunjung.
13: Iya sih, sengaja. Karena kan variannya lebih lengkap juga kan. Jadi terus diskonnya juga kan lumayan juga. Ini baru ini sih kan baru datang, baru sebagian doang, belum banyak gitu. Ya, satu lebih hemat, terus kedua biasanya dapat diskon banding-banding gitu.
14: Sepatu sama kaos kaki sih, paling sama diskonan sih, yang dicari diskonannya. Satu aja sih buat diskonan, kakinya cuma dua ya. Sepasang aja. Udah. Itu murah banget tuh, sepatu sama kaos kaki cuma Rp230.000. Kalau di luar mungkin bisa 300-400. Lumayan sih diskonnya. Iya. Perlengkapan sekolah nggak banyak sih, paling kebanyakan jajanan sih, sama baju ya.
10: Menjelang tahun ajaran baru, permintaan terhadap perlengkapan sekolah diperkirakan akan terus meningkat. Jakarta Fair pun menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus menikmati hiburan bersama keluarga. Desi Aritonang, Ilham Aji, Jakarta.
9: Kita ke mancanegara, kebakaran terjadi di Republik Dominika. Sebuah rekaman

0: Drone milik saksi mata memperlihatkan kebakaran yang melanda sebuah resort di pantai Bayahibe. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat waktu setempat ini memaksa sedikitnya 1.700 tamu resort dievakuasi. Otoritas setempat mengkonfirmasi dalam insiden ini menewaskan seorang wanita berumur 46 tahun yang berasal dari Italia. Api berhasil dipadamkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Seluruh tamu yang selama ini telah dipindahkan ke hotel-hotel terdekat. Sementara itu, pengelola resort belum memberikan komentar resmi terkait musibah ini. Di tengah kontroversi soal hadiah pesawat dari Qatar, Presiden Donald Trump meninjau dan memamerkan langsung Boeing 747 yang akan memperkuat armada Air Force One. Pesawat itu tampil dengan warna baru pilihan Trump dan akan digunakan sambil menunggu pesawat kepresidenan generasi terbaru rampung.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninjau pesawat Boeing 747 baru yang diberikan oleh Qatar di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, Jumat waktu setempat. Pesawat berbadan lebar ini telah dimodifikasi dan dilengkapi berbagai peningkatan teknologi sebelum bergabung dengan armada Air Force One. Menariknya, pesawat tersebut menggunakan skema warna merah putih, biru tua, dan emas pilihan Trump. Livery ini berbeda dari desain klasik Air Force One yang selama ini digunakan, yakni berwarna biru muda dan putih. Saat meninjau pesawat, Trump bahkan sempat membubuhkan tanda tangannya pada salah satu bagian pintu pesawat. Menurut Trump, kehadiran pesawat ini penting agar Amerika Serikat memiliki pesawat kepresidenan yang lebih modern dan mampu bersaing dengan armada para pemimpin dunia lainnya.
2: Oh, and I said to myself, you know, these countries, they have a lot of respect for us, a lot, and yet they have a plane that's much better and much newer. It's a little ridiculous out there, and we have our signal and we have our beautiful American flag and we put the wave in it. As you know, we've always gone with a straight little noodle and I never loved that. Now we have a wavy beautiful flag, we're waving it proudly because our country is doing so well.
1: Meski demikian, hadiah pesawat dari Qatar ini juga menuai kritik dari sejumlah politisi dan pengamat yang mempertanyakan aspek keamanan serta biaya modifikasinya. Pesawat ini akan digunakan sementara sambil menunggu pengiriman Air Force One generasi baru yang masih mengalami keterlambatan.

0: Kegagalan Portugal meraih kemenangan saat bertemu Republik Demokratik Kongo membuat Cristiano Ronaldo menerima banyak kritik. Namun menurut bek Portugal, Ruben Dias, kritik terhadap Ronaldo itu hanya sebuah kebisingan. Hal itu disampaikan Ruben Dias saat konferensi pers pada Jumat. Menurut bek Manchester City itu, kritik sebenarnya tidak ditujukan untuk Ronaldo seorang. Dan kritik semacam itu sudah biasa terjadi. Saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pertama Grup K, Kamis lalu, Portugal kesulitan menembus pertahanan Kongo. Tercatat selama pertandingan, pasukan Roberto Martinez hanya membuat satu tembakan ke gawang. Satu-satunya gol Portugal ke gawang Kongo dicetak gelandang Joe Neves.
1: Tal como disse antes, não é tema para nós. É insignificante, é barulho, é ruído, faz parte da competição, faz parte de jogar nesta seleção, faz parte de estar rodeado pelos jogadores que estamos, mas não deixa de ser ruído ainda assim e como tal não é importante para nós.
0: Sementara itu, Amerika Serikat berhasil membungkam Australia dengan skor 2-0 di Stadion Lumenfield, Seattle dalam lanjutan laga grup D Piala Dunia 2026. Kemenangan Amerika Serikat melawan Australia 2-0 membuat Amerika Serikat resmi melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Amerika Serikat langsung mengambil kendali sejak menit pertama. Keunggulan dibuka pada menit ke-11 melalui gol bunuh diri bek Australia Cameron Burgess. Selang beberapa saat sebelum turun minum, Alex Freeman

dan mempertegas keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-43. Di babak kedua, Australia mencoba bangkit dengan permainan lebih agresif, membangun serangan lewat sektor sayap dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat semua peluang itu terbuang sia-sia. Pertahanan Amerika Serikat tetap kokoh hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-0 bertahan, Amerika Serikat mengemas 6 poin, sementara Australia kini harus berjuang keras di laga terakhir demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Sementara itu Maroko meraih kemenangan dramatis atas Skotlandia dengan skor tipis 1-0 dalam laga grup C Piala Dunia 2026. Gol tunggal dicetak Ismael Saibari di menit kedua berawal dari umpan terobosan Brahim Diaz di sisi kanan. Saibari lolos dari jebakan offside dan melepaskan tembakan efek ke pojok kanan atas gawang Skotlandia. Maroko mendominasi jalannya pertandingan, sementara Skotlandia bertahan dalam dan mengendalikan serangan balik. Di menit-menit akhir, tekanan dari Skotlandia semakin meningkat, namun gawang Maroko tetap kokoh. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir.

Ke Kota Bandung, Jawa Barat, Anda bisa menikmati sajian kuliner unagi bakar dan juga menikmati roti bakar yang legendaris. Tetap di CNN Indonesia Prime News sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
4: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
6: Coklat ice cream, just Hello Choco.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
7: Kami ajak Anda untuk berwisata kuliner di Jawa Barat. Jika Anda berkunjung ke kota Bandung, sempatkan mampir ke kawasan Cihapit dan Gempol. Karena di dua lokasi itu Anda bisa menikmati sajian kuliner unagi bakar yang menggugah selera dan juga menikmati roti bakar yang legendaris.

Kota Bandung, Jawa Barat selalu menjadi kiblat kuliner. Beragam inovasi makanan hadir di kota kembang ini. Bahkan diantaranya sudah menjadi kuliner legendaris yang bertahan lintas generasi. Memasuki kawasan Cihapit dan menyusuri sebuah gang kecil, saya menemukan sebuah kafe yang menyajikan hidangan berbahan dasar unagi. Olahan andalannya adalah unagi bakar.

0: Kalau Anda penasaran, boleh langsung datang untuk dicoba. Yang jelas di sini ada beragam bumbu yang juga bisa Anda padu-padankan. Nah, yang paling penting adalah unaginya tuh rasanya benar-benar fresh. Setelah saya coba konfirmasi, ternyata unagi di sini tuh memang punya kolamnya sendiri.
1: Mengusung nama Gang Nikmat, restoran ini menyajikan beragam pilihan makanan comfort food dengan memadukan cita rasa lokal dan sentuhan fusion dari berbagai kuliner Asia.
2: Jadi makanan-makanan kita di sini adalah benar-benar original di Gang Nikmat. Jadi nggak bakal ditemuin dimanapun selain Gang Nikmat, karena memang seluruh resepnya original buatan kita sendiri gitu. Mungkin ada beberapa makanan yang terinspirasi dari hidangan-hidangan luar. Salah satunya adalah unagi bakar yang sekarang kita lagi rame banget nih.
1: Rasa yang otentik membuat restoran ini tak pernah sepi dari pelanggan.
3: Terus makanannya juga surprisingly enak banget. Enak banget.
4: Terus terjangkau juga kali, iya. Gitu.
5: Tadi kakak coba ayam gulung.
3: Iya. Itu enak banget sih, ada campuran daun ketumbarnya, terus tuh ada acarnya, sama ayamnya tuh dibalut sama ikan asin, iya. Enak banget, unik banget.
1: Berikutnya saya mengajak Anda untuk menikmati jajanan yang lebih ringan, yakni roti bakar yang berada di kawasan Gempol. Kedai roti bakar ini terbilang cukup legend karena sudah ada sejak tahun 1958. Berdiri lebih dari 65 tahun, kedai ini memiliki berbagai pilihan roti manis. Mulai dari selai kacang, coklat, hingga srikaya. Sementara bagi pecinta gurih, tersedia pula roti bakar dengan isian daging, telur yang dicampur dengan keju. Sebelum disajikan, roti beserta isinya dipanggang beberapa menit. Proses pembakaran dilakukan di area open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatannya. Tekstur roti yang lembut, berpadu dengan selai yang otentik, begitu terasa saat dinikmati.
0: Siapa yang nggak tahu ya tempat legend roti bakar di kawasan Kota Bandung ini. Nah, di sini memang ada banyak sekali varian rasa yang disuguhkan untuk customernya, termasuk juga jenis dari rotinya. Ada yang biasa, ada yang gandum. Orang kebanyakan datang ke sini mencari yang gandum. Karena apa? Karena dia lebih tinggi serat yang membuat kenyang lebih lama.
1: Mulai buka pukul 6 pagi hingga 8 malam, dalam sehari lebih dari 200 bungkus roti habis terjual.
0: Sementara dalam satu hari bisa bikin berapa tuh?
6: 3 atau 2 kali.
0: Oh, berarti taruhlah 3, berarti sekitar 240 roti tawar ya, yang ukuran besar gitu ya. Ini dibuat sendiri berarti?
6: Kita produksi di sini.
0: Tapi orang paling banyak memang cari gandum, Kang?
6: Cari gandum.
0: Kenapa ya?
6: Mungkin buat lebih sehat aja.
0: Oh, lebih sehat aja gitu ya. Pasti selalu habis?
6: Habis.
1: Bagi sebagian pelanggan, yang dicari bukan hanya rasa, tapi juga kenangan dan konsistensi rasa yang tetap sama hingga sekarang.
7: Ini sudah langganan dari saya kecil sih ini roti, dan cukup legend lah di Bandung ini. Dari rasanya belum ada yang bisa ngalahin sih. Udah enak. Biasa sih saya langganan mesen roti gandum kacang coklat.
1: Untuk menikmati roti bakar ini, konsumen dapat memilih porsi persorangan maupun porsi ririungan yang dapat dinikmati untuk 3 orang. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
8: Dari Kota Bandung, kami akan mengajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar, namun tak perlu jauh-jauh dari kota Jakarta. Depok juga punya coto Makassar, sop konro hingga es pisang ijo dengan rasa otentik, serta menggugah selera.
9: Sudah bersandar di Sulawesi Selatan, tapi versi Jawa Barat. Alias kali ini saya ingin mencoba mencicipi kuliner khas Makassar, namun ada di Depok, nggak perlu jauh-jauh ke Makassarnya. Langsung aja kita coba cicipin di Daeng Carame.
10: Siang-siang panas terik, cocok nih makan yang dingin-dingin bikin seger seperti es pisang ijo. Hidangan manis khas Sulawesi Selatan yang dibalut dengan fla, susu dan sirup ini bikin ngiler pastinya. Apalagi di saat jam makan siang. Tak hanya es pisang ijo, kedai yang terletak di Depok, Jawa Barat ini juga menyajikan ragam menu khas Makassar dengan citra rasa autentik lainnya. Garasi rumah disulap jadi kedai makan rumahan yang nyaman. Siap melayani pelanggan setiap harinya mulai jam 7 pagi hingga 9 malam. Para pelanggan pun datang silih berganti, mencicipi aneka pilihan menu yang tersedia.

0: Ya, seperti coto bakasar, sop konro, ataupun mie titik.
1: Aku biasanya sih senangnya mie titik sama coto. Iya. Yeah.
2: Pernah juga ke sana, gimana nih rasanya ketika makan di Depok sama makan di sana, sama Bang Redi?
1: Sama banget. Kalau aku kan biasa ke sana karena ikut mertua. Jadi kalau udah coto di sana tuh yang pasti itu harusnya medok sih. Di sini tuh kalau coto Makassarnya tuh bumbunya kental, kuah kacangnya berasa gitu kan. Juga kalau mie titinya juga otentik sih.
3: Es pisang hijau.
2: Kenapa suka banget es pisang hijau di sini?
3: Karena memang seger juga ya kalau siang-siang makan di sini. Terus juga rasanya memang enak juga, seger dan pas, manisnya pas, semuanya pas.
4: Masakannya enak. Persis kalau di Makassar kita makan itu nggak ada bedanya. Jadi emang mau nggak mau larinya ke sini lagi. Iya, coto, konro itu semua benar-benar seperti kita makan di Makassar karena rasanya.
0: Kedai kuliner yang terletak di Jalan Melati Raya Pancoran Mas ini mulai berdiri sejak 2024 lalu. Resep menu yang tersaji diolah langsung oleh warga asli suku Bugis Makassar. Hal inilah yang membuat bahan-bahan yang digunakan, bumbu rempah, serta cita rasa autentiknya semakin kuat dan gak main-main.
2: Biasanya yang jadi favorit yang dicari warga itu yang menu yang apa aja, Bu?
5: Ya, menu coto Makassar, sop konro, ada juga mie titik, nasi goreng merah, kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambu pare, itu jarang ada, Kak, di restoran Makassar, itu khasnya juga Makassar.
0: Ini dia kambu paria atau pare kambu, kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang juga jadi menu andalan di sini. Sayur pare yang telah dipotong melintang dibuang bijinya, kemudian diisi dengan adonan ikan laut dan kelapa parut sangrai. Sesuai namanya, sebab kambu artinya isi, sehingga pare diisi adonan serta diguyur kuah bumbu rempah gurih seperti kunyit, serai dan daun salam. Daun jeruk, bawang, dan kemiri menetralisir rasa pahit alami dari pare. Kuliner yang satu ini biasanya hanya ditemukan saat acara besar maupun ritual adat suku Bugis. Namun, kini makanan ini populer jadi lauk sehari-hari seperti hidangan konro, palumara, ataupun ulu juku. Harga setiap menu beragam, dibanderol mulai dari Rp20 hingga Rp48.000 per porsi. Satu porsinya pun gak pelit, bisa dinikmati 1 hingga 3 orang saking banyak dan empuk isinya. Yummy!
2: Dari semua menu yang tersaji di atas meja, tentu saja primadona utamanya ada pada coto Makassar dan juga sop konronya yang benar-benar menggugah selera gitu ya. Tapi yang juga gak kalah nikmat adalah si kambu parianya. Ini dari tadi saya makan ini ya, ini nikmat banget, rasa parenya pun juga gak begitu berasa pahitnya karena sudah ada padu padan yang pas gitu ya ketika berasa di dalam mulut dengan ada irisan dari si ikannya. Nah, yang juga jadi favorit saya adalah barongkoknya ini yang jarang ada gitu ya. Sekarang nih kelembutannya bisa saya nikmati, nggak perlu jauh-jauh ke Makassar. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Depok, Jawa Barat.
6: Dari dunia hiburan, film animasi kembali diramaikan dengan proyek baru dari dua studio besar dunia, Disney dan Pixar. Sama-sama memperkenalkan karya terbaru mereka yang menjanjikan petualangan penuh imajinasi dan karakter unik Hex dan Gato. Informasinya akan menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
7: My whole life, I felt like there was something wrong with me.
8: Why is she even here?
9: Rumah produksi Walt Disney Animation Studios resmi merilis teaser trailer perdana untuk film animasi original terbarunya, Hex. Film yang mengangkat kisah dunia sihir para penyihir ini menjadi film animasi original non-sequel pertama Disney sejak perilisan Wish pada tahun 2023. Cuplikan tersebut memperkenalkan seorang remaja bernama Billy Do yang tanpa sengaja menemukan kekuatan sihir dan terseret ke dunia misterius yang dikenal dengan Hexing. Teaser juga menampilkan berbagai elemen fantasi, termasuk buku tua yang dapat berbicara dan pena ajaib yang mempertanyakan keanehan dalam diri Billy. Film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November mendatang. Setelah sukses dengan Hoopers pada awal tahun 2026, rumah produksi Pixar kini mengenalkan proyek fabel mereka yang akan datang bertajuk Gato. Film ini akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia, lengkap dengan keberadaan mafia kucing yang akan dibintangi Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne. Gato mengisahkan seekor kucing hitam di Venesia yang sangat menyukai musik. Karena mitos dan tahayul masyarakat setempat, ia dijauhi dan dianggap pembawa sial. Gato dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027.

0: Insiden kurang menyenangkan menimpa Karina Ranau, istri mendiang aktor Epi Kusnandar di depan warungnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @epi_kusnandar_official itu tampak Karina didorong oleh seorang pria hingga jatuh tersungkur.
1: Ini saksi semua, Anda ngedorong saya di sini.
2: Udah.
0: Peristiwa yang terjadi pada Senin siang itu bermula saat seorang pria yang tidak sabar mengantri sebelum jam operasional warung dimulai. Ketegangan memuncak ketika pria tersebut menolak memindahkan sepeda motornya dari depan ruko di sebelah warung korban hingga mendorong Karina ke arah jalan raya. Pasca kejadian, Karina langsung melakukan visum dan melaporkan insiden ini ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Warga Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat sore digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban ditemukan tewas dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan leher terjerat kain spray. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya. Menurut adik ipar korban, korban dan suami sirinya kerap terlibat cekcok.
3: Iya, jadi tuh tadi jam 3 kurang lah ya, tepatnya itu saya mau potong rambut ke salon sama anak saya. Terus anaknya itu ada di depan rumah situ tuh dua orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu mudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia, mama meninggal. Meninggal kenapa? Sama ayah, dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu, di bangku, lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat.
0: Kepolisian dari Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
4: Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban.
0: Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat.
1: Banyak banget kok.
0: Inilah detik-detik saat ambulans menjemput AYB di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Jumat. Wanita 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng.
5: Dari konflik rumah tangga, sebelumnya sudah ada konflik rumah tangga, sudah pisah rumah, kurang lebih 2 bulan.
0: Tak lama setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Perkara cekcok dalam rumah tangga sejatinya tidak diselesaikan dengan menggunakan kekerasan ya pemirsa. Apalagi sampai menghilangkan nyawa pasangan begitu. Terkadang jika suami dan istri sulit menentukan kesepakatan, maka mediasi melalui pihak ketiga sangat direkomendasikan. Dan buat Teh Karina, semoga kasusnya tidak berkepanjangan ya. Selain informasi tadi, pemirsa, beragam peristiwa terkini khas Redaksi Malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai Redaksi Malam selengkapnya. Seorang pengemudi ojek online tengah jadi perbincangan publik karena sampai memohon-mohon ke petugas Dishub di kawasan Jakarta Timur agar motornya tak diangkut. Saat itu ia tengah mengambil pesanan makanan milik customernya, namun diduga ia melanggar aturan parkir.
7: Enak, udah menjadi penyakit.
8: Saya butuh uang, anak saya sekolah. Saya butuh makan, tolong bang. Rumah saya di Bekasi bang, tolong.
9: Motor seorang pengemudi ojek online ojol diangkut petugas Dishub di kawasan Jakarta Timur saat tengah mengambil makanan. Driver ojol itu sampai memanjat mobil Dishub dan memohon-mohon agar motornya tak diangkut.
8: Belum kok lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini pak. Tolong.
9: Namun penertiban tetap dilakukan oleh petugas karena kendaraan tersebut dinilai parkir di lokasi yang melanggar aturan serta berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Dikutip dari Detikcom, Jumat 19 Juni, Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak mengatakan bahwa penertiban dilakukan sesuai ketentuan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Petugas melakukan penderekan kendaraan, angkut jaring untuk kendaraan roda 2, serta operasi cabut pentil OCP terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir. Pada kegiatan yang berlangsung pada Rabu itu, petugas menindak 5 sepeda motor yang parkir di atas trotoar dengan tindakan angkut jaring. Sementara Sabtu pagi, jajaran anggota suku Dinas Perhubungan Sudinhub Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online yang tengah viral bernama Sulis di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Sulis.
2: Menjadi pembelajaran bagi kami, disampaikan begitu sehingga ke depan akan kita perbaiki bagaimana kita melakukan sebuah penegakan hukum. Tetapi kita juga berharap teman-teman semua itu tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada.
9: Terkait kendaraannya yang sempat diangkut petugas, Sulis menegaskan bahwa motor miliknya tidak ditahan dan telah diambil kembali pada hari yang sama tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun.
6: Berikutnya, seorang diduga pelaku curanmor tewas tercebur ke sungai ketika berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Seorang pencuri handphone nekat menceburkan diri ke laut menghindari kejaran polisi.
10: Inilah video amatir saat proses evakuasi Maem alias Dito 21 tahun yang tewas setelah tercebur ke Sungai Kalimas di kawasan Pabean Cantikan, Surabaya. Korban diduga melarikan diri saat akan diamankan petugas kepolisian terkait dugaan kasus kriminal. Berdasarkan keterangan warga, korban diduga memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba dan kerap dikaitkan dengan dugaan aksi pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah Surabaya. Sebelum tenggelam, sejumlah warga mengaku melihat korban sedang dikejar petugas. Saat berusaha melarikan diri menuju bantaran sungai, korban diduga tergelincir dan jatuh ke aliran deras Sungai Kalimas. Usai proses olah TKP, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Aksi penangkapan seorang pelaku pencurian handphone di kawasan pesisir Teluk Bone, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Jumat pagi berlangsung dramatis. Pelaku nekat menceburkan diri ke laut untuk menghindari kejaran petugas kepolisian. Pelaku yang diketahui bernama Agus Sutiawan tak berkutik setelah dikepung oleh petugas dan warga saat mencoba berenang menjauh dari bibir pantai. Sebelumnya pelaku terpergok sang pemilik rumah ketika mencoba menggasak 2 unit handphone yang sedang diisi daya atau dicas. Korban lalu melarikan diri namun ditangkap petugas dari Polsek Teluk Betung Timur yang tengah patroli. Pelaku yang panik akhirnya nekat melompat ke area pinggir laut. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang lansia di Ciamis, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur karena situasi gelap saat pemadaman listrik bergilir. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, aliran listrik di stasiun Gubeng padam selama sekitar 4 jam.
11: Insiden seorang nenek terperosok ke dalam sumur terjadi di Dusun Warung Kulon, Desa Imbanagara Raya, Ciamis, Jawa Barat, Kamis malam. Insiden berawal saat korban bernama Farida Budiasih sedang berkunjung ke rumah kerabat. Saat itu rumah kerabatnya sedang mengalami pemadaman listrik bergilir. Farida yang hendak ke arah dapur salah langkah malah memasuki area kamar mandi. Karena situasi gelap, ia tersandung bibir sumur yang tidak ditutup sehingga terjatuh ke dalam. Anggota BPBD yang dihubungi cepat bertindak. Dengan metode vertical rescue, Farida berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Meski tidak ada luka, ia mengalami shock. Di Surabaya, Jawa Timur, aliran listrik di kawasan stasiun Gubeng padam hampir selama 4 jam pada hari Jumat. Listrik padam mulai dari pukul 4 sore hingga sekitar pukul 7:30 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, pengelola PT KAI memastikan operasional kereta baik lokal maupun jarak jauh tetap berjalan normal. Tidak ada pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan.
12: Untuk pelayanan operasional kereta api, untuk KA lokal dan KA jarak jauh tidak mengalami perubahan, masih tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga untuk pelayanan penumpang, juga berjalan normal seperti biasa. Kami sudah mengantisipasi dengan penambahan personel untuk membantu memberikan informasi, pelayanan, dan juga keamanan.
11: Pengelola stasiun mengimbau masyarakat yang naik dan turun kereta agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdampak pemadaman listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita ke kasus dugaan korupsi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang ASN kantor KSOP kelas 1 Palembang sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan, Musi, Banyuasin. Kembali memeriksa juga Direktur Utama PT Maktur, Fuad Hasan Masyur, untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024.
10: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang aparatur sipil negara pada kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang berinisial YK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan, Musi, Banyuasin. YK diduga meminta uang kepada agen kapal dengan nilai antara Rp400.000 hingga Rp3.000.000 untuk setiap kapal yang melintas dengan besaran yang disesuaikan dengan ukuran kapal. Dalam penyidikan ini, Kejati Sumsel menyita uang tunai sebesar Rp165.000.000, 7 keping logam mulia dengan total berat 275 gram, serta satu unit motor yang diduga berkaitan dengan hasil gratifikasi.
13: Di perkara ini sudah melakukan penyitaan sebanyak uang tunai Rp165.000.000, 7 keping logam emas total seberat 275 gram, kemudian motor Harley Davidson seri road bike macam itu sudah kita sita di perkara ini.
10: Tersangka YK langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang selama 20 hari ke depan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Sumsel. Hingga kini penyidik telah memeriksa 56 saksi termasuk 27 agen kapal yang beroperasi di wilayah Sungai Lalan. KPK memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 pada Kamis 18 Juni 2026. Usai diperiksa hampir 5 jam, Fuad memilih tidak memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia juga enggan menanggapi pertanyaan mengenai dugaan perolehan tidak sah PT Maktur sebesar Rp27.8 miliar maupun penetapan Direktur Operasional Maktur sebagai tersangka dalam perkara ini. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pemberian sejumlah uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak di Kementerian Agama. Keterangan Fuad dinilai penting karena yang bersangkutan diduga mengetahui proses awal pengusulan pembagian kuota haji tambahan, distribusi kuota, hingga dugaan aliran dana yang terjadi setelah kuota khusus mendapat penambahan secara signifikan.
14: Ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Artinya keterangan-keterangan dari para saksi termasuk saudara FAM ini untuk menguatkan, untuk mempertebal bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik.
10: KPK juga menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan telah memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp622 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Pelaku berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahan. Sementara polisi menangkap dua pria setelah mencuri 17 unit sepeda motor di berbagai lokasi di Jambi.
10: Beberapa kamera pengawas di sebuah lokasi memperlihatkan detik-detik dua pencuri sepeda motor yang menggasak sepeda motor yang tengah terparkir di daerah Jambi. Motor yang mereka curi, kuncinya masih tertinggal di motor tersebut. Berbekal petunjuk dari CCTV, petugas kepolisian sektor Jambi Selatan yang menerima laporan akhirnya menangkap para pelaku. Keduanya adalah R, 34 tahun, dan H, 27 tahun warga kota Jambi yang masing-masing berperan sebagai eksekutor dan joki. Pelaku merupakan residivis dalam kasus penjambretan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Taruni Zenbua mengungkapkan, kedua pelaku telah 17 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan penadah yang diduga berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 467 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku mengalami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga uang hasil curian. Dari pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahan yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Sekelompok pemuda bersenjata tajam dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku melakukan penganiayaan dan melukai kepala korban dengan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap para pelaku saat berpesta miras. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengerusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara para pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kepolisian Sektor Jati Uwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang pria berinisial ICL di daerah Bogor, Jawa Barat, usai melakukan penusukan hingga menyebabkan hilangnya nyawa. Motifnya dilatar belakangi utang piutang senilai 30 juta rupiah. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
15: Jangan rapi ya, talinya tali dadung.
11: Tragis, korban Gilang Maulana ini meninggal akibat luka tusuk senjata tajam di bagian dada. Sebelumnya korban sempat dievakuasi ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara setelah menerima laporan warga, anggota Polsek Jati Uwung dan Polres Metro Tangerang Kota mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, dan mengejar pelaku penusukan. Kurang dari 24 jam, pelaku penusukan berinisial ICL ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pelaku dihadirkan di TKP untuk menjalani prarekonstruksi. Kapolsek Jati Uwung, Kompol Rabiin, mengatakan motif dari penusukan adalah utang piutang senilai 30 juta rupiah. Pelaku ICL menjalani pemeriksaan intensif penyidik unit reskrim Polsek Jati Uwung. Dua jenazah pria ditemukan tewas mengenaskan di selokan pinggir jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan dengan posisi dalam selokan. Menurut warga, korban berjumlah 3 orang, 2 ditemukan tewas di lokasi, berada di dalam selokan. Sedangkan 1 lainnya dalam keadaan selamat, namun mengalami luka bacok. Belum diketahui penyebab kematian korban, namun warga menduga 3 pemuda ini adalah korban tawuran antar 2 kelompok remaja. Pasca kejadian, 4 terduga pelaku ditangkap. Saat ini mereka menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Penemuan jenazah pria menggegerkan warga kampung Bandan, Ancol, Sabtu siang. J Jenazah pria tanpa identitas ini ditemukan di dalam gorong-gorong galian Telkom Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara dalam kondisi mengenaskan. Ketika dievakuasi, seluruh tubuh korban yang diperkirakan berumur 40 tahun ini dalam keadaan gosong. Kulit korban juga terkelupas dan terdapat gulungan kabel listrik di dekatnya. Penemuan ini bermula saat petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Kelurahan Ancol sedang membersihkan sampah di jalan. Saat melihat di dalam gorong-gorong terdapat jenazah, PPSU kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk menjalani otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya, kali gendong di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi sampah rumah tangga. Sebanyak 9 meter kubik sampah diangkut dari kali gendong setiap harinya. Sejumlah warga mengaku terpaksa membuang sampah ke kali lantaran tidak ada tempat pembuangan sampah di sekitar mereka.
9: Sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di kali gendong Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Mereka membuang sampah ke kali dengan melempar dari atas jembatan. Kebiasaan membuang sampah di kali ini membuat aliran kali ditutupi oleh sampah. Sejumlah warga mengaku tidak ada tempat pembuangan sampah, sehingga mereka terpaksa membuang sampah di kali.
16: Kalau di sini kekurangan tempat sampah atau gimana sih, Mbak?
17: Benar, kekurangan tempat sampah sih sebenarnya. Biar sampah itu nggak berantakan gitu, seperti kayak gini gitu.
16: Terus warga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak?
17: Kayaknya sih kayak kesini juga ya.
9: Warga juga mengeluhkan bau yang ditimbulkan dan banyaknya nyamuk akibat sampah menumpuk di aliran kali.
16: Keganggu nggak sih banyak sampah kayak gini, Bu?
18: Ya pasti, bau sih. Udah, rumah saya kan itu yang gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah.
9: Petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta rutin membersihkan sampah di lokasi ini. Pengangkutan sampah hanya bisa dilakukan dengan gerobak motor lantaran akses jalan yang sempit. Setiap harinya ada sebanyak 9 kubik sampah yang diangkut. Namun sampah terus ada karena warga terus membuang sampah mereka di kali.
19: Banyak kan sampah rumah tangga, 100% juga warga di sini itu rumahnya dan dapurnya menghadap ke kali. Jadi setelah masak, mereka pada malas lah untuk mengumpulkan sampah di karung. Ya habis masak langsung dilempar aja ke kali lewat jendela, itu kendalanya.
9: Menurut petugas, dulunya ada tempat pembuangan sampah untuk warga, namun lokasi tersebut sudah tidak ada dan menjadi bangunan rumah. Gunawan Sugro, Jakarta.
6: Kita ke informasi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berziarah ke makam mantan pemimpin bangsa Indonesia. Kali ini Sigit menaburkan bunga ke tempat peristirahatan terakhir Jenderal Besar Purnawirawan Muhammad Soeharto di Astana Giri Bangun, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melanjutkan rangkaian ziarah ke makam para mantan Presiden RI dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Setelah ke makam Gus Dur dan Bung Karno, Kapolri beserta rombongan ziarah ke makam Presiden kedua RI, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Muhammad Soeharto. Kegiatan ziarah berlangsung hikmat di Kompleks Makam Astana Giri Bangun Desa Giri Layu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu 20 Juni 2026. Kapolri bersama rombongan tiba di lokasi yang terletak di lereng Gunung Lawu tersebut sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesi ziarah, Sigit beserta rombongan membacakan doa hingga menaburkan bunga ke makam mantan Presiden Soeharto. Rangkaian ziarah ini untuk mengingat nilai-nilai yang

telah diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Menurutnya hal ini penting untuk kemajuan institusi Polri ke depan. Sebuah rekaman drone milik seorang saksi mata memperlihatkan kebakaran hebat yang melanda sebuah resort di pantai Bayahibe, Republik Dominika. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: sorry.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Flu reda,
2: lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Hipertensi, si pembunuh diam-diam.
6: Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya. Satu dari tiga penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Yeah. Itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius, bahkan membawa dampak pada kematian.
7: Yeah. Udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, banyak juga yang tensinya masih sulit terkendali. Karena mereka lupa akan satu hal.
8: Apa tuh?
7: Radikal bebas.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 20 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
9: Kita ke mancanegara, kebakaran terjadi di Republik Dominika. Sebuah rekaman drone milik saksi mata memperlihatkan kebakaran yang melanda sebuah resort di pantai Bayahibe. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat waktu setempat itu memaksa sedikitnya 1.700 tamu resort dievakuasi. Otoritas setempat mengkonfirmasi dalam insiden itu menewaskan seorang wanita berumur 46 tahun yang berasal dari Italia. Api berhasil dipadamkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Seluruh tamu yang selamat kini telah dipindahkan ke hotel-hotel terdekat. Sementara itu pengelola resort belum memberikan komentar resmi terkait musibah ini.

Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama kami di Redaksi Malam. Sampai jumpa.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Check it out. Merasa sehat bukan berarti terbebas dari hipertensi. Karena tekanan darah tinggi seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Banyak orang tetap beraktivitas seperti biasa, padahal pembuluh darahnya sedang mengalami kerusakan secara perlahan. Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat memicu peradangan dan merusak pembuluh darah. Akibatnya, risiko stroke, penyakit jantung, dan gangguan ginjal pun dapat meningkat. Mata juga dapat menjadi korban yang berujung pada gangguan penglihatan. Lalu, bagaimana cara membantu melindungi pembuluh darah dan kesehatan mata dari bahaya hipertensi? Temukan jawabannya di Check It Out.
1: Hipertensi, si pembunuh diam-diam. Bahaya. Check It Out. With me, Aditya Herpavi. Pemirsa, kalau kita bicara soal hipertensi atau tekanan darah tinggi, ini sering sekali kita mendengar disebut sebagai the silent killer. Karena banyak sekali penderitanya yang tidak merasakan gejala apapun, tapi diam-diam ternyata sudah dirusak pembuluh darah dan juga berbagai organ penting di dalam tubuhnya. Nah, hari ini kita akan bahas ya fenomena ini dan kita akan membedah sampai tuntas sebuah terobosan sinergi nutrisi masa depan. Kombinasi eksklusif, suplemen AS10 dan juga OS2. Nah, dua suplementasi antioksidan ini bukan hadir sekedar untuk bertahan dari radikal bebas atau kelelahan digital. Lebih dari itu loh, karena sinergi ini bekerja secara proaktif untuk menutrisi sel Anda dari dalam. Bagaimana sih teknologi nutrisi ganda ini menjadi investasi terbaik untuk tubuh kita dan juga masa depan Anda? Mari kita bahas lengkapnya nih ya. Tentunya saya nggak sendiri ya. Akan lebih seru kalau saya akan membahasnya bersama Dr. Preti dan juga Ibu Rita. Apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat, kabar yang baik-baik.
1: Dr. Preti bagaimana?
3: Harus dong, harus baik-baik. Baik-baik.
1: Tadi kita sudah bahas nih bahwa hipertensi ini menjadi the silent killer ya. Dan ternyata ini banyak sekali dialami oleh masyarakat Betul. Indonesia. Tapi kita nggak sadar.
2: Yes.
1: Bahaya banget ya.
2: Betul. Kejadiannya pada masyarakat Indonesia itu mulai dari 15 tahun loh ya, sudah terjadi. Dan itu angkanya cukup tinggi. Makanya dikatakan 1 dari 3 penduduk Indonesia itu sebenarnya menderita hipertensi. Cuman banyak yang gak sadar. Karena memang hipertensi itu tidak menimbulkan gejala. Jadi gak dirasa. Padahal ketika seseorang memiliki tekanan darah tinggi, itu sangat aktif ngerusak pembuluh darah. Bayangkan kalau dibiarkan, itu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Bahkan membawa dampak pada kematian.
1: Ya, jelas banget ya, apalagi dibilang tadi bahwa jangan salah bahwa penyakit darah tinggi atau hipertensi ini bukan penyakit orang tua.
2: Yes.
1: Buktinya tadi umur 15 tahun sudah bisa beresiko.
2: Banyak kasusnya.
1: Tuh, gak bercanda loh.
3: Iya, betul sekali. Dan banyak juga nih orang-orang di sekitar gitu ya, masih muda-muda ternyata tensinya wah tinggi sekali. Dan banyak juga yang saya tahu nih, udah melakukan upaya semaksimal mungkin. Jadi udah minum obat, udah menerapkan gaya hidup sehat, tapi tetap banyak juga yang tensinya masih sulit.

0: terkendali karena mereka lupa akan satu hal.
1: Apa tuh?
0: Ada loh yang namanya radikal bebas.
1: Terpapar radikal bebas tadi ya. Jangankan radikal bebas nih, yang paling umum aja deh, baca komennya netizen aja langsung darah tinggi.
0: Masa? Itu pas habis aja kali.
2: Ya, karena stres.
0: Kecil.
2: Nah jadi radikal bebas ini sebuah molekul, tapi molekulnya gak stabil. Sehingga kalau banyak di dalam tubuh kita, dia akan merusak sel-sel kita, termasuk merusak pembuluh darah. Nah kalau pembuluh darah itu dirusak, yang pertama kali dia rusak adalah lapisan endotel pembuluh darah. Jadi pemirsa, kalau radikal bebas di tubuh kita banyak, lapisan endotelnya rusak, maka terjadi stres oksidatif yang membuat pembuluh darah ini menjadi kaku. Kemudian pembuluh darah ini menjadi sempit, maka aliran darah akan terganggu. Tapi ini seperti lingkaran setan, Mas Adit. Okay. Jadi tekanan darah tinggi menyebabkan terjadinya stres oksidatif kan, radikal bebas menyebabkan terjadinya hipertensi. Tapi hipertensi sendiri pun menghasilkan radikal bebas. Jadi pasien-pasien atau penderita hipertensi itu dalam tubuhnya juga banyak banget radikal bebas yang dihasilkan karena kerusakan pembuluh darah tersebut. Jadi waspada.
1: Lingkaran setan ya, nanti ya. Begitu aja terus ya. Nah itu barusan tadi Ibu Rita sudah ngejelasin sama kita semua bahwa radikal bebas ini bisa berdampak buruk terhadap organ tubuh kita. Tapi ternyata yang paling banyak juga berdampak sama mata ya. Ya.
0: Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya kita rekap ya pemirsa, si radikal bebas ini kan diam-diam dia merusak sel tubuh. Kalau pada pasien hipertensi, apa sih yang bisa terjadi? Serangan jantung, serangan stroke, pembekakan jantung, gagal jantung, bisa gagal ginjal, bisa kemana-mana deh. Pokoknya dampak pada seluruh tubuh. Tapi tadi sesuai sama Mas Adit katakan, gak cuman organ vital aja, ini ada satu organ yang sangat rentan mengalami kerusakan akibat si tensi tinggi. Namanya adalah organ mata. Kenapa organ mata?
1: Kenapa tuh?
0: Nah
1: ini pertanyaannya.
0: Betul sekali, karena di mata itu banyak sekali pembuluh darah kecil yang halus-halus. Jadi bayangin ya pemirsa, kalau misalkan tekanannya tinggi, berarti tekanan di dalam pembuluh darahnya kan ini tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa kebocoran halus pada pembuluh darah mata. Yang pertama, lalu yang kedua, nanti retinanya bisa rusak. Makanya ada komplikasi yang disebut dengan retinopati hipertensi. Jadi retinanya mengalami kerusakan akibat tensi yang begitu tinggi. Lalu yang ketiga, saraf matanya rusak. Lalu yang keempat, aduh mana-mana deh pokoknya pembuluh darah matanya bisa menjadi menyempit, tersumbat dan lain-lain. Ya intinya bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang menetap secara permanen, bahkan bisa berujung ke kebutaan.
1: Serem banget ya tadi dampak yang dijelaskan ya. Tapi masalahnya ini kan banyak sekali kondisi ini dialami oleh masyarakat di Indonesia tanpa kita sadari lagi. Jadi solusinya apa nih Bu Rita?
2: Jadi solusi yang utama kan tentu menjalankan gaya hidup sehat kan. Nah kemudian yang paling penting banget nih saat ini adalah mengkonsumsi antioksidan. Nah, antioksidan ini gunanya untuk apa? Kita-kita yang belum kejadian hipertensi nih, dengan adanya antioksidan maka tubuh kita itu akan menangkal radikal bebas sehingga resiko terjadinya peningkatan tekanan darah menjadi rendah. Nah, yang sudah menderita hipertensi pun harus mengkonsumsi antioksidan supaya kemudian tidak terjadi komplikasi. Komplikasinya menyeramkan seperti yang dikatakan oleh Dr. Preti tadi. Bisa ke serangan jantung, bisa ke stroke, bisa ke gagal ginjal, bisa pada kebutaan permanen. Nah, oleh karena itulah antioksidan ini harus dikonsumsi oleh yang sehat dan yang sudah menderita hipertensi dan pada semua kelompok usia dan penderita penyakit.
1: Antioksidan seperti apa nih sebenarnya yang kita butuhkan nih?
0: Oke, pada dasarnya adalah kenapa sih kita butuh antioksidan? Karena radikal bebas ini gak bisa kita hindari. Jadi kita butuh penangkalnya. Yang bisa nangkal ini cuman antioksidan. Tapi menarik nih pertanyaan Mas Adit, antioksidan yang seperti apa? Tentunya yang sifatnya kuat, itu pertama. Lalu yang kedua harus beragam. Kalau untuk menjaga kesehatan seluruh tubuh, maka dibutuhkan 10 jenis antioksidan.
1: Harus 10?
0: Iya dong, harus 10 dan ini ada alasannya. Tapi pertanyaannya kalau nyari satu-satu bingung pasti.
1: Susah dong, dapetinnya di mana?
0: Bisa dengan mengonsumsi suplementasi yang mengandung 10 jenis antioksidan untuk menjaga kesehatan sel seluruh tubuh kita.
2: Iya, betul. Nah kalau untuk menjaga kesehatan mata itu harus suplementasi yang sudah melewati uji klinis. Nah uji klinis yang khusus untuk mata itu adalah uji klinis AREDS2 dan kemudian uji klinis TOZAL. Itu kandungan zatnya sudah sesuaikan dengan kebutuhan mata.
1: Aku baru nyambung nih, pantesan sudah diciptakan solusinya ya. Kalau hari ini tuh ada teknologi yang sengaja diciptakan untuk mensupport kebutuhan suplementasi antioksidannya itu para astronot. yang mereka di sana kan tugasnya berat ya, dan nggak ada pertolongan yang bisa kapanpun dikirim ke sana. Jadi betul-betul harus disiapkan dari sini, dan itu sudah memenuhi kebutuhan harian mereka. Tapi untungnya sekarang kita masyarakat Indonesia sudah bisa merasakan juga loh, ya, karena sudah ada suplementasi antioksidan Evolife AS10 dan juga Evolife OS2 yang diciptakan khusus untuk mata kita. Ini sebenarnya kenapa sih? Kok sampai para astronot itu segitu membutuhkannya antioksidan?
2: Ya, jadi memang astronot ini sangat tinggi resiko terpapar radikal bebas. Kenapa demikian? Karena di luar angkasa tidak ada lapisan ozon, gak ada pelindung dari lingkungannya. Kemudian juga paparan radiasi. Dan kemudian gaya gravitasi buminya kan gak ada. Nah, kemudian gerakannya juga terbatas. Ini yang kemudian menyebabkan astronot ini akan terpapar radikal bebas lebih banyak.
1: Oh gitu. Saya pikir kita yang di sini yang lebih banyak kena paparan radikal bebas.
0: Betul sekali. Makanya kita manusia yang di bumi juga membutuhkan suplementasi yang sama para astronot tersebut. Kenapa? Ya pertama karena lapisan ozon kan sudah makin tipis. Yang pertama. Lalu yang kedua juga kalau kita hitung-hitungan nih, dicatat satu persatu, jenis radikal bebasnya jauh lebih banyak di bumi sekarang.
1: Iya, makanya sekarang banyak banget penyakit-penyakit baru ya, macam-macam.
0: Iya, betul sekali. Lalu yang ketiga, mereka bertugas di luar angkasa dikasih pelindung gitu.
1: Betul, bajunya ya, armornya ya.
0: Nah, itulah mengapa kita saat ini juga membutuhkan suplementasi tersebut menjadi satu kesatuan yang wajib dikonsumsi setiap hari.
1: Bisa menjadi perisai juga buat tubuh kita ya, penghalang ya. Ya, kita udah pastilah terpapar radikal bebas karena in these days ya, bukan in this economy ya, kita kayaknya udah gak bisa menghindari yang namanya paparan radikal bebas. Kemanapun kita bernafas, bergerak, pasti ketemu ya kan. Jadi pentingnya kita menyiapkan perisai untuk diri kita, meskipun kita terpapar radikal bebas, tapi asupan antioksidannya sudah mencukupi kebutuhan harian kita.
2: Iya. Dan kita berada pada situasi di mana masalah kesehatan mata itu sangat banyak hari ini.
1: Benar.
2: Karena kan kita terpapar sinar biru, kemudian penglihatan kita nih tuh eksposurnya sangat tinggi sekali gitu ya, sangat lelah. Jadi kita akan mengalami masalah misalnya mata lelah, mata kering, iritasi, penglihatan mulai kabur, iritasi, kemudian rabun dekat, rabun jauh, dan juga bisa mengalami penglihatan yang kabur sampai kemudian kalau dikaitkan dengan tekanan darah tinggi bisa terjadi glaukoma. Itu situasi di mana sistem saraf di mata kita itu mengalami kerusakan akibat tekanan dari tekanan darah tersebut.
1: Ini kan berarti ada dua suplementasi antioksidan, yang satu khusus untuk mata, yang satu untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ini kan berarti menjadi satu kesatuan dong ya, karena dua-duanya kita butuhkan ya, sehari-hari ya.
0: Iya, jadi walaupun memang ada dua suplementasi, tapi ini menjadi satu kesatuan yang memang harus dikonsumsi setiap hari. Jadi contohnya pas satu pagi kita konsumsi suplementasi antioksidan untuk seluruh tubuh, agar metabolismenya menjadi lebih baik, kesehatan sel tubuh juga terjaga. Tapi pada saat sore atau malam hari kita tambahkan nih suplementasi khusus untuk mata.
1: Karena sebenarnya nih kita mungkin mikirnya ada dua suplemen nih. Kok dua sih, kenapa nggak satu? Sebenarnya kalau yang umum ada di sini itu sebenarnya satu-satu banyak banget ya. Tadi antioksidannya ada 10 kan?
0: Betul.
1: Satu-satu kita kumpulin dengan susah payah dan harus minum satu persatu, ditambah lagi dengan antioksidan yang khusus untuk mata. Tadi kandungannya juga berbeda dan sangat dibutuhkan juga untuk mata. Kebayang kan kalau masih satu-satu ada berapa butir suplementasi antioksidan yang harus kita konsumsi setiap harinya. Kita beruntung sekali berarti pemirsa, karena kita hanya perlu melengkapi kebutuhan nutrisi kita dengan rutin mengkonsumsi suplementasi Evolife AS10 dan juga yang dilengkapi ini dengan 10 antioksidan premium dan juga vitamin serta mineral yang lengkap yang akan membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Dan satu lagi, rutin mengkonsumsi Evolife OS2 yang hadir dengan formulasi nutrisi mata yang terinspirasi dari penelitian Aretsu dan Tozal tadi. Ini akan membantu menjaga kesehatan mata kita. Penting banget ya berarti ya Bu ya?
2: Benar sekali Mas Adit. Jadi yang paling penting itu adalah pencegahan. Jangan menunggu sampai terjadi keluhan ataupun komplikasi. Jadi pastikan tuh upaya untuk mengkonsumsi suplementasi itu rutin mulai dari sekarang, mulai dari sedini mungkin, lakukan secara konsisten.
1: Nah, beruntungnya kita suplemen Evolife AS10 dan juga OS2 ini dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Dari usia remaja, dewasa, hingga lansia. Sehingga kesehatan Anda dan keluarga lebih meningkat setiap harinya. Yuk, kita harus lebih peduli ya terhadap kesehatan tubuh dan juga kesehatan mata kita setiap hari. Dapatkan Evo Life AS10 dan juga Evo

0: Live OS itu hanya di GoGo Mall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Atau silakan loh, kalau mau langsung dapetin bisa langsung mengunjungi kafe showroom GoGo Mall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tingkatkan kesehatan tubuh dan kesehatan organ mata. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga.
1: Check it out.
2: 4, 3, 2, 1.
1: Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Check it out.
0: Kembali lagi di Check It Out. Nah, tadi kita sudah bahas nih ya, bahwa hipertensi dapat memicu berbagai komplikasi serius, termasuk gangguan pada mata. Makanya, selain menjaga tekanan darah agar tetap terkontrol tadi ya, tubuh kita juga membutuhkan suplementasi, yaitu suplementasi Evolife AS10 dan juga OS2 yang tadi awalnya diciptakan untuk para astronot. Ini merupakan perlindungan antioksidan yang juga membantu menjaga kesehatan organ vital dan kesehatan mata kita. Jadi ini suplemen yang diciptakan khusus untuk astronot udah pasti memenuhi kaidah tertentu gitu.
3: Betul, dan harus kan?
0: Harus.
3: Karena situasinya khusus gitu. Nah, standar pertama itu adalah biorelease. Biorelease ini adalah teknologi berpaten di mana daya larutnya sangat tinggi, mencapai lebih dari 95%. Jadi artinya kandungan gizi atau antioksidan yang tercantum di dalam suplementasi itu hampir 100% akan diserap dengan baik oleh tubuh. Yang kedua itu standarnya adalah PharmaIQ. Jadi PharmaIQ ini adalah prosedur berpaten di mana pengawasannya sangat ketat, mulai dari A sampai Z dari pemilihan bahan baku suplementasinya, dan kemudian dipastikan tuh keamanannya, kestabilannya, sehingga layak dikonsumsi oleh para astronot.
4: Kaidah ketiga yaitu sertifikat BSCG. Jadi kalau misalnya buat pemirsa yang belum pernah dengar ya, sertifikat BSCG ini merupakan sertifikat sebagai standar baku emas. Jadi gold standar. Iya. Karena menunjukkan bahwa kandungan yang ada dalam suplementasi tersebut benar-benar sesuai dengan label yang tertera. Itu pertama.
0: Wow.
4: Lalu yang kedua adalah tidak terkontaminasi dengan logam berat maupun bahan kimia. Dan yang tentunya ketiga, membuat suplementasi tersebut layak untuk dikonsumsi oleh para atlet internasional.
0: Ini uji klinisnya nggak bercanda ya, serius sekali ya.
4: Benar, uji QC-nya benar-benar memang harus memenuhi standar tertentu agar layak dan bisa dikonsumsi oleh para astronot, atlet internasional, dan juga para ahli. Dan juga tentunya yang terakhir adalah kaidah kandungan.
0: Okay.
4: Tentunya kalau memang ini diciptakan untuk astronot, pastinya kandungannya sudah melewati penelitian atau berdasarkan rekomendasi dari Badan Antariksa Penerbangan dan juga para ahli. Dan juga kandungannya harus berbahan dasar alami. Nah, ini semua membuat kalau kita konsumsi secara rutin, semakin lama kita konsumsi, maka manfaat kesehatannya akan semakin optimal.
0: Oke, tadi itu kan untuk astronot ya. Tapi kita-kita inilah contohnya pasien hipertensi. Kenapa harus rutin mengkonsumsi suplementasi antioksidan? Khusus mata dan juga suplemen untuk menjaga tubuh. Supaya apa, rutin sehat setiap hari.
3: Betul, karena kan hipertensi itu kan tekanan darah tinggi, dia kan merusak pembuluh darah. Semua pembuluh darah dirusak, gak hanya di tubuh kita aja. Termasuk pembuluh darah yang kecil di mata itu juga bisa dirusak, bahkan bisa kemudian terjadi kebocoran dan bisa terjadi kebutaan permanen. Dan kemudian juga tekanan yang tinggi itu membuat saraf di mata itu juga menjadi mengalami kerusakan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan bahwa pasien hipertensi itu membutuhkan suplementasi antioksidan untuk matanya. Ditambah lagi jaringan mata itu kan memang lebih sensitif.

0: makannya paling optimal setiap hari. Makanya butuh perhatian ekstra, begitu ya Dokter Preti ya?
1: Iya betul sekali, tapi gak cuma mata aja nih pemirsa, ingat ya, tensi tinggi ini adalah the silent killer. Pembunuh diam-diam, dia bisa merusak semua pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Itu ya. Mengapa untuk menjaga kesehatan seluruh tubuh, kita butuh 10 jenis antioksidan. Coba tebak kenapa 10? Nah
0: banyak
1: ini kan yang
0: ya,
1: menjadi,
0: 10 ya.
1: Iya, menjadi pertanyaan dari awal nih, kenapa sih kita butuh 10 jenis antioksidan?
0: Gak bisa 5 aja tuh.
1: Gak bisa, kenapa? Karena pada dasarnya adalah kerjanya antioksidan dalam melawan radikal bebas ini adalah satu lawan satu. Mm-hmm. Jadi kita lihat sekarang radikal bebas juga macam-macamnya banyak. Yeah.
0: Yes.
1: Lalu yang kedua, antioksidan ini punya target kerja yang spesifik. Mm-hmm. Saya kasih contoh, astaxanthin untuk jaga organ vital, untuk otak, kulit, mata, lalu bisa juga untuk jantung, untuk ginjal, untuk saluran cerna. Lalu ada pine bark. Kita juga butuh pine bark untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Kita butuh bunga marigold permisa untuk menjaga kestabilan tekanan darah, bantu mengurangi retensi cairan dalam tubuh. Lalu untuk menjaga metabolisme tubuh agar lebih baik, kita butuh resveratrol, ALA, L-cystein, inositol, buat jaga kesehatan saraf kita butuh kolin, bitartrate. Makanya kita butuh 10 jenis.
0: Itu 10 maaf deh, itu kalau ngumpulin satu-satu kayaknya gak bakal kekumpul
1: gak
0: semua
1: bakal,
0: ya.
1: Gak bakal.
0: Susah
1: dan
0: banget, itu gak ada di Indonesia kan semuanya kan?
1: Ada, tapi masalahnya mau seberapa banyak botol yang kita koleksi.
0: Iya.
1: Jadi pertanyaan. Lalu yang kedua, terus emang itu ada di dalam makanan kita? Contohnya saja seperti pine bark tadi, kulit pohon pinus. Yeah. Makanya untuk pendekatan yang lebih efektif, lebih efisien, lebih mudah, lebih murah juga pemirsa, 10 jenis antioksidan ini sudah bisa terkandung dalam satu suplementasi yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Adit, bisa membantu menjaga kesehatan sel seluruh tubuh khusus untuk pasien hipertensi maupun pasien dengan gangguan pembuluh darah lainnya.
0: Nah kalau untuk Ibu Rita nih, saya ada pertanyaan nih, tadi kalau suplementasi khusus untuk mata itu kenapa harus menyesuaikan formulasi Arestu dan Tozal?
2: Ya, jadi formula Arestu itu melalui uji klinis dan kemudian juga Tozal itu melalui uji klinis juga. Nah, jadi dengan mengkonsumsi antioksidan melalui uji klinis ini, maka terjadilah peningkatan jumlah antioksidan di dalam pembuluh darah, dan kalau antioksidan itu bekerja, maka aliran darah menjadi lancar. Pembuluh darah menjadi lebih lebar, lebih elastis gitu. Dan kemudian darah ini mengalir ke mata. Kan kita pahami tadi bahwa di mata itu tingkat metabolismenya tinggi, dia butuh antioksidan yang banyak dengan aliran darah yang bagus itu tadi. Itulah sebabnya kenapa menggunakan atau mengkonsumsi suplementasi antioksidan itu gak boleh sembarangan, harus melalui uji klinis yang terpercaya.
0: Iya ya, detail banget ya.
1: Oh iya dong, karena kan retina ini merupakan jaringan yang sangat sensitif. Tadi kan kita bahas lagi nih masalah hipertensi, ingat loh tensi tinggi menyebabkan pembuluh darah ini jadi mudah rusak. Dan salah satu organ yang paling banyak pembuluh darah kecil-kecilnya adalah organ mata. Makanya vitamin mata biasa gak akan cukup. Dibutuhkan suplementasi antioksidan mata seperti tadi Mbak Rita sudah sampaikan berdasarkan hasil uji klinis Arestu dan Tozal. Tapi saya yakin mungkin Mas Adit maupun pemirsa sering bertanya, apa sih itu Arestu?
0: Iya,
1: apa sih itu Tozal gitu ya? Nah, Arestu ini merupakan uji klinis yang dilakukan oleh National Eye Institute melibatkan lebih dari 4.200 partisipan yang terjadi di 82 pusat penelitian. Dan ternyata ditemukan, oh untuk menjaga kesehatan mata, khusus bagai retina, butuh vitamin A, butuh vitamin C, butuh vitamin D3, butuh zinc, butuh selenium, butuh lutein, dan zeaxanthin. Tapi para ahli gak berhenti sampai sana saja. Kenapa? Karena bagian mata itu gak cuman retina pemirsa. Ada bagian depan, ada kelenjar air mata, ada kornea, ada lensa, ada badan vitreus, ada saraf mata, ada pembuluh darah mata yang harus dijaga. Oleh sebab itu mereka lanjut bikin trial berikutnya, namanya adalah trial Tozal. Melibatkan 5 pusat penelitian, dilakukan follow up selama bertahun-tahun dan ternyata ditemukan. Dibutuhkan juga taurin, omega 3, zinc tadi sudah disebutkan, ada antioksidan nih khususnya adalah astaxanthin, pine bark, ALA, lalu lutein dan zeaxanthin yang berasal dari bunga marigold. Jadi buat pasien hipertensi yang mengonsumsi suplementasi mata berdasarkan penelitian atau uji klinis Arestu dan Tozal, maka kesehatan matanya bisa terjaga dari depan, tengah, hingga ke bagian belakang.
0: Udah lengkap sekali tuh penjelasannya Dokter Preti ya. Nah ini Bu Rita, berarti dari pembahasan kita hari ini nih kita jadi semakin paham ya. Bahwa menjaga pola kesehatan itu gak cukup tuh kita cuma dengan pola hidup yang cukup sehat ya atau teratur lah. Olahraga teratur, istirahat teratur, makanan juga dijaga. Tapi kita juga perlu dukungan.
2: Ya betul.
0: Nutrisi
2: perlu
0: yang
2: dukungan.
0: Tepat ya.
2: Ya. Jadi selain kita

0: kita menjaga pola makan tadi, menjaga pola olahraga kita, dan kemudian juga pola tidur, manajemen stres, ya. Kita butuh tambahkan antioksidan. Nah, antioksidan inilah nanti yang kemudian bekerja di tubuh kita untuk menangkal radikal bebas. Dan kemudian juga antioksidan ini nanti yang kemudian membantu memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalam tubuh. Oleh karena itulah pemirsa, mengkonsumsi antioksidan ini dimulai dari upaya pencegahan. Dan untuk yang sudah sakit juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya komplikasi.
1: Ya, dan gak sulit kok ya. Mulai sekarang pemirsa, kita ini bisa melengkapi kebutuhan nutrisi harian kita dengan rutin mengkonsumsi suplementasi antioksidan Evolife AS10 dan juga OS2. Nah, kedua suplemen ini diproduksi dengan teknologi berpaten ya, hasil penelitian serta kolaborasi badan antariksa dan para ahlinya. Khusus untuk Evolife OS2, formulanya juga dikembangkan berdasarkan studi Aretsu dan Tozal yang dikenal dalam bidang kesehatan mata, gitu ya.
2: Iya, betul sekali nih Mas Adit dan pemirsa. Jadi suplementasi antioksidan dengan kandungan 10 jenis antioksidan, multivitamin, multimineral yang sudah mencukupi kebutuhan harian tubuh. Lalu ada suplementasi antioksidan mata khususnya untuk menjaga kesehatan mata. Keduanya ini menjadi satu kesatuan yang wajib Anda konsumsi.
1: Yes, dan suplemen Evolife AS10 serta OS2 ini bisa dikonsumsi oleh usia 12 tahun sampai dengan lansia. Jadi pelajar, pekerja, orang tua kita ya, semuanya bisa. Dan seluruh keluarga bisa sehat bersama. Karena sekarang suplemen Evolife AS10 dan OS2 ini sudah dihadirkan di GoGo Mall. Jadi masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Kurang tunggu apa lagi tuh ya. GoGo Mall ini sudah hadir selama lebih dari 10 tahun loh. Dengan produk-produk berkualitas dan layanan yang telah memenuhi standar internasional. Jadi kita bisa mendapatkan Evolife AS10 dan Evolife OS2 hanya di GoGo Mall. Melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Atau silahkan kunjungi langsung kafe showroom GoGo Mall di lokasinya Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayolah. Jaga kesehatan tubuh dan mata kita terutama mulai sekarang. Karena keluarga yang sehat itu berawal dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih banyak loh sudah menyaksikan Check It Out with me, Aditya Herpavi.
3: Di antariksa, para astronot menghadapi ancaman paparan radiasi kosmik ekstrim yang dapat merusak organ mata. Untuk melindungi penglihatan astronot, para ilmuwan mengembangkan formulasi nutrisi berteknologi tinggi, bantu atasi masalah pada organ mata, dan meningkatkan ketajaman penglihatan. Kini hadir di Indonesia, suplemen Evolife OS2. Dibuat dengan teknologi berpaten BioRelease, memastikan kandungan suplemen larut lebih dari 95% agar terserap maksimal oleh tubuh. Melewati lebih dari 50 kali uji kualitas, di bawah pengawasan ketat program Pharma IQ. Berbahan dasar alami dan premium, bermanfaat melindungi kesehatan organ mata secara menyeluruh, mencegah dan meringankan gangguan penglihatan, mengatasi mata lelah dan mata kering, memperlambat penuaan organ mata, menurunkan risiko kebutaan, dan komplikasi mata akibat penyakit kronis. Konsumsi suplemen Evolife OS2 dapatkan sekarang juga. Check it out. Di luar atmosfer, para astronot menghadapi paparan radikal bebas yang sangat dahsyat. Bahkan ribuan kali lebih mematikan daripada yang ada di bumi. Untuk melindungi para astronot, para ilmuwan mengembangkan antioksidan berteknologi tinggi dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal dan mencegah ledakan dahsyat dari serangan radikal bebas. Kini hadir di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan bahan alami AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat membantu kesehatan tubuh Anda. Evolife AS10.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir sampai kepada tips perawatan, serta tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. So, kalau begitu langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive! China kini jadi salah satu negara yang memimpin industri kendaraan global. Melalui event Auto China 2026 di Beijing pada April lalu, China memamerkan ratusan inovasi kendaraan di pameran yang diklaim terbesar di dunia ini. Ada kendaraan apa aja yang dipamerkan di sana? Berikut rekap.

Sekarang saya sudah berada di kota Beijing, China, dan tepatnya udah ada di hall tempat dilaksanakannya event pameran otomotif terbesar di dunia saat ini, yaitu Beijing Auto Show 2026 yang sekarang punya nama baru yaitu China Auto Show 2026. Total di sini ada 17 hall, di mana ini jumlahnya berkali-kali lipat dari pameran otomotif Indonesia yaitu GIAS yang ada di SBSD Tangerang. Jadi kita akan jalan keliling booth ke booth untuk melihat perkembangan teknologi kendaraan yang ada di China ini. Sudah secanggih apa sih? Kita keliling. Let's go! Nah, kita udah keliling booth daripada Leap Motor ini. Totalnya sekarang ada 9 line up, di mana pertama kali saya ngelihat Leap Motor ini pada saat pameran di Prancis, yaitu Mondial di Lotto tahun 2024. Mereka baru punya 3 line up aja, tapi sekarang totalnya mereka sudah punya sekitar 9 line up, mulai dari city car, sedan, SUV compact, medium SUV sampai large SUV mereka udah punya. Nah, salah satu mobil yang akan dibawa oleh Leap Motor ke Indonesia pertama kali kemungkinan besar adalah ini, Leap Motor B10, sebuah SUV untuk segmen B yang akan beralih ke segmen C. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini akan bersaing dengan Geely EX5. Kalau dari dimensinya mirip-mirip sama Geely EX5, ataupun kalau dari Jepang ada Mazda CX-30. Nah, kita lihat dari dekat, ini warnanya lavender gitu ya, lavender ataupun lilac gitu. Dan bisa lihat di sini lampunya udah pakai LED projector di bawah sini, dan di atasnya ada DRL. Dari sini seamless sampai ke sisi satunya. Dan karena ini dijual di China, maka sudah ada yang namanya LiDAR, supaya mobil ini bisa dioperasikan secara autonomous driving. Nah, kalau misalnya dibawa masuk ke Indonesia, informasi dari Leap Motor sendiri, kemungkinan besar trim yang tertinggi dengan menggunakan baterai 67 kWh yang kalau uji WLTP-nya itu bisa tembus sekitar 430 sampai dengan 450 km dalam sekali pengisian baterai secara penuh. Dan semoga aja di GIAS 2026 nanti bisa kita lihat. Kira-kira berapa ya harga yang cocok buat mobil ini? Semakin menarik ya. Ini di sebelah kanan adalah booth-nya dari Xiaomi. Kita akan absenin apa aja yang ada di sini. Yang pertama di sini ada Xiaomi SU7 yang warnanya ocean blue ini, di mana ini menjadi salah satu produk pertama dari Xiaomi yang diperjualbelikan. Nah, pendiri daripada Xiaomi sendiri itu Lei Jun memang terobsesi untuk bisa menciptakan sebuah mobil listrik yang desainnya ke arah tidak hanya elegan tapi juga sporty. Selain sedan Xiaomi SU7, di sini juga ada Xiaomi U7 yang menjadi mobil SUV sekaligus produk kedua daripada Xiaomi yang diperkenalkan kepada publik. Lihatin di sebelah sini, oh, banyak banget. Ini warnanya agak soft pink ataupun ungu gitu, di mana mobil ini punya performa tinggi. Selain Xiaomi U7 ini, ada juga Xiaomi U7 yang berwarna hijau di sana, British Racing Green. Ini juga ganteng banget, banyak menyita perhatian orang-orang di sini tuh. Nah, Xiaomi ini pakai baterai listrik yang bisa berjalan sejauh 600 sampai dengan 700 km sekali charge, dan bahkan tenaganya juga gede banget. Itu bisa setara dengan supercar buatan Eropa. Di sini ada yang versi high performance-nya lagi, yaitu Xiaomi SU7 Ultra. Lihatin, ada list karbonnya di tengah, atapnya karbon, punya spoiler karbon juga, wow, velgnya gede.

21 inci dengan ban dari Pirelli P0. Di sini juga ada body kit lip bumpernya, jadi terkesan lebih sporty dan juga lebih ceper. Terus juga pintunya kita lihat sudah frameless, kacanya dengan dual glass sehingga kekedapan kabinnya di dalam akan jauh lebih maksimal. Bukan pintu juga sudah modern seperti ini. Spionnya juga ada dilapisin serat karbon. Wah, ini keren banget ya. Nah, karena ini dijual di China, ini udah ada teknologi namanya lidar. Xiaomi di sini juga memajang satu mobil konsep yang luar biasa. Jadi memang belum dijual, belum diproduksi, tapi akan dipresentasikan ke dalam sebuah video game terkenal, yaitu Gran Turismo, yaitu Xiaomi Vision Gran Turismo. Pintunya bisa dibuka dengan cara scissor doors gitu ya, kayak pintu gunting, atau butterfly doors seperti kupu-kupu. Dan di sini orang banyak yang lihat. Brand asal Eropa nggak mau kalah. Di mana brand asal Prancis yaitu Citroën ini juga berpartisipasi di acara China Auto Show 2026 Beijing China ini dengan menghadirkan mobil konsep Citroën Illo. Ini adalah sebuah mobil bergaya futuristik pakai baterai listrik, dan liatin deh, ini warnanya tuh warna orange gini, kayak lagi ngetrend banget setelah smartphone iPhone 17 dengan warna orange-nya. Terus juga tadi ada mobil-mobil yang interiornya warna-warna orange atau kayak bata gitu. Ini panjang mobil itu 4,10 meter. Dan dia pintunya sliding door ke depan dan ke belakang, yang bisa menampung sekitar 4 sampai dengan 5 orang penumpang. Nah, Citroën bilang, Citroën Illo ini adalah sebuah kendaraan masa depan yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk berkemah ataupun piknik dan lain sebagainya, karena bisa dilihat dari set tempatnya tuh kayak seolah-olah lagi piknik di sebuah taman. Nah, memang belum ada informasi soal spesifikasi daripada Citroën Illo ini sendiri, tapi mobil ini benar-benar seolah-olah didatangkan dari masa depan. Jadi nggak mau kalah sama brand-brand China yang ada di sini, Citroën Illo tetap kasih pesonanya untuk bisa bersaing dengan brand-brand asal dari Tiongkok. Harusnya sih mobil kayak gini bisa berjalan sekitar 400 sampai dengan 500 km ya, kalau tujuannya untuk berkemah, piknik, dan juga tentunya punya fitur yang namanya V2L atau Vehicle to Load, yang bisa menjadi sumber tenaga atau energi bagi alat-alat elektronik yang dibawa pada saat piknik ataupun berkemah. Oke nggak nih Citroën Illo nih? Di depan saya udah ada langsung Nissan, brand otomotif asal Jepang yang kemarin baru aja mengumumkan arah daripada masa depan brand ini mau dibawa kemana. Nah, salah satunya adalah Nissan Terrano PHEV konsep, di mana Nissan Terrano punya sejarah panjang ya di Indonesia. Nissan Terrano juga pernah masuk sebagai sebuah SUV yang gagah gitu, dan sekarang akan hadir lagi dengan powertrain PHEV. Lihatin, ini dimensinya gede banget, jadi lebih jangkung. Kalau sebelumnya kan mirip-mirip seperti SUV-SUV urban, bisa offroad juga sih, tapi ini jauh lebih tinggi, ground clearance-nya bisa dilihat tinggi. Terus juga belakangnya ada kondenya atau ban serepnya seperti Nissan Terrano di masa lampau. Di atasnya juga ada rack roof-nya yang gede. Kita bisa keliling lagi di sini. Dan mobil ini udah sangat siap buat melakukan offroad di lintasan yang benar-benar ekstrim. Desain look-nya bagus banget, dan ada ladder-nya di sini. Ada ladder-nya, jadi bisa naruh barang ke rack roof-nya secara mudah gitu ya. Di sini ada colokan atau tempat input untuk EV-nya mungkin, dan di belakang untuk bahan bakar minyaknya. Kapan ya kira-kira Nissan Terrano ini bakalan diproduksi secara massal lagi? Ini ada Nissan NX8 EV juga ya, dengan lidar di sebelah sana. Serta ada replika Nissan di ajang balap Formula E, yang mana ini adalah Nissan dari Formula E generasi ketiga atau Gen 3 Evo. Kita bisa lihat secara langsung dengan ornamen-ornamen sakura khas dari Nissan yang ada di ajang balap Formula E. Ini adalah bootnya Hima. Aduh, mana tulisannya? Kok nggak kelihatan? Nah, ini dia nih. Ini adalah bootnya Hima, Harmony Intelligent Mobility Alliance, yang mana ini adalah himpunan industri mobil-mobil antara Huawei dengan brand-brand otomotif dari Tiongkok. Dan di sini kita bisa lihat hasil kerjasama antara Huawei sebagai brand teknologi dengan beberapa brand otomotif dari China ya. Di sini ada banyak banget, kita akan lihat dan kita tunjukin

0: satu persatu ada apa aja. Jadi ini akan menggabungkan antara teknologi dengan otomotif itu sendiri.
1: Yang pertama ada Aito, hasil kerjasama antara Huawei dan juga Seres, dan ini sempat dibawa masuk ke Indonesia. Brand ini jadi salah satu tulang punggung Hima lewat jajaran SUV premium yang mengutamakan kenyamanan, teknologi, dan keseharian keluarga yang modern. Selanjutnya, bergeser ke Luxeed. Ini adalah mobil hasil kolaborasi antara Huawei dan juga Chery Group. Pendekatannya terasa lebih sporty dan juga futuristik. Dan salah satunya adalah Luxeed R7 satu ini, yang kabarnya juga bakalan masuk ke Indonesia. Kalau iya, ini bakalan jadi salah satu mobil canggih yang bakal masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Sementara itu, ada Stelato yang dikembangkan bersama dengan baik. Bermain di segmen sedan premium, Stelato mengusung desain elegan yang fokus sama kenyamanan dan pengalaman berkendara yang lebih berkelas. Dan yang paling menyita perhatian adalah Maestro, hasil kerjasama antara Huawei dan juga JAC. Lewat sedan Maestro S800, brand ini menempati posisi paling atas dalam jajaran Hima. Dari desainnya, kita bisa tahu kan, mirip banget sama mobil apa? Yes, mirip sama Rolls-Royce. Mobil ini dibuat untuk menantang segmen ultra-luxury global. Meski menyasar konsumen yang beda-beda, keempat brand ini memiliki DNA yang sama, yakni pemanfaatan Harmony OS Cockpit, ekosistem konektivitas pintar, serta teknologi intelligent driving milik Huawei yang jadi salah satu sorotan utama di Auto China 2026 ini.
0: So, segitu dulu jalan-jalan kita di China Auto Show 2026 ataupun Beijing Auto Show 2026 ini. Albi Pratama, Beijing, China.
1: Nilai tukar rupiah yang terus melemah juga berimbas ke dunia otomotif. Setelah kemarin ban, kini harga oli dan spare part motor eceran juga ikut naik. Nantikan informasi

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
6: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang nggak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
5: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 21 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Nilai tukar rupiah yang terus melemah juga berimbas kepada dunia otomotif. Setelah kemarin ban, kini harga oli dan suku cadang motor eceran juga ikut naik. Omset pemilik bengkel pun menurun drastis, sementara konsumen mengeluhkan keadaan ini.
8: Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada pelaku usaha, termasuk pemilik bengkel sepeda motor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sempat menyentuh angka 18.000 lebih berimbas pada melonjaknya harga suku cadang. Pemilik bengkel sepeda motor mengaku harga semua jenis dan merek oli saat ini naik antara 10 hingga 20.000 rupiah per botol.
9: Seluruh oli, Pak. 10 sampai 12 bahkan 20. Satu item.
10: 20% naik ya?
9: Iya, 20.000, 15.000, 10.000, semua rata-rata.
10: Ini naiknya per kapan?
9: Habis lebaran.
10: Habis lebaran kemarin?
9: Iya.
10: Dampaknya gara-gara apa sih, Mas? Kira-kira kalau tahu?
9: Dolar naik kayaknya, Pak.
10: Dolar naik sama harga minyak?
9: Harga minyak juga naik.
8: Kondisi ini pun dikeluhkan masyarakat. Bahkan terdapat konsumen yang menyiasatinya dengan terpaksa mengubah jadwal ganti oli yang biasanya satu kali sebulan menjadi satu kali dalam dua bulan. Meski harus menerima konsekuensi mesin kendaraan menjadi panas, mereka terpaksa melakukan hal tersebut mengingat penghasilan juga tak bertambah.
9: Kagetnya sih.
10: Kagetnya emang biasa gimana?
9: Paling kita ganti itu sebelum naik ya, paling sebulan sekali gitu. Sekarang karena oli naik, ya mau nggak mau ya dua bulan lah. Ya begini resikonya, motor panas.
10: Biasanya harga berapa uang ganti? Sekarang jadi berapa?
9: Lagi itu 48, federal sekarang udah 58.
10: Gimana Bang, lihat kondisi naik sampai kayak gini, gimana Bang Irman sekarang?
9: Gimana ya, kalau bisa disandarin lagi aja lah. Biarin kita ini kan, kalau udah rusak begini, ntar gimana?
10: Efeknya mengganggu ekonomi
9: dong? Iya dong, pasti. Pasti itu, ganggu ekonomi lah.
10: Pengeluaran jadi menurun gitu?
9: Pengeluarannya gede, pendapatan.
8: Akibat kejadian ini, banyak konsumen yang tidak jadi membeli setelah mengetahui kenaikan harga. Omset pemilik bengkel pun turun drastis lantaran jumlah konsumen berkurang. Sementara itu, kenaikan harga suku cadang kendaraan diprediksi akan semakin melonjak seiring nilai tukar rupiah yang terus melemah. Konsumen dan pelaku usaha berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk menetralkan kembali harga suku cadang kendaraan. Fakih Haitami, Jakarta.
7: Di tengah motor bergaya adventure dan juga scrambler klasik yang tengah tumbuh, brand sepeda motor legendaris asal Inggris yakni Triumph menambah pilihan baru di kelas middle entry. Lewat scrambler 400XC, motor ini hadir dengan tampilan retro yang siap menjelajah dengan postur tinggi, stang tegap, hingga ban yang siap melintasi berbagai medan jalan. Seperti apa tampilannya? Berikut informasi selengkapnya.

Motor Adventure menjadi salah satu segmen yang semakin digemari oleh konsumen premium di Indonesia. Karakternya yang mampu menggabungkan kenyamanan touring jarak jauh dengan kemampuan melintasi berbagai kondisi jalan menjadikan jenis motor ini semakin dilirik. Melihat potensi tersebut, brand motor asal Inggris, yakni Triumph Motorcycle, resmi meluncurkan dua model baru, yaitu Scrambler 400XC dan juga Tiger 900 Alpine Edition. Scrambler 400XC menjadi model entry level di keluarga Adventure Triumph

dengan harga khusus Rp199 juta untuk pemesan awal. Motor ini ditenagai mesin silinder tunggal 400 cc dengan tenaga sekitar 40 gaya kuda. Konfigurasi roda depan 19 inci dan roda belakangnya 17 inci. Ini ngasih kesan keseimbangan antara kenyamanan di jalan raya dan kemampuan menjelajah jalan non-aspal ringan. Nah, buat mendukung karakter petualangnya, Scrambler 400XC juga dilengkapi dengan velg jari-jari tubeless, windscreen, handguard, pelindung mesin, serta fitur ride-by-wire, ABS, dan juga traction control yang dapat dinonaktifkan. Karakter ini bikin Scrambler 400XC juga cocok buat pengendara yang nyari motor serbaguna buat harian, touring, apalagi buat petualangan di akhir pekan. Nah, buat atasnya lagi nih, ada Triumph yang menghadirkan Tiger 900 Alpine Edition dengan harga Rp725 juta. Agak beda nih sama Scrambler 400XC, Tiger 900 Alpine Edition lebih berfokus pada adventure touring jarak jauh. Motor ini mengusung mesin 3 silinder khas Triumph yang menawarkan perpaduan tenaga besar dan karakter halus saat digunakan menempuh perjalanan panjang. Dimensi yang lebih besar, posisi berkendara yang tegak, dan fitur penunjang touring menjadikannya pilihan buat pengendara yang gemar menjelajah antar kota bahkan bisa antar negara. Sementara itu, brand motor asal Italia, yakni Ducati, juga turut meramaikan segmen ini dengan meluncurkan Desert XV2 2026. Desert XV2 hadir dengan karakter yang lebih dekat dengan dunia rally. Motor ini menggunakan mesin V2 890cc dengan tenaga 110 daya kuda dan torsi 92 Nm. Roda depannya 21 inci dan roda belakangnya 18 inci. Bikin motor ini punya ciri khas yang menegaskan kemampuannya buat off-road. Ducati juga membekali motor ini dengan suspensi KYB travel panjang, rem Brembo radial, serta sistem elektronik untuk cornering ABS, traction control, wheelie control, dan juga engine brake control. Tersedia pula nih 6 mode berkendara termasuk mode enduro dan juga rally yang dapat digunakan saat menjelajah medan non-aspal. Kehadiran 3 motor baru ini dari 2 brand tersebut menunjukkan bahwa segmen adventure premium di Indonesia terus berkembang dengan pilihan yang semakin beragam sesuai karakter dan kebutuhan pengendaranya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap.
2: Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
7: Enggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
8: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
9: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang nggak sehat juga. Jadi.

0: sepi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
1: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Minggu 21 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Perusahaan raksasa gula dan etanol asal Brazil, Kapur Sukar mulai beralih dari bahan bakar diesel ke biometan untuk armada truk pengangkut gula mereka. Langkah ini diklaim mampu memangkas biaya operasional sekaligus menekan emisi karbon secara signifikan.
1: Beginilah aktivitas truk-truk pengangkut gula di Santos, Brasil. Perusahaan energi asal Brasil, Kapur Sukar, secara resmi meluncurkan proyek logistik ramah lingkungan bernama Biorota di Terminal Santos. Dalam konferensi pers, CEO Kapur Sukar, Thomas Manzano, mengatakan sekitar 40% distribusi produk perusahaan masih menggunakan jalur darat dengan truk berbahan bakar diesel.
2: Cerca de 40% do nosso volume hoje é transportado no modal rodoviário com caminhões a diesel e esse projeto vem para substituir o diesel pelo biometano, que é um produto produzido dentro do próprio ecossistema Kapur Sukar, né, as usinas, para com o objetivo, né, de descarbonização.
1: Melalui proyek ini, Kapur Sukar mengganti penggunaan bahan bakar diesel atau solar pada truk-truk pengangkut mereka dengan biometana atau sebuah bahan bakar hijau yang diproduksi langsung dari limbah penggilingan tebu. Hasilnya luar biasa. Penggunaan biometana ini terbukti mampu menghemat biaya operasional truk hingga 20-30%, jauh lebih murah dibanding menggunakan bahan bakar solar biasa. Kapur Sukar mengungkapkan sejauh ini penggunaan biomethane telah menggantikan 5 juta liter solar dan mencegah emisi hingga 8.000 ton karbon dioksida.
3: São 11 milhões de quilômetros rodados, daria para a gente dar quase 300 voltas ao redor da Terra. Já substituímos 5 milhões de litros de diesel e já reduzimos ou evitamos a emissão de 8 mil toneladas de CO2.
1: Saat ini baru sekitar 14% truk jalur darat yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan ini. Namun, melihat besarnya potensi pasar Kapur Sukar, menargetkan 42 pabrik rekanan mereka sudah memproduksi biometana dalam 10 tahun ke depan.
0: Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Aldi Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa and until the next ride.

Halo, selamat siang. Salam olahraga. Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kali ini bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah Gempita Bola 2026. Kemenangan berhasil didapatkan timnas Brasil saat bertemu Haiti. Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, menjadi bintang kemenangan tim Samba dengan mencetak brace.

Dominika. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat waktu setempat ini memaksa sedikitnya 1.700 tamu resor dievakuasi. Otoritas tempat mengonfirmasi dalam insiden ini seorang wanita berumur 46 tahun yang berasal dari Italia dan api berhasil dipadamkan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses

0: penyelidikan. Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat ribuan supporter Piala Dunia berburu sarapan khas Amerika Selatan. Dan saya Bini Dermawan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Sebelum pertandingan dimulai, ribuan supporter Piala Dunia dari berbagai belahan dunia lebih dulu berburu sarapan khas Amerika Selatan di Atlanta. Restoran yang menyajikan waffle legendaris ini mendadak dipenuhi pengunjung dari berbagai negara yang penasaran mencoba menu andalannya. Sejak pagi, pegawai sibuk menyiapkan waffle dengan sirup manis, hash brown, dan bacon renyah yang menjadi favorit para tamu. Banyak pelanggan mengaku baru pertama kali mengenal restoran yang telah berdiri sejak tahun 1955 tersebut. Menikmati sarapan khas Amerika pun menjadi bagian dari petualangan kuliner para supporter selama mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Pengunjung juga rela mengantri untuk mendapatkan merchandise bertema sepak bola yang baru diluncurkan restoran tersebut. Di tengah euforia Piala Dunia, Waffle House tidak hanya menjadi tempat untuk mengisi perut, tetapi juga destinasi kuliner yang wajib dikunjungi para supporter dari berbagai negara.

0: Rombongan pejabat sejumlah kementerian mengecek kondisi pembangunan gedung di MTSN Kota Bogor, Jawa Barat bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY pada Jumat siang. Dalam kunjungannya, AHY memastikan perkembangan proses rehabilitasi dan renovasi madrasah yang nyaris rampung tersebut. Renovasi lokasi ini merupakan bagian dari program prioritas nasional rehabilitasi madrasah. Di wilayah Jabar, jumlah madrasah yang mendapatkan program serupa mencapai 127 madrasah. Sementara di seluruh Indonesia, pemerintah menargetkan renovasi madrasah sebanyak 1.397 titik dengan anggaran sekitar 4 triliun rupiah. Pemerintah sengaja mendorong rehabilitasi sarana pendidikan untuk peningkatan kualitas dan keamanan fasilitas pendidikan pasca tragedi runtuhnya bangunan sekolah di Sidoarjo tahun lalu.
1: Progres rehabilitasi dan renovasi madrasah ini sekitar 90%, dan ini satu dari sekian banyak madrasah sanawiyah yang juga direnovasi. Di Provinsi Jawa Barat saja ada 127 madrasah sanawiyah. Dan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat yang juga menjadi prioritas dari Bapak Prabowo Subianto.
0: Program rehabilitasi madrasah ini ditargetkan mampu memperkuat kualitas pendidikan Indonesia serta indeks pembangunan manusia. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
2: Halo, selamat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terbaru, keduanya dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani rawat inap berdasarkan rekomendasi dokter setelah pemeriksaan kesehatan. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuat terobosan baru dengan pendekatan deep learning untuk mengajarkan anak lebih kritis dan interaktif, serta menekankan pembangunan karakter menjadi budaya dan nilai penting dalam proses belajar. Selain itu, Kemendikdasmen juga terus berupaya melakukan pembenahan fasilitas sekolah dari hulu ke hilir, serta menjalankan amanat Presiden untuk mengawasi program makan bergizi gratis.
1: Wajah pendidikan dasar kini tengah diuji di mana masifnya digitalisasi sekolah serta maraknya bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan untuk menjawab kekhawatiran serta pertanyaan masyarakat Indonesia, telah bersama kami hari ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti. Bapak, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bella.
1: Bapak sehat?
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
1: Pak, ini kita membahas pertama terkait dengan kemampuan akademik belakangan ini yang terus menjadi perbincangan masyarakat, karena kalau banyak juga orang-orang ini berpandangan bahwa ini adalah kurikulum yang sebenarnya sebelumnya belum matang begitu Pak. Nah, dari Kementerian Kemendikbud sendiri, apakah ada evaluasi dan langkah konkretnya seperti apa Pak terkait kurikulum?
2: Kita mulai dari kurikulum sendiri, kan sebenarnya tidak ada yang kami ubah kan. Jadi sekarang di sekolah itu masih berlaku dua kurikulum, K13 dan kurikulum Merdeka. Nah, yang kami lakukan adalah pendekatan atau strategi pembelajaran yang bisa diterapkan baik di kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka, namanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Kami berusaha memperbaiki dari hulunya, dan kami berusaha memperkuat kurikulum itu dengan satu prinsip bahwa kurikulum itu by definition itu kan sering hanya dimaknai sebagai seperangkat materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Itu pandangan klasik. Tapi kalau kita lihat definisi yang lebih luas lagi, kurikulum itu kan tidak sekedar seperangkat materi yang diajarkan, tapi semua pengalaman yang diperoleh oleh murid di dalam lingkungan sekolah, baik melalui interaksi interpersonal, interaksi antar individu, itu semuanya adalah bagian dari kurikulum. Dan itu bisa kami combine dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu. Sehingga yang sekarang ini terjadi kan muncul ya, sering sekali ya Mbak Bella, ganti menteri, ganti kurikulum. Saya nggak mengganti kurikulum, kurikulum masih berjalan. Karena yang penting sebenarnya bagi kami bukan kurikulumnya pakai kurikulum yang mana, tapi bagaimana mata pelajaran itu disampaikan kepada murid dan bagaimana murid itu belajar di sekolah. Karena itu maka kami berusaha memperbaiki persoalan ini dari hulunya, yaitu dari pendekatan belajarnya. Ada yang bukan teori tapi sudah bahkan menjadi sebuah tradisi menurut saya, di mana orang sering mengatakan kalau ingin memperbaiki suatu bangsa, perbaiki pendidikannya. Kalau ingin memperbaiki pendidikan, perbaiki dari dalam kelas. Dari dalam kelas itu apa ya? Dari proses pembelajaran itu. Karena itu kami berkali-kali menekankan bahwa bagaimana pembelajaran itu tidak content heavy. Tidak terlalu berorientasi materi. Sementara masyarakat itu kan masih menilai pembelajaran itu selalu berapa dan apa yang diajarkan. How much gitu. Berapa banyak diajarkan. Tetapi kami berusaha untuk membangun sebuah pendekatan baru, bukan how much tapi how well, seberapa bagus sesuatu dipelajari. Karena kalau materi yang diajarkan itu hanya mengejar berapa banyak, seringkali seperti, mohon maaf, seperti pelajaran seperti sinetron, kejar tayang. Karena kejar tayang maka ya tidak ada substansi. Karena itu dengan pembelajaran mendalam itu kami berusaha untuk memperbaiki dari paling tidak 4 aspek. Yang pertama, pandangan mengenai murid. Kita berpandangan bahwa pembelajaran itu harus proses yang memuliakan. Memuliakan murid, memuliakan guru, memuliakan ilmu. Itu prinsip yang pertama itu. Yang kedua, pembelajaran itu harus melibatkan proses namanya engagement. Engagement itu artinya proses di mana murid belajar aktif, tapi gurunya juga aktif. jangan seperti ungkapan yang sering saya sampaikan itu. Guru kan hanya fasilitator, ya. Tapi di mana guru fasilitator itu? Student active learning, teacher active chatting. Hmm. Itu enggak boleh. Alasnya kan dia fasilitator. Enggak bisa begitu. Harus engage. Nah, proses engagement itu bisa dilakukan kalau guru menggunakan

0: menggunakan prinsip dasar dalam pemikiran mendalam, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Ya. Pembelajaran di mana murid itu terus terlibat dalam proses belajar, reflektif, kemudian meaningful, dia tahu yang dipelajari, mengapa seperti itu, apa manfaatnya, kemudian dia belajar dengan gembira. Kata kuncinya pada engagement. Kata kunci yang ketiga adalah, saya pakai istilah ini dipakai di Singapura, tapi saya juga pernah baca artikel, judulnya itu when less is more. When less is more. Maksudnya apa Mbak Bella? Justru ketika kita mengajarkan sedikit, murid itu bisa belajar banyak. Kenapa? Karena yang sedikit ini adalah yang esensial, yang sangat substantif. Karena apa? Tidak semua hal bisa diajarkan di sekolah. Sekolah itu terbatas oleh waktu, terbatas oleh ruang, dan berbagai hal yang membuat kita tidak bisa mengajarkan semuanya. Sehingga yang kita tumbuhkan adalah semangat untuk mereka itu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan tahu bagaimana caranya belajar. Sehingga karena itu, maka prinsip yang keempat adalah SOLO. SOLO itu akronim dari Self-Observed Learning Outcome. Di mana murid itu bisa mempelajari dan melakukan penilaian terhadap capaian belajarnya sendiri.
1: Pak, tadi kalau kita menyinggung terkait deep learning, kalau misalnya kita melihat, ini kan para siswa diminta untuk lebih kritis supaya tidak terlalu menghafal saat ujian begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat ataupun mengaca kepada para pengajar ataupun guru, ini apakah mereka juga diberikan pelatihan khusus terkait hal ini? Apakah ada target khusus kepada siswa ataupun kepada tiap sekolah terkait deep learning ini Pak?
0: Iya, kita mulainya dari gurunya. Karena kami punya pendapat guru itu tidak sekedar sebagai profesional yang hanya mentransfer ilmu, tapi saya menempatkan guru sebagai agent of learning dan agent of civilization. Guru itu adalah agen pembelajaran atau agen belajar dan agen peradaban. Karena pendidikan itu tujuannya bukan untuk mereka bisa mengerjakan soal. Kita baca undang-undang Sisdiknas itu, pendidikan itu tujuan adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan seterusnya itu. Yang kata kuncinya di depan sebelum narasi itu adalah pendidikan pada dasarnya adalah proses membentuk karakter dan peradaban bangsa. Itu kata kuncinya Mbak Bella. Sehingga karena itu maka yang kita benahi dulu adalah gurunya. Orang bisa punya teknologi secanggih apapun, kalau gurunya tidak bisa melaksanakan dua peran tadi, agent of learning dan agent of civilization, maka semua perangkat teknologi yang canggih itu ya tidak ubahnya seperti mesin saja. Nah sekarang semua mata pelajaran, apapun mata pelajarannya, itu harus ada muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Jadi ketika orang sudah mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, nilai-nilai yang berkaitan dengan pembentukan karakter itu seperti apa. Jadi tidak sekedar dia tahu sesuatu, dia paham sesuatu, tapi kalau nilai itu tidak melekat, maka dia akan menjadi orang yang hebat, kritis, cerdas, tapi culas. Mohon maaf ya, itu seringkali terjadi seperti itu kan? Karena itu kita tidak ingin seperti itu. Itu sekedar aspek head, padahal pendidikan itu kan harus melibatkan 3H. Head, heart, and hand, gitu kan. Kalau dalam apa peraturan tentang pendidikan karakter itu, pendidikan itu proses tentang olah pikir, olah raga, olah rasa, dan olah hati. Itu semuanya harus melekat di situ. Karena itu walaupun orang belajar matematika, tidak berarti itu tidak hanya berkait dengan bagaimana dia bisa menyelesaikan soal, tapi bagaimana nilai di balik yang dia pelajari.
1: Bapak, kita masuk ke bagian anggaran dari kementerian sendiri ya Pak. Ini kan kalau dari Kemendikbud sebenarnya mendapatkan kurang lebih sekitar 52 triliun rupiah ya Pak ya. Ini tapi kalau kita melihat ataupun kita berkaca ke daerah-daerah 3T, ini masih banyak bisa dibilang sekolah-sekolah yang kurang baik ataupun kurang layak digunakan gitu ya untuk para siswa. Nah ini bagaimana cara dari Pemda ataupun dari sekolah tersebut melaporkan ke pusat supaya bisa direlokasi, itu seperti apa Pak? Langkahnya dari kementerian.
0: Ya, jadi kami punya layanan namanya rumah pendidikan. Di rumah pendidikan itu kami punya satu ruang yang di situ berisi laporan-laporan sekolah mengenai salah satunya adalah keadaan fisiknya. Itu. Dan kami punya data by name, by address, Mbak Bella. Jadi misalnya sekolah A, gitu. Sekolah A itu kita bisa tracking dari dapodik kita, data pokok pendidikan kita itu lokasinya di mana itu kita bisa tahu. Ini masuk 3T apa tidak kami tahu. Walaupun kategori 3T itu harus kami sinkronkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Okay. Karena statusnya itu kan mengikuti Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa tahu sekolah itu seperti apa keadaannya. Cuma, saya ada cumanya. Kadang-kadang data itu tidak valid. Harus kita akui data itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena kami menerimanya berdasarkan isian data oleh operator sekolah. Nah, sebagian operator sekolah itu tidak mengisi apa adanya. Nah, itu problemnya. Kenapa tidak mengisi apa adanya? Dia khawatir kalau sekolahnya jelek, nanti akreditasinya jelek. Akhirnya dia tidak melaporkan keadaan fisik itu sebagaimana mestinya. Nah, ini problem kami. Tapi kami tidak kemudian mengentertain masalah ini kan. Sekarang kami sedang dalam proses sekarang ini bersama-sama dengan dinas. Dan juga operator kita latih sekarang, beberapa waktu lalu operator kita latih untuk mereka melakukan validasi dan mengisi ulang data sekolah sebagaimana mestinya. Ini ada cerita nyata. Ya mungkin ceritanya agak cerita anekdot juga. Waktu ada TKA itu saya datang ke SD. Yang SD-nya itu sekitar 300 meter dari rumah saya. Saya tinggal di daerah Tangerang Selatan. Saya datang ke SD itu untuk TKA. Saya lihat dulu dapodiknya SD itu. Dia bilang enggak ada internet. Internet 1 strip, internet 2 strip. Daya listrik strip. Saya curiga kan, masa di Tangerang Selatan 300 meter dari rumah menteri gak ada. Saya datang ke sekolah itu untuk monitoring TKA dan melakukan sekali lagi sekalian verifikasi data di dapodik dengan realitas. Ternyata dia punya internet, listriknya gak mungkin gak ada, masa Tangerang Selatan gak ada listrik. Tapi operatornya ini tidak mengisi data itu 2 tahun nggak dia isi. Saya panggil operatornya. Tuan operatornya ada, saya panggil. Saya bicara depan kepala sekolahnya. Gimana Bu ngisinya begini? Nah udah, maksud saya, selain tadi kita minta diperbaiki itu, kami turun Mbak. Kami turun. Dan mungkin saya termasuk menteri yang sangat sering turun. Sangat sering turun. Nah, karena apa? Kami perlu melihat situasi di lapangan. Nah, karena itu terhadap 3T itu, strategi kami tentu saja perbaiki dulu datanya. Perbaiki dulu datanya. Yang kedua, kita prioritaskan sekolah yang rusak berat. Sekolah yang rusak berat itu yang prioritas. Nah, baru nanti kita lihat kalau yang ini sudah, mungkin nanti kita perkuat dengan misalnya apakah dia harus penambahan ruang, apakah dia perlengkapan alat dan sebagainya, itu nanti kita lihat di lapangan. Jadi kita melihat di lapangan dan apa yang diperlukan. Sehingga sekarang kami punya kebijakan begini Mbak Bella. Kementerian ini kan lembaga negara. Jadi karena lembaga negara, maka kami harus melayani semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Karena kami berpendapat bahwa kita ini bisa memberikan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak Indonesia ini, kalau semua sekolah itu bagus. Makanya yang kami lakukan sekarang ini adalah bagaimana sekolah-sekolah itu meningkat, baik negeri maupun swasta. Dan di Kementerian Dalam Negeri sudah ada peraturan bahwa pemerintah daerah itu dapat mengalokasikan dana untuk membantu sekolah swasta.

0: Lalu kemana sisanya? Ya, ke swasta. Ke swasta. Nah, karena itu sekarang beberapa daerah itu malah penerimaannya bareng. Jadi SPMB-nya itu bareng. Ada yang kemudian tidak bareng, tapi diberi subsidi. Dengan cara seperti itu, kita juga melihat realitas begini, Mbak. Ada daerah yang di situ tidak ada sekolah negeri, adanya sekolah swasta. Yang berikutnya, kami berkali-kali menyampaikan pendidikan itu tidak selalu harus di sekolah formal. Ya. Tidak selalu harus schooling, ya. Tapi learning. Nah, karena itu, maka di daerah-daerah yang 3T tadi, kami beri opsi sekolah satu atap. Sekolah satu atap itu sekolah yang beberapa jenjang, bisa SD, SMP, SMA, atau bahkan bisa mulai dari TK. Gitu. TK, SD, SMP, satu tempat. Kepala sekolahnya satu, gurunya bisa ngajar lintas jenjang, bisa guru SD, bisa guru SMP, dari satu itu. Karena nggak mungkin kita dirikan sekolah semuanya karena jumlah penduduknya terbatas. Nah, jadi sekolahnya satu atap, sekolah satu atap. Ini juga kita bantu revitalisasi kalau memang diperlukan. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh, distance learning. Distance learning sudah kita mulai. Sekarang kita ada kerjasama dengan 20 provinsi untuk distance learning ini dengan beberapa sekolah induk. Nah, yang ketiga itu model sekolah terbuka. Sekolah terbuka seperti Unsa terbuka dan sekolah terbuka. Gitu. Yang keempat itu program apa PKBM dengan program kesetaraan, kejar paket. Paket A untuk jenjang SD, B untuk jenjang SMP, C untuk jenjang SMA. Dia belajarnya bisa fleksibel, karena mungkin dia harus kerja membantu orang tua, atau karena profesinya dia nggak bisa datang ke sekolah formal, sehingga belajar non-formal itu, sehingga kita buka layanan ini. Atau ada lagi, kami baru saja meluncurkan namanya program relawan mengajar. Jadi di situ tidak perlu dibikin sekolah, hanya komunitas belajar saja, nanti ada relawan yang mendampingi. Yang mendampingi. Sekarang kan ada program yang kemarin diluncurkan Pak Wapres itu bersama-sama dengan kami, bersama-sama yang para mahasiswa alumni LPDP itu. Itu kan sekarang jadi volunteer relawan mengajar di daerah-daerah 3T mendampingi murid-murid belajar di situ. Nah, ini contoh yang kami sudah lakukan. Memang ini sekali lagi baru mulai, baru mulai.
1: Baru fondasinya,
0: baru fondasinya. Tapi sudah kita mulai, sudah kita mulai, sehingga mudah-mudahan ini bisa berjalan.
1: Pak, kalau kita nggak bahas terkait dengan penerimaan siswa baru nih, Pak, ini kan kita kan melihat bahwa ada peraturan bahwa anak yang umurnya 5,5 tahun ini sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah. Ini banyak sekali perbincangan ataupun pertanyaan begitu ya dari bisa dibilang ibu-ibu muda begitu ya Pak ya, kok anak
0: termasuk
1: saya
0: di dalamnya bukan?
1: Betul, saya salah satunya sebentar lagi Pak. Nah, ini mereka berpandangan bahwa apakah anak saya sudah bisa masuk sekolah, apakah motoriknya sudah kuat, apakah sudah bisa fokus, karena kan kalau di sekolah kita tahu bahwa duduk di kelas mendengarkan guru begitu Pak. Ini peraturan apakah sudah digodok sebegitu matang ya Pak terkait hal ini?
0: Ya, kalau kita baca di undang-undangnya kan yang wajib 7 tahun ya kan. Baru kemudian, kalau belum 7 tahun tapi siap, boleh 6 tahun. Bahkan kalau di bawah itu pun dia siap, boleh juga dia. Nah, siapnya itu dibuktikan dengan rekomendasi atau keterangan dari ahli psikologi. Karena memang ada anak-anak tertentu yang dia punya kemampuan intelektual yang melampaui. Walaupun pendidikan itu saya tidak semata-mata soal intelektual, tadi kesiapan motorik dan sebagainya. Bahkan yang penting lagi sebenarnya adalah kesiapan mental. Itu yang sangat penting. Karena itu, kalau memang dia secara psikologis itu siap, secara intelektual itu siap, dan jangan lupa seat-nya ada, maka dia dimungkinkan. Dia dimungkinkan. Bahkan 5 tahun pun bisa. Karena itu, maka prioritas adalah mereka yang 7 tahun, karena itu amanat undang-undang. Kalau tidak kita penuhi, kita melanggar undang-undang. Nah, baru kalau yang ini memang sudah semuanya, kemudian boleh yang 6. Nah, kalau yang 6 pun memang sudah masih ada peluang, maka yang 5 pun bisa. Yang 5 pun bisa, dan itu kan bisa ke swasta juga.
1: Nah, ini kita ngebahas soal MBG, Pak. Ini kan sudah ada pelantikan pejabat yang baru. Apakah ada spesifik permintaan dari Pak Presiden terkait kedisiplinan, kebersihan, SPPG?

0: yang harus dipantau oleh kementerian gitu Pak? Permintaan Pak Prabowo apa Pak di hari itu?
1: Ya, Pak Presiden menyampaikan waktu itu kan, tolong Pak Menteri Pendidikan, bukan tolong ya, Pak Menteri Pendidikan,
0: ya, maksudnya Presiden minta tolong. Sambil ditunjuk gitu Pak.
1: Iya dong, itu supaya di evaluasi, dimonitor makan bergizi gratis yang disajikan di sekolah. Sangat masuk akal. Karena penerima manfaat paling banyak dari MBG itu murid sekolah. Sekarang sudah lebih dari 93% anak sekolah yang menerima MBG itu. Jadi wajar kalau Pak Presiden menugaskan saya untuk mengawasi itu. Nah, kami selama ini itu sudah menjadikan MBG sebagai bagian dari program 7 kebiasaan Indonesia hebat dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Jadi kami dalam rangka penguatan pendidikan karakter itu punya kebijakan namanya 7KI. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang dengan kebiasaan itu anak-anak akan jadi anak-anak yang hebat. Yang pertama itu bangun pagi. Saya gak tanya wartawan ya soalnya.
0: Yang kedua, 24 jam kok Pak.
1: Beribadah. Yang ketiga berolahraga. Yang keempat makan sehat bergizi. Yang kelima gemar belajar. Yang keenam bermasyarakat. Yang ketujuh tidur cepat. Jadi MBG itu bagian dari 7 kebiasaan, yaitu kebiasaan makan sehat bergizi. Kami sudah menerbitkan buku-buku panduan bagaimana agar makan bergizi gratis itu tidak semata-mata soal makanannya, tapi juga bagian dari pendidikan karakter. Misalnya bagaimana mendidik anak-anak supaya tertib antri, ya kan, nggak ngambil makanan. Kemudian penanaman nilai spiritual, berdoa sebelum makan. Nilai-nilai kebersihan, tidak menyisakan makanan, kemudian kepemimpinan, dan sebagainya, itu kami berikan panduan bukunya. Jadi ini bukan semata-mata soal proyek, tapi ini soal membangun generasi Indonesia yang kuat, generasi Indonesia yang sehat. Sehat itu kan sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial dan sebagainya, itu menurut WHO kan sehat spiritual dan sebagainya itu. Nah karena itu, maka yang disampaikan Pak Presiden itu sudah tepat. Karena selama ini kan kami nggak punya otoritas untuk mengevaluasi. Otoritasnya ada pada badan gizi sebagai badan yang memang secara kewenangan bertugas itu. Nah dengan arahan Pak Presiden itu, kami justru malah memiliki alasan atau dasar untuk kami bisa masuk lebih jauh lagi. Yaitu pada bagaimana memastikan bahwa yang diberikan kepada murid itu adalah makanan bergizi yang sesuai dengan ketentuan. Sampai Pak Presiden memberikan contoh kan, ayam yang dipotong 8, yang dipotong berapa itu kan ketahuan.
0: Jangan lebih dari sekian, nah, gitu ya Pak ya.
1: Saya langsung setelah itu saya ke Balikpapan. Jadi sehari setelah acara itu saya ke Balikpapan. Saya ke salah satu SMP negeri di Balikpapan. Saya lihat yang dihidangkan. Saya lihat di situ. Kemudian saya dapat kiriman. Jadi begitu ada pernyataan Pak Presiden itu, langsung banyak sekolah yang kirim ke saya foto-foto MBG hari itu. Tolong kirim nama sekolahnya, tolong diberitahu SPPG-nya. Jadi kami sudah langsung kerja untuk memastikan bahwa MBG itu memang sesuai dengan aturan. Dan yang kedua, MBG tentu bermanfaat untuk peningkatan kesehatan jasmani anak kita, tapi juga bagian dari pendidikan karakter. Itu. Nah, dengan adanya arahan Pak Presiden itu, kami sudah rapat internal di kementerian untuk nanti bagaimana mekanisme pelaporannya. Mekanisme pelaporannya seperti apa. Nah, tapi kami juga harus kemudian memastikan bahwa yang dikirim laporannya juga laporan yang benar. Karena apa? Ya kadang-kadang mohon maaf di era sekarang bisa jadi itu peristiwanya sudah sekian lama, dipoto lagi dikirim sekarang, kan kita nggak tahu juga kan. Jadi bahwa misalnya ada keracunan itu fakta, tetapi kan tidak keracunan terus. Katalah misalnya sekolah itu sudah menerima 1 tahun atau bahkan mungkin sudah 1,5 tahun gitu kan sejak ini diterapkan. Kemudian keracunannya sekali, masa iya sih yang sekian lama itu salah semua? Ya tinggal saya sering mengatakan begini, mohon maaf ini pakai kaidah fikih ya, dari kaidah fikih tadi itu. Kalau ada misalnya keracunan atau masalah lain, itu kan tidak berarti program ini harus dihentikan. Tapi yang salah ini yang dibetulkan. Ya. Makanya sekarang kan sudah lebih ketat lagi tuh di SPPG itu dikontrol betul itu pancinya semuanya dikontrol betul lebih ketat lagi. Dan ada beberapa kan yang memang pada akhirnya dihentikan operasinya, beberapa ada yang memang diberikan sanksi sampai diperbaiki. Ya. Itu karena ada banyak laporan masyarakat. Ya. Nah, tapi kemudian dari sisi kami tentu belum bisa sampai sejauh itu. Karena kewenangan tetap ada BGN. Kecuali sampai ada kewenangan yang diberikan. Tapi sebagai bentuk pelaporan, kami sudah bicara dengan Ibu Kepala BGN, Bu Nani, setelah acara di Sentul Pak Presiden itu, di acara Sentul juga saya ketemu beliau, saya sampaikan, saya foto-foto yang saya peroleh itu saya sampaikan ke beliau. Bu, ini temuan saya sekarang. Saya sampaikan ke beliau. Nah, tentu saja ke depan kita akan lebih bersinergi lagi. Karena ini tidak hanya berkait dengan soal apa seberapa orang bisa menerima manfaat, tetapi seberapa besar yang bisa kita peroleh dari MBG itu.
0: Bapak, terima kasih atas waktunya. Kita sudah menjawab ya sejumlah pertanyaan yang menjadi kekhawatiran masyarakat begitu ya Pak. Ini mulai dari penerima siswa baru, tadi tes kemampuan akademik, ya Pak, dan terakhir adalah terkait dengan arahan Presiden terkait program makanan bergizi yang kalau bisa dibilang sekarang sudah menjadi tanggung jawab salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah begitu ya. Bapak, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih Mbak Bella.
0: Semoga semua program dan semua budaya yang diterapkan di Kementerian Pendidikan ini bisa terus berlangsung, harapannya sesuai ya Pak ya.
1: Terima kasih. Memajukan. Mudah-mudahan. Terima kasih pada CNN yang sudah mewawancarai saya.
0: Terima kasih. Sehat selalu Bapak.
1: Terima kasih Mbak Bella. Terima kasih.
2: Memasuki 500 hari masa kerja pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus dipercepat. Targetnya fasilitas pendidikan tersebut sudah dapat beroperasi pada Juli mendatang.
3: Pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus dipercepat. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam peluncuran buku 500 hari kerja Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat petang. Kepada awak media, Dodi mengatakan pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Khusus untuk program sekolah rakyat, Kementerian PU saat ini memfokuskan penyelesaian fasilitas dasar, terutama dapur, agar dapat segera digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menunjang operasional sekolah. Dodi juga menjelaskan hingga saat ini progres penyelesaian infrastruktur sekolah rakyat secara nasional telah mencapai lebih dari 80%.
4: Juli beroperasi? Tanggal berapa? 14 atau 20 Pak Ustaz?
5: 20.
4: 20 Juli. Tahun ajaran baru lah. Operasional. Ya beberapa titik yang belum full 100% ya kita sambil selesaikan. Tapi yang sudah selesai tinggal ngecek-ngecek sedikit-sedikit.
3: Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan itu disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter. Selengkapnya, sesaat lagi.
6: Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
7: Ahli waris tuh nggak boleh mendapatkan wasiat. Karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Oh. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Yeah. Roy Suryo dan Tifa Ujia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

0: Setelah 15 bulan, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo akhirnya dijemput paksa dan langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan tak mengucap sepatah kata pun. Mantan Wakapolri yang juga menjadi saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ugroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan untuk menemui Roy. Tak berselang lama, Dr. Tifa pun menyusul ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan kesempatan oleh penyidik untuk menyelesaikan ujian disertasinya secara daring. Usai ujian, keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi sebelum resmi ditahan. Sementara itu di Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
2: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
1: Iya, hadir.
0: Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun telah menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada. Namun perkembangan baru terjadi pada Jumat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan ini disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat selama sekitar 2 jam.
3: Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian. Dan kita pahami ujian kedokteran kan nggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman.
0: Kuasa hukum memastikan kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya baik. Namun penyakit bawaan yang ditemukan saat pemeriksaan menjadi pertimbangan tim medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, pihak rumah sakit maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait diagnosis maupun kondisi terkini keduanya. Sejumlah petugas tampak berjaga ketat di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menandatangani surat keputusan bersama untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Langkah itu diambil guna memperkuat payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5: Penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Jumat sore. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah bergerak cepat untuk memangkas biaya pembangunan rumah bagi MBR. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan membebaskan retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta menggratiskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat dengan membagi wilayah menjadi 4 zona, sesuai kondisi ekonomi daerah masing-masing. Menariknya, fasilitas ini tidak lagi dibatasi oleh domisili KTP elektronik. Warga yang bekerja di Jakarta namun membeli rumah di daerah penyangga seperti Bekasi atau Tangerang tetap bisa menikmati kemudahan ini.
6: Keputusan ini dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan membangun rumah ataupun juga bagi para pengembang membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah.
5: Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kemendagri.
7: Ya, bahwa koordinasi komunikasi yang terbuka, yang efektif, ini juga hadir teman-teman pengembang ya, ada ketua umum asosiasi hadir, mudah-mudahan cukup lengkap, mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, memang perlu komunikasi, koordinasi, dan sebagainya, dan supaya bisa berjalan dengan baik.
5: Program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak.
4: Sudah sebulan terakhir tabung gas 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan. Warga hanya bisa mendapatkan gas melon di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp30.000. Inilah kamera amatir yang merekam saat warga menyerbu pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemandangan ini terlihat sejak satu bulan terakhir. Warga rela antre demi mendapatkan gas subsidi dengan harga yang terbilang murah, Rp18.500 per tabung. Terlambat sedikit saja, mereka tidak akan kebagian gas yang dihususkan untuk warga kurang mampu ini. Anehnya, meski langka di tingkat pangkalan, gas melon banyak dijumpai di tingkat pengecer dengan harga bervariasi hingga tembus Rp30.000 per tabung. Kondisi ini dikeluhkan warga dan berharap kondisi ini bisa segera ditangani.
8: Ini itu antri sampai ya begitu sih, antri lama baru 20. Iya, itu di pangkalan itu.
9: Itu berapa hari baru bisa dapat gas itu, Pak?
8: Wah, 2 hari, 3 hari baru dapat. Ada itu gas begitu. Jadi kayaknya itu diutamakan saya lihat di pengeceran. Nanti di pengeceran baru kita beli tanggal 25. Ada yang paling rendah itu 25 lah. Ada yang...
4: Sementara itu sudah 10 hari harga Pertamax BBM non-subsidi meroket 32% menjadi Rp16.250 per liternya. Saat itu pemerintah menyebut kenaikan disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik akibat perang Iran-Amerika Serikat. Namun belakangan Iran dan Amerika Serikat sepakat damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya kapan harga Pertamax akan turun. Kita simak liputannya.

0: 10 hari sudah masyarakat khususnya kelas menengah terpaksa menikmati pahitnya harga Pertamax yang meroket hingga 32%. Bagi masyarakat yang koceknya masih mencukupi, mengisi Pertamax masih dilakoni dengan alasan menjaga mesin kendaraan. Namun bagi yang uangnya pas-pasan, mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah.
1: Kalau harganya sudah sangat melonjak ya lumayan tinggi ya, pasti kita warga juga akan beralih mungkin ya ke bahan bakar subsidi. Karena mungkin harganya jauh lebih murah daripada Pertamax sih.
2: Kalau untuk Vinda, sebenarnya saya mikir dua kali ya, karena apa? Ketika mengisi bahan bakar itu, akankah nanti antrian panjang dan yang pastinya nantinya untuk performa mesinnya itu nanti pasti akan berbeda.
3: Ya tadi juga udah ngantri sih Kak, ngantri panjang sama teman saya. Tadi saya masih di pom bensin, lumayan agak lama banget dan panjang banget antriannya di Pertalite. Karena ya mau gimana lagi gitu ya Kak, kita tetap ikut antrian aja daripada naik harga karena kita juga memperhitungkan semuanya gitu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina menyebut kenaikan harga Pertamax disebabkan kenaikan harga minyak mentah akibat dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Sejarah perjalanan harga Pertamax memang naik turun sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1999. Pertamax awalnya dijual di kisaran harga Rp5.000 per liter. Lalu di tahun 2008 hingga 2022 dijual Rp9.000 hingga Rp14.500 per liternya. Berikutnya sempat turun di tahun 2024 hingga 2025 menjadi Rp12.750 per liter. Naik turun harga Pertamax salah satunya memang ditentukan oleh harga minyak dunia. Meroketnya harga Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250 disebut penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Iran-Amerika. Namun belakangan di 18 Juni, Amerika dan Iran sepakat damai dan memicu anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 20% lebih. Penurunan harga minyak dunia menjadi angin segar. Masyarakat pun berharap harga BBM Pertamax bisa turun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga BBM Pertamax akan turun dalam waktu dekat? Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia dalam konferensi pers di Bakom Republik Indonesia pada Rabu menuturkan ada potensi harga Pertamax turun. Namun, Dwi Anggia tidak menjawab kapan hal ini akan terjadi.
4: Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya.
0: Sebelumnya ditemui di Istana Negara Kamis malam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan harga Pertamax tidak segera turun usai harga minyak dunia turun. Erlangga menyebut pemerintah Indonesia masih memantau kesepakatan damai antara Amerika dan Iran benar-benar dijalankan. Erlangga juga enggan menjawab pasti kapan harga Pertamax bisa turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga akibat lilin yang terjatuh saat pemadaman bergilir, sebuah rumah milik lansia di Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah warga di Probolinggo. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
0: Isak tangis warga terjadi dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah milik Sadi, warga dusun Karanglo, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember air yang diambil dari sungai. Api bisa dipadamkan setelah 4 mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang. Penyebab kebakaran diduga akibat lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik bergilir. Api dari lilin yang jatuh menyambar barang yang mudah terbakar hingga memicu kebakaran. Pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah di dalam gang sempit yang sulit dijangkau mobil damkar.
6: Lokasi dari jalan raya itu mau akses ke tempat kebakaran agak jauh, masih melewati sawah, jadi jalannya masih di pinggir sawah.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
7: terjadi kebakaran.
0: Sementara itu, kebakaran diduga karena lilin yang dinyalakan saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah milik seorang lansia di Dusun Sambi, Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah Jumat malam. Painem, sang pemilik rumah, syok melihat kediamannya ludes terbakar. Api membesar dan merembet dengan cepat, sehingga menghanguskan rumah milik nenek 80 tahun yang kebanyakan terbuat dari bahan semi-permanen ini. Sebelumnya, Painem sempat menyalakan lilin untuk penerangan saat pemadaman listrik bergilir di Jawa Tengah. Si jago merah bisa dipadamkan setelah 30 menit dengan menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran Kabupaten Sragen.
8: Yang saya terima dugaannya sementara dari lilin, karena tadi kan pemadaman total gitu. Jadi mungkin inisiatif untuk pakai lilin untuk penerangan, terus tiba-tiba ada api yang cukup besar, kemudian yang punya rumah tadi langsung menyelamatkan diri.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kementerian Lingkungan Hidup melakukan sejumlah langkah antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau yang diprediksi akan terjadi El Nino pada tahun ini. Di antaranya melalui program sekat kanal maupun water sharing antara perusahaan maupun masyarakat.
9: Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat dalam kunjungannya ke Kabupaten Pelalawan, Riau mengatakan bahwa pembangunan sekat kanal sangat krusial di wilayah gambut yang rawan karhutla. Sekat kanal berfungsi untuk mengatur tinggi muka air tanah agar lahan gambut tetap basah meski di musim kemarau. Saat ini 1.103 sekat kanal telah dibangun di seluruh Indonesia. Kurang lebih 50 ribu hektar telah terbasahi dan 1.500 hektar lahan yang terbakar sudah terpulihkan. Menurut Jumhur, 7.500 sekat kanal akan terpasang hingga tahun 2029. Selain itu, Jumhur menambahkan akan menggandeng masyarakat dalam menjaga lahan gambut melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut. Saat ini sudah ada kurang lebih 350 Desa Mandiri Peduli Gambut.

0: seluruh Indonesia. Selain mencegah karhutla, program ini juga bisa merevitalisasi lahan sehingga bisa merevitalisasi ekonomi masyarakat desa tersebut.
1: Menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini, itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi. Setelah ini kita akan melakukan hujan buatan.
0: Tak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup memastikan bahwa pemilik konsesi lahan, baik itu sawit dan lainnya, wajib memastikan wilayah konsesinya tidak boleh ada kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Indonesia. Apalagi diprediksikan akan terjadi El Nino pada musim kemarau tahun ini yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah.
1: Memastikan tetangga-tetangga dari perusahaan konsesi itu, tetangga itu artinya masyarakat, namanya open access, rakyat yang berkebun gitu, itu kan pasti dia perlu support. Tadi water sharing yang dilakukan, kanal blocking supaya berbagi air, ya water sharing itu bagian daripada bentuk kerjasama kolaborasi antara pemilik konsesi dengan pemilik lahan rakyat gitu ya.
0: Semua pihak diharapkan berkolaborasi untuk bersama-sama monitoring secara intensif untuk mencegah segala potensi terjadinya karhutla. Muhammad Wahyudi, CNN Indonesia, Riau.
2: Kementerian Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak dan menyegel sebuah pabrik pengolahan oli bekas di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Sidak dilakukan lantaran pabrik yang mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil untuk pengganti solar. Industri itu mencemari tanah, air, dan udara di lingkungan sekitar. Petugas juga menemukan cerobong dari proses pengolahan oli bekas di pabrik yang beroperasi sejak 2022 ini yang tidak memiliki pengendali udara. Selain itu, pemilik perusahaan pengolahan oli bekas itu juga melanggar administrasi karena tidak memiliki persetujuan teknis dan sertifikat layak operasi dari pemerintah.
3: Karena ternyata perusahaan ini AMDAL-nya ada, tapi tidak ada pertek maupun SLO. Ya, jadi secara administrasi juga melanggar. Ya, tidak ada pertek dan SLO. Jadi administrasinya ada, pencemarannya ada. Ya, sudah lengkap sudah. Ya, untuk pidana mungkin bisa kita kenakan 98, 103 maupun 104 Undang-Undang 32 tahun 2009 ya.
2: Kali Gendong di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi sampah rumah tangga. Sebanyak 9 kubik sampah diangkut dari Kali Gendong setiap harinya. Sejumlah warga mengaku terpaksa membuang sampah ke kali lantaran tidak ada tempat pembuangan sampah di sekitar mereka.
4: Sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Mereka membuang sampah ke kali dengan melempar dari atas jembatan. Kebiasaan membuang sampah di kali ini membuat aliran kali ditutupi oleh sampah. Sejumlah warga mengaku tidak ada tempat pembuangan sampah, sehingga mereka terpaksa membuang sampah di kali.
5: Kalau di sini kekurangan tempat sampah atau gimana sih, Mbak?
6: Benar, kekurangan tempat sampah sih sebenarnya. Biar sampah itu nggak berantakan gitu, seperti kayak gini gitu.
5: Warga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak?
6: Kayaknya sih kayak kesini juga ya.
4: Warga juga mengeluhkan bau yang ditimbulkan dan banyaknya nyamuk akibat sampah menumpuk di aliran kali.
5: Keganggu masih banyak sampah kayak gini, Bu?
7: Ya pasti, bau sih. Udah, rumah saya kan itu yang gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah.
4: Petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta rutin membersihkan sampah di lokasi ini. Pengangkutan sampah hanya bisa dilakukan dengan gerobak motor lantaran akses jalan yang sempit. Setiap harinya ada sebanyak 9 kubik sampah yang diangkut. Namun sampah terus ada karena warga terus membuang sampah mereka di kali.
8: Kebanyakan sampah rumah tangga, 100% juga warga di sini itu rumahnya dan dapurnya menghadap ke kali. Jadi setelah masak, mereka pada malas lah untuk mengumpulkan sampah di karung. Ya habis masak langsung dilempar aja ke kali lewat jendela, itu kendalanya.
4: Menurut petugas, dulunya ada tempat pembuangan sampah untuk warga, namun lokasi tersebut sudah tidak ada dan menjadi bangunan rumah. Gunawan Sugro, Jakarta.
2: Bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi kembali diberikan kepada warga korban bencana di Aceh Tamiang. Di tempat lain, ratusan warga di pulau terluar, di Pulau Halang, yang berbatasan dengan perairan Malaysia memperoleh bantuan kesehatan maupun bantuan sosial dari TNI Angkatan Laut.
9: Bantuan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dan isi hunian tahap 3 dan 4 bagi korban bencana disalurkan melalui kantor pos Indonesia di Aceh Tamiang, Aceh. Sejak pagi, ratusan orang sudah menunggu di kantor pos kota Kuala Simpang. Penerima bantuan jaminan hidup di tahap ini sebanyak 32.342 KK, isi hunian sebanyak 39.246 KK. Adapun bantuan stimulan ekonomi 39.246 KK. Penerima bantuan diwajibkan membawa KTP asli. PT Pos Indonesia mengecek nomor NIK sesuai dengan undangan kantor pos yang didapat, selanjutnya verifikasi foto sesuai identitas.
10: Ya, kami ya berharaplah, karena kemarin ini nggak cair-cair. Mana rumahnya beranjak, modal apa, usaha pun hancur semua. Ditunggu juga, mau nggak keluar-keluar. Lain kepada keluar, kami nggak keluar. Ya, ini nyatanya dapat undangan keluar. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah.
9: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang bersama perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia mengecek penyaluran bantuan korban banjir di kantor pos Aceh Tamiang agar bantuan disalurkan tepat sasaran dan berjalan lancar.
11: Hari ini melakukan penyaluran bantuan sosial banjir tahap 3 dan tahap 4 yang perdana di Kecamatan Kota Kuala Simpang. Untuk kecamatan lainnya nanti akan menyusul, tinggal menunggu undangan yang disampaikan oleh PT POS oleh masing-masing kecamatan.
9: TNI Angkatan Laut bersama Perkumpulan Insan Maritim Andalan atau PIMA Indonesia menggelar bakti sosial di salah satu pulau terluar Indonesia, yaitu di Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis hingga pengobatan gratis yang ditangani tenaga kesehatan dari pangkalan TNI AL, Dumai. Selain layanan kesehatan, TNI Angkatan Laut bersama PIMA Indonesia juga membagikan kacamata gratis bagi warga yang mengalami gangguan penglihatan. Tidak hanya itu, ratusan paket sembako juga turut disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga di pulau terluar yang berbatasan dengan wilayah Malaysia.
12: Paling tidak kita bisa menunjukkan kepada Indonesia bahwa kebersamaan kita di sini akan terus berlangsung dengan silaturahmi yang baik. Dan harapan ini bukan hanya untuk sekali ini saja, ya Pak Rot, ya. Dari BIMA kita akan terus membangun dari mulai pulau terkecil, kemudian pesisir, bahkan sampai ke Indonesia. Ya.
9: Selain pengobatan gratis dan bantuan sosial, TNI Angkatan Laut juga menampilkan atraksi kapal laut, tedung, dan boa, serta alutsista lain yang disambut antusias warga. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini menjadi sarana edukasi tentang peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut, melindungi sumber strategis maritim, dan memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga wilayah terluar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Alobank menjadi bank digital pertama di dunia yang berkolaborasi dengan platform Weverse, sebuah platform global yang memungkinkan penggemar berinteraksi langsung dengan idola mereka melalui konten eksklusif, siaran langsung, pesan, hingga pembelian merchandise.
0: Komitmen menjadi lebih dari sekedar layanan perbankan digital terus dilakukan Alobank. Kali ini Alobank menggandeng Weverse, platform superfan global yang menjadi rumah bagi jutaan penggemar musik dan artis dunia. Melalui kolaborasi ini, Alobank menjadi bank pertama di dunia yang terintegrasi langsung dengan Weverse. Nasabah kini dapat melakukan pembelian Weverse Jelly langsung dari aplikasi Alobank menggunakan mata uang rupiah tanpa biaya konversi valuta asing. Direktur utama Alobank menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang semakin digital dan dekat dengan budaya pop global.
13: Indonesia merupakan pasar, salah satu pasar terbesar dari K-pop yang antusias dan sangat dinamis dengan jutaan fans yang ada yang sangat setia dan loyal kepada artis yang menjadi idola dan favoritnya. Untuk itu ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana kita bisa melihat ini memperhatikan kebutuhan yang ada ini dan ALO hadir untuk bisa memenuhi dan bagaimana kami bisa memberikan akses tidak saja layanan perbankan tetapi juga gaya hidup yang semakin digital dan tentu akses lebih dekat dengan artis-artis favoritnya.
0: Weverse sendiri merupakan platform global yang memiliki lebih dari 155 juta unduhan dan 50 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Platform ini menyatukan penggemar dengan artis melalui konten eksklusif, siaran langsung, membership resmi, hingga penjualan merchandise. Pihak Weverse menilai Indonesia merupakan salah satu komunitas penggemar terbesar dan paling antusias di dunia. Karena itu, Indonesia menjadi negara pertama yang menikmati integrasi langsung antara platform Weverse dan layanan perbankan.
14: We are going to announce something that has never been done before in Weverse. ALO Bank will be the first bank ever in the world to be directly integrated with Weverse. Yeah, thank you. As you might know, the 4 years, the experience of the being a K-pop fan outside of the Korea has carried a small but real barriers. Currency convergence or payment method didn't quite fit. So we believe that this partnership will be the start of the taking this wall down. With the ALO Bank exclusive rate, it gives you more value back as a fan. And it's about the bringing fans closer to the artists they love, easier than ever.
0: Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi ALO Bank untuk memperkuat posisinya sebagai digital lifestyle bank. Tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga menghadirkan beragam pengalaman yang sesuai dengan minat dan gaya hidup nasabah. Chief Experience Officer ALO Bank Putri Tanjung menjelaskan selain proses pembelian jelly yang lebih mudah dan praktis, pengguna juga akan mendapatkan berbagai keuntungan tambahan mulai dari rate khusus, cashback, hingga bundling eksklusif.
15: Ini sebenarnya why fans will love it. Tadi ini udah dibilang juga ya, yang pertama adalah kalau beli jelly pakai ALO Bank pastinya lebih untung. Dengan rate yang sama kalian bisa mendapatkan lebih banyak jelly, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastinya lebih practical karena zero conversion, langsung bisa beli dengan rupiah. Dan itu very seamless, jadi teman-teman langsung aja buka ALO Banknya, nanti langsung ada Weverse-nya dipencet tombolnya, langsung kalian bisa membeli jelly-nya. Yang ketiga pastinya lebih rewarding, ada cashback nanti dengan ada dengan pakai MTC lebih banyak lagi dapat exclusive points dan banyak lagi dapat diskon-diskon seru plus pastinya exclusive bundle.
0: Layanan pembelian Weverse Jelly melalui ALO Bank sudah dapat dinikmati mulai 20 Juni 2026. Melalui kampanye bertajuk Closer to Your Favorite Artist Easier Than Ever, ALO Bank berupaya mempermudah penggemar Indonesia untuk menjangkau artis idola mereka secara lebih dekat dan lebih mudah. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Mulai dari tas, sepatu, seragam hingga alat tulis diburu karena ditawarkan dengan beragam promo menarik.
1: Keramaian terlihat di sejumlah stan perlengkapan sekolah di Jakarta Fair Kemayoran. Para pengunjung, khususnya orang tua yang datang bersama anak-anaknya, memanfaatkan momen ini untuk melengkapi kebutuhan menjelang masuk sekolah. Beragam produk ditawarkan mulai dari tas sekolah, sepatu, buku tulis, alat tulis, gadget elektronik, hingga peralatan belajar lainnya. Sejumlah tenan memberikan potongan harga dan promo khusus yang menarik minat pengunjung.
2: Dia kalau di sini, di Deli ini, bukunya beli 3 gratis 1.
3: Untuk semua ukuran?
2: Untuk semua ukuran.
3: Nah, biasanya tuh paling rame itu di jam-jam berapa sih, Mas, untuk berburu diskon-diskon seperti ini?
2: Ya, mulai rame.

0: ramenya di jam 4 ke bawah, jam 4, jam 5 sampai malam.
1: Selain buku tulis itu apa aja yang diberi promonya, Mas?
0: Ada peralatan sekolah, stationery kayak pensil, pulpen, krayon, perlengkapan sekolah lain.
2: Bagi sebagian orang tua, niat datang berbelanja di Jakarta Fair menjadi alternatif karena pilihan produk yang lengkap serta harga yang lebih terjangkau. Tak hanya perlengkapan sekolah, keperluan rumah tangga dengan potongan harga juga menjadi incaran pengunjung.
3: Iya sih, sengaja. Karena kan variannya lebih lengkap juga kan. Jadi terus diskonnya juga kan lumayan juga. Ini baru ini sih, karena baru datang baru sebagian doang, belum banyak gitu. Ya satu lebih hemat, terus kedua biasanya dapat diskon banding gitu.
4: Sepatu sama kaos kaki sih paling, sama diskonan sih. Yang dicari diskonannya. Satu aja sih buat diskonan, kakinya cuma dua ya. Sepasang aja. Udah. Itu murah banget tuh, sepatu sama kaos kaki cuma 230.000. Kalau di luar mungkin bisa 300-400. Lumayan sih diskonnya. Iya. Perlengkapan sekolah nggak banyak sih. Paling kebanyakan jajanan sih sama baju ya.
2: Menjelang tahun ajaran baru, permintaan terhadap perlengkapan sekolah diperkirakan akan terus meningkat. Jakarta Fair pun menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus menikmati hiburan bersama keluarga. Desi Aritonang, Ilham Aji, Jakarta.
5: Kita ke mancanegara, kebakaran terjadi di Republik Dominika. Sebuah rekaman drone milik saksi mata memperlihatkan kebakaran yang melanda sebuah resort di pantai Bayahibe. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat waktu setempat ini memaksa sedikitnya 1.700 tamu resort dievakuasi. Otoritas setempat mengkonfirmasi dalam insiden ini menewaskan seorang wanita berumur 46 tahun yang berasal dari Italia. Api berhasil dipadamkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Seluruh tamu yang selama ini telah dipindahkan ke hotel-hotel terdekat. Sementara itu, pengelola resort belum memberikan komentar resmi terkait musibah ini. Di tengah kontroversi soal hadiah pesawat dari Qatar, Presiden Donald Trump meninjau dan memamerkan langsung Boeing 747 yang akan memperkuat armada Air Force One. Pesawat itu tampil dengan warna baru pilihan Trump dan akan digunakan sambil menunggu pesawat kepresidenan generasi terbaru rampung. Alright.
6: Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninjau pesawat Boeing 747 baru yang diberikan oleh Qatar di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, Jumat waktu setempat. Pesawat berbadan lebar ini telah dimodifikasi dan dilengkapi berbagai peningkatan teknologi sebelum bergabung dengan armada Air Force One. Menariknya, pesawat tersebut menggunakan skema warna merah putih, biru tua, dan emas pilihan Trump. Livery ini berbeda dari desain klasik Air Force One yang selama ini digunakan, yakni berwarna biru muda dan putih. Saat meninjau pesawat, Trump bahkan sempat membubuhkan tanda tangannya pada salah satu bagian pintu pesawat. Menurut Trump, kehadiran pesawat ini penting agar Amerika Serikat memiliki pesawat kepresidenan yang lebih modern dan mampu bersaing dengan armada para pemimpin dunia lainnya.
7: Oh, and I said to myself, you know, these countries, they have a lot of respect for us, a lot, and yet they have a plane that's much better and much newer. It's a little ridiculous out there, and we have our signal and we have our beautiful American flag and we put the wave in it, as you know. We've always gone with a straight little noodle and I never loved that. Now we have a wavy, beautiful flag. We're waving it proudly because our country is doing so well.
6: Meski demikian, hadiah pesawat dari Qatar ini juga menuai kritik dari sejumlah politisi dan pengamat yang mempertanyakan aspek keamanan serta biaya modifikasinya. Pesawat ini akan digunakan sementara sambil menunggu pengiriman Air Force One generasi baru yang masih mengalami keterlambatan.

0: menerima banyak kritik. Namun menurut bek Portugal, Ruben Dias, kritik terhadap Ronaldo itu hanya sebuah kebisingan. Hal itu disampaikan Ruben Dias saat konferensi pers pada Jumat. Menurut bek Manchester City itu, kritik sebenarnya tidak ditujukan untuk Ronaldo seorang. Dan kritik semacam itu sudah biasa terjadi. Saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pertama Grup K, Kamis lalu, Portugal kesulitan menembus pertahanan Kongo. Tercatat selama pertandingan, pasukan Roberto Martinez hanya membuat satu tembakan ke gawang. Satu-satunya gol Portugal ke gawang Kongo dicetak gelandang Joe Neves.
1: Tal como disse antes, não é tema para nós. É insignificante, é barulho, é ruído, faz parte da competição, faz parte de jogar nesta seleção, faz parte de estar rodeado pelos jogadores que estamos, mas não deixa de ser ruído ainda assim e como tal não é importante para nós.
0: Sementara itu, Amerika Serikat berhasil membungkam Australia dengan skor 2-0 di Stadion Lumenfield Seattle dalam lanjutan laga grup D Piala Dunia 2026. Kemenangan Amerika Serikat melawan Australia 2-0 membuat Amerika Serikat resmi melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Amerika Serikat langsung mengambil kendali sejak menit pertama. Keunggulan dibuka pada menit ke-11 melalui gol bunuh diri bek Australia Cameron Burgess. Selang beberapa saat sebelum turun minum, Alex Freeman mempertegas keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-43. Di babak kedua, Australia mencoba bangkit dengan permainan lebih agresif, membangun serangan lewat sektor sayap dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat semua peluang itu terbuang sia-sia. Pertahanan Amerika Serikat tetap kokoh hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-0 bertahan, Amerika Serikat mengemas 6 poin, sementara Australia kini harus berjuang keras di laga terakhir demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Sementara itu, Maroko meraih kemenangan dramatis atas Skotlandia dengan skor tipis 1-0 dalam laga grup C Piala Dunia 2026. Gol tunggal dicetak Ismael Saibari di menit kedua, berawal dari umpan terobosan Brahim Dias di sisi kanan. Saibari lolos dari jebakan offside dan melepaskan tembakan efek ke pojok kanan atas gawang Skotlandia. Maroko mendominasi jalannya pertandingan, sementara Skotlandia bertahan dalam dan mengendalikan serangan balik. Di menit-menit akhir, tekanan dari Skotlandia semakin meningkat, namun gawang Maroko tetap kokoh. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir.

0: Ke Kota Bandung, Jawa Barat, Anda bisa menikmati sajian kuliner unagi bakar dan juga menikmati roti bakar yang legendaris. Tetap di CNN Indonesia Prime News sesaat lagi.
1: Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
2: Ahli waris itu nggak boleh mendapatkan wasiat. Karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Oh. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Kami ajak Anda untuk berwisata kuliner di Jawa Barat. Jika Anda berkunjung ke Kota Bandung, sempatkan mampir ke kawasan Cihapit dan Gempol. Karena di dua lokasi itu Anda bisa menikmati sajian kuliner unagi bakar yang menggugah selera dan juga menikmati roti bakar yang legendaris.

0: Kota Bandung, Jawa Barat selalu menjadi kiblat kuliner. Beragam inovasi makanan hadir di kota kembang ini. Bahkan diantaranya sudah menjadi kuliner legendaris yang bertahan lintas generasi. Memasuki kawasan Cihapit dan menyusuri sebuah gang kecil, saya menemukan sebuah kafe yang menyajikan hidangan berbahan dasar unagi. Olahan andalannya adalah unagi bakar. Unagi segar dibakar di atas bara api secara langsung. Selama proses pembakaran, daging unagi diolesi racikan khas sehingga menghasilkan aroma smoky yang menggugah selera. Pilihan makanan lainnya adalah ayam gulung. Hidangan satu ini terbuat dari ayam file paha yang digulung dan diisi telur asin. Campuran dua bahan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih dan creamy dalam setiap gigitan. Selain itu, ada pula unagi asap yang cocok dipadukan dengan nasi hangat.
1: Ya, makan kesini jadi saya tahu ya gimana rasanya unagi. Ternyata unagi ini merupakan bagian atau jenis dari ikan gitu ya. Tadi rasanya juga unik, kalau Anda penasaran boleh langsung datang untuk dicoba. Yang jelas di sini ada beragam bumbu yang juga bisa Anda padu-padankan. Nah, yang paling penting adalah unaginya tuh rasanya benar-benar fresh. Setelah saya coba konfirmasi, ternyata unagi di sini tuh memang punya kolamnya sendiri.
0: Mengusung nama Gang Nikmat, restoran ini menyajikan beragam pilihan makanan comfort food dengan memadukan cita rasa lokal dan sentuhan fusion dari berbagai kuliner Asia.
2: Jadi makanan-makanan kita di sini adalah benar-benar original di Gang Nikmat, jadi nggak bakal ditemuin dimanapun selain Gang Nikmat, karena memang seluruh resepnya original buatan kita sendiri gitu. Mungkin ada beberapa makanan yang terinspirasi dari hidangan-hidangan luar, salah satunya adalah unagi bakar yang sekarang kita lagi rame banget nih.
0: Rasa yang otentik membuat restoran ini tak pernah sepi dari pelanggan.
3: Terus makanannya juga surprisingly enak banget. Enak banget.
4: Terus terjangkau juga gitu.
5: Harganya tadi kakak coba ayam gulung.
3: Iya. Itu enak banget sih, ada campuran daun ketumbarnya, terus tuh ada acarnya, sama ayamnya tuh dibalut sama ikan asin, iya. Enak banget, unik banget.
0: Berikutnya, saya mengajak Anda untuk menikmati jajanan yang lebih ringan, yakni roti bakar yang berada di kawasan Gempol. Kedai roti bakar ini terbilang cukup legend, karena sudah ada sejak tahun 1958. Berdiri lebih dari 65 tahun, kedai ini memiliki berbagai pilihan roti manis. Mulai dari selai kacang, coklat, hingga srikaya. Sementara bagi pecinta gurih, tersedia pula roti bakar dengan isian daging, telur yang dicampur dengan keju. Sebelum disajikan, roti beserta isinya dipanggang beberapa menit. Proses pembakaran dilakukan di area open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatannya. Tekstur roti yang lembut berpadu dengan selai yang otentik begitu terasa saat dinikmati.
1: Siapa yang nggak tahu ya tempat legend roti bakar di kawasan Kota Bandung ini. Nah, di sini memang ada banyak sekali varian rasa yang disuguhkan untuk customernya, termasuk juga jenis dari rotinya. Ada yang biasa, ada yang gandum. Orang kebanyakan datang ke sini mencari yang gandum. Karena apa? Karena dia lebih tinggi serat yang membuat kenyang lebih lama.
0: Mulai buka pukul 6 pagi hingga 8 malam, dalam sehari lebih dari 200 bungkus roti habis terjual.
1: Sementara dalam satu hari bisa bikin berapa tuh?
6: 3 atau 2 kali.
1: Oh, berarti taruhlah 3, berarti sekitar 240 roti tawar ya, yang ukuran besar gitu ya. Ini dibuat sendiri berarti?
6: Kita produksi di sini.
1: Tapi orang paling banyak memang cari gandum, Kang?
6: Cari gandum.
1: Kenapa ya?
6: Mungkin buat lebih sehat aja.
1: Oh, lebih sehat aja gitu ya. Pasti selalu habis?
6: Habis.
0: Bagi sebagian pelanggan, yang dicari bukan hanya rasa, tapi juga kenangan dan konsistensi rasa yang tetap sama hingga sekarang.
7: Ini sudah langganan dari saya kecil sih ini roti, dan cukup legend lah di Bandung ini. Dari rasanya belum ada yang bisa ngalahin sih.
1: Udah enak.
7: Biasa sih saya langganan mesen roti gandum kacang coklat.
0: Untuk menikmati roti bakar ini, konsumen dapat memilih porsi persorangan maupun porsi ririungan yang dapat dinikmati untuk 3 orang. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Dari kota Bandung, kami akan mengajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar, namun tak perlu jauh-jauh dari kota Jakarta. Depok juga punya coto Makassar, sop konro hingga es pisang ijo dengan rasa otentik, serta menggugah selera.

0: Garasi rumah disulap jadi kedai makan rumahan yang nyaman. Siap melayani pelanggan setiap harinya mulai jam 7 pagi hingga 9 malam. Para pelanggan pun datang silih berganti, mencicipi aneka pilihan menu yang tersedia, seperti coto Makassar, sop kondro, ataupun mie titi.
1: Aku biasanya sih senangnya mie titi sama coto.
2: Iya. Yeah. Pernah juga ke sana, gimana nih rasanya ketika makan di Depok sama makan di sana, sama apa enggak sih?
1: Sama banget. Kalau aku kan biasa ke sana karena ikut mertua. Jadi kalau udah coto di sana tuh yang pasti itu harusnya medok sih. Di sini tuh kalau coto Makassarnya tuh bumbunya kental, kuah kacangnya berasa gitu kan. Juga kalau mie titinya juga otentik sih.
3: Es pisang hijau.
2: Kenapa suka banget es pisang hijau di sini?
3: Karena memang seger juga ya kalau siang-siang makan di sini. Terus juga rasanya memang enak juga, seger dan pas, manisnya pas, semuanya pas.
4: Masakannya enak. Persis kalau di Makassar kita makan itu nggak ada bedanya. Jadi emang mau nggak mau larinya ke sini lagi. Iya, coto, kondro itu semua benar-benar seperti kita makan di Makassar karena rasanya.
0: Kedai kuliner yang terletak di Jalan Melati Raya Pancoran Mas ini mulai berdiri sejak 2024 lalu. Resep menu yang tersaji diolah langsung oleh warga asli suku Bugis Makassar. Hal inilah yang membuat bahan-bahan yang digunakan, bumbu rempah, serta cita rasa autentiknya semakin kuat dan gak main-main.
2: Biasanya yang jadi favorit yang dicari warga itu yang menu yang apa aja, Bu?
5: Yang menu coto Makassar, sop kondro, ada juga mie titi, nasi goreng merah, kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambuh pare, itu jarang ada, Kak, di restoran Makassar, itu khasnya juga Makassar.
0: Ini dia kambuh paria atau pare kambuh, kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang juga jadi menu andalan di sini. Sayur pare yang telah dipotong melintang dibuang bijinya, kemudian diisi dengan adonan ikan laut dan kelapa parut sangrai. Sesuai namanya, sebab kambuh artinya isi, sehingga pare diisi adonan serta diguyur kuah bumbu rempah gurih seperti kunyit, serai dan daun salam, daun jeruk, bawang dan kemiri, menetralisir rasa pahit alami dari pare. Kuliner yang satu ini biasanya hanya ditemukan saat acara besar maupun ritual adat suku Bugis. Namun, kini makanan ini populer jadi lauk sehari-hari seperti hidangan kondro, palumara, ataupun ulu juku. Harga setiap menu beragam, dibanderol mulai dari Rp20 hingga Rp48.000 per porsi. Satu porsinya pun gak pelit, bisa dinikmati 1 hingga 3 orang saking banyak dan empuk isinya. Yummy!
2: Dari semua menu yang tersaji di atas meja, tentu saja primadona utamanya ada pada coto Makassar dan juga sop konronya yang benar-benar menggugah selera gitu ya. Tapi yang juga gak kalah nikmat adalah si kambuh parianya. Ini dari tadi saya makan ini ya, ini nikmat banget, rasa parenya pun juga gak begitu berasa pahitnya karena sudah ada padu-padan yang pas gitu ya ketika berasa di dalam mulut dengan ada irisan dari si ikannya. Nah, yang juga jadi favorit saya adalah barongkoknya ini yang jarang ada gitu ya. Sekarang nih kelembutannya bisa saya nikmati, nggak perlu jauh-jauh ke Makassar. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Depok, Jawa Barat.
6: Dari dunia hiburan, film animasi kembali diramaikan dengan proyek baru dari dua studio besar dunia, Disney dan Pixar. Sama-sama memperkenalkan karya terbaru mereka yang menjanjikan petualangan penuh imajinasi dan karakter unik Hex dan Gato. Informasinya akan menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
7: My whole life, I felt like there was something wrong with me.
8: Why are you here?
9: Rumah produksi Walt Disney Animation Studios resmi merilis teaser trailer perdana untuk film animasi original terbarunya, Hex. Film yang mengangkat kisah dunia sihir para penyihir ini menjadi film animasi original non-sequel pertama Disney sejak perilisan Wish pada tahun 2023. Cuplikan tersebut memperkenalkan seorang remaja bernama Billy Doe yang tanpa sengaja menemukan kekuatan sihir dan terseret ke dunia misterius yang dikenal dengan Hexing. Teaser juga

menampilkan berbagai elemen fantasi, termasuk buku tua yang dapat berbicara dan pena ajaib yang mempertanyakan keanehan dalam diri Billy. Film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November mendatang. Setelah sukses dengan Hoppers pada awal tahun 2026, rumah produksi Pixar kini mengenalkan proyek fabel mereka yang akan datang bertajuk Gato. Film ini akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia, lengkap dengan keberadaan mafia kucing yang akan dibintangi Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne. Gato mengisahkan seekor kucing hitam di Venesia yang sangat menyukai musik. Karena mitos dan tahayul masyarakat setempat, ia dijauhi dan dianggap pembawa sial. Gato dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027.

0: Seorang pencuri yang tertangkap basah saat berusaha menggasak sepeda motor di Dusun Kepuh Rejo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan menjadi target amukan massa pada Jumat malam. Peristiwa bermula saat korban hendak menjual sepeda motornya dan sepakat bertemu pelaku melalui sistem COD. Namun saat mencoba kendaraan, pelaku justru langsung membawa kabur motor tersebut. Korban yang spontan berteriak membuat warga sekitar langsung melakukan pengejaran hingga pelaku berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 3 identitas berbeda yang diduga digunakan pelaku untuk mengelabui korban. Pihak kepolisian menyebut pelaku kini masih dirawat di Rumah Sakit Pusdik Porong karena mengalami luka parah. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Seorang pengemudi ojek online di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan oleh penumpangnya sendiri pada 15 Juni 2026. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di jari usai berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Peristiwa bermula saat pelaku memesan ojek online. Pelaku berinisial ALM lalu menodongkan pisau saat melintas di lokasi yang sepi dan gelap. Tak butuh waktu lama, unit reskrim Polsek Cikarang Timur berhasil meringkus pelaku utama setelah mengidentifikasi rekam orderan di aplikasi korban. Ketiganya digelandang ke Mapolsek Cikarang Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat. Selain pelaku utama, polisi juga menangkap 2 orang penadah berinisial AS dan BPP, serta mengamankan barang bukti berupa pisau dan motor korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sakit hati karena merasa dipecat secara sepihak, seorang mantan karyawan gudang buah berinisial SA nekat membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Dibantu 2 rekannya, AH dan AR, pelaku menggondol uang tunai 3 miliar rupiah. Setelah sempat buron selama 2 pekan, ketiga pelaku akhirnya diringkus tim gabungan Polsek Kopo dan Polres Serang. Kepada petugas, pelaku SA menunjukkan uang curian yang disembunyikan di dalam kandang ayam dan lemari pakaian untuk mengelabui polisi. Dikonfirmasi pada Jumat, unit reskrim Polsek Kopo Ibda Juli Indra Prasetyo menyebut aksi pembobolan ini dilakukan SA dengan cara memanjat atap dan menjebol plafon kamar utama korban. Dari total 3 miliar rupiah uang yang dicuri, polisi menyita sisa uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, serta 1 unit mobil pickup dan 2 sepeda motor baru yang dibeli dari uang hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Kopo dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Diana Valencia, kita mulai Laca Kriminal edisi hari ini.

0: Aksi perampokan di sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku menguras ratusan juta rupiah dengan mengancam dua pegawai minimarket menggunakan senjata api. Sementara itu, seorang wanita jadi korban penjambretan saat tengah berjalan di kawasan perumahan di Kota Palangkaraya Kalung senilai 40 juta pun raib.
1: Makeup.
2: Rekaman kamera CCTV minimarket di Jalan Surya Raya, Kelurahan Cakas, pihak Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merekam jelas aksi perampokan yang terjadi pada Kamis pagi, 18 Juni 2026. Dari rekaman, terlihat seorang pelaku masuk seorang diri ke minimarket yang baru saja buka dan berpura-pura ingin melakukan transaksi top up dana di kasir. Namun seketika, pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam dua pegawai yang tengah bertugas. Di bawah todongan senjata, pelaku memaksa dua karyawati menyerahkan kunci brankas. Usai mendapatkan kunci, pelaku mengunci kedua karyawati di sebuah ruangan di lantai 2 minimarket sebelum kemudian menguras isi brankas dan membawa kabur sejumlah rokok. Usai kejadian, petugas telah menangkap pelaku sekaligus mengamankan barang bukti berupa senjata api mainan.
3: Senti mainan ya, dia harus diamankan oleh
4: polisi. Berapa total berapa Pak yang diambil Pak uang tunai sama?
3: Nah, kita belum tahu Polda yang sekitar 12 juta.
4: 12 juta. Pak itu sempat juga kata karyawannya sempat disekap ya Pak di bagian gudang?
3: Kalau disekap tidak, tapi maksudnya untuk menunjukkan
4: di bawah ancaman senti Pak?
3: Di bawah ancaman.
4: Satu orang doang ya Pak yang diamankan ya Pak di Polda ya?
3: Satu orang, memang pelakunya satu.
4: Kalau umurnya Pak masih?
3: Nanti silahkan.
2: Akibat kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian berupa uang tunai hasil penjualan dan rokok dengan total kerugian mencapai 12 juta rupiah. Kini kasus perampokan tersebut ditangani lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Rekaman kamera CCTV di kawasan Jalan Keluarga Kota Palangkaraya merekam aksi penjambretan yang terjadi pada Rabu 17 Juni lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat CK yang tengah berjalan kaki menuju rumahnya tiba-tiba didekati dua pelaku yang

0: mengendarai sepeda motor. Tanpa ampun, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, kedua pelaku berhasil kabur membawa kalung emas senilai 40 juta rupiah. Akibat tarikan keras tersebut, bagian leher korban mengalami cedera. Tak hanya luka fisik, korban kini juga mengalami trauma mendalam akibat kejadian yang menimpanya. Korban telah melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian setempat. Pihak keluarga berharap rekaman CCTV yang merekam jelas aksi kedua pelaku dapat menjadi petunjuk utama bagi petugas untuk segera mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, polisi membubarkan arena judi sabung ayam yang meresahkan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi itu, polisi pun mengamankan puluhan orang serta puluhan ayam aduan. Dan di lokasi lainnya, polisi mengamankan puluhan ekor penyu hijau yang diselundupkan ke Bali dari Madura. Seorang pelaku ditangkap dan dua lainnya tengah diburu polisi.
2: Aparat unit Jatan Ras bersama-sama Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi arena sabung ayam di Jalan Asal Mula Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Dalam penggerebekan ini, aparat mendapati puluhan orang yang diduga tengah bermain judi sabung ayam. Selain itu, di lokasi turut juga disita berupa puluhan ayam yang dipertaruhkan lengkap beserta dengan perlengkapan arena diduga untuk bermain judi sabung ayam. Puluhan pelaku dan juga barang bukti yang diamankan di TKP kemudian dibawa dengan menggunakan mobil polisi ke Polrestabes Makassar. Arena judi ayam ini disebut telah berdiri sejak lama dan juga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar karena berada di sekitar area fasilitas umum seperti masjid dan juga rumah tahfidz. Meski beberapa kali telah dilakukan penindakan oleh polisi, namun pengelola rumah judi ayam ini tetap nekat dan kembali melakukan taruhan adu ayam.
3: Nanya dalam rumah, Pak. Maka lokasinya sangat besar. Ya, mereka menuntut, Pak, agar ini dihentikan. Karena ini sangat resah. Banyak aduan, Pak, dari masyarakat. Tuh. Karena lokasi ini, Pak, tidak jauh dari rumah-rumah tapis. Ada masjid.
2: Litpol Airut Polda Bali mengamankan 21 ekor penyu dalam kondisi hidup di Pantai Pegametan, Desa Sumber Kima, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat sore. Di lokasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang pelaku berinisial KS yang tengah menjaga dan menunggu pembeli berinisial KMG. Penyu jenis hijau ini diselundupkan dari Jawa Timur dan pelakunya masih dicari polisi. Satwa langka ini rencananya akan diperdagangkan di Bali, diantaranya untuk bahan kuliner olahan daging penyu.
4: Pada sekali interogasi dari tersangka KS bahwa tersangka KS ini memesan penyu hijau sebanyak 21 ekor penyu hijau yang datang, yang sebelumnya lebih dari itu, yang datang dari perairan Madura oleh inisial I di dalam perahu. Kemudian inisial I sudah pergi meninggalkan perahu, penyu itu ditaruh di pinggir pantai. Kemudian nantinya KS ini akan menjual penyu-penyu tersebut kepada seorang pembeli yang saat ini kami lakukan pengejaran atas nama KM.
2: Pelaku penyelundupan dan perdagangan penyu ini dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menggagalkan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah warung di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Petugas menangkap dua pelaku dengan barang bukti hampir 300 gram sabu siap edar. Di lokasi lainnya, petugas juga menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras ilegal di Kota Tangerang, Banten. Dua tersangka yang berperan sebagai pengedar ditangkap dan berikut barang bukti 135 ribu butir obat keras berbagai merek.
2: Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggagalkan transaksi narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Petugas menangkap dua pelaku berinisial ASDP dan CWH di sebuah warung makan. Dari tangan pelaku, polisi menyita tiga bungkus plastik berisi sabu dengan berat total 292,93 gram. Turut diamankan dua unit ponsel yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi transaksi. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka ASDP telah menjelaskan

0: menjalankan bisnis ini sejak Mei 2026. Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari jaringan yang sebelumnya dijalankan oleh suaminya yang kini berada di dalam tahanan. Sementara tersangka CWH berperan sebagai rekan yang membantu proses transaksi dengan upah Rp500.000.
1: Pada saat upaya paksa pengamanan ditemukan narkotik jenis sabu seberat 3 ons atau setara dengan 300 gram. Tersangka SDB mengatakan bahwa golongan 1 jenis sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri pada saat diamankan dan diperoleh dengan cara membeli dari saudara inisial R.
0: Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.
2: Beli berapa?
0: Tim Opsional Reserse Narkoba Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos yang akan dijadikan tempat pesta dan transaksi sabu di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram pada Jumat siang. Petugas menangkap tiga pelaku berinisial LH, JH, dan LS dengan sejumlah barang bukti berupa 2,35 gram sabu dan alat isapnya. Saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut, petugas menemukan sebuah tas pinggang yang dibuang ke dalam kamar mandi untuk menghilangkan barang bukti.
3: Jadi berdasarkan informasi, ini orang luar, ini luar dari wilayah Mataram, mencoba datang untuk mengedarkan di wilayah Mataram. Tetapi begitu kita ada informasi, kita langsung melakukan penggerbekan dan saat ini kita berhasil mengamankan 3 orang. Dengan jumlah barang bukti ada sekitar 6 poket. Mungkin kurang lebih 3 atau 4 gram seperti itu.
0: Petugas Polsek Benda menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras ilegal di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Polisi menangkap dua pelaku berinisial R dan FN dan menyita 135 ribu butir obat keras dengan berbagai merek, termasuk belasan paket siap kirim dengan tujuan pemesan di sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan masih ditemukannya peredaran obat keras, sehingga dilakukan penyelidikan dan berhasil ditangkap seorang pelaku saat melakukan transaksi secara COD. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengedarkan obat keras secara ilegal sejak 2 bulan lalu, di mana penjualan secara online melalui media sosial dengan jangkauan distribusi lintas pulau. Untuk menyamarkan penjualan dan pengiriman, paket obat keras dilapisi pakaian atau keset sebelum dibungkus dengan plastik.
4: Tangkapan dari hasil interogasi awal bahwa selain yang ada pada dirinya, bahwa obat-obat ini juga masih ada yang tersimpan di rumah kontrakannya. Kemudian tim melakukan penggeledahan dan didapati barang-barang obat-obat terlarang. Dari hasil pengawalan ini, Polsek Benda berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Total barang bukti seluruhnya adalah 135.000. Distribusi dari yang kami ungkap sudah dilakukan kurang lebih 2 bulan.
0: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang pria di Kota Semarang nekat menusuk istrinya menggunakan obeng saat korban mengambil rapot anak mereka di sekolah. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka tusuk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo, Jambi, mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, aksi kekerasan terhadap pasangan juga terjadi. Tengah mengambil rapot anak di sekolah, seorang istri tiba-tiba ditusuk suaminya dengan obeng.
2: Inilah detik-detik saat sebuah ambulans menjemput AYP di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, hari Jumat. Perempuan 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng. Tidak lama usai kejadian, pelaku dibekuk dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Polisi masih mendalami latar belakang dan pemicu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini. Inilah dokumentasi saat YI, pelajar 14 tahun, ketika ditangkap polisi di wilayah Ogan Kemilir. Ironisnya, YI ditangkap karena diduga melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap gurunya sendiri. Sebelumnya, Selasa 9 Juni lalu, pelaku hendak mencuri uang di rumah korban di wilayah Oku Selatan. Namun, aksi ini dipergoki oleh korban. Dalam kondisi panik, usai aksinya terungkap, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah dan menusuk bagian perut korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan dalam penyerangan. Mengingat pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3: Batungan abak, pipinya ditampang.
2: Viral video seorang pekerja migran Indonesia dengan logat bahasa daerah Bungo mengeluhkan sakitnya disiksa majikan di tempat ia bekerja di Malaysia. Sekujur tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki mengalami lebam. Tenggorokan dan perut tidak bisa menerima air maupun makanan akibat sakit yang dirasakan. Dengan berlinang air mata, ia memohon pertolongan karena tidak kuasa melawan serta kabur. Berdasarkan penelusuran petugas, identitas korban diketahui sebagai Darmi, warga desa Bungodani, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo. Sayangnya, korban disebut tidak pernah membuat paspor di semua kantor imigrasi di Jambi. Imigrasi menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran untuk membantu korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Untuk mendapat luka baik, buat dapat luka ada baik kan mati tanau.
1: Istri mendiang aktor Epi Kusnandar mengalami insiden kurang menyenangkan. Ia didorong oleh seorang pria hingga terjatuh. Sementara itu warga Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya.
4: Insiden kurang menyenangkan menimpa Karina Ranau, istri mendiang aktor Epi Kusnandar di depan warungnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @epi_kusnandar_official itu tampak Karina didorong oleh seorang pria hingga jatuh tersungkur.
5: Ini saksi semua, Anda ngedorong saya di sini.
6: Udah.
4: Hah? Peristiwa yang terjadi pada Senin siang itu bermula saat seorang pria yang tidak sabar mengantri sebelum jam operasional warung dimulai. Ketegangan memuncak ketika pria tersebut menolak memindahkan sepeda motornya dari depan ruko di sebelah warung korban hingga mendorong Karina ke arah jalan raya. Pasca kejadian, Karina langsung melakukan visum dan melaporkan insiden ini ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Warga Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat sore digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban ditemukan tewas dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan leher terjerat kain spray. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya. Menurut adik ipar korban, korban dan suami sirinya kerap terlibat cekcok.
6: Iya, jadi tuh tadi jam 3 kurang lah ya, tepatnya itu saya mau potong rambut ke salon sama anak saya. Terus anaknya itu ada di depan rumah situ tuh dua orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu ngudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia, mama meninggal. Meninggal? Meninggal kenapa? Sama ayah, dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu, di bangku, lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat.
4: Kepolisian dari Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
7: Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban.
4: Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat.
1: Bermula dari saling ejek di media sosial dan berlanjut jadi duel fisik. Seorang pelajar SMP berujung tewas dibacok celurit di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di lokasi lain di Surabaya, perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya berakhir duka. Seorang pemuda bersama kakak dan temannya dikeroyok kelompok yang diduga bonek, supporter Persebaya Surabaya. Akibatnya satu tewas dan satu lainnya terluka.
4: Duel remaja bersenjata tajam ini terjadi Kamis malam di Jalan Kalibaru Timur 2, Kelurahan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mirisnya, duel ini ditonton oleh kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Duel itu akhirnya menewaskan pelajar SMP berusia 16 tahun berinisial WS. Siswa kelas 7 itu tewas dengan luka bacok di pangkal paha kiri akibat sabetan celurit. Tak butuh waktu lama, Jumat ini hari, polisi membekuk pelaku yang juga pelajar SMP berusia 14 tahun saat bersembunyi di rumah rekannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, duel melibatkan dua pelajar SMP yang dipicu saling tantang di media sosial. Korban dan lawannya berinisial IP, lalu janjian bertemu untuk duel dengan membawa senjata tajam.
8: Dan itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Ya, kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan, sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut.
4: Perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya, Rabu malam berakhir duka. Seorang pemuda, Gionaldo, 18 tahun, bersama kakaknya Daniel, warga Karangpilang, Surabaya, dan temannya Bobby, menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan kelompok bonek supporter Persebaya di Jalan Sumatera, Surabaya. Gionaldo dan temannya Bobby terluka parah akibat senjata tajam, sedangkan Daniel, sang kakak, berhasil menyelamatkan diri. Diduga kehabisan darah, Gionaldo akhirnya meninggal di lokasi. Sedangkan temannya Bobby setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat luka bacok di punggung, kini sudah diperbolehkan pulang. Menurut keluarga korban, kejadian tersebut bermula saat korban berusaha melerai perkelahian yang terjadi antara kelompok bonek. Namun naas, korban justru jadi sasaran pengeroyokan dan pembacokan.
9: Adik saya maunya itu melerai, membela. Tapi ternyata yang bikin oleh itu bawa senjata tajam. Terus adik saya di...
10: kena sasaran itu?
9: Iya.
4: Kasus saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Tambaksari Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis di sebuah rumah CEO perusahaan IT di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melalui metode scientific investigation, pelaku diketahui merupakan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi.

0: Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2 setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang T menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi yang ada TKP pertama itu adalah atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
0: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahan seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Pelaku berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahan. Di tempat lain, polisi menangkap dua pria setelah mencuri 17 unit sepeda motor di berbagai lokasi di Jambi. Pelaku yang merupakan residivis kasus jambret mengincar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di motor.
1: Beberapa kamera pengawas di sebuah lokasi memperlihatkan detik-detik dua pencuri sepeda motor yang menggasak sepeda motor yang tengah terparkir di daerah Jambi. Motor yang mereka curi, kuncinya masih tertinggal di motor tersebut. Berbekal petunjuk dari CCTV, petugas kepolisian sektor Jambi Selatan yang menerima laporan akhirnya menangkap para pelaku. Keduanya adalah R, 34 tahun, dan H, 27 tahun warga kota Jambi yang masing-masing berperan sebagai eksekutor dan joki. Pelaku merupakan residivis dalam kasus penjambretan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Taruni Zenbua mengungkapkan, kedua pelaku telah 17 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan penadah yang diduga berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 467 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku mengalami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga uang hasil curian. Dari pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahan yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Sekelompok pemuda bersenjata tajam dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku melakukan penganiayaan dan melukai kepala korban dengan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap para pelaku saat berpesta miras. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengerusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara para pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, seorang juru parkir wanita sempat viral di media sosial karena berhasil menyelamatkan uang senilai 3,6 miliar rupiah yang hendak dirampok. Uang bernilai miliaran itu milik seorang juragan kapal ikan yang kini menghadiahi sang juru parkir berangkat umroh.
2: Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umroh saya, ya silahkan, makin nunggu sangat. Kalau umroh sendiri saya nggak punya duit, jangan mau berangkat aja.
1: Beginilah ungkapan haru sekaligus bahagia Kusriati, seorang juru parkir wanita yang sempat viral di media sosial karena berhasil mengamankan uang senilai 3,6 miliar rupiah dari kawanan pencuri di Brebes, Jawa Tengah. Sebagai ungkapan terima kasih dari sang pemilik uang atas aksi heroiknya mengejar pelaku pencurian pecah kaca pada Senin lalu, ia kini menerima hadiah berangkat umroh.
2: Oh ya, kalau Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umroh saya, ya silahkan, makin nunggu sangat. Kalau umroh sendiri saya nggak punya duit, jangan mau berangkat aja. Alhamdulillah Pak Haji kalau kan jangan ternik, saya bilang gitu. Ya seneng.
3: Karena pengen.
2: Aku sendiri ya nggak bisa, nggak punya duit.
1: Awalnya, keliwan sang pemilik uang yang sekaligus seorang juragan kapal ikan memberikan uang imbalan sebesar Rp100.000 yang dibagikan kepada 3 orang. Namun, besar imbalan ini sempat menjadi perbincangan karena nominal yang dianggap tak sebanding dengan risiko yang dihadapi oleh Kusriati. Beberapa hari setelahnya Kliwon mendatangi Kusriati untuk menghadiahkan umroh.
4: Aku enggak sia-sia kalau aku betul saya mau ngasihkan ibadah umroh untuk Bu Sumiati.
5: Bu Sumiati ya.
4: Biar aku tuh bermanfaat lah. Maksudnya bukan saya juga dari hati, bukan apa seakan-akan gimana, saya enggak. Saya emang hati saya tersentuh karena dia mengatakan ingin tahu itu Ka'bah itu kayak apa, Mekah itu kayak apa.
1: Rencananya Kusriati dijadwalkan akan berangkat umroh pada 7 Agustus 2026 mendatang. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
0: Sebuah mobil angkutan kota yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi secara ugal-ugalan. Sementara di Jakarta Utara, seorang tukang rongsok tewas akibat tertabrak angkot yang melaju kencang dan hilang kendali.
6: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. 17 penumpang selamat, namun 7 orang di antaranya menderita luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapat perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan.
7: Tahu soalnya tutup mata gitu.
5: Gimana?
7: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
5: Oh, oleng ya?
7: Iya. Setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini terus di belokan sini tiba-tiba
6: Wali kelas Nia menyebut 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 mobil angkot.
8: Anak-anak teh habis nonton dari Jakarta biasa acara perpisahan tadi. Tadi 2 angkot.
5: Oh, 2 angkot ya.
8: Yang satu minta saya awas wanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan harus sampai selamat nyampe sekolah. Nah, angkot yang perempuan udah itu aman.
5: Aman ya, enggak apa-apa.
8: Enggak tahu kondisi si supirnya oleh.
6: Sementara itu sopir angkot telah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan guna memastikan penyebab kecelakaan dan kondisi kejiwaannya. Pasalnya viral di media sosial, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Diduga sopir berkendara secara ugal-ugalan, sebuah angkot jurusan Tanjung Priok Koja, Jakarta hilang kendali hingga menabrak tukang rongsok dan pengendara motor di Jalan Engkano, Jakarta Utara pada Jumat siang. Akibat kejadian itu, tukang rongsok tewas di tempat karena luka pada bagian kepala, sementara pengendara motor menderita luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
9: Bahwa telah terjadi kecelakaan antara angkot KWK dengan pejalan kaki dan pengendara motor. Setibanya kita di TKP, kita mendapati satu korban meninggal dunia dan yang satu korban lainnya yang luka kita bawa ke rumah sakit Polda.
6: Sementara itu, sopir angkot dibawa ke Samsat Jakarta Utara untuk kepentingan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi ditahan Polda Metro Jaya pada Jumat ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara itu Jokowi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di kasus ini. Setelah 15 bulan, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo akhirnya dijemput paksa dan langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan tak mengucap sepatah kata pun. Mantan Wakapolri yang juga menjadi saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ugroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan untuk menemui Roy. Tak berselang lama, Dr. Tifa pun menyusul ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan kesempatan oleh penyidik untuk menyelesaikan ujian disertasinya secara daring. Usai ujian, keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi sebelum resmi ditahan. Sementara itu di Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
2: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
1: Iya, hadir.
0: Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun telah menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada. Namun perkembangan baru terjadi pada Jumat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan ini disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat selama sekitar 2 jam.
3: Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian. Dan kita pahami ujian kedokteran kan nggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman.
0: Kuasa hukum memastikan kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya baik. Namun penyakit bawaan yang ditemukan saat pemeriksaan menjadi pertimbangan tim medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, pihak rumah sakit maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait diagnosis maupun kondisi terkini keduanya. Sejumlah petugas tampak berjaga ketat di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang ASN kantor KSOP kelas 1 Palembang sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan, Musi, Banyuasin.

0: Pelaku meminta uang kepada agen kapal hingga 3 juta rupiah untuk setiap kapal yang melintas. Sementara itu KPK kembali memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan pada tahun 2023 hingga 2024.
1: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang aparatur sipil negara pada kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang berinisial YK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan Musi Banyuasin. YK diduga meminta uang kepada agen kapal dengan nilai antara Rp400.000 hingga 3 juta rupiah untuk setiap kapal yang melintas dengan besaran yang disesuaikan dengan ukuran kapal. Dalam penyidikan ini, Kejati Sumsel menyita uang tunai sebesar Rp165 juta rupiah, 7 keping logam mulia dengan total berat 275 gram, serta satu unit motor yang diduga berkaitan dengan hasil gratifikasi.
2: Di perkara ini sudah melakukan penyitaan sebanyak uang tunai Rp165 juta rupiah, 7 keping logam emas total seberat 275 gram, kemudian motor Harley Davidson seri road bike sudah kita sita di perkara ini.
1: Tersangka YK langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang selama 20 hari ke depan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Sumsel. Hingga kini penyidik telah memeriksa 56 saksi termasuk 27 agen kapal yang beroperasi di wilayah Sungai Lalan. KPK memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 pada Kamis 18 Juni 2026. Usai diperiksa hampir 5 jam, Fuad memilih tidak memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia juga enggan menanggapi pertanyaan mengenai dugaan perolehan tidak sah PT Maktur sebesar Rp27,8 miliar rupiah, maupun penetapan Direktur Operasional Maktur sebagai tersangka dalam perkara ini. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pemberian sejumlah uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak di Kementerian Agama. Keterangan Fuad dinilai penting karena yang bersangkutan diduga mengetahui proses awal pengusulan pembagian kuota haji tambahan, distribusi kuota, hingga dugaan aliran dana yang terjadi setelah kuota khusus mendapat penambahan secara signifikan.
3: Ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Artinya keterangan-keterangan dari para saksi termasuk saudara FAM ini untuk menguatkan, untuk mempertebal bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik.
1: KPK juga menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan telah memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp622 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

Seorang maling sepeda motor babak belur dihajar massa saat ketahuan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Sementara itu aksi pelaku curanmor di Kota Tangerang makin berani. Bukannya menyerah saat akan ditangkap, dua pelaku curanmor yang merupakan sepasang kekasih justru nekat menabrak motor petugas dan mengacungkan senjata tajam ke arah polisi.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk massa usai kedapatan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Korban yang sadar motornya dicuri meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Satu pelaku berhasil diamankan sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Massa yang kesal mengikat pelaku dengan tali sebelum ramai-ramai menghajarnya hingga babak belur.
1: Keterangan korban pemilik sepeda motor yang melihat aksi kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 2 orang karena terlihat langsung oleh si korban pada saat berada di dalam minimarket. Salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dibonceng langsung menghampiri motor korban dan langsung menjebol menggunakan kunci letter T, dan korban melihat aksi tersebut langsung meneriaki si pelaku sehingga banyak warga yang membantu mengejar pelaku sehingga salah satu pelaku berhasil diamankan.
0: 2 pelaku curanmor spesialis kendaraan roda 4 berinisial SP dan S yang merupakan sepasang kekasih ini dilumpuhkan petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. 2 pelaku berusaha melarikan diri usai mencuri sebuah mobil box di wilayah Cilduk, Kota Tangerang. Dalam proses penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku yang melawan petugas dengan menabrak sepeda motor petugas kepolisian yang akan menangkapnya. Salah satu pelaku pun sempat mengacungkan senjata.
2: Mereka sudah melakukan sebanyak 21 kali, yaitu di wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kami melakukan surveillance dan melakukan pembuntutan sehingga mereka melakukan aksinya. Dan setelah mereka berhasil membawa 1 unit mobil, kami lakukan penangkapan.
0: Aparat kepolisian Polsek Talo menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan AR Deng Munjung 2, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terbongkar dari laporan warga yang mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah tersebut. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan 1 unit sepeda motor dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, terungkap bahwa motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Polisi menangkap pelaku yaitu pria berinisial AR, usia 29 tahun, beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor jenis matic. Pelaku sengaja memotong dan mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas.
3: Beberapa barang itu sudah tidak lengkap karena ada sebagian yang sudah dijual. Jadi mereka menjual itu bukan sepeda motor yang sudah dijual, tapi dipreteli satu-satu bagi, berbagi bagian. Kemudian bagian-bagian yang di antar sepeda motor itulah yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Tapi di Makassar kan
3: ya? Iya, semua masih di Kota Makassar.
0: Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini AR masih berstatus sebagai pelaku tunggal, namun pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dipergoki warga, 2 pelaku pencurian motor babak belur diamuk massa di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Dina Valencia pamit, sampai jumpa.
6: Video amatir warga merekam saat 2 pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Kampung Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Jumat siang. Sebelumnya, aksi pelaku dipergoki korban yang kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Massa yang kesal menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku lalu berhasil dikejar warga saat berusaha kabur. Beruntung, pelaku AD dan AM berhasil diselamatkan anggota kepolisian dari Polsek Parung Panjang yang datang ke lokasi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban dan pelaku serta kunci letter T dan magnet. Berdasarkan laporan dari keluarga korban, Polres Sumedang menetapkan pelaku penyiraman air keras inisial WWS sebagai tersangka kekerasan terhadap 2 anak di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong. Adapun motif kasus ini berawal dari masalah utang piutang antara orang tua korban dengan keluarga tersangka yang tak dapat diselesaikan. Tersangka yang jengkel lalu melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak korban. Menurut aparat, penyiraman terjadi sebanyak 2 kali. Pada Senin 15 Juni, tersangka WS 32 tahun menyiram RF 9 tahun saat sedang berjalan kaki pulang sekolah hingga korban menderita luka bakar pada wajah dan punggung. Sebelumnya, di tempat yang sama pada 12 Mei malam, WS juga menyiram air keras ke wajah QS 6 tahun yang merupakan adik RF hingga menyebabkan luka permanen pada bagian wajah. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti 1 botol air aki, cairan pembersih karbon,

dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan. Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.

PT PLN Persero menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PLN juga mengapresiasi dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kali Genong di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi sampah rumah tangga. Sejumlah warga mengaku terpaksa membuang sampah ke kali lantaran tidak ada tempat pembuangan sampah di sekitar mereka. Setelah dinantikan berbulan-bulan oleh warga terdampak banjir Aceh, pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan di Aceh Tamiang. Penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia di kota Kuala Simpang. Di tengah kontroversi soal hadiah pesawat dari Qatar, Presiden Donald Trump meninjau dan memamerkan langsung Boeing 747 yang akan memperkuat armada Air Force One. Pesawat itu tampil dengan warna baru, pilihan Trump.

0: Seorang lansia di Ciamis, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur karena situasi gelap saat pemadaman listrik bergilir. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, aliran listrik di stasiun Gubeng padam selama sekitar 4 jam.
1: Insiden seorang nenek terperosok ke dalam sumur terjadi di Dusun Warung Kulon, Desa Imbanagara Raya, Ciamis, Jawa Barat, Kamis malam. Insiden berawal saat korban bernama Farida Budiasih sedang berkunjung ke rumah kerabat. Saat itu rumah kerabatnya sedang mengalami pemadaman listrik bergilir. Farida yang hendak ke arah dapur salah langkah malah memasuki area kamar mandi. Karena situasi gelap, ia tersandung bibir sumur yang tidak ditutup sehingga terjatuh ke dalam. Anggota BPBD yang dihubungi cepat bertindak. Dengan metode vertical rescue, Farida berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Meski tidak ada luka, ia mengalami shock. Di Surabaya, Jawa Timur, aliran listrik di kawasan stasiun Gubeng padam hampir selama 4 jam pada hari Jumat. Listrik padam mulai dari pukul 4 sore hingga sekitar pukul setengah 8 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, pengelola PT KAI memastikan operasional kereta baik lokal maupun jarak jauh tetap berjalan normal. Tidak ada pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan.
2: Untuk pelayanan operasional kereta api, untuk KA lokal dan KA jarak jauh tidak mengalami perubahan, masih tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga untuk pelayanan penumpang juga berjalan normal seperti biasa. Kami sudah mengantisipasi dengan penambahan personel untuk membantu memberikan informasi, pelayanan, dan juga keamanan.
1: Pengelola stasiun mengimbau masyarakat yang naik dan turun kereta agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdampak pemadaman listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga akibat lilin yang terjatuh saat pemadaman bergilir, sebuah rumah milik lansia di Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah warga di Probolinggo. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
1: Isak tangis warga terjadi dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah milik Sadi, warga Dusun Karanglo, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara mandiri.

0: manual menggunakan ember air yang diambil dari sungai. Api bisa dipadamkan setelah 4 mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang. Penyebab kebakaran diduga akibat lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik bergilir. Api dari lilin yang jatuh menyambar barang yang mudah terbakar hingga memicu kebakaran. Pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah di dalam gang sempit yang sulit dijangkau mobil damkar.
1: Lokasi dari jalan raya itu mau akses ke tempat kebakaran agak jauh, masih melewati sawah, jadi jalannya masih di pinggir sawah.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
2: Terjadi kebakaran.
0: Sementara itu, kebakaran diduga karena lilin yang dinyalakan saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah milik seorang lansia di Dusun Sambi, Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah Jumat malam. Painem, sang pemilik rumah, syok melihat kediamannya ludes terbakar. Api membesar dan merembet dengan cepat, sehingga menghanguskan rumah milik nenek 80 tahun yang kebanyakan terbuat dari bahan semi-permanen ini. Sebelumnya, Painem sempat menyalakan lilin untuk penerangan saat pemadaman listrik bergilir di Jawa Tengah. Si jago merah bisa dipadamkan setelah 30 menit dengan menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran Kabupaten Sragen.
3: Yang saya terima dugaannya sementara dari lilin, karena tadi kan pemadaman total ya. Jadi mungkin inisiatif untuk pakai lilin untuk penerangan, terus tiba-tiba ada api yang cukup besar, kemudian yang punya rumah tadi langsung menyelamatkan diri.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sementara itu, PT PLN Persero menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PLN juga mengapresiasi dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik.
0: PT PLN Persero terus melakukan langkah percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dengan mengoptimalkan pasokan dari berbagai pembangkit yang masih beroperasi. Hal ini disampaikan Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasojo, dalam keterangan persnya Jumat malam. Darmawan mengatakan dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan pasokan energi primer, khususnya batu bara dengan kandungan kalori menengah yang dibutuhkan pembangkit listrik tenaga uap. PLN secara khusus mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang memfasilitasi penugasan dan distribusi pasokan batu bara ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa. PLN juga mengerahkan tim teknis untuk mempercepat perbaikan 2 pembangkit besar milik Independent Power Producer yang mengalami gangguan dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. PLN menargetkan pemulihan dapat dilakukan secara bertahap sehingga pasokan listrik kembali normal dan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha dapat terpenuhi secara optimal.
5: Kami mengapresiasi kepada para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami.
0: PLN berkoordinasi dengan pemerintah untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional. Langkah ini dilakukan agar gangguan serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang. Ajiat Moko, Jakarta.
4: Kita ke informasi lainnya, Kali Gendong di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi sampah rumah tangga. Sebanyak 9 kubik sampah diangkut dari Kali Gendong setiap harinya. Sejumlah warga mengaku terpaksa membuang sampah ke kali lantaran tidak ada tempat pembuangan sampah di sekitar mereka.
6: Sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Mereka membuang sampah ke kali dengan melempar dari atas jembatan. Kebiasaan membuang sampah di kali ini membuat aliran kali ditutupi oleh sampah. Sejumlah warga mengaku tidak ada tempat pembuangan sampah, sehingga mereka terpaksa membuang sampah di kali.
7: Kalau di sini kekurangan tempat sampah atau gimana sih, Mbak?
8: Benar, kekurangan tempat sampah.

0: apa sih sebenarnya biar sampah tuh nggak berantakan gitu seperti kayak gini gitu.
1: Warga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak?
0: Kayaknya sih kayak kesini juga ya.
2: Warga juga mengeluhkan bau yang ditimbulkan dan banyaknya nyamuk akibat sampah menumpuk di aliran kali.
1: Terganggu masih banyak sampah kayak gini, Bu?
3: Ya pasti bau sih. Udah rumah saya kan itu yang gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah.
2: Petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta rutin membersihkan sampah di lokasi ini. Pengangkutan sampah hanya bisa dilakukan dengan gerobak motor lantaran akses jalan yang sempit. Setiap harinya ada sebanyak 9 kubik sampah yang diangkut. Namun sampah terus ada karena warga terus membuang sampah mereka di kali.
4: Kebanyakan sampah rumah tangga, 100% juga warga di sini itu rumahnya dan dapurnya menghadap ke kali. Jadi setelah masak, mereka pada malas lah untuk mengumpulkan sampah di karung. Ya habis masak langsung dilempar aja ke kali lewat jendela, itu kendalanya.
2: Menurut petugas, dulunya ada tempat pembuangan sampah untuk warga, namun lokasi tersebut sudah tidak ada dan menjadi bangunan rumah. Gunawan Sugro, Jakarta.
5: Ratusan pekerja dapur MBG menggelar unjuk rasa di titik 0 km kota Yogyakarta. Mereka menuntut program MBG terus berlanjut di tengah gelombang tuntutan pemberhentian program ini. Dengan membawa sejumlah poster beragam tulisan, ratusan pekerja dapur makan bergizi gratis menggelar unjuk rasa di titik 0 km kota Jogja Jumat siang. Mereka menuntut program yang telah berlangsung selama nyaris 2 tahun ini tetap dilanjutkan. Mereka juga menuntut percepatan penanganan kasus korupsi BGN agar tidak memengaruhi program MBG. Program MBG menurut mereka juga bermanfaat bagi anak sekolah. Di sisi lain, program ini turut membantu perekonomian para pekerja dapur MBG.
6: Keluarga semakin harmonis.
5: Polisi mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis di sebuah rumah CEO perusahaan IT di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Melalui metode scientific investigation, pelaku diketahui merupakan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi.

0: Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2 setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang T menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi yang ada TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
0: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Bagaimana masyarakat kelas menengah menghadapi liburan di tengah tekanan ekonomi yang tengah mendera? Ulasannya kami hadirkan usai jeda.
3: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
6: Ahli waris tuh nggak boleh mendapatkan wasiat. Karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Oh. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Satu lagi festival fotografi yang menampilkan karya-karya seniman Indonesia dan mancanegara digelar. Kegiatan ini sekaligus membuka ruang inklusif bagi publik untuk mengakses dan memahami praktik fotografi.
7: Pada tahun kedua penyelenggaraan Foto Bali Festival yang berlangsung dari 3 Juni hingga 12 Juli 2026 di Nuanu Creative City Tabanan, dipertemukan seniman, pendidik mahasiswa, institusi budaya, kolektif dan masyarakat luas dalam ruang yang didedikasikan bagi fotografi, budaya, visual dan pertukaran gagasan. Dengan mengusung tema After Image, Foto Bali Festival 2026 kali ini mengeksplorasi fotografi sebagai medium memori, arsip, refleksi dan pertukaran gagasan.
8: Gagasan tentang waktu itu memang sesuatu yang sering muncul gitu ketika kita sudah memotret, terus apa gitu kan, dan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi sesudahnya. Fotografi itu selalu punya perbincangan yang konstan dengan waktu gitu. Karya-karya yang nanti akan Bapak Ibu lihat di sini banyak yang menyangkut hal-hal yang sudah berlalu, kejadiannya sudah lewat, mungkin orangnya sudah nggak ada, tempatnya sudah berubah, tapi dia masih punya relevansi dengan saat ini.
7: Ditampilkan karya-karya dari 36 seniman yang berasal dari 24 negara terpilih. Setelah melalui seleksi dari hampir 700 pendaftar yang berasal lebih dari 80 negara. Selain rangkaian pameran, juga diadakan program publik, workshop dan diskusi, serta presentasi multimedia yang juga melibatkan lebih dari 58 seniman dan praktisi Indonesia.
9: The number of response that we get is humongous. And the reality is, most of them are very strong bodies of work. It's the selection that you see here today is not that they are better photographs than the others. It's more because the photographs or the stories resonate more with the theme and how they resonate and have a dialogue with each other.
7: Foto Bali Festival 2026 kali ini juga menyoroti pentingnya ruang kolaborasi, mentorship, pendidikan dan dukungan jangka panjang bagi para praktisi visual dan komunitas kreatif. Kartika Widowati, Tabanan, Bali.
2: Sudah masuk musim libur sekolah, tentu sebagian para orang tua tengah memikirkan aktivitas apa untuk mengisi hari libur. Bagi yang punya uang cukup, mengisi liburan dengan bepergian tamasya bukan jadi masalah. Namun bagi yang terdampak sulitnya ekonomi, harus menyiasati bagaimana berlibur meski duitnya pas-pasan.
10: Bagi sebagian masyarakat, kondisi ekonomi saat ini dalam situasi tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan mulai mengalami kenaikan, bahkan daya beli masyarakat juga mengalami tantangan. Namun, dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat yang tidak bisa mengesampingkan pos liburan mereka.
11: Kondisi ini tergambar di salah satu objek wisata di tengah kota Bandung, Jawa Barat. Taman yang menghadirkan wisata edukasi transportasi ini dipadati oleh wisatawan keluarga yang membawa anak-anak. Beragam wahana edukasi bertema transportasi, area bermain hingga ruang terbuka menjadi daya tarik pengunjung. Berlibur di tengah tekanan ekonomi saat ini nampaknya bukan lagi terkait kemewahan. Bagi sebagian orang, liburan menjadi cara untuk sejenak melepas penat. Seperti yang dilakukan oleh Nike. Meski situasi ekonomi menuntut lebih banyak perhitungan, ia tetap menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya untuk berlibur. Bedanya, kali ini liburan dilakukan dengan strategi yang lebih matang. Mulai dari memilih tujuan yang dekat dari rumah, tiket masuk yang terjangkau, hingga memanfaatkan berbagai promo yang tersedia.
12: Harus disesuaikan dengan ekonomi sekarang, karena kalau misalkan nggak disesuaikan dengan ekonomi sekarang, mungkin nantinya bakalan pengeluaran bakalan membengkak gitu ya. Dengan misalkan kalau kesini kan bisa bekal gitu kan, lebih hemat, terus bisa bareng-bareng makan di taman-taman kota, meskipun kalau jarak ke daerah pegunungan kan jauh, kalau ini di tengah-tengah kota gitu.
11: Apa yang dilakukan oleh Nike tampaknya juga menjadi pola yang diikuti oleh banyak warga lain. Jika dulu liburan mungkin soal kemana perginya, kini yang tidak kalah penting adalah berapa biayanya. Meski harus berhitung dalam mengeluarkan uang, mereka tetap berusaha menyediakan anggaran untuk berlibur.
13: Mau nggak mau ya, kita orang tua kan tetap harus ngajak anak-anak liburan juga ya, karena mereka kan udah capek belajar gitu ya. Ini sebagai reward buat mereka supaya tetap semangat belajar setelah nanti masuk ajaran baru lagi. Jadi ya ini salah satu apa ya, alternatif kali ya. Mungkin selain ke taman-taman gitu ya, taman-taman kota, ini juga termasuk sambil liburan sambil belajar.
14: Iya, sangat berpengaruh sih.
15: Harus berhemat sih biasanya, bagaimana yang
14: paling kurangin jajan anak sih ya untuk saat ini. Tapi kalau bisa masih bisa apa sih ajak anak untuk berwisata juga. Murah meriah, soalnya kan kasihan juga anak ya, nggak selalu apa sih anak di rumah terus.
11: Pengelola Taman Lalu Lintas Bandung menilai pengunjung kini jauh lebih selektif dalam menentukan tujuan liburan. Sejak akhir 2025 terdapat pengurangan jumlah pengunjung sekitar 20%. Faktor harga tiket, akses yang mudah, serta nilai tambah yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung. Pengelola memandang ada pola perilaku yang berubah dari wisatawan dalam situasi seperti sekarang.
16: Sekarang juga perilaku pengunjung juga agak beda. Jadi yang biasanya kalau dulu masuk, dia terus bermain wahana banyak gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi masuk, tapi mereka kalau keluarga ya, kakek, nenek, ibu, bapak, anaknya cuma dua paling. Tapi ya itu, orang tuanya lebih banyak, jadi mereka tidak terlalu banyak main wahana. Jadi ke sini sengaja bawa bekal segala macam, botram di sini.
11: Sementara itu, menurut Kepala Museum Geologi, destinasi wisata perlu beradaptasi dengan kebutuhan dan ekspektasi pengunjung yang berubah. Karenanya, selain mempertahankan harga tiket yang relatif terjangkau, Museum Geologi juga berupaya menghadirkan pengalaman yang lebih menarik melalui berbagai program edukatif yang ditawarkan.
17: Selama ini juga kita mencoba menarik minat kunjungan dengan beberapa event-event juga. Nah, tanggal 6 Juni kemarin yang terakhir kita menyelenggarakan Day and Night at the Museum. Dari jam 9 pagi sampai 10 malam kita bisa menjaring 7.500 pengunjung dalam satu hari malam itu. Nah, kemudian juga di hari-hari seperti biasa rata-rata kalau yang berkunjung di bulan Juni, Mei-Juni ini terutama juga sekitar lebih dari 2.000 pengunjung.
11: Pada akhirnya cara masyarakat berlibur mungkin berubah. Lebih hemat dan penuh pertimbangan, namun kebutuhan untuk sejenak keluar dari rutinitas tetap ada. Sebab di tengah tekanan ekonomi, keinginan untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan sesaat masih menjadi kebutuhan banyak orang. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Ke informasi selanjutnya, Alobank Festival 2026 akan kembali menghibur para pecinta K-pop pada Sabtu sore ini dengan menghadirkan boy group Cortez sebagai bintang utama. Sejumlah bintang papan atas Indonesia seperti Rizky Rahardian, Mahalini hingga Nasar juga turut meramaikan festival musik tahunan ini. Dan tentunya untuk mengetahui seperti apa kemeriahannya, sudah ada produser lapangan Satrio Adi Wicaksono yang berada di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Halo, selamat sore Jojo. Bisa Anda jelaskan kepada kami, sepertinya antusiasme pengunjung cukup tinggi di sana. Dan sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan ini?
18: Selamat sore Iqbal, benar sekali.
19: Indonesia Barat dan saat ini antrian para
18: saat ini antri
19: terus saja akan menanti bintang tamu utama untuk Festival 2026 yaitu Cortez sudah mengulas tepatnya sejak tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini antriannya masih terus terjadi. Ini merupakan distribusi dan juga hijau dua dari gerbang utama yang ini sekali masyarakat telah membeli tiketnya dengan harga tiket termurah Rp490.000 dan juga harga paling mahalnya Rp5 juta dan antusiasnya.
2: Ya, sepertinya kami mengalami kendala teknis dengan Jojo, namun begitu nanti kami akan hadirkan kembali Jojo bagaimana melihat suasana di sana. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa antriannya itu luar biasa, bahkan mereka sudah mengantri sejak pukul 11 siang tadi. Di tengah kontroversi soal hadiah pesawat dari Qatar, Presiden Donald Trump meninjau dan memamerkan langsung Boeing 747 yang akan memperkuat armada Air Force One. Pesawat itu tampil dengan warna baru pilihan Trump dan akan digunakan sambil menunggu pesawat kepresidenan generasi terbaru rampung.
20: Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninjau pesawat Boeing 747 baru yang diberikan oleh Qatar di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, Jumat waktu setempat. Pesawat berbadan lebar ini telah dimodifikasi dan dilengkapi berbagai peningkatan teknologi sebelum bergabung dengan armada Air Force One. Menariknya, pesawat tersebut menggunakan skema warna merah putih, biru tua, dan emas pilihan Trump. Livery ini berbeda dari desain klasik Air Force One yang selama ini digunakan, yakni berwarna biru muda dan putih. Saat meninjau pesawat, Trump bahkan sempat membubuhkan tanda tangannya pada salah satu bagian pintu pesawat. Menurut Trump, kehadiran pesawat ini penting agar Amerika Serikat memiliki pesawat kepresidenan yang lebih modern dan mampu bersaing dengan armada para pemimpin dunia lainnya.
1: Oh, and I said to myself, you know, these countries, they have a lot of respect for us, a lot, and yet they have a plane that's much better and much newer. It's a little ridiculous out there, and we have our signal and we have our beautiful American flag and we put the wave in it, as you know. We've always gone with a straight little noodle and I never loved that. Now we have a wavy, beautiful flag. We're waving it proudly because our country is doing so well.
20: Meski demikian, hadiah pesawat dari Qatar ini juga menuai kritik dari sejumlah politisi dan pengamat yang mempertanyakan aspek keamanan serta biaya modifikasinya. Pesawat ini akan digunakan sementara sambil menunggu pengiriman Air Force One generasi baru yang masih mengalami keterlambatan.
2: Kebakaran terjadi di Republik Dominika. Sebuah rekaman drone milik saksi mata memperlihatkan kebakaran yang melanda sebuah resort di pantai Bayahibe. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat waktu setempat ini memaksa sedikitnya 1.700 tamu resort dievakuasi. Otoritas tempat mengonfirmasi dalam insiden ini menewaskan seorang wanita berumur 46 tahun yang berasal dari Italia. Api berhasil dipadamkan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Seluruh tamu yang selamat kini telah dipindahkan ke hotel-hotel terdekat. Sementara itu, pengelola resort belum memberikan komentar resmi terkait musibah ini. Sri Lanka menghadapi wabah demam berdarah terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 44.000 kasus tercatat sejak awal tahun. Sementara itu, memasuki pertengahan tahun, gelombang panas ekstrim mulai melanda, di mana suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius di Jerman membuat hewan di kebun binatang dan warga di berbagai kota terdampak gelombang panas.
20: 44.000 kasus demam berdarah tercatat di Sri Lanka sejak awal tahun ini. Jumlah yang fantastis itu membuat Sri Lanka kini berjuang menghadapi wabah demam berdarah terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas kesehatan menyebut kenaikan kasus diperburuk oleh musim hujan monsun, urbanisasi yang tidak terencana, serta dampak siklon yang melanda akhir tahun lalu. Pemerintah Sri Lanka mengerahkan petugas kesehatan untuk melakukan penyemprotan insektisida dan penelusuran rumah warga dalam upaya memutus rantai penyebaran nyamuk demam berdarah. Kasus diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan sebelum melandai. Ia juga memperingatkan kondisi ini dapat menyamai wabah besar pada tahun 2019. Memasuki pertengahan tahun, gelombang panas ekstrim mulai melanda. Suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius di Jerman membuat hewan di kebun binatang Dortmund dan warga di berbagai kota terdampak gelombang panas. Hewan seperti orang utan dan badak terlihat mencari cara untuk mendinginkan diri.
21: Die Tiere hier bei uns im Zoo gehen ganz unterschiedlich mit der Hitze um. Manche freuen sich regelrecht, zum Beispiel die Serie Jemas über den Schlamm. Viele Tiere, zum Beispiel die Orang-Utans, kriegen von uns dann auch ja, ein bisschen was zu trinken. Mehr als sonst, die haben natürlich immer ein Trinken, aber da gibt es ein paar extra.
20: Sementara warga terlihat memadati Sungai Isar di München untuk menghindari terik matahari. Menariknya, di tengah kondisi panas ekstrim, penjual es krim di Jerman menghadirkan menu khusus bertema Piala Dunia yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung.

0: Kegagalan Portugal meraih kemenangan saat bertemu Republik Demokratik Kongo membuat Cristiano Ronaldo menerima banyak kritik. Namun menurut bek Portugal, Ruben Dias, kritik terhadap Ronaldo itu hanya sebuah kebisingan. Hal itu disampaikan Ruben Dias saat konferensi pers pada Jumat. Menurut bek Manchester City itu, kritik sebenarnya tidak ditujukan untuk Ronaldo seorang. Dan kritik semacam ini sudah biasa terjadi. Saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pertama Grup K Kamis lalu, Portugal kesulitan menembus pertahanan Kongo. Tercatat selama pertandingan pasukan Roberto Martinez hanya membuat satu tembakan ke gawang. Satu-satunya gol Portugal ke gawang Kongo dicetak gelandang João Neves.
1: Tal como eu disse antes, não é tema para nós. É insignificante, é barulho, é ruído, faz parte da competição, faz parte de jogar nesta seleção, faz parte de estar rodeado pelos jogadores que estamos, mas não deixa de ser ruído ainda assim e como tal não é importante para nós.
0: Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestik memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Skuad Korea Selatan memboikot media lokal setelah bocornya audio seorang reporter yang mencibir kapten timnas. Sementara isu xenofobia meredam dukungan warga Afrika untuk timnas Afrika Selatan di Piala Dunia.
2: Hubungan tim nasional Korea Selatan dengan media domestiknya memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Muncul rekaman percakapan seorang reporter yang menyindir Kapten Tim Son Heung-min hingga viral di media sosial. Cibiran reporter itu tak sengaja terekam saat sesi latihan terbuka di Guadalajara, Meksiko pada 7 Juni. Mereka terdengar mengomentari cara berlari Son Heung-min dengan nada sinis, serta merendahkan para pemain terkait status pembebasan wajib militer mereka. Son merupakan salah satu pemain yang mendapatkan pengecualian dari tugas militer usai memenangkan medali emas di Asian Games 2018. Meski demikian, Son tetap menjalani pelatihan dasar militer selama beberapa pekan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Ini jujangiyeoseo irikke sodejang bjeoteseo jeorokke
4: jal geunyang bjeotdaeun goyeo.
5: Kamera.
3: Kamera. Gundaeseo bjeoneun geochoreom jeorokke bjeoneun. Jujangiyeoseo geureonga.
4: Geureo anga to omneun geureo. Geureo anga to omneun geureo.
2: Video itu langsung menuai kecaman dari para pendukung yang menilai sikap reporter tidak profesional dan tidak menghormati jasa para pemain. Sebagai bentuk protes, skuad Korea Selatan disebut sepakat memboikot dengan menolak memberikan wawancara kepada media Korea hingga membatalkan sejumlah sesi media yang telah dijadwalkan. Di berbagai negara Afrika, penggemar sepak bola menolak untuk mendukung tim Afrika Selatan sebagai bentuk protes atas serangan xenofobia yang terjadi di negara tersebut. Sejumlah tempat melaporkan penurunan drastis jumlah penonton saat pertandingan Afrika Selatan. Di Lagos, Nigeria, pertandingan Afrika Selatan melawan Republik Ceko pada Kamis hanya dihadiri 2 orang penonton. Angka ini jauh jika dibandingkan 80 orang yang menonton tim Afrika lainnya bermain.
6: I can't love my enemy. When you don't need me in your home, there's no way I'm going to love you back. So, and I understand not all South Africans are involved in this xenophobic attack, only few group. But then, again, I'm supporting Czech Republic because of the ongoing xenophobic attack in South Africa.
2: Sentimen xenofobia merupakan isu yang berulang di Afrika Selatan, serta telah diperkuat oleh para politisi yang mencari dukungan menjelang pemilihan lokal pada bulan November mendatang.
0: Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan tuan rumah penyelenggara, tetapi negara lain pun ikut merasakannya. Salah satunya sebuah desa di negara bagian Kerala, India, di mana para penggemar tim nasional Argentina membangun stadion sepak bola terapung lengkap dengan dekorasi pemain bintang yang kini menjadi daya tarik wisata baru.
7: Eits, ada yang unik nih. Biasanya stadion ada di darat, tapi di Kerala, India, ada stadion yang dibuat terapung. Ternyata, stadion terapung ini dibuat penggemar tim sepak bola Argentina untuk menyemarakan Pesta Bola Dunia 4 tahunan ini. Struktur unik ini dibangun di atas platform yang ditambatkan di tengah sungai dan dihiasi replika berukuran asli para pemain tim nasional Argentina. Instalasi tersebut menjadi simbol dukungan warga terhadap juara dunia bertahan Argentina. Hal ini pun menarik perhatian masyarakat dan wisatawan yang datang berkunjung dengan mengabadikan momen bersuah foto bersama replika pemain favorit mereka.
5: പ്രൗഡാണ് ശരിക്കും. കേരളം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള അർജന്റീന ഫാൻസ്, ഇവിടുത്തെ അർജന്റീന ഫാൻസിന് ശരിക്കും ഒരു പ്രൗഡായിരിക്കും.
7: Pembangunan stadion terapung ini memerlukan perencanaan selama berbulan-bulan. Para supporter juga melakukan berbagai percobaan untuk memastikan struktur stabil di atas air. Desa Pulafur sebelumnya sempat viral pada Piala Dunia 2022 setelah berbagai instalasi bertema sepak bola yang mereka bangun menyebar luas di media sosial.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Iqbal Kurniadi pamit dan tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
8: Seorang pengemudi ojek online tengah jadi perbincangan publik karena histeris saat motornya diangkut petugas dishub. Saat itu ia tengah mengambil pesanan makanan milik customer, namun ia diduga melanggar aturan parkir. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Seorang pengemudi ojek online tengah jadi perbincangan publik karena sampai memohon-mohon ke petugas dishub di kawasan Jakarta Timur agar motornya tak diangkut. Saat itu ia tengah mengambil pesanan makanan milik customer-nya, namun diduga ia melanggar aturan parkir.
9: Nah, enak, udah jadi saya butuh uang, bang. Anak saya sekolah. Saya butuh makan, tolong, bang. Rumah saya di Bekasi, bang. Tolong.
0: Motor seorang pengemudi ojek online ojol diangkut petugas dishub di kawasan Jakarta Timur saat tengah mengambil makanan. Driver ojol itu sampai memanjat mobil dishub dan memohon-mohon agar motornya tak diangkut.
9: Belum kok lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini, Pak. Tolong.
0: Namun penertiban tetap dilakukan oleh petugas karena kendaraan tersebut dinilai parkir di lokasi yang melanggar aturan serta berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Dikutip dari Detikcom, Jumat 19 Juni, Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak mengatakan bahwa penertiban dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Petugas melakukan penderekan kendaraan, angkut jaring untuk kendaraan roda 2, serta operasi cabut pentil OCP terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir. Pada kegiatan yang berlangsung pada Rabu itu, petugas menindak 5 sepeda motor yang parkir di atas trotoar dengan tindakan angkut jaring. Sementara Sabtu pagi, jajaran anggota suku Dinas Perhubungan Sudinhub Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online yang tengah viral bernama Sulis di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Sulis.
10: Menjadi pembelajaran bagi kami, disampaikan begitu sehingga ke depan akan kita perbaiki bagaimana kita melakukan sebuah penegakan hukum. Tetapi kita juga berharap teman-teman semua untuk tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada.
0: Terkait kendaraannya yang sempat diangkut petugas, Sulis menegaskan bahwa motor miliknya tidak ditahan dan telah diambil kembali pada hari yang sama tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun.
8: Seorang juru parkir wanita sempat viral di media sosial karena berhasil menyelamatkan uang senilai 3,6 miliar rupiah yang hendak dirampok. Uang bernilai miliaran itu milik seorang juragan kapal ikan yang kini menghadiahi sang juru parkir berangkat umroh.
11: Kalau Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umroh saya, ya silakan. Maksudnya sangat. Kalau umroh sendiri saya nggak punya duit.
8: Beginilah ungkapan haru sekaligus bahagia Kusriati, seorang juru parkir wanita yang sempat viral di media sosial karena berhasil mengamankan uang senilai 3,6 miliar rupiah dari kawanan pencuri di Brebes, Jawa Tengah. Sebagai ungkapan terima kasih dari sang pemilik uang atas aksi heroiknya mengejar pelaku pencurian pecah kaca pada Senin lalu, ia kini menerima hadiah berangkat umroh.
12: Oh ya kalau Pak Haji sama Bu Haji mau ngajak umrah saya, ya silakan. Matur nuwun sangat. Umrah sendiri saja nggak punya duit, jangan ada mau berangkat ya. Alhamdulillah Pak Haji kalau kan jangan ternik. Oh. Saya bilang gitu. Hmm. Ya senang.
13: Senang. Karena pengen.
12: Aku sendiri ya nggak bisa, nggak punya duit.
8: Okay. Awalnya, Kliwon sang pemilik uang yang sekaligus seorang juragan kapal ikan memberikan uang imbalan sebesar Rp100.000 yang dibagikan kepada 3 orang. Namun, besar imbalan ini sempat menjadi perbincangan karena nominal yang dianggap tak sebanding dengan risiko yang dihadapi oleh Kusriati. Beberapa hari setelahnya, Kliwon mendatangi Kusriati untuk menghadiahkan umroh.
14: Aku nggak sia-sia kalau aku betul saya mau ngasihkan ibadah umroh untuk Bu Sumiati.
13: Ya.
14: Biar aku tuh bermanfaat lah, maksudnya bukan saya juga dari hati, bukan apa seakan-akan gimana, saya enggak. Saya emang hati saya tersentuh karena dia mengatakan ingin tahu itu Ka'bah itu kayak apa, Mekah itu kayak apa.
8: Rencananya, Kusriati dijadwalkan akan berangkat umroh pada 7 Agustus 2026 mendatang. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
15: Setelah dinantikan berbulan-bulan oleh warga terdampak banjir Aceh, pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dan juga isi hunian tahap 3 dan 4 di Aceh Tamiang. Penyaluran dilakukan melalui PT POS Indonesia di kota Kuala Simpang.
0: Ratusan warga terdampak bencana banjir Aceh memadati kantor pos cabang Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Sabtu pagi. Mereka datang untuk menerima bantuan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dan isi hunian tahap 3 dan 4 yang disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui PT POS Indonesia. Untuk penyaluran perdana di Kecamatan Kota Kuala Simpang, bantuan diberikan kepada 324 keluarga penerima manfaat. Proses pencairan dilakukan dengan verifikasi ketat, mulai dari pencocokan nomor induk kependudukan, pemeriksaan KTP asli, hingga verifikasi foto penerima bantuan.
16: Ya, kami ya berharaplah, karena kemarin ini nggak cair-cair. Mana rumahnya beranjak, modal aku, usaha pun hancur semua. Ditunggu juga, kok nggak keluar-keluar. Lain kepada keluar, kami nggak keluar. Ya, ini nyatanya dapat undangan keluar. Iya, alhamdulillah.
0: Penerima bantuan jaminan hidup ini mencapai 32.342 kepala keluarga. Sementara penerima bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi masing-masing berjumlah 39.246 kepala keluarga.
17: Hari ini, proses hari ini ada 324 KPM. Nah, untuk desa-desa yang lain, kecamatan-kecamatan lain seperti Karang Baru dan Sekra itu kita lanjut di Senin, Selasa berdasarkan jadwal yang sudah kita buat.
0: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang bersama perwakilan Kementerian Sosial RI juga melakukan pengawasan langsung di lokasi penyaluran. Penyaluran bantuan tahap 3 dan 4 ini juga dilakukan secara serentak di Kota Langsa. Warga berharap bantuan yang diterima dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan mereka setelah terdampak banjir. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
15: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang ASN kantor KSOP kelas 1 Palembang sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan Musi Banyu Asin. Pelaku meminta uang kepada agen kapal hingga 3 juta rupiah untuk setiap kapal yang melintas. Sementara itu KPK kembali memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Masyur untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024.
18: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan seorang aparatur sipil negara pada kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang berinisial YK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap agen kapal di perairan Sungai Lalan Musi Banyuasin. YK diduga meminta uang kepada agen kapal dengan nilai antara Rp400.000 hingga 3 juta rupiah untuk setiap kapal yang melintas dengan besaran yang disesuaikan dengan ukuran kapal. Dalam penyidikan ini, Kejati Sumsel menyita uang tunai sebesar Rp165 juta rupiah, 7 keping logam mulia dengan total berat 275 gram, serta 1 unit motor yang diduga berkaitan dengan hasil gratifikasi.
19: Di perkara ini sudah lakukan penyitaan sebanyak uang tunai 165 juta rupiah, 7 keping logam emas total seberat 275 gram, kemudian motor Harley Davidson seri road black warna biru. Sudah kita sita di perkara ini.
18: Tersangka YK langsung ditahan di rumah tahanan negara kelas 1 Palembang selama 20 hari ke depan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejati Sumsel. Hingga kini penyidik telah memeriksa 56 saksi termasuk 27 agen kapal yang beroperasi di wilayah Sungai Lalan. KPK memeriksa Direktur Utama PT Maktur Fuad Hasan Mahsyur sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 pada Kamis 18 Juni 2026. Usai diperiksa hampir 5 jam, Fuad memilih tidak memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia juga enggan menanggapi pertanyaan mengenai dugaan perolehan tidak sah PT Maktur sebesar 27,8 miliar rupiah maupun penetapan Direktur Operasional Maktur sebagai tersangka dalam perkara ini. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pemberian sejumlah uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak di Kementerian Agama. Keterangan Fuad dinilai penting karena yang bersangkutan diduga mengetahui proses awal pengusulan pembagian kuota haji tambahan, distribusi kuota, hingga dugaan aliran dana yang terjadi setelah kuota khusus mendapat penambahan secara signifikan.
20: Ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Artinya keterangan-keterangan dari para saksi termasuk saudara FAM ini untuk menguatkan, untuk mempertebal bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik.
18: KPK juga menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan telah memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar 622 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
15: Sudah sebulan terakhir tabung gas 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan. Warga hanya bisa mendapatkan gas melon ini di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp30.000. Inilah kamera amatir yang merekam saat warga menyerbu pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemandangan ini terlihat sejak satu bulan terakhir. Warga rela antri demi mendapatkan gas subsidi dengan harga yang terbilang murah, yakni Rp18.500 per tabungnya. Terlambat sedikit saja, mereka tak akan kebagian gas yang dikhususkan untuk warga kurang mampu ini. Anehnya meski langka di tingkat pangkalan, gas melon banyak dijumpai di tingkat pengecer dengan harga bervariasi hingga tembus Rp30.000 per tabung. Kondisi ini dikeluhkan warga dan berharap kondisi ini bisa segera ditangani.
21: Sampai ya begitu dia antri lama baru 20. Iya itu di pangkalan itu. Itu
22: berapa hari baru bisa dapat gas itu Pak?
21: Wai, 2 hari 3 hari itu baru dapat. Ada itu gas begitu. Jadi kayaknya itu diutamakan saya lihat di pengeceran. Nanti di pengeceran baru kita beli tak 25. Ada yang kayak paling rendah itu 25 lah. Ada yang menyampai 30.
15: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
23: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
24: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
23: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
23: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
15: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Mulai dari tas, sepatu, seragam hingga alat tulis diburu karena ditawarkan dengan beragam promo menarik. Keramaian terlihat di sejumlah stan perlengkapan sekolah di Jakarta Fair Kemayoran. Para pengunjung, khususnya orang tua yang datang bersama anak-anaknya, memanfaatkan momen ini untuk melengkapi kebutuhan menjelang masuk sekolah. Beragam produk ditawarkan, mulai dari tas sekolah, sepatu, buku tulis, hingga peralatan belajar lainnya. Sejumlah tenan juga memberikan potongan harga dan promo khusus yang menarik minat pengunjung. Dan selanjutnya kita akan pantau bagaimana keramaian dan juga keseruan di Jakarta Fair Kemayoran pada sore hari ini. Sudah terhubung bersama kami, produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar di sana. Kaira, selamat sore. Apa saja hal menarik yang bisa dilakukan di PRJ?
2: Ya, selamat sore Diana. Betul sekali, kalau biasanya orang ke PRJ untuk mencari makanan ataupun minuman yang mungkin setengah viral ya, dan juga hiburan-hiburan, situasi berbeda ditunjukkan oleh lokasi saya sekarang. Saat sekarang ini saya sedang berada di Hall B1 ya. Bisa lihat di sekitar saya di sini banyak sekali booth-booth yang menyediakan perlengkapan sekolah. Dan juga situasi terkini bisa dilihat ya, banyak sekali orang tua yang membawa anaknya untuk melihat perlengkapan sekolah, karena mungkin selain momen sekarang adalah hari libur ya di akhir pekan, nah sekarang momennya juga lagi libur sekolah nih, dan juga sebentar lagi masuk tahun ajaran baru. Biasanya anak-anak menuntut untuk dibelikan perlengkapan sekolah baru, begitu tas, sepatu, dan juga alat-alat tulis. Dan saya penasaran ya, kenapa sih ya masyarakat dan juga pengunjung memutuskan untuk melihat perlengkapan sekolah di sini ya, ada apa sih ya, ataukah punya alasan tersendiri? Saya mencoba untuk mengobrol juga berbincang-bincang dengan pengunjung yang ada di sini. Yuk, coba kita cari-cari yuk. Halo Ade. Waduh, ini kayaknya banyak sekali ya belanjanya. Kalau boleh tahu namanya siapa?
3: Nama saya Gaisan.
2: Oke, Gaisan kelas berapa Gaisan?
3: Kelas 9.
2: Kelas 9. Di sini sama siapa?
3: Sama mama, sama papa, sama adik.
2: Oke, udah berapa kali kalau boleh tahu ke PRJ?
3: Lebih dari 5 mungkin.
2: Oh, banyak juga ya. Boleh dijelaskan, nah ini Gaisan beli apa aja di sini tadi?
3: Di sini ada cemilan gitu, sama buku tulis. Ya, kebanyakan cemilan sih.
2: Oke, tapi ada alat tulis juga ya buat sekolah ya. Nah, kalau boleh tahu harganya lebih murah atau lebih mahal nih daripada di luar?
3: Lebih murah di sini.
2: Oke, lebih murah di sini. Oke, nah di PRJ ini emang sengaja untuk beli alat tulis di sini atau karena kelihatan ada alat tulis di sini langsung beli di sini?
3: Ngincer alat tulis juga sih, mama juga buat naik kelas gitu.
2: Oke, nah selain alat tulis rencananya nanti mau eksplor apa lagi nih di PRJ?
3: Kayaknya mama mau beli kosmetik gitu mungkin ya, alat rias.
2: Oke, nah rencananya sampai jam berapa nih di sini nanti?
3: Kenapa?
2: Sampai jam berapa di sini nanti?
3: Kira-kira sampai jam 7 lah mungkin.
2: Oke, lama ya. Oke, terima kasih ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga berburu perlengkapan sekolah lainnya. Nah, dari itu ngobrol-ngobrol saya, bincang-bincang saya bersama salah satu pengunjung yang ada di sini, siswa yang memang mencari perlengkapan sekolah di sini. Terus mungkin buat Anda yang mungkin masih ragu ya, kira-kira apa aja sih yang ada di gedung B1 ini, perlengkapan sekolah apa sih yang bisa diekspor di sini? Sebenarnya di sini banyak sekali ya. Mungkin di sebelah kanan saya bisa dilihat di sini banyak sekali tumpukan-tumpukan buku ya, yang bisa dipilih dengan berbagai macam ukuran begitu ya, ada buku tulis, buku matematika, dan juga buku gambar, dan juga masih banyak sekali alat-alat tulis untuk perlengkapan sekolah. Dan juga dari data yang kami himpun tadi ya, kita bertanya kepada petugasnya, banyak sekali sebenarnya promo-promo yang ditawarkan jika Anda membeli di PRJ ini daripada membeli di luar PRJ. Dan juga banyak sekali sebenarnya instrumen-instrumen yang Anda bisa dapatkan ketika Anda membeli di sini daripada membeli di tempat lain. Nah, selain alat tulis nih ya, kira-kira apa lagi sih yang bisa Anda dapatkan terutama untuk perlengkapan sekolah di PRJ? Nah, bisa dilihat di sebelah kanan saya ini juga ada sepatu-sepatu ya. Sepatu-sepatu kan menjadi instrumen yang penting ya ketika memasuki tahun ajaran baru ya. Apalagi awal masuk sekolah dengan sepatu baru, biasanya semangatnya pasti juga lebih optimal begitu ya, ingin menunjukkan yang terbaik di tahun ajaran baru. Bisa dilihat banyak sekali promo-promo yang ditawarkan oleh booth-booth di sini, tentunya dengan variasi-variasi sepatu yang berbeda. Dan juga harganya di sini pastinya juga lebih murah dibandingkan jika Anda membeli di luar PRJ begitu. Banyak sekali yang bisa kita eksplor di sini begitu ya. Nah, bagi Anda yang mungkin masih bingung ya bagaimana mencari perlengkapan sekolah yang murah, cepat dan juga dengan booth-booth yang berdekatan, boleh langsung datang ke Pekan Raya Jakarta 2026, tepatnya di gedung B1 ini. Nah, dan juga saya ingin menyarankan ya, jangan lupa untuk mengunjungi anjungan Pemprov DKI Jakarta karena memang di sana banyak sekali hiburan disediakan dan juga booth-boothnya. Tentunya di sana juga ada panggungnya siap menghibur dan juga memeriahkan malam minggu Anda. Itu yang dapat saya laporkan kembali ke studio Diana.
15: Waduh, ini kayaknya karena lihat-lihat peralatan sekolah, jangan sampai kayaknya jadi kangen sekolah ya, jadi daftar sekolah lagi nih. Dan jangan lupa juga ke anjungan Pemprov DKI Jakarta karena mungkin setelah capek gitu ya untuk mencari perlengkapan sekolah, bisa ke sana untuk bersantai dan menikmati hiburan. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Mikaela Ahmad dari PRJ. Beralih informasi lainnya, sudah 10 hari harga Pertamax BBM non-subsidi meroket 32% jadi Rp16.250 per liternya. Saat itu pemerintah menyebut kenaikan disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik akibat perang Iran-Amerika Serikat. Namun belakangan, Iran dan Amerika Serikat sepakat damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya, kapan harga Pertamax turun? Dan kita simak liputannya.

10 hari sudah masyarakat khususnya kelas menengah terpaksa menikmati pahitnya harga Pertamax yang meroket hingga 32%. Bagi masyarakat yang koceknya masih mencukupi, mengisi Pertamax masih dilakoni dengan alasan menjaga mesin kendaraan. Namun bagi yang uangnya pas-pas,

0: bensin lumayan agak lama banget dan panjang banget antriannya di Pertalite, karena ya mau gimana lagi gitu ya Kak, kita tetap ikut antrian aja daripada naik harga karena kita juga memperhitungkan semuanya gitu untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina menyebut kenaikan harga Pertamax disebabkan kenaikan harga minyak mentah akibat dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Sejarah perjalanan harga Pertamax memang naik turun sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1999. Pertamax awalnya dijual di kisaran harga Rp5.000 per liter. Lalu di tahun 2008 hingga 2022 dijual Rp9.000 hingga Rp14.500 per liternya. Berikutnya sempat turun di tahun 2024 hingga 2025 menjadi Rp12.750 per liter. Naik turun harga Pertamax salah satunya memang ditentukan oleh harga minyak dunia. Meroketnya harga Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250 disebut penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Iran-Amerika. Namun belakangan di 18 Juni, Amerika dan Iran sepakat damai dan memicu anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 20% lebih. Penurunan harga minyak dunia menjadi angin segar. Masyarakat pun berharap harga BBM Pertamax bisa turun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga BBM Pertamax akan turun dalam waktu dekat? Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia dalam konferensi pers di Bakom Republik Indonesia pada Rabu menuturkan ada potensi harga Pertamax turun. Namun, Dwi Anggia tidak menjawab kapan hal ini akan terjadi.
2: Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya.
1: Sebelumnya ditemui di Istana Negara Kamis malam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan harga Pertamax tidak segera turun usai harga minyak dunia turun. Airlangga menyebut pemerintah Indonesia masih memantau kesepakatan damai antara Amerika dan Iran benar-benar dijalankan. Airlangga juga enggan menjawab pasti kapan harga Pertamax bisa turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan usai jeda kita akan ke Indonesia Arena untuk melihat gelaran Alo Bank Festival 2026 yang akan menghadirkan grup asal Korea sebagai bintang utama. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli mendatang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Jombang, Jawa Timur, dan Presiden pertama RI Insinyur Soekarno di Blitar. Tiba di pesantren Tebu Ireng, Jombang pada Sabtu pagi, Kapolri disambut pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz. Dan dalam momen ini, Jenderal Listio Sigit mendapat penggalungan surban yang merupakan tradisi sebagai tanda kehormatan dan persaudaraan. Kapolri kemudian memanjatkan doa dan menaburkan bunga di makam Gus Dur sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sosok yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Di masa kepemimpinannya pada 1999 sampai dengan 2001, Gus Dur sangat gencar mendorong agenda reformasi termasuk profesionalisme di bidang pertahanan dan juga keamanan, serta menjunjung tinggi supremasi sipil. Salah satu warisan terbesar yang dihasilkan pada masa itu adalah pengukuhan pemisahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri secara konstitusional. Setelah berziarah ke makam Gus Dur, Kapolri melanjutkan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Ziarah yang dilakukan dalam rangkaian jelang Hari Bayangkara ke-80 ini dimaksudkan untuk terus mengingat nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Jenderal Listio Sigit juga direncanakan melanjutkan perjalanan berziarah ke makam Presiden Soeharto.
1: Rangkaian kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan bagian dari tradisi kami untuk bisa menyerap

0: dan tentunya menggali nilai-nilai dari para pemimpin bangsa yang tentunya ini sangat penting, khususnya bagi institusi Polri yang tentunya kita memiliki satu amanah untuk terus bisa mempertahankan apa yang diwariskan, apa nilai-nilai yang telah diberikan oleh mantan-mantan presiden kita, mantan-mantan pemimpin bangsa kita.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil pelatih sepak bola Timnas Indonesia John Herdman ke Padepokan Garuda Yaksa, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. John Herdman menyatakan dirinya berambisi membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030.
2: Pelatih sepak bola Timnas Indonesia John Herdman menghadap Presiden Prabowo Subianto ke Padepokan Garuda Yaksa, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 19 Juni 2026. John Herdman didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menghadap Presiden Prabowo. Pertemuan turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan berlangsung selama 2 jam dan membahas perkembangan Timnas Sepak Bola Indonesia. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, Presiden Prabowo Subianto menaruh atensi besar terhadap kemajuan Timnas Indonesia.
3: Kemungkinan pasti seperti itu, dan termasuk rencana-rencana ke depan ya. Tentunya kan kalau kita memiliki keinginan lolos ke Piala Dunia, tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan jauh lebih matang. Mungkin beberapa event-event seperti FIFA Series yang akan berlangsung tahun depan itu juga perlu kita persiapkan dari sekarang. Termasuk kalau dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PSSI, tentunya memperbaiki iklim kompetisi kita untuk bisa menghasilkan tim nasional yang hebat.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan, selama Piala Dunia berlangsung, dirinya terus terobsesi untuk membawa Indonesia tembus ke Piala Dunia 2030. John Herdman menjelaskan, sebelum Piala Dunia 2030, dirinya akan fokus memberikan kemenangan pada ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Ia mengungkapkan akan memberikan banyak kesempatan kepada pemain lokal untuk bermain pada dua ajang tersebut.
4: He, like every Indonesian, is the same. I keep saying we have 280 million reasons, and he's one of them. He's one of that 280 million that want us to qualify for 2030. Everything we do, every day we wake up, we are obsessing about that qualification, because that will change everything in our country forever.
2: Sementara Menpora sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program PSSI untuk pengembangan tim nasional. Terlebih, babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2030 akan dimulai pada September 2027.
5: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan.
2: Erick Thohir menambahkan, Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah FIFA ASEAN yang akan digelar bulan September-Oktober 2026. Erick menekankan, Presiden Prabowo sangat memperhatikan kebijaksanaan bonus bagi atlet berprestasi yang mencapai 1 miliar rupiah per orang. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Bogor, Jawa Barat.
1: Di balik gemuruh pertandingan pencak silat, terdapat sosok-sosok perempuan yang tangguh, bermental juara dan juga berprestasi. Selain berprestasi ini, mereka juga berkontribusi dalam memajukan olahraga bela diri warisan budaya Indonesia ini.
6: Semangat juang dan disiplin tinggi menjadi kunci keberhasilan para pesilat putri dalam meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari stereotip gender, keterbatasan akses pembinaan, hingga tuntutan untuk menyeimbangkan berbagai peran dalam kehidupan. Seperti Sabrina, siswi kelas 4 di SD Jakarta Islamic School di kawasan Kalimalang, Jakarta ini, mengaku tertarik dengan pencak silat karena untuk melatih mental dan untuk menjaga diri. Sabrina berharap ke depannya ia bisa menjadi atlet pencak silat yang go internasional.

0: Karena Sabrina ingin melatih mental Sabrina dan ingin menjaga diri Sabrina dari orang-orang yang jahat. Dan Sabrina juga ingin berprestasi untuk memilih sekolah-sekolah favorit di SMP atau SMA nanti. Makanya gara-gara memang silat ini seru ya, jadi melatih fisik kita ya. Tapi kayak capek, udah pasti capek, tapi seru aja gitu loh ngelatihnya, kayak seru gitu. Terus juga kalau Sabrina berprestasi, mama Sabrina sering kasih kayak hadiah gitu.
1: Setali tiga uang dengan Sabrina, Claudina Karisa siswi kelas 8 ini mengaku dirinya tertarik ikut pencak silat selain untuk mencari prestasi, bisa sebagai pelindung diri. Claudina berharap dengan prestasi yang sudah diraihnya dapat menjadi batu loncatan untuk menjadi atlet yang bisa mengharumkan bangsa.
2: Karena kita sebagai perempuan, apalagi di era yang sekarang tuh harus punya pembekalan diri ya. Apalagi banyak kasus-kasus yang pelecehan dan juga kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu buat pembekalan diri aku di masa depan aja sih. Iya, karena pencak silat itu salah satu bela diri yang aku masih bertahan sampai sekarang ya. Aku dulu pernah ikut karate, cuman kurang cocok dan pencak silat kayak udah mengalir di darah aku.
1: Untuk mencapai prestasi tidak hanya didapat dari latihan yang sungguh-sungguh, namun dukungan dan doa dari orang tua sangat diperlukan.
3: Kalau misalkan itu pasti ya gitu, kalau itu memang pasti. Kalau misalkan dari anaknya itu udah memang memiliki semangatnya gitu, motivasinya juga dia kuat, dan saya sebagai orang tua hanya mendukung sampai memang dianya itu sukses di kedepannya. Dan tadi juga dia bilang kan dia tujuannya pengen dia go internasional ya gitu, jadi saya sebagai orang tua berusaha berdoa untuk mencapai tujuannya ke arah sana.
1: Sementara itu, Ahmad Hozin, pengurus sekolah Jakarta Islamic School, mengatakan pihak sekolah selalu mendukung kemajuan siswa-siswinya dalam mencapai prestasi. Bagi Hozin, pencak silat bukan hanya sekedar wadah mencari prestasi, namun bisa memberikan kesehatan dan kepercayaan diri.
4: Kami sangat mendukung terhadap anak-anak kami untuk berprestasi, sehingga kami menyediakan waktu dan tempat e-school silat ASBD ini, yaitu pada hari Senin sore jam 4 sampai selesai itu kegiatan e-school ASBD di sekolah kami. Dan alhamdulillah kami setiap tahun sudah mengikuti kejuaraan CNN atau kejuaraan event-event yang bergengsi yang ada di sekitar Jabodetabek maupun tingkat nasional.
1: Fibrin Aruzak dan Jauza Prayata selaku pelatih silat mengaku memang ada perbedaan maupun tantangan dalam melatih atlet wanita. Komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor utama untuk melatih atlet wanita.
5: Perempuan itu lebih ke ngimbangin moodnya dia ya, timbang laki-laki, berbeda dengan laki-laki ya. Dan tentunya ya lebih sabar.
6: Kita harus juga dekat sama mereka sih, biar bisa ngajak bangun komunikasi yang baik, terus sama bikin dia happy terus lah. Kita seling-selingin dengan games juga biar mereka latihannya seneng. Itu sih sebenarnya biasanya kita pakainya.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, tanding, serta seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Jimmy Chandra, Aryo Asmoro, Jakarta.
7: Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia mulai populer di Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Kegagalan Portugal meraih kemenangan saat bertemu Republik Demokratik Kongo membuat Cristiano Ronaldo menerima banyak kritik. Namun menurut bek Portugal Ruben Dias, kritik terhadap Ronaldo itu hanya sebuah kebisingan. Hal itu disampaikan Ruben Dias saat konferensi pers pada Jumat. Menurut bek Manchester City itu kritik sebenarnya tidak ditujukan untuk Ronaldo seorang. Dan kritik semacam ini sudah biasa terjadi saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pertama grup K Kamis lalu. Portugal kesulitan menembus pertahanan Kongo. Tercatat selama pertandingan pasukan Roberto Martínez hanya membuat satu tembakan ke gawang. Satu-satunya gol Portugal ke gawang Kongo dicetak gelandang João Neves.
1: Tal como eu disse antes, não é tema para nós. É insignificante, é barulho, é ruído, faz parte da competição, faz parte de jogar nesta seleção, faz parte de estar rodeado pelos jogadores que estamos, mas não deixa de ser ruído ainda assim e como tal não é importante para nós.
0: Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia mulai populer di Piala Dunia 2026. Tak hanya oleh supporter, Viking Row juga dilakukan oleh anggota parlemen Norwegia untuk mendukung Erling Haaland dan teman-teman.
2: Aksi Viking Row ini menghebohkan gelaran Piala Dunia 2026 di Stadion Boston pada Rabu lalu. Ribuan supporter Norwegia melakukan gerakan bersama, mengayunkan tangan secara serempak layaknya mendayung perahu Viking. Gerakan ini diiringi teriakan serentak, tepukan drum, hingga nyanyian khas Viking. Aksi Viking Row ini sukses membakar semangat Erling Haaland dan teman-teman hingga berhasil mengalahkan Irak dengan skor telak 4-1. Tak hanya di stadion, aksi Viking Row untuk mendukung timnas Norwegia juga dilakukan di Parlemen Norwegia pada Kamis waktu setempat. Di tengah jalannya sidang, para legislator serempak bergoyang dan menirukan gerakan mendayung dari kursi masing-masing. Aksi yang dipimpin Presiden Parlemen Norwegia Masud Gharahkhani tersebut ditutup dengan sorakan dukungan untuk tim nasional sepak bola Norwegia yang sedang bertanding di Piala Dunia 2026. Viking Row merupakan tradisi yang identik dengan supporter Norwegia. Chant dan gerakan mendayung secara serempak ini kerap dilakukan untuk membakar semangat para pemain saat bertanding. Aksi Viking Row ini akan ditunggu penggemar sepak bola saat timnas Norwegia akan menghadapi Senegal pada 23 Juni waktu Indonesia.
0: Informasi lainnya, dunia film animasi kembali diramaikan dengan berbagai proyek baru dari dua studio besar dunia. Disney dan Pixar sama-sama memperkenalkan karya terbaru mereka yang menjanjikan petualangan penuh imajinasi dan juga karakter unik.
3: My whole life, I felt like there was something wrong with me. Why she
4: even here? Rumah produksi Walt Disney Animation Studios resmi merilis teaser trailer perdana untuk film animasi original terbarunya, Hex. Film yang mengangkat kisah dunia sihir para penyihir ini menjadi film animasi original non-sequel pertama Disney sejak perilisan Wish pada tahun 2023. Cuplikan tersebut memperkenalkan seorang remaja bernama Billy Doe yang tanpa sengaja menemukan kekuatan sihir dan terseret ke dunia misterius yang dikenal dengan Hexing. Teaser juga menampilkan berbagai elemen fantasi, termasuk buku tua yang dapat berbicara dan pena ajaib yang mempertanyakan keanehan dalam diri Billy. Film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November mendatang. Setelah sukses dengan Hoppers pada awal tahun 2026, rumah produksi Pixar kini mengenalkan proyek fabel mereka yang akan datang bertajuk Gato. Film ini akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia, lengkap dengan keberadaan mafia kucing yang akan dibintangi Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne. Gato mengisahkan seekor kucing hitam di Venesia yang sangat menyukai musik. Karena mitos dan tahayul masyarakat setempat, ia dijauhi dan dianggap pembawa sial. Gato dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027.
0: Para pecinta musik kembali disuguhi deretan karya menarik dari nama-nama besar di kawasan Asia Tenggara. Project Pop merayakan usia 30 tahun melalui lagu baru Selamat Birthday.

0: Sementara dari negeri jiran, penyanyi serta penulis lagu Siti Nurhaliza hadir dengan video musik terbarunya bertajuk Kesuma. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Datang juga hari. Salah satu grup musik paling ikonik tanah air, Project Pop, resmi merayakan ulang tahun ke-30 mereka di panggung musik Indonesia.
2: Semoga selalu sehat.
1: Menandai momen bersejarah ini, grup yang terbentuk sejak era 90-an tersebut meluncurkan lagu terbaru bertajuk Selamat Birthday. Lagu yang dirilis tepat pada 17 Juni 2026 ini bertepatan dengan hari jadi grup yang setia menghibur masyarakat sejak tahun 1996. Dalam liriknya, Selamat Birthday menyampaikan ucapan selamat sekaligus untaian doa yang tulus bagi siapapun yang tengah merayakan hari lahirnya. Setelah 3 dekade mewarnai industri kreatif, grup asal Bandung ini menegaskan kesiapan mereka untuk terus menemani baik generasi lama yang tumbuh bersama mereka maupun generasi baru penikmat musik di seluruh pelosok tanah air. Penyanyi dan penulis lagu kenamaan asal Malaysia, Siti Nurhaliza, kembali menyapa penggemarnya melalui video musik terbaru bertajuk Kesuma. Lagu ini menjadi bagian dari album terbarunya, Gema Bumantara, yang mengangkat nuansa musik tradisional Melayu dengan sentuhan modern. Dalam liriknya, Kesuma menggambarkan harapan, kesetiaan, serta keindahan cinta melalui metafora bunga Kesuma.

0: Rombongan pejabat sejumlah kementerian mengecek kondisi pembangunan gedung di MTSN Kota Bogor, Jawa Barat bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY pada Jumat siang. Dalam kunjungannya, AHY memastikan perkembangan proses rehabilitasi dan renovasi madrasah yang nyaris rampung tersebut. Renovasi lokasi ini merupakan bagian dari program prioritas nasional rehabilitasi madrasah. Di wilayah Jabar, jumlah madrasah yang mendapatkan program serupa mencapai 127 madrasah. Sementara di seluruh Indonesia, pemerintah menargetkan renovasi madrasah sebanyak 1.397 titik dengan anggaran sekitar 4 triliun rupiah. Pemerintah sengaja mendorong rehabilitasi sarana pendidikan untuk peningkatan kualitas dan keamanan fasilitas pendidikan pasca tragedi runtuhnya bangunan sekolah di Sidoarjo tahun lalu.
1: Progres rehabilitasi dan renovasi madrasah ini sekitar 91 tuntas, dan ini satu dari sekian banyak madrasah sanawiyah yang juga direnovasi. Di Provinsi Jawa Barat saja ada 127 madrasah sanawiyah, dan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat yang juga menjadi prioritas dari Bapak Prabowo Subianto.
0: Program rehabilitasi madrasah ini ditargetkan mampu memperkuat kualitas pendidikan Indonesia serta indeks pembangunan manusia. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
2: Halo, selamat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terbaru, keduanya dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani rawat inap berdasarkan rekomendasi dokter setelah pemeriksaan kesehatan. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuat terobosan baru dengan pendekatan deep learning untuk mengajarkan anak lebih kritis dan interaktif, serta menekankan pembangunan karakter menjadi budaya dan nilai penting dalam proses belajar. Selain itu, Kemendikdasmen juga terus berupaya melakukan pembenahan fasilitas sekolah dari hulu ke hilir, serta menjalankan amanat Presiden untuk mengawasi program makan bergizi gratis.
1: Wajah pendidikan dasar kini tengah diuji di mana masifnya digitalisasi sekolah serta maraknya bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan untuk menjawab kekhawatiran serta pertanyaan masyarakat Indonesia, telah bersama kami hari ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti. Bapak, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bella.
1: Bapak sehat?
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
1: Pak, ini kita membahas pertama terkait dengan kemampuan akademik belakangan ini yang terus menjadi perbincangan masyarakat, karena kalau banyak juga orang-orang ini berpandangan bahwa ini adalah kurikulum yang sebenarnya sebelumnya belum matang begitu Pak. Nah, dari Kementerian Kemendikbud sendiri, apakah ada evaluasi dan langkah konkretnya seperti apa Pak terkait kurikulum?
2: Kita mulai dari kurikulum sendiri, kan sebenarnya tidak ada yang kami ubah kan. Jadi sekarang di sekolah itu masih berlaku dua kurikulum, K13 dan kurikulum Merdeka. Nah, yang kami lakukan adalah pendekatan atau strategi pembelajaran yang bisa diterapkan baik di kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka, namanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Kami berusaha memperbaiki dari hulunya, dan kami berusaha memperkuat kurikulum itu dengan satu prinsip bahwa kurikulum itu by definition itu kan sering hanya dimaknai sebagai seperangkat materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Itu pandangan klasik. Tapi kalau kita lihat definisi yang lebih luas lagi, kurikulum itu kan tidak sekedar seperangkat materi yang diajarkan, tapi semua pengalaman yang diperoleh oleh murid di dalam lingkungan sekolah, baik melalui interaksi interpersonal, interaksi antar individu, itu semuanya adalah bagian dari kurikulum. Dan itu bisa kami combine dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu. Sehingga yang sekarang ini terjadi kan muncul ya, sering sekali ya Mbak Bella, ganti menteri, ganti kurikulum. Saya nggak mengganti kurikulum, kurikulum masih berjalan. Karena yang penting sebenarnya bagi kami bukan kurikulumnya pakai kurikulum yang mana, tapi bagaimana mata pelajaran itu disampaikan kepada murid dan bagaimana murid itu belajar di sekolah. Karena itu maka kami berusaha memperbaiki persoalan ini dari hulunya, yaitu dari pendekatan belajarnya. Ada yang bukan teori tapi sudah bahkan menjadi sebuah tradisi menurut saya, di mana orang sering mengatakan kalau ingin memperbaiki suatu bangsa, perbaiki pendidikannya. Kalau ingin memperbaiki pendidikan, perbaiki dari dalam kelas. Dari dalam kelas itu apa? Ya dari proses pembelajaran itu. Karena itu kami berkali-kali menekankan bahwa bagaimana pembelajaran itu tidak content heavy. Tidak terlalu berorientasi materi. Sementara masyarakat itu kan masih menilai pembelajaran itu selalu berapa dan apa yang diajarkan. How much gitu. Berapa banyak diajarkan. Tetapi kami berusaha untuk membangun sebuah pendekatan baru, bukan how much tapi how well, seberapa bagus sesuatu dipelajari. Karena kalau materi yang diajarkan itu hanya mengejar berapa banyak, seringkali seperti, mohon maaf, seperti pelajaran seperti sinetron, kejar tayang. Karena kejar tayang maka ya tidak ada substansi. Karena itu dengan pembelajaran mendalam itu kami berusaha untuk memperbaiki dari paling tidak 4 aspek. Yang pertama, pandangan mengenai murid. Kita berpandangan bahwa pembelajaran itu harus proses yang memuliakan. Memuliakan murid, memuliakan guru, memuliakan ilmu. Itu prinsip yang pertama itu. Yang kedua, pembelajaran itu harus melibatkan proses namanya engagement. Engagement itu artinya proses di mana murid belajar aktif, tapi gurunya juga aktif. jangan seperti ungkapan yang sering saya sampaikan itu. Guru kan hanya fasilitator, ya. Tapi di mana guru fasilitator itu? Student active learning, teacher active chatting. Hmm. Nah, itu enggak boleh. Alasnya kan tim fasilitator. Ya. Enggak bisa begitu. Ya. Harus engage. Ya. Nah, proses engagement itu bisa dilakukan kalau guru menggunakan prinsip dasar dalam pembelajaran mendalam, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Ya. Pembelajaran di mana murid itu terus terlibat dalam proses belajar, reflektif, kemudian meaningful, dia tahu yang dipelajari, mengapa seperti itu, apa manfaatnya, kemudian dia belajar dengan gembira. Kata kuncinya pada engagement. Kata kunci yang ketiga adalah, saya pakai istilah ini dipakai di Singapura, tapi saya juga pernah baca artikel, judulnya itu when less is more. When less is more. Maksudnya apa Mbak Bella? Justru ketika kita mengajarkan sedikit, murid itu bisa belajar banyak. Kenapa? Karena yang sedikit ini adalah yang esensial, yang sangat substantif. Karena apa? Tidak semua hal bisa diajarkan di sekolah. Sekolah itu terbatas oleh waktu, terbatas oleh ruang, dan berbagai hal yang membuat kita tidak bisa mengajarkan semuanya. Sehingga yang kita tumbuhkan adalah semangat untuk mereka itu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan tahu bagaimana caranya belajar. Sehingga karena itu maka prinsip yang keempat adalah SOLO. SOLO itu akronim dari Self-Observed Learning Outcome. Di mana murid itu bisa mempelajari dan melakukan penilaian terhadap capaian belajarnya sendiri.
1: Pak, tadi kalau kita menyinggung terkait deep learning, kalau misalnya kita melihat, ini kan para siswa diminta untuk lebih kritis supaya tidak terlalu menghafal saat ujian begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat ataupun mengaca kepada para pengajar ataupun guru, ini apakah mereka juga diberikan pelatihan khusus terkait hal ini? Apakah ada target khusus kepada siswa ataupun kepada tiap sekolah terkait deep learning ini Pak?
2: Iya, kita mulainya dari gurunya. Karena kami punya pendapat guru itu tidak sekedar sebagai profesional yang hanya mentransfer ilmu, tapi saya menempatkan guru sebagai agent of learning dan agent of civilization. Guru itu adalah agen pembelajaran atau agen belajar dan agen peradaban. Karena pendidikan itu tujuannya bukan untuk mereka bisa mengerjakan soal. Kita baca undang-undang Sisdiknas itu, pendidikan itu tujuan dalam bentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan seterusnya itu. Yang kata kuncinya di depan sebelum narasi itu adalah pendidikan pada dasarnya adalah proses membentuk karakter dan peradaban bangsa. Itu kata kuncinya Mbak Bella. Sehingga karena itu maka yang kita benahi dulu adalah gurunya. Orang bisa punya teknologi secanggih apapun, kalau gurunya tidak bisa melaksanakan dua peran tadi, agent of learning dan agent of civilization, maka semua perangkat teknologi yang canggih itu ya tidak ubahnya seperti mesin saja. Nah sekarang semua mata pelajaran, apapun mata pelajarannya, itu harus ada muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Jadi ketika orang sudah mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, nilai-nilai yang berkaitan dengan pembentukan karakter itu seperti apa. Jadi tidak sekedar dia tahu sesuatu, dia paham sesuatu, tapi kalau nilai itu tidak melekat, maka dia akan menjadi orang yang hebat, kritis, cerdas, tapi culas. Mohon maaf ya, itu seringkali terjadi seperti kan? Karena itu kita tidak ingin seperti itu. Itu sekedar aspek head, padahal pendidikan itu kan harus melibatkan 3H. Head, heart, and hand, gitu kan. Kalau dalam apa peraturan tentang pendidikan karakter itu, pendidikan itu proses tentang olah pikir, olah raga, olah rasa, dan olah hati. Itu semuanya harus melekat di situ. Karena itu walaupun orang belajar matematika, tidak berarti itu tidak hanya berkait dengan bagaimana dia bisa menyelesaikan soal, tapi bagaimana nilai di balik yang dia pelajari.
1: Bapak, kita masuk ke bagian anggaran dari kementerian sendiri ya Pak. Ini kan kalau dari Kemendikbud mendapatkan kurang lebih sekitar 52 triliun rupiah ya Pak ya. Ini tapi kalau kita melihat ataupun kita berkaca ke daerah-daerah 3T, ini masih banyak bisa dibilang sekolah-sekolah yang kurang baik ataupun kurang layak digunakan gitu ya untuk para siswa. Nah ini bagaimana cara dari Pemda ataupun dari sekolah tersebut melaporkan ke pusat supaya bisa direlokasi? Itu seperti apa Pak langkahnya dari kementerian?
2: Ya, jadi kami punya layanan namanya rumah pendidikan. Di rumah pendidikan itu kami punya satu ruang yang di situ berisi laporan-laporan sekolah mengenai salah satunya adalah keadaan fisiknya. Itu. Dan kami punya data by name, by address Mbak Bella. Jadi misalnya sekolah A, gitu. Sekolah A, itu kita bisa tracking dari Dapodi kita, data pokok pendidikan kita itu, lokasinya di mana itu kita bisa tahu. Ini masuk 3T apa tidak kami tahu. Walaupun kategori 3T itu harus kami sinkronkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Okay. Karena statusnya itu kan mengikuti Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa tahu sekolah itu seperti apa keadaannya. Cuma, saya ada cumanya. Kadang-kadang data itu tidak valid. Harus kita akui data itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena kami menerimanya berdasarkan isian data oleh operator sekolah. Nah, sebagian operator sekolah itu tidak mengisi apa adanya. Nah, itu problemnya. Kenapa tidak mengisi apa adanya? Dia khawatir kalau sekolahnya jelek, nanti akreditasinya jelek.
1: Rendah.
2: Akhirnya dia tidak melaporkan keadaan fisik itu sebagaimana mestinya. Nah, ini problem kami. Tapi kami tidak kemudian mengentertain masalah ini kan. Sekarang kami sedang dalam proses sekarang ini bersama-sama dengan dinas. Dan juga operator kita latih sekarang, beberapa waktu lalu operator kita latih untuk mereka melakukan validasi dan mengisi ulang data sekolah sebagaimana mestinya. Ini ada cerita nyata. Ya mungkin ceritanya agak cerita anekdot juga. Waktu ada TKA itu saya datang ke SD. Yang SD-nya itu sekitar 300 meter dari rumah saya. Saya tinggal di daerah Tangerang Selatan. Saya datang ke SD itu untuk TKA. Saya lihat dulu dapodiknya SD itu. Dia bilang nggak ada internet. Internet 1 strip, internet 2 strip, daya listrik strip. Saya curiga kan, masa di Tangerang Selatan 300 meter dari rumah menteri gak ada. Saya datang ke sekolah itu untuk monitoring TKA dan melakukan sekali lagi sekalian verifikasi data di Dapodik dengan realitas. Ternyata dia punya internet, listriknya gak mungkin gak ada, masa Tangerang Selatan gak ada listrik. Tapi operatornya ini tidak mengisi data itu 2 tahun nggak dia isi. Saya panggil operatornya. Tuan operatornya ada, saya panggil, saya bicara depan kepala sekolahnya. Gimana Bu ngisinya begini? Nah, udah, maksud saya selain tadi kita minta diperbaiki itu, kami turun, Mbak. Kami turun. Dan mungkin saya termasuk menteri yang sangat sering turun. Sangat sering turun. Nah, karena apa? Kami perlu melihat situasi di lapangan. Nah, karena itu terhadap 3T itu, strategi kami tentu saja perbaiki dulu datanya. Perbaiki dulu datanya. Yang kedua, kita prioritaskan sekolah yang rusak berat. Sekolah yang rusak berat itu yang prioritas. Nah, baru nanti kita lihat. Kalau yang ini sudah, mungkin nanti kita perkuat dengan misalnya apakah dia harus penambahan ruang, apakah dia perlengkapan alat dan sebagainya, itu nanti kita lihat di lapangan. Jadi kita melihat di lapangan dan apa yang diperlukan. Sehingga sekarang kami punya kebijakan begini Mbak Bella. Kementerian ini kan lembaga negara. Jadi karena lembaga negara, maka kami harus melayani semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Karena kami berpendapat bahwa kita ini bisa memberikan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak Indonesia ini, kalau semua sekolah itu bagus. Makanya yang kami lakukan sekarang ini adalah bagaimana sekolah-sekolah itu meningkat, baik negeri maupun swasta. Dan di Kementerian Dalam Negeri sudah ada peraturan bahwa pemerintah daerah itu dapat mengalokasikan dana untuk membantu sekolah swasta.
1: Okay.
2: Bahasa undang-undangnya itu sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
1: Masyarakat.
2: Nah, karena tidak semuanya cukup dengan sekolah negeri.
1: Hmm.
2: Sehingga karena itu kami melayani semuanya, negeri dan swasta.
1: Hmm.
2: Yang kedua, penerimaan murid baru itu juga kami buat tidak semuanya harus di negeri.
1: Hmm.
2: Sehingga dengan SPMB, sistem penerimaan murid baru, itu ada mekanisme di mana negeri tidak boleh menerima melebihi daya tampung. Jadi kalau misalnya negeri itu kelasnya itu cukup untuk 7 rombongan belajar, dia tidak boleh menerima lebih dari 7. Lalu kemana sisanya? Ya, ke swasta. Ke swasta. Nah, karena itu sekarang beberapa daerah itu malah penerimaannya bareng. Jadi SPMB-nya itu bareng. Ada yang kemudian tidak bareng, tapi diberi subsidi.
1: Okay.
2: Dengan cara seperti itu, kita juga melihat realitas begini, Mbak. Ada daerah yang di situ tidak ada sekolah negeri, adanya sekolah swasta. Yang berikutnya, kami berkali-kali menyampaikan pendidikan itu tidak selalu harus di sekolah formal.
1: Ya.
2: Tidak selalu harus schooling,
1: ya.
2: Tapi learning. Nah, karena itu, maka di daerah-daerah yang 3T tadi, kami beri opsi sekolah satu atap. Sekolah satu atap itu sekolah yang beberapa jenjang, bisa SD, SMP, SMA, atau bahkan bisa mulai dari TK gitu. TK, SD, SMP, satu tempat, kepala sekolahnya satu, gurunya bisa ngajar lintas jenjang, bisa guru SD, bisa guru SMP, dari satu itu. Karena nggak mungkin kita dirikan sekolah semuanya karena jumlah penduduknya terbatas. Nah, jadi sekolahnya satu atap, sekolah satu atap. Ini juga kita bantu revitalisasi kalau memang diperlukan. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh, distance learning. Distance learning sudah kita mulai. Sekarang kita ada kerjasama dengan 20 provinsi untuk distance learning ini dengan beberapa sekolah induk. Nah, yang ketiga itu model sekolah terbuka. Sekolah terbuka seperti Unsa terbuka dan sekolah terbuka. Gitu. Yang keempat itu program apa PKBM dengan program kesetaraan, kejar paket. Paket A untuk jenjang SD, B untuk jenjang SMP, C untuk jenjang SMA. Dia belajarnya bisa fleksibel, karena mungkin dia harus kerja membantu orang tua, atau karena profesinya dia nggak bisa datang ke sekolah formal, sehingga belajar non-formal itu, sehingga kita buka layanan ini. Atau ada lagi, kami baru saja meluncurkan namanya program relawan mengajar. Jadi di situ tidak perlu dibikin sekolah, hanya komunitas belajar saja, nanti ada relawan yang mendampingi. Yang mendampingi. Sekarang kan ada program yang kemarin diluncurkan Pak Wapres itu bersama-sama dengan kami, bersama-sama yang para mahasiswa alumni LPDP itu. Itu kan sekarang jadi volunteer relawan mengajar di daerah-daerah 3T mendampingi murid-murid belajar di situ. Nah, ini contoh yang kami sudah lakukan. Memang ini sekali lagi baru mulai, baru mulai.
1: Baru fondasinya,
2: baru fondasinya, tapi sudah kita mulai.
1: Okay,
2: sudah kita mulai, sehingga mudah-mudahan ini bisa berjalan.
1: Pak, kalau kita nggak bahas terkait dengan penerimaan siswa baru nih Pak, ini kan kita kan melihat bahwa ada peraturan bahwa anak yang umurnya 5,5 tahun ini sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah. Ini banyak sekali perbincangan ataupun pertanyaan begitu ya dari bisa dibilang ibu-ibu muda begitu ya Pak ya, kok anak
2: termasuk
1: saya
2: di dalamnya bukan?
1: Betul, saya salah satunya sebentar lagi Pak. Nah, ini mereka berpandangan bahwa apakah anak saya sudah bisa masuk sekolah, apakah motoriknya sudah kuat, apakah sudah bisa fokus, karena kan kalau di sekolah kita tahu bahwa duduk di kelas mendengarkan guru begitu Pak. Ini peraturan apakah sudah digodok sebegitu matang ya Pak terkait hal ini?
2: Ya, kalau kita baca di undang-undangnya kan yang wajib 7 tahun ya kan. Baru kemudian, kalau belum 7 tahun tapi siap, boleh 6 tahun. Bahkan kalau di bawah itu pun dia siap, boleh juga dia. Nah, siapnya itu dibuktikan dengan rekomendasi atau keterangan dari ahli psikologi. Karena memang ada anak-anak tertentu yang dia punya kemampuan intelektual yang melampaui. Walaupun pendidikan itu saya tidak semata-mata soal intelektual, tadi kesiapan motorik dan sebagainya. Bahkan yang penting lagi sebenarnya adalah kesiapan mental. Itu yang sangat penting. Karena itu, kalau memang dia secara psikologis itu siap, secara intelektual itu siap, dan jangan lupa seat-nya ada, maka dia dimungkinkan, bahkan 5 tahun pun bisa. Karena itu maka prioritas adalah mereka yang 7 tahun, karena itu amanat undang-undang. Kalau tidak kita penuhi, kita melanggar undang-undang. Nah baru kalau yang ini memang sudah semuanya, kemudian boleh yang 6. Nah kalau yang 6 pun memang sudah masih ada peluang, maka yang 5 pun bisa. Yang 5 pun bisa, dan itu kan bisa ke swasta juga.
1: Nah ini kita ngebahas soal MBG Pak, ini kan sudah ada pelantikan pejabat yang baru. Apakah ada spesifik permintaan dari Pak Presiden terkait kedisiplinan, kebersihan, SPPG yang harus dipantau oleh kementerian gitu Pak? Permintaan Pak Prabowo apa Pak di hari itu?
2: Ya Pak Presiden menyampaikan waktu itu kan, tolong Pak Menteri Pendidikan, bukan tolong ya, Pak Menteri Pendidikan,
1: ya, Pak Presiden minta tolong. Sambil ditunjuk gitu Pak.
2: Iya dong, itu supaya di evaluasi, dimonitor makan bergizi gratis yang disajikan di sekolah. Sangat masuk akal. Karena penerima manfaat paling banyak dari MBG itu murid sekolah. Sekarang sudah lebih dari 93% anak sekolah yang menerima MBG itu. Jadi wajar kalau Pak Presiden menugaskan saya untuk mengawasi. Nah, kami selama ini itu sudah menjadikan MBG sebagai bagian dari program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Jadi kami dalam rangka penguatan pendidikan karakter itu punya kebijakan namanya 7KI. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang dengan kebiasaan itu anak-anak akan jadi anak-anak yang hebat. Yang pertama itu bangun pagi. Saya nggak tanya wartawan ya soalnya.
1: Yang kita 24 jam kok Pak.
2: Beribadah. Yang ketiga berolahraga. Yang keempat makan sehat bergizi. Yang kelima gemar belajar. Yang keenam bermasyarakat. Yang ketujuh tidur cepat. Jadi MBG itu bagian dari 7 kebiasaan, yaitu kebiasaan makan sehat bergizi. Kami sudah menerbitkan buku-buku panduan bagaimana agar makan bergizi gratis itu tidak semata-mata soal makanannya, tapi juga bagian dari pendidikan karakter. Misalnya bagaimana mendidik anak-anak supaya tertib antri, ya kan, nggak ngambil makanan. Kemudian penanaman nilai spiritual, berdoa sebelum makan. Nilai-nilai kebersihan, tidak menyisakan makanan, kemudian kepemimpinan, dan sebagainya, itu kami berikan panduan bukunya. Jadi ini bukan semata-mata soal proyek, tapi ini soal membangun generasi Indonesia yang kuat, generasi Indonesia yang sehat. Sehat itu kan sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial dan sebagainya, itu menurut WHO kan sehat spiritual dan sebagainya itu. Nah karena itu, maka yang disampaikan Pak Presiden itu sudah tepat. Karena selama ini kan kami nggak punya otoritas untuk mengevaluasi. Otoritasnya ada pada badan gizi sebagai badan yang memang secara kewenangan bertugas itu. Nah dengan arahan Pak Presiden itu, kami justru malah memiliki alasan atau dasar untuk kami bisa masuk lebih jauh lagi. Yaitu pada bagaimana memastikan bahwa yang diberikan kepada murid itu adalah makanan bergizi yang sesuai dengan ketentuan. Sampai Pak Presiden memberikan contoh kan, ayam yang dipotong 8, yang dipotong berapa itu kan ketahuan.
1: Jangan lebih dari sekian gitu ya Pak ya.
2: Saya langsung setelah itu saya ke Balikpapan. Jadi sehari setelah acara itu saya ke Balikpapan. Saya ke salah satu SMP negeri di Balikpapan. Saya lihat yang dihidangkan. Saya lihat di situ. Kemudian saya dapat kiriman. Jadi begitu ada pernyataan Pak Presiden itu, langsung banyak sekolah yang kirim ke saya foto-foto MBG hari itu. Tolong kirim nama sekolahnya, tolong diberitahu SPPG-nya. Jadi kami sudah langsung kerja untuk memastikan bahwa MBG itu memang sesuai dengan aturan. Dan yang kedua, MBG tentu bermanfaat untuk peningkatan kesehatan jasmani anak kita, tapi juga bagian dari pendidikan karakter. Itu. Nah, dengan adanya arahan Pak Presiden itu, kami sudah rapat internal di kementerian untuk nanti bagaimana mekanisme pelaporannya. Mekanisme pelaporannya seperti apa. Nah, tapi kami juga harus kemudian memastikan bahwa yang dikirim laporannya juga laporan yang benar. Karena apa? Ya kadang-kadang mohon maaf di era sekarang bisa jadi itu peristiwanya sudah sekian lama, dipoto lagi dikirim sekarang. Kan kita nggak tahu juga kan. Jadi bahwa misalnya ada keracunan itu fakta. Tetapi kan tidak keracunan terus. Katalah misalnya sekolah itu sudah menerima 1 tahun atau bahkan mungkin sudah 1,5 tahun gitu kan sejak ini diterapkan. Kemudian keracunannya sekali. Masa iya sih yang sekian lama itu salah semua? Ya tinggal saya sering mengatakan begini. Mohon maaf ini pakai kaidah fikih ya. Dari kaidah fikih tadi itu. Kalau ada misalnya keracunan atau masalah lain, itu kan tidak berarti program ini harus dihentikan. Tapi yang salah ini yang dibetulkan. Makanya sekarang kan sudah lebih ketat lagi tuh di SPPG itu dikontrol betul itu pancinya semuanya dikontrol betul lebih ketat lagi. Dan ada beberapa kan yang memang pada akhirnya dihentikan operasinya, beberapa ada yang memang diberikan sanksi sampai diperbaiki. Itu karena ada banyak laporan masyarakat. Nah, tapi kemudian dari sisi kami tentu belum bisa sampai sejauh itu. Karena kewenangan tetap ada BGN. Kecuali sampai ada kewenangan yang diberikan. Tapi sebagai bentuk pelaporan, kami sudah bicara dengan Ibu Kepala BGN, Bu Nani, setelah acara di Sentul Pak Presiden itu, di acara Sentul juga saya ketemu beliau, saya sampaikan, saya foto-foto yang saya peroleh itu saya sampaikan ke beliau. Bu, ini temuan saya sekarang. Saya sampaikan ke beliau. Nah, tentu saja ke depan kita akan lebih bersinergi lagi. Karena ini tidak hanya berkait dengan soal apa seberapa orang bisa menerima manfaat, tetapi seberapa besar yang bisa kita peroleh dari MBG itu.
1: Bapak, terima kasih atas waktunya. Kita sudah menjawab ya sejumlah pertanyaan yang menjadi kekhawatiran masyarakat begitu ya Pak. Ini mulai dari penerima siswa baru, tadi tes kemampuan akademik ya Pak, dan terakhir adalah terkait dengan arahan Presiden terkait program makanan bergizi yang kalau bisa dibilang sekarang sudah menjadi tanggung jawab salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah begitu ya. Bapak, terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih Mbak Bella.
1: Semoga semua program dan semua budaya yang diterapkan di Kementerian Pendidikan ini bisa terus berlangsung, harapannya sesuai ya Pak ya.
2: Terima kasih. Memajukan. Mudah-mudahan. Terima kasih pada CNN yang sudah mewawancarai saya.
1: Terima kasih. Sehat selalu Bapak.
2: Terima kasih Mbak Bella. Terima kasih.
0: Memasuki 500 hari masa kerja pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus dipercepat. Targetnya fasilitas pendidikan tersebut sudah dapat beroperasi pada Juli mendatang.
3: Pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus dipercepat. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam peluncuran buku 500 hari kerja Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat petang. Kepada awak media, Dodi mengatakan pembangunan infrastruktur program sekolah rakyat terus berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Khusus untuk program sekolah rakyat, Kementerian PU saat ini memfokuskan penyelesaian fasilitas dasar, terutama dapur, agar dapat segera digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menunjang operasional sekolah. Dodi juga menjelaskan hingga saat ini progres penyelesaian infrastruktur sekolah rakyat secara nasional telah mencapai lebih dari 80%.
4: Juli beroperasi? Tanggal berapa? 14 per 20 Pak misalnya?
5: 20.
4: 20 Juli. Tahun ajaran baru lah. Tahun ajaran baru. Operasi, operasional. Operasional. Ya beberapa titik yang belum full 100% ya kita sambil sekat. Tapi yang sudah selesai tinggal ngecek-ngecek sedikit-sedikit.
3: Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Ajat Moko, Jakarta.
0: Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan itu disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter. Selengkapnya, sesaat lagi.
6: Pembagian waris seringkali muncul beragam persoalan yang membutuhkan tuntunan syariat.
7: Ahli waris itu nggak boleh mendapatkan wasiat.
5: Karena dia kan sudah mendapatkan bagian.
7: Oh.
5: Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, memahami waris di tengah beragam persoalan. Minggu 21 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Roy Suryo dan Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa resmi ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
9: Setelah 15 bulan, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo akhirnya dijemput paksa dan langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya pada Jumat. Roy yang membawa baju tahanan menuju ruang tahanan tak mengucap sepatah kata pun. Mantan Wakapolri yang juga menjadi saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ugroseno, terlihat mendatangi rumah tahanan untuk menemui Roy. Tak berselang lama, Dr. Tifa pun menyusul ditahan setelah dijemput paksa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya di kediamannya. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan kesempatan oleh penyidik untuk menyelesaikan ujian disertasinya secara daring. Usai ujian, keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi sebelum resmi ditahan. Sementara itu di Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
10: Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
11: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan.
10: Iya, hadir.
9: Jokowi bahkan menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan jika diperlukan. Ia pun telah menyiapkan dokumen pendidikan asli sebagai bentuk klarifikasi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada. Namun perkembangan baru terjadi pada Jumat malam. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani rawat inap. Keputusan ini disebut bukan atas permintaan keduanya, melainkan murni berdasarkan rekomendasi dokter setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat selama sekitar 2 jam.
12: Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia enggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan enggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman.
9: Kuasa hukum memastikan kondisi kesehatan keduanya pada dasarnya baik. Namun penyakit bawaan yang ditemukan saat pemeriksaan menjadi pertimbangan tim medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, pihak rumah sakit maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait diagnosis maupun kondisi terkini keduanya. Sejumlah petugas tampak berjaga ketat di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menandatangani surat keputusan bersama untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Langkah itu diambil guna memperkuat payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3: Penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Jumat sore. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah bergerak cepat untuk memangkas biaya pembangunan rumah bagi MBR. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan membebaskan retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta menggratiskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat dengan membagi wilayah menjadi 4 zona, sesuai kondisi ekonomi daerah masing-masing. Menariknya, fasilitas ini tidak lagi dibatasi oleh domisili KTP elektronik. Warga yang bekerja di Jakarta namun membeli rumah di daerah penyangga seperti Bekasi atau Tangerang tetap bisa menikmati kemudahan ini.
7: Rencana ini sudah dibuat dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan membangun rumah ataupun juga bagi para pengembang membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah.
3: Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan

0: Sudah sebulan terakhir tabung gas 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan. Warga hanya bisa mendapatkan gas melon di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp30.000. Inilah kamera amatir yang merekam saat warga menyerbu pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemandangan ini terlihat sejak satu bulan terakhir. Warga rela antre demi mendapatkan gas subsidi dengan harga yang terbilang murah, Rp18.500 per tabung. Terlambat sedikit saja, mereka tidak akan kebagian gas yang dikhususkan untuk warga kurang mampu ini. Anehnya, meski langka di tingkat pangkalan, gas melon banyak dijumpai di tingkat pengecer dengan harga bervariasi hingga tembus Rp30.000 per tabung. Kondisi ini dikeluhkan warga dan berharap kondisi ini bisa segera ditangani.
1: Ini itu antri sampai ya begitu sih, antri lama baru 20. Iya, itu di pangkalan itu.
2: Itu berapa hari baru bisa dapat gas itu, Pak?
1: Dua hari, tiga hari itu baru dapat. Jadi tugas begitu, jadi kayaknya itu diutamakan, saya lihat di pengeceran. Nanti di pengeceran baru kita beli tak 25. Ada yang kayak paling rendah itu 25 lah. Ada yang...
0: Sementara itu sudah 10 hari harga Pertamax BBM non-subsidi meroket 32% menjadi Rp16.250 per liternya. Saat itu pemerintah menyebut kenaikan disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik akibat perang Iran-Amerika Serikat. Namun belakangan Iran dan Amerika Serikat sepakat damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya kapan harga Pertamax akan turun. Kita simak liputannya.

0: 10 hari sudah masyarakat khususnya kelas menengah terpaksa menikmati pahitnya harga Pertamax yang meroket hingga 32%. Bagi masyarakat yang kocaknya masih mencukupi, mengisi Pertamax masih dilakoni dengan alasan menjaga mesin kendaraan. Namun bagi yang uangnya pas-pasan, mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah.
1: Kalau harganya sudah sangat melonjak ya lumayan tinggi ya, pasti kita warga juga akan beralih mungkin ya ke bahan bakar subsidi. Karena mungkin harganya jauh lebih murah daripada Pertamax sih.
2: Kalau untuk Vinda, sebenarnya saya mikir dua kali ya, karena apa? Ketika mengisi bahan bakar itu, akankah nanti antrian panjang dan yang pastinya nantinya untuk performa mesinnya itu nanti pasti akan berbeda.
3: Ya tadi juga udah ngantri sih Kak, ngantri panjang sama teman saya. Tadi saya masih di pom bensin, lumayan agak lama banget dan panjang banget antriannya di Pertalite. Karena ya mau gimana lagi gitu ya Kak, kita tetap ikut antrian aja daripada naik harga karena kita juga memperhitungkan semuanya gitu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina menyebut kenaikan harga Pertamax disebabkan kenaikan harga minyak mentah akibat dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Sejarah perjalanan harga Pertamax memang naik turun sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1999. Pertamax awalnya dijual di kisaran harga Rp5.000 per liter. Lalu di tahun 2008 hingga 2022 dijual Rp9.000 hingga Rp14.500 per liternya. Berikutnya sempat turun di tahun 2024 hingga 2025 menjadi Rp12.750 per liter. Naik turun harga Pertamax salah satunya memang ditentukan oleh harga minyak dunia. Meroketnya harga Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250 disebut penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Iran-Amerika. Namun belakangan di 18 Juni, Amerika dan Iran sepakat damai dan memicu anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 20% lebih. Penurunan harga minyak dunia menjadi angin segar. Masyarakat pun berharap harga BBM Pertamax bisa turun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga BBM Pertamax akan turun dalam waktu dekat? Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia dalam konferensi pers di Bakom Republik Indonesia pada Rabu menuturkan ada potensi harga Pertamax turun. Namun, Dwi Anggia tidak menjawab kapan hal ini akan terjadi.
4: Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika begitu juga sebaliknya, ketika

0: harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau tidak terhindarkan harga BBM non subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya.
1: Sebelumnya ditemui di Istana Negara Kamis malam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan harga Pertamax tidak segera turun usai harga minyak dunia turun. Airlangga menyebut pemerintah Indonesia masih memantau kesepakatan damai antara Amerika dan Iran benar-benar dijalankan. Airlangga juga enggan menjawab pasti kapan harga Pertamax bisa turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga akibat lilin yang terjatuh saat pemadaman bergilir, sebuah rumah milik lansia di Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah warga di Probolinggo. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
1: Isak tangis warga terjadi dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah milik Sadi, warga Dusun Karanglo, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember air yang diambil dari sungai. Api bisa dipadamkan setelah 4 mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang. Penyebab kebakaran diduga akibat lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik bergilir. Api dari lilin yang jatuh menyambar barang yang mudah terbakar hingga memicu kebakaran. Pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah di dalam gang sempit yang sulit dijangkau mobil damkar.
3: Lokasi dari jalan raya itu mau akses ke tempat kebakaran agak jauh, masih melewati sawah, jadi jalannya masih di pinggir sawah.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu, kebakaran diduga karena lilin yang dinyalakan saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah milik seorang lansia di Dusun Sambi, Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah, Jumat malam. Painem, sang pemilik rumah, syok melihat kediamannya ludes terbakar. Api membesar dan merembet dengan cepat sehingga menghanguskan rumah milik nenek 80 tahun yang kebanyakan terbuat dari bahan semi permanen ini. Sebelumnya, Painem sempat menyalakan lilin untuk penerangan saat pemadaman listrik bergilir di Jawa Tengah. Si jago merah bisa dipadamkan setelah 30 menit dengan menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran Kabupaten Sragen.
4: Yang saya terima dugaannya sementara dari lilin, karena tadi kan pemadaman total, ya. Jadi mungkin inisiatif untuk pakai lilin untuk penerangan, terus tiba-tiba ada api yang cukup besar, kemudian yang punya rumah tadi langsung menyelamatkan diri.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup melakukan sejumlah langkah antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau yang diprediksi akan terjadi El Nino pada tahun ini. Di antaranya melalui program sekat kanal maupun water sharing antara perusahaan maupun masyarakat.
5: Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat dalam kunjungannya ke Kabupaten Pelalawan, Riau mengatakan bahwa pembangunan sekat kanal sangat krusial di wilayah gambut yang rawan karhutla. Sekat kanal berfungsi untuk mengatur tinggi muka air tanah agar lahan gambut tetap basah meski di musim kemarau. Saat ini 1.103 sekat kanal telah dibangun di seluruh Indonesia. Kurang lebih 50 ribu hektar telah terbasahi dan 1.500 hektar lahan yang terbakar sudah terpulihkan. Menurut Jumhur, 7.500 sekat kanal akan terpasang hingga tahun 2029. Selain itu, Jumhur menambahkan akan menggandeng masyarakat dalam menjaga lahan gambut melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut. Saat ini sudah ada kurang lebih 350 Desa Mandiri Peduli Gambut di seluruh Indonesia. Selain mencegah karhutla, program ini juga bisa merevitalisasi lahan sehingga bisa merevitalisasi ekonomi masyarakat desa tersebut.
6: Menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini, itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi. Setelah ini kita akan melakukan hujan buatan.
5: Tak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup memastikan bahwa pemilik konsesi lahan, baik itu sawit dan lainnya, wajib memastikan wilayah konsesinya tidak boleh ada kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Indonesia. Apalagi diprediksikan akan terjadi El Nino pada musim kemarau tahun ini yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah.
6: Memastikan tetangga-tetangga dari perusahaan konsesi itu, tetangganya itu artinya masyarakat, namanya open access, rakyat yang berkebun gitu, itu kan pasti dia perlu support. Tadi water sharing yang dilakukan, kanal blocking supaya berbagi air, ya water sharing itu bagian daripada bentuk kerjasama kolaborasi antara pemilik konsesi dengan pemilik lahan rakyat gitu ya.
5: Semua pihak diharapkan berkolaborasi untuk bersama-sama monitoring secara intensif untuk mencegah segala potensi terjadinya karhutlah. Muhammad Wahyudi, CNN Indonesia, Riau.
2: Kementerian Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak dan menyegel sebuah pabrik pengolahan oli bekas di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang. Sidak dilakukan lantaran pabrik yang mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil untuk pengganti solar. Industri itu mencemari tanah, air, dan udara di lingkungan sekitar. Petugas juga menemukan cerobong dari proses pengolahan oli bekas di pabrik yang beroperasi sejak 2022 ini yang tidak memiliki pengendali udara. Selain itu, pemilik perusahaan pengolahan oli bekas itu juga melanggar administrasi karena tidak memiliki persetujuan teknis dan sertifikat layak operasi dari pemerintah.
7: Karena ternyata perusahaan ini AMDAL-nya ada, tapi tidak ada pertek maupun SLO. Ya, jadi secara administrasi juga melanggar. Ya, tidak ada pertek dan SLO. Jadi administrasinya ada, pencemarannya ada. Ya, sudah lengkap sudah. Ya, untuk pidana mungkin bisa kita kenakan 98, 103 maupun 104 Undang-Undang 32 tahun 2009 ya.
2: Kali Gendong di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi sampah rumah tangga. Sebanyak 9 kubik sampah diangkut dari Kali Gendong setiap harinya. Sejumlah warga mengaku terpaksa membuang sampah ke kali lantaran tidak ada tempat pembuangan sampah di sekitar mereka.
8: Sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Mereka membuang sampah ke kali dengan melempar dari atas jembatan. Kebiasaan membuang sampah di kali ini membuat aliran kali ditutupi oleh sampah. Sejumlah warga mengaku tidak ada tempat pembuangan sampah, sehingga mereka terpaksa membuang sampah di kali.
9: Kalau di sini kekurangan tempat sampah atau gimana sih, Mbak?
10: Benar, kekurangan tempat sampah sih sebenarnya. Biar sampah itu nggak berantakan gitu, seperti kayak gini gitu.
9: Warga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak?
10: Kayaknya sih kayak kesini juga ya.
8: Warga juga mengeluhkan bau yang ditimbulkan dan banyaknya nyamuk akibat sampah menumpuk di aliran kali.
9: Keganggu masih banyak sampah kayak gini, Bu?
11: Ya pasti, bau sih. Udah, rumah saya kan itu yang gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah.
8: Petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta rutin membersihkan sampah di lokasi ini. Pengangkutan sampah hanya bisa dilakukan dengan gerobak motor lantaran akses jalan yang sempit. Setiap harinya ada sebanyak 9 kubik sampah yang diangkut. Namun sampah terus ada karena warga terus membuang sampah mereka di kali.
12: Kebanyakan sampah rumah tangga, 100% juga warga di sini itu rumahnya dan dapurnya menghadap ke kali. Jadi setelah masak, mereka pada malas lah untuk mengumpulkan sampah di karung. Ya habis masak langsung dilempar aja ke kali lewat jendela. Itu kendalanya.
8: Menurut petugas, dulunya ada tempat pembuangan sampah untuk warga, namun lokasi tersebut sudah tidak ada dan menjadi bangunan rumah. Gunawan Sugro, Jakarta.
2: Bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi kembali diberikan kepada warga korban bencana di Aceh Tamiang. Di tempat lain, ratusan warga di pulau terluar, di Pulau Halang, yang berbatasan dengan perairan Malaysia memperoleh bantuan kesehatan maupun bantuan sosial dari TNI Angkatan Laut.
1: Bantuan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dan isi hunian tahap 3 dan 4 bagi korban bencana disalurkan melalui kantor pos Indonesia di Aceh Tamiang, Aceh. Sejak pagi, ratusan orang sudah menunggu di kantor pos Kota Kuala Simpang. Penerima bantuan jaminan hidup di tahap ini sebanyak 32.342 KK, isi hunian sebanyak 39.246 KK. Adapun bantuan stimulan ekonomi 39.246 KK. Penerima bantuan diwajibkan membawa KTP asli. PT Pos Indonesia mengecek nomor NIK sesuai dengan undangan kantor pos yang didapat, selanjutnya verifikasi foto sesuai identitas.
13: Ya, kami ya berharaplah, karena kemarin ini nggak cair-cair. Mana rumahnya banyak, modal aku, usaha pun hancur semua. Ditunggu juga, mau nggak keluar-keluar. Lain kepada keluar, kami nggak keluar. Ya, ini nyatanya dapat undangan keluar. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang bersama perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia mengecek penyaluran bantuan korban banjir di kantor pos Aceh Tamiang agar bantuan disalurkan tepat sasaran dan berjalan lancar.
14: Hari ini melakukan penyaluran bantuan sosial banjir tahap 3 dan tahap 4 yang perdana di Kecamatan Kota Kuala Simpang. Untuk kecamatan lainnya nanti akan menyusul, tinggal menunggu undangan yang disampaikan oleh PT POS oleh masing-masing kecamatan.
1: TNI Angkatan Laut bersama Perkumpulan Insan Maritim Andalan atau PIMA Indonesia menggelar bakti sosial di salah satu pulau terluar Indonesia, yaitu di Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis hingga pengobatan gratis yang ditangani tenaga kesehatan dari pangkalan TNI AL, Dumai. Selain layanan kesehatan, TNI Angkatan Laut bersama PIMA Indonesia juga membagikan kacamata gratis bagi warga yang mengalami gangguan penglihatan. Tidak hanya itu, ratusan paket sembako juga turut disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga di pulau terluar yang berbatasan dengan wilayah Malaysia.
15: Paling tidak kita bisa menunjukkan kepada Indonesia bahwa kebersamaan kita di sini akan terus berlangsung dengan silaturahmi yang baik. Dan harapan ini bukan hanya untuk sekali ini saja ya Pak Rotin. Dari BIMA kita akan terus membangun dari mulai pulau terkecil, kemudian pesisir bahkan sampai ke Indonesia. Ya.
1: Selain pengobatan gratis dan bantuan sosial, TNI Angkatan Laut juga menampilkan atraksi kapal laut Tedung dan Boa serta alutsista lain yang disambut antusias warga. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini menjadi sarana edukasi tentang peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut, melindungi sumber strategis maritim, dan memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga wilayah terluar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Alobank menjadi bank digital pertama di dunia yang berkolaborasi dengan platform Weverse, sebuah platform global yang memungkinkan penggemar berinteraksi langsung dengan idola mereka melalui konten eksklusif, siaran langsung, pesan, hingga pembelian merchandise.
5: Komitmen menjadi lebih dari sekedar layanan perbankan digital terus dilakukan Alobank. Kali ini Alobank menggandeng Weverse, platform superfan global yang menjadi rumah bagi jutaan penggemar musik dan artis dunia. Melalui kolaborasi ini, Alobank menjadi bank pertama di dunia yang terintegrasi langsung dengan Weverse. Nasabah kini dapat melakukan pembelian Weverse Jelly langsung dari aplikasi Alobank menggunakan mata uang rupiah tanpa biaya konversi valuta asing. Direktur utama Alobank menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang semakin digital dan dekat dengan budaya pop global.
16: Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar dari K-pop yang antusias dan sangat dinamis dengan jutaan fans yang ada yang sangat setia dan loyal kepada artis yang menjadi idola dan favoritnya. Untuk itu ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana kita bisa melihat ini memperhatikan kebutuhan yang ada ini dan ALO hadir untuk bisa memenuhi dan bagaimana kami bisa memberikan akses tidak saja layanan perbankan tetapi juga gaya hidup yang semakin digital dan tentu akses lebih dekat dengan artis-artis favoritnya.
5: Weverse sendiri merupakan platform global yang memiliki lebih dari 155 juta unduhan dan 50 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Platform ini menyatukan penggemar dengan artis melalui konten eksklusif, siaran langsung, membership resmi, hingga penjualan merchandise. Pihak Weverse menilai Indonesia merupakan salah satu komunitas penggemar terbesar dan paling antusias di dunia. Karena itu, Indonesia menjadi negara pertama yang menikmati integrasi langsung antara platform Weverse dan layanan perbankan.
17: We are going to announce something that has never been done before in Weverse. ALO Bank will be the first bank ever in the world to be directly integrated with Weverse. And yeah, thank you. As you might know, the 4 years, the experience of the being a K-pop fan outside of the Korea has carried a small but real barriers. Currency convergence or payment method didn't quite fit. So we believe that this partnership will be the start of the taking this wall down. With the ALO Bank exclusive rate, it gives you more value back as a fan. And it's about the bringing fans closer to the artists they love. Easier than ever.
5: Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi ALO Bank untuk memperkuat posisinya sebagai digital lifestyle bank. Tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga menghadirkan beragam pengalaman yang sesuai dengan minat dan gaya hidup nasabah. Chief Experience Officer ALO Bank Putri Tanjung menjelaskan, selain proses pembelian jelly yang lebih mudah dan praktis, pengguna juga akan mendapatkan berbagai keuntungan tambahan mulai dari rate khusus, cashback, hingga bundling eksklusif.
18: Sebenarnya why fans will love it. Tadi ini udah dibilang juga ya. Yang pertama adalah kalau beli jelly pakai ALO Bank pastinya lebih untung. Dengan rate yang sama kalian bisa mendapatkan lebih banyak jelly. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastinya lebih practical karena zero conversion, langsung bisa beli dengan rupiah. Dan itu very seamless. Jadi teman-teman langsung aja buka ALO Banknya, nanti langsung ada Weverse-nya dipencet tombolnya, langsung kalian bisa membeli jelly-nya. Yang ketiga pastinya lebih rewarding, ada cashback nanti dengan ada dengan pakai MPC lebih banyak lagi dapat exclusive points dan banyak lagi dapat diskon-diskon seru plus pastinya exclusive bundle.
5: Layanan pembelian Weverse Jelly melalui ALO Bank sudah dapat dinikmati mulai 20 Juni 2026. Melalui kampanye bertajuk Closer to Your Favorite Artist Easier Than Ever, ALO Bank berupaya mempermudah penggemar Indonesia untuk menjangkau artis idola mereka secara lebih dekat dan lebih mudah. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Mulai dari tas, sepatu, seragam hingga alat tulis diburu karena ditawarkan dengan beragam promo menarik.
1: Keramaian terlihat di sejumlah stan perlengkapan sekolah di Jakarta Fair Kemayoran. Para pengunjung, khususnya orang tua yang datang bersama anak-anaknya, memanfaatkan momen ini untuk melengkapi kebutuhan menjelang masuk sekolah. Beragam produk ditawarkan mulai dari tas sekolah, sepatu, buku tulis, alat tulis, gadget elektronik, hingga peralatan belajar lainnya. Sejumlah tenan memberikan potongan harga dan promo khusus yang menarik minat pengunjung.
2: Dia kalau di sini, di Deli ini, bukunya beli 3 gratis 1.
3: Untuk semua ukuran?
2: Untuk semua ukuran.
3: Nah, biasanya tuh paling rame itu di jam-jam berapa sih, Mas, untuk berburu diskon-diskon seperti ini?
2: Ya, mulai ramenya di jam 4 ke bawah. Jam 4, jam 5, sampai malam.
3: Selain buku tulis, itu apa aja yang diberi promonya, Mas?
2: Ada peralatan sekolah, stationery, kayak pensil, pulpen, krayon, perlengkapan sekolah lainnya.
1: Bagi sebagian orang tua, niat datang berbelanja di Jakarta Fair menjadi alternatif karena pilihan produk yang lengkap serta harga yang lebih terjangkau. Tak hanya perlengkapan sekolah, keperluan rumah tangga dengan potongan harga juga menjadi incaran pengunjung.
4: Iya sih, sengaja. Karena kan variannya lebih lengkap juga kan. Jadi terus diskonnya juga kan lumayan juga.

0: baru datang baru sebagian doang, belum banyak gitu. Ya satu lebih hemat, terus kedua biasanya dapat diskon banding gitu.
1: Sepatu sama kaos kaki sih paling sama diskonan sih yang dicari diskonannya. Satu aja sih buat di sekolahan, kakinya cuma dua ya. Sepasang aja. Udah. Itu murah banget tuh, sepatu sama kaos kaki cuma 230.000. Kalau di luar mungkin bisa 300-400. Lumayan sih diskonnya. Iya. Perlengkapan sekolah nggak banyak sih. Paling kebanyakan jajanan sih sama baju ya.
2: Menjelang tahun ajaran baru, permintaan terhadap perlengkapan sekolah diperkirakan akan terus meningkat. Jakarta Fair pun menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus menikmati hiburan bersama keluarga. Desi Aritonang, Ilham Aji, Jakarta.
3: Kita ke mancanegara, kebakaran terjadi di Republik Dominika. Sebuah rekaman drone milik saksi mata memperlihatkan kebakaran yang melanda sebuah resort di pantai Bayahibe. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat waktu setempat ini memaksa sedikitnya 1.700 tamu resort dievakuasi. Otoritas setempat mengkonfirmasi dalam insiden ini menewaskan seorang wanita berumur 46 tahun yang berasal dari Italia. Api berhasil dipadamkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Seluruh tamu yang selama ini telah dipindahkan ke hotel-hotel terdekat. Sementara itu, pengelola resort belum memberikan komentar resmi terkait musibah ini. Di tengah kontroversi soal hadiah pesawat dari Qatar, Presiden Donald Trump meninjau dan memamerkan langsung Boeing 747 yang akan memperkuat armada Air Force One. Pesawat itu tampil dengan warna baru pilihan Trump dan akan digunakan sambil menunggu pesawat kepresidenan generasi terbaru rampung.
2: Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninjau pesawat Boeing 747 baru yang diberikan oleh Qatar di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, Jumat waktu setempat. Pesawat berbadan lebar ini telah dimodifikasi dan dilengkapi berbagai peningkatan teknologi sebelum bergabung dengan armada Air Force One. Menariknya, pesawat tersebut menggunakan skema warna merah putih, biru tua, dan emas pilihan Trump. Livery ini berbeda dari desain klasik Air Force One yang selama ini digunakan, yakni berwarna biru muda dan putih. Saat meninjau pesawat, Trump bahkan sempat membubuhkan tanda tangannya pada salah satu bagian pintu pesawat. Menurut Trump, kehadiran pesawat ini penting agar Amerika Serikat memiliki pesawat kepresidenan yang lebih modern dan mampu bersaing dengan armada para pemimpin dunia lainnya.
4: Oh, and I said to myself, you know, these countries, they have a lot of respect for us, a lot, and yet they have a plane that's much better and much newer. It's a little ridiculous out there, and we have our signal and we have our beautiful American flag and we put the wave in it, as you know. We've always gone with a straight little noodle and I never loved that. Now we have a wavy, beautiful flag. We're waving it proudly because our country is doing so well.
2: Meski demikian, hadiah pesawat dari Qatar ini juga menuai kritik dari sejumlah politisi dan pengamat yang mempertanyakan aspek keamanan serta biaya modifikasinya. Pesawat ini akan digunakan sementara sambil menunggu pengiriman Air Force One generasi baru yang masih mengalami keterlambatan.

0: Kegagalan Portugal meraih kemenangan saat bertemu Republik Demokratik Kongo membuat Cristiano Ronaldo menerima banyak kritik. Namun menurut bek Portugal, Ruben Dias, kritik terhadap Ronaldo itu hanya sebuah kebisingan. Hal itu disampaikan Ruben Dias saat konferensi pers pada Jumat. Menurut bek Manchester City itu, kritik sebenarnya tidak ditujukan untuk Ronaldo seorang. Dan kritik semacam itu sudah biasa terjadi. Saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pertama Grup K, Kamis lalu, Portugal kesulitan menembus pertahanan Kongo. Tercatat selama pertandingan, pasukan Roberto Martinez hanya membuat satu tembakan ke gawang. Satu-satunya gol Portugal ke gawang Kongo dicetak gelandang Joe Neves.
1: Tal como eu disse antes, não é tema para nós. É insignificante, é barulho, é ruído, faz parte da competição, faz parte de jogar nesta seleção, faz parte de estar rodeado pelos jogadores que estamos, mas não deixa de ser ruído ainda assim e como tal não é importante para nós.
0: Sementara itu, Amerika Serikat berhasil membungkam Australia dengan skor 2-0 di Stadion Lumen Field, Seattle dalam lanjutan laga grup D Piala Dunia 2026. Kemenangan Amerika Serikat melawan Australia 2-0 membuat Amerika Serikat resmi melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Amerika Serikat langsung mengambil kendali sejak menit pertama. Keunggulan dibuka pada menit ke-11 melalui gol bunuh diri bek Australia Cameron Burgess. Selang beberapa saat sebelum turun minum, Alex Freeman mempertegas keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-43. Di babak kedua, Australia mencoba bangkit dengan permainan lebih agresif, membangun serangan lewat sektor sayap dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun penyelesaian akhir yang buruk membuat semua peluang itu terbuang sia-sia. Pertahanan Amerika Serikat tetap kokoh hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-0 bertahan, Amerika Serikat mengemas 6 poin, sementara Australia kini harus berjuang keras di laga terakhir demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Sementara itu, Maroko meraih kemenangan dramatis atas Skotlandia dengan skor tipis 1-0 dalam laga grup C Piala Dunia 2026. Gol tunggal dicetak Ismael Saibari di menit kedua, berawal dari umpan terobosan Brahim Dias di sisi kanan. Saibari lolos dari jebakan offside dan melepaskan tembakan efek ke pojok kanan atas gawang Skotlandia. Maroko mendominasi jalannya pertandingan, sementara Skotlandia bertahan dalam dan mengendalikan serangan balik. Di menit-menit akhir, tekanan dari Skotlandia semakin meningkat, namun gawang Maroko tetap kokoh. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir.

Ke Kota Bandung, Jawa Barat, Anda bisa menikmati sajian kuliner unagi bakar dan juga menikmati roti bakar yang legendaris. Tetap di CNN Indonesia Prime News sesaat lagi.

Kami ajak Anda untuk berwisata kuliner di Jawa Barat. Jika Anda berkunjung ke kota Bandung, sempatkan mampir ke kawasan Cihapit dan Gempol. Karena di dua lokasi itu Anda bisa menikmati sajian kuliner unagi bakar yang menggugah selera dan juga menikmati roti bakar yang legendaris.

0: Kota Bandung, Jawa Barat selalu menjadi kiblat kuliner. Beragam inovasi makanan hadir di kota kembang ini. Bahkan diantaranya sudah menjadi kuliner legendaris yang bertahan lintas generasi. Memasuki kawasan Cihapit dan menyusuri sebuah gang kecil, saya menemukan sebuah kafe yang menyajikan hidangan berbahan dasar unagi. Olahan andalannya adalah unagi bakar. Unagi segar dibakar di atas bara api secara langsung. Selama proses pembakaran, daging unagi diolesi racikan khas sehingga menghasilkan aroma smoky yang menggugah selera. Pilihan makanan lainnya adalah ayam gulung. Hidangan satu ini terbuat dari ayam file paha yang digulung dan diisi telur asin. Campuran dua bahan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih dan creamy dalam setiap gigitan. Selain itu, ada pula unagi asap yang cocok dipadukan dengan nasi hangat.
1: Ya, makan kesini jadi saya tahu ya gimana rasanya unagi. Ternyata unagi ini merupakan bagian atau jenis dari ikan gitu ya. Tadi rasanya juga unik, kalau Anda penasaran boleh langsung datang untuk dicoba. Yang jelas di sini ada beragam bumbu yang juga bisa Anda padu-padankan. Nah, yang paling penting adalah unaginya tuh rasanya benar.

0: benar-benar fresh. Setelah saya coba konfirmasi, ternyata unagi di sini tuh memang punya kolamnya sendiri.
1: Mengusung nama Gang Nikmat, restoran ini menyajikan beragam pilihan makanan comfort food dengan memadukan cita rasa lokal dan sentuhan fusion dari berbagai kuliner Asia.
2: Jadi makanan-makanan kita di sini adalah benar-benar original di Gang Nikmat, jadi nggak bakal ditemuin dimanapun selain Gang Nikmat, karena memang seluruh resepnya original buatan kita sendiri gitu. Mungkin ada beberapa makanan yang terinspirasi dari hidangan-hidangan luar, salah satunya adalah unagi bakar yang sekarang kita lagi rame banget nih.
1: Rasa yang otentik membuat restoran ini tak pernah sepi dari pelanggan.
3: Terus makanannya juga surprisingly enak banget. Mm-hmm. Enak banget.
4: Terus terjangkau juga kali, gitu.
5: Harganya lebih asal. Tadi kakak coba
3: ayam gulung. Iya. Itu enak banget sih, ada campuran daun ketumbarnya, terus tuh ada acarnya, sama ayamnya tuh dibalut sama ikan asin, telur asin, iya. Enak banget, unik banget.
1: Berikutnya saya mengajak Anda untuk menikmati jajanan yang lebih ringan, yakni roti bakar yang berada di kawasan Gempol. Kedai roti bakar ini terbilang cukup legend karena sudah ada sejak tahun 1958. Berdiri lebih dari 65 tahun, kedai ini memiliki berbagai pilihan roti manis. Mulai dari selai kacang, coklat, hingga srikaya. Sementara bagi pecinta gurih, tersedia pula roti bakar dengan isian daging, telur yang dicampur dengan keju. Sebelum disajikan, roti beserta isinya dipanggang beberapa menit. Proses pembakaran dilakukan di area open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatannya. Tekstur roti yang lembut, berpadu dengan selai yang otentik, begitu terasa saat dinikmati.
0: Siapa yang nggak tahu ya tempat legend roti bakar di kawasan Kota Bandung ini. Nah, di sini memang ada banyak sekali varian rasa yang disuguhkan untuk customernya, termasuk juga jenis dari rotinya. Ada yang biasa, ada yang gandum. Orang kebanyakan datang ke sini mencari yang gandum. Karena apa? Karena dia lebih tinggi serat yang membuat kenyang lebih lama.
1: Mulai buka pukul 6 pagi hingga 8 malam, dalam sehari lebih dari 200 bungkus roti habis terjual.
0: Sementara dalam satu hari bisa bikin berapa tuh?
6: 3 atau 2 kali.
0: Oh, berarti taruhlah 3, berarti sekitar 240 roti tawar ya, yang ukuran besar gitu ya. Ini dibuat sendiri berarti?
6: Kita produksi di sini.
0: Tapi orang paling banyak memang cari gandum, Kang?
6: Cari gandum.
0: Kenapa ya?
6: Mungkin buat lebih sehat aja.
0: Oh, lebih sehat aja gitu ya. Pasti selalu habis?
6: Habis.
1: Bagi sebagian pelanggan, yang dicari bukan hanya rasa, tapi juga kenangan dan konsistensi rasa yang tetap sama hingga sekarang.
7: Ini sudah langganan dari saya kecil sih, ini roti, dan cukup legend lah di Bandung ini. Dari rasanya belum ada yang bisa ngalahin sih. Udah enak. Biasanya sih saya langganan mesen roti gandum kacang coklat.
1: Untuk menikmati roti bakar ini, konsumen dapat memilih porsi persorangan maupun porsi ririungan yang dapat dinikmati untuk 3 orang. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
8: Dari Kota Bandung, kami akan mengajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar, namun tak perlu jauh-jauh dari Kota Jakarta. Depok juga punya coto Makassar, sop konro hingga es pisang ijo dengan rasa otentik, serta menggugah selera.
9: Sudah bersandar di Sulawesi Selatan, tapi versi Jawa Barat. Alias kali ini saya ingin mencoba mencicipi kuliner khas Makassar, namun ada Depok, nggak perlu jauh-jauh ke Makassarnya. Langsung aja kita coba cicipin di Daeng Carameng.
10: Siang-siang panas terik, cocok nih makan yang dingin-dingin bikin seger seperti es pisang ijo. Hidangan manis khas Sulawesi Selatan yang dibalut dengan fla, susu dan sirup ini bikin ngiler pastinya. Apalagi di saat jam makan siang. Tak hanya es pisang ijo, kedai yang terletak di Depok, Jawa Barat ini juga menyajikan ragam menu khas Makassar dengan citra rasa autentik lainnya. Garasi rumah disulap jadi kedai makan rumahan yang nyaman. Siap melayani pelanggan setiap harinya mulai jam 7 pagi hingga 9 malam. Para pelanggan pun datang silih berganti, mencicipi aneka pilihan menu yang tersedia, seperti coto Makassar, sop konro, ataupun mie titi.
4: aku biasanya sih senangnya mie titi sama coto. Iya. Yeah.
11: Gimana nih rasanya ketika makan di Depok sama makan di sana, sama Bang Redi?
4: Sama banget. Kalau aku kan biasa ke sana karena ikut mertua. Jadi kalau udah coto di sana tuh yang pasti itu harusnya medok sih. Di sini tuh kalau coto Makassarnya tuh bumbunya kental, kuah kacangnya berasa gitu kan. Juga kalau mie titinya juga otentik sih.
12: Es pisang hijau.
11: Kenapa suka banget es pisang hijau di sini?
12: Karena memang seger juga ya kalau siang-siang makan di sini. Terus juga rasanya memang enak juga, seger dan pas, manisnya pas, semuanya pas.
13: Masakannya enak, persis kalau di Makassar kita makan itu nggak ada bedanya. Jadi emang mau nggak mau larinya ke sini lagi. Iya, coto, kondro itu semua benar-benar seperti kita makan di Makassar karena rasanya.
10: Kedai kuliner yang terletak di Jalan Melati Raya Pancoran Mas ini mulai berdiri sejak 2024 lalu. Resep menu yang tersaji diolah langsung oleh warga asli suku Bugis Makassar. Hal inilah yang membuat bahan-bahan yang digunakan, bumbu rempah, serta cita rasa autentiknya semakin kuat dan gak main-main.
11: Biasanya yang jadi favorit yang dicari warga itu yang menu yang apa aja, Bu?
14: Yang menu coto Makassar, sop kondro, ada juga mie titi, nasi goreng merah, kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambu pare, itu jarang ada, Kak, di restoran Makassar, itu khasnya juga Makassar.
10: Ini dia kambu paria atau pare kambu, kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang juga jadi menu andalan di sini. Sayur pare yang telah dipotong melintang dibuang bijinya, kemudian diisi dengan adonan ikan laut dan kelapa parut sangrai. Sesuai namanya, sebab kambu artinya isi, sehingga pare diisi adonan serta diguyur kuah bumbu rempah gurih seperti kunyit, serai dan daun salam. Daun jeruk, bawang, dan kemiri menetralisir rasa pahit alami dari pare. Kuliner yang satu ini biasanya hanya ditemukan saat acara besar maupun ritual adat suku Bugis. Namun, kini makanan ini populer jadi lauk sehari-hari seperti hidangan kondro, palumara, ataupun ulu juku. Harga setiap menu beragam, dibanderol mulai dari Rp20 hingga Rp48.000 per porsi. Satu porsinya pun gak pelit, bisa dinikmati 1 hingga 3 orang saking banyak dan empuk isinya. Yummy!
11: Dari semua menu yang tersaji di atas meja, tentu saja primadona utamanya ada pada coto Makassar dan juga sop konronya yang benar-benar menggugah selera gitu ya. Tapi yang juga gak kalah nikmat adalah si kambu parianya. Ini dari tadi saya makan ini ya, ini nikmat banget, rasa parenya pun juga gak begitu berasa pahitnya karena sudah ada padu padan yang pas gitu ya ketika berasa di dalam mulut dengan ada irisan dari si ikannya. Nah, yang juga jadi favorit saya adalah barongkoknya ini yang jarang ada gitu ya. Sekarang nih kelembutannya bisa saya nikmati, nggak perlu jauh-jauh ke Makassar. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Depok, Jawa Barat.
8: Dari dunia hiburan, film animasi kembali diramaikan dengan proyek baru dari dua studio besar dunia, Disney dan Pixar. Sama-sama memperkenalkan karya terbaru mereka yang menjanjikan petualangan penuh imajinasi dan karakter unik Hex dan Gato. Informasinya akan menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
15: My whole life, I felt like there was something wrong with me.
16: Why is she even here?
10: Rumah produksi Walt Disney Animation Studios resmi merilis teaser trailer perdana untuk film animasi original terbarunya, Hex. Film yang mengangkat kisah dunia sihir para penyihir ini menjadi film animasi original non-sequel pertama Disney sejak perilisan Wish pada tahun 2023. Cuplikan tersebut memperkenalkan seorang remaja bernama Billy Doe yang tanpa sengaja menemukan kekuatan sihir dan terseret ke dunia misterius yang dikenal dengan Hexing. Teaser juga menampilkan berbagai elemen fantasi, termasuk buku tua yang dapat berbicara dan pena ajaib yang mempertanyakan keanehan dalam diri Billy. Film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November mendatang.

Setelah sukses dengan Hoppers pada awal tahun 2026, rumah produksi Pixar kini mengenalkan proyek Fabel mereka yang akan datang bertajuk Gato. Film ini akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia, lengkap dengan keberadaan mafia kucing yang akan dibintangi Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne. Gato mengisahkan seekor kucing hitam di Venesia yang sangat menyukai musik. Karena mitos dan tahayul masyarakat setempat, ia dijauhi dan dianggap pembawa sial. Gato dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027.

0: contoh. Kak Erik naik, Kak Erik naik. Tali hitam naik. Damping Kak Erik, kepala takut ini.
1: Pemadaman listrik bergilir picu musibah. Seorang nenek tercebur sumur karena kondisi rumah gelap. Beruntung korban dievakuasi dalam kondisi selamat. Ramai-ramai masyarakat bertanya kapan harga Pertamax turun, terlebih perang Iran Amerika Serikat mulai damai dan harga minyak dunia juga mulai turun. Baso tahu merupakan salah satu kudapan yang dikenal luas di masyarakat. Di Kabupaten Garut ada produsen bakso tahu yang cukup legendaris. Dan Sari Menjadi hari ini akan mengajak kita melihat dari dekat profesi pembuat bakso tahu. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat memicu musibah. Seorang lansia berusia 66 tahun terperosok ke sumur sedalam 6 meter akibat kondisi rumah yang gelap gulita. Insiden seorang nenek terperosok ke dalam sumur terjadi di dusun Warung Kulon, Desa Imbanegara Raya, Kamis malam. Korban bernama Farida Budiasih yang saat kejadian sedang berkunjung ke rumah kerabatnya. Nah, naas saat itu ke rumah kerabat tengah padam listrik bergilir. Dan dirinya yang hendak ke dapur, salah langkah malah memasuki area kamar mandi. Karena gelap, korban tersandung bibir sumur yang tidak ditutup hingga terjatuh ke dalam. Beruntung petugas BPBD cepat datang ke lokasi dan dengan metode vertical rescue, korban nenek Farida berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban tidak mengalami luka serius namun mengalami shock usai lolos dari maut. Diduga akibat lilin yang terjatuh saat pemadaman bergilir, sebuah rumah milik lansia di Seragen, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah warga di Probolinggo. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
2: Isak tangis warga terjadi dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah milik Sadi, warga Dusun Karanglo, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat malam. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan ember air yang diambil dari sungai. Api bisa dipadamkan setelah 4 mobil damkar milik Pemkab Probolinggo datang. Penyebab kebakaran diduga akibat lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik bergilir. Api dari lilin yang jatuh menyambar barang yang mudah terbakar hingga memicu kebakaran. Pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi rumah di dalam gang sempit yang sulit dijangkau mobil damkar.
3: Lokasi dari jalan raya itu mau akses ke tempat kebakaran agak jauh, masih melewati sawah, jadi jalannya masih di pinggir sawah.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
4: Terjadi kebakaran.
2: Sementara itu, kebakaran diduga karena lilin yang dinyalakan saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah milik seorang lansia di Dusun Sambi, Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah, Jumat malam. Painem, sang pemilik rumah, syok melihat kediamannya ludes terbakar.

0: bakar. Api membesar dan merembet dengan cepat, sehingga menghanguskan rumah milik nenek 80 tahun yang kebanyakan terbuat dari bahan semi-permanen ini. Sebelumnya, Painem sempat menyalakan lilin untuk penerangan saat pemadaman listrik bergilir di Jawa Tengah. Si jago merah bisa dipadamkan setelah 30 menit dengan menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran Kabupaten Sragen.
1: Yang saya terima dugaannya sementara dari lilin, karena tadi kan pemadaman total gitu. Jadi mungkin inisiatif untuk pakai lilin untuk penerangan, terus tiba-tiba ada api yang cukup besar, kemudian yang punya rumah tadi langsung menyelamatkan diri.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Sudah sebulan terakhir, tabung gas 3 kg di kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan. Warga hanya bisa mendapatkan gas melon ini di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp30.000. Kita lihat inilah kamera amatir warga yang merekam saat warga menyerbu pangkalan gas LPG 3 kg di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemandangan ini terlihat sejak satu bulan terakhir. Warga rela antre demi mendapat gas subsidi dengan harga yang terbilang murah, Rp18.500 per tabung. Terlambat sedikit saja, mereka tidak akan kebagian gas yang dikhususkan untuk warga kurang mampu ini. Anehnya, meski langka di tingkat pangkalan, gas melon banyak dijumpai di tingkat pengecer dengan harga bervariasi hingga tembus Rp30.000 per tabung. Kondisi ini dikeluhkan warga dan berharap segera bisa ditangani. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi Jumat sore. Akibat erupsi ini, dua kabupaten terdampak hujan abu vulkanik. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi Jumat 19 Juni 2026 pukul 15.15 WITA. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke barat dan barat laut. Pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki mencatat erupsi terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 1000 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 48 detik. Abu vulkanik melanda dua kabupaten Pulau Flores, yaitu Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, dan Talibura di Kabupaten Sika. Abu vulkanik menutup tanaman pertanian, permukiman warga, dan jalan trans Pulau Flores, sehingga aktivitas warga terganggu. Masyarakat diminta mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Selanjutnya dari Yogyakarta, ratusan pekerja dapur MBG menggelar unjuk rasa di titik 0 km kota Yogyakarta. Mereka menuntut program MBG terus berlanjut di tengah gelombang tuntutan pemberhentian program ini.
3: Positifnya, karena di sini yang positif-positifnya juga masih banyak yang terbantu.
2: Dengan membawa sejumlah poster, beragam tulisan, ratusan pekerja dapur makan bergizi gratis menggelar unjuk rasa di titik 0 km kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Jumat siang. Mereka menuntut program yang telah berlangsung selama nyaris 2 tahun ini tetap dilanjutkan. Mereka juga menuntut percepatan penanganan kasus korupsi BGN agar tidak mempengaruhi program MBG. Program MBG menurut mereka juga bermanfaat bagi anak sekolah. Di sisi lain, program ini turut membantu perekonomian para pekerja dapur MBG. Ya, pemadaman listrik terus terjadi, bahkan stasiun, rumah ibadah, hingga rumah sakit terkena dampak. Di Surabaya, stasiun Gubeng, listriknya sempat padam selama kurang lebih 4 jam. Di Tasikmalaya, sholat Jumat tanpa pengeras suara, sementara RSUD Ciawi pelayanan juga sempat terganggu karena listriknya padam.
4: Aliran listrik di kawasan stasiun Surabaya Gubeng padam selama hampir 4 jam pada Jumat. Listrik padam mulai dari pukul 4 sore hingga sekitar pukul 7.30 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, pihak PT KAI memastikan operasional kereta api baik lokal maupun jarak jauh tetap berlangsung normal tanpa adanya pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan.
5: Untuk pelayanan operasional kereta api, untuk KA lokal dan KA jarak jauh tidak mengalami perubahan masih tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga untuk pelayanan penumpang juga berjalan normal seperti biasa. Kami sudah mengantisipasi dengan penambahan personel untuk membantu memberikan informasi, pelayanan, dan juga keamanan.
4: Pihak stasiun juga mengimbau masyarakat yang naik dan turun kereta api agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdampak pemadaman listrik. Dampak pemadaman listrik dirasakan saat pelaksanaan salat Jumat. Di Masjid Almarhumah Sambong Jaya, salat Jumat terpaksa dilakukan tanpa pengeras suara. Azan dan khotbah hanya terdengar di dalam ruangan masjid. Sementara di Masjid Al-Baladil Amin, pihak Dewan Kemakmuran Masjid harus menggunakan mesin genset agar kegiatan ibadah tetap berjalan normal. Sebelumnya beredar pengumuman melalui aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan PLN ULP Tasikmalaya Kota. Pemadaman disebutkan akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik. Hingga kini warga berharap pihak PLN segera memulihkan jaringan listrik agar aktivitas kembali normal.
6: Ambang masih mati listrik ya Pak ya?
7: Ya.
6: Dari jam berapa tadi Pak?
7: Dari jam 8.
6: Jam 8, masih.
4: Gangguan listrik juga sempat terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah pelayanan rumah sakit terhambat karena pasokan listrik tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diunggah Pojok Bogor, Jumat pagi, kondisi listrik sempat mengalami gangguan dengan situasi mati dan menyala secara berulang dalam beberapa waktu. Namun disebutkan hingga Jumat siang, kondisi kelistrikan di RSUD Ciawi dilaporkan kembali normal. Pasokan listrik sudah kembali menyala dan berbagai layanan rumah sakit berangsur berjalan seperti biasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sudah 10 hari harga Pertamax BBM non-subsidi meroket 32% menjadi Rp16.250 per liternya. Saat itu pemerintah menyebut kenaikan disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik akibat perang Iran-Amerika Serikat. Namun belakangan Iran dan Amerika Serikat sepakat damai hingga harga minyak dunia turun. Masyarakat pun bertanya kapan harga Pertamax turun. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: 10 hari sudah masyarakat khususnya kelas menengah terpaksa menikmati pahitnya harga Pertamax yang meroket hingga 32%. Bagi masyarakat yang koceknya masih mencukupi, mengisi Pertamax masih dilakoni dengan alasan menjaga mesin kendaraan. Namun bagi yang uangnya pas-pasan, mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah.
1: Kalau harganya sudah sangat melonjak ya lumayan tinggi ya, pasti kita warga juga akan beralih mungkin ya ke bahan bakar subsidi. Karena mungkin harganya jauh lebih murah daripada Pertamax sih.
2: Kalau untuk Vinda, sebenarnya saya mikir dua kali ya, karena apa? Ketika mengisi bahan bakar itu, akankah nanti antrian panjang dan yang pastinya nantinya untuk performa mesinnya itu nanti pasti akan berbeda.
3: Ya tadi juga udah ngantri sih Kak, ngantri panjang sama teman saya. Tadi saya masih di pom bensin, lumayan agak lama banget dan panjang banget antriannya di Pertalite. Karena ya mau gimana lagi gitu ya Kak, kita tetap ikut antrian aja daripada naik harga karena kita juga memperhitungkan semuanya gitu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina menyebut kenaikan harga Pertamax disebabkan kenaikan harga minyak mentah akibat dampak perang Iran dan Amerika Serikat. Sejarah perjalanan harga Pertamax memang naik turun sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1999. Pertamax awalnya dijual di kisaran harga Rp5.000 per liter. Lalu di tahun 2008 hingga 2022 dijual Rp9.000 hingga Rp14.500 per liternya. Berikutnya sempat turun di tahun 2024 hingga 2025 menjadi Rp12.750 per liter. Naik turun harga Pertamax salah satunya memang ditentukan oleh harga minyak dunia. Meroketnya harga Pertamax sebesar 32% menjadi Rp16.250 disebut penyebabnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang Iran-Amerika. Namun belakangan di 18 Juni, Amerika dan Iran sepakat damai dan memicu anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 20% lebih. Penurunan harga minyak dunia menjadi angin segar. Masyarakat pun berharap harga BBM Pertamax bisa turun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah harga

0: Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan harga Pertamax tidak segera turun usai harga minyak dunia turun. Airlangga menyebut pemerintah Indonesia masih memantau kesepakatan damai antara Amerika dan Iran benar-benar dijalankan. Airlangga juga enggan menjawab pasti kapan harga Pertamax bisa turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengikuti keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi pengusaha siomay bakso tahu khas Garut, redaksi Akhir Pekan segera kembali.
2: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
3: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Bakso tahu merupakan salah satu kudapan yang dikenal luas di masyarakat. Di Kabupaten Garut ada produsen bakso tahu yang cukup legendaris. Dalam satu hari sekitar 18.000 buah bakso tahu dalam sajian sepiring siomay dibuat dan dijual ke berbagai tempat. Dalam segmen sehari menjadi kali ini, koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi akan merasakan serunya menjadi produsen bakso tahu di Garut.

0: pasukan ke sini, ayo cepat cepat cepat.
1: Halo, selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Saat ini saya berada di kawasan Kabupaten Garut, tepatnya di Alun-Alun Garut. Tentu saja kalau di sini kita mau cari kulineran, tapi kulinernya yang nggak bukan yang itu-itu aja, yang cukup legendaris. Karena di sini katanya ada satu produksi bakso tahu yang sudah ada sejak tahun 80-an. Wah, kira-kira bagaimana ya keseruan membuat bakso tahu legendaris di Kabupaten Garut ini? Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Bakso Tahu Legendaris asal Kabupaten Garut.
2: Produsen bakso tahu ini berdiri sejak tahun 1987. M. Uken, mantan pengusaha sayur mayur dan berbagai hasil pertanian, adalah sosok di balik usaha ini. Uken pun banting setir seiring waktu usaha bakso tahu menjadi pilihan yang lebih menjanjikan secara pendapatan. Di awal-awal, Uken berjualan secara langsung dengan dipikul dan berkeliling di beberapa kawasan kota Garut. Kini produksi bakso tahunya berkembang hingga mencapai puluhan ribu butir setiap hari. Wow. Proses pembuatan bakso tahu di sini masih menggunakan cara tradisional. Bahan utama yang digunakan adalah ikan tenggiri yang dikenal memiliki cita rasa khas. Dalam satu hari, 35 kg ikan tenggiri diolah dalam dua tahap produksi. Seluruh tahap dikerjakan secara manual untuk menjaga tekstur dan kualitas bakso tahu tetap terjaga dari waktu ke waktu.
1: Nah, ini dia bahan baku utama dalam membuat siomaynya atau bakso tahunya adalah ikan tenggiri. Jadi dalam satu kali produksi ini sekitar 17,5 kg ya ikan tenggiri yang kemudian akan diolah begitu. Dan bentuknya memang sudah dalam bentuk gilingan seperti ini. Cuman karena memang dia tadinya masuk ke lemari es atau freezer, akhirnya dia membeku. Jadi harus dipipihkan lah ya untuk kemudian bisa masuk ke proses berikutnya. Oke.
2: Untuk menambah cita rasa, berbagai bahan tambahan juga digunakan. Mulai dari telur, aneka bumbu, dan penyedap rasa agar lebih gurih dan nikmat. Tidak ketinggalan tepung sebagai pengikat adonannya. Setelah semua bahan masuk, adonan kemudian diaduk menggunakan tangan. Tangan yang digunakan sudah dipastikan dalam kondisi bersih. Selain aneka bumbu, hal lain yang tidak boleh ketinggalan adalah daun bawang yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Selain menambah rasa, daun bawang juga berfungsi mengurangi bau yang kuat dari ikan tenggiri.

0: sendiri.
1: Nah ini udah lebih dari 17,5 nih, karena kan tadi ada tepung, ada terigu ya Kang, yeah. Kemudian juga tadi ada apa namanya, merica dan lain sebagainya. Tadi juga sempat dimasukkan apa namanya daun bawang, kurang lebih untuk 17,5 ikan itu sekitar 5 kg potongan daun bawang. Nah sekarang kita mau masukin wortel. Oke, saya ambil dulu ya Kang ya.
0: 20 kg wortel juga dipotong kecil-kecil atau diparut halus agar mudah menyatu dengan adonan. Selain menambah warna cerah, wortel juga memberikan tekstur dan rasa manis alami.
1: Aduh, bener-bener nih yang namanya pemula nih. Tadi saya sama Kang Reddy tuh sama-sama sebenarnya dalam proses pengadukan. Tapi Kang Reddy udah selesai duluan, ini saya masih berkutat dengan yang satu ini. Belum merata nih Kang ya?
2: Iya.
1: Belum ya? Tapi yang jelas yang saya rasain ini dingin banget. Karena tadi ya ikan tenggirinya tuh dari freezer, kemudian juga wortelnya juga dari kulkas. Wah, ini benar-benar dingin. Dan ini berat banget yang pasti. Lebih dari 20 kilo ini.
0: Kalau sudah tercampur rata, adonan dipindahkan ke dapur sebelah untuk proses pencetakan. Di sini sudah banyak ibu-ibu yang siap melakukan proses pembentukan bakso tahu secara manual. Salah satunya adalah Atikah, pegawai pertama yang sudah bekerja selama lebih dari 17 tahun.
1: Gimana? Berarti katanya ini karyawan awal nenek Pak Haji, iya, di sini ya. Iya. Dulu gimana bedanya sama sekarang?
3: Dulu ya biasa-biasa saja. Kalau dulu ya masih belum terkenal gitu. Kalau sekarang kan sudah terkenal, bagus. Kalau dulu mah palingnya segini karyawan cuma dua, bertiga sama Bu Haji.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau dulu sehari bisa bikin berapa banyak nih?
3: Paling ada 4.000, 5.000 lah.
1: 5.000 doang sehari, iya, ya? Kalau iya. Sekarang tuh bisa sampai berapa?
3: Sekarang ada berapa?
1: 18.000 katanya.
3: Iya lah.
0: Proses produksi kini sudah berkembang pesat. Dalam satu hari, sekitar 18.000 bakso tahu dihasilkan. Dengan jumlah sebanyak ini, lebih dari 10 karyawan terlibat langsung dalam proses kerja setiap harinya. Di bagian pencetakan, para karyawan dengan cepat dan terampil membentuk siomay menggunakan kulit pangsit.
1: Ya, namanya bakso tahu udah pasti ada tahunya. Jadi Pak Haji ini lagi motong-motongin tahu, biasanya dilakukan sama Pak Haji. Ada dua hal yang katanya selalu dilakukan. Yang pertama motongin tahu dan juga motongin daun bawang. Yang menarik tahunya besar-besar karena memang dipesan khusus, berbeda dengan tahu pada umumnya. Sehari bisa berapa kilo tahu, Pak?
4: Tahu bukan di kilo, di ratus.
1: Berapa tuh?
4: Ini 800.
1: Satu hari.
0: Adonan siomay dan bakso tahu kemudian disusun rapi dalam wadah khusus. Setelah seluruh wadah terisi, produk langsung siap untuk masuk ke tahap pengukusan. Proses pengukusan juga masih menggunakan cara tradisional. Ada 3 tungku besar yang masih mengandalkan kayu bakar sebagai sumber panas utama. Api dari kayu bakar ini menjaga suhu kukusan tetap stabil dan merata. Saat ini juga digunakan alat kukus tambahan yang memanfaatkan limbah kayu seperti bubuk gergaji.
1: Ya, saya jadi berbagi peran nih sama salah satu karyawannya Pak Haji. Ini adalah serbuk gergaji. Memang tujuannya adalah untuk kemudian nanti ketika penggunaan kayu bakar ini tidak terlalu boros, untuk membantu juga menstabilkan si apinya agar kemudian nanti siomay itu bisa matang secara sempurna. Waduh, Ibu nih tiap hari numbuk-numbuk kayak gini. Nggak capek, Bu?
5: Capek.
1: Nggak apa-apa, namanya juga kerja ya, Bu ya. Udah cukup segini ya, Bu ya?
5: Iya, cukup.
1: Oke, sip kalau gitu.
0: Satu persatu, wadah khusus berisi bakso tahu disusun rapi di dalam rak pengukusan. Kemudian ditutup dengan penutup besar alat pengukusan. Proses ini dilakukan untuk menjaga panas tetap terkunci di dalam dan memastikan matang merata di seluruh produk.
1: Nah ini baru saja masuk, artinya kurang lebih selama 20-30 menit dikukus. Dan yang sebelahnya ternyata udah matang ya Bu ya? Kita akan coba langsung buka untuk nanti kita pisahkan ke titik yang sudah matangnya. Titik yang sudah matangnya, maksudnya itulah pokoknya. Yuk Bu, kita angkat, gimana caranya Bu?
0: Alat kukus kemudian dibuka dengan ditarik menggunakan tambang. Cara ini digunakan agar tidak terlalu terkena panas langsung dari uap yang masih mendidih. Saat penutup terbuka, asap langsung terlihat menyebar dari hasil kukusan bakso tahu yang sudah matang. Seluruh produk kemudian diangkat dan dipindahkan ke tempat pendinginan.
6: Masukkan ke sini, ayo cepat.
1: Oke, jadi ini sudah masuk ke proses pendinginan. Jadi proses pendinginan ini berlangsung kurang lebih 3 hingga 5 jam ya. Kalau sudah benar-benar dingin, baru nanti dia masuk ke freezer untuk nanti bisa dijual di waktu yang akan datang. Aduh, panas banget ini. Tapi ini cukup banyak ya, sehari 18.000. Anda bisa bayangkan sebanyak apa ya?
0: Penjual bakso tahu dilakukan menggunakan gerobak khas berwarna biru. Setiap pagi, para mitra datang langsung ke lokasi untuk mengambil bakso tahu yang sudah matang. Dari sini, produk kemudian didistribusikan ke berbagai titik penjualan dan siap dinikmati konsumen. Saat ini Uken memiliki lebih dari 70 mitra yang menjual bakso tahu miliknya di beberapa titik di kawasan Garut dan sekitarnya.
1: Nah ini tuh tersebar Pak, yang jualan di beberapa titik di Garut atau gimana?
4: Kalau di Garut, di dalam kota sekelilingnya ada, misalnya contohnya jalan sini Cimaraga, Cipadana, Ciledug, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Tarogong, terus ya itulah sekitar Garut. Ditambah yang di luar, ya ada yang di Malangbong, terus di Limbangan, di Wanaraja, di Leles, Garut.
0: Salah satu mitra penjual bakso adalah Mang Nuh. Hari ini ia mengambil sekitar 500 buah bakso tahu untuk dijual kembali menggunakan gerobak khas berwarna biru.
1: Nah ini biasanya 500 piece ini terjual habis dalam satu hari atau gimana nih?
2: Ya kadang habis, kadang sisa dikit.
1: Sisa dikit. Biasanya beres jualan jam berapa nih Pak?
2: Paling jam 4 ya, setengah 5 udah pulang.
1: Oh udah pulang gitu, udah hampir habis gitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, ini udah tinggal jalan nih Pak?
2: Iya udah tinggal
1: jalan. Oke deh Pak Nuh, mudah-mudahan rezekinya lancar hari ini ya Pak ya.
0: Pada pagi hari, Mang Nuh sudah mulai berangkat menuju titik jualan yang berada di dekat rumah sakit di Garut. Dengan mendorong gerobak biru andalannya, ia menempuh jalan yang sudah menjadi rutinitas harian di tengah terik matahari. Kita berpindah ke salah satu titik penjualan lain di kawasan alun-alun Garut. Di sini suasana terlihat ramai dengan pengunjung yang lalu lalang, menjadikan area ini salah satu lokasi strategis untuk berjualan bakso tahu.
1: Ya, sekarang saya sudah berada di kawasan Alun-Alun, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan sudah ada salah satu penjual bakso tahu Mang Uken. Ada Mang Kamal di sini ya. Mang Kamal, saya boleh bantuin ya? Saya mau bantuin Mang Kamal jualan. Kalau dalam bahasa Sunda, ngaladangan. Ngaladangan yang beli bakso tahunya. Yuk, langsung aja kita ikut ya.
0: Pelanggan mulai berdatangan satu persatu. Di bawah pengawasan Mang Kamal, saya mulai mencoba ikut melayani pembeli yang datang. Terlihat suasana jadi lebih ramai karena antusiasme pengunjung yang sudah menunggu dagangan siap disajikan. Satu porsi bakso tahu dijual dengan harga Rp10.000 dan isinya mendapatkan 6 butir bakso.
1: Ini sambil makan aku boleh tanya-tanya ya. Ini teman-teman sering makan di sini atau gimana?
5: Sering beberapa kali.
1: Beberapa kali? Dekat sama sekolah atau gimana nih?
5: Iya, dekat ke situ.
1: Oke. Nah, aku mau tahu dong gimana sih rasanya bakso tahunya nih?
5: Enak.
1: Terus?
5: Terus kayak, kan udah mahal juga, jadi kalau kita jalan-jalan ini tinggal beli aja.
1: Harganya masih ekonomis ya. Biasanya beli seporsi berapa? 10 ribu atau berapa?
5: Kadang 5 ribu atau 10 ribu. Kalau lagi nggak ada uang banget, jadi 5 ribu.
1: Enak tapi ya, mengenyangkan ya?
5: Iya.
1: Oke.
0: Setelah seharian terlibat langsung dalam proses produksi dan penjualan, rasa lelah mulai terasa. Dari mulai mengaduk adonan, mencetak, hingga ikut melayani pembeli di lapangan, semuanya memberikan gambaran betapa padatnya kegiatan hari ini. Namun, di tengah rasa lelah ini ada momen yang paling dinantikan. Saatnya saya mencoba hasil olahan yang baru saja kita lihat prosesnya dari awal hingga akhir. Sudah tidak sabar saya.
1: Ya dari Pak Haji kita belajar bagaimana berbisnis, dari Mang Nuh dan juga Mang Kemal kita belajar artinya perjuangan ketika kita akan melakukan usaha. Nah tadi juga saya sudah coba, ternyata ini juga punya keunikan tersendiri ya, rasa siomay karena memang sudah legend dari tahun 80-an. Lika-liku berbisnis bakso tahu di kawasan Garut ini seperti biasa, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin memulai berbisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.
0: Rekaman drone memperlihatkan kebakaran yang melanda resor di pantai Bayahibe, Republik Dominika. Seorang turis dilaporkan tewas. Informasinya usai jeda komersial berikut.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di sebuah restoran di pantai Bahia Ibe, Republik Dominika. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat waktu setempat ini memaksa sedikitnya 1.700 tamu restoran dievakuasi. Otoritas tempat mengonfirmasi dalam insiden ini seorang wanita berumur 46 tahun yang berasal dari Italia dan api berhasil dipadamkan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat ribuan supporter Piala Dunia berburu sarapan khas Amerika Selatan. Dan saya Bini Dermawan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
3: Sebelum pertandingan dimulai, ribuan supporter Piala Dunia dari berbagai belahan dunia lebih dulu berburu sarapan khas Amerika Selatan di Atlanta. Restoran yang menyajikan waffle legendaris ini mendadak dipenuhi pengunjung dari berbagai negara yang penasaran mencoba menu andalannya. Sejak pagi, pegawai sibuk menyiapkan waffle dengan sirup manis, hash brown, dan bacon renyah yang menjadi favorit para tamu. Banyak pelanggan mengaku baru pertama kali mengenal restoran yang telah berdiri sejak tahun 1955 tersebut. Menikmati sarapan khas Amerika pun menjadi bagian dari petualangan kuliner para supporter selama mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Pengunjung juga rela mengantri untuk mendapatkan merchandise bertema sepak bola yang baru diluncurkan restoran tersebut. Di tengah euforia Piala Dunia, Waffle House tidak hanya menjadi tempat untuk mengisi perut, tetapi juga destinasi kuliner yang wajib dikunjungi para supporter dari berbagai negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama, mengupas bahasan seputar fikih, adab dan tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun seringkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kiai hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas fikih waris ya Kiai ya, insya Allah. Dan untuk pemirsa, sebelum kita mulai kajian hari ini, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Yang pertama pertanyaannya adalah soal uang asuransi dan pensiun, apakah termasuk harta warisan? Nah ini kita kalau kemudian melihat misalkan seseorang meninggal dunia lalu memiliki asuransi biasanya Kiai, dan ada juga mungkin BPJS, sosial dan sebagainya. Nah itu hukum warisnya bagaimana Kiai? Apakah kemudian langsung diberikan kepada nama ahli waris yang tertera di asuransinya itu atau bagaimana Kiai?
1: Jadi Mbak Eva, sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa bahwa persoalan asuransi kemudian pensiun itu diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ketika saya menjelaskan apa yang akan saya jawab, itu adalah pandangan para ulama kontemporer hari ini. Karena kan pensiun gak ada zaman Imam Syafi'i kan gitu ya. Nah maka itu adalah pendapat dari guru-guru saya yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa. Kalau para pemirsa nanti mendapatkan pendapat yang berbeda, selama itu difatwakan oleh lembaga fatwa yang memiliki otoritas di bidang fatwa, atau para ulama lain yang juga memiliki kapabilitas keilmuan, silahkan kita berbeda di sana. Nah, yang pertama, ini persoalan dana pensiun. Apakah dana pensiun itu dipotong dari gaji atau ada perusahaan yang secara sepihak menyediakan dana tertentu yang akan diberikan kepada pegawai saat dia sudah pensiun? Nah, ini dibedakan. Kalau dia membayar satu iuran yang diambil dari gaji dia, kemudian dana pensiun ini berlaku seperti tabungan Mbak Eva, dengan nilai manfaat yang ditambahkan secara sepihak oleh pihak perusahaan. Jadi ada orang misalnya gajinya diambil nih 30 ribu setiap bulan, akumulasi sekian tahun, nanti ditambahkan dengan syarat dia mencapai usia pensiun. Nih Mbak Eva, kalau dana pensiun ini didapat ketiga sang suami misalnya masih hidup, ya kemudian sudah diambil dulu nih dari perusahaan nih menjadi satu kesatuan harta dia, kemudian dia meninggal, maka ini bagian dari harta waris. Kenapa? Karena saat dia ambil dari perusahaan, betul namanya dana pensiun, tapi kan menjadi kekayaan dia. Nih Mbak Eva, kan dia diberi kehormatan karena bekerja sampai pensiun nih Mbak Eva. Nah, kalau yang kedua, itu adalah orang yang meninggal di usia yang menjelang dia pensiun. Kemudian diberikan dana pensiun ini, tapi diberikan oleh perusahaan, keluarnya itu setelah orang ini meninggal. Nah, ini yang diperselisihkan Mbak Eva. Apakah ini menjadi hak semua ahli waris, ataukah ini hanya diperuntukkan kepada yang namanya ada di sana? Kan gini,

0: misalnya, oh perusahaan ini akan mengatakan kalau Anda nanti ya wafat di masa kerja, maka Anda akan mendapat santunan kematian. Nanti ada hukum fikih yang berbeda. Pensiunnya akan cair nih, karena dianggap sampai pada usia pensiun. Sekalipun Mbak Eva, dia meninggalnya belum usia pensiun.
1: Okay.
0: Tapi ada kebijakan kayak gitu. Maka guru saya dulu bilang, kalau yang seperti ini bukan bagian dari tirkah.
1: Oh.
0: Gitu loh. Tapi ini kan pemberian ketiga orang tadi sudah meninggal kan Mbak Eva.
1: Yeah.
0: Saat cair, pemiliknya udah gak ada nih. Nah, sementara harta waris itu harta yang memang menjadi milik orang yang sudah meninggal.
1: Oh.
0: Nah, oleh karena itu saya mengikuti pandangan guru saya nih. Kalau itu belum diterima sebelum berakhir masa kerja, kemudian dia wafat, maka uang pensiun ini itu menjadi peruntukannya sesuai dengan apa yang ada di ketentuan perusahaan tadi.
1: Okay.
0: Karena kan dia tidak memberikan kontribusi utuh nih Mbak Eva. Nah, sama halnya nih nanti nih ada pertanyaan lagi. Dana pensiun tadi yang didapat dalam hidup tadi itu tidak langsung dipisahkan di harta dia. Tetap di sebagai dana pensiun. Kemudian dia meninggal nih. Nah, itu saya condong sama pandangan dengan guru saya yang pertama. Kalau dia sudah menerima dari perusahaan, dipisahkan atau tidak dipisahkan dari hartanya, dia menjadi satu kesatuan harta dia.
1: Okay.
0: Dan itu termasuk warisan.
1: Oke.
0: Okay. Ini dana pensiun.
1: Ini dana pensiun. Nah, kalau dana yang lain nih, misalkan seperti asuransi begitu ya, Kiai.
0: Sebelum asuransi mungkin tunjangan kematian.
1: Oh, nah.
0: Santunan
1: kematian. Biasanya kan juga, atau mungkin
0: iya.
1: Terjadi penyebab kematiannya
0: iya,
1: adalah
0: iya.
1: kecelakaan dan sebagainya.
0: Maka itu dia kan dapat ada santunan. Nah, santunan yang seperti ini, itu ulama ada yang mengatakan itu bagian dari waris, ada yang mengatakan itu bukan bagian dari waris.
1: Hmm.
0: Kenapa demikian? Itu santunan kan diberikan kalau meninggal Mbak Eva.
1: Betul.
0: Nah, sementara ketika dia sudah meninggal, maka si meninggal ini kan sudah tidak memiliki harta apapun. Gitu, kan tidak bisa bertambah hartanya karena sudah meninggal. Maka santunan itu tergantung dengan ketentuannya.
1: Yeah.
0: Kalau itu diberikan kepada istrinya, berarti kan ibu anak-anak nih, itu hak ibunya. Gitu. Soal ibu itu nanti berbagi dengan anaknya, itu persoalan lain. Nah, nanti ada lagi ketentuannya kan, kalau sudah tidak ada istri, baru jatuh ke anak.
1: Yeah.
0: Kan gitu, nah itu harus diikuti, karena itu kan seperti hibah bersyarat kan. Saya akan hibahkan kamu harta, kalau kamu begini, nanti peruntukannya untuk ini, kan sama dengan seperti itu. Nah, saya lebih mengikuti pendapat yang seperti itu Mbak Eva, seperti santunan jasa raharja atau atas tiket yang dibeli dan sebagainya, itu tidak dimasukkan ke harta waris, tapi menjadi hak siapa yang berhak menerima itu, karena sebelum itu dilakukan kan sudah ada syarat dan ketentuannya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu loh.
1: Nah, sekarang kita ke yang tadi.
0: Asuransi. Ya,
1: asuransi.
0: Nah, kalau asuransi ini Mbak Eva, yang kan harus kita beda-bedakan. Yang pertama, peruntukan.
1: Oke.
0: Okay. Kan ada asuransi misalnya pendidikan anak.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu loh. Biasanya anaknya kan didaftarkan tuh Mbak Eva. Apa, nama rekeningnya si bapak, nama anaknya si ini. Gitu loh. Nah, ketiga ini sudah menjadi
1: milik
0: si anak, itu seperti hibah waktu hidup kan Mbak Eva.
1: Betul.
0: Maka asuransi tadi tidak masuk harta waris. Tetapi itu menjadi bagian, itu menjadi hibah si bapak kepada anaknya. Satu. Bagaimana kalau asuransinya itu bersifat asuransi kematian?
1: Iya.
0: Gitu loh. Nanti kita lihat nih, ada peruntukannya enggak? Gitu loh. Kalau memang tidak, kalau ada peruntukannya selesai nih, enggak usah kita bahas.
1: Iya.
0: Ya, ini memang haknya istrinya misalnya.
1: Oke. Kalau misalkan peruntukannya buat, misalkan adiknya, tapi kemudian dia punya istri dan anak. Nah, itu bagaimana, Kiai?
0: Nah, itu tadi Mbak Eva. Karena ketika hidup dia bayar premi kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ketika dia katakan ini untuk adik saya, maka seakan-akan dia memberi itu untuk adiknya kan.
1: Oh.
0: Gitu. Nah, yang kita bicarakan dalam tirkah itu yang tidak ada kepemilikannya Mbak Eva.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini asuransi misalnya untuk dia.
1: Mm-hmm.
0: Kalau nanti meninggal, cair nih, gitu lah. Saya tidak lagi bicara para pemirsa, ini halal dan haramnya.
1: Karena
0: yang syariah ada, yang non syariah, kita tidak bicara, tapi kita bicara hukum warisnya.
1: Iya.
0: Nanti episode lain lah, bicara asuransinya gitu. Karena tidak selesai nanti ini. Nah, kalau

0: ini kemudian itu asuransi atas kematiannya. Ya, jadi dia sudah membayarkan ini, tapi nanti cairnya ini kalau dia apa ini meninggal. Dan dia secara hukum itu dikaitkan dengan si yang meninggal. Maka itu menjadi bagian dari ahli waris. Itu dibagi secara waris. Itu Mbak Eva secara umum yang mungkin terjadi dari variabel asuransi-asuransi yang ada. Kalau asuransi mobil itu bukan bagian dari tirkah. Gak boleh Mbak Eva. Kalau misalnya ini mobil sudah diasuransikan kan, kemudian pemiliknya meninggal, kan asuransinya tidak bisa diputus nih. Ketiga misalnya mobilnya jatuh ke anak pertama, itu bonus Mbak Eva. Gitu loh. Itu bonus kan. Kenapa? Karena ini melekat. Gak bisa kemudian, gak bisa kayak gitu. Kamu harus bayar asuransinya dulu. Karena dulu bapak membayar itu memang untuk mobil ini gitu loh. Dan itu sudah include. Jadi kalau nanti dapat warisan mobil, ada asuransinya. Dapat rumah, ada asuransi kebakaran. Itu sudah include, nempel di situnya.
1: Di dalam
0: kepada ahli warisnya.
1: Oke, baiklah. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama K. Haji Muhammad Faiz. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi soal fikih waris ini ya, K. Kalau kemudian ada kasus, misalkan seorang bapak begitu ya, sudah berwasiat bahwa kalau kemudian dia meninggal, rumah yang ditinggal ini adalah milik si anak yang paling bungsu, yang paling kecil. Padahal sebetulnya si bungsu ini sudah mendapatkan
6: bagian hartanya
5: gitu. Nah, apakah ini kemudian wasiat ini wajib dijalankan atau bisakah kemudian tidak dilakukan, Kiai?
6: Pendapat yang diikuti oleh banyak ulama hari ini itu pendapat yang di tengah, Mbak Eva, dan itu banyak sekali juga dikuatkan di dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah ahli waris itu nggak boleh mendapatkan wasiat karena dia kan sudah mendapatkan bagian. Jangan sampai nanti persoalan wasiat ini menjadi celah hukum bagi bapak yang lebih sayang kepada anak tertentu ingin menambahkan bagiannya dengan cara memberi wasiat, atau celah juga bagi anaknya yang lebih serakah untuk membujuk bapaknya untuk memberikan wasiat kepadanya. Nah, ini kan mens rea ini harus dijaga nih, karena ini nanti akan mendatangkan kebencian, permusuhan di antara ahli waris. Maka sedari awal, karena semua orang sudah punya bagiannya sebagai ahli waris, dia tidak boleh menerima wasiat. Prinsipnya. Tetapi kemudian karena ini berkaitan dengan hak manusia, maka dia boleh menerima wasiatnya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ridho semua ahli waris lainnya. Dan ini yang memberi ridho itu harus ahli waris yang mukallaf, Mbak Eva. Karena ahli warisnya kan kakak beradik. Bisa jadi kakaknya udah usia baligh, adiknya masih umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Terus dibujuk-bujuk adiknya. Setuju aja deh buat abang.
5: Ya
6: deh abang, gak ngerti. Maka kalau izin dari ahli waris yang belum mukallaf, itu gak boleh disahkan oleh pengadilan agama. Jadi harus ahli waris yang sudah mukallaf dan semuanya ridho, Mbak Eva. Jadi kalau ahli warisnya 3, ya 3-3-nya ridho. Kalau ada yang tidak ridho, maka tidak boleh wasiat itu dijalankan.
5: Nah sekarang kalau kemudian kita bicara soal wasiat kepada pihak luar, Kiai. Batas maksimal harta yang boleh diwasiatkan ke pihak luar itu adalah sepertiga ya, Kiai. Nah kalau kemudian seseorang itu mewasiatkan hartanya 50% disumbangkan untuk masjid atau untuk agama begitu ya, Kiai. Nah itu bagaimana aturannya, Kiai?
6: Ini Mbak Eva, ada semangat yang kadang-kadang mengalahkan pengetahuannya tentang agama. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang mendorong orang untuk sedekah, mendorong orang untuk berinfak, mendorong orang itu untuk lapang dada terkait harta, untuk kedermawanan. Tetapi pesan penting Rasulullah nih, kalau Nabi mendorong infak, itu kan dalilnya umum, Mbak Eva. Enggak lagi kaitan dengan harta waris. Pokoknya orang yang punya harta didorong sama Nabi untuk sedekah. tetapi berkaitan dengan harta yang ingin diwariskan gitu loh. Itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika mau meninggal, dia mengatakan nih, "Ya Rasulullah, saya ingin bersedekah dengan harta saya." Kata Nabi, "Kamu mau bersedekah berapa?" "Separuh harta saya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Jangan, separuh itu banyak." Dia nawar. Kata Nabi, "Ya sudahlah, kalau kamu mau bersedekah, sulus sepertiga saja." "Was sulusu kasir." Sepertiga itu sudah terlalu banyak. Kenapa? "Innaka, sesungguhnya kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan berkecukupan harta itu jauh lebih baik daripada kamu tinggalkan anakmu itu menjadi pengemis yang menjadi beban masyarakat karena harta bapaknya habis disedekahkan." Tuh Mbak Eva. Jangan orang itu beragama cuman punya semangat. Yeah. Seolah-olah ketika dia hartanya dipakai untuk bangun masjid, itu mendapat ridho Allah. Loh, ketika dia hartanya diberi untuk anaknya yang baru menikah, baru belajar berumah tangga, punya harapan agar nanti anaknya bisa sekolah. Itu kemudian dengan lapang dada, itu memang kewajiban saya sebagai orang tua untuk memberikan warisan kepada anak saya. Saya sedekah sudah, wakaf sudah. Kan tidak semua harta harus seperti itu. Yeah. Nah, ketika ini diberikan kepada anaknya dengan niat agar tunas bangsa ini bisa melanjutkan hidup dengan modal yang pantas dan cukup, itu juga pahala. Jadi Mbak Eva, kalau mau wasiat kepada orang, itu boleh. Okay. Tapi jangan lupa, dalam konsep harta, semakin dekat, maka dia semakin memiliki hak untuk ditolong. Apalagi itu anak sendiri. Selama dia sudah cukup bersedekah gitu. Yeah. Kecuali dia gak pernah sedekah sama sekali. Malah saya bilang anaknya, kalau perlu hartanya jangan kamu kasih ambil semua. Kenapa? Kasian. Bapakmu waktu hidup tuh gak punya sedekah. Udah sedekahin harta ini supaya bapakmu tuh di kuburan punya harta sedekah.
5: Nah, wasiat sebetulnya yang paling baik begitu ya dilakukan tuh bagaimana, Kiai? Misalkan wasiat ini ada contoh wasiat diucapkan secara lisan kepada salah satu anak, tapi kemudian tidak ada saksi dan akhirnya membuat semua orang meragukan wasiat tersebut. Sebetulnya wasiat yang baik gitu.
6: Makanya Mbak Eva, di dalam ayat Quran itu ada ayat yang paling panjang, di surah yang terpanjang Al-Baqarah. Itu kan interaksi hutang piutang. Itu diminta oleh Quran pertama ditulis, ini ada dokumen tulisan, yang kedua ada saksi. Karena harta itu Mbak Eva, itu bisa menimbulkan sesuatu yang gak pernah kita bayangkan. Betul. Jadi kalau mau berwasiat, itu harus ada bukti otentiknya. Ya, misalnya itu surat, misalnya itu video, ya, video juga jangan pakai AI misalnya gitu ya. Kemudian yang paling penting ada saksi yang mendengar, ada saksi yang melihat dan ada saksi yang tahu. Jangan sampai nanti ada orang menuduh ini rekayasa cara untuk memperbanyak warisan dengan membuat cerita atau dongeng tentang wasiat.
5: Oke, baiklah. Kiai, kita akan break dulu.
6: Baik.
5: Kita akan lanjutkan saat

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
1: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, sekarang kita bicara soal status pembagian waris kepada ahli waris yang mengalami gangguan jiwa atau mungkin keterbelakangan mental sejak lahir, nah Kiai.
2: Atau dalam bahasa hukum dikatakan tidak cakap.
1: Tidak cakap
2: untuk menerima harta.
1: Tidak cakap untuk menerima harta. Apakah dengan demikian otomatis waris atau hak warisnya itu gugur ataukah bisa dialihkan ke yang lain? Nah, itu bagaimana aturan hukum?
2: Hak warisnya tetap.
1: Tetap ada ya,
2: syarat untuk menjadi ahli waris itu sederhana, Mbak Eva, cuma satu, kalau seagama Pak Kiai, ini kita normal seagama, maka syaratnya cuma satu, waktu si ayahnya meninggal dia hidup,
1: dia masih hidup
2: itu aja gitu loh. Jadi tidak ada kait mengaitnya dengan fungsi luhur kemanusiaannya. Nah, tetapi antara hak dan menerima dan mengelola itu dipisahkan, Mbak Eva. Dia tidak kehilangan hak atas harta warisnya, tetapi dia kehilangan hak atas pengelolaan harta ini. Makanya di sini ada wali ini, gitu loh. Wali ini yang mengurus tentang hartanya. Nah, ini kalau diceritakan, ini walinya yang pertama harus apa? Ya, wali dari aspek asobah nih. Kalau dia punya saudara laki, punya paman dari bapaknya, ini semuanya. Nanti ada khilaf tentang ibu. Apakah ibu bisa menjadi wali? Karena secara umum wali itu laki-laki. Saya dalam hal ini, Mbak Eva ya, dan ini seperti biasa pemirsa ya, saya tidak pernah memaksa pemirsa untuk ikut fikihnya saya. Saya cenderung kepada guru-guru saya yang memberi pengecualian bahwa perempuan itu bisa jadi wali dalam kaitan ibu dengan anak yang tidak cakap untuk menerima harta waris nih. Saya ikut mazhab yang mengatakan boleh ibunya,
1: boleh ibunya
2: ditetapkan oleh pengadilan agama untuk menjadi wali atas hartanya anak ini. Nanti Mbak Eva, wali yang mengelola ini itu boleh, kata Quran, faliyakul bil ma'ruf. Karena enggak menjadi tidak indah dalam hidup ini kalau ada wali mengelola uangnya anak yatim 10 miliar, dia susah makan. Tapi harus amanah, dilaporkan. Ya, ini uang 10M, saya kelola ini jadi deposito, ini jadi toko, ini jadi usaha. Dia boleh menerima gaji, Mbak Eva. Seperti manajer investasi. Pesan agama, faman kana ghanian. Kalau dia kaya juga, falias takfif, jangan ngambil. Kasian nih punya ponakan. Tapi kalau dia fakiron, faliakul bil ma'ruf, ambil yang ma'ruf. Itu tugasnya wali yang mengelola harta ini. Sampai kapan? Sampai dia cakap. Untuk menerima itu gitu. Saya mohon maaf, kita luaskan lagi. Dia nikah gitu, Mbak Eva ya. Dia nikah nih misalnya dengan perempuan yang mau dengan dia, kemudian cukup cakap untuk itu, maka boleh diserahkan nih.
1: Boleh
2: sebagai
1: diserahkan
2: biaya
1: ke
2: hidup
1: istrinya
2: dulu.
1: Ya?
2: Iya. Tapi tidak semuanya, dilatih dulu nih. Sampai kapan? Ketika dia udah merasa cakap, kasih kebutuhan dia setiap bulan. Apalagi kalau nanti sudah punya anak, anaknya sudah bisa mengelola, kembalikan. Nah, ini ujian besar nih buat wali ini. Jadi kalau Anda masih wali kelas, hati-hatilah ya. Belum sampai wali yang soalnya ini, hati-hati. Karena nanti Anda akan melihat harta yang besar di tangan Anda. Itu pada masa tertentu Anda harus kembali serahkan kan. Mungkin kepada keluarganya ya. Kecuali kalau anak itu selamanya nih Mbak Eva, kemudian tidak cakap untuk menerima ini, meninggal. Nah, maka dibagi waris dulu kepada kakaknya, adiknya atau ibunya. Nah, walinya ini nanti

0: mengambil ma'ruf saja, tapi dia tidak mendapatkan hak waris dari orang tadi.
1: Nah, kalau wali itu memang harus yang ada tali darah ya, Kiai.
0: Oh iya,
1: tidak
0: iya.
1: Bisa
0: seperti
1: kemudian
0: wali pernikahan, Mbak Eva, urutannya nantinya. Sama persis dengan
1: sama
0: itu.
1: Persis ya.
0: Atau ketiga ini tidak ada, boleh orang lain tapi ditetapkan oleh pengadilan agama.
1: Oke. Okay.
0: Enggak boleh dia mengangkat dirinya. Saya walinya, enggak boleh. Karena nanti orang akan curiga kan? Tapi dia boleh. Ini anak yatim, Pak. Bapaknya dulu baik sama saya. Maka akuntabilitasnya dicek nih. Harta warisnya berapa? Anda gunakan untuk apa? Nanti ditetapkan oleh pengadilan agama. Walinya si fulan. Boleh, Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, tata cara pengelolaannya sendiri, Kiai. Kiai tadi katakan boleh untuk modal, kemudian boleh juga dimasukkan menjadi alat investasi di lembaga keuangan.
0: Lembaga keuangan.
1: Nah, itu
0: yang ada jaminan investasi ini tidak rugi.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya di perbankan kan ada LPS tuh, dijamin deposito pada nilai tertentu. Maka si wali itu punya kewajiban memecah gitu, jangan 10 dimasukkan situ, nanti ada apa-apa, ternyata LPS hanya menanggung yang nominal sekian, misalnya 2M okay. misalnya. Nah, yang kayak gitu tuh ketugasnya wali. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi kalau Anda mengelola anak, uangnya anak yatim, itu harus Anda investasikan. Kata Nabi, ittajiru, berinvestasilah, berdaganglah, fimalil yatim, pada hartanya anak yatim, hatta la ta'kulu sadaqah. Supaya nanti hartanya itu gak dimakan zakat, Mbak Eva. Kan harta anak yatim ini, Mbak Eva, kalau kaya, kan zakat tuh gak ada urusan yatim, gak ada urusannya harta. Sampai nisabnya dia wajib zakat.
1: Kalau ada
0: anak yatim punya uang 1M, kan selama 1 tahun kena wajib zakat 2,5%. Maka uangnya berkurang kan, Mbak Eva. Tahun depan 2,5%. Kalau 10 tahun uangnya seperti itu, kan berkurang banyak tuh, Mbak Eva. Maka kata Nabi, investasikan. Kalau nanti ada keuntungan, kan sebenarnya sedekah itu, zakat itu kan dari keuntungan itu. Tidak memakan pokok harta warisnya.
1: Nah, apabila misalkan Kiai, ada kemudian keluarga yang menganggap, ah ini orang yang tidak bisa mengelola keuangan.
0: Ya.
1: Kemudian mengabaikan dan langsung membagi-bagikan waris kepada anggota yang lain
0: enggak
1: gitu ya.
0: Boleh.
1: Nah itu bagaimana hukumnya? Haram dan
0: itu
1: apa azabnya?
0: Orang lain. Wah, itu bahaya, Mbak Eva. Kalau anaknya masih kecil kan itu memakan hartanya anak yatim. Kalau itu dia sudah dewasa, sudah tidak lagi disebut yatim, dia kan memakan harta saudaranya sesama muslim. Itu berat sekali, Mbak Eva, tanggung jawabnya itu. Itu nanti di akhirat bertumpuk-tumpuk itu bebannya. Enggak boleh. Jadi as-safih dalam istilah fikih, yang mahjurun alaihi, itu yang tidak cakap, yang masrub irodah kepada apa tasarrufnya, tidak bisa melakukan interaksi apapun atas harta, itu tetap wajib dibagikan tirkahnya, karena itu hak dia. Gitu loh. Nah, hak yang lain itu hak untuk menjaganya. Nanti sampai kapan? Ya sampai dia sembuh.
1: Bisa mengelola.
0: Kalau tidak sampai, kalau tidak mau ya dikasih kebutuhan hidup dia. Kalau nanti sampai akhir hayatnya meninggal, ya jadi warisan lagi tuh kepada ahli waris dari orang yang tidak cakap untuk mengelola harta waris tadi.
1: Nah, sejauh mana kemudian wali yang ditunjuk itu sebagai wali dari ahli waris tadi ya, Kiai ya, memiliki tanggung jawab juga untuk selain mengelola untuk hal lain, Kiai, misalkan mengurus dan lain sebagainya.
0: Iya, mengurus. Kalau nanti dia misalnya tidak cakap, saudaranya nggak bisa ngerawat, dia di ini tapi warisannya 5 miliar. Kata si walinya, kalau dia tinggal di rumah saya repot juga saya, berikan rumah. Gitu. Walinya, rumahnya gimana? Nah, itu seukuran ma'ruf tadi. Jangan walinya beli yang paling jelek, jangan juga yang paling bagus. Gitu. Ini yang pantas buat dia sini. Butuh perawat misalnya, butuh konsultasi ke dokter, itu semua diambil dari harta dia gitu. Nah, ketika kemudian dia takut habis, dia investasikan. Ketika dia investasikan, berapa sih manajer investasi ini? Kalau dia kelola dalam bentuk surat berharga, kalau dia kelola dalam bentuk misalnya toko, maka dia sebagai manajer toko itu, UMR-nya gaji, ini tokonya besar nih. Maka pantasnya orang yang ngurus itu biasanya Pak gajinya 20 juta. Ini tokonya ada 3, 60 juta ambil. Halal.
1: Itu halal ya?
0: Halal. Tapi keuntungannya haram diambil. Keuntungan setahun 500 juta. Gua tilap dosa. Karena itu hartanya orang tadi.
1: Nah, itu hukumnya apa Kiai?
0: Haram.
1: Haram.
0: Haram, zalim. Itu zalim. Makanya yang jadi wali itu hati-hati Mbak Eva. Godaannya itu luar biasa, uang, saya aja suka Mbak Eva, gak ada yang gak suka uang Mbak Eva, hati-hati betul itu.
1: Iya, nah apakah kemudian, kan tadi Kiai katakan,

0: kan gitu ya, banyak hal-hal yang kemudian membuat kita harus lebih waspada. Mm-hmm. Apakah mungkin bisa wali yang ditunjuk itu menolak untuk ditunjuk sebagai wali dan memberikan keyangan itu mungkin kan gak, Kiai?
1: Boleh, karena dia merasa, saya khawatir Pak, saya ini jadi orang baik karena gak pernah lihat uang. Gitu. Kalau nanti lihat uang Pak, saya khawatir nanti ada hak orang lain yang saya ambil. Itu biasanya yang begitu Mbak Eva, malah dikukuhkan itu. Tapi yang serakah itu biasanya hakim agama itu akan melihat, wah ini kayaknya bahaya. Ini dari awal sudah menawarkan dirinya, saya saja Pak, saya begini, gak boleh gitu. Kecuali orangnya kayak Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf yang minta ija'alni ala khazainil ardi, saya yang pantas, kenapa saya ini orang yang koyun, amin, boleh. Gitu.
0: Oke, baiklah. Oke, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Arif Nurdin di Bekasi Barat. Kiai, saya bacakan pertanyaannya ya. Berikut ini pertanyaannya. Kiai, jika pohon tetangga sebelah rumah menjalar ke halaman rumah saya, lalu buahnya jatuh atau menggantung di area saya, apakah buah itu boleh saya ambil? Dan bagaimana hukumnya jika daun-daun pohon tersebut mulai mengganggu atau mengotori halaman saya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Silakan Kiai.
1: Oh, ini harus menjawabnya. Yang pertama, harus membangun komunikasi yang baik antara tetangga.
0: Yeah.
1: Jadi Rasulullah itu selalu mendorong orang itu punya hubungan baik dengan tetangga. Bahkan dalam satu hadis, karena Nabi sering kalau ditanya orang, siapa Nabi yang harus saya perhatikan, tetangga-tetangga, sampai sahabat tuh ada rasa khawatir. Jangan-jangan nanti ada syariat Islam yang mewajibkan kita untuk berbagi waris sama tetangga. Nah, itu menunjukkan bahwa tetangga itu memang punya peranan penting dalam hidup. Kita punya rumah yang enak, Mbak Eva. Kalau tetangganya nggak enak, dijual itu rumah. Pindah. Ya. Makanya yang pertama kali itu harus dibangun hubungan yang baik dengan tetangga. Orang yang pohonnya menjulur itu harus kemudian sadar. Ini tanya sama tetangganya, ini mengganggu nggak pohon saya? Sama kan, kita nggak suka kan punya tetangga yang parkir di depan pintu pagar gerbang kita.
0: Iya.
1: Pagar kita, karena merasa bertetangga baik. Tahu-tahu malam dia datang, ya ada tamu, taruh depan pagar kita. Nah, oleh karena itu pesan saya, bangun komunikasi yang baik dengan tetangga.
0: Tetangganya.
1: Yang kedua, ini persoalan yang ringan dulu. Kalau daun jatuh mengotori halaman saya dan saya merasa terganggu, maka tetangga itu berdosa. Karena menyakiti tetangganya. Ini Mbak Eva ya. Misalnya di musim gugur, bau kotor semua. Atau ini bisa menjadi bencana. Ada orang buang puntung rokok atau api sembarangan, terbakar di situ, kemudian mungkin membakar area rumah saya. Maka itu hukumnya berdosa. Karena itu idza. Nah, persoalannya sekarang buahnya gitu loh. Ini agak repot nih Mbak Eva. Kalau semua yang masuk ke tetangga itu dianggap milik tetangganya, nanti ayamnya lepas, kucingnya lepas, lalu diaku.
0: Iya.
1: Ini kucingnya masuk ke arah rumah saya, berarti sekarang jadi milik saya. Ini ayam asal masuk ke area pekarangan saya, halal. Wah, saya tiap hari Mbak Eva mancing supaya tetangga saya ayamnya ke tempat saya, kan
0: iya,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul,
1: nah,
0: betul, okay.
1: Ini Mbak Eva enggak boleh. Sama nih para pemirsa, kalau empang kebanjiran gitu loh, ikannya keluar, itu jangan dikatakan rezeki tak terduga. Itu ada yang punya. Bagian dari tetangga yang baik, kalau ikannya itu lepas lewat di saluran air, bisa kita tangkap, kita tangkap, masukkan ember, nanti kembalikan ke tetangganya. Nah, ini yang saya pahami dari guru-guru saya. Jadi dulu ada kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini orang NU, orang pesantren, ini paham banget. Ini kitab tua yang dulu dijadikan sumber hukum tentang status Indonesia yang menjadi Darussalam, negeri yang penuh dengan kedamaian. Jadi di kitab itu tetap yang saya pelajari dari guru-guru saya, itu kepemilikan itu tidak ditandai dengan teritorial tanah. Tapi pohon itu punya siapa, Mbak Eva? Jangan sampai kambing lahir di tanah saya itu dianggap anaknya punya saya. Padahal kambingnya punya orang. Jadi statusnya di dalam fikih itu melihat asalnya. Kalau ibunya punya tetangga saya, ya anak kambing itu punya tetangga saya. Jangan karena dia numpang lahir di tanah saya, kemudian saya aku sebagai milik saya. Itu yang saya pahami dari membaca literatur di kitab kuning, karena hadisnya kan tidak memberi apa peluang sekalipun ya untuk kemudian memaknai kepemilikan itu dengan persoalan menjorok ke bangunan atau tanah atau aset orang lain.
0: Kunci yang terbaik begitu ya Kiai, menjaga silaturahim antar tetangga gitu ya. Nah itu komunikasi yang seperti apa?
1: Komunikasi yang cair Mbak Eva. Jadi kalau kayak tadi itu menarik sebetulnya. Dia tinggal ketok pintu tetangganya. Pak, mohon maaf nih, pohon bapak ini masuk ke rumah saya, ini ngotorin ini, bapak, waduh minta maaf ya, biar saya bersihin, saya sapuin. Jawab aja, gak usah deh pak, saya aja yang nyapuin, sampahnya saya sapuin, kalau buahnya jatuh, nih ya, saya boleh ambil ya pak ya, oh boleh. Nah, tapi saya jatuh beneran, jangan digoyang-goyang pohon itu gitu. Jadi kita waktu jadi santri itu pernah nakal Mbak Eva. Karena ada dalam fikih itu namanya lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Jadi barang temuan itu kan yang memang jatuh, terpisah. Jadi dulu tuh kalau kita lagi nakal di pesantren tuh, lewat pohon orang, ada mangganya mateng gitu. Kalau diambil, nyolong namanya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau jatuh, itu jadi barang temuan katanya. Ini gak untuk diikuti kok Pak Pemirsa. Saya cuma nyandain Mbak Eva aja secara itu. Digoyang-goyang, jatuh. Nah, itu gak boleh Mbak Eva. Terus kita katakan Alhamdulillah, akhirnya putus dari kepemilikannya. Gak begitu. Karena kita memang sedari awal ingin niat mengambil pohon.
0: Pohon itu.
1: Buah
0: itu. Buah tersebut ya Kay.
1: Iya. Yeah.
0: Nah Kay, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kita kembali lagi ke soal fikih waris ya Kay.
1: Oh, iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Tadi kan kita bicara soal waris yang kemudian diberikan atau waris yang berupa harta yang diberikan kepada ahli waris. Kalau kemudian warisannya ini bukan harta Kay, tapi hutang.
1: Oh.
0: Apalagi sekarang sedang tet nauzubillah ya Kay. Yeah. Sekarang banyak begitu ya yang kemudian mengambil pinjaman online, pinjol itu. Jadi setelah meninggal kemudian ahli waris baru menyadari bahwa ternyata yang meninggal itu memiliki hutang. Hutang pinjol yang lumayan besar, termasuk ada bunga riba begitu ya Kay. Nah ini bagaimana hukumnya kalau begitu?
1: Yang pertama itu, Mbak Eva, jauhkan diri kita, keluarga kita, itu bukan cuma dari api neraka, tapi dari godaan pinjol. Jadi bukan dari godaan setan yang terkutuk saja, tapi dari godaan pinjol yang itu akan mendatangkan bencana ya. Itu nanti dari nominal yang kecil tanpa kita tahu ujungnya ada berapa, tidak selesai. Dan saya belum pernah Mbak Eva, sependek pengetahuan saya, ada orang sukses itu dibangun gara-gara pinjaman online. Tapi yang kebelangsak kata orang Betawi itu sudah banyak ya, orang yang gara-gara pinjol. Maka itu dihindari, dijauhi insya Allah dengan niatan yang

0: itu adalah hutang karena perjudian yang diharamkan oleh Allah, maka ahli waris itu tidak punya kewajiban untuk membayar. Itu urusan yang sudah meninggal kelak dengan Allah gitu loh. Nah, bagaimana kalau hutang piutang yang tadi misalnya Mbak Eva ada unsur ribanya misalnya, tetapi digunakan untuk melanjutkan hidupnya. Nih, maka saya mengambil pandangan bahwa selama itu legal secara negara, maka itu harus dipenuhi. Gitu loh. Dipenuhi, karena memang yang wajib saya bayarkan yang halal pokoknya. Bunganya kan tidak secara agama. Tapi secara aturan, bank konvensional itu dibenarkan. Betul. Dan ketika mengikatkan ini mohon maaf Mbak Eva, kan tidak kemudian bank lepas begitu aja kan? Pasti istrinya harus tahu kok. Tanda-tanda tangan keluarga. Nah, ketika dia sudah mengikatkan itu di situ, maka dia terikat dengan aturan hukum itu. Dia wajib untuk membayarkan ahli warisnya terkait dengan hutang kepada pinjaman konvensional. Apapun bentuknya.
1: Apapun bentuknya.
0: Nah, persoalannya adalah pinjol. Pinjol itu legal atau ilegal? Nah, saya enggak bisa, saya tidak bisa memutuskan. Tanya sama otoritas jasa keuangan. Tanya sama Menteri Keuangan. Bank Indonesia. Ketiga itu ilegal, tidak memiliki kekuatan hukum apapun, maka secara agama itu juga tidak wajib untuk dibayarkan. Karena ini melanggar aturan, melanggar kemanusiaan ketika bebannya terlalu berat. Yang wajib dibayarkan itu pokoknya. Gitu loh. Tidak dengan, itu bukan berbunga Mbak Eva, itu berkebun. Ya kan? Karena pinjamnya sekian jadinya berapa.
1: 10 kali lipat.
0: Itu adalah pandangan pribadi saya dari apa yang saya baca pada literatur fikih dari guru-guru saya. Ada yang berpendapat itu wajib dibayarkan, boleh. Tetapi saya berpendapat bahwa tanya dulu dengan aturan hukum. Aturan hukumnya membenarkan atau tidak. Kalau ini tidak dibenarkan, ada unsur eksploitasi dan sebagainya, maka yang wajib Anda bayar itu adalah pokoknya. Di luar pokoknya, secara agama saya juga mengatakan itu tidak wajib dibayar.
1: Bahkan na'udzubillah ya Kiai, kalau sampai kemudian hutangnya itu bahkan melebihi dari jumlah harta yang...
0: Mbak Eva, itu ada kezaliman gitu kepada ahli waris. Makanya nanti itu ada beban dua itu. Pinjol yang menagih itu juga ada dosanya di akhirat. Tapi kasihan sama almarhumnya kan? Karena almarhumnya menjerumuskan anak istrinya kepada beban yang besar, mungkin malu secara sosial, kemudian harta yang hilang. Dan ini perlu difikirkan agar kita tidak mudah menjerumuskan diri kita kepada institusi keuangan yang tidak memiliki misalnya kepantasan, kemanusiaan, dan juga izin legal baik dari aspek agamanya maupun dari aspek negaranya.
1: Baiklah, na'udzubillah ya Kiai, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Kiai, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Yunizar, bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz, mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi akhir pekan bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya.
1: Sebuah mobil angkutan kota

0: Yang mengangkut 17 siswa SMP usai acara perpisahan sekolah terguling di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir angkot mengemudi ugal-ugalan.
1: Ya, sementara di Jakarta Utara ada seorang tukang rongsok tewas akibat tertabrak angkot yang melaju kencang dan hilang kendali.
2: Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Tanjung Sari berusaha keluar dari mobil angkutan kota yang terguling di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis sore. 17 penumpang selamat, namun 7 orang di antaranya menderita luka ringan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Jatinangor untuk mendapat perawatan medis. Menurut salah satu pelajar yang menaiki angkot, sopir mengemudikan angkot secara ugal-ugalan.
3: Tahu soalnya tutup mata gitu.
4: Gimana?
3: Tutup mata dari teh soalnya kayaknya tadi oleng-oleng.
4: Oh, oleng ya?
3: Iya. Setirnya teh ngebut terus oleng. Pas di sini terus di belokan sini tiba-tiba
2: Wali kelas Nia menyebut 17 pelajar ini baru saja mengikuti acara perpisahan di salah satu mal yang berada di Jatinangor dengan menyewa 2 mobil angkot.
5: Anak-anaknya habis nonton dari Jatinangor biasa acara perpisahan. Tadi dua angkot.
4: Oh, dua angkot ya.
5: Yang satu biasanya awas wanti-wanti harus selesai atau harus diantarkan. Harus sampai selamat nyampe sekolah.
4: Aman ya, nggak apa-apa.
5: Nggak tahu kondisi si supirnya oleh.
2: Sementara itu, sopir angkot telah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan guna memastikan penyebab kecelakaan dan kondisi kejiwaannya. Pasalnya viral di media sosial, sopir tersebut berperilaku tak wajar seperti menirukan gerakan macan saat akan dimintai keterangan oleh warga sekitar. Diduga sopir berkendara secara ugal-ugalan, sebuah angkot jurusan Tanjung Priok Koja, Jakarta hilang kendali hingga menabrak tukang rongsok dan pengendara motor di Jalan Engkano, Jakarta Utara pada Jumat siang. Akibat kejadian itu, tukang rongsok tewas di tempat karena luka pada bagian kepala, sementara pengendara motor menderita luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
6: Bahwa telah terjadi kecelakaan antara angkot KWK dengan pejalan kaki dan pengendara motor. Tibanya kita di TKP, kita mendapati satu korban meninggal dunia dan yang satu korban lainnya yang luka kita bawa ke rumah sakit Koja.
2: Sementara itu, sopir angkot dibawa ke Samsat Jakarta Utara untuk kepentingan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat situasi gelap karena pemadaman listrik bergilir, seorang lansia di Ciamis, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur.
0: Sementara diduga akibat lilin yang terjatuh saat pemadaman listrik bergilir, sebuah rumah milik lansia di Sragen, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam.
7: Seorang nenek terperosok ke dalam sumur terjadi di dusun Warung Kulon, Desa Imbanagara Raya, Ciamis, Jawa Barat pada Kamis malam. Insiden ini berawal saat korban bernama Farida Budiasi sedang berkunjung ke rumah kerabatnya. Saat itu rumah kerabatnya sedang mengalami pemadaman listrik bergilir. Farida yang hendak ke arah dapur salah langkah malah memasuki area kamar mandi. Karena situasi gelap, ia tersandung bibir sumur yang tidak ditutup hingga terjatuh ke dalam. Petugas BPBD yang dihubungi langsung cepat bertindak. Dengan metode vertical rescue, Farida berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Meski tidak ada luka serius, ia mengalami shock. Kebakaran diduga karena lilin yang dinyalakan saat pemadaman bergilir juga menimpa rumah milik seorang lansia di Dusun Sambi, Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah, Jumat malam. Pak Inem, sang pemilik rumah, langsung shock melihat rumahnya ludes terbakar. Api membesar dan merembet dengan cepat sehingga menghanguskan rumah milik nenek 80 tahun yang kebanyakan terbuat dari bahan semi-permanen ini. Sebelumnya Pak Inem sempat menyalakan lilin untuk penerangan saat pemadaman listrik bergilir di Jawa Tengah. Si jago merah berhasil dipadamkan setelah 30 menit dengan menerjunkan 2 truk pemadam kebakaran Kabupaten Sragen.
8: Masih yang saya terima, dugaannya sementara dari lilin karena tadi kan pemadaman total ya. Jadi mungkin inisiatif untuk pakai lilin untuk penerangan, terus tiba-tiba ada api yang cukup besar, kemudian yang punya rumah tadi langsung menyelamatkan diri.
7: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengemudi ojek online tengah jadi perbincangan publik karena sampai mohon-mohon ke petugas Dishub di kawasan Jakarta Timur agar motornya tidak diangkut.
1: Ya, saat itu ia tengah mengambil pesanan makanan milik pelanggannya, namun diduga ia melanggar aturan parkir.
9: Motor seorang pengemudi ojek online ojol diangkut petugas Dishub di kawasan Jakarta Timur saat tengah mengambil makanan. Driver ojol itu sampai memanjat mobil Dishub dan memohon-mohon agar motornya tak diangkut.
10: Belum kok lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini, Pak. Tolong.
9: Namun penertiban tetap dilakukan oleh petugas karena kendaraan tersebut dinilai parkir di lokasi yang melanggar aturan serta berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Dikutip dari Detikcom, Jumat 19 Juni, Kepala Sudin Hub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak mengatakan bahwa penertiban dilakukan sesuai ketentuan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Petugas melakukan penderekan kendaraan, angkut jaring untuk kendaraan roda 2, serta operasi cabut pentil OCP terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir. Pada kegiatan yang berlangsung pada Rabu itu, petugas menindak 5 sepeda motor yang parkir di atas trotoar dengan tindakan angkut jaring. Sementara Sabtu pagi, jajaran anggota suku dinas perhubungan Sudinhub Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online yang tengah viral bernama Sulis di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Sulis.
11: Menjadi pembelajaran bagi kami, disampaikan begitu sehingga ke depan akan kita perbaiki bagaimana kita melakukan sebuah penegakan hukum. Tetapi kita juga berharap teman-teman semua itu tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada.
9: Terkait kendaraannya yang sempat diangkut petugas, Sulis menegaskan bahwa motor miliknya tidak ditahan dan telah diambil kembali pada hari yang sama tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun.
0: Berbekal pistol mainan, seorang pria terekam CCTV menguras uang minimarket ratusan juta rupiah.
1: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
2: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
5: Tumben gelap, lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Goof Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
6: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal. Makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
7: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend, setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Aksi perampokan di sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku berhasil menguras ratusan juta rupiah dengan mengancam dua pegawai minimarket yang menggunakan pistol mainan.
1: Di lokasi lain, seorang wanita menjadi korban penjamretan saat tengah berjalan di kawasan perumahan di Kota Palangkaraya, kalung senilai 40 juta rupiah raib digondol.
2: Makeup.
3: Rekaman kamera CCTV minimarket di Jalan Surya Raya, Kelurahan Jakastia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merekam jelas aksi perampokan yang terjadi pada Kamis pagi, 18 Juni 2026. Dari rekaman, terlihat seorang pelaku masuk seorang diri ke minimarket yang baru saja buka dan berpura-pura ingin melakukan transaksi top up dana di kasir. Namun seketika, pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam dua pegawai yang tengah bertugas. Di bawah todokan senjata, pelaku memaksa dua karyawati menyerahkan kunci brankas. Usai mendapatkan kunci, pelaku mengunci kedua karyawati di sebuah ruangan di lantai 2 minimarket sebelum kemudian menguras isi brankas dan membawa kabur sejumlah rokok. Usai kejadian, petugas telah menangkap pelaku.

0: sekaligus mengamankan barang bukti berupa senjata api mainan.
1: Senpi mainan ya, dia sudah diamankan oleh Polres.
2: Berapa total berapa Pak yang diambil Pak uang tunai sama?
1: Nah, kita belum tahu Polda yang sekitar 12 juta.
2: 12 juta. Pak itu sempat juga kata karyawannya sempat disekap ya Pak di bagian gudang.
1: Kalau disekap tidak, tapi maksudnya untuk menuntutkan
2: di bawah ancaman senpi Pak.
1: Di bawah ancaman.
2: Satu orang doang ya Pak yang diamankan ya Pak, di Polda ya?
1: Satu orang, memang pelakunya satu.
2: Kalau umurnya Pak, masih...
1: Nanti silahkan.
0: Akibat kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian berupa uang tunai hasil penjualan dan rokok dengan total kerugian mencapai 12 juta rupiah. Kini kasus perampokan tersebut ditangani lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Rekaman kamera CCTV di kawasan Jalan Keluarga Kota Palangkaraya merekam aksi penjamretan yang terjadi pada Rabu 17 Juli lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat CK yang tengah berjalan kaki menuju rumahnya tiba-tiba didekati dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa ampun, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, kedua pelaku berhasil kabur membawa kalung emas senilai 40 juta rupiah. Akibat tarikan keras tersebut, bagian leher korban mengalami cedera. Tak hanya luka fisik, korban kini juga mengalami trauma mendalam akibat kejadian yang menimpanya. Korban telah melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian setempat. Pihak keluarga berharap rekaman CCTV yang merekam jelas aksi kedua pelaku dapat menjadi petunjuk utama bagi petugas untuk segera mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis di sebuah rumah CEO perusahaan teknologi informasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
4: Terduga pelaku diketahui merupakan wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi.

0: Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2 setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang T menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
0: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan mahasiswa di Banjarmasin, Sumatera Selatan terekam CCTV.
3: Sementara itu polisi menangkap pasangan sejoli diduga terlibat jaringan peredaran sabu-sabu

0: di wilayah Jakarta Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
1: Aksi pencurian sepeda motor di kosan mahasiswa yang berada di Jalan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan pada 18 Juni terekam CCTV. Dari rekaman terlihat dua pelaku menjalankan aksinya, yang satu mengawasi keadaan sekitar sementara satunya membawa kabur kendaraan korban. Dikonfirmasi pada Sabtu, korban saat kejadian, ia sedang berada di kamar lantai atas dan tidak menyadari aksi para pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan satu unit sepeda motor dan kejadian pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian Sektor Jati Uwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang pria di daerah Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, usai menusuk seorang pria di Jalan Karet Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Motif dari penusukan dilatar belakangi utang piutang senilai 30 juta rupiah serta perselisihan gadai sepeda motor. Korban yang ditusuk di bagian dada sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Kini pelaku jalani pemeriksaan intensif penyidik unit Reskrim Polsek Jati Uwung.
2: Benar, kalau coba lihat dong itu videonya. Ambil, keluarin, taruh.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di ibu kota. Kali ini pasangan sejoli ditangkap petugas di sebuah kamar hotel lantaran terlibat jaringan peredaran sabu di wilayah Jakarta Barat. Mereka ditangkap pada Kamis siang setelah petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 12 paket sabu beserta barang bukti lainnya. Saat ini kedua tersangka dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda, kami akan ajak Anda mengenal satwa ikonik Australia seperti kanguru dan koala dan juga banyak yang lainnya tentunya ya.
0: Iya, informasinya akan hadir dalam segmen Jalan Pagi. Sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
6: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
5: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
7: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
8: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
9: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 21 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Utamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
2: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
1: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
1: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
1: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Warga Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Nyawa korban diduga dihabisi oleh suami sirinya.
1: Sementara itu istri mendiang aktor Epi Kusnandar ini mengalami insiden kurang menyenangkan. Ia terekam kamera pengawas didorong oleh seorang pria hingga terjatuh.
2: Insiden kurang menyenangkan menimpa Karina Ranau, istri mendiang aktor Epi Kusnandar di depan warungnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @epi_kusnandar_official itu tampak Karina didorong oleh seorang pria hingga jatuh tersungkur.
3: Ini saksi semua, Anda mendorong saya di sini.
2: Peristiwa yang terjadi pada Senin siang itu bermula saat seorang pria yang tidak sabar mengantri sebelum jam operasional warung dimulai. Ketegangan memuncak ketika pria tersebut menolak memindahkan sepeda motornya dari depan ruko di sebelah warung korban hingga mendorong Karina ke arah jalan raya. Pasca kejadian, Karina langsung melakukan visum dan melaporkan insiden ini ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Warga Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat sore digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban ditemukan tewas dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan leher terjerat kain spray. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya. Menurut adik ipar korban, korban dan suami sirinya kerap terlibat cekcok.
4: Iya, jadi tuh tadi jam 3 kurang lah ya, tepatnya itu saya mau potong rambut ke salon sama anak saya. Terus anaknya itu ada di depan rumah situ tuh dua orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu ngudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia, mama meninggal. Meninggal? Meninggal kenapa? Sama ayah, dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu, di bangku, lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat.
2: Kepolisian dari Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
5: Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga. Dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban.
2: Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat. Inilah detik-detik saat ambulans menjemput AYB di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Jumat. Wanita 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng.
6: Dari konflik rumah tangga, sebelumnya sudah ada konflik rumah tangga, sudah pisah rumah, kurang lebih 2 bulan.
2: Tak lama setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga terekam kamera drone membuang sampah di Kali Gendong Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Akibatnya aliran kali tertutup sampah.
0: Ya, sementara itu di Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara, penemuan mayat seorang pria dengan keadaan gosong di gorong-gorong galian kabel menggegerkan warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Penemuan mayat seorang pria menggegerkan warga Kampung Bandan Ancol pada Sabtu siang. Jasad pria tanpa identitas ini ditemukan di dalam gorong-gorong galian Telkom di Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara dalam kondisi yang mengenaskan. Saat dievakuasi, seluruh tubuh korban yang diperkirakan berumur 40 tahun ini dalam keadaan gosong, kulit terkelupas dan terdapat gulungan kabel listrik di dekatnya. Penemuan bermula saat petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ancol sedang membersihkan sampah di sekitar lokasi. Saksi kemudian melapor ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Jenazah kini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Mereka membuang sampah ke kali dengan melempar dari atas jembatan. Kebiasaan membuang sampah di kali membuat aliran kali tertutup sampah. Sejumlah warga mengaku tidak ada tempat pembuangan sampah sehingga mereka terpaksa membuang sampah di kali.
7: Kalau di sini kekurangan tempat sampah atau gimana sih, Mbak?
8: Benar, kekurangan tempat sampah sih sebenarnya. Biar sampah itu nggak berantakan gitu, seperti kayak gini gitu.
7: Keluarga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak?
8: Kayaknya sih kayak kesini juga ya.
2: Petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta rutin membersihkan sampah di lokasi ini. Pengangkutan sampah hanya bisa dilakukan dengan gerobak motor lantaran akses jalan yang sempit. Setiap harinya ada sebanyak 9 kubik sampah yang diangkut. Namun sampah terus ada karena warga terus membuang sampah mereka di kali. Menurut petugas, dulunya ada tempat pembuangan sampah untuk warga. Namun lokasi tersebut sudah tidak ada dan menjadi bangunan rumah. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah orang tua memanfaatkan ajang Jakarta Fair Kemayoran untuk berburu berbagai kebutuhan sekolah. Mulai dari tas, sepatu, seragam, hingga alat tulis diburu karena ditawarkan dengan beragam promo menarik. Bagi sebagian orang tua, berbelanja di Jakarta Fair menjadi alternatif karena pilihan produk yang lengkap serta harga yang lebih terjangkau.
9: Sepatu sama kaos kaki sih, paling sama diskonan sih, yang dicari diskonan ya. Satu aja sih buat di sekolah, kakinya cuma dua ya, sepasang aja. Udah, itu murah banget tuh, sepatu sama kaos kaki cuma 230.000. Kalau di luar mungkin bisa 300-400, lumayan sih diskonnya. Iya. Perlengkapan sekolah nggak banyak sih, paling kebanyakan jajanan sih sama baju ya.
2: Menjelang tahun ajaran baru, permintaan terhadap perlengkapan sekolah diperkirakan akan terus meningkat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, sudah sebulan terakhir, tabung gas 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan.
1: Ya, warga hanya bisa mendapatkan gas melon di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp30.000. Dan inilah kamera amatir yang merekam saat warga menyerbu pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemandangan ini terlihat sejak satu bulan terakhir, di mana warga rela antri demi mendapatkan gas subsidi dengan harga yang terbilang murah, Rp18.500 per tabungnya. Terlambat sedikit saja, mereka tidak akan kebagian gas yang dikhususkan untuk warga kurang mampu ini.
0: Dan anehnya, meski langka di tingkat pangkalan, gas melon banyak dijumpai di tingkat pengecer dengan harga bervariasi hingga menembus Rp30.000 per tabung. Kondisi ini dikeluhkan warga dan berharap kondisi ini bisa segera ditangani.
10: Betul. Antri sampai ya begitu dia antri lama baru 20
11: dah.
10: Iya, itu di pangkalan itu. Itu
11: berapa hari baru bisa dapat gas itu, Pak?
10: Dua hari tiga hari itu baru dapat. Ada gas begitu, jadi kayaknya itu diutamakan saya lihat di pengeceran. Nanti di pengeceran baru kita beli tak 25. Ada yang kayak paling rendah itu 25 lah. Ada yang menyampai 30.
1: Ribuan orang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur menyuarakan dukungan terhadap program MBG.
0: Sementara itu, seorang pekerja pabrik di Klaten, Jawa Tengah terjepit batu marmer saat melakukan bongkar muat di atas truk menggunakan forklift. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
12: Proses evakuasi seorang pekerja pabrik yang terjepit batu marmer di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah ini berlangsung dramatis. Peristiwa bermula saat seorang pekerja sedang mendongkrak muatan batu marmer dari atas truk menggunakan forklift. Naas, saat forklift bergerak mundur, muatan tiba-tiba menimpa dua orang pekerja. Seorang pekerja terjepit marmer di bagian pinggang ke bawah, sedangkan seorang korban lainnya selamat. Karena berat marmer mencapai 2 ton, tim gabungan damkar dan relawan harus menggunakan dongkrak untuk mengangkat beban. Setelah 20 menit, korban yang terjepit berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban yang mengalami luka memar dirawat di Rumah Sakit Islam, Klaten. Sekitar 3.000 massa Forum Masyarakat Jember Maju berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur. Berjalan kaki sambil membawa berbagai spanduk tuntutan, massa yang terdiri dari petani hingga karyawan Satuan Pelayanan Gizi ini menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis serta program strategis nasional lainnya karena dinilai memberikan manfaat nyata. Mulai dari terciptanya lapangan kerja hingga meningkatnya permintaan hasil pertanian lokal. Massa juga menyerukan agar masyarakat menolak segala bentuk provokasi dan ujaran kebencian. Menanggapi aksi ini, pimpinan DPRD Jember menyatakan siap menampung dan meneruskan aspirasi tersebut ke pusat. Aksi pun diakhiri dengan penandatanganan spanduk aspirasi oleh anggota dewan. Ribuan warga desa Kemrangon, Kecamatan Kemrejen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah saling dorong saat berebut gunungan hasil bumi. Tradisi rebutan gunungan yang diarak mengelilingi desa ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah sekaligus untuk menyambut Tahun Baru Islam atau Bulan Suro. Selain berebut gunungan, warga juga menggelar tradisi tukar takir di mana ada 3.000 takir atau wadah makanan tradisional dari daun pisang yang dibawa dari rumah masing-masing dan saling ditukarkan antar warga untuk dimakan bersama. Tradisi turun-temurun ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya leluhur, namun juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial, menjaga kerukunan, serta menanamkan nilai gotong royong antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, beralih ke informasi berikutnya, jika berkunjung ke Australia, belum lengkap rasanya tanpa bertemu satwa khas seperti kanguru, koala, dan juga banyak lainnya.
1: Betul sekali, dan di Cerumbin Wildlife Sanctuary yang berlokasi di Gold Coast, Australia, wisatawan dapat melihat lebih dekat kehidupan satwa ini sambil belajar tentang konservasi satwa liar. Ini dia liputannya.
13: Ini dia Cerumbin Wildlife Sanctuary, pusat konservasi sekaligus objek wisata satwa yang edukatif di Gold Coast, Queensland, Australia. Tempat ini terkenal sebagai rumah bagi para satwa asli Australia seperti kanguru, koala, aneka burung eksotis, dan masih banyak lagi. Masuk ke lokasi, tiket dibanderol seharga 70 Australia dollar untuk dewasa atau sekitar Rp890.000. Dan 50 Australia dollar atau sekitar Rp638.000 untuk usia anak. Daya tarik utama sanctuary ini adalah kesempatan berinteraksi langsung dengan satwa khas setempat. Pengunjung dapat memberi makan kanguru, berfoto dengan koala, hingga menikmati atraksi satwa liar yang edukatif.
14: Nah, kalau biasanya kita melihat hewannya di dalam kandang, di sini beberapa hewan nih sengaja dikeluarkan untuk bisa berbaur dengan pengunjung. Kayak yang ini nih, saya lagi ngejar pelikan bareng anak-anak. Hey, look at there. It's nice. Yes. Eight, tapi tetap ingat ya untuk jaga jarak aman. Gimana? Seru ya? Hai.
13: Selain melihat pelikan dari dekat, di sini kita juga dapat melihat momen pelikan diberi makan oleh para penjaga satwa sambil mendapatkan edukasi seputar hewan ini. Bagi pengunjung, pelikan menjadi satwa yang menarik karena ukuran tubuhnya yang unik, juga kehadirannya yang menambah suasana alami di kawasan sanctuary yang dipenuhi danau kecil serta pepohonan yang rindang. Hal unik lainnya, tempat ini juga memiliki banyak relawan berusia lanjut, terutama di area pelayanan pengunjung, edukasi satwa, hingga konservasi. Salah satunya Jurgen, seorang relawan berusia lanjut yang dengan ramah menjelaskan kepada saya hal-hal istimewa dari tempat ini.
15: Nice place about this place is here that it starts off in the morning when you can feed the lorikeets. So you can have beautiful rainbow lorikeets sitting on your shoulder, on your head, and you feed them. You have a plate given to you with some special food. And then you can come inside here, you can take the train that takes you around everywhere. But first stop would be the koalas right here. So we have a lot of koalas here that are sitting here waiting to be interviewed by you, but they won't talk very much, yeah? But then you can hop on the train, you go to the kangaroos.
13: Tak heran tempat yang didirikan sejak tahun 1947 silam menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
16: I guess tourists loves coming here because they don't get to see them in their countries. But we still love to come and see them because I guess because you can get closer to them.

0: very wonderful. Place. All Australia is very good. It's very scenic. And a really natural beauty is there. I like it very much. I have seen the Europe. I have seen everything. But this is the most beautiful place which ever I have seen in my life.
1: Okay. Atas rekomendasi pengunjung lainnya, saya juga penasaran nih, ingin memberi makan langsung kanguru. Sebenarnya sih deg-degan ya, tapi kapan lagi kan punya pengalaman menarik memberi makan kanguru langsung di negeri asalnya.
2: Nah, dengan 5 Australian Dollar, kita juga bisa mendapatkan pengalaman untuk memberi makan kanggurunya langsung. Aduh, sebenarnya saya takut nih.
3: Gak apa-apa, gak gigit kok dia.
1: Selain kanguru, koala juga menjadi hewan favorit di Currumbin Wildlife Sanctuary, di mana hewan pemakan daun eukaliptus ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur di atas pohon. Gemas ya? Jadi, tertarik memasukkan lokasi ini sebagai destinasi tujuan Anda saat berlibur ke Australia nanti? Nabila Putri, Gold Coast, Australia.
2: Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Sulawesi Selatan untuk menikmati kuliner khas Makassar. Nah, ini di Depok, Jawa Barat juga ada nih coto Makassar, sop kondro sampai es pisang ijo dengan rasa otentik.
4: Ya, kita lihat nanti informasinya ya sesaat lagi di redaksi pagi akhir pekan.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
3: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
4: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 21 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
6: Tumben gelap, lo kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
7: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan

0: relate dengan kehidupan.
1: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih di redaksi pagi akhir pekan. Seorang pencuri ponsel di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, nekat menceburkan diri ke laut demi menghindari kejaran polisi.
1: Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria diduga pelaku curanmor tewas akibat tercebur ke sungai ketika berusaha melarikan diri dari kejaran petugas.
2: Inilah video amatir saat proses evakuasi Maem alias Dito 21 tahun yang tewas setelah tercebur ke Sungai Kalimas di kawasan Pabean Cantikan, Surabaya. Korban diduga melarikan diri saat akan diamankan petugas kepolisian terkait dugaan kasus kriminal. Berdasarkan keterangan warga, korban diduga memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba dan kerap dikaitkan dengan dugaan aksi pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah Surabaya. Sebelum tenggelam, sejumlah warga mengaku melihat korban sedang dikejar petugas. Saat berusaha melarikan diri menuju bantaran sungai, korban diduga tergelincir dan jatuh ke aliran deras Sungai Kalimas. Usai proses olah TKP, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Aksi penangkapan seorang pelaku pencurian handphone di kawasan pesisir Teluk Bone, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Jumat pagi berlangsung dramatis. Pelaku nekat menceburkan diri ke laut untuk menghindari kejaran petugas kepolisian. Pelaku yang diketahui bernama Agus Sutiawan tak berkutik setelah dikepung oleh petugas dan warga saat mencoba berenang menjauh dari bibir pantai. Sebelumnya pelaku terpergok sang pemilik rumah ketika mencoba menggasak dua unit handphone yang sedang diisi daya atau dicas. Korban lalu melarikan diri namun ditangkap petugas dari Polsek Teluk Betung Timur yang tengah patroli. Pelaku yang panik akhirnya nekat melompat ke area pinggir laut. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

0: sudah bersandar di Sulawesi Selatan, tapi versi Jawa Barat. Alias kali ini saya ingin mencoba mencicipi kuliner khas Makassar, namun ada di Depok, nggak perlu jauh-jauh ke Makassarnya. Langsung aja kita coba cicipin di Daeng Carame.
1: Siang-siang panas terik, cocok nih makan yang dingin-dingin bikin seger seperti es pisang ijo. Hidangan manis khas Sulawesi Selatan yang dibalut dengan fla, susu dan sirup ini bikin ngiler pastinya. Apalagi di saat jam makan siang. Tak hanya es pisang ijo, kedai yang terletak di Depok, Jawa Barat ini juga menyajikan ragam menu khas Makassar dengan citra rasa autentik lainnya. Garasi rumah disulap jadi kedai makan rumahan yang nyaman. Siap melayani pelanggan setiap harinya mulai jam 7 pagi hingga 9 malam. Para pelanggan pun datang silih berganti, mencicipi aneka pilihan menu yang tersedia, seperti coto Makassar, sop kondro, ataupun mie titi.
2: Aku biasanya sih senangnya mie titi sama coto.
3: Iya. Yeah. Gimana nih rasanya ketika makan di Depok sama makan di sana, sama atau enggak?
2: Sama banget. Kalau aku kan biasa ke sana karena ikut mertua. Jadi kalau udah coto di sana tuh yang pasti itunya harusnya medok sih. Di sini tuh kalau coto Makassarnya tuh bumbunya kental, kuah kacangnya berasa gitu kan. Juga kalau mie titinya juga otentik sih.
4: Masakannya enak, persis kalau di Makassar kita makan itu nggak ada bedanya. Jadi emang mau nggak mau larinya ke sini lagi. Iya, coto, kondro itu semua benar-benar seperti kita makan di Makassar karena rasanya.
1: Kedai kuliner yang terletak di Jalan Melati Raya Pancoran Mas ini mulai berdiri sejak 2024 lalu. Resep menu yang tersaji diolah langsung oleh warga asli suku Bugis Makassar.
3: Biasanya yang jadi favorit yang dicari warga itu yang menu yang apa aja, Bu?
5: Yang menu coto Makassar, sop kondro, ada juga mie titi, nasi goreng merah, kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambu pare, itu jarang ada, Kak. Di restoran Makassar itu khasnya juga Makassar.
1: Ini dia kambu paria atau pare kambu. Kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang juga jadi menu andalan di sini. Sayur pare yang telah dipotong melintang dibuang bijinya, kemudian diisi dengan adonan ikan laut dan kelapa parut sangrai. Sesuai namanya, sebab kambu artinya isi, sehingga pare diisi adonan serta diguyur kuah bumbu rempah gurih seperti kunyit, serai dan daun salam, daun jeruk, bawang dan kemiri, menetralisir rasa pahit alami dari pare. Kuliner yang satu ini biasanya hanya ditemukan saat acara besar maupun ritual adat suku Bugis. Namun, kini makanan ini populer jadi lauk sehari-hari seperti hidangan kondro, palumara ataupun ulu juku. Harga setiap menu beragam, dibanderol mulai dari Rp20 hingga Rp48.000 per porsi. Satu porsinya pun gak pelit, bisa dinikmati 1 hingga 3 orang saking banyak dan empuk isinya. Yummy!
0: Dari semua menu yang tersaji di atas meja, tentu saja primadona utamanya ada pada coto Makassar dan juga sop konronya yang benar-benar menggugah selera gitu ya. Tapi yang juga nggak kalah nikmat adalah si kambu parianya. Ini dari tadi saya makan ini ya, ini nikmat banget. Rasa parenya pun juga nggak begitu berasa pahitnya karena sudah ada padu padan yang pas gitu ya ketika berasa di dalam mulut dengan ada irisan dari si ikannya. Nah, yang juga jadi favorit saya adalah barongkoknya ini yang jarang ada gitu ya. Sekarang nih kelembutannya bisa saya nikmati, nggak perlu jauh-jauh ke Makassar. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Depok, Jawa Barat.

Ikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 21 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. PT PLN Persero menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Alobank menjadi bank digital pertama di dunia yang berkolaborasi dengan platform Weverse. Tapak suci Putra Muhammadiyah resmi memulai pembangunan padepokan pertamanya di Kota Yogyakarta.

0: Misteri yang menyelimuti kasus perampokan sadis di rumah MAH, seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu, akhirnya terungkap. Pelaku sesungguhnya dari aksi yang dibalut skenario perampokan ini adalah T, seorang wanita yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama dengan korban. Pengungkapan ini bermula dari penerapan metode scientific investigation oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan T. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, T terbukti memberikan keterangan yang berubah-ubah dan tidak sesuai fakta di lapangan. Semula, T mengaku bahwa perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T mengklaim dirinya saat itu tengah berada di ruang kerja lantai 1 dan baru mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2 setelah para pelaku memaksa korban membuka perangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram melalui pintu depan. Namun seluruh keterangan tersebut hanyalah rekayasa. Fakta yang terungkap justru jauh lebih mengejutkan. Korban yang saat itu tengah asyik bermain game menggunakan virtual reality tiba-tiba diserang T menggunakan portable power supply dan disetrum hingga pingsan. Saat korban tak berdaya, pelaku mengambil wajan dan memukulkannya sebanyak 2 kali ke bagian kepala dan punggung korban. Korban juga dipukul menggunakan tabung nitrogen serta ditusuk beberapa kali menggunakan pisau.
1: Saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri.
0: Adapun motif dibalik aksi keji tersebut adalah dendam. T mengaku sudah lama tidak tahan dengan ucapan kasar yang kerap dilontarkan korban kepadanya selama keduanya bekerja sama. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi penganiayaan termasuk wajan, pisau dapur, portable power supply, dan tabung nitrogen. Atas perbuatannya, T dijerat dengan pasal berlapis terkait percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Istri mendiang aktor Epy Kusnandar mengalami insiden kurang menyenangkan. Ia didorong oleh seorang pria hingga terjatuh. Sementara itu warga Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya.
3: Insiden kurang menyenangkan menimpa Karina Ranau, istri mendiang aktor Epy Kusnandar di depan warungnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @epy_kusnandar_official itu tampak Karina didorong oleh seorang pria hingga jatuh tersungkur.
4: Ini saksi semua, Anda ngedorong saya di sini.
5: Udah.
3: Hah? Peristiwa yang terjadi pada Senin siang itu bermula saat seorang pria yang tidak sabar mengantri sebelum jam operasional warung dimulai. Ketegangan memuncak ketika pria tersebut menolak memindahkan sepeda motornya dari depan ruko di sebelah warung korban hingga mendorong Karina ke arah jalan raya. Pasca kejadian, Karina langsung melakukan visum dan melaporkan insiden ini ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Warga Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat sore digegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban ditemukan tewas dalam posisi duduk di kursi ruang tamu dengan leher terjerat kain spray. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya. Menurut adik ipar korban, korban dan suami sirinya kerap terlibat cekcok.
6: Iya, jadi tuh tadi jam 3 kurang lah ya, tepatnya itu saya mau potong rambut ke salon sama anak saya. Terus anaknya itu ada di depan rumah situ tuh 2 orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu mudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia, mama meninggal. Meninggal kenapa? Sama ayah, dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu, di bangku, lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat.
3: Kepolisian dari Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
7: Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga. Dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban.
3: Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora dan Polrestro Jakarta Barat.
4: Banyak banget kok.
3: Inilah detik-detik saat ambulans menjemput AYB di SD Negeri 2 Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Jumat. Wanita 25 tahun ini menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, F, 29 tahun. Korban yang datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya didatangi sang suami yang langsung melakukan penyerangan menggunakan obeng.
5: Dari konflik rumah tangga, sebelumnya sudah ada konflik rumah tangga, sudah pisah rumah, kurang lebih 2 bulan.
3: Tak lama setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Ngalian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pengemudi ojek online tengah jadi perbincangan publik karena sampai memohon-mohon ke petugas Dishub di kawasan Jakarta Timur agar motornya tidak diangkut. Saat itu ia tengah mengambil pesanan makanan milik customernya, namun diduga ia melanggar aturan parkir.
8: Motor seorang pengemudi ojek online ojol diangkut petugas Dishub di kawasan Jakarta Timur saat tengah mengambil makanan. Driver ojol itu sampai memanjat mobil Dishub dan memohon-mohon agar motornya tak diangkut.
9: Belum kok lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini, Pak. Tolong.
8: Namun penertiban tetap dilakukan oleh petugas karena kendaraan tersebut dinilai parkir di lokasi yang melanggar aturan serta berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Dikutip dari Detikcom, Jumat 19 Juni, Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak mengatakan bahwa penertiban dilakukan sesuai ketentuan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Petugas melakukan penderekan kendaraan, angkut jaring untuk kendaraan roda 2, serta operasi cabut pentil OCP terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir. Pada kegiatan yang berlangsung pada Rabu itu, petugas menindak 5 sepeda motor yang parkir di atas trotoar dengan tindakan angkut jaring. Sementara Sabtu pagi, jajaran anggota suku dinas perhubungan Sudinhub Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online yang tengah viral bernama Sulis di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Sulis.
10: Menjadi pembelajaran bagi kami, disampaikan begitu sehingga ke depan akan kita perbaiki bagaimana kita melakukan sebuah penegakan hukum. Tetapi kita juga berharap teman-teman semua itu tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada.
8: Terkait kendaraan yang sempat diangkut petugas,

0: Sulis menegaskan bahwa motor miliknya tidak ditahan dan telah diambil kembali pada hari yang sama tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun.
1: Seorang lansia di Ciamis, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur karena situasi gelap saat pemadaman listrik bergilir. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap.
2: Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa, hingga saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada Minggu siang, kuasa hukum kedua tersangka, Refli Harun, menyatakan kondisi kliennya berangsur membaik. Sementara itu, pelimpahan tahap 2 kasus ini dijadwalkan pada Senin esok. Namun menurut Refli, mekanisme penyerahan ke kejaksaan masih harus menunggu kondisi kesehatan kedua tersangka. Refli pun mengatakan informasi perihal jadwal pelimpahan perkara ini ia peroleh secara informal. Kuasa hukum kedua tersangka pun belum mengetahui apakah kliennya yang akan dibawa ke kejaksaan atau jaksa yang akan mendatangi Roy Suryo dan Dr. Tifa di rumah sakit.
1: Senin itu adalah jadwal untuk penyerahan. Nah, apakah penyerahannya itu akan dilakukan langsung ke Kejari dengan kita ke sana atau nanti Kejarinya ke sini? Secara teknisnya saya belum tahu. Karena yang jelas dilihat dulu kondisi dua yang bersangkutan ini. Tetapi jadwalnya Senin yang kita dapatkan ya, secara informal bukan secara formal.
0: Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI merilis hasil survei nasional yang menunjukkan sosok Joko Widodo masih memiliki pengaruh dalam membentuk persepsi publik terhadap partai. Survei nasional ini dilakukan pada 10 hingga 17 Juni di 32 provinsi dengan melibatkan 1.922 responden. Hasil survei menyatakan mayoritas responden menilai kedekatan PSI dengan Jokowi memberikan dampak terhadap persepsi dan citra partai di mata publik. Meski menunjukkan adanya pengaruh figur terhadap citra partai, namun survei LPI juga menunjukkan bahwa partai politik tetap memerlukan program dan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat untuk memperkuat dukungan pemilih.
2: Terkait dengan survei yang dilakukan, ada hubungan antara Pak Jokowi dengan PSI dan ini akan memberikan pengaruh. Tinggal nanti bagaimana terkait dengan pengaruh Pak Jokowi keliling Indonesia akan memberikan dampak yang signifikan ke PSI, tentu membutuhkan survei lagi.
0: Di lokasi terpisah saat menghadiri rapat koordinasi wilayah Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Timur di Samarinda pada Sabtu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memanfaatkan momentum Rakorwil untuk memulai kerja politik dari akar rumput. Kaisang pun sempat melempar candaan dan menyebut foto Jokowi di lokasi acara lebih banyak ketimbang foto dirinya.
3: Tapi nggak apa-apa, selama memang mau foto siapapun yang dipajang yang lebih banyak, mau ketua harian, mau bendahara umum, yang penting partai ini harus besar ke depannya.
0: Berikutnya, seorang lansia di Ciamis, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur karena situasi gelap saat pemadaman listrik bergilir. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, aliran listrik di stasiun Gubeng padam selama sekitar 4 jam.
4: Insiden seorang nenek terperosok ke dalam sumur terjadi di Dusun Warung Kulon, Desa Imbanagara Raya, Ciamis, Jawa Barat, Kamis malam. Insiden berawal saat korban bernama Farida Budiasih sedang berkunjung ke rumah kerabat. Saat itu, rumah kerabatnya sedang mengalami pemadaman listrik bergilir. Farida yang hendak ke arah dapur salah langkah malah memasuki area kamar mandi. Karena situasi gelap, ia tersandung bibir sumur yang tidak ditutup, sehingga terjatuh ke dalam. Anggota BPBD yang dihubungi cepat bertindak. Dengan metode vertical rescue, Farida berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Meski tidak ada luka, ia mengalami shock. Di Surabaya, Jawa Timur, aliran listrik di kawasan stasiun Gubeng padam hampir selama 4 jam pada hari Jumat. Listrik padam mulai dari pukul 4 sore hingga sekitar pukul 7:30 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, pengelola PT KAI memastikan operasional kereta baik lokal maupun jarak jauh tetap berjalan normal. Tidak ada pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan.
5: Untuk pelayanan operasional kereta api, untuk KA lokal dan KA jarak jauh tidak mengalami perubahan, masih tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga untuk pelayanan penumpang juga berjalan normal seperti biasa. Kami sudah mengantisipasi dengan penambahan personel untuk membantu memberikan informasi, pelayanan, dan juga keamanan.
4: Pengelola stasiun mengimbau masyarakat yang naik dan turun kereta agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdampak pemadaman listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: PT PLN Persero menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PLN juga mengapresiasi dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik.
6: Sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Mereka membuang sampah ke kali dengan melempar dari atas jembatan. Kebiasaan membuang sampah di kali ini membuat aliran kali ditutupi oleh sampah. Sejumlah warga mengaku tidak ada tempat pembuangan sampah, sehingga mereka terpaksa membuang sampah di kali.
7: Kalau di sini kekurangan tempat sampah atau gimana sih, Mbak?
8: Benar, kekurangan tempat sampah sih sebenarnya. Biar sampah itu nggak berantakan gitu, seperti kayak gini gitu.
7: Terus warga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak?
8: Kayaknya sih kayak kesini juga ya.
6: Warga juga mengeluhkan bau yang ditimbulkan dan banyaknya nyamuk akibat sampah menumpuk di aliran kali.
7: Keganggu masih banyak sampah kayak gini, Bu?
9: Ya pasti, bau sih. Udah, rumah saya kan itu yang gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah.
6: Petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta rutin membersihkan sampah di lokasi ini. Pengangkutan sampah hanya bisa dilakukan dengan gerobak motor lantaran akses jalan yang sempit. Setiap harinya ada sebanyak 9 kubik sampah yang diangkut. Namun sampah terus ada karena warga terus membuang sampah mereka di kali.
10: Banyak kan sampah rumah tangga, 100% juga warga di sini itu rumahnya dan dapurnya menghadap ke kali. Jadi setelah masak, mereka pada malas lah untuk mengumpulkan sampah di karung. Ya habis masak langsung dilempar aja ke kali lewat jendela, itu kendalanya.
6: Menurut petugas, dulunya ada tempat pembuangan sampah untuk warga, namun lokasi tersebut sudah tidak ada dan menjadi bangunan rumah. Gunawan Sugro, Jakarta.
0: Ya, kami mohon maaf, informasi yang baru saja Anda saksikan adalah terkait dengan penumpukan sampah di Kali Gendong, Penjaringan. Kita ke informasi berikutnya, PT PLN Persero menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. PLN juga mengapresiasi dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik.
4: PT PLN Persero terus melakukan langkah percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dengan mengoptimalkan pasokan dari berbagai pembangkit yang masih beroperasi. Hal ini disampaikan Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasojo, dalam keterangan persnya Jumat malam. Darmawan mengatakan dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan pasokan energi primer, khususnya batu bara dengan kandungan kalori menengah yang dibutuhkan pembangkit listrik tenaga uap. PLN secara khusus mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang memfasilitasi penugasan dan distribusi pasokan batu bara ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa. PLN juga mengerahkan tim teknis untuk mempercepat perbaikan dua pembangkit besar milik Independent Power Producer yang mengalami gangguan dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. PLN menargetkan pemulihan dapat dilakukan secara bertahap sehingga pasokan listrik kembali normal dan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha dapat terpenuhi secara optimal.
11: Kami mengapresiasi kepada para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami.
4: PLN berkoordinasi dengan pemerintah untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional. Langkah ini dilakukan agar gangguan serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang. Ajiat Moko, Jakarta.
0: Alobank menjadi bank digital pertama di dunia yang berkolaborasi dengan platform Weverse. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
4: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
5: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 21 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: AloBank menjadi bank digital pertama di dunia yang berkolaborasi dengan platform Weverse, sebuah platform global yang memungkinkan penggemar berinteraksi langsung dengan idola mereka melalui konten eksklusif, siaran langsung, pesan hingga pembelian merchandise.
7: Komitmen menjadi lebih dari sekedar layanan perbankan digital terus dilakukan AloBank. Kali ini AloBank menggandeng Weverse, platform superfan global yang menjadi rumah bagi jutaan penggemar musik dan artis dunia. Melalui kolaborasi ini, AloBank menjadi bank pertama di dunia yang terintegrasi langsung dengan Weverse. Nasabah kini dapat melakukan pembelian Weverse Jelly langsung dari aplikasi AloBank menggunakan mata uang rupiah tanpa biaya konversi valuta asing. Direktur utama AloBank menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang semakin digital dan dekat dengan budaya pop global.
8: Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar dari K-pop yang antusias dan sangat dinamis dengan jutaan fans yang ada yang sangat setia dan loyal kepada artis yang menjadi idola dan favoritnya. Untuk itu, ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kita bisa melihat ini, memperhatikan kebutuhan yang ada ini, dan Alo hadir untuk bisa memenuhi, dan bagaimana kami bisa memberikan akses tidak saja layanan perbankan, tetapi juga gaya hidup yang semakin digital, dan tentu akses lebih dekat dengan artis-artis favoritnya.
7: Weverse sendiri merupakan platform global yang memiliki lebih dari 155 juta unduhan dan 50 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Platform ini menyatukan penggemar dengan artis melalui konten eksklusif, siaran langsung, membership resmi, hingga penjualan merchandise. Pihak Weverse menilai Indonesia merupakan salah satu komunitas penggemar terbesar dan paling antusias di dunia. Karena itu, Indonesia menjadi negara pertama yang menikmati integrasi langsung antara platform Weverse dan layanan perbankan.
9: We are going to announce something that has never been done before in Weverse. AloBank will be the first bank ever in the world to be directly integrated with Weverse. And yeah, thank you. As you might know, the 4 years, the experience of the being a K-pop fan outside of the Korea has carried a small but real barriers. Currency convergence or payment method didn't quite fit. So we believe that this partnership will be the start of the taking this wall down. With the Allo Bank exclusive rate, it gives you more value back as a fan, and it's about the bringing fans closer to the artists they love easier than ever.
7: Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi Allo Bank untuk memperkuat posisinya sebagai digital lifestyle bank. Tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga menghadirkan beragam pengalaman yang sesuai dengan minat dan gaya hidup nasabah. Chief Experience Officer Allo Bank Putri Tanjung menjelaskan, selain proses pembelian jelly yang lebih mudah dan praktis, pengguna juga akan mendapatkan berbagai keuntungan tambahan mulai dari rate khusus, cashback, hingga bundling eksklusif.
10: Sebenarnya why fans will love it. Tadi ini udah dibilang juga ya. Yang pertama adalah kalau beli jelly pakai Allo Bank pastinya lebih untung. Dengan rate yang sama kalian bisa mendapatkan lebih banyak jelly. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastinya lebih practical karena zero conversion, langsung bisa beli dengan rupiah.